0: hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
1: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Suasana di Stasiun Tugu Yogyakarta tampak berbeda. Sejumlah anak nampak antusias mengikuti kegiatan mewarnai hingga menyaksikan pertunjukan sulap. Berbagai kegiatan ini memang sengaja dihadirkan KAI pada momen libur sekolah untuk menghibur dan juga memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak.
1: Inilah suasana di salah satu area Stasiun Tugu Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu pagi. Sejumlah anak-anak nampak fokus bereksperimen dengan cat akrilik berbagai warna. Dengan gambar kereta, sebuah muklogam di tangan mereka dijadikan sebagai media menuangkan kreativitasnya. Mereka begitu serius menuangkan imajinasinya bak pelukis andal. Momen ini memang sengaja dihadirkan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada momen libur sekolah. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak. Seperti Naufal, bocah berusia 5 tahun asal Jakarta ini yang mengaku senang mengikuti kegiatan ini. Menggambar dan mewarnai muk di area stasiun merupakan pengalaman perdana baginya.
2: Digambar.
3: Susah nggak?
2: Enggak.
3: Yang digambar apa ini?
2: Gambar kereta, warnain kereta.
3: Baru pertama kali ini?
2: Iya.
3: Emang suka gambar apa gimana?
2: Emang suka gambar.
3: Ini emang sama siapa ini adik?
2: Hah?
3: Sama siapa Novel ini disini?
2: Sama adik.
3: Mau kemana sih ini?
2: Mau ke Jakarta.
1: Tak hanya anak-anak yang senang, para orang tua pun ikut sumringah. Sebab kegiatan ini mampu mengalihkan fokus anak-anak mereka dengan sesuatu hal yang menarik sehingga anak-anak tidak rewel.
4: Kita lagi di stasiun Tugu sambil nunggu kereta karena masih lama, jadi anak saya ditawarin mewarnai apa cangkir. Jadi mereka ada kesibukan, gak main HP kan. Senang mereka karena ada aktivitas untuk anak-anak, jadi gak bosen nanti pas keretanya datang kita udah selesai. Kalau aktivitinya ini baru pertama kali di stasiun Jogja ini. Jadi keren banget lah pokoknya KAI, BUMN terkeren. Kita peduli sama anak-anak, kita memikirkan gimana anak-anak tuh biar gak nangis, gak bosen. Jadi ada ininya, kesibukannya, aktivitinya. Kayaknya ini banyak ya yang pada tertarik, yang interest ya. Jadi sukses lah buat KAI programnya ini, mungkin bisa dijalankan di waktu liburan terus saja.
1: Untuk kegiatan mewarnai muk logam ini, PT KAI menyediakan sekitar 30 hingga 50-an muk tiap hari lengkap dengan kuas dan cat akriliknya. Kegiatan mewarnai ini dilakukan bergilir di sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Selain kegiatan mewarnai muk bergambar kereta, PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar pertunjukan sulap. Pertunjukan ini pun tak kalah menarik antusiasme anak-anak di stasiun.
5: KAI Daop 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan School Holiday di mana memang untuk menyambut hari libur sekolah yang sudah berlangsung mulai tanggal 20 Juni kemarin hingga nanti 5 Juli, KAI Daop 6 Yogyakarta akan mendatangkan berbagai acara menarik di stasiun, khususnya di stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Seperti hari ini kita mengadakan kegiatan Fun Magician dengan mendatangkan pesulap untuk menghibur anak-anak yang sedang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun. Kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan mug painting ataupun melukis di cangkir, yang mana nanti cangkir yang sudah dilukis itu bisa dibawa pulang ke rumah sebagai merchandise. Dan selain itu kita juga mengadakan kegiatan sapa pelanggan untuk memberikan merchandise kepada anak-anak yang sedang menunggu di stasiun Yogyakarta. Ya, sementara untuk hari ini di stasiun Yogyakarta dan nanti tanggal 29 Juni kita juga akan menghadirkan acara yang sama di stasiun Lempuyangan.
1: Sejumlah kegiatan untuk menghibur dan menambah pengalaman penumpang bakal terus dilakukan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, termasuk pada masa libur sekolah kali ini yang akan berlangsung hingga

0: awal Juli mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
1: Mengisi waktu kosong bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan murah dan juga tentunya bermanfaat. Di Probolinggo, Jawa Timur, Anda bisa menikmati wisata murah meriah di lereng Bromo dengan bermodalkan hanya Rp5.000 saja.
2: Mengisi libur sekolah tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam sepertinya jadi opsi yang paling masuk akal in this economy. Di Desa Negoro Rejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ada tempat wisata yang masih alami, berada di perbukitan air terjun Madukari Pura. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa menikmati sejuknya lereng Bromo sambil bermain ayunan, atau jika berani bisa menjajal lori-lorian, relnya terbuat dari pelepah aren. Lori-lorian sepanjang 50 meter ini menjadi wahana favorit pengunjung. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga antusias menjajal lori-lorian ini.
3: Seru banget.
4: Takut nggak?
3: Enggak, lebih seneng main. Kayak apa ya, kena angin gitu loh, enak rasanya.
4: Oke. Ini mau nyoba lagi?
3: Mau.
4: Murah ya ini ya?
3: Murah banget, 5.000 bisa sepuluhnya.
2: Tempat wisata ini sempat mati suri saat pandemi COVID-19. Namun berkat lembaga masyarakat desa hutan setempat, kawasan wisata ini kembali dihidupkan. Bagaimana? Tertarik datang ke sini? Mumpung libur sekolah, ajak anak-anak untuk menikmati alam lereng Bromo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Demam Piala Dunia di Meksiko tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga sudah merambah ke hewan peliharaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Demam Piala Dunia di Meksiko tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga sudah merambah ke hewan peliharaan. Mulai dari anjing, kucing, hingga seekor bebek yang ramai-ramai didandani oleh pemiliknya dengan jersey berwarna hijau khas tim nasional Meksiko. Tren unik ini pun menjadi berkat tersendiri bagi para pedagang pakaian hewan yang ada di sana.

0: dukungan untuk tim nasional Meksiko kini hadir dalam versi 4 kaki dan berbulu. Di sejumlah pasar tradisional kota Meksiko, jersey timnas versi hewan peliharaan sangat laris manis diburu warga. Tren ini semakin viral setelah seekor bebek bernama Merlin yang gemar memakai jersey bahkan diundang langsung oleh Presiden Meksiko. Tingginya antusiasme warga membuat pedagang kebanjiran pesanan. Banyak pemilik hewan yang memesan jersey secara khusus agar bisa tampil kembar dengan seluruh anggota keluarga saat menonton pertandingan kesebelasan Meksiko. Saking tingginya permintaan, sejumlah pedagang jalanan mengaku kehabisan stok karena barang selalu habis terjual.
1: Bisa más a sus perros, porque pues llevarla la verde es pues llevarla en todos lados, ¿no?
0: Ada-ada saja ya cara warga Meksiko dalam mengekspresikan dukungannya untuk timnas kesayangan. Kalau di Indonesia, kira-kira hewan apa nih yang cocok dipakaikan jersey?

0: Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026 resmi digelar mulai hari ini. Untuk mengetahui jalannya event, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Gita Miningrum di Padepokan Pencaksilat MII Jakarta Timur. Halo, selamat pagi Gitami. Gitami, seperti apa suasana hari pertama ajang pencarian atlet pencaksilat berprestasi kali ini dan ajang ataupun apa saja yang akan dipertandingkan?
1: Ya, selamat pagi Iqbal. Beginilah, saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah pagi ini. Bisa dilihat ya, ini saat ini sudah sementara persiapan karena sebentar lagi pertandingan akan dimulai dan pastinya para pendukung maupun juga para atlet-atlet pesilat ini sudah hadir di sini sejak pagi tadi. Sudah ada yang latihan juga bersama beberapa tim dan regunya begitu untuk mempersiapkan pertandingan hari ini, dan nanti juga pertandingan ini diikuti oleh sekitar 12 provinsi yang ada di Indonesia untuk memperebutkan Piala Presiden 2026. Dan juga Iqbal juga bisa lihat ya, kalau di sana itu kita lihat di monitor TV itu ada skor atau angka, karena memang kali ini itu untuk kejuaraan pencaksilat tingkat nasional ini menggunakan sistem digital, di mana menempatkan bahwa olahraga tradisional ini menjadi ke level yang setara dengan Olimpiade. Jadi setiap nanti ada tendangan maupun juga dari pukulan dan juga bantingan ini yang masuk dalam skor ini akan langsung otomatis tercatat oleh sistem digital ini, dan nanti skornya akan langsung muncul di TV itu. Jadi yang tadinya mungkin biasanya para penonton ini hanya menebak-nebak begitu skornya berapa, kali ini penonton bisa langsung melihat skornya secara live, langsung terhitung di monitor yang ada di aula ini begitu ya. Ini juga Iqbal bisa lihat sudah ada yang siap-siap mau foto-foto dulu sebelum melakukan pertandingan seperti itu. Dan Iqbal, kali ini kejuaraan ini diikuti oleh 2000 pesilat begitu. Ini untuk tingkat SD, SMP, SMA dan juga SMK begitu. Jadi untuk acara ini sendiri berlangsung dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni nanti. Jadi kita lihat nanti siapakah yang akan menjadi juaranya ya untuk tahun 2026 ini. Kembali ke Anda Iqbal.
0: Baik Gitami, semakin menarik, semakin transparan dalam hal penilaiannya. Terima kasih atas laporannya. Gitami Ningrum melaporkan langsung dari kawasan TMII Jakarta Timur. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Keinformasi

0: Masih lain, transfer teknologi dari pembelian dua buah kapal perang dari Italia sudah mulai terwujud. Salah satunya adalah kemampuan perawatan mesin kapal yang kini telah bisa dilakukan di dalam negeri.
1: KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi telah memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Dua kapal perang buatan Italia ini dibeli pemerintah senilai lebih dari 1 miliar euro. Sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan, Italia diwajibkan memberikan kompensasi berupa imbal dagang dan transfer teknologi. Salah satunya adalah transfer teknologi kemampuan merawat mesin kapal perang yang diberikan kepada PT Dieselindo Utama Nusa. Banyak 4 orang teknisi perusahaan ini telah menjalani pelatihan selama 2 minggu di Italia. Selain itu, Italia juga memberikan mesin tiruan dan alat-alat khusus untuk perbaikan mesin kapal kelas KRI Brawijaya.
2: Melalui kesempatan ini, kami berharap dapat terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkuat transfer pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung kemandirian industri dan kesiapan operasional alutsista.
1: Transfer teknologi ini dinilai menguntungkan karena nantinya perawatan kapal bisa dilakukan di dalam negeri. Total nilai transfer teknologi ini juga mencapai 30 juta dolar euro.
3: Dengan industri dalam negeri memiliki kemampuan ini akan bisa mendukung kesiapan kapal yang kita miliki. Kita membeli kapal juga nanti memiliki keterampilan untuk menjaga kesiapan dari kapal fregat tersebut.
1: Selain perawatan mesin, transfer teknologi lainnya adalah pembuatan simulator latihan, laboratorium di Universitas Pertahanan, perawatan mesin gas turbin, dan lainnya. Tujuannya, agar pembelian kapal perang juga membangun kapabilitas industri pertahanan dan sumber daya manusia nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Tangerang, Banten.
0: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa yang diprediksi mencapai 38 derajat Celcius. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: kasih Anda masih bersama kami. Ribuan penumpang memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare di musim libur sekolah. Sementara di Langsa, permintaan permohonan pembuatan paspor meningkat 20% di musim liburan kali ini.
1: Beginilah kepadatan penumpang di area Terminal Ajata Pareng di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu ini. Seluruh area terminal dipadati penumpang yang akan berangkat ke Batu Licin, Balikpapan, Samarinda dan Bontang, hingga Tarakan dan Nunukan. Para penumpang memanfaatkan libur sekolah untuk

0: mengunjungi kerabat ataupun mengunjungi destinasi wisata di Pulau Kalimantan. Pihak KSOP Parepare menyiagakan 14 armada kapal sebagai sarana transportasi laut bagi penumpang musim libur sekolah. 4 armada juga telah menjalani uji petik guna memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama pelayaran.
1: Nah, kita juga maksimalkan dari 14 kapal itu untuk melayani di perangkat sekolah. Jadi kenaikan-kenaikan itu sudah kita antisipasi dan kita juga sudah komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk bisa memberikan layanan yang terbaik.
0: Di musim liburan ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh mengalami kenaikan permintaan pembuatan paspor hingga 20%. Masyarakat yang membuat paspor harus membawa data lengkap untuk pemeriksaan oleh petugas mengenai tujuan perjalanan ke luar negeri. Egi Amoranda Putri asal Tenggulun Aceh Tamiang mengatakan dirinya hendak berlibur ke negeri jiran.
2: Karena sedang libur sekolah, jadi saya memang berniat untuk membawa anak-anak saya jalan-jalan ke Malaysia.
3: Kenapa kakak memilih berlibur ke luar negeri, kak?
2: Apa karena anak saya ingin naik pesawat, pak.
0: Tugas kantor imigrasi Langsa menyebut pembuatan paspor membutuhkan proses yang dilakukan oleh pemohon sejak 2025 lalu.
4: Ketika kita mengetahui adanya yang bersangkutan akan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu misalnya dia ingin bekerja di luar dan tidak melalui dengan prosedur yang ada, maka kita akan melakukan yang pertama adalah penolakan permohonan.
0: Pada 2025, kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh menolak 289 permohonan paspor. Sedangkan periode Januari hingga Mei 2026, penolakan dilakukan terhadap 89 pemohon. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi dari mancanegara, gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, mulai dari penutupan destinasi wisata ikonik di Paris, peringatan cuaca ekstrim di Inggris, hingga kebijakan khusus untuk melindungi pekerja luar ruang di New York.
6: Gelombang panas yang menyelimuti Eropa memaksa Menara Eiffel di Paris, Prancis menutup operasional lebih awal pada Selasa waktu setempat. Otoritas Menara Eiffel membatasi kunjungan demi keselamatan pengunjung di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Keputusan ini memicu kekecewaan sejumlah wisatawan yang terpaksa membatalkan rencana menikmati pemandangan dari puncak menara ikonik tersebut. Menurut Badan Meteorologi Prancis, Météo France, suhu di sejumlah wilayah dapat menyentuh 40 hingga 43 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan. Di Inggris, suhu tinggi juga menyelimuti kawasan bisnis Canary Wharf di London. Termometer mencapai 35 derajat Celcius pada Selasa siang, membuat banyak warga berlindung di area teduh dan menggunakan payung untuk menghindari paparan sinar matahari. Otoritas cuaca Inggris mengeluarkan peringatan panas ekstrim seiring perakiraan suhu yang dapat menembus 39 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi, angka tersebut akan memecahkan rekor suhu bulan Juni yang telah bertahan selama hampir 7 dekade. Sementara itu di Amerika Serikat, pemerintah kota New York mengambil langkah khusus untuk melindungi pekerja luar ruang dari resiko panas ekstrim. Wali kota New York, Zohran Mamdani, menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan instansi kota menyusun rencana pencegahan penyakit akibat panas, meningkatkan sosialisasi keselamatan, dan memperkuat pengawasan di tempat kerja. Kebijakan ini menyasar lebih dari 1,4 juta pekerja, termasuk pekerja konstruksi, kurir pengantar barang, pedagang kaki lima, dan pekerja gudang. Pemerintah kota New York juga menyebut lebih dari 500 orang meninggal dunia setiap tahun akibat dampak panas ekstrim yang kini semakin diperburuk oleh perubahan iklim.
5: Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi, kini mencuri perhatian dunia dengan fasilitasnya yang super mewah dan juga inovatif. Ada sebuah akuarium raksasa yang berisi ribuan biota laut yang ditempatkan tepat di tengah-tengah area terminal, kini menjadi daya tarik utama bagi penumpang. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih dan sampai jumpa.
7: Dengan tinggi mencapai 14 meter dan diameter 14 meter, akuarium indah ini menjadi daya tarik utama bagi para penumpang yang baru tiba maupun yang akan bepergian melalui Terminal 1 Bandara Internasional King Abdul Aziz.

0: Jeddah. Akuarium raksasa ini menampung lebih dari 1 juta liter air dan menjadi rumah bagi ribuan biota laut. Ada lebih dari 25 spesies ikan langka, termasuk hiu, pari, dan terumbu karang asli dari Laut Merah hidup di dalamnya. Fasilitas ini sengaja dibangun untuk memberikan pengalaman relaksasi bagi para wisatawan dan jemaah umroh maupun haji dari berbagai belahan dunia.
1: Alhamdulillah, saya pun pertama kali saya sampai di sini pagi tadi terkejut terpesona melihat akuarianya amat besar, cantik sangat.
2: Yang bikin menarik apa? Ikannya
1: apa? Cerminnya, dia punya kacanya cantiklah.
0: Tak hanya memanjakan mata dengan pesona bawah laut, Bandara Internasional King Abdul Aziz juga menjadi salah satu bandara paling modern di dunia karena integrasi transportasinya. Tepat di bawah area bandara, terkoneksi langsung dengan stasiun kereta cepat Haramain. Integrasi ini memudahkan para penumpang untuk melanjutkan perjalanan menuju kota suci Mekah atau Madinah hanya dalam hitungan menit tanpa harus keluar dari area bandara. Dengan perpaduan teknologi, transportasi modern, dan keindahan alam, Bandara Jeddah kini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan destinasi wisata yang ikonik di Arab Saudi. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.

0: detik-detik mengejutkan saat motor yang dinaiki oleh dua orang wanita diseruduk babi hutan yang keluar dari area semak-semak terekam kamera di Cianjur, Jawa Barat. Pengendara motor itu melambatkan kendaraan karena ada truk di depannya. Tiba-tiba seekor babi hutan besar muncul dari pinggir jalan dan menyeruduk motornya hingga terjatuh. Korban langsung menjauh untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan motornya di tengah jalan karena ketakutan. Sementara babi hutan tersebut masih berada di sekitar motor yang tergeletak. Viral sebuah video memperlihatkan sejumlah penumpang KRL terjatuh di eskalator peron di stasiun Bekasi. Tiga orang penumpang mengalami luka ringan akibat insiden ini. Dalam video tampak sejumlah penumpang berpegangan di eskalator, sementara penumpang lainnya turun dari eskalator. Petugas juga terlihat sedang membantu para penumpang di eskalator. Pihak KCI membantah eskalator tersebut mengalami gangguan. Pihak KCI menjelaskan insiden itu bermula ketika salah satu penumpang terjatuh hingga membuat efek domino. KCI juga mengimbau pengguna untuk berhati-hati dalam menggunakan eskalator dan tangga manual di stasiun. Inilah rekaman video amatir yang sengaja direkam oleh pelaku saat membuang seekor kucing di Jembatan Kartini, Kota Semarang. Video ini pun langsung viral dan memicu kemarahan publik. Pelaku diketahui bernama Wiji, usia 40 tahun, warga Medoho, Kota Semarang. Wiji mengaku nekat membuang kucing tersebut karena kesal kucing membuang kotoran di dalam kamarnya. Menanggapi keresahan masyarakat, jajaran Polsek Gayam Sari bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku.
1: Video tersebut dikirimnya ke grup RT sama Pak Wiji itu. Hanya di grup RT, tidak bermaksud untuk memviralkan. Namun dari grup tersebut nggak tahu yang memviralkan siapa, sampai akhirnya beritanya viral seperti ini.
0: Pelaku kini menyesali perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
2: Sebelumnya saya mohon maaf sekali sama pecinta hewan. Sebenarnya saya enggak ingin segitunya sama hewan kucing. Sekali lagi saya mohon maaf dari hati saya tidak akan mengulangi lagi peristiwa seperti itu.
0: Wiji menjalani proses penyelidikan lebih lanjut di Polsek Gayam Sari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Pagi hari ini kita berdua kembali menyapa Anda di Good Morning bersama saya, Alfian Raharjo.
4: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Berita selanjutnya ini adalah berita yang masih menjadi pembicaraan banyak orang.
1: Betul.
0: Gitu ya, terkait dengan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan juga penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, akhirnya ditangkap polisi. Namun hingga kini polisi masih mendalami motif tersangka melakukan tindakan keji terhadap korban.
1: Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyatakan telah siap untuk melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap korban.
2: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Hingga kini polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini.
3: Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi ya. Tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan. Dan
2: pada Rabu pagi, salah satu keluarga korban yang mendatangi Mapolda Jawa Barat menyampaikan kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian.
4: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi, dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
2: Sementara itu, Kementerian PPPA dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap korban sekaligus penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban.
5: Kita udah asesmen itu semuanya dan LPSK siap untuk memberikan perlindungan.
2: Untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan, Kementerian PPPA bersama 6 kementerian dan lembaga lain telah menandatangani kesepakatan bersama guna membangun layanan terpadu bagi korban kekerasan. Liputan CNN Indonesia.
0: Dan ternyata memang di balik penangkapan tersangka Taufik Hidayat ini ada peran Dadang Ahyar Ismail, kerabat kerja tersangka yang melobi dan juga menegosiasi tersangka agar mau menyerahkan diri.
1: Dan perhatian warga kini tertuju pada sayembara berhadiah 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Apakah hadiah sayembara itu akan diberikan ke Ahyar Ismail ataukah ke pihak lain?
6: Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Menang 2-0 kan? Terus.
7: Sayembara senilai 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai imbalan menemukan atau menginformasikan keberadaan tersangka Taufik Hidayat berbuah manis. Kerabat tersangka Taufik Hidayat yang pernah bekerja bersama pada 2023-2024 lalu bernama Dadang Ahyar Ismail mengungkapkan ia berhasil membujuk tersangka untuk menyerahkan diri kepada polisi. Warga perumahan Gria Pesona Ciparai, Kabupaten Bandung itu pernah dihubungi tersangka Taufik yang meminta perlindungan dan saran kepada dirinya. Jika dirinya terpilih untuk mendapatkan sayembara uang tunai sebesar 250 juta rupiah dari KDM, Dadang berencana menyerahkan uang itu kepada korban untuk biaya pengobatan.
6: Jadi kalau memang itu benar ada statement KDM,

0: kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban. Gitu.
1: Asal domisili Soreang Kabupaten.
2: Sebelumnya, demam sayembara dari orang nomor 1 di Jawa Barat itu menimbulkan kesalahpahaman antar warga. Dari video yang viral, seorang warga Soreang Kabupaten Bandung mengaku jadi korban salah sangka karena parasnya dinilai mirip dengan tersangka Taufik Hidayat.
3: Jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang ini ya. Kemana dirinya pelaku penganiayaan? Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Garut Rabu pagi akan menemui Kapolda Jawa Barat terkait sayembara senilai 250 juta rupiah. Menurut Dedi, sayembara tersebut diperuntukkan untuk warga.
4: Sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan.
5: Sekarang polisi yang
4: menemukan. Polisi yang menemukan, nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi, ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda.
2: Tersangka Taufik Hidayat ditangkap petugas di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa malam di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Dan kita beralih ke berita lainnya. Kali ini peristiwa longsor terjadi di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Rabu. Akibat kejadian ini, jalur utama Padang Bukit Tinggi terputus total imbas dari material tanah dan bebatuan yang menutupi badan jalan.
7: Sementara itu, erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menyebabkan sejumlah sekolah di dua kecamatan di Kabupaten Sika mengalami kerusakan imbas dari abu vulkanik. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar siswa pun terganggu.
8: Beginilah video amatir yang merekam detik-detik longsor yang terjadi di perbukitan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu siang. Diawali dengan suara gemuruh, longsor yang terjadi membawa material tanah dan bebatuan hingga menutupi badan jalan. Untuk menghindari resiko terjadinya longsor susulan, pihak kepolisian menutup total akses kendaraan dari kedua arah. Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pip Zen Finot menyebutkan sejumlah alat berat dikerahkan ke lokasi. Namun kondisi tanah yang masih labil dan masih adanya pergerakan tanah dari bukit membuat proses pembersihan belum bisa dilakukan. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun belum ada kepastian sampai kapan penutupan jalan dilakukan. Lembah Anai merupakan jalur utama yang menghubungkan Padang menuju Bukit Tinggi hingga Riau dan sebaliknya. Sebelumnya, jalur ini berulang kali mengalami longsor dan terpaksa ditutup. Bahkan saat ini, jalur tersebut pun masih dalam proses perbaikan pasca banjir bandang yang melanda pada November silam. Di lokasi berbeda, erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyebabkan sejumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan. Di Sekolah Dasar Inpres Natarita, Kabupaten Sika misalnya, akibat hujan abu vulkanik yang terus terjadi menyebabkan kerusakan terutama di bagian atapnya. Kondisi ini pun membuat kegiatan belajar mengajar terganggu dan mengancam keamanan siswa. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika menyebutkan hampir seluruh sekolah di wilayah Kecamatan Talibura dan Wai Blama terdampak letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki. Akibat kejadian ini, instansi terkait sudah mengusulkan perbaikan gedung sekolah terdampak melalui program revitalisasi.
9: Dan itu hampir semua sekolah yang ada di wilayah bagian timur itu terdampak oleh erupsi gunung berapi ini. Nah, kondisi ini memang dari pemerintah sementara melakukan perubahan anggaran untuk mengatasi tentang kerusakan sekolah yang diakibatkan oleh gunung berapi ini.
8: Saat ini, Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dan pengunjung, wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Para pencari kerja memadati sejumlah acara bursa kerja yang diselenggarakan di sejumlah tempat.
7: Mereka rela antri panjang demi melihat daftar lowongan pekerjaan yang makin sulit didapatkan. Informasi lengkapnya usai jeda.

Pemprov Jakarta, Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta, Hall C1 JI Expo Kemayoran, dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Jawa berdampak pada usaha masyarakat. Seperti di Jepara, Jawa Tengah, puluhan ikan hias milik pedagang mati akibat pemadaman listrik bergilir.
1: Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, pertumbuhan udang galah milik petambak juga terganggu akibat pemadaman listrik. Para pedagang di sentra penjualan ikan hias di Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang berdampak pada usaha mereka. Dalam dua hari terakhir, pemadaman listrik bergilir terjadi di wilayah tersebut, di mana durasinya sangat lama, 4 hingga 5 jam. Akibatnya banyak ikan hias yang mati karena pompa air dan sistem aerasi kolam berhenti beroperasi. Salah satu penjual ikan hias Rabu siang menuturkan, bagi para pelaku usaha ikan hias, listrik bukan sekedar kebutuhan biasa. Ini adalah nyawa bagi kelangsungan usaha mereka.
2: Ya, banyak ikan yang mati. Kalau nggak punya genset ya yang bikin pusing itu. Kalau pemadamannya lama kan.

0: pemadam ada berapa lama, Mas?
1: Sekitar 5 jaman.
0: 5 jam. Nah. Yang mati ada berapa?
1: Ya, nyampe 20 sampai 30 ekoran.
2: Para pedagang ikan hias di Jepara berharap tidak lagi terjadi pemadaman listrik bergilir agar pelaku usaha kecil tidak terus menanggung kerugian. Pemadaman listrik bergilir juga berdampak pada pembudidaya udang galah yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan aerator dan sistem sirkulasi air kolam. Bagi para petambak, terhentinya pasokan listrik dapat mengurangi kadar oksigen dalam air yang berisiko mengganggu pertumbuhan bahkan mengancam kelangsungan hidup udang.
3: Ya tentu saja kita rugi jadinya, Pak, karena untuk aerator untuk kolam udang galah ini kan perlu listrik. Jadi dalam kondisi kayak gitu terus saya bingung. Sedangkan semua alat-alatnya untuk kolam ini menggunakan listrik.
2: Arifin mengaku hingga saat ini masih memantau kondisi kolam. Namun jika pemadaman kembali terjadi, ia khawatir kualitas air akan menurun dan mengancam benih-benih udang yang baru menetas. Pembudidaya berharap pemadaman listrik bergilir tidak lagi terjadi agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu. Tim Liputan CNN Indonesia. Potret perjuangan para pencari kerja mewarnai pelaksanaan Bursa Kerja atau Job Fair 2026 di dua daerah berbeda. Di Kota Mojokerto, Jawa Timur, ratusan pendaftar rela mengantri hingga 1 jam sejak pagi hari untuk memasukkan berkas lamaran.
4: Dan kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana ribuan pencari kerja memadati area pendopo lapangan Supardi. Meski di tengah isu pelemahan nilai tukar rupiah, animo masyarakat tetap tinggi guna mendapatkan pekerjaan.
5: Sejak pagi hari, ratusan pencari kerja memadati gedung olahraga atau Gor Majapahit, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto. Mereka rela mengantri panjang hingga duduk di lantai guna melihat daftar lowongan pekerjaan yang tersedia. Tak hanya dari dalam kota, para pencari kerja ini juga datang dari berbagai kabupaten sekitar, seperti Sidoarjo, Surabaya, Malang, hingga Jombang. Sejumlah pendaftar mengaku mereka memilih memasukkan berkas lamaran ke banyak perusahaan sekaligus dengan harapan bisa segera diterima bekerja.
6: Antri 1 jam.
7: Iya, 1 jam dari isi formulir sampai ke
8: Malang. Ini rencana mau kerja di mana, masukkan? Oh, kemana aja?
7: 35 perusahaan ada lamaran.
8: Semuanya.
5: Selain para pencari kerja, banyak orang tua yang setia mendampingi anak-anak mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi untuk mencari kerja dalam job fair kali ini.
9: Jam 8.
8: Ini ngantar siapa, Bu?
9: Anak saya.
8: Anak saya. Rencananya mau mencari pekerjaan di mana?
9: Ya, sekitar sini aja.
8: Mojokerto. Iya.
5: Bursa kerja yang digelar dalam rangka hari jadi Pemkot Mojokerto ke-108 ini menyediakan 1.200 lowongan pekerjaan dari 35 perusahaan. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata guna menekan angka pengangguran terbuka di daerah. Antrian panjang terlihat di pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang. Ribuan pendaftar yang didominasi oleh lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman coba peruntungan di 36 perusahaan yang hadir secara lurik. Sejumlah pendaftar sempat mengaku bingung karena banyaknya jumlah pesaing di tiap area perusahaan. Total tersedia 3.717 lowongan pekerjaan pada job fair kali ini. Pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang menyatakan, meski situasi ekonomi global terdampak oleh sejumlah faktor seperti pelemahan rupiah, sektor industri diharapkan tetap dapat menyerap tenaga kerja lokal.
10: Kita sudah 700-an pencari kerja yang terdaftar di kita karena sekarang kita juga harus terdata di Siap Kerja ID. Jadi semua para pencaker itu kita wajibkan untuk mendaftar di Siap Kerja ID dulu sebelum bisa masuk ke dalam booth recruiter di pendopo. Kemarin kita hitung dari perusahaan yang offline ya, yang perusahaan offline itu sekitar 3.717 lowongan yang tersedia.
5: Pelaksanaan bursa kerja yang berlangsung selama 2 hari ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk mempertemukan langsung pihak perusahaan dengan tenaga kerja potensial di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Mungkin di antara kita semuanya pernah mendengar

0: menggunakan istilah in this economy gitu ya. Atau kalau bisa dalam bahasa lain, dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, memang kita harus menjalani pekerjaan sampingan yang bisa jadi andalan juga demi menambah pundi-pundi penghasilan.
1: Tapi di sisi lain Alfian, ini akademisi ekonomi mengingatkan, meski menjadi jalan keluar untuk menambah pendapatan, pekerjaan informal ala gig ekonomi bukan tanpa resiko.

0: Sejak 2022, Imas Rosmayati mulai berjualan jamu dan makanan kukusan di tengah pekerjaan sehari-harinya sebagai tenaga kesehatan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Ibu tiga orang anak ini biasa menyelesaikan pesanan sebelum berangkat atau setelah selesai bekerja. Selain untuk menyalurkan hobi berjualan, pekerjaan sampingan ini juga membantu Imas mendapatkan tambahan penghasilan. Menurutnya, memiliki pekerjaan sampingan bisa menjadi hal positif asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama.
1: Ya, di saat saya misalnya ada kerjaan, saya enggak ini kan, enggak fokus jualan. Tapi pas di saat saya tiba ada dinas malam, ada dinas sore, atau hari pun libur, saya buka PO. Gitu aja.
2: Jadi enggak ngeganggu ya, Teh?
1: Enggak. Kerjaan utama. Sama sekali enggak. Enggak ngeganggu. Yang saya fokusnya yaitu untuk apa? Enggak kejualan dulu. Saya fokusnya untuk bekerja dulu gitu. Yang kerja utama saya itu.
0: Imas tidak sendirian. Fenomena side hustle atau pekerjaan sampingan juga dilakoni Purwoto Arman. Sehari-hari, pria berusia 31 tahun ini bekerja sebagai petugas housekeeping di salah satu tempat refleksi keluarga. Selepas menyelesaikan shift kerja, ia kemudian beralih profesi menjadi kurir pengantar makanan. Ayah satu orang anak ini mengaku pendapatan dari satu pekerjaan saja belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Purwoto pun harus putar otak agar bisa mengatur istirahat di sela-sela dua pekerjaan.
3: Dibilang capek ya pasti capek karena untuk jam kerjanya itu kan dari pagi kadang bisa sampai malam kalau untuk dua pekerjaan ini. Gitu. Karena sebelum itu kan waktu saya belum nikah, saya masih bujang itu masih cukuplah untuk di sini. Karena kebutuhannya ya tidak terlalu banyak gitu. Nah, semakin kesini kan semakin banyak pengebutuhan gitu, sama banyak juga yang naik gitu kan.
2: Jadi mau gak mau ya kan?
3: Iya, mau gak mau ya resiko gimana lagi.
0: Menurut pengamat sekaligus dosen ilmu ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, fenomena side hustling atau bekerja sampingan ini menjadi indikator bahwa kesejahteraan pekerja belumlah tercapai. Banyak pekerja harus mencari cara untuk menambah pendapatan dan seringkali tidak sebanding dengan pengeluaran di tengah inflasi dan kenaikan berbagai harga barang. Disinilah gig ekonomi atau pekerjaan yang tidak terikat tempat dan waktu menjadi pilihan tepat bagi para pekerja untuk menambah penghasilan.
4: Parameter kita gampang, kelas menengah saja. Kelas menengah dari 2019 sampai 2025 aja udah berkurang lebih dari 10 juta ya. Artinya dari sisi tingkat kesejahteraan mereka semakin turun. Nah, oleh karena itu untuk mengkompensasi itu mereka harus mencari alternatif pekerjaan-pekerjaan lain sepanjang ya tidak mengganggu pekerjaan utama.
0: Meski jadi jalan keluar untuk menambah pendapatan, pekerjaan informal ala gig ekonomi bukan tanpa risiko. Tidak adanya kepastian penghasilan serta jaminan perlindungan kesehatan dan ketenaga kerjaan jadi hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Siapa nih yang bisa menolak gurihnya bakso tahu? Nah, ini di Garut ada bakso tahu legendaris yang setiap harinya memproduksi hingga 18.000 buah.
6: Ya, penasaran kan seperti apa? Kita tonton liputannya usai jeda ya. Tetap di Good Morning.

0: Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya, warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
3: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
4: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 25 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. In association with

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Bakso tahu merupakan salah satu kudapan yang dikenal luas di masyarakat. Nah, kali ini di Kabupaten Garut, Jawa Barat ada produsen bakso tahu yang cukup legendaris.
1: Nah, ini dalam satu hari nggak sedikit yang diproduksi ya. Ini sekitar 18.000 buah bakso tahu dalam sajian sepiring siomay dibuat dan dijual ke berbagai tempat. Seperti apa serba-serbi pembuatannya? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Selatan Kabupaten Garut, tepatnya di Alun-Alun Garut. Tentu saja kalau di sini kita mau cari kulineran, tapi kulinernya yang nggak bukan yang itu-itu aja, yang cukup legendaris. Karena di sini katanya ada satu produksi bakso tahu yang sudah ada sejak tahun 80-an. Wah, kira-kira bagaimana ya keseruan membuat bakso tahu legendaris di Kabupaten Garut ini?
1: Produsen bakso tahu ini berdiri sejak tahun 1987. M. Uken, mantan pengusaha sayur mayur dan berbagai hasil pertanian, adalah sosok di balik usaha ini. Di awal-awal, Uken berjualan secara langsung dengan dipikul dan berkeliling di beberapa kawasan kota Garut. Kini, produksi bakso tahunya berkembang hingga mencapai puluhan ribu butir setiap hari. Wow! Proses pembuatan bakso tahu di sini masih menggunakan cara tradisional. Bahan utama yang digunakan adalah ikan tenggiri yang dikenal memiliki cita rasa khas. Dalam satu hari, 35 kg ikan tenggiri diolah dalam dua tahap produksi. Seluruh tahap dikerjakan secara manual.
0: Nah, ini udah lebih dari 17,5 nih, karena kan tadi ada tepung, ada terigu ya Kang, ya. Kemudian juga tadi ada merica dan lain sebagainya. Tadi juga sempat dimasukkan daun bawang kurang lebih untuk 17,5 ikan itu sekitar 5 kg-an potongan daun bawang. Nah, sekarang kita mau masukin wortel. Oke, saya ambil dulu ya Kang ya.
1: 20 kg wortel juga dipotong kecil-kecil atau diparut halus agar mudah menyatu dengan adonan. Selain menambah warna cerah, wortel juga memberikan tekstur dan rasa manis alami.
0: Aduh, bener-bener nih yang namanya pemula nih. Tadi saya sama Kang Reddy tuh sama-sama sebenarnya dalam proses pengadukan. Tapi Kang Reddy udah selesai duluan, ini saya masih berkutat dengan yang satu ini. Belum merata nih Kang ya?
2: Iya.
0: Belum ya? Tapi yang jelas yang saya rasain ini dingin banget. Karena tadi ya ikan tenggirinya tuh dari freezer, kemudian juga wortelnya juga dari kulkas. Wah, ini bener-bener dingin. Dan ini berat banget yang pasti. Lebih dari 20 kilo ini.
1: Kalau sudah tercampur rata, adonan dipindahkan ke dapur sebelah untuk proses pencetakan. Proses produksi kini sudah berkembang pesat. Dalam satu hari, sekitar 18.000 bakso tahu dihasilkan.
0: Ya, namanya bakso tahu udah pasti ada tahunya. Jadi ya. Pak Haji ini lagi motong-motongin tahu, biasanya dilakukan sama Pak Haji. Ada dua hal yang katanya selalu dilakukan. Yang pertama motongin tahu dan juga motongin daun bawang. Yang menarik tahunya besar-besar karena memang dipesan khusus, berbeda dengan tahu pada umumnya. Sehari bisa berapa kilo tahu, Pak?
2: Tahu bukan di kilo, di ratus.
0: Berapa tuh?
2: Ini
0: 800 satu hari.
1: Setelah seluruh wadah terisi, produk langsung siap untuk masuk tahap pengukusan. Proses pengukusan juga masih menggunakan cara tradisional. Ada tiga tungku besar yang masih mengandalkan kayu bakar sebagai sumber panas utama.
0: Ya, saya jadi berbagi peran nih sama salah satu karyawannya Pak Haji. Ini adalah serbuk gergaji. Memang tujuannya adalah untuk kemudian nanti ketika penggunaan kayu bakar ini tidak terlalu boros, untuk membantu juga menstabilkan si apinya agar kemudian nanti siomaynya itu bisa matang secara sempurna. Waduh, Ibu nih tiap hari numbuk-numbuk kayak gini. Nggak capek, Bu?
3: Capek.
0: Nggak apa-apa, namanya juga kerja ya, Bu ya. Udah cukup segini ya, Bu ya?
3: Iya, cukup.
0: Oke, sip kalau gitu.
1: Saat penutup terbuka, asap langsung terlihat menyebar dari hasil kukusan bakso tahu yang sudah matang. Seluruh produk kemudian diangkat dan dipindahkan ke tempat pendinginan.
4: Masukkan ke sini, ayo cepat.
1: Penjual bakso tahu dilakukan menggunakan gerobak khas berwarna biru. Satu porsi bakso tahu dijual dengan harga Rp10.000 dan isinya mendapatkan 6 butir bakso. Hanya saya mencoba hasil olahan yang baru saja kita lihat prosesnya dari awal hingga akhir. Sudah tidak sabar saya.
0: Ya, dari Pak Haji kita belajar bagaimana berbisnis, dari Mang Nuh dan juga Mang Kemal kita belajar artinya perjuangan ketika kita akan melakukan usaha. Nah, tadi juga saya sudah coba, ternyata ini juga punya keunikan tersendiri ya, rasa siomay karena memang sudah legend dari tahun 80-an. Lika-liku berbisnis bakso tahu di kawasan Garut ini seperti biasa, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang ingin memulai berbisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa!
5: Waspada kasus jambret yang marak terjadi di Jakarta. Seorang atlet bela diri dan juga seorang pengendara motor perempuan menjadi korban penjambretan.
6: Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
3: Pakai ini

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Kasus jambret kembali marak di ibu kota. Kali ini seorang atlet bela diri wanita menjadi korban penjambretan oleh pria bersepeda motor saat menunggu ojek online di kawasan Kelapa Gading.
1: Sementara itu di Jatinegara, seorang perempuan pengendara motor juga menjadi korban penjambretan. Namun pelaku yang kabur berhasil dikejar warga hingga akhirnya tertangkap.

0: tertangkap. Ratusan warga memadati Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Selasa malam. Sebuah aksi penjambretan membuat warga geram. Penjambret menyasar seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan kemudian menendang sepeda motornya. Teriakan korban memancing warga untuk mengejar pelaku, dan kedua pelaku yang hendak melarikan diri ini terjatuh saat hendak menerjang pembatas jalan dan akhirnya diamankan petugas.
1: Kita tuh kan mau lihat Google Map, pesannya online, jadi kita buka Google Map.
0: Walau petugas kepolisian dan TNI sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi, namun akhirnya petugas bisa membawa keduanya ke kantor Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Seorang atlet bela diri wanita yang sedang menunggu ojek online menjadi korban penjambretan oleh pria pengendara motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa malam. Dalam rekaman kamera pengawas, korban berdiri di pinggir jalan sambil melihat layar telepon genggamnya untuk mengetahui posisi ojek online yang sudah dipesan. Saat menunggu, korban tak menyadari ada sepeda motor yang menuju ke arah tempatnya berdiri. Pelaku pun langsung merampas telepon genggam korban. Korban sontak berusaha mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Namun upayanya tak berhasil lantaran pelaku kabur tancap gas.
2: Dia mau pulang pesan ojek online. Terus di bawah posisi sepi itu mas, terus saya kebetulan 3 menit saya turun buka rolling door, dia udah ke jambretan.
0: Korban pun kemudian melapor ke Polsek Kelapa Gading. Hingga Rabu polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus penjambretan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah kamar indekos di Jakarta Utara dibobol maling pada siang hari. Kerugiannya mencapai 20 juta rupiah.
4: Sementara itu, jajaran Satreskrim Polres Lamongan Jawa Timur menangkap 5 anggota komplotan spesialis ganjal ATM lintas provinsi. Penangkapan ini berawal dari kejelian seorang nasabah yang sengaja memasukkan nomor PIN palsu usai curiga dengan gerak-gerik pelaku.
0: Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat seorang pria mondar-mandir menggunakan sepeda motor di Jalan Sunter Raya RT3 RW9 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Usai memantau situasi lingkungan yang sepi, pria berkaus merah ini dengan tenang masuk ke area indekos dan langsung menuju ke lantai 2. Tak lama berselang, pelaku keluar sambil menggendong sebuah tas yang diduga berisi barang hasil curian. Aksi pencurian ini baru diketahui oleh pasangan suami istri penghuni kamar saat pulang beristirahat dari tempat kerja pada Rabu sore. Korban terkejut mendapati seisi kamar sudah dalam keadaan berantakan. Sejumlah barang berharga seperti logam mulia, cincin nikah, laptop, serta uang tunai raib digasak pelaku. Meski pintu dalam keadaan terkunci, korban tidak menemukan adanya kerusakan fisik pada engsel pintu kamar.
5: Saya lagi di tempat kerja sebetulnya. Istri pulang sama kakaknya istirahat. Nah, terus dia ngelihat rumah nggak kekunci. Dia agak kaget, entah dia lupa atau gimana, tapi setelah dia ingat-ingat, dia udah benar-benar udah kunci juga. Nah, dia nyalain TV, terus dia ke dalam. Nah, pas lihat ke dalam dia panik karena barang-barang udah berantakan semuanya.
0: Kasus pencurian ini kini sudah dilaporkan korban ke pihak Polsek Tanjung Priuk dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV guna penyelidikan lebih lanjut. Di Lamongan, Jawa Timur, tindakan cerdik seorang nasabah yang menjebak pelaku menggunakan PIN palsu langsung membuat sindikat ganjal ATM terciduk. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi komplotan spesialis ganjal ATM saat beraksi di sebuah mesin ATM Bank Jatim, halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Aksi sindikat antar provinsi ini terbongkar saat korban bernama Ibrahim menyadari layar mesin tiba-tiba macet karena sebelumnya telah diganjal oleh pelaku menggunakan tusuk gigi. Dua tersangka berinisial H dan KF kemudian mendekat dan berpura-pura memberikan bantuan agar bisa mengintip nomor PIN korban. Merasa ada yang janggal, korban secara cerdik sengaja memasukkan nomor PIN acak atau palsu untuk menjebak balik kedua pelaku. Di saat yang bersamaan, personel unit reaksi cepat Jaka Tingkir Polres Lamongan yang sedang berpatroli melihat gestur mencurigakan tersebut.

0: tersebut dan langsung meringkus 5 pelaku di lokasi kejadian.
1: Atas peristiwa ini kami berhasil menangkap dan mengamankan 5 tersangka.
0: Kini kelima pelaku asal Lampung tersebut harus meringkuk di sel tahanan Polres Lamongan. Mereka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan junto percobaan pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lima toko di kawasan perumahan Pesona Anggrek, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam hangus terbakar. Api diduga akibat konsleting listrik pada toko kelontong hingga akhirnya merembet ke 4 toko lainnya yang berdempetan.
3: Sementara sebuah rumah sekaligus toko kelontong di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga terbakar pada Rabu. Meski tidak ada korban jiwa, pemilik toko mengalami kerugian material hingga 50 juta rupiah.
0: Beginilah video amatir yang direkam warga saat kebakaran melanda sejumlah tempat usaha warga atau toko di kawasan perumahan Pesona Anggrek, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Rabu malam. Besarnya kobaran api sempat membuat panik warga sekitar. 5 toko yang terdiri dari warung makan dan toko kelontong hangus dilalap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran dari Disdamkarmat Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam setelah mengerahkan 5 unit mobil pemadam dan 1 rescue dari Disdamkarmat Kota Bekasi.
4: Dugaan sementara ini korsleting
5: listrik. Berapa lokal bang yang kebakar?
4: Kebakar semuanya ada 5 lokal.
5: Ada 5 lokal apa aja bang?
4: Toko kelontong ya, perabot ya. Terus water ada.
0: Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut, sementara penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Sebuah rumah dan toko kelontong di lingkungan Sidorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga hangus terbakar pada Rabu dini hari. Api diduga pertama kali muncul dari bagian belakang gudang penyimpanan kardus. Kondisi gudang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar hingga ke bagian depan bangunan. Warga sekitar pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya serta menyelamatkan barang dagangan milik korban. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan tiba di lokasi kejadian. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemandangan menakjubkan terhampar saat ribuan titik api menyala di terasering Longchi, China pada tradisi tahunan pembuka musim tanam.
2: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Temui Odai Qodariyah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Megapol

0: tema perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: kebakaran menggegerkan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol, Torre Moef, di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid, Selasa sore waktu setempat. Menurut otoritas, kebakaran berawal dari ruang pemeliharaan teknis dan kelistrikan di lantai 25. Sebelum api terdeteksi, warga sempat melaporkan terdengarnya suara ledakan. Asap kemudian menyebar cepat hingga menciptakan kepulan asap besar yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Beruntung, tim pemadam berhasil mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke lantai lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini. Namun dua orang dikabarkan mendapatkan perawatan medis setelah menghirup asap. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diduga terperangkap setelah longsor menghantam kompleks gudang di Tegucigalpa, Honduras pada Selasa. Rekaman video menunjukkan petugas menyisir tumpukan puing dibantu anjing pelacak untuk menemukan tanda-tanda korban yang masih terjebak. Insiden terjadi saat sebagian lereng bukit amblas dan menghantam fasilitas industri yang berada di bawahnya. Material tanah dan batu dalam jumlah besar menerjang bangunan gudang, menyebabkan kerusakan struktural parah. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Operasi penyelamatan dilakukan dengan hati-hati karena di dalam gudang terdapat berbagai bahan yang mudah terbakar. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, sementara otoritas tempat belum menyampaikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.
1: Belasan ton alpukat diubah menjadi guacamole raksasa di Meksiko. Hasilnya memang tidak hanya menggoda selera, tapi juga berhasil memecahkan rekor dunia Guinness.
2: Ribuan titik api menyala di terasering Longji, China.

0: Tradisi pembuka musim tanam ini menyuguhkan perpaduan menawan antara budaya, alam, dan harapan panen yang melimpah.
1: Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
0: Dan saya Dea Kartika. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
2: Belasan ton alpukat diolah menjadi guacamole raksasa di Jalisco, Meksiko. Upaya yang melibatkan ratusan orang ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk guacamole terbesar yang pernah dibuat. Sejak pagi, para koki, petani alpukat, dan 800 mahasiswa gastronomi bekerja sama mencampur alpukat, bawang, ketumbar, jeruk nipis, dan garam dalam wadah raksasa di Estadio Panamericano de los Charros. Di tengah kesibukan itu, tim juri Guinness terus memantau proses penimbangan dan standar kebersihan. Setelah semua syarat terpenuhi, guacamole seberat 12,6 ton resmi dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia. Bagi Jalisco, rekor ini menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan mereka sebagai salah satu sentra alpukat terbesar di Meksiko. Dari wilayah ini, ratusan ribu ton alpukat biasa dikirim ke berbagai negara di dunia setiap tahunnya. Sebelum matahari terbit, ribuan titik api menyala di terasering Longji, Guangxi, China. Pemandangan spektakuler ini menandai dimulainya Festival Suyang, tradisi tahunan pembuka musim tanam padi. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang berbaris menyusuri sawah bertingkat sambil membawa obor bambu menyala. Iring-iringan semakin meriah dengan tari naga emas dan kembang api yang menerangi langit pegunungan. Arak-arakan mengantarkan Dewi Bibit Padi menuju lokasi upacara. Di sana warga memanjatkan doa untuk cuaca yang bersahabat dan panen melimpah pada musim tanam tahun ini. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini digelar menjelang masa tanam serentak sebagai simbol dimulainya musim bertanam. Lebih dari 12.000 pengunjung datang untuk menyaksikan perpaduan menawan antara tradisi, alam, dan harapan akan panen yang berlimpah.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Pengosongan satu unit apartemen Pesona Bahari di Mangga 2, Sawah Besar, Jakarta Pusat diwarnai adu mulut. Pemilik apartemen sempat mengadang petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan melakukan eksekusi.
0: Sementara di Kota Bogor, Jawa Barat, tabrakan beruntun 6 kendaraan terjadi akibat pengemudi truk melaju ugal-ugalan. Satu pengemudi terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
2: 120D Mangga 2 Selatan.
3: Pengosongan satu unit apartemen Pesona Bahari di lantai 20 dilakukan petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama aparat Polres Jakarta Pusat. Pemilik apartemen sempat mengadang petugas di depan pintu masuk usai petugas membacakan penetapan eksekusi. Apartemen akhirnya dikosongkan karena pemilik unit memiliki utang di bank sehingga apartemen dilelang. Selain risalah lelang, eksekusi juga diperkuat dengan penetapan ketua PN Jakarta Pusat. Kebakaran menghanguskan dua warung kelontong dan rumah warga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar hingga adanya bensin eceran di warung membuat api dengan cepat membesar dan memicu kepanikan warga. Para korban kebakaran hanya bisa pasrah ketika melihat tempat tinggal hingga barang dagangannya ludes dilalap api. Menurut warga, kebakaran dipicu korsleting listrik dari warung kelontong yang baru saja tutup. Tabrakan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang. Akibatnya, satu orang pengemudi dilarikan ke rumah sakit. Sebagian kendaraan bahkan rusak parah di bagian depan dan belakang lantaran terhimpit kendaraan lain. Kejadian bermula saat minibus dari arah Kemang menuju Warung Jambu hendak melambat karena antrean macet. Naas, kendaraan dihantam mobil lainnya dari arah belakang. Dari hasil olah TKP unit laka lantas, penyebab kecelakaan akibat pengemudi truk melaju ugal-ugalan hingga gagal berhenti dan menghantam 5 kendaraan di depannya.
4: Tiba mobil ini ngerem, otomatis yang belakang kan pada ini apa? Pada kenceng ya, pada ini terjadilah tabrakan beruntun.
3: Kecelakaan kemudian ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota, sementara kendaraan yang ringsek dibawa ke unit laka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi membekuk komplotan pencuri pembobol toko dan rumah kosong yang beraksi di 39 lokasi.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali. Polres Tanggamus berhasil menangkap komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang sudah beraksi di 39 lokasi berbeda. Polisi mengamankan 4 pelaku dan sejumlah barang bukti.
1: Sementara itu, rumah indekos di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dibobol maling pada siang bolong. Uang tunai hingga barang elektronik milik pasangan suami istri raib digasak pelaku.
3: Beragam cara dilakukan oleh komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang meresahkan warga di Kabupaten Tanggamus, Lampung ini. Tak hanya sekali saja, namun mereka sudah beraksi di 39 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Tanggamus. Dalam rekaman CCTV, para pelaku merusak gembok rolling door menggunakan alat pemotong besi. Mereka bahkan menggunakan payung untuk menutupi identitas agar wajah tak terlihat CCTV. Setelah 9 laporan yang masuk ke polisi, pada 17 Juni 2026, 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara 4 lainnya masih berstatus buronan atau DPO. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, 30 aksi lainnya belum dilaporkan dan sebagian sempat viral di media sosial.
5: Satu motif pelaku melakukan aksi pencurian dan pemberatan ini, yaitu untuk kepentingan pribadi. Kita modus operandi, yaitu para pelaku melihat atau menyasar lokasi korban pada saat sedang kosong.
3: Saat ini para pelaku telah ditahan di Polsek Pulau Panggung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Aksi pembobolan juga terjadi di rumah indekos di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu. Pelaku terekam CCTV sempat memantau situasi tempatnya beraksi. Pelaku yang beraksi seorang diri ini dengan tenang masuk sebuah rumah indekos dan langsung naik ke lantai dua rumah. Tak lama berselang, pelaku keluar sambil menggendong sebuah tas yang diduga berisi barang hasil curian. Korban pun baru menyadari terjadi pembobolan saat pulang beristirahat dari tempatnya bekerja. Korban terkejut mendapati seisi kamarnya dalam keadaan berantakan.
6: Beberapa barang yang hilang kayak jam tangan, cincin nikah, emas antam, sama laptop dan tas chargeran laptop saya sama chargeran handphone juga hilang.
7: Itu pas di tahunnya itu keadaan posisi rumah lagi ya?
6: Keadaan posisi rumah kosong sih Pak, karena saya dan istri saya kerja.
3: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar pelaku bisa segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus kejahatan jalanan kembali terjadi di ibu kota. Seorang atlet bela diri wanita menjadi korban penjamretan oleh pria bersepeda motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
0: Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, nekat menjamret di dalam angkot, satu dari dua kawanan pelaku ditangkap Polsek Seberang Ulu 1. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
8: Seorang atlet bela diri wanita yang sedang menunggu ojek online menjadi korban penjamretan oleh pria pengendara motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa malam. Dalam rekaman kamera pengawas, korban berdiri di pinggir jalan sambil melihat layar telepon genggamnya untuk mengetahui posisi ojek online yang ia pesan. Saat menunggu, korban tak menyadari arah sepeda motor yang menuju tepat ke arahnya berdiri.

0: pelaku langsung merampas telepon genggam milik korban. Korban sontak berusaha mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Namun upayanya tak berhasil lantaran pelaku tancap gas kabur. Korban pun kemudian melapor ke Polsek Kelapa Gading. Hingga Rabu, polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus penjerabetan ini. Proses penangkapan satu dari dua kawanan pelaku penjabretan ponsel ditangkap petugas di kediamannya di kawasan Kelurahan 1 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pun tak berkutik dan ditangkap tanpa perlawanan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Dari catatan petugas yang dikonfirmasi pada Rabu, pelaku sudah 3 kali melakukan aksi penjabretan di kawasan Polsek Seberang Ulu 1. Terakhir, pelaku menjamret ponsel seorang karyawan swasta saat berada di dalam angkot. Para pelaku pun terancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Video amatir ini memperlihatkan tim gabungan dari Resmo Polresta Magerang bersama Polsek Tempuran yang menggerebek arena judi sabung ayam di perkarangan belakang rumah warga di Desa Tempurujo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 20 Juni. Petugas mengamankan 8 orang yang berada di area judi sabung ayam, sedangkan belasan orang lainnya berhasil kabur. Dikonfirmasi Wakasat Reskrim AKP Toye Prianto pada Rabu siang, dari 8 orang yang diamankan, petugas telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni seorang penyelenggara sekaligus pemilik rumah, dan 2 orang lainnya yang berperan sebagai pemasang. Ketiga tersangka dijerat pasal perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bentrok antar 2 kelompok geng motor di Deli Serdang, Sumatera Utara pecah. Seorang remaja dari kelompok geng motor tewas.
2: Sementara di Makassar, aksi geng motor juga meresahkan warga. Mereka melepaskan anak panah ke arah kerumunan warga. Dan akibatnya, seorang pelajar SMP berusia 13 tahun terluka di bagian leher.

0: Aksi brutal dua geng motor pecah di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin dini hari. Kedua kelompok yang telah lama bermusuhan itu datang menggunakan sepeda motor dan membawa berbagai senjata tajam. Bentrokan ini diduga telah direncanakan sebelumnya. Akibat bentrokan tersebut, seorang remaja di bawah umur tewas setelah dikeroyok lawan hingga ditemukan di dalam parit. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 6 pelaku. 4 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Dari tangan para tersangka, petugas menyita sejumlah senjata tajam dan telepon genggam. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan maut tersebut. CCTV merekam detik-detik penyerangan yang diduga dilakukan geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Videonya pun viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah pelaku bermotor dengan wajah tertutup tiba-tiba menyerang kerumunan remaja dan warga yang sedang nongkrong di tepi jalan dengan melepaskan anak panah busur. Akibat insiden ini, seorang pelajar SMP berusia 13 tahun terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Para pelaku sempat mengejar warga yang berusaha menyelamatkan diri sebelum melarikan diri. Polisi kini tengah memburu para pelaku dan meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, menjalani pekerjaan sampingan kini menjadi pilihan demi menambah penghasilan.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Sebuah rumah papan yang dijadikan gudang di kawasan Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, ludes terbakar. Diduga api berasal dari kardus yang dibakar di dekat gudang.
1: Sementara kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah dan juga toko kelontong di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian gudang penyimpanan kardus.

sebuah rumah yang dijadikan gudang di kawasan Jalan Tarumanegara Lorong Rembah, RT 14 Kelurahan Tanjung Sari, Kota Jambi, ludes terbakar pada Rabu siang. Api dengan

0: Sebuah rumah dan toko kelontong di lingkungan Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga hangus terbakar pada Rabu dini hari. Api diduga pertama kali muncul dari belakang gudang penyimpanan kardus. Kondisi gudang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar hingga ke bagian depan bangunan. Warga sekitar pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, serta menyelamatkan barang dagangan milik korban. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian, setelah unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kebakaran juga melanda sebuah restoran Jepang di Jalan Lombok, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Tiupan angin yang kencang menyebabkan api cepat melahap lantai 2 restoran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, Sony Bahtiar, menyebutkan sumber api diduga berasal dari tetesan air minum konsumen yang sempat terjatuh dan bercampur dengan minyak sehingga menyebabkan percikan api. Kebakaran restoran Jepang ini pun sempat menimbulkan kepanikan konsumen, namun tidak sampai menimbulkan korban luka dan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur terancam gulung tikar.
2: Penyebabnya ratusan ton telur menumpuk di gudang dan tidak laku dijual. Sementara harga pakan terus melonjak.
0: Nasib ratusan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur 2 bulan terakhir dalam kondisi memilukan. Ratusan telur tidak dapat dijual dan menumpuk di dalam gudang. Ironisnya, meski sudah menurunkan harga dari Rp23.000 menjadi Rp18.500 per kilo, tetap saja sulit untuk menjual telur. Harga murah ditempuh daripada telur membusuk di dalam gudang. Kondisi diperparah dengan melonjaknya harga pakan ternak dalam 2 bulan terakhir. Harga pakan dari Rp408.000 menjadi Rp465.000 per sak untuk kemasan 50 kg. Jika kondisi ini tidak segera berakhir, dipastikan para peternak akan gulung tikar.
3: Harga anjlok, telur nggak bisa keluar. Soalnya saking banyaknya produksi telur di mana-mana. Ya, serosinya itu ya belum tahu.
0: Di Magetan, ada 600 peternak dengan populasi ayam mencapai 1.600.000 ekor ayam. Kondisinya sama, para peternak kesulitan menjual telur. Mereka berharap pemerintah turun tangan membantu penyerapan telur dan menurunkan harga pakan yang terus melambung. Iam Tohari, Magetan, Jawa Timur.
2: Kita informasi lainnya, indeks ekonomi atau dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, menjalani pekerjaan sampingan ini tentunya jadi andalan demi menambah pundi-pundi penghasilan, pundi-pundi rupiah.
1: Betul, tapi di sisi lain, para akademisi ekonomi mengingatkan meski ini menjadi jalan keluar untuk menambah pendapatan, pekerjaan informal ala gig ekonomi bukan tanpa resiko. Simak ulasannya dalam Indep Redaksi Pagi.

0: Sejak 2022, Imas Rosmayati mulai berjualan jamu dan makanan kukusan di tengah pekerjaan sehari-harinya sebagai tenaga kesehatan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Ibu tiga orang anak ini biasa menyelesaikan pesanan sebelum berangkat atau setelah selesai bekerja. Selain untuk menyalurkan hobi berjualan, pekerjaan sampingan ini juga membantu Imas mendapatkan tambahan penghasilan. Menurutnya, memiliki pekerjaan sampingan bisa menjadi hal positif asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama.
1: Ya, di saat saya misalnya ada kerjaan, saya enggak fokus jualan. Tapi pas di saat saya tiba ada dinas malam, ada dinas sore, atau hari pun libur, saya buka PO. Gitu aja.
2: Jadi enggak ngeganggu ya, Teh?
1: Enggak. Sama sekali enggak ngeganggu. Yang saya fokusnya yaitu untuk apa? Enggak kejualan dulu. Saya fokusnya untuk bekerja dulu gitu. Yang kerja utama saya itu.
0: Imas tidak sendirian. Fenomena side hustle atau pekerjaan sampingan juga dilakoni Purwoto Arman. Sehari-hari, pria berusia 31 tahun ini bekerja sebagai petugas housekeeping di salah satu tempat refleksi keluarga. Selepas menyelesaikan

0: Selesaikan shift kerja, ia kemudian beralih profesi menjadi kurir pengantar makanan. Ayah satu orang anak ini mengaku pendapatan dari satu pekerjaan saja belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Purwoto pun harus putar otak agar bisa mengatur istirahat di sela-sela dua pekerjaan.
1: Dibilang capek ya pasti capek karena untuk jam kerjanya itu kan dari pagi kadang bisa sampai malam kalau untuk dua pekerjaan ini. Karena sebelum itu kan waktu saya belum nikah, saya masih bujang itu masih cukuplah untuk di sini. Karena kebutuhannya ya tidak terlalu banyak gitu. Nah semakin kesini kan semakin banyak pengebutuhan gitu sama banyak juga yang naik gitu kan.
2: Jadi mau gak mau ya Kang?
1: Iya mau gak mau ya resiko gimana lagi.
0: Menurut pengamat sekaligus dosen ilmu ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, fenomena side hustling atau bekerja sampingan ini menjadi indikator bahwa kesejahteraan pekerja belumlah tercapai. Banyak pekerja harus mencari cara untuk menambah pendapatan dan seringkali tidak sebanding dengan pengeluaran di tengah inflasi dan kenaikan berbagai harga barang. Disinilah gig ekonomi atau pekerjaan yang tidak terikat tempat dan waktu menjadi pilihan tepat bagi para pekerja untuk menambah penghasilan.
3: Parameter kita gampang, kelas menengah saja. Kelas menengah dari 2019 sampai 2025 aja udah berkurang lebih dari 10 juta ya. Artinya dari sisi tingkat kesejahteraan mereka semakin turun. Nah oleh karena itu untuk mengkompensasi itu mereka harus mencari alternatif pekerjaan-pekerjaan lain sepanjang ya tidak mengganggu pekerjaan utama.
0: Meski jadi jalan keluar untuk menambah pendapatan, pekerjaan informal ala gig ekonomi bukan tanpa risiko. Tidak adanya kepastian penghasilan serta jaminan perlindungan kesehatan dan ketenaga kerjaan jadi hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Saat menanti kereta datang di stasiun, seringkali anak-anak merasa bosan. Nah, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menginisiasi kegiatan yang bisa menghibur anak-anak dari rasa bosan.
5: Nah, di stasiun Tugu salah satunya, kini ada beragam kegiatan yang dihadirkan khusus pada momen libur sekolah seperti saat ini. Mulai dari mewarnai hingga pertunjukan sulap.
6: Sejumlah anak-anak nampak fokus bereksperimen dengan cat akrilik berbagai warna. Mereka begitu serius menuangkan imajinasinya bak pelukis andal. Momen ini memang sengaja dihadirkan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada momen libur sekolah. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak. Seperti Naufal, bocah berusia 5 tahun asal Jakarta ini yang mengaku senang mengikuti kegiatan ini.
7: Emang suka gambar apa gimana?
8: Emang suka gambar.
7: Ini emang sama siapa ini adik?
8: Hah?
7: Sama siapa Naufal ini?
8: Sama adik.
7: Mau kemana sih ini?
8: Mau ke Jakarta.
6: Tak hanya anak-anak yang senang, para orang tua pun ikut sumringah. Sebab kegiatan ini mampu mengalihkan fokus anak-anak mereka dengan sesuatu hal yang menarik sehingga anak-anak tidak rewel.
9: Jadi mereka ada kesibukan, gak main HP kan. Senang mereka karena ada aktivitas untuk anak-anak, jadi gak bosen nanti pas keretanya datang.
6: Untuk kegiatan mewarnai muk logam ini, PT KAI menyediakan sekitar 30 hingga 50-an muk tiap hari lengkap dengan kuas dan cat akriliknya. Kegiatan mewarnai ini dilakukan bergilir di sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta. PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar pertunjukan sulap. Pertunjukan ini pun tak kalah menarik antusiasme anak-anak di stasiun.
10: KAI Daop 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan School Holiday di mana memang untuk menyambut hari libur sekolah yang sudah berlangsung mulai tanggal 20 Juni kemarin hingga nanti 5 Juli. KAI Daop 6 Yogyakarta akan mendatangkan berbagai acara menarik di stasiun, khususnya di stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Seperti hari ini kita mengadakan kegiatan Fun Magician dengan mendatangkan pesulap untuk menghibur anak-anak yang sedang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun. Kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan mug painting ataupun melukis di cangkir, yang mana nanti cangkir yang sudah dilukis itu bisa dibawa pulang ke rumah sebagai merchandise.
6: Sejumlah kegiatan untuk menghibur dan menambah pengalaman penumpang bakal terus dilakukan PT KAI Daup 6 Yogyakarta, termasuk pada masa libur sekolah kali ini yang akan berlangsung hingga awal Juli mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
5: Berikutnya kita ke informasi percuanan. Nah, ini di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, ada pengolahan ikan laut pindang kering yang menjadi salah satu tonggak perekonomian warga setempat.
4: Pindang kering adalah ikan laut segar yang diolah dengan cara dipindang atau digarami dan juga dibumbui, kemudian diasapi atau direbus sampai kering agar dapat tahan lama.

0: Di rumah sudah ada ikan asin seperti ini, tinggal di stok, mau dimasak buah, mau yang dimasak sambal seperti ini. Aduh.
1: Jika kita berada di pantai selatan Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Pantai Perigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, kita akan menjumpai pelabuhan perikanan cukup besar.
0: Pagi-pagi saya sudah di tempat pelelangan ikan Perigi ya, nunggu kapal-kapal yang habis melaut pulang. Nah, ini ikannya nih. Wah, ikan apa ini? Wah. Nah, ini saya lagi nyari ikan atau ikut lelang nanti sama ibunya untuk nanti kita olah jadi ikan pindang yang dikeringkan.
1: Untuk mencari ikan di perairan pantai selatan, satu kelompok nelayan akan membawa dua kapal besar. Untuk satu rombongan biasanya mencapai 40 orang. Nah, plastik kresek ini berisi ikan hasil tangkapan dan merupakan bayaran atau upah dari kerja membantu proses penangkapan ikan dengan jaring. Di tempat ini sudah banyak pedagang ikan pindang yang menunggu hasil tangkapan para nelayan.
0: Coba ya. Ayo. Wah, ini kuat. Ini satu keranjang itu beratnya berapa, Pak? Satu keranjang
2: sekitar 80
0: lah. Oh, sekitar 80 ya. Yuk, jalan. Udah jalan belum ini udah? Berat ternyata. Jadi dari tempat ini langsung dibawa masuk, itu mobilnya udah banyak. Nanti langsung dibawa ke tempat pengolahan.
1: Di tempat ini pengolahan ikan pindang ada dua jenis, yaitu pindang basah dan pindang kering. Karena kebutuhan ikan layang yang digunakan sebagai ikan pindang kering cukup banyak dan pada waktu tertentu tidak didapatkan nelayan, maka tempat pengolahan ikan seperti milik Ari Purnomo Aji ini akan mengambil ikan yang dikirim dari wilayah lain seperti nelayan dari daerah Malang. Pada tahap awal, ikan segar langsung dimasukkan ke dalam tempat penampungan dan diberi garam.
0: Ini proses awal ya? Proses awal sebelum nanti dipindang itu dikasih garam seperti ini, terus buat itu mas, dulu mas. Ini berapa lama biasanya dikasih garam?
3: Ya, sekitar sejam lah.
0: Sejam?
1: Oh. Untuk proses memasak, membuat pindang masih menggunakan kayu bakar.
0: Nih, kayunya gede-gede banget ya gini, ini untuk masak ini. Nah. Apinya harus besar makanya. Oh itu. Ini yang segede ini yang buat masak.
1: Untuk satu kuali besar seperti ini paling tidak diperlukan 2 karung garam dengan berat sekitar 1 kuintal atau 100 kilogram. Setelah air panas dan mulai mendidih, tiba saatnya proses pemindangan.
0: Setelah direndam air garam, berapa lama, Mas?
2: 2 jam.
0: 2 jam, sekitar 2 jam direbus, direndam seperti ini. Terus kita masukkan ke wadah, apa namanya ini?
2: Widik
0: ya? Nah, taruh di widik, kurang lebih 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 lagi.
1: Widi yang sudah diisi ikan kemudian disusun dan diikat menjadi satu kesatuan.

0: Untuk memasak ikan pindang tidak butuh waktu yang lama. Tentu dengan api yang besar sampai benar-benar mendidih dan ikan yang ada di dalamnya matang. Lanjut, ikan pindang yang sudah matang dibawa ke tempat penjemuran.
1: Ini sudah direbus, sudah matang. Wah, masih panas banget. Gimana udah asin?
2: Kurang dikit.
1: Oh, terus gimana kalau kurang?
2: Itu lagi ada siraman.
1: Oh, ditambah. Hmm. Ya udah cukup asin tuh sebenarnya.
2: Tapi kalau biar awet, makannya semakin asin semakin awet.
1: Oh. Jadi kalau untuk dimakan udah asin ya, tapi kalau
2: asin. Kalau
1: untuk
2: biar awet sama awet. Biar nggak cepat busuk itu asinnya harus.
1: Ini langsung jemur.
2: Masuk ke blender.
0: Sebelum dijemur, terlebih dahulu pemilik usaha melakukan pengecekan untuk memastikan ikan pindang yang sudah diolah memiliki tingkat keasinan yang cukup. Untuk menghasilkan pindang kering yang bagus, saat ini proses pengeringan hanya dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Untuk proses pengemasan, ada beberapa pilihan sesuai permintaan. Ada yang dikemas ikan pindang kering lengkap dengan kepalanya, ada juga yang tidak lengkap dengan kepala atau kepalanya dipotong. Harga ikan pindang kering di tempat ini berkisar Rp15.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
1: Nah, pokoknya kalau di rumah sudah ada ikan asin seperti ini, pindang yang dikeringkan, tinggal di stok, nanti suatu saat tinggal pengen masak, mau dimasak kuah, mau yang dimasak sambal seperti ini, sudah bisa menemani makan kita, bisa lahap nikmat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Trenggalek, Jawa Timur.
3: Ayam American Silky yang memiliki bulu seperti kucing Angora mendatangkan cuan yang menjanjikan.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Musim libur panjang sekolah tiba, permintaan perpanjangan paspor hingga pembuatan paspor baru di kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh melonjak.
1: Sementara itu ratusan warga berdesakan dan berebut gunungan nasi tumpeng dalam tradisi bersih desa di Klaten, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyebabkan sejumlah sekolah di dua kecamatan di Kabupaten Sikat terdampak. Gedung sekolah di Kecamatan Talibura dan Waiblama rusak pada bagian atap akibat terdampak abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Kerusakan fasilitas pendidikan ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di dua kecamatan itu terganggu. Dikonfirmasi pada Rabu, pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika menyebutkan akan mengusulkan perbaikan gedung sekolah yang rusak melalui program revitalisasi. Masa libur sekolah tiba, kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh turut ramai melayani masyarakat yang hendak membuat paspor baru dan perpanjangan paspor. Bermacam-macam pembuatan paspor untuk kebutuhan luar negeri seperti umroh hingga berlibur di sejumlah negara. Di musim liburan panjang ini, kuota yang disiapkan oleh imigrasi Langsa sebanyak 40 paspor per hari. Dikonfirmasi Kepala Kantor Imigrasi Langsa Indra Sakti Suhermansyah pada Rabu siang, di masa libur ini banyak warga membuat paspor untuk liburan. Angka kenaikannya mencapai 20%. Kemeriahan tradisi bersih desa berlangsung di Komplek Makam Brojo Hanilo, Desa Sajen, Klaten, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Ratusan warga mulai anak-anak, tua muda saling berdesakan dan berebut gunungan berisi buah serta sayur dan nasi tumpeng. Hanya dalam waktu singkat, gunungan ludes diserbu warga, hasil rebutan berupa buah dan sayuran selanjutnya oleh warga akan dibawa pulang dan dimasak untuk dimakan bersama keluarga. Warga pun meyakini jika memperoleh isi gunungan bisa mendatangkan berkah tersendiri. Tradisi bersih desa ini digelar sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah. Warga juga berharap hasil panen di masa mendatang bisa lebih baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di balik tampilannya yang menggemaskan, siapa sangka ayam American Silky yang memiliki bulu seperti kucing Angora bisa mendatangkan cuan yang menjanjikan. Hal inilah yang dilakukan seorang mahasiswa di Maros, Sulawesi Selatan yang berhasil mendapatkan cuan hingga 5 juta rupiah per bulan.
1: Ya, peluang meraup cuan juga datang dari usaha lele asap di Kulon Progo, Yogyakarta. Ada usaha pengasapan lele yang bisa mengolah hingga 70 kg lele per harinya. Produk yang dihasilkan pun tidak hanya dipasarkan secara lokal, tapi juga tembus keluar daerah.

0: Lucu dan menggemaskan dengan bulu yang berbeda dari ayam kebanyakan, inilah ayam-ayam jenis American Silky yang dibudidayakan oleh Ersa Sahareza, mahasiswa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sesuai namanya, ayam American Silky atau biasa disebut ayam kapas memiliki ciri khas bulu yang panjang dan lebat bak kucing Angora. Berawal dari hobi, di kandang sederhana yang berada di pekarangan rumah inilah, Ersa mengembangbiakan ayam-ayam miliknya. Dari 2 ekor indukan yang ia beli, ia pun berhasil mengembangbiakan ayam American Silky hingga memiliki puluhan indukan. Dari puluhan indukan inilah, Ersa mampu menghasilkan ratusan butir telur yang kemudian ditetaskan dengan alat yang ia beli dari menyisihkan keuntungan. Tak tanggung-tanggung, cuan yang dihasilkan pun kini bisa mencapai 5 juta rupiah per bulannya.
1: Kalau omsetnya saat ini alhamdulillah sudah mendekati 5 juta per bulan.
2: 5 juta per bulan. Iya. Itu setiap bulan siklusnya atau
1: bagaimana? Siklusnya setiap bulan, Kak.
2: Setiap bulan.
1: Betul.
2: Ya. Itu dijual. Dijual online.
1: Saya jual online sama ada juga biasa offline. Kalau biasa ada pameran, saya ikutkan juga pameran.
0: Dari usaha budidaya ayam silky inilah Ersa bisa membiayai kuliahnya sendiri serta membantu orang tuanya.

0: masih berbeda, cuan juga didulang oleh Sumarsi, warga Padukuhan Nepi, Kulon Progo, Yogyakarta dari usaha pembuatan lele asap. Bersama suaminya, Sumarsi merupakan generasi ketiga penjual lele asap yang sudah dirintis sejak tahun 1970-an. Mempertahankan metode pengasapan tradisional, ia tetap menggunakan arang dari tepung kelapa sebagai bahan utama pengasapan lele agar cita rasa original lele asap tetap terjaga. Dalam sehari, 60 hingga 70 kg lele asap ludes terjual. Jumlah ini bisa bertambah pada bulan puasa yang bisa terjual hingga 1 kuintal per hari. Proses pembuatan dimulai dari pembersihan lele yang kemudian dimasukkan ke dalam tungku untuk proses pengasapan selama kurang lebih 2 jam. Lele asap buatan Sumarsi pun bisa diolah menjadi mangut lele hingga botok lele.
1: Dijualnya ada yang bentuk asap, ada yang dimangut, dan juga ada yang digoreng.
2: Jualnya kemana?
1: Jualnya di pasar sini, lokal, sama rambah ke pasar Bantul.
0: Dijual seharga Rp60.000 per kilogramnya, lele asap olahan Sumarsi dipasarkan tak hanya di Kulon Progo saja, namun juga sejumlah wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Paling motor.
1: Seorang pemuda berinisial RNS menjadi bulan-bulanan masa usai kepergok berusaha mencuri sepeda motor milik warga di Kelurahan Huai Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Berdasarkan informasi warga, pelaku diduga tidak beraksi seorang diri. Warga memperkirakan komplotan tersebut berjumlah 4 orang dan datang menggunakan 2 sepeda motor. Aksi para pelaku terendus setelah salah seorang warga mencurigai gerak-gerik para pelaku. Kecurigaan warga kemudian terbukti ketika salah satu motor warga yang terparkir di depan rumah menjadi sasaran pencurian para pelaku. Usai warga berteriak meminta pertolongan, suasana yang saat itu cukup ramai membuat para pelaku panik dan berupaya melarikan diri. 3 pelaku lainnya kabur dengan membawa sepeda motor milik korban, sementara satu pelaku tertinggal dan berhasil ditangkap warga. Dalam pelariannya, pelaku juga meninggalkan satu unit sepeda motor Matic warna hitam yang digunakan saat beraksi.
2: Kami akan melakukan pendalaman terhadap rekan-rekan pelaku ataupun barang bukti sepeda motor milik korban.
3: Pelaku ini diduga ada berapa orang nih, Pak Kanit?
2: Untuk sementara dugaan kami pelaku ada 4 orang.
1: Aksi pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Peristiwa bermula saat Sutrisno, pengemudi ojek online, mendapat orderan untuk mengantarkan seorang penumpang dari Tambun, Bekasi, Jawa Barat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, sesampainya di area pelabuhan, pelaku WS meminjam sepeda motor korban dengan alasan ingin menemui rekannya yang tidak jauh dari lokasi. Namun naas, pelaku tidak kunjung kembali. Tak hanya membawa kabur motor, pelaku juga membawa kabur handphone korban dan sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat di handphone korban.
4: Saat korban berada di depan kantor kesehatan, personil kami melihat dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan tentang kejadian yang dialami. Kemudian yang bersangkutan menceritakan bahwa telah menjadi korban penipuan atau penggelapan kendaraan milik pribadinya. Kemudian yang bersangkutan langsung diajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
1: Korban mengungkapkan jika pelaku mengaku bekerja di area pelabuhan dan mengiming-imingi uang sebesar Rp600.000 serta sejumlah telepon genggam.
5: Dari stasiun Tambun dibawa keliling kemana aja, Bang?
6: Di dalam pelabuhan aja. Pelabuhan dari niat kapal-kapal bongkar itu.
5: Nah, sepanjang jalan dia ngomongnya cerita apa aja sih yang Abang ingat, Bang?
6: Ingatnya teh, om saya kerja di Bea Cukai sini. Ntar kalau masalah HP sih gampang, dikasih HP juga saya itu. Saya mau diongkosin Rp600.000 itu, Bang, terus terang. Saya tergiurnya itu. Ntar saya mintain buat saya cuma Rp600.000 kecil. Ya ngomong apa aja, ntar sama om saya tenang, ntar minta HP ntar kasih.
1: Sepeda motor korban dari tangan pelaku dikembalikan kepada korban agar dapat kembali bekerja sebagai driver ojek online. Sementara pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dijerat pasal 492 tentang penipuan dan atau pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ke kasus yang tengah viral, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditangkap usai mendatangi rumah mantan atasannya, Dadang Ahyar. Sebelum dibawa ke Polda Jabar, pelaku sempat minta saran dan juga perlindungan hukum kepada mantan atasannya itu. Dadang juga bernazar akan menyerahkan uang Rp250 juta sepenuhnya untuk korban jika dirinya yang terpilih mendapatkan hadiah sayembara itu, yang sebelumnya janjikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bagi siapa saja yang dapat membantu penangkapan Taufik Hidayat.
1: Masa ganti masa ya kan?
2: Taufik Hidayat, pria pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rezeki, di sebuah kamar indekos di kawasan Cilenyi hingga 3 tahun.

0: lamanya akhirnya ditangkap pihak kepolisian Polda Jawa Barat Selasa malam. Namun ada cerita menarik di balik keberhasilan diamankannya pelaku yang datang dari seorang mantan atasan pelaku bernama Dadang Ahyar, warga Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dadang merupakan mantan rekan kerja sekaligus atasan pelaku pada tahun 2023 hingga 2024 lalu, sehingga pelaku menghubungi Dadang untuk meminta perlindungan dan saran. Meski pelaku sempat berganti-ganti nomor, pelaku akhirnya mau memenuhi panggilan Dadang untuk mendatangi kediamannya Senin lalu. Dadang menasihati Taufik agar segera menyerahkan diri sebelum pelaku ditangkap oleh polisi atau ditemukan oleh masyarakat. Taufik pun akhirnya setuju dan kembali mendatangi kediaman Dadang Selasa sore.
1: Alhamdulillah.
0: Sebelumnya Dadang sudah berkoordinasi dengan tetangganya bernama Ibda Hendi yang juga merupakan anggota polisi yang berdinas di Polda Jawa Barat. Saat pelaku kembali tiba di rumah Dadang pada Selasa sore, Ibda Hendi juga sudah berada di rumah Dadang untuk melakukan pendekatan persuasif. Hingga akhirnya pelaku diamankan petugas kepolisian Polda Jawa Barat.
2: Kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya apa? Bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Okay, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Okay, katanya gitu.
3: Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat?
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat sayembara dengan hadiah Rp250 juta bagi siapa saja yang berhasil menangkap Taufik Hidayat. Menanggapi hal tersebut, Dadang bernazar, jika dirinya yang terpilih untuk mendapatkan hadiah sayembara tersebut, Dadang ingin menyerahkan kembali uang hadiah tersebut kepada korban untuk biaya pengobatan dan kelangsungan hidup korban usai pulih dari rumah sakit.
2: Oh iya, dengar, saya dari istri, dengar. Jadi kalau memang itu benar ada statement kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu. Soalnya lebih membutuhkan dia itu. Kasihan sekali.
0: Taufik Hidayat diamankan di kediaman Dadang pada Selasa sore. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam penyidik kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai tersangka Taufik Hidayat ditangkap, bagaimana perkembangan kasus penyekapan perempuan di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung? Kita langsung tanyakan ke rekan kami, koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi, yang tengah berada di Polda Jawa Barat. Halo Kiki, bagaimana perkembangan kasus ini dan apa motif pelaku sebenarnya? Silakan.
5: Ya, selamat sore Heranov. Tadi sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian melakukan konferensi pers untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus penganiayaan dan juga penyekapan seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Tetapi sebetulnya belum ada perkembangan signifikan ataupun informasi lebih lanjut yang kemudian bisa kami dapatkan dari pihak kepolisian, karena memang dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan terhadap pelaku yang kemarin malam sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ini berada di kawasan Mapolda Provinsi Jawa Barat begitu. Adapun tadi Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombespol Hendra Rohmawan mengatakan bahwa ada sejumlah alat bukti yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tadi juga sempat dijembrengkan atau diperlihatkan begitu kepada teman-teman media terkait dengan barang bukti apa saja yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Yang pertama ada helm, kemudian juga ada senjata tajam, lalu juga ada beberapa botol infus yang kemudian juga kita pertanyakan untuk apa ini ya botol infus dan juga apa yang kemudian digunakan oleh pelaku terhadap korbannya. Namun demikian pihak kepolisian belum bisa menjawab secara detail karena tadi Heranov, karena pendalamannya penyidikannya masih terus dilakukan sehingga

0: Hingga tadi yang disampaikan hanyalah update mengkonfirmasi bahwa betul ini pelaku sudah berhasil ditangkap di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Adapun pendalaman motif dan lain sebagainya masih terus didalami. Nah, pihak kepolisian meminta waktu agar kemudian nanti ketika hasilnya sudah didapatkan akan kembali disampaikan rilisnya kepada masyarakat melalui media, tentu saja untuk menyampaikan apa yang menjadi motif dan juga bagaimana kronologi lengkap dari peristiwa yang kemudian terjadi di kawasan Bandung, Jawa Barat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pagi kami sempat bertemu dengan keluarga korban, dalam hal ini adalah tante atau bibi dari korban yang kemudian datang ke Mapolda, Jawa Barat. Kami tanya, apa yang membuat mereka datang ke Mapolda? Selain untuk berkomunikasi tentu saja dengan pihak kepolisian, pihak keluarga sebetulnya ingin menemui langsung pelaku yakni Taufik Hidayat yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun memang belum diizinkan atau bahkan mungkin tidak diizinkan oleh pihak kepolisian untuk pihak keluarga menemui langsung dari pelaku. Tetapi yang jelas tadi keluarga korban menyampaikan kepada kami bahwa menyerahkan secara keseluruhan kepada pihak kepolisian. Proses hukumnya tentu saja didukung oleh pihak keluarga dan kemudian bisa mendapatkan sesuatu yang sangat adil bagi korban. Tadi juga bibi korban sempat menyampaikan kondisi terkini dari korban yang hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari tanggal 10 Juni hingga sekarang tanggal 24 Juni kurang lebih sudah 2 pekan. Artinya apa namanya perawatan diterima oleh korban ini memang sudah menunjukkan progres kesehatan yang signifikan begitu dari korban begitu ya. Korban mengaku sudah bisa mulai berkomunikasi dengan keluarga. Korban juga sudah mengingat sedikit banyak peristiwa yang kemudian sudah terjadi. Tetapi memang pihak keluarga ini masih membatasi pertanyaan-pertanyaan kepada korban untuk kemudian membuat mental korban ini tetap baik dan juga aman. Tentu saja ini didasari dari petunjuk-petunjuk dari tim kesehatan begitu. Dan korban ini dapat dikatakan sebagai saksi mahkota atau saksi kunci dari kasus ini. Nanti juga pihak kepolisian juga masih menunggu waktu atau mungkin bahkan mungkin sudah mulai tapi dengan pola yang sedikit-sedikit untuk memintai keterangan dari korban untuk mendalami dan juga menguak dari kasus penyekapan dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap perempuan berinisial Y yang berusia 29 tahun. Heranov.
1: Baik Kiki, terima kasih untuk laporannya untuk program Laca Kriminal. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita Tri Rezeki, akhirnya tangkap polisi setelah buron usai kasus ini pun viral. Publik geram dengan aksi sadis Taufik Hidayat dan berharap pelaku dihukum berat. Hukuman berat untuk Taufik bukan tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialaminya seumur hidup. Terlebih luka parah di wajahnya akan terus membekas dan trauma sulit untuk dihilangkan. Selengkapnya kami sediakan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
2: Pengen bisa lihat lagi ya Teteh kayak dia. Teteh nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen luang nih sembako pengen ada dagangan. Dan sekarang Teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu.
3: Ingin bisa melihat lagi. Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan yang dialami Yuvita sangatlah keji hingga dirinya mengalami kebutaan. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
4: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini.

0: Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung pada 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan, keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
1: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu. Muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu. Udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama, terus bilang ke Saruma, kakak tuh nanti pulang pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi. Kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung semako, kakak itu bilang.
0: Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
2: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
0: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
3: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, gak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak Bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos, gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
0: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
3: Pas di rumah sakit itu gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di ujung berung nih. Nah, habis itu pas nyampe ujung berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa? Ya parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit ujung berung gitu kan. Bilangnya jatuh, cuman kok separah ini.
0: Selasa, 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selengkapnya usai jeda berikut.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan

0: informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Berikutnya, pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran barang bekas impor ilegal atau balpres dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman ballpress menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan dua lokasi gudang di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah yang diduga menjadi tempat penimbunan ballpress. Dari dua lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
3: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
2: Kasubit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
4: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Alfian Raharjo. Sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sebuah mobil dinas berplat merah di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi yang dihimpun, ditemukan darah mengalir di sekitar mobil tersebut. Berdasarkan informasi dari kantor SAR Surabaya pada Rabu, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area Bandara Terminal 1 sejak Sabtu sore. Penemuan ini diawali dari adanya bau menyengat yang tercium oleh driver taksi online dan kemudian mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil. Mendapatkan laporan, pada Rabu siang tim SAR langsung melakukan evakuasi jenazah wanita yang ternyata merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP Kabupaten Bangkalan berinisial RJS berusia 50 tahun. Sempat beredar kabar di media sosial RJS tengah hamil, namun kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya kepada Detikkom membantahnya. Risang menuturkan bahwa sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarga. Jenazah korban telah dievakuasi dan kini berada di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di balik penangkapan tersangka Taufik Hidayat, ada peran Dadang Akhyar Ismail, kerabat kerja tersangka yang melobi dan menegosiasi tersangka agar menyerahkan diri. Perhatian warga kini tertuju pada sayembara berhadiah 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Apakah hadiah sayembara itu akan diberikan kepada Akhyar Ismail atau justru kepada pihak lain?
1: Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Menang 2-0 kan? Terus.
2: Sayembara senilai 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai imbalan menemukan atau menginformasikan keberadaan tersangka Taufik Hidayat berbuah manis. Kerabat tersangka Taufik Hidayat yang pernah bekerja bersama pada 2023-2024 lalu bernama Dadang Akhyar Ismail mengungkapkan ia berhasil membujuk tersangka untuk menyerahkan diri kepada polisi. Warga perumahan Gria Pesona Ciparai, Kabupaten Bandung itu pernah dihubungi tersangka Taufik yang meminta perlindungan dan saran kepada dirinya. Jika dirinya terpilih untuk mendapatkan sayembara uang tunai sebesar 250 juta rupiah dari KDM, Dadang berencana menyerahkan uang itu kepada korban untuk biaya pengobatan.
3: Jadi kalau memang itu benar, ada statement KDM. Kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu.
4: Asal domisili Soreang Kabupaten.
2: Sebelumnya demam sayembara dari orang nomor 1 di Jawa Barat itu menimbulkan kesalahpahaman antar warga. Dari video yang viral, seorang warga Soreang Kabupaten Bandung mengaku jadi korban salah sangka karena parasnya dinilai mirip dengan tersangka Taufik Hidayat.
5: Jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang ini ya. Kemana? Dirinya pelaku penganiayaan. Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Garut Rabu pagi akan menemui Kapolda Jawa Barat terkait sayembara senilai 250 juta rupiah. Menurut Dedi, sayembara tersebut diperuntukkan untuk warga.
6: Sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan.
7: Sekarang polisi yang
6: menemukan. Polisi yang menemukan, nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi, ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda.
2: Tersangka Taufik Hidayat ditangkap petugas di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa malam di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Potret perjuangan para pencari kerja mewarnai pelaksanaan Bursa Kerja atau Job Fair 2026 di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Ratusan pendaftar rela mengantre hingga 1 jam sejak pagi hari. Sementara di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ribuan pencari kerja memadati area pendopo lapangan Supardi. Meski di tengah isu pelemahan nilai tukar rupiah, animo masyarakat tetap tinggi. guna mendapatkan pekerjaan.
7: Sejak pagi hari, ratusan pencari kerja memadati Gedung Olahraga atau Gor Majapahit, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto. Mereka rela mengantri panjang hingga duduk di lantai guna melihat daftar lowongan pekerjaan yang tersedia. Tak hanya dari dalam kota, para pencari kerja ini juga datang dari berbagai kabupaten sekitar, seperti Sidoarjo, Surabaya, Malang, hingga Jombang. Sejumlah pendaftar mengaku mereka memilih memasukkan berkas lamaran ke banyak perusahaan sekaligus dengan harapan bisa segera diterima bekerja.
8: Antri satu jam dari isi formulir sampai sekarang.
9: Ya. Ini rencana mau kerja di mana, masukkan?
8: Kemana aja? 35 perusahaan saya lamar.
9: Ya. Semuanya.
7: Selain para pencari kerja, banyak orang tua yang setia mendampingi anak-anak mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi untuk mencari kerja dalam job fair kali ini.
9: Jam 8. Ini ngantar siapa, Bu?
10: Anak saya.
9: Rencananya mau mencari pekerjaan di mana?
10: Ya, sekitar sini aja.
9: Mojokerto? Iya.
7: Bursa kerja yang digelar dalam rangka hari jadi Pemkot Mojokerto ke-108 ini menyediakan 1.200

0: 200 lowongan pekerjaan dari 35 perusahaan. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata guna menekan angka pengangguran terbuka di daerah. Antrian panjang terlihat di pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang. Ribuan pendaftar yang didominasi oleh lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman mencoba peruntungan di 36 perusahaan yang hadir secara luring. Sejumlah pendaftar sempat mengaku bingung karena banyaknya jumlah pesaing di tiap area perusahaan. Total tersedia 3.717 lowongan pekerjaan pada job fair kali ini. Pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang menyatakan, meski situasi ekonomi global terdampak oleh sejumlah faktor seperti pelemahan rupiah, sektor industri diharapkan tetap dapat menyerap tenaga kerja lokal.
1: Kita sudah 700-an pencari kerja yang terdaftar di kita karena sekarang kita juga harus terdata di Siap Kerja ID. Jadi semua para pencaker itu kita wajibkan untuk mendaftar di Siap Kerja ID dulu sebelum bisa masuk ke dalam booth recruiter di pendopo. Kemarin kita hitung dari perusahaan yang offline ya, yang perusahaan offline itu sekitar 3.717 lowongan yang tersedia.
0: Pelaksanaan bursa kerja yang berlangsung selama 2 hari ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk mempertemukan langsung pihak perusahaan dengan tenaga kerja potensial di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, menjalani pekerjaan sampingan menjadi andalan demi menambah pundi-pundi penghasilan. Di sisi lain, akademisi ekonomi mengingatkan, meski menjadi jalan keluar untuk menambah pendapatan, pekerjaan informal ala gig ekonomi bukan tanpa risiko. Kita simak ulasannya dalam paket berikut ini.

0: Sejak 2022, Imas Rosmayati mulai berjualan jamu dan makanan kukusan di tengah pekerjaan sehari-harinya sebagai tenaga kesehatan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Ibu tiga orang anak ini biasa menyelesaikan pesanan sebelum berangkat atau setelah selesai bekerja. Selain untuk menyalurkan hobi berjualan, pekerjaan sampingan ini juga membantu Imas mendapatkan tambahan penghasilan. Menurutnya, memiliki pekerjaan sampingan bisa menjadi hal positif asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama.
1: Ya, di saat saya misalnya ada kerjaan, saya enggak fokus jualan. Tapi pas di saat saya tiba ada dinas malam, ada dinas sore, atau hari pun libur, saya buka PO. Gitu aja.
2: Jadi enggak ngeganggu ya, Teh?
1: Enggak. Kerjaan utama. Sama sekali enggak ngeganggu. Yang saya fokusnya yaitu untuk apa? Enggak kejualan dulu. Saya fokusnya untuk bekerja dulu gitu. Yang kerja utama saya itu.
0: Imas tidak sendirian. Fenomena side hustle atau pekerjaan sampingan juga dilakoni Purwoto Arman. Sehari-hari, pria berusia 31 tahun ini bekerja sebagai petugas housekeeping di salah satu tempat refleksi keluarga. Selepas menyelesaikan shift kerja, ia kemudian beralih profesi menjadi kurir pengantar makanan. Ayah satu orang anak ini mengaku pendapatan dari satu pekerjaan saja belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Purwoto pun harus putar otak agar bisa mengatur istirahat di sela-sela dua pekerjaan.
3: Dibilang capek ya pasti capek karena untuk jam kerjanya itu kan dari pagi kadang bisa sampai malam kalau untuk dua pekerjaan ini. Gitu. Karena sebelum itu kan waktu saya belum nikah, saya masih bujang itu masih cukuplah untuk di sini. Karena kebutuhannya ya tidak terlalu banyak gitu. Nah, semakin kesini kan semakin banyak pengebutuhan gitu, sama banyak juga yang naik gitu kan.
2: Jadi mau gak mau ya, Kang?
3: Iya, mau gak mau ya resiko gimana lagi.
0: Menurut pengamat sekaligus dosen ilmu ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, fenomena side hustling atau bekerja sampingan ini menjadi indikator bahwa kesejahteraan pekerja belumlah tercapai. Banyak pekerja harus mencari cara untuk menambah pendapatan dan seringkali tidak sebanding dengan pengeluaran di tengah inflasi dan kenaikan berbagai harga barang. Disinilah gig ekonomi atau pekerjaan yang tidak terikat tempat dan waktu menjadi pilihan tepat bagi para pekerja untuk menambah penghasilan.

Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional resmi dimulai hari ini, 25 Juni 2026. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Kamis ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
2: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
3: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 25 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional resmi dimulai hari ini, 25 Juni 2026. Pertandingan digelar di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah hingga 28 Juni mendatang. Dan untuk mengetahui jalannya event hari ini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Gitami Ningrum, di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur. Selamat pagi Gitami. Gitami, bagaimana jalannya penyisihan yang berlangsung pada pagi hari ini?

tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat AMI Jakarta Timur. Dan bisa dilihat ya, Alfian saat ini sedang berlangsung tanding begitu. Jadi memang dalam 7 orang ini ada dua yang di ada dua kategori begitu. Yang pertama adalah tanding, yang kedua adalah jurus atau seni. Dimana di sebelah sana nanti kalau yang tadi tanding itu berbeda dengan yang jurus seni. Jurus seni ini merupakan pertunjukan gerakan-gerakan silat begitu yang nantinya akan dinilai oleh para dewan juri begitu. Dan kategorinya pun ini untuk tingkat usianya itu dimulai dari SD, kemudian SMP, dan juga secara SMA dan SMK. Untuk hari ini hari pertama merupakan babak penyisihan begitu, di mana dari kategori juru seni ataupun juga tadi, hari ini semuanya akan masuk dalam babak penyisihan untuk kembali nanti akan lanjut di besok hari pertandingan selanjutnya begitu. Dan Alfian, untuk mengetahui juga bagaimana dengan sistem penilaian hari ini, di mana di sini saya bisa melihat ada beberapa monitor begitu ya, yang bisa menjadi ataupun juga menjadi patokan dari para penonton untuk melihat skor dari para pesilat begitu. Karena hari ini itu mereka sudah menggunakan sistem

0: digital, di mana sistem digital ini bisa langsung membaca gerakan-gerakan para pesilat. Jadi mulai dari tendangan, kemudian juga bisa langsung terbaca di monitor. Jadi para pendukung pun bisa langsung melihat skor pesilatnya, begitu. Dan Alfian, untuk mengetahui bagaimana sistem penjuriannya sendiri, apa yang masuk kategori ketika para pesilat ini diberikan kartu merah, begitu kita bisa langsung bertanya dengan Bapak Edi. Pak Edi adalah
1: dengan Bapak Edi. Pak Edi adalah selaku ketua wasit dan juri. Halo Bapak, selamat pagi. Pak, hari ini apa yang menjadi kategori untuk penentuan siapa yang masuk dalam babak penyisihan ini?
2: Ya baik, itu kategori yang masuk dalam babak penyisihan memang ada beberapa jenjang. Ya, ada beberapa jenjang. Jadi memang ada jenjang untuk usia dini, kemudian juga ada usia dini 2, kemudian ada pra-remaja, itu kan pra-remaja sama remaja. Nah ini tahap awal ini memang ada beberapa penyisihan. Ada yang memang langsung untuk pemirsa itu langsung final. Seperti itu, ya. Yang langsung final itu misalnya usia dini 1. Usia dini 1 itu usianya 1 sampai kelas 3 SD. Nah itu.
1: Ini Pak, tadi kan saya lihat ada yang dikasih kartu merah. Itu kenapa sih Pak bisa sampai dikasih kartu merah? Pelanggaran apa yang dilakukan? Dan ketika pesilat ini mendapatkan kartu merah, kemudian apakah mereka masih bisa bertanding atau masih bisa masuk babak penyisihan atau bagaimana Pak?
2: Ya, jadi di sini ada dua sudut ya, ada sudut biru dan sudut merah. Nah, kenapa tadi ada protes pelatih itu dari sudut merah? Berarti dia mengajukan protes menanyakan kepada wasit untuk dilihat apakah jatuhan sah atau tidak. Dia akan menanyakan dan posisinya harus berdiri. Apabila nanti diterima protesnya, misalkan, itu nanti kartunya akan dikembalikan. Kartu merah di sini adalah kartu merah sudut, bukan kartu merah peringatan. Ada juga kartu merah peringatan apabila ada oknum pelatih atau manajer yang tidak memberikan sportivitas, urakan seperti apa, itu akan diberikan kartu merah. Pertama ada kartu kuning dulu sebelum kartu merah. Apabila dalam kartu kuning itu dia tidak bisa menerima, dia malah terus memberikan provokasi, itu akan diberikan kartu merah. Dipersilakan untuk keluar dari area pertandingan. Seperti itu. Iya, sama-sama.
1: Iya, Alfian, jadi sangat menarik sekali untuk ditontonnya karena memang ini usianya semua dari yang kecil sampai yang besar. Dan juga ini pertandingannya cepat sekali, hanya mulai dari 1 menit 20 sampai ada yang paling maksimal itu berlangsung selama 2 menit. Jadi pergerakannya sangat cepat dan sangat menarik untuk ditonton. Kita lihat nanti siapa saja yang akan masuk dalam babak penyisihan karena ada 2.000 pesilat yang masuk dalam kejuaraan. Ika Anda, Alfian.
3: Baik, terima kasih Gitami Ningrum melaporkan langsung dari Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Brazil tampil meyakinkan dan menghancurkan Skotlandia dengan skor telak 3-0 dalam laga terakhir Grup C Piala Dunia 2026 di Florida pada Kamis pagi waktu Indonesia. Vinicius Junior menjadi bintang dengan mencetak 2 gol di babak pertama. Gol pertama tercipta di menit ke-7 memanfaatkan blunder back Skotlandia Scott McKenna. Gol kedua menyusul di injury time babak pertama lewat sundulan Vinicius yang memanfaatkan umpan silang Bruno Guimaraes. Memasuki babak kedua, Brazil semakin mengontrol permainan. Matheus Cunha menutup pesta gol di menit ke-60 usai menuntaskan umpan terobosan apik dari Guimaraes. Dan di menit ke-75, Neymar diturunkan menggantikan Cunha, menandai penampilan perdananya di Piala Dunia 2026. Skor 3-0 pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dan ternyata demam Piala Dunia di Meksiko tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga sudah merambah ke hewan peliharaan. Mulai dari anjing, kucing, hingga seekor bebek pun ramai-ramai didandani oleh pemiliknya dengan jersey berwarna hijau khas tim nasional Meksiko. Tren unik ini pun menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang pakaian hewan di sana. Dan informasi ini dan kita lihat liputan berikut ini.
4: Du dukungan untuk tim nasional Meksiko kini hadir dalam versi 4 kaki dan berbulu. Di sejumlah pasar tradisional kota Meksiko, jersey timnas versi hewan peliharaan sangat laris manis diburu warga. Tren ini semakin viral setelah seekor bebek bernama Merlin yang gemar memakai jersey bahkan diundang langsung oleh Presiden Meksiko. Tingginya antusiasme warga membuat pedagang kebanjiran pesanan. Banyak pemilik hewan yang memesan jersey secara khusus agar bisa tampil kembar dengan seluruh anggota keluarga saat menonton pertandingan kesebelasan Meksiko. Saking tingginya permintaan, sejumlah pedagang jalanan mengaku kehabisan stok karena barang selalu habis terjual.
5: Bisa más a sus perros, porque pues llevarla la verde es pues llevarla en todos lados, ¿no?
4: Ada-ada saja ya cara warga Meksiko dalam mengekspresikan dukungannya untuk timnas kesayangan. Kalau di Indonesia, kira-kira hewan apa nih yang cocok dipakaikan jersey?
3: Gempa besar bermagnitudo 7,1 mengguncang pesisir Venezuela pada Rabu sore waktu setempat, memicu peringatan tsunami dan imbauan siaga di kawasan ini. Informasinya saat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Gempa besar bermagnitudo 7,1 mengguncang pesisir Venezuela pada Rabu sore waktu setempat, memicu peringatan tsunami dan imbauan siaga di kawasan. Menurut Lembaga Geologi Amerika Serikat USGS, epicentrum gempa terletak di barat wilayah pesisir Moron, Venezuela dengan kedalaman kurang lebih 10 km. Guncangan gempa terasa sangat kuat di Caracas, ibu kota Venezuela, di mana masyarakat berlarian keluar dari gedung-gedung tinggi untuk menyelamatkan diri. Dan peringatan tsunami dikeluarkan Pusat Peringatan Tsunami Pasifik untuk wilayah pesisir Venezuela serta pulau-pulau Aruba, Bonaire, dan juga Curaçao yang merupakan wilayah Belanda. Peringatan tsunami juga diaktifkan untuk wilayah Puerto Rico dan juga Kepulauan Virgin. Kebakaran disertai dugaan ledakan melanda salah satu gedung tertinggi di Madrid. Asap pekat membubung dari lantai 25 dan memicu evakuasi besar-besaran. Sementara longsor menghantam kompleks gudang di Honduras pada hari Selasa dan setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi setelah sebagian lereng bukit amblas dan menghantam fasilitas industri yang ada di bawahnya.
1: Kebakaran menggegerkan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol, Torre Moef, di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid, Selasa sore waktu setempat. Menurut otoritas, kebakaran berawal dari ruang pemeliharaan teknis dan kelistrikan di lantai 25. Sebelum api terdeteksi, warga sempat melaporkan terdengarnya suara ledakan. Asap kemudian menyebar cepat hingga menciptakan kepulan asap besar yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Beruntung, tim pemadam berhasil mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke lantai lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini. Namun dua orang dikabarkan mendapatkan perawatan medis setelah menghirup asap. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diduga terperangkap setelah longsor menghantam kompleks gudang di Tegucigalpa, Honduras pada Selasa. Rekaman video menunjukkan petugas menyisir tumpukan puing dibantu anjing pelacak untuk menemukan tanda-tanda korban yang masih terjebak. Insiden terjadi saat sebagian lereng bukit amblas dan menghantam fasilitas industri yang berada di bawahnya. Material tanah dan batu dalam jumlah besar menerjang bangunan gudang, menyebabkan kerusakan struktural parah. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Operasi penyelamatan dilakukan dengan hati-hati karena di dalam gudang terdapat berbagai bahan yang mudah terbakar. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, sementara otoritas tempat belum menyampaikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.
0: Dan sayangnya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Alfian Raharjo, sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan segera swasembada energi, termasuk tak lagi mengimpor solar setelah peluncuran biodiesel B50 dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengakui salah satu evaluasi program makan bergizi gratis muncul adalah pelaksanaan program yang dinilai berjalan terlalu cepat sehingga memunculkan berbagai persoalan di lapangan. Kementerian Perindustrian membantah dua perusahaan industri komponen otomotif bakal merelokasi pabriknya dari Indonesia ke Vietnam. Presiden RI Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan segera swasembada energi, termasuk tak lagi mengimpor solar setelah peluncuran biodiesel B50 dalam waktu dekat. B50 solar sendiri merupakan pencampuran 50% bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam solar. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo pada Rabu. Prabowo menyinggung Indonesia perlu menyiapkan energi alternatif terutama di tengah penutupan Selat Hormuz yang menyebabkan krisis pasokan energi dunia. Prabowo menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada energi dalam 3 hingga 4 tahun ke depan sehingga tak perlu lagi mengimpor apapun untuk kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri.
1: Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian, dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara.
0: Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkapkan kebocoran anggaran menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kenaikan gaji guru di tanah air, Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian mendorong pemerintah agar guru menerima gaji sebesar 5 juta per bulan. Lalu Hadrian menjelaskan Komisi 10 terus dorong agar pemerintah menaikkan gaji guru sesuai perhitungan yang layak. Parlemen telah menghitung angka minimal 5 juta per bulan untuk gaji guru dinilai layak dan pas untuk kesejahteraan. Dalam pidato di Jawa Timur Selasa 23 Juni lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebocoran anggaran negara serta keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri menjadi penyebab belum optimalnya kenaikan gaji guru dan pegawai negeri sipil.
2: Tentu Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah hari ini sedang memformulakan besaran gaji guru yang ideal. Nah, oleh sebab itu, walaupun demikian, kami di Komisi 10 tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai dengan perhitungan yang layak. Kami sudah menghitung di Komisi 10, minimal 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru.
0: Pemerintah terus mengevaluasi program makan bergizi gratis dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien. Luhut mengatakan dirinya telah menemui dua wakil ketua Badan Gizi Nasional BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono, untuk membahas hasil evaluasi serta sejumlah masukan terkait pelaksanaan program tersebut. Luhut juga menyoroti perlunya efisiensi dalam pelaksanaan MBG. Ia juga sempat mempertanyakan kenapa program MBG dilakukan sekaligus, bukan secara bertahap. Meski demikian, Luhut menilai pemerintah kini sudah memiliki pemahaman yang lebih mengenai pelaksanaan MBG, terlebih program prioritas Prabowo Subianto telah berjalan selama 1 tahun.
3: Kemarin ya, wakil kepala MBG dengan timnya datang ke Dewan Ekonomi dan kita memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kita. Dan saya pikir akan lebih baik.
4: Salah satu usulan yang untuk BGN ini apa sih, Pak?
3: Ya, sebenarnya efisiensi lagi. Jadi mengidentifikasi masalah juga. Kenapa harus semua sekaligus? Kan bisa dibikin bertahap sehingga sampai kita lebih paham. Jadi, tapi sekarang kan sudah hampir 1 tahun lebih ya. Dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam 6 bulan, 1 tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik. Dan ini kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi. Karena itu kan pemerataan sebenarnya. Jadi 1 triliun per hari turun ke bawah itu dampaknya besar. Hanya kemarin mungkin agak kita terlalu sedikit buru-buru sehingga banyak yang masalah di sini. Jadi nggak usah juga terlalu ribut lah, kan sudah diselesaikan baik-baik juga semua.
0: Kementerian Perindustrian membantah 2 perusahaan industri komponen otomotif yakni PT JAI dan PT SAI bakal merelokasi pabriknya dari Vietnam, Indonesia ke Vietnam. Juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief menegaskan, kedua pabrik otomotif itu masih beroperasi normal. Ia sekaligus membantah adanya pemutusan hubungan kerja di kedua perusahaan otomotif tersebut imbas dari relokasi pabrik ke Vietnam. Menurutnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika untuk menelusuri kebenaran isu tersebut. Febri membeberkan isu tersebut telah menyebabkan gangguan pada sisi produksi dan demand PT SAI dan PT JAI. Bahkan, buyer dan supplier 2 perusahaan terkejut dan menanyakan kebenaran berita itu, juga komitmen 2 perusahaan tersebut terhadap kontrak mereka ke depan. PT SAI dan PT JAI merupakan perusahaan industri komponen otomotif dengan nilai total investasi mencapai lebih dari 1,9 triliun rupiah. Sebelumnya Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan 2 perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur dengan inisial J dan S. Said juga menyebut ada 2 perusahaan ini berpotensi terdampak PHK. Ia belum menyebut nama perusahaan secara lengkap, tetapi menyebut ribuan pekerja bisa terdampak. Menurut Said, potensi PHK muncul karena prinsipal dari Jepang mempertimbangkan pemindahan sebagian produksi ke negara lain, termasuk Vietnam. Salah satu penyebabnya adalah perubahan arah industri menuju mobil listrik. Keinformasi selanjutnya, potret perjuangan para pencari kerja mewarnai pelaksanaan Bursa Kerja atau Job Fair 2026 di 2 daerah berbeda. Di Mojokerto, Jawa Timur, ratusan pendaftar rela mengantri hingga 1 jam sejak pagi hari guna memasukkan berkas lamaran. Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana ribuan pencari kerja memadati area pendopo lapangan Supardi. Meski di tengah isu pelemahan nilai tukar rupiah, animo masyarakat tetap tinggi guna mendapatkan pekerjaan.
5: Sejak pagi hari, ratusan pencari kerja memadati Gedung Olahraga atau Gor Majapahit, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto. Mereka rela mengantri panjang hingga duduk di lantai guna melihat daftar lowongan pekerjaan yang tersedia. Tak hanya dari dalam kota, para pencari kerja ini juga datang dari berbagai kabupaten sekitar, seperti Sidoarjo, Surabaya, Malang, hingga Jombang. Sejumlah pendaftar mengaku mereka memilih memasukkan berkas lamaran ke banyak perusahaan sekaligus dengan harapan bisa segera diterima bekerja.
6: Antri 1 jam.
7: Iya, 1 jam dari isi formulir sampai sekarang.
8: Ya. Ini rencana mau kerja di mana? Masukkan.
7: Kemana aja, Pak?
8: Oh, kemana aja?
7: 35 perusahaan saya lamar.
8: Semuanya.
5: Selain para pencari kerja, banyak orang tua yang setia mendampingi anak-anak mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi untuk mencari kerja dalam Job Fair kali ini.
8: Jam 8. Ini ngantar siapa, Bu?
9: Anak saya.
8: Anak saya. Rencananya mau mencari pekerjaan di mana?
9: Ya, sekitar sini aja.
8: Mojokerto.
9: Iya.
5: Bursa kerja yang digelar dalam rangka hari jadi Pemkot Mojokerto ke-108 ini menyediakan 1.200 lowongan pekerjaan dari 35 perusahaan. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata guna menekan angka pengangguran terbuka di daerah. Antrian panjang terlihat di pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang. Ribuan pendaftar yang didominasi oleh lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman mencoba peruntungan di 36 perusahaan yang hadir secara luring. Sejumlah pendaftar sempat mengaku bingung karena banyaknya jumlah pesaing di tiap area perusahaan. Total tersedia 3.717 lowongan pekerjaan pada job fair kali ini. Pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang menyatakan, meski situasi ekonomi global terdampak oleh sejumlah faktor seperti pelemahan rupiah, sektor industri diharapkan tetap dapat menyerap tenaga kerja lokal.
6: Kita sudah 700-an pencari kerja yang terdaftar di kita, karena sekarang kita juga harus terdata di Siap Kerja ID. Jadi semua para pencaker itu kita wajibkan untuk mendaftar di Siap Kerja ID dulu sebelum bisa masuk ke dalam booth recruiter di pendopo. Kemarin kita hitung dari perusahaan yang offline ya, yang perusahaan offline itu sekitar 3.717 lowongan yang tersedia.
5: Pelaksanaan bursa kerja yang berlangsung selama 2 hari ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk mempertemukan langsung pihak perusahaan dengan tenaga kerja potensial di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Indeks ekonomi atau dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, menjalani pekerjaan sampingan adalah andalan demi menambah pundi-pundi penghasilan. Di sisi lain, akademisi ekonomi mengingatkan, meski jadi jalan keluar untuk menambah pendapatan, pekerjaan informal ala gig ekonomi bukan tanpa risiko.

0: Sejak 2022, Imas Rosmayati mulai berjualan jamu dan makanan kukusan di tengah pekerjaan sehari-harinya sebagai tenaga kesehatan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Ibu tiga orang anak ini biasa menyelesaikan pesanan sebelum berangkat atau setelah selesai bekerja. Selain untuk menyalurkan hobi berjualan, pekerjaan sampingan ini juga membantu Imas mendapatkan tambahan penghasilan. Menurutnya, memiliki pekerjaan sampingan bisa menjadi hal positif asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama.
1: Ya, di saat saya misalnya ada kerjaan, saya nggak fokus jualan. Tapi pas di saat saya tiba ada dinas malam, ada dinas sore, atau hari pun libur, saya buka PO.
2: Jadi nggak ngeganggu ya teh?
1: Enggak, sama sekali enggak. Dan ganggu. Yang saya fokusnya yaitu untuk apa? Nggak kejualan dulu. Saya fokusnya untuk bekerja dulu, gitu. Yang kerja utama saya itu.
0: Imas tidak sendirian. Fenomena side hustle atau pekerjaan sampingan juga dilakoni Purwoto Arman. Sehari-hari, pria berusia 31 tahun ini bekerja sebagai petugas housekeeping di salah satu tempat refleksi keluarga. Selepas menyelesaikan shift kerja, ia kemudian beralih profesi menjadi kurir pengantar makanan. Ayah satu orang anak ini mengaku pendapatan dari satu pekerjaan saja belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Purwoto pun harus putar otak agar bisa mengatur istirahat di sela-sela dua pekerjaan.
3: Dibilang capek ya, pasti capek karena untuk jam kerjanya itu kan dari pagi kadang bisa sampai malam kalau untuk dua pekerjaan ini itu. Karena sebelum itu kan waktu saya belum nikah, saya masih bujang, itu masih cukuplah untuk di sini. Karena kebutuhannya ya tidak terlalu banyak gitu. Nah, semakin kesini kan semakin banyak pengebutuhan gitu, sama banyak juga yang naik gitu kan.
2: Jadi mau gak mau ya kan?
3: Iya, mau gak mau ya resiko gimana lagi.
0: Menurut pengamat sekaligus dosen ilmu ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, fenomena side hustling atau bekerja sampingan ini menjadi indikator bahwa kesejahteraan pekerja belumlah tercapai. Banyak pekerja harus mencari cara untuk menambah pendapatan dan seringkali tidak sebanding dengan pengeluaran di tengah inflasi dan kenaikan berbagai harga barang. Disinilah gig ekonomi atau pekerjaan yang tidak terikat tempat dan waktu menjadi pilihan tepat bagi para pekerja untuk menambah penghasilan.
4: Parameter kita gampang, kelas menengah saja. Kelas menengah dari 2019 sampai 2025 aja udah berkurang lebih dari 10 juta ya. Artinya dari sisi tingkat kesejahteraan mereka semakin turun. Nah, oleh karena itu untuk mengkompensasi itu mereka harus mencari alternatif pekerjaan-pekerjaan lain sepanjang ya tidak mengganggu pekerjaan utama.
0: Meski jadi jalan keluar untuk menambah pendapatan, pekerjaan informal ala gig ekonomi bukan tanpa risiko. Tidak adanya kepastian penghasilan serta jaminan perlindungan kesehatan dan ketenaga kerjaan jadi hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Pengumuman Morgan Stanley Capital International resmi mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review hadir di tengah kondisi pasar keuangan domestik yang sebelumnya cenderung bergerak hati-hati. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7.

0: Lembaga penyedia indeks global MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang atau emerging market dalam MSCI 2026 Market Classification Review. Dalam laporan terbarunya, MSCI menyinggung sejumlah catatan. MSCI menyebut investor internasional menyampaikan kekhawatiran menyoroti kurangnya transparansi yang berkelanjutan dalam struktur kepemilikan saham. Investor global juga mencurigai adanya praktek perdagangan yang terkoordinasi. Kedua persoalan tersebut secara signifikan membatasi kemampuan investor untuk menilai jumlah saham beredar, bebas, atau free float yang sebenarnya dan mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk keperluan penyusunan portfolio maupun replikasi indeks. MSCI menyatakan meskipun berbagai langkah perbaikan itu menuju arah yang tepat, tapi bagi investor internasional yang terpenting adalah implementasi yang konsisten juga dampak berkelanjutan dari kebijakan-kebijakan tersebut di seluruh pasar. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi menyampaikan pihaknya menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI tersebut karena sesuai dengan harapan. OJK pun berkomitmen melanjutkan reformasi pasar modal. Hasan menyoroti terkait MSCI yang memberikan catatan positif soal agenda reformasi pasar modal Indonesia. Menurutnya, MSCI telah memanfaatkan transparansi data yang dihasilkan dari agenda reformasi tersebut untuk melakukan penilaian terhadap pasar modal Indonesia. Ia mengatakan pengakuan MSCI ini menjadi capaian bagi pasar modal Indonesia untuk mendorong peningkatan kredibilitas dan kelayakan investasi. Bahkan tingkat aksesibilitas pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi setelah China dan Malaysia. Morgan Stanley Capital International MSCI resmi mempertahankan status Indonesia sebagai emerging market dalam MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu kemarin. Keputusan ini sekaligus menghilangkan kekhawatiran pasar terkait potensi penurunan status Indonesia ke kategori frontier market yang sempat menjadi perhatian sejumlah pelaku pasar. Namun keputusan tersebut diserai sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian regulator maupun pelaku pasar. Untuk mengelaborasi hal ini telah hadir melalui sambungan virtual pengamat pasar modal Hans Kue. Selamat pagi Pak Hans.
1: Ya, selamat pagi Pak Yuda.
0: Ya, kita cukup bernafas lagi ya Pak, karena kemarin harap-harap cemas status Indonesia itu seperti apa dalam peringkat yang akan dirilis oleh MSCI. Kita masih di emerging market. Cuma kalau kita lihat perdagangan kemarin, IHSG terkoreksi cukup dalam ya Pak. Apakah ini memang menunjukkan investor masih belum trust, masih belum melihat adanya penetapan rating ini berdampak langsung terhadap bagaimana transparansi, transformasi di Bursa Indonesia, Pak?
1: Ya, memang kalau kita lihat, ini kan ada dua event penting ya yang berdekatan ya dari MSCI yang dinantikan pelaku pasar gitu ya. Yang pertama, kemarin sebelumnya ya di tanggal 18 itu ada yang namanya MSCI Market Accessibility Review. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal 23 Juni itu MSCI Market Classification Review ya. Kita keluarnya satu hari sesudahnya ya, 18 jadi kita keluarnya 19, 23 maka kita keluar 24 gitu. Nah kalau kita lihat di pasar sendiri sebenarnya hasil yang diputuskan MSCI itu nggak negatif bagi kita ya. Jadi kalau kita perhatikan marketnya sempat menguat dulu gitu ya. Waktu MSCI sesudah mengeluarkan itu kita lihat di pagi-pagi market kita

0: menguat dulu. Nah, kemudian baru jam 10-an mulai terkoreksi turun. Nah, ini faktor yang membuat koreksi pasar turun itu ada di luar dari global ya. Jadi pertama ada kekhawatiran tentang bubble AI. Jadi kalau kita melihat statement Microsoft dan perusahaan AI ya, mulai terlihat ada risiko bubble AI. Jadi ada koreksi di sana. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kekhawatiran pasar tentang risiko global berubah menjadi stagflasi ya, dengan potensi resesi pada beberapa negara. Ya, stagflasi itu akan menyebabkan pertumbuhan melambat, inflasinya tinggi. Kemudian ada kekhawatiran ketiga, yaitu kayak Bank of America bilang The Fed mungkin akan naikin bunga sampai 3 kali. Nah, ini langsung buat pasar itu terkoreksi turun. Nah, kemudian ada yang keempat adalah terkait AS dan Iran gitu ya, di mana klaim dari Amerika dengan klaim dari Iran terkait kesepakatan damai mereka itu berbeda gitu. Nah, ini menyebabkan pasar menjadi khawatir tentang itu. Jadi sebenarnya pengumuman terakhir dari MSCI itu nggak negatif bagi kita ya, itu melegakan karena tadinya orang menunggu-nunggu takutnya Indonesia turun ke frontier market gitu ya. Nah, pengumuman tadi mengkonfirmasi ya kita tetap bertahan, biarpun kita masih menunggu review pada November untuk memastikan sekali apakah freeze kita dicabut dan posisi kita di emerging market tetap bertahan nanti pada November nanti.
1: Pak, kalau kita melihat memang MSCI memberikan catatan terkait dengan reformasi dan implementasi daripada bagaimana regulator BI di sini memberikan transparansi, kemudian juga terkait beberapa catatan free float seperti itu dan bagaimana kepemilikan saham. Nah, dalam waktu tenggat hingga November, seperti apa yang Anda lihat dari para pelaku bisnis Indonesia ataupun investor asing melihat komitmen pemerintah untuk menjaga kepastian ini, Pak, bagi MSCI?
0: Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau dilihat dari 4 agenda reformasi pasar modal itu kan diapresiasi oleh MSCI, diakui oleh MSCI ini bagus gitu ya. Jadi ada tentang peningkatan keterbukaan informasi ya. Jadi tadinya kan biasanya di seluruh dunia itu 5%. Jadi kalau kepemilikan di atas 5% itu dibuka siapa pemegang sahamnya. Nah, ada India dengan Thailand itu di bawah 5% ya. Jadi India itu 1%. Nah, itu kita ikuti, kita pakai 1%. Jadi data itu lebih terbuka. Yang kedua, klasifikasi saham. Tadinya kita ada 9 klasifikasi ya, klasifikasi investor ya. Tadinya kita ada 9, kemudian sekarang jadi 39 ya. Ini India kalau nggak salah 29-an gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita mau menaikkan free float kita dari 7,5 menuju 15%, tapi ini roadmap-nya udah terbentuk ya, dan butuh waktu untuk melakukan itu. Dan yang terakhir kita mengumumkan high sell holding concentration ya, ini juga dilakukan oleh Bursa Hong Kong. Nah, ini diapresiasi ya, ini jangka baik, tetapi yang dibutuhkan oleh MSCI adalah praktek ini continue dan dilakukan terus ya, sehingga mereka bisa meyakini bahwa transparansi kita terjadi, kemudian praktek pasar terkoordinasi itu menghilang. Jadi mereka mau mereview lagi hasil kita, biarpun mengakui ini bagus, tapi praktek yang kita lakukan itu lebih penting supaya kita bisa lakukan continue, sehingga mereka mungkin bisa membuka freeze kita pada November. Nah, tapi yang menarik adalah data menunjukkan biasanya negara yang di freeze oleh MSCI itu butuh waktu lebih dari, biasanya hampir setahun, bahkan lebih gitu ya. Ada beberapa negara yang lebih untuk keluar dari freeze tadi, dibuka gitu ya ketika ada pembukuan. Nah, ini yang menyebabkan kita harus melihat bahwa bukan berarti freeze kita dibuka itu artinya MSCI tidak menerima reformasi yang kita lakukan, tapi dia menyatakan bagus reformasi yang kita lakukan, tapi dia mau mengevaluasi kontinuitas ya, komitmen kita dengan reformasi tadi. Nah, freeze mereka itu biasanya memang setahunan gitu. Jadi kita harus memang menunggu gitu ya proses mereka dalam mungkin ya November atau mungkin malah sampai dengan Juni nanti baru freeze kita dibuka gitu. Jadi ini hal yang jadi dalam prosedurnya MSCI sendiri gitu, Pak.
1: Respon positif dari MSCI, tapi sepertinya buat investor asing masih sangat ambigu ya Pak, karena

0: Hingga Juni dari awal tahun investor asing telah melakukan net sell sebesar 83,88 triliun. Berarti memang secara tidak langsung selain faktor global tadi menjadi salah satu sentimen, apakah memang ketidakpastian dari reformasi ini masih menjadi tanda tanya besar bagi para investor asing sehingga mereka lebih memilih untuk saya cabut dulu deh mungkin karena memang memilih beberapa negara-negara yang memang tadi ada pertimbangan suku bunga yang naik seperti Jepang, kemudian juga Amerika, tapi di sisi lain juga faktor global. Tapi kalau kita bicara mengenai kepastian ini kan berarti dari regulator sendiri Pak. Nah bagaimana bisa memastikan para pelaku pasar, investor bisa yakin dalam tenggang waktu 3 bulan ke depan kita bisa melakukan reformasi secara signifikan?
1: Ya. Jadi kalau kita lihat kan MSCI ini banyak dipakai oleh passive fund. Ya, passive fund, indeks-indeks global, fund-fund asing yang invest ke negara berbasis indeks, dalam hal ini adalah MSCI maupun FTSE gitu. Mm-hmm. Nah, mereka kan udah keluar dari pasar kita cukup deras keluarnya waktu dari 12 Mei waktu itu sampai 29 Mei mereka keluar dari pasar kita. Nah, waktu itu terjadi rebalancing. Tidak ada saham kita yang masuk, kemudian saham-saham yang terkonsentrasi dan beberapa saham yang tidak sesuai dengan kriteria MSCI udah dikeluarkan. Jadi dana itu udah keluar tuh di periode tersebut. Nah sekarang yang keluar dari pasar Indonesia itu rata-rata adalah fund yang aktif fund ya. Kelihatannya investor asing maupun yang aktif fund yang bisa keluar. Yang pasif fund kemungkinan tidak akan keluar. Mereka menunggu review MSCI berikutnya ya di Agustus dan nanti di November gitu. Jadi mereka nggak akan keluar. Nah keluarnya dana itu dari Indonesia memang banyak faktor bercampur di sini gitu ya. Dari awal tahun itu memang ada MSCI di sana, tapi sebenarnya ketika kita reformasi itu ini sebenarnya bisa menjawab apa yang diminta oleh MSCI. Tapi ada juga kita lihat di sana ada Moody's, ada Fitch yang juga memberikan penilaian yang kurang baik terhadap anggaran kita gitu ya. Itu juga memberikan tekanan. Jadi banyak faktor bercampur sehingga dana asing itu memang bergerak kuat. Nah salah satu yang cukup penting yang harus kita lihat, kita bukan negara yang punya perusahaan teknologi AI gitu ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kan orang cenderung investor itu membeli perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AI. Nah kita kekurangan perusahaan-perusahaan terkait AI tadi ya. Selain memang kita ada beberapa masalah di dalam negeri sehingga dana asing itu bergerak keluar dulu dari pasar kita.
0: Pak, kalau kita melihat sepertinya memang dari Bursa Efek Indonesia, regulator, di sini pemerintah juga sudah menerapkan berbagai cara ya untuk memberikan regulasi yang transparan dan juga akuntabilitas terhadap perdagangan bursa di Indonesia. Sejauh ini yang Anda lihat seperti apa Pak? Apakah memang cukup signifikan selain mungkin ada teguran, sanksi juga terhadap beberapa emiten yang mungkin melakukan manipulasi data ya Pak? Dan ini menjadi sebuah sentimen positif karena trust itu akan terbangun. Apalagi Pak langkah-langkah konkret yang sebenarnya dibutuhkan oleh tidak hanya MSCI tapi juga investor asing terhadap penegakan hukum salah satunya terkait dengan hal ini Pak?
1: Ya, kalau kita lihat kan isu MSCI itu pertama transparansi ya. Jadi kalau kita lihat transparansi sebenarnya kalau tadi saya sebutkan ya yang transparan termasuk paling transparan di dunia kan India dengan 1% dan klasifikasi itu udah kita ikuti. Kemudian ada high concentration yang dipakai oleh Hong Kong itu juga udah kita ikuti. Jadi transparansinya itu sudah cukup baik ya. Ada UBO juga yang bisa diminta datanya. Jadi transparansi itu sisa dilakukan dan konsisten. Nah terkait dengan trading terkoordinasi tadi, sebenarnya saham yang berisiko mengalami trading terkoordinasi itu kalau mengalami high sell holding concentration ya, itu HST-nya tinggi, itu yang lebih berisiko. Nah kalau saham-saham itu udah dikeluarkan MSCI daripada indeks dia gitu ya, ketika saham itu masuk ke dalam sana, sebenarnya risiko saham yang yang istilahnya kalau kita sebut dimanipulasi harganya itu udah menghilang atau berkurang sangat banyak gitu. Jadi harusnya yang dilakukan itu udah cukup menjawab. Tetapi tadi yang saya lihat gini, MSCI itu tidak, sepertinya dia tidak mau langsung berubah dengan cepat gitu ya. Dia lihatnya selama ini selalu butuh waktu hampir setahun gitu ya. Ketika dia memfreeze, dia baru hampir setahun baru dia membuka. Nah ini yang menyebabkan kita mengalami perpanjangan tadi di periode tadi. Nah jadi kalau dilakukan oleh otoritas dengan konsisten harusnya,

0: pasar kita akan terhindar dari turun ke frontier market dan bertahan di emerging market. Nah, juga ada yang menarik yaitu Korea Selatan. Tadinya Korea Selatan kan digadang-gadang akan naik ke development gitu ya. Dan ini sebenarnya berita yang positif bagi emerging market yang lain ya. Kalau Korea Selatan naik, porsi dia akan dibagi kepada emerging market yang lain gitu. Nah, cuman ada masalah pada akses investor asing kepada mata uang Korea Selatan gitu ya. Ini menyebabkan Korea Selatan nggak bergerak apa naik ke atas, masih butuh review berikutnya gitu ya. Nah, moga-moga kalau nanti Korea Selatan bergerak naik ke sana ya, kita juga kalau freeze kita udah dibuka, nanti porsi kita di passive fund MSCI itu akan bergerak naik ke atas.
1: Pak, terakhir kalau kita melihat sedikit memberikan overview terkait dengan ISG ya Pak, hingga nanti November, kalau kita selalu menjadikan sentimen global itu salah satu sentimen negatif ya terhadap perdagangan kita. Tapi di sisi lain ada mulai target reformasi, kemudian juga ada kecenderungan bagaimana para pelaku pasar juga wait and see. Lalu seperti apa Pak kisaran ataupun rentang daripada perdagangan ISG, kalau Bapak bisa lihat mungkin minimal hingga November atau Agustus pada bulan depan, seperti apa ini Pak?
0: Ya, memang kalau kita lihat, memang masih banyak, cukup banyak agenda yang mungkin orang nunggu ya di global sendiri ya. Jadi kalau kita lihat seperti saat ini ya, orang nunggu bagaimana kepastian terkait dengan penyelesaian konflik antara AS dengan Iran. Nah, ini cukup penting ya, karena kalau Selat Hormuz itu mulai terbuka, tetapi dia belum balik normal ya, karena biasanya kalau normal itu 120-130 kapal melintas. Sekarang mungkin 20-30 kapal melintas. Jadi, nanti kalau minyak sudah kembali normal ya, ini cukup baik. Yang kedua adalah dunia berubah gitu ya, karena sekarang ada risiko stagflasi di global, kemudian ada risiko resesi di global. Nah, ini akan sangat mempengaruhi pergerakan pasar. Kemudian yang ketiga adalah ternyata bank sentral itu rata-rata akan naikin tingkat suku bunga mereka gitu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin Bank of America malah prediksi the Fed akan naikin 3 kali. Nah, ini tentu kalau bunga naik sebanyak itu, pasar saham cenderung tertekan. Belum lagi BI kemungkinan masih bisa naikin bunga kita 2 atau 3 kali lagi ya, karena mungkin kita akan menuju 6.25 atau 6.5 BI rate kita, supaya rupiah kita kembali menguat gitu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Selain nanti yang MSCI tadi ya, kalau kita lihat harusnya kita bisa konsisten di sana, otoritas kita udah reformasi, tapi faktor global yang mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat pergerakan indeks kita, mungkin kita akan melihat support kita di 5.7 gitu ya, sampai bergerak ke 6.4 gitu ya. Kalau benar-benar membaik, kita pikir mungkin kita akan kembali ke 6.900. Tapi kelihatannya pasar kita akan agak volatile pergerakannya ya, karena banyak faktor global yang masih mempengaruhi pasar.
1: Baik Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya pada siang hari ini Pak. Salam sehat selalu Pak Hans.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat Tingkat Nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional.

0: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. In association with Buka Hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut Danantara akan mendesain ulang penataan Gelora Bung Karno GBK pasca evakuasi Hotel Sultan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Juri menyebut nantinya masyarakat akan dilibatkan dalam penentuan desain tersebut.
3: Saya minta Danantara untuk mendesain atau membuat master plan untuk kawasan GBK. Jadi termasuk itu yang nanti akan dipaparkan atau akan di sampaikan oleh Danantara.
4: Kapan waktunya Pak? Danantara kapan?
5: Tenggatnya sampai kapan?
3: Sampai itu jadi oleh Danantara.
4: Itu kan jadi hutan kota atau bagaimana?
3: Nah itu juga tunggu saja anunya, desainnya.
4: Dalam pembuatan desainnya apakah melibatkan masyarakat atau punya pemerintah saja?
3: Yo, itu standar pasti lah nanti tentu yang penting untuk kepentingan masyarakat.
4: Untuk blueprintnya,
3: untuk bangsa dan negara.
4: Untuk blueprintnya sejauh ini bagaimana Pak? Akan ya, lebih mengarah?
3: Ya, tunggu nanti desainnya nanti. Saya kan nggak bisa menjelaskan juga mengenai desain itu kan. Biar ahlinya dan antara nanti.
2: Proses pengosongan ex-hotel Sultan memasuki tahap relokasi aset. Ratusan petugas jasa pemindahan barang diterjunkan untuk melakukan pengepakan dan pemindahan barang-barang hotel dan apartemen. Seluruh aset akan disimpan di gudang penyimpanan selama 6 bulan sesuai penetapan pengadilan.
6: Proses relokasi aset ex-hotel Sultan resmi dimulai pasca eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas jasa pemindahan barang atau movers mulai melakukan pengepakan berbagai aset di area hotel dan apartemen. Beragam barang, mulai dari furniture, kasur, meja, kursi, sofa, hingga perlengkapan lainnya, dibungkus dan disiapkan untuk dipindahkan ke gudang penyimpanan. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno menargetkan seluruh proses pengosongan dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan.
7: Jadi sampai dengan saat ini sesuai dengan berita acara eksekusi dan berita acara penyerahan barang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa sampai dengan hari ini 24 Juni 2026 sedang berproses yaitu pemindahan barang penyimpanan di gudang yang sudah ditentukan. Yang pertama itu di gudang Komplek Pergudangan Cikarang G2C Blok CF nomor 2 Desa Pasiranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi diharapkan proses pengosongan ex Hotel Sultan secara keseluruhan bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan.
6: Untuk mendukung proses tersebut, lebih dari 600 movers dikerahkan. Sekitar 200 petugas bertugas di area apartemen, sedangkan 400 petugas lainnya menangani pemindahan barang di area hotel. Setiap barang diberi label dan identitas untuk memudahkan proses pendataan dan identifikasi saat berada di gudang penyimpanan. Hingga saat ini, tim movers telah melakukan pengepakan ratusan kubik barang dari area apartemen. Seluruh barang akan dikelola dengan standar logistik perusahaan agar tetap terjaga kondisinya.
8: Intinya sampai dengan saat ini kami sudah melakukan amanat yang diperintahkan oleh PPK GBK kepada kami. Kami diminta untuk memastikan proses packingnya berjalan dengan baik, barang-barang dijaga dalam kondisi yang baik. Kita akan kirimkan itu semua nanti ke gudang kami. Di situ nanti akan disimpan dengan tata kelola penyimpanan barang yang baik dan benar sesuai dengan best practice yang kami sebagai perusahaan logistik miliki. Jadi akan tetap kita treat sebagai barang-barang yang bagus atau barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
6: Targetnya, seluruh aset yang masih berada di ex Hotel Sultan dapat dipindahkan ke gedung penyimpanan di Cibitung dalam waktu 30 hari.

0: Sejak pagi dari padepokan pencaksilat di TMI Jakarta Timur ini sudah dipadati oleh para supporter dan juga para peserta yang mengikuti kejuaraan ini, karena tepatnya ada sekitar 2022 peserta yang mengikuti kejuaraan ini, dan supporternya juga pasti banyak sekali dari tadi saling memberikan semangat kepada timnya masing-masing begitu. Dan di bawah saya ini Yuda bisa lihat ya, yang di sebelah sana itu, di sebelah kanan saya itu adalah bagian tanding begitu, di mana memang dalam kejuaraan ini ada dua kategori yang dipertandingkan, yaitu yang pertama tanding dan juga yang kedua adalah jurus maupun seni begitu. Nah, dalam kategori tanding ini Yuda bisa melihat itu ada screen di sana yang menunjukkan skor dari masing-masing tim merah dan juga tim biru, karena memang untuk penilaiannya ini menggunakan sistem digital, dan nantinya sistem digital ini memiliki sensor yang bisa membaca gerakan dari para pesilat, mulai dari tendangan, pukulan begitu, dan juga bantingan misalnya, itu semua bisa terbaca juga di sini. Pastinya meskipun sudah menggunakan sistem digital, tetap saja juga ada wasit dan juga juri yang ada di sini pastinya untuk memantau jalannya pertandingan dan menulis skor secara manual untuk dicocokkan nantinya begitu ya. Dan nanti untuk para pertandingan ini tuh berlangsung sangat cepat sebenarnya Yuda. Untuk yang kategori anak-anak misalnya ini hanya berlangsung selama 1 menit 20 detik maksimal, itu sampai 2 menit untuk satu babak. Jadi pertandingannya sangat cepat begitu, dan makanya ini sangat sangat seru ya, apalagi tadi melihat para supporter yang memberikan semangat kepada para timnya masing-masing. Itu kalau dari segi kategori tanding, tapi kalau misalnya dari seni, kategori seni maksud saya, itu lebih unik lagi karena kita bisa melihat di sebelah kiri saya misalnya Yuda, itu lagi ada yang tampil begitu ya, sedang dinilai bagaimana gerakan-gerakannya. Jadi nanti gerakannya itu ada yang tanpa alat, ada yang menggunakan parang dan juga menggunakan kayu begitu, dan nantinya mereka ini akan memberikan pertunjukan selama 3 menit yang nantinya akan di pastinya nilai oleh para juri ataupun juga wasit yang ada di sini. Dan ini sangat meriah sekali, hari ini adalah babak penyisihan, jadi semuanya sangat menunggu siapa nanti yang bisa masuk ke babak selanjutnya, Yuda.
1: Baik, Kitami, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah didorong untuk memperkuat ekosistem kesehatan nasional melalui pengembangan industri obat, alat diagnostik, dan vaksin dalam negeri. Angka ini dinilai penting agar Indonesia tidak kembali bergantung pada pasokan luar negeri saat menghadapi krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19. Selain memperkuat kapasitas nasional, Indonesia juga didorong berperan lebih besar dalam rantai pasok vaksin di kawasan regional.
2: Penguatan ekosistem kesehatan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional Jakarta pada Rabu kemarin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia harus memiliki kemandirian dalam penyediaan obat, alat diagnostik, dan vaksin. Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 membuktikan akses terhadap produk kesehatan menjadi sangat terbatas ketika masing-masing negara memprioritaskan kebutuhan domestik mereka.
3: Kita memberikan masukan bahwa negara besar kayak Indonesia 280 juta kalau ada pandemi lagi harus memiliki ekosistem obat-obatan, diagnostik, dan vaksin yang kuat di negara ini untuk memenuhi kebutuhan 280 juta. Karena pada saat pandemi kita tidak bisa akses ke negara lain karena lockdown pasti diterapkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Indonesia juga percaya bahwa negara-negara besar di tetangga kita yang di atas 100 juta populasinya seperti Vietnam, Filipina itu di atas 100 juta, atau yang di atas 50 juta, Thailand masuk di sana, Myanmar masuk sana, mereka juga harus memiliki hal yang sama.
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai pengembangan industri vaksin nasional merupakan investasi strategis yang tidak hanya meningkatkan ketahanan kesehatan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat kapasitas produksi dalam negeri sekaligus memperluas kolaborasi dengan berbagai negara untuk membangun rantai pasok vaksin di kawasan.
4: Saya setuju dengan Pak

0: Menteri Budi memang konkret, karena itu langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tinggal mengupgrade yang sudah ada. Nah, saya kira yang paling penting, karena masalah kesehatan itu masalah kunci. Dari saya tadi juga masalah kerjasama, apapun yang kita buat itu harus dalam konteks kerjasama internasional. Pengalaman dari COVID, penanganan COVID 6 tahun yang lalu, tidak terasa sudah 6 tahun, itu tanpa ada kerjasama tidak akan bisa kita selesaikan.
1: Pemerintah berharap penguatan ekosistem kesehatan dan industri vaksin nasional dapat meningkatkan ketahanan Indonesia menghadapi potensi pandemi di masa depan, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat produksi dan distribusi vaksin di kawasan Asia Tenggara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan untuk meningkatkan capaian imunisasi anak usia sekolah, Kemenkes akan menggabungkan program imunisasi dengan cek kesehatan gratis pada Agustus mendatang. Menkes mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, tidak mudah terpengaruh informasi negatif dari kelompok anti-vaksin.
3: Untuk yang anak sekolah, memang nanti Agustus baru akan mulai. Dan kalau kita lihat datanya 2025 turun dari 2024 karena ada sedikit konflik resources dengan cek kesehatan gratis. Jadi kita belajar situ, kita akan kombinasikan antara cek kesehatan gratis dengan imunisasi sekolah. Itu yang pertama ya. Supaya dilakukannya sekali aja, sekali datang, orangnya sama, kita lakukan cek kesehatan gratis dan imunisasi. Yang kedua, kita bikin beberapa program kejar gitu. Jadi bulan imunisasi anak sekolah yang tadinya dibikinnya pas tahun ajaran baru, kita bikin beberapa kali. Kalau nggak salah ada 3 kali jadinya ya. 2 bias ditambah yang 1 yang pas masuk sekolah.
2: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia.

0: dalam sejumlah
1: senyum
0: gambar
1: Yuvita
0: yang beredar di media sosial.
1: Akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Keinginannya kini adalah bisa melihat kembali dan bisa kembali bekerja untuk membantu keluarga. In this economy, bagi sejumlah warga, pendapatan dari satu pekerjaan belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menjalani pekerjaan sampingan dilakukan demi menambah pundi-pundi penghasilan. Gempa berkekuatan 7,1 magnitudo merusak bangunan di ibu kota Caracas, Venezuela. Gempa yang mengguncang ini banyak warga yang saat itu berada di rumah untuk memperingati hari libur nasional, hari kemerdekaan Venezuela. Selamat siang, selain 3 topik utama tadi, kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Bintin Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, akhirnya ditangkap polisi. Namun hingga kini polisi masih mendalami motif tersangka melakukan tindakan keji terhadap korban. Sementara itu, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyatakan telah siap melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap korban.
2: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Hingga kini polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini.
3: Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi ya. Tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan. Dan
2: pada Rabu pagi, salah satu keluarga korban yang mendatangi Mapolda Jawa Barat menyampaikan kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian.
4: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi, dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya, untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
2: Sementara itu, Kementerian PPPA dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap korban sekaligus penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban.
5: Kita sudah asesmen itu semuanya dan LPSK siap untuk berikan perlindungan.
2: Untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan, Kementerian PPPA bersama 6 kementerian dan lembaga lain telah menandatangani kesepakatan bersama guna membangun layanan terpadu bagi korban kekerasan. Liputan CNN Indonesia.
1: Di balik penangkapan tersangka Taufik Hidayat ada peran Dadang Akhyar

0: Ismail, kerabat kerja tersangka yang melobi dan negosiasi tersangka agar menyerahkan diri. Sebelumnya, sayembara berhadiah 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat ini sempat menimbulkan kesalahpahaman antar warga.
1: Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Menang 2-0 kan? Terus.
2: Sayembara senilai 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai imbalan menemukan atau menginformasikan keberadaan tersangka Taufik Hidayat berbuah manis. Kerabat tersangka Taufik Hidayat yang pernah bekerja bersama pada 2023-2024 lalu bernama Dadang Ahyar Ismail mengungkapkan ia berhasil membujuk tersangka untuk menyerahkan diri kepada polisi. Warga perumahan Geria Pesona Ciparai, Kabupaten Bandung itu pernah dihubungi tersangka Taufik yang meminta perlindungan dan saran kepada dirinya. Jika dirinya terpilih untuk mendapatkan sayembara uang tunai sebesar 250 juta rupiah dari KDM, Dadang berencana menyerahkan uang itu kepada korban untuk biaya pengobatan.
3: Jadi kalau memang itu benar ada statement KDM. Kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu.
4: Asal domisili Soreang, Kabupaten.
2: Sebelumnya demam sayembara dari orang nomor 1 di Jawa Barat itu menimbulkan kesalahpahaman antar warga. Dari video yang viral, seorang warga Soreang, Kabupaten Bandung mengaku jadi korban salah sangka karena parasnya dinilai mirip dengan tersangka Taufik Hidayat.
5: Jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang ini ya. Kemana dirinya pelaku penganiayaan? Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Garut Rabu pagi akan menemui Kapolda Jawa Barat terkait sayembara senilai 250 juta rupiah. Menurut Dedi, sayembara tersebut diperuntukkan untuk warga.
6: Sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan.
7: Sekarang polisi yang
6: menemukan. Ya, polisi yang menemukan, nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi, ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda.
2: Tersangka Taufik Hidayat ditangkap petugas di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa malam di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita, akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah buron usai kasus ini mencuat. Publik geram dengan aksi sadis sang pelaku dan berharap pelaku dihukum berat. Hukuman berat untuk Taufik ini bukan tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialami seumur hidupnya. Terlebih luka parah di wajah Yuvita akan terus membekas dan trauma yang sulit dihilangkan.
8: Pengen bisa lihat lagi teteh kayak dia. Teteh nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen luar ini sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu.
9: Ingin bisa melihat lagi. Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan yang dialami Yuvita sangatlah keji hingga dirinya mengalami kebutaan. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
7: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini.
9: Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung pada 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan, keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
10: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu. Muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu. Udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama, terus bilang ke Saruma, kakak tuh nanti pulang pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi. Kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung semako, kakak itu bilang.
9: Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
7: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
9: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
11: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, gak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak Bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
9: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
11: Pas di rumah sakit itu gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di ujung berung nih. Nah, habis itu pas nyampe ujung berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa ya parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit ujung berung gitu kan, bilangnya jatuh cuman kok separah ini.
9: Selasa 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Bagaimana perkembangan dari kasus penyekapan perempuan di Bandung, Jawa Barat ini? Kita akan tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi. Selamat siang, Kiki. Bisa Anda sampaikan di mana tepatnya posisi Anda saat ini dan juga apa perkembangan terbaru dari kasus ini?
12: Ya, selamat siang, Benny. Sebenarnya perkembangan kemarin dari pihak kepolisian karena memang sampai siang hari ini dan belum akan dipastikan dengan informasi terkait. Tapi kalau misalkan kita cerita review dari penyekapan dan juga penyekapan ini, kemarin pihak kepolisian sudah melakukan konferensi pers di Mapolda Jawa Barat.

dengan update kasus terakhir yang kemudian dialami oleh Yudhita, seorang perempuan yang mengalami penyekapan dan juga apa namanya ditahan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat gitu. Pihak kepolisian mengatakan bahwa memang sejumlah alat bukti ini sudah mulai dikumpulkan dan bisa diperiksa begitu sebagai langkah awal untuk menentukan bagaimana arah ataupun kasus dari yang terjadi beberapa waktu belakangan. Adapun barang bukti yang kemarin dari pihak Polda Jawa Barat sudah sampaikan kepada para media, diantaranya adalah helm, kemudian juga senjata tajam, kemudian juga instrumen. Kami sempat berusaha bertanya kepada pihak kepolisian dari alat bukti yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian ini, lalu bagaimana langkah berikutnya. Namun lagi-lagi pihak kepolisian mengatakan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan bahwa hingga saat ini pendalaman kasus ini masih terus dilakukan dalam proses penyidikan. Karena memang pada Selasa kemarin, tersangka ataupun pelaku dari kejahatan yang dilakukan yakni Taufik Hidayat ini baru berhasil oleh pihak kepolisian, sehingga memang dalam waktu tertentu pihak kepolisian masih membutuhkan waktu dan nanti karena ini termasuk dan mengungkap motif dari pelaku melakukan aksi kejahatan terhadap seorang perempuan ini begitu. Jadi hingga per hari ini kami belum bisa mendapatkan informasi lanjutan begitu. Baru nanti siang kami akan coba kembali follow up kepada pihak kepolisian untuk melihat dan juga mendengar bagaimana progresnya dari kasus ini. Yang jelas begitu tadi kemarin disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat bahwa pelaku ini cukup kooperatif dan juga mengerti dari apa yang dilakukan ada kota pada zaman dan terakhir. Kemarin juga polisi menyampaikan bahwa pelaku juga sudah dilakukan tes kesehatan masuk ke pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan urin karena memang dikhawatirkan ada pengaruh narkoba di dalamnya. Namun dari hasil pemeriksaan urin yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian, pelaku ini menunjukkan hasil negatif. Dan tadi juga disampaikan bahwa pelaku ini memang ketika melakukan aksi kejinya ini dalam pengaruh minuman keras atau miras, sehingga nanti ini menjadi petunjuk kemudian polisi untuk mengungkap kasus ini. Kemarin juga kami sempat bertemu dan juga berbincang dengan salah satu keluarga Beni yang kemudian datang langsung ke Mapolda Jawa Barat. Mereka datang untuk kemudian ingin berusaha menemui secara langsung pelaku, ingin menanyakan langsung kepada pelaku apa yang membuat pelaku melakukan aksi keji terhadap keponakannya, karena yang kemudian datang adalah tante atau bibi dari korban Yudhita begitu. Namun karena punya aturan ada SOP yang kemudian harus diikuti oleh pihak keluarga, akhirnya pihak keluarga tidak bisa menemui secara langsung TH alias Taufik Hidayat ini untuk menanyakan langsung kepada pelaku begitu. Namun kemarin disampaikan kepada kami bahwa kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan juga keluarga juga mempercayakan secara penuh kasus ini untuk kemudian dikawal oleh pihak kepolisian begitu, dan meminta dan juga menuntut pelaku ini diadili seberat-beratnya dan juga seadil-adilnya dengan apa yang kemudian sudah didapatkan korban begitu ya, karena korban ini tidak hanya menderita sakit fisik tapi juga psikis begitu. Kami juga berkesempatan begitu untuk kemudian bertanya langsung kepada pihak keluarga, menanyakan bagaimana sebetulnya kondisi korban pasca kejadian begitu. Dan pihak keluarga mengatakan bahwa kondisi korban saat ini sudah berangsur membaik dibandingkan pertama kali keluarga mendapatkan kabar bahwa korban ini sudah berada di rumah sakit begitu. Tindakan medis juga diinformasikan sudah dilakukan oleh korban. Bahkan korban juga kabarnya sudah bisa melakukan komunikasi dengan pihak keluarga. Ini menunjukkan sinyal positif bagi keluarga, bagi korban, termasuk juga pihak kepolisian. Karena apa, Beni? Korban ini merupakan saksi utama atau saksi kunci dari apa yang kemudian sudah dilakukan pelaku terhadap korban. Sehingga ini bisa menjadi petunjuk besar bagi kepolisian untuk mengungkap bagaimana awal mula kasus ini bisa terjadi secara kronologi, secara lengkapnya akan seperti apa begitu ya. Namun memang pihak keluarga ini masih menunggu waktu begitu untuk kemudian bisa mengobrol atau bertanya lebih dalam, termasuk juga polisi untuk bertanya lebih dalam kepada korban terkait dengan kejadian yang sebenarnya. Karena banyak hal yang kemudian diperhatikan terutama dari sisi psikis dari korban, jadi kita masih menunggu agar kemudian korban ini stabil terlebih dahulu baik fisiknya maupun psikisnya untuk kemudian nanti dilakukan ataupun ditanyai beberapa pertanyaan-pertanyaan yang membuka tabir kejahatan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini. Yang jelas keluarga sudah sangat bersyukur dengan kasus ini.

0: ini pelaku sudah ditangkap, korban juga sudah ditangani dengan baik oleh tim kesehatan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tinggal waktu saja yang kemudian nanti akan membuktikan begitu bagaimana nanti arah kasus ini akan menuju ataupun bermuara, Beni. Sehingga nanti polisi juga punya arah yang jelas dan juga korban juga bisa mendapatkan sesuatu yang adil yang sudah dialami oleh korban selama kurang lebih 2 hingga 3 tahun terakhir ini, Beni.
1: Baik, Kiki, tentu kita berharap agar korban benar bisa segera pulih, selain untuk kedepannya korban bisa melanjutkan hidup, juga untuk membuka tabir ini, apa sebenarnya awalnya kenapa bisa terjadi penganiayaan terhadap Yuvita tadi. Terima kasih banyak, Kiki, atas laporan Anda. Tentu kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari konferensi pers yang akan dilakukan nanti siang begitu ya. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali. Sesosok mayat ditemukan di dalam sebuah mobil dinas berplat merah yang telah terparkir selama 4 hari di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara dua wanita pejabat aparatur sipil negara di Kabupaten Banggai terekam CCTV terlibat perkelahian di dalam kantor.
2: Penemuan seorang wanita yang meninggal dunia di dalam sebuah mobil menggegerkan kawasan Terminal 1 Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Rabu 24 Juni. Berdasarkan informasi dari kantor SAR Surabaya pada Rabu, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area bandara sejak Sabtu sore. Penemuan ini diawali dari adanya bau menyengat yang tercium oleh driver taksi online dan kemudian mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil. Tim SAR Surabaya yang mendapatkan informasi ini langsung melakukan evakuasi jenazah wanita yang ternyata merupakan sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Kabupaten Bangkalan berinisial RJS 50 tahun. Sempat beredar kabar di media sosial, RJS tengah hamil. Namun kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya kepada Detikcom membantahnya. Risang menuturkan sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarga. Jenazah korban telah dievakuasi dan kini berada di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dua wanita pejabat aparatur sipil negara ASN bernama Sri Rejeki dan Andi Nur Asiah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ini terlibat perkelahian di dalam kantor pada Jumat 19 Juni. Awalnya kedua ASN yang masing-masing sebagai kabid dan sekdis tersebut duduk berhadap-hadapan dan tengah berbincang. Namun beberapa saat kemudian, Andi Nur Asiah yang mengenakan jilbab berwarna putih tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Dia lantas diduga menyerang Sri Rejeki yang memakai jilbab hitam baju merah yang berada tepat di depannya. Aksi tersebut sontak memicu perkelahian antar keduanya. Sejumlah pegawai yang berada di ruangan yang sama tampak berupaya melerai dan memisahkan kedua ASN tersebut. Belum diketahui penyebab awal perkelahian antar petinggi ASN ini. Namun Kasih Humas Polres Banggai AKP Saiman kepada Detik Sulsel menyebut bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satreskrim Polres Banggai.
1: In this economy, bagi sebagian orang, pendapatan dari satu pekerjaan belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu perlu pekerjaan sampingan demi menambah pundi-pundi penghasilan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik.

0: Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dikeluhkan warga ditemukan tersebar di 13 desa, 2 kecamatan di Klaten, Jawa Tengah. Produsen minyak kita melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dan melakukan uji laboratorium.
1: Warga 2 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan pemerintah berupa minyak goreng yang berbau solar pada Rabu siang. Bantuan ini tersebar di 13 desa di 2 kecamatan yaitu Wedi dan Jogonalan. Saat digunakan memasak, warga mengeluh minyak goreng berbau solar dan mengakibatkan mual. Setelah mengonsumsi makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng tersebut, warga mengaku merasakan gangguan pada tenggorokan.
2: Langsung buat masak aja gitu, soalnya nggak kepikiran dari situ kan.
3: Baunya gimana. Bau apa, Bu?
2: Iya, bau kayak bau solar-solar gitu loh.
3: Buat masak apa?
2: Goreng tempe.
3: Udah dimakan?
2: Udah lah, itu kan batuk-batuk itu dari.
1: Menyikapi temuan tersebut, produsen minyak kita dari PT Kusuma Mukti Remaja langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dengan produk baru jenis yang sama. Sementara itu, minyak goreng yang diduga bermasalah dibawa ke laboratorium untuk menjalani pengujian lebih lanjut. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hasil uji lab tersebut.
4: Kita masih investigasi, Pak. Tapi sebelum hasil lab keluar kan lebih baik kita tindak lanjuti gitu, Pak. Daripada menunggu ya. Kalau menunggu sampai tahu kan khawatirnya jadi keluhan yang lebih besar. Jadi kita kepengennya segera kita tindak lanjut.
1: Sementara itu, Bulog selaku penyalur bantuan pangan mengatakan penyaluran bantuan di Kabupaten Klaten yang berlangsung sejak Maret 2026 telah terrealisasi 100%. Warga diminta segera melaporkan jika ada temuan mencurigakan dalam bantuan tersebut kepada pemerintah desa atau petugas terkait agar dapat dilakukan penukaran dan penanganan lebih lanjut. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
0: In this economy, bagi sejumlah warga, pendapatan dari satu pekerjaan belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menjalani pekerjaan sampingan pun dilakukan demi menambah pundi-pundi penghasilan.

0: Sejak 2022, Imas Rosmayati mulai berjualan jamu dan makanan kukusan di tengah pekerjaan sehari-harinya sebagai tenaga kesehatan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Ibu tiga orang anak ini biasa menyelesaikan pesanan sebelum berangkat atau setelah selesai bekerja. Selain untuk menyalurkan hobi berjualan, pekerjaan sampingan ini juga membantu Imas mendapatkan tambahan penghasilan. Menurutnya, memiliki pekerjaan sampingan bisa menjadi hal positif asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama.
1: Ya, di saat saya misalnya ada kerjaan, saya enggak fokus jualan. Tapi pas di saat saya tiba ada dinas malam, ada dinas sore, atau hari pun libur, saya buka PO.
2: Jadi nggak ngeganggu ya teh?
1: Enggak, utama, sama sekali enggak. Dan ganggu. Yang saya fokusnya yaitu untuk apa? Nggak kejualan dulu. Saya fokusnya untuk bekerja dulu, gitu. Yang kerja utama saya itu.
0: Imas tidak sendirian. Fenomena side hustle atau pekerjaan sampingan juga dilakoni Purwoto Arman. Sehari-hari, pria berusia 31 tahun ini bekerja sebagai petugas housekeeping di salah satu tempat refleksi keluarga. Selepas menyelesaikan shift kerja, ia kemudian beralih profesi menjadi kurir pengantar makanan. Ayah satu orang anak ini mengaku pendapatan dari satu pekerjaan saja belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Purwoto pun harus putar otak agar bisa mengatur istirahat di sela-sela dua pekerjaan.
3: Dibilang capek ya, pasti capek karena untuk jam kerjanya itu kan dari pagi kadang bisa sampai malam kalau untuk dua pekerjaan ini itu. Karena sebelum itu kan waktu saya belum nikah, saya masih bujang, itu masih cukuplah untuk di sini. Karena kebutuhannya ya tidak terlalu banyak gitu. Nah, semakin kesini kan semakin banyak pengebutuhan gitu, sama banyak juga yang naik gitu kan.
2: Jadi mau gak mau ya Kang?
3: Iya, mau gak mau ya resiko gimana lagi.
0: Menurut pengamat sekaligus dosen ilmu ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, fenomena side hustling atau bekerja sampingan ini menjadi indikator bahwa kesejahteraan pekerja belumlah tercapai. Banyak pekerja harus mencari cara untuk menambah pendapatan dan seringkali tidak sebanding dengan pengeluaran di tengah inflasi dan kenaikan berbagai harga barang. Disinilah gig ekonomi atau pekerjaan yang tidak terikat tempat dan waktu menjadi pilihan tepat bagi para pekerja untuk menambah penghasilan.
4: Parameter kita gampang, kelas menengah saja. Kelas menengah dari 2019 sampai 2025 aja udah berkurang lebih dari 10 juta ya. Artinya dari sisi tingkat kesejahteraan mereka semakin turun. Nah, oleh karena itu untuk mengkompensasi itu mereka harus mencari alternatif pekerjaan-pekerjaan lain sepanjang ya tidak mengganggu pekerjaan utama.
0: Meski jadi jalan keluar untuk menambah pendapatan, pekerjaan informal ala gig ekonomi bukan tanpa risiko. Tidak adanya kepastian penghasilan serta jaminan perlindungan kesehatan dan ketenaga kerjaan jadi hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: TNI Angkatan Darat kembali mengirimkan dukungan logistik program Manunggal Air dan Papua Terang menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pengiriman dilakukan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 23 Juni menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara menuju Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa program Manunggal Air dan Papua Terang merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD. Kepedulian ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di daerah terpencil dan terluar untuk mendukung program Manunggal Air. TNI AD mengirimkan berbagai peralatan pengeboran dan distribusi air. Sementara itu program Papua Terang diperkuat dengan pengiriman sejumlah dinamo dan turbo generator guna mendukung penyediaan energi listrik di wilayah sasaran. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Usai momen terima rapor sekolah, waktunya bersiap menikmati libur bersama keluarga. Tidak jauh dari Jakarta, salah satu tempat yang mulai ramai dikunjungi siswa-siswi untuk berlibur adalah Trans Studio Cibubur. Berbagai penawaran promo tiket dan wahana permainan yang beragam masih jadi magnet utama masyarakat memilih Trans Studio Cibubur untuk menjadi destinasi wisata yang dekat dari Jakarta. Pengunjung kali ini didominasi oleh anak sekolah dan pasangan muda yang sudah mengantre sejak pagi. Bagaimana keseruan berlibur di Trans Studio Cibubur? Ada wahana permainan apa saja? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Bintang Fathang. Selamat siang Bintang, Anda sepertinya sudah siap bermain ini kebut-kebutan. Gimana kondisinya di Trans Studio Cibubur, bisa Anda ceritakan?
1: Ya, terima kasih Benny. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda, tapi yang bisa saya sampaikan saat ini adalah suasana di Trans Studio Cibubur sudah sangat ramai sejak pagi tadi. Bisa dadah-dadah ke kamera? Hai, wow. Memang ya terlihat di momen libur sekolah kali ini sudah mulai dipadati oleh berbagai macam pengunjung yang ingin menikmati liburan di Trans Studio Cibubur. Memang karena ini juga didukung dengan banyaknya promo yang ditawarkan oleh Trans Studio Cibubur. Di antaranya adalah promo peak season, yaitu Rp318.000 untuk dua orang. Nah, ini menarik sekali ya, Benny. Dan berbagai promo lainnya juga, kemarin saya juga sempat melihat hingga hari ini promo spesial ulang tahun Jakarta. Nah, ini cuma sampai hari ini aja. Rp499.000 dapat 4 tiket. Jadi, bisa Anda bayangkan betapa banyaknya animo masyarakat yang ingin menikmati momen libur sekolah di Trans Studio Cibubur. Di belakang saya ini adalah salah satu wahana yang menjadi magnet utama bagi para pengunjung untuk bisa menikmati liburan, yaitu Formula Kart. Ini nih, menikmati experience bermain go-kart di dekat Jakarta, di Cibubur aja yang dekat-dekat aja. Dan tidak cuma antrian di sini, masih ada antrian yang banyak sekali di belakang sana. Nah, ini dia yang konon katanya sudah mengantri sejak sebelum dibuka. Halo. Wah, ini nih yang jadi daya tarik masyarakat ya di Trans Studio Cibubur. Salah satunya adalah wahana Formula Kart. Saya mau lanjut untuk ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengunjung yang sudah menunggu dari sebelum dibuka. Memang ini tadi dibukanya baru jam 11, tapi di jam 11:30 sudah sangat ramai. Saya mau bertanya, ngobrol-ngobrol ke salah satu pengunjung yang sudah ready untuk naik go-kart. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang, halo.
1: Ini berapa orang ini? Boleh disebutkan siapa? Bersembilan orang. Wah, luar biasa. Termasuk kamu. Oke, luar biasa. Ini Ibu namanya siapa, Bu?
2: Aini Joli.
1: Ibu Joli, ini dari mana, Bu?
2: Kita dari Tangerang.
1: Dari Tangerang, buset. Oke, ini jauh-jauh dari Tangerang mau ke Cibubur. Emang milih Trans Studio dari awal atau gimana ceritanya?
2: Iya, jadi ini kita juga dadakan juga ya sebenarnya. Buat jalan-jalan kemana nih, mumpung keponakan-keponakan lagi libur, anak libur ya kan. Terus ya udah kita ke Trans Studio Cibubur yuk, kita cobain, ya udah yuk, kita wahananya banyak di sana, ya udah kita makanya ke sini.
1: Oke, ini dari awal emang berencana bersembilan ini ya, Bu, atau gimana?
2: Ya, memang semua keponakan diajak.
1: Oh. Adik-adik keponakan pada happy enggak? Gimana, Bu, kalau dari proses mendapatkan tiketnya, apakah susah atau gampang karena lewat online begitu?
2: Mudah sih, mudah banget, bisa lewat ada online ya, pesen langsung.
3: Tapi kan kalau di Trans ini biasanya lebih berkata. Aku mau tanya dong, ini adik-adik.
1: Ini adik-adik pada pengen naik wahana apa sebenarnya?
2: Aku kalau aku Formula Car, abis itu ya banyak lah yang lain, aku nggak hafal. Terus ya udah sih gitu doang. Terus Jurassic Island.
1: Jurassic Island tuh apa tuh?
2: Kayak roller coaster gitu.
1: Wih. Nah sekarang yang dedean cewek nih, pengen naik wahana apa?
2: Aku sih pengen naik yang alien taksi yang diputar 360 derajat itu, kayaknya seru deh.
1: Kok udah pada tahu sih wahananya, Bu? Ini udah pada pernah apa gimana nih?
2: Kayaknya pada nonton di YouTube.
1: Oh gitu, jadi kenanya di YouTube, di sosial media dulu gitu ya, baru pada tertarik ya. Oke.
2: Jadi kita list dulu apa yang mau dimainin gitu, yang seru apa sih gitu.
1: Rencana berarti mau tuntasin semua wahana nih, Bu?
2: Iya, rencananya gitu ya, kita tuntaskan ya, udah di list.
1: Nanti kabarnya bakal ada special show juga di sore hari, jadi mudah-mudahan bisa ikut gabung nonton ya. Oke, enjoy liburannya. Ya, seperti itu kurang lebihnya, Benny. Jadi memang keseruan berlibur ya di Trans Studio Cibubur ini menjadi salah satu destinasi utama bagi Anda para warga Jakarta yang ingin berlibur tak jauh dari Jakarta. Kembali pada Anda, Benny.
0: Baik, Bintang, luar biasa sekali, ada promo banyak di sana, makanya ramai, ada yang antri bahkan sebelum dibuka. Dan terima kasih obrolan Anda dengan Ibu Aini Joli tadi, yang anak-anaknya tadi sudah siap mau bermain apa saja. Terima kasih banyak untuk laporan Anda, Bintang. Selamat bertugas kembali. Saat menanti kereta datang di stasiun, seringkali anak-anak merasa bosan. Nah, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menginisiasi kegiatan yang bisa menghibur anak-anak dari rasa bosan. Di stasiun Tugu salah satunya, kini ada beragam kegiatan yang dihadirkan khusus pada momen libur sekolah. Mulai dari mewarnai hingga pertunjukan sulap.
4: Sejumlah anak-anak nampak fokus bereksperimen dengan cat akrilik berbagai warna. Mereka begitu serius menuangkan imajinasinya bak pelukis andal. Momen ini memang sengaja dihadirkan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada momen libur sekolah. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak. Seperti Naufal, bocah berusia 5 tahun asal Jakarta ini yang mengaku senang mengikuti kegiatan ini.
1: Emang suka gambar apa gimana?
5: Emang suka gambar.
1: Ini emang sama siapa ini, adik? Hah? Sama siapa Naufal ini?
5: Sama adik.
1: Mau kemana sih ini?
5: Mau ke Jakarta.
4: Tak hanya anak-anak yang senang, para orang tua pun ikut sumringah. Sebab kegiatan ini mampu mengalihkan fokus anak-anak mereka dengan sesuatu hal yang menarik sehingga anak-anak tidak rewel.
6: Jadi mereka ada kesibukan, gak main HP kan. Senang mereka karena ada aktivitas untuk anak-anak, jadi gak bosen nanti pas keretanya datang.
4: Untuk kegiatan mewarnai muk logam ini, PT KAI menyediakan sekitar 30 hingga 50-an muk tiap hari lengkap dengan kuas dan cat akriliknya. Kegiatan mewarnai ini dilakukan bergilir di sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta. PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar pertunjukan sulap. Pertunjukan ini pun tak kalah menarik antusiasme anak-anak di stasiun.
7: KAI Daop 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan School Holiday di mana memang untuk menyambut hari libur sekolah yang sudah berlangsung mulai tanggal 20 Juni kemarin hingga nanti 5 Juli. KAI Daop 6 Yogyakarta akan mendatangkan berbagai acara menarik di stasiun, khususnya di stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Seperti hari ini kita mengadakan kegiatan Fun Magician dengan mendatangkan pesulap untuk menghibur anak-anak yang sedang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun. Kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan mug painting ataupun melukis di cangkir, yang mana nanti cangkir yang sudah dilukis itu bisa dibawa pulang ke rumah sebagai merchandise.
4: Sejumlah kegiatan untuk menghibur dan menambah pengalaman penumpang bakal terus dilakukan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, termasuk pada masa libur sekolah kali ini yang akan berlangsung hingga awal Juli mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Mengisi waktu kosong bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan murah dan bermanfaat. Di Probolinggo, Jawa Timur, Anda bisa menikmati wisata murah meriah di lereng Bromo dengan bermodalkan Rp5.000.
8: Mengisi libur sekolah tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam sepertinya jadi opsi yang paling masuk akal in this economy. Di Desa Negoro Rejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ada tempat wisata yang masih alami, berada di perbukitan air terjun Madukari Pura. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa menikmati sejuknya lereng Bromo sambil bermain ayunan, atau jika berani bisa menjajal lori-lorian, relnya terbuat dari pelepah air.

Lori-lorian sepanjang 50 meter ini menjadi wahana favorit pengunjung. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga antusias menjajal lori-lorian ini.

0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Kamis ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
2: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
3: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 25 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Gempa kuat mengguncang Venezuela pada Rabu sore waktu setempat. Gempa berkekuatan 7,1 magnitudo ini merusak bangunan di ibu kota Caracas.
5: Petugas medis dan ambulans sudah tiba untuk memberikan pertolongan pada warga korban gempa di Caracas, Venezuela. Gempa yang mengguncang barat Venezuela terjadi saat banyak warga sedang berada di rumah untuk memperingati Hari Libur Nasional Hari Kemerdekaan Venezuela. Di tengah kepanikan, seorang perempuan meminta pertolongan untuk menyelamatkan anggota keluarganya yang masih terperangkap di dalam bangunan.
6: Una nube de humo que no nos dejaba ver. Y bueno, cuando bajamos el escenario era de película de terror. Tuvimos que subir por encima los escombros y todo. La conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio
5: Menurut survei geologi Amerika Serikat atau USGS, gempa pertama terjadi kurang dari 1 menit. Kemudian gempa susulan mengguncang dengan kekuatan 7,5 magnitudo. Guncangan gempa terasa hingga Kolombia. Sejumlah bangunan rusak dan proses evakuasi terus dilakukan untuk menolong warga yang mungkin berada di reruntuhan bangunan. Sementara sebagian wilayah mengalami gangguan listrik dan layanan internet. Hingga kini pihak berwenang belum merilis jumlah resmi korban jiwa maupun luka-luka.
4: USGS memperkirakan korban tewas akibat dua gempa dahsyat di Venezuela mencapai 10.000 hingga 100.000 orang. Sementara Kementerian Luar Negeri RI memastikan WNI di Venezuela dalam keadaan aman. Walau pemerintah Venezuela hingga kini belum memberikan data jumlah korban jiwa atau luka, namun data dari USGS atau data survei geologi Amerika Serikat, ini memperkirakan jumlah korban tewas kemungkinan besar berkisar antara 10.000 hingga 100.000 orang. Pejabat setempat dan saksi mata melaporkan penyelamatan warga dari bangunan runtuh dan upaya penyelamatan korban terus dilakukan. Sementara menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dipastikan 3 orang warga negara Indonesia atau WNI di Venezuela dalam keadaan aman. Selain itu, gedung kantor kedutaan besar RI Caracas beserta Wisma Duta tidak mengalami kerusakan struktural yang berarti dan seluruh staf dalam keadaan selamat.

0: Kebakaran disertai dugaan ledakan melanda salah satu gedung tertinggi di Madrid. Asap pekat membubung dari lantai 25 dan memicu evakuasi besar-besaran. Sementara itu longsor menghantam kompleks gudang di Honduras pada Selasa. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi.
1: Kebakaran menggegerkan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol, Torre Moev, di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid, Selasa sore waktu setempat. Menurut otoritas, kebakaran berawal dari ruang pemeliharaan teknis dan kelistrikan di lantai 25. Sebelum api terdeteksi, warga sempat melaporkan terdengarnya suara ledakan. Asap kemudian menyebar cepat hingga menciptakan kepulan asap besar yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Beruntung, tim pemadam berhasil mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke lantai lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini. Namun dua orang dikabarkan mendapatkan perawatan medis setelah menghirup asap. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diduga terperangkap setelah longsor menghantam kompleks gudang di Tegucigalpa, Honduras pada Selasa. Rekaman video menunjukkan petugas menyisir tumpukan puing dibantu anjing pelacak untuk menemukan tanda-tanda korban yang masih terjebak. Insiden terjadi saat sebagian lereng bukit amblas dan menghantam fasilitas industri yang berada di bawahnya. Material tanah dan batu dalam jumlah besar menerjang bangunan gudang, menyebabkan kerusakan struktural parah. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Operasi penyelamatan dilakukan dengan hati-hati, karena di dalam gudang terdapat berbagai bahan yang mudah terbakar. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, sementara otoritas tempat belum menyampaikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.
0: Banyak cara untuk mendukung tim nasional sepak bola tampil di Piala Dunia 2026. Seorang koki asal Norwegia datang ke Amerika Serikat dengan membawa sebanyak 300 kg ikan yang diambil dari pantai dingin di Norwegia. Sementara musisi asal Bosnia dan Herzegovina mengubah lirik lagu yang diciptakan pada tahun 2011 agar bisa menjadi penyemangat Edin Dzeko dan kawan-kawan.
2: Norwegia telah menunggu selama 28 tahun untuk kembali tampil di Piala Dunia. Berlaga di Piala Dunia 2026, dukungan dari warga Norwegia untuk Erling Haaland dan kawan-kawan pun mengalir deras. Seperti seorang koki bernama Aaron Espelan yang datang ke Amerika Serikat dengan membawa sekitar 300 kg ikan. Ikan-ikan itu dibawa langsung dari pantai dingin di Norwegia, seperti ikan kakap merah Norwegia, salmon, ikan Arctic char, hingga ikan halibut. Menurut koki Aaron Espeland, apa yang ia lakukan ini untuk membantu para penggawa timnas Norwegia merasa seperti di rumah. Koki Aaron Espeland pun menyiapkan makanan-makanan khas Norwegia di markas timnas Norwegia di Greensboro, North Carolina.
3: Like we're staying here for a long, long time, so our goal is that the players can feel a little bit at home. So we brought some fish and shellfish from the cold coast of Norway. So that's more or less the most important thing we have brought.
4: I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will.
2: Ketiga grup musik asal Bosnia, Dubioza Collective, merilis lagu berjudul USA pada 2011, mereka tidak pernah membayangkan lagu satir ini akan berubah menjadi lagu kebanggaan tim nasional sepak bola Bosnia dan Herzegovina 15 tahun kemudian. Lagu ini awalnya menggambarkan kekecewaan generasi muda Bosnia yang memandang imigrasi sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan lirik yang ringan dan bernuansa satir, lagu ini menyindir fenomena American Dream yang banyak diidamkan masyarakat Bosnia pasca perang. Namun lagu ini memperoleh makna baru di tahun ini setelah tim nasional Bosnia dan Herzegovina secara mengejutkan mengalahkan Italia di babak playoff dan memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Melihat antusiasme publik, Dubioza Collective kemudian memperbarui lirik lagu USA untuk merayakan perjalanan tim nasional Bosnia menuju Piala Dunia 2026. Grup musik ini

0: juga merilis video musik baru yang direkam di salah satu kawasan permukiman di Sarajevo.
1: Belasan ton alpukat diubah menjadi guacamole raksasa di Meksiko. Hasilnya tidak hanya menggoda selera, tapi juga berhasil memecahkan rekor dunia Guinness. Sementara itu, ribuan titik api menyala di teras sereng di Lungchi, Cina. Tradisi pembuka musim tanam ini menyuguhkan perpaduan menawan antara budaya, alam, dan harapan panen yang melimpah.
2: Belasan ton alpukat diolah menjadi guacamole raksasa di Jalisco, Meksiko. Upaya yang melibatkan ratusan orang ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk guacamole terbesar yang pernah dibuat. Sejak pagi, para koki, petani alpukat dan 800 mahasiswa gastronomi bekerja sama mencampur alpukat, bawang, ketumbar, jeruk nipis dan garam dalam wadah raksasa di Estadio Panamericano de los Charros. Di tengah kesibukan itu, tim juri Guinness terus memantau proses penimbangan dan standar kebersihan. Setelah semua syarat terpenuhi, guacamole seberat 12,6 ton resmi dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia. Bagi Jalisco, rekor ini menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan mereka sebagai salah satu sentra alpukat terbesar di Meksiko. Dari wilayah ini, ratusan ribu ton alpukat biasa dikirim ke berbagai negara di dunia setiap tahunnya. Sebelum matahari terbit, ribuan titik api menyala di teras sering Longji, Guangxi, China. Pemandangan spektakuler ini menandai dimulainya Festival Suyang, tradisi tahunan pembuka musim tanam padi. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang berbaris menyusuri sawah bertingkat sambil membawa obor bambu menyala. Iring-iringan semakin meriah dengan tari naga emas dan kembang api yang menerangi langit pegunungan. Arak-arakan mengantarkan Dewi Bibit Padi menuju lokasi upacara. Di sana warga memanjatkan doa untuk cuaca yang bersahabat dan panen melimpah pada musim tanam tahun ini. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini digelar menjelang masa tanam serentak sebagai simbol dimulainya musim bertanam. Lebih dari 12.000 pengunjung datang untuk menyaksikan perpaduan menawan antara tradisi, alam, dan harapan akan panen yang berlimpah.
1: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Bini Termawan, pamit undur diri, selamat siang, dan tetaplah bersama kami.
3: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
5: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare LA Yogyakarta bergulir ke babak baru. Pada Rabu siang, pihak Satreskrim Polresta Yogyakarta menyerahkan berkas kasus barang bukti hingga tersangka kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
1: Ke-13 tersangka kasus penganiayaan dan penelantaran anak di daycare LA hanya bisa tertunduk ketika digelandang petugas untuk memasuki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kejari Yogyakarta pada Rabu siang. Para tersangka diserahkan oleh polisi kepada pihak kejaksaan berikut barang bukti dan berkas kasus. Pihak Kejari Yogyakarta pun telah menyatakan bila berkas yang dilimpahkan telah lengkap dan akan segera masuk pada jadwal persidangan.
2: Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta akan segera menyempurnakan surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap dan selanjutnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar persidangan dapat segera digelar demi memberikan kepastian hukum baik korban maupun pihak tersangka.
1: Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, sebelum proses P21, polisi telah memeriksa sebanyak 154 saksi. Selain itu terdapat 3 orang saksi ahli yang ikut diperiksa, yakni ahli pidana, ahli kedokteran, dan ahli pendidikan.
3: Bahwa penyidikan kita kemarin selama 60 hari, dan alhamdulillah dinyatakan lengkap dengan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta atas bantuan dan kolaborasinya kami. Dan untuk saksi dalam pemberkasan penyidikan itu sebanyak 154 saksi.
1: Dalam proses pelimpahan berkas perkara dan konferensi pers, sejumlah orang tua korban daycare LA turut hadir di Kejari Yogyakarta. Mereka berharap para tersangka bisa dituntut dengan hukuman seberat-beratnya. Pasal yang digunakan untuk menuntut para tersangka juga berbeda, mulai dari UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Konsumen, KUHP, hingga UU Sisdiknas.
4: Harapan kami selaku orang tua, misalkan Sisdiknas ini bisa dimasukkan, itu berdiri sendiri. Kemudian diakumulasikan dengan pasal-pasal yang lain, tidak diambil yang paling tinggi hukumannya seperti itu. Jadi secara teknis, akhirnya bisa berlipat-lipat hukumannya.
1: 13 tersangka yang telah dilimpahkan kepada Kejari Yogyakarta kemudian dikirim untuk ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Kasus jambret kembali marak di ibu kota. Seorang atlet bela diri wanita jadi korban penjambretan oleh pria bersepeda motor saat menunggu ojek online di kawasan Kelapa Gading. Sementara itu di Jatinegara, seorang perempuan pengendara motor juga menjadi penjambretan. Namun pelaku yang kabur berhasil dikejar warga hingga akhirnya tertangkap.
5: Ratusan warga memadati Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Selasa malam. Sebuah aksi penjambretan membuat warga geram. Penjambret menyasar seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan kemudian menendang sepeda motornya. Teriakan korban memancing warga untuk mengejar pelaku dan kedua pelaku yang hendak melarikan diri ini terjatuh saat hendak menerjang pembatas jalan dan akhirnya diamankan petugas.
6: Kita tuh kan mau lihat Google Maps, pesannya online, jadi kita buka Google Maps, terus berhenti. Pas buka HP, dia pertamanya nariknya nggak dapat, terus digoyang-goyang. Habis itu dapat, terus motor ditendang, tapi kaminya nggak jatuh, kami langsung kejar, langsung bilang jambret.
5: Walau petugas kepolisian dan TNI sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi, namun akhirnya petugas bisa membawa keduanya ke kantor Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Seorang atlet bela diri wanita yang sedang menunggu ojek online menjadi korban penjambretan oleh pria pengendara motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa malam. Dalam rekaman kamera pengawas, korban berdiri di pinggir jalan sambil melihat layar telepon genggamnya untuk mengetahui posisi ojek online yang sudah dipesan. Saat menunggu, korban tak menyadari ada sepeda motor yang menuju ke arah tempatnya berdiri. Pelaku pun langsung merampas telepon genggam korban. Korban sontak berusaha mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Namun upayanya tak berhasil lantaran pelaku kabur tancap gas.
7: Dia mau pulang pesan

0: ojek online. Terus di bawah posisi sepi itu mas. Terus saya kebetulan 3 menit saya turun, buka rolling door, dia udah ke jambretan.
1: Korban pun kemudian melapor ke Polsek Kelapa Gading. Hingga Rabu, polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus penjambretan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Viral video amatir menunjukkan momen mengejutkan saat seekor babi hutan tiba-tiba menyeruduk motor yang ditumpangi dua orang wanita di Cianjur, Jawa Barat. Kedua wanita tersebut langsung menjauh untuk menyelamatkan diri. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, viral aksi seorang pria yang sengaja membuang seekor kucing dari atas jembatan. Aksinya pun memicu kemarahan pecinta kucing.
3: Eta naon?
4: Detik-detik mengejutkan saat motor yang dinaiki oleh dua orang wanita diseruduk babi hutan yang keluar dari area semak-semak terekam kamera di Cianjur, Jawa Barat. Pengendara motor itu melambatkan kendaraan karena ada truk di depannya. Tiba-tiba seekor babi hutan besar muncul dari pinggir jalan dan menyeruduk motornya hingga terjatuh. Korban langsung menjauh untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan motornya di tengah jalan karena ketakutan. Sementara babi hutan tersebut masih berada di sekitar motor yang tergeletak. Viral sebuah video memperlihatkan sejumlah penumpang KRL terjatuh di eskalator peron di stasiun Bekasi. 3 orang penumpang mengalami luka ringan akibat insiden ini. Dalam video tampak sejumlah penumpang berpegangan di eskalator, sementara penumpang lainnya turun dari eskalator. Petugas juga terlihat sedang membantu para penumpang di eskalator. Pihak KCI membantah eskalator tersebut mengalami gangguan. Pihak KCI menjelaskan insiden itu bermula ketika salah satu penumpang terjatuh hingga membuat efek domino. KCI juga mengimbau pengguna untuk berhati-hati dalam menggunakan eskalator dan tangga manual di stasiun. Inilah rekaman video amatir yang sengaja direkam oleh pelaku saat membuang seekor kucing di jembatan Kartini, Kota Semarang. Video ini pun langsung viral dan memicu kemarahan publik. Pelaku diketahui bernama Wiji, usia 40 tahun, warga Medoho, Kota Semarang. Wiji mengaku nekat membuang kucing tersebut karena kesal kucing membuang kotoran di dalam kamarnya. Menanggapi keresahan masyarakat, jajaran Polsek Gayam Sari bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku.
5: Video tersebut dikirimnya ke grup RT sama Pak Wiji itu. Hanya di grup RT tidak bermaksud untuk memviralkan, namun dari grup tersebut nggak tahu yang memviralkan siapa, sampai akhirnya beritanya viral seperti ini.
4: Pelaku kini menyesali perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
6: Sebelumnya saya mohon maaf sekali sama pecinta hewan. Sebenarnya saya enggak ingin segitunya sama hewan kucing. Sekali lagi saya mohon maaf dari hati saya tidak akan mengulangi lagi peristiwa seperti itu.
4: Wiji menjalani proses penyelidikan lebih lanjut di Polsek Gayam Sari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kamis pagi, Mama berbondong-bondong mendatangi pasar di Kota Parepare untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga di tanggal 10 Muharram. Tradisi ini dipercaya dapat mendatangkan rezeki dan keberkahan.
7: Beginilah suasana di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis pagi. Los pedagang penjual peralatan dapur terlihat lebih ramai dari biasanya. Ibu rumah tangga memadati los-los pedagang untuk membeli beragam peralatan dapur seperti piring, panci, wajan, sendok, ember, hingga baskom. Bahkan sejumlah warga sengaja datang lebih pagi agar tidak kehabisan barang yang diinginkan. Mereka meyakini membeli peralatan dapur dan perabot rumah tangga pada 10 Muharram dapat mendatangkan rezeki, keselamatan, dan keberkahan dalam kehidupan keluarga.
8: Beli ini.
9: Apa itu?
8: Baskom. Timba, tanpa air minum, cerek.
9: Ya. Memang udah kebiasaan setiap 10 Muharram, Bu, ya?
8: Iya.
9: Ini apa, Bu? Apakah ada makna tersendiri kenapa harus beli alat-alat dapur itu pada saat 10 Muharram?
8: Ya, begitu. Dari turun-temurun,
9: iya.
8: Yang kita kan begitu. Jadi kita beli-beli begini.
9: Supaya apa itu? Supaya apa itu, Bu?
8: Ya, katanya ada berkah.
9: Ada berkah ya di 10 Muharram, ya?
7: Momen 10 Muharram ini pun membawa berkah bagi para pedagang karena dagangannya laris manis.
10: Kalau kebiasaannya orang di sini orang Bugis, Muharram suka beli barang-barang besi-besi, plastik, terutama timba, rantang. Kalau 10 Muharram, hari ini pembelinya banyak.
9: Biasanya perbandingannya berapa?
10: Sepi, kalau hari-hari biasa sepi.

0: Hari Asyura atau 10 Muharram dipercaya membawa keberkahan karena memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang penting bagi umat Islam.
1: Kenapa bulan 10 ini biasa orang Bugis mengatakan ya alasan senungannya? Karena ini banyak peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Ya. Semoga barang yang kami beli di bulan 10 ini kan banyak peristiwa keselamatan. Nabi Ibrahim selamat dari api. Ya, Nabi Ayub alaihissalam selamat dari banyak. Semoga barang-barang yang kami beli ini ada berkahnya itu. Ya. Makanya itu masyarakat berbondong-bondong membeli apa-apa itu di bulan.
0: Tradisi membeli peralatan dapur saat 10 Muharram masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Parepare dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Utara.
2: Puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo, Rabu siang dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

0: Rabu siang lebih dari 50 ribu petani, nelayan, pelaku usaha, dan penyuluh menghadiri puncak PENAS yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden Prabowo disambut puluhan ribu peserta PENAS 2026 saat memasuki arena Gor David Tony. Para peserta pun antusias untuk berjabat tangan dengan Presiden Prabowo. Turut hadir dalam acara Menteri Pertanian, Menteri Pangan, Mendagri, Menteri Luar Negeri, serta Kapolri hingga Panglima TNI. Dalam acara ini, Ketua KTNA Nasional Muhammad Yedi Sofyan Nur menyematkan lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama kepada Presiden Prabowo Subianto atas kontribusi dan komitmennya memajukan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan capaian keberhasilan kebijakan di sektor pertanian selama pemerintahan Presiden Prabowo. Kesejahteraan petani Indonesia mencatat capaian tertinggi dalam 34 tahun terakhir, ditandai dengan nilai tukar petani mencapai 127. Artinya, daya beli petani kian membaik. Tak hanya itu, ekspor sektor pertanian meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun. Total manfaat ekonomi yang dinikmati petani diperkirakan mencapai Rp200 triliun.
1: Kasih sebentar berjalan, bisa lah kita bisa menciptakan lapangan kerja minimal sampai 2029 3 juta orang. Dengan hilirisasi penanaman kakao, mente, tebu, itu gratis totalnya adalah 870 ribu hektar. Gratis ini dari Bapak Presiden, langsung ini perintah Bapak. Bibit gratis, pengolahan gratis, penanaman gratis Bapak Presiden. Ini dari Bapak Presiden langsung. Izin terakhir kami laporkan Bapak Presiden juga baru-baru ini harga sawit turun di TBS. Alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Bila perlu naik 10% dari sebelumnya Bapak Presiden.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen, pemerintah akan menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
2: Tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit, 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong, 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada.
0: Sementara sejumlah peserta PENAS Tani Nelayan di Gorontalo mengaku puas dengan pelaksanaan PENAS kali ini. Itu terlihat dari hampir puluhan ribu peserta hadir di PENAS kali ini.
3: Kami adalah peserta dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, dengan jumlah peserta dari Kabupaten Banggai sebanyak 120 orang. Pesan dan kesan, kami hadir di sini, yang pertama tentunya kami melihat sebuah inovasi pertanian dan nelayan yang selama ini sudah berkembang di

0: publik yang kita cintai. Kami sangat bangga, kami sangat melihat bahwa apa yang dipamerkan, apa yang diperlihatkan untuk kemajuan sektor pertanian, ini kami sudah lihat dan insya Allah ini bisa menjadi sebuah tolak ukur kami kembali menjadi petani di daerah masing-masing.
1: Usai memberikan sambutan di puncak Penas, Presiden didampingi Menteri Pertanian dan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, melihat langsung lokasi percontohan lahan pertanian dan perikanan di lokasi Suang Pertanian. Sebelumnya juga, Menteri Pertanian sempat melakukan dialog dengan sejumlah petani dan nelayan. Ajis Halid, Limboto, Gorontalo.
2: Makan menu rahang tuna buat makan siang, sepertinya enak nih ya. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, kita akan icip-icip menu serba tuna dalam segmen Maxiu.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Makan siang kali ini kami ajak Anda mencicipi kuliner Indonesia Timur berbahan dasar ikan dengan cita rasa khas nan menggugah selera. Indonesia Timur tak hanya punya pesona keindahan alam yang memanjakan mata, tapi juga kuliner khas yang bisa memanjakan lidah setiap penikmatnya. Kalau belum punya waktu tak masih ke sana, bisa coba dulu mampir makan-makan khas Indonesia Timur di Depok. Memanfaatkan pekarangan rumah, menu andalan di sini adalah rahang tuna. Rahang tuna seberat 250 hingga 300 gram yang sudah dibersihkan dan dimarinasi, kemudian dipanggang. Lalu tinggal pilih mau sambal rica-rica, mata, dabu-dabu atau kecombrang. Buat pecinta pedas cocok banget merapat ke sini. Langsung santap pakai nasi anget. Aduhai nikmatnya. Seperti biasa siang-siang begini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia yang sudah siap bikin kita ngiler. Kali ini Ara mau ajak kita icip-icip menu serba tuna. Ara, baca beritanya aja udah bikin ngiler ya. Udah lapar ngebayangin itu rahang tuna dengan sambal dabu-dabu, rica-rica. Nah ini Ara udah ada di sana. Bisa gak langsung meliput dan memberikan laporan terkait ini, Ara?
1: Selamat siang Yuda, tentunya bisa banget dong. Kita langsung mau tunjukin ke Yuda nih ya, apa aja menu olahan tuna yang begitu menggugah selera. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Yuda udah maksi belum? Kalau belum langsung ya, kita ajak masuk ke dalam salah satu tempat yang bisa dibilang hidden gem sebenarnya ya, di kawasan Depok, Jawa Barat. Ini memanfaatkan ruang atau lahan pekarangan rumah untuk berbisnis yang bisa dikatakan menggiurkan. Kenapa? Karena isinya adalah kuliner. Nah, kali ini kulinernya adalah khas dari Indonesia Timur. Nggak perlu jauh-jauh kita tamasya ke Sulawesi mahal-mahal in this economy. Tapi sekarang bisa mampir ke Depok aja, langsung bisa nyicipin menu andalan di sini, yaitu rahang tuna. Nah, pokoknya sejak dibuka nih, bahkan dari sebelumnya nih ya, dibukanya dari jam 11 siang, udah mulai sibuk banget nih ya, rame, banyak sekali pesanan pelanggan yang tentunya sudah nggak sabar untuk menikmati makan siang. Nah, menu andalan di sini memang semuanya serba rahang. Dada rahang ada, rahang tuna juga ada, dan ini nggak cuma digoreng tapi ada juga yang dipanggang, kemudian juga ada yang pakai kuah. Nah, saya mau tunjukin nih salah satunya nih, tuh sudah ada dada tuna yang direbus ya. Udah direbus selama kurang lebih 1 jam lebih gitu ya. Ini adalah bagian dada, salah satu potongan dadanya. Tapi kalau mau versi yang rahang juga ada nih di sini tuh. Ini udah dipotong-potong biar lebih mudah nanti kita makan atau menikmatinya ya. Ini salah satu olahan tuna yang namanya adalah kuah asang tuna. Nanti kita akan langsung coba cicipin gitu ya. Tapi di sini harganya juga termasuk terjangkau ya. Ada di kisaran Rp35.000 sampai Rp50.000. Nah, saya langsung penasaran nih. Di sana ya, kita ajak langsung Yuda buat ngeliat sudah ada yang bakar-bakar. Halo Bang. Kita langsung intip ya nih. Langsung ada dada ya. Dada tuna sama rahang tunanya di sana. Ini kalau boleh cerita nih Bang ya, udah dimarinasi pakai bumbu rahasianya apa nih Bang? Bumbu rahasianya apa tuh Bang? Wis nggak bisa, namanya juga rahasia ya Bang ya. Tapi kalau dibakar-bakar kayak gini, dipanggang kayak gini, biasanya butuh waktu berapa lama sih Bang sampai dia matang meresap sempurna?
2: 10 sampai 15 menit
1: ya. Oke, nanti kita akan juga langsung cicipin. Nah, tapi sekarang saya ingin coba melihat proses pembuatan dari namanya apa Bang? Nih menunya.
2: Rabe tuna.
1: Namanya siapa Bang?
2: Goris.
1: Bang Goris ini akan bantu kita untuk mengolah rabe tuna. Rabe tuna ini sebenarnya adalah bagian dari dada ya. Dada tuna yang kemudian dipotong-potong. Langsung asapnya ngebul sekali di sana. Sebelumnya juga sudah dimarinasi dengan berbagai macam bumbu-bumbu rempah khas Nusantaranya. Dioseng-oseng-oseng. Sampai nih pasti nih. Kalau misalnya Yuda di sini pasti udah auto ngiler nih pemirsa, pengen juga nih pasti ya. Nah ini dituangnya sama apa nih Bang?
2: Bumbunya, bumbu rabe.
1: Bumbunya ada apa aja salah satu bumbu rempahnya Bang?
2: Iya.
1: Ah? Langsung auto batuk. Kan ada. cabenya. Kadet cabenya ya Bang ya? Langsung benar-benar. Enak banget, pokoknya ini bumbunya benar-benar lekoh banget ya. Langsung nanti kita akan cobain juga si rabe tunanya. Nah, kayaknya tadi saya sampaikan harganya Rp50.000, tapi ini serba lengkap gitu ya. Nggak hanya dapat lauknya, tapi juga dapat nasi. Kemudian juga ada pilihan sayurnya, serta ada pilihan sambelnya yang beragam. Tadi kan juga sempat ya Yuda sampaikan ada banyak banget pilihan sambelnya. Kita langsung intip ya. Tuh, ada 4 macam sambal yang bisa dipilih dan juga dinikmati oleh para pelanggan. Nah, tapi salah satu yang jadi favoritnya adalah ini nih, dabu-dabu sama sebelahnya. Ini adalah rica-rica. Wuh, mantap. Nah, akan semakin mantap kalau kita langsung berbincang ya dengan salah satu pengelolanya di sini. Ada Kak Sinyo di sini. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Kak Sinyo, apa sih bedanya rahang tuna yang dijual di Depok sini di antara rahang tuna lainnya gitu?
3: Nah, untuk bedanya sendiri sebenarnya kita tunanya langsung dari Bitung ya. Dan kita langsung dari Bitung, kemudian juga kita proses dengan bumbu marinasi, itu resep dari Oma. Resep dari Oma, itu yang bikin beda. Karena kita buat seotentik mungkin, kan biar beda dari yang lain. Kemudian, kenapa sih orang banyak yang suka? Karena gak amis. Gak amis, nanti karena bisa cobain. Karena gak amis ya guys?
1: Gak amis
3: banget.

0: Nih banyak yang kesini nggak suka ikan jadi suka.
1: Jadi suka. Nah itu emang salah satu hintsnya caranya gitu supaya nggak amis tuh digimanain sih kak?
0: Nah karena treatmentnya kan juga beda nih antara ikan laut dan ikan air tawar. Jadi kita pakai bumbu-bumbu dari resep dari Oma. Jadi nggak boleh kita kasih tahu karena itu udah resep dari Oma.
1: Oh,
0: gitu.
1: Ini sejak kapan udah ada Rahakuda di Depok nih?
0: Pas banget bulan ini satu tahun.
1: Tapi ternyata di satu tahun ini juga ada yang mencengangkan nih dari Rahakuda Pemuda. Nggak cuma punya satu tempat tapi udah dua tempat sudah sekarang ya. Di mana tuh kak?
0: Sekarang kita ada di Depok dan Ciledug ya. Untuk yang ke tempat kedua itu ada di Ciledug di Jalan Gotong Royong nomor 5.
1: Oke. Nah ini karena saking banyaknya yang menikmati tuna dengan cara yang lain gitu ya. Ada menu yang baru juga nggak yang dikeluarkan?
0: Untuk menu baru sendiri kita ada di mie tuna ya. Mie tuna kita beda banget sama mie yang ada di pinggir jalan karena kita potong daging tuna dan bumbunya kita nggak pakai minyak bawang, kita pakai bumbu racikan, nanti kakak bisa cobain sendiri. Sudah kita siapin nanti untuk kakak spesial.
1: Oke, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama kakak.
1: Langsung deh kita makin penasaran untuk cobain gitu ya, apalagi sekarang Rahang Tuna Pemuda juga nggak perlu khawatir lagi ya buat para pengunjung karena sudah ada sertifikasi halalnya juga. Ini sambil dilihat juga ya Yuda ya, di siang hari ini sudah mulai ramai pengunjungnya juga yang di sela-sela kesibukannya ini makan siang bareng-bareng tentunya. Coba yuk kita sambil tanya-tanya permisi. Kakak-kakak maaf ganggu waktu sebentar, boleh? Boleh dikenalkan namanya siapa nih kak?
2: Tania.
1: Kak Tania asalnya dari mana nih kak?
2: Dari Jakarta.
1: Ini dari Jakarta emang sengaja buat nyobain Rahang Tuna apa gimana kak?
2: Iya penasaran juga sih, sebenarnya suka makanan Manado ataupun rahang tuna gini. Cuman penasaran juga katanya ada yang enak di sini. Gitu.
1: Oke, nah ini baru pertama kali nyoba?
2: Ini dada tuna sih tapi.
1: Dada tuna, ya gimana rasanya nih kan, kakak?
2: Enak sih, kak, maksudnya bumbunya juga meresap sampai ke dalam kan. Enaknya juga satu paket udah dapat sayur juga, jadi cukup lengkap dengan sayur dan protein.
1: Oke, siap. Terima kasih. Coba sebelahnya. Nah, ini yang lagi makan salah satu menu yang barunya nih ya. Ini kakak namanya siapa, kak?
3: Angel.
1: Kak Angel. Ini asalnya dari?
3: Dari sini, dari Depok.
1: Dari warga asli ya? Oke, tahu ini dari kapan nih, kak?
3: Dari tahun lalu. Oh. Jadi pas baru buka, aku ngeliat di sosial media. Terus kesini nyobain.
1: Oke, nah kalau sebagai warga lokal nih, udah berapa kali dibolak-balik ke sini nih Kak Angel?
3: Waduh, kayaknya tiap bulan udah pasti ke sini sih.
1: Oh ya, kenapa kok bisa suka banget dengan olahan masakan di sini?
3: Karena ikannya segar, terus nggak pernah ada bau amis gitu. Kadang-kadang kan kita makan ikan kan suka, ya kita nggak tahu ya itu ikannya segar atau enggak. Tapi di sini selalu segar. Terus cocok aja sama lidah Batak karena sambelnya joss.
1: Oh, sambelnya joss. Dari tadi ada 4 pilihan sambel. Paling suka yang mana, Kak Angel?
3: Aku
1: Rica super pedas. Nah, sekarang lagi nyobain yang?
3: Aku lagi nyobain mie tunanya.
1: Nah, gimana rasanya itu mie tunanya?
3: Ini enak sih, tapi aku baru nih masukin sambelnya, jadi aku belum bisa review sambelnya.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak. Tapi kalau enak. Ini satu lagi deh, satu lagi. Coba, Kak. Namanya siapa, Kak?
4: Frida.
1: Kak Frida. Ini kalau warga asli juga nih?
4: Warlock.
1: Depok Pride ya.
4: Depok Pride.
1: Dari banyak menu yang ada di sini, paling jatuh cinta sama yang mana?
4: Rahang tuna pakai sambal kecombrang.
1: Udah spesifik banget nih ya. Udah berapa kali kakak cobain itu?
4: Gak tahu, tanya Mas sih coba. Berapa kali ada nama saya di sini membayar?
1: Saking sudah suka banget ya. Kenapa suka banget sama rahang tunanya, Kak?
4: Benar nggak amis, segar. Terus sangat juicy. Dia dibakar pun dia nggak kering kan, karena ada beberapa part biasanya yang suka kering. Apalagi sebenarnya aku nggak gitu suka ikan yang tekstur dagingnya tuh kayak kayu. Cuman di sini kayak aku approve.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak ya kakak-kakak ya. Langsung penasaran nih kok ada banyak yang approve ya. Langsung kita mau cobain bagaimana sih nikmatnya rahang tuna pemuda ini. Dan langsung sudah tersedia di atas meja saya nih, ada dua macam menu. Dan nanti juga kita akan menunggu ya si rabe tunanya. Ketika sudah matang langsunglah kita sajikan di atas meja. Ini kayak yang tadi saya sampaikan nih ya, Yuda, di sini ada ikan kuah asangnya. Nah, kalau di sini satu porsinya ini ada bisa pilih nih, mau yang isinya adalah dada tuna ya, dan juga ada si rahang tunanya. Ini di kisaran 250 sampai 300 gram langsung bisa menikmatinya. Kita langsung icipin mulai dari kuahnya dulu kali ya. Ini asem, gurih, seger. Ini enak banget, nikmat banget sih. Langsung ya kita cobain yang pakai dada tunanya.
4: Enak banget.
1: Sopan banget meluncur di dalam mulut nih. Ini dia yang saya nanti-nantikan. Terima kasih banyak. Tarak! Ini dia rabe tunanya. Yang tadi sempat bikin nyegrak banget ya. Pengen bersin karena kerasa banget rempah-rempahnya. Udah rempah-rempah seger dan pilihan tentunya gak main-main ya. Langsung kita pengen cobain. Sudah ada semuanya, langsung kita sikat ya. Di sini juga ada tersedia sarung tangannya, dipakai dulu sebelum kita nikmatin. Karena kalau makan-makan kayak gini emang paling nikmat langsung pakai tangan langsung ya. Yes. Kita langsung, aku penasaran banget sama yang ini ya. Coba ya kita langsung cicipin aja. Pedes, gurih, asam, semua nyampur jadi satu, tapi padu-padannya begitu sempurna, apalagi kalau ditambah dengan nasi putih hangatnya. Enak banget.
5: Oke, ini berikut nasi paketnya yang rabe ya, Kak.
1: Tambahin lagi nasinya. Ini kayaknya memang semua pada tahu ya, makan di sini nggak cukup kalau nasinya cuma satu porsi ya, Kakak ya. Terima kasih, Kakak Nona. Langsung kita juga coba, ini dia yang jadi favoritnya di sini. Konon ya, saking banyaknya yang suka dengan rahang tuna ini, dalam satu pekan itu mereka bisa order sampai 800 kg ataupun menuju 1 ton saking banyaknya yang suka dengan pilihan kuliner rahang tuna ini. Kita coba cocol langsung ya dengan sambalnya. Ini dia dabu-dabu ditambah lagi dengan nasi, kita ublek aja langsung ya. Berkah kayak tadi, approve, ini enak banget rahang tunanya, bener-bener bikin yang nambah lagi deh. Gak amis sama sekali, kayak apa ya, kayak gak lagi makan ikan gitu rasanya. Pantesan aja beberapa pengunjung yang tadinya gak suka ikan ini jadi suka kalau misalnya menikmatinya di rahang tuna pemuda ini. Saya pengen nambah-nambah terus, gimana nih, udah gak bisa berhenti nih. Gimana, kira-kira Yuda bisa bantu saya mau ngabisin yang mana? Boleh banget, nanti mungkin saya bisa bawa ke kantor juga ya, atau teman-teman yang di kantor termasuk Yuda bisa mampir juga ke Depok ya, saya tungguin buat bantuin saya habisin semua ini.
6: Aduh, ngelihatnya langsung lapar banget ya, Ara ya. Baru ngeliatnya udah lapar, udah makin gak tahan. Baru jam 12 nih saya masih siaran. Terima kasih, Ara. Selamat menikmati rahang tuna dan juga menikmati makan siang yang yummy sekali in this economy. Terima kasih, Clarissa Aradia. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Bagi pecinta jajanan, jajanan kampung, inovasi ini perlu Anda jajal. Sebuah kedai menghidangkan cireng yang disajikan dengan kuah keju creamy yang akan menggoyang lidah. Sementara dari Bogor, hidangan ala Western bisa dinikmati dengan harga bersahabat.
1: Berawal dari jajanan pinggir jalan, cireng terus berinovasi mengikuti selera masyarakat. Kali ini kita akan mengintip pembuatan cireng dengan isian baru. Pertama-tama adonan tepung tapioka dan tepung terigu diberi bumbu khas. Kemudian diisi ayam suwir, dibentuk, lalu digoreng hingga renyah. Setelah itu, cireng disiram kuah keju creamy yang dimasak hingga mendidih, lalu ditambahkan chili oil untuk memberikan sensasi pedas yang nikmat.
2: Rasanya enak karena ada perpaduan gurih, creamy, dan pedas.
1: Menurut sang pemilik, jajanan seharga Rp14.000 ini terinspirasi dari kudapan kegemaran masyarakat Bandung.
3: Ya, terinspirasi dari orang Bandung yang suka makanan dari olahan ASI dan pakai bumbu-bumbu keju gitu, terus ada pedesnya. Jadi si cirengnya digoreng biasa, ada isian ayamnya, terus diguyur pakai kuah creamy keju.
1: Dari kudapan tradisional, kita beralih ke makanan ala Western atau Barat. Sebuah warung tenda di Bogor menghadirkan hidangan chicken golden blue, steak ayam, dan Swedish chicken ball dengan harga warung, rasa yang premium. Tak hanya rasanya, penyajian pun terasa sentuhan premium. Sang pemilik mengaku konsep ini dibuat agar masyarakat bisa menikmati masakan ala restoran tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.
4: Kita nyari tenda itu kenapa kan? Karena biar orang-orang yang tidak bisa ke restoran besar bisa merasakan di tenda ini kak. Dan kita pun udah riset-riset dari rasa saus, dari rasa ayam.
1: Menghadirkan masakan berkualitas dengan harga kaki lima, warung tenda ini menjadi pilihan baru bagi pecinta masakan barat di Kota Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bakso tahu merupakan salah satu kudapan yang dikenal luas di masyarakat. Di Kabupaten Garut ada produsen bakso tahu yang legendaris. Dalam satu hari sekitar 18.000 buah bakso tahu dalam sajian sepiring siomay dibuat dan dijual ke berbagai tempat. Seperti apa serba-serbi pembuatannya? Kita simak liputannya berikut ini.

0: harus masukkan ke sini. Ayo cepat cepat cepat.
1: Saat ini saya berada di kawasan Kabupaten Garut, tepatnya di Alun-Alun Garut. Tentu saja kalau di sini kita mau cari kulineran, tapi kulinernya yang nggak bukan yang itu-itu aja, yang cukup legendaris. Karena di sini katanya ada satu produksi bakso tahu yang sudah ada sejak tahun 80-an. Wah, kira-kira bagaimana ya keseruan membuat bakso tahu legendaris di Kabupaten Garut ini?
2: Produsen bakso tahu ini berdiri sejak tahun 1987. M. Uken, mantan pengusaha sayur mayur dan berbagai hasil pertanian, adalah sosok di balik usaha ini. Di awal-awal, Uken berjualan secara langsung dengan dipikul dan berkeliling di beberapa kawasan kota Garut. Kini, produksi bakso tahunya berkembang hingga mencapai puluhan ribu butir setiap hari. Wow! Proses pembuatan bakso tahu di sini masih menggunakan cara tradisional. Bahan utama yang digunakan adalah ikan tenggiri yang dikenal memiliki cita rasa khas. Dalam satu hari, 35 kg ikan tenggiri diolah dalam dua tahap produksi. Seluruh tahap dikerjakan secara manual.
1: Nah, ini udah lebih dari 17,5 nih, karena kan tadi ada tepung, ada terigu ya Kang, yeah. Kemudian juga tadi ada apa namanya, merica dan lain sebagainya. Tadi juga sempat dimasukkan apa namanya daun bawang, kurang lebih untuk 17,5 ikan itu sekitar 5 kg-an potongan daun bawang. Nah, sekarang kita mau masukin wortel, oke. Saya ambil dulu ya Kang ya.
2: 20 kg wortel juga dipotong kecil-kecil atau diparut halus agar mudah menyatu dengan adonan. Selain menambah warna cerah, wortel juga memberikan tekstur dan rasa manis alami.
1: Aduh, bener-bener nih yang namanya pemula nih. Tadi saya sama Kang Reddy tuh sama-sama sebenarnya dalam proses pengadukan. Tapi Kang Reddy udah selesai duluan, ini saya masih berkutat dengan yang satu ini. Belum merata nih Kang ya?
3: Iya.
1: Belum ya? Tapi yang jelas yang saya rasain ini dingin banget. Karena tadi ya ikan tenggirinya tuh dari freezer, kemudian juga wortelnya juga dari kulkas. Wah, ini bener-bener dingin. Dan ini berat banget yang pasti. Lebih dari 20 kilo ini.
2: Kalau sudah tercampur rata, adonan dipindahkan ke dapur sebelah untuk proses pencetakan. Proses produksi kini sudah berkembang pesat. Dalam satu hari, sekitar 18.000 bakso tahu dihasilkan.
1: Ya, namanya bakso tahu udah pasti ada tahunya. Jadi Pak Haji ini lagi motong-motongin tahu, biasanya dilakukan sama Pak Haji. Ada dua hal yang katanya selalu dilakukan. Yang pertama motongin tahu dan juga motongin daun bawang. Yang menarik, tahunya besar-besar karena memang dipesan khusus, berbeda dengan tahu pada umumnya. Sehari bisa berapa kilo tahu, Pak?
4: Tahu bukan kilo, 300.
1: Berapa tuh?
4: Ini
1: 800 satu hari.
2: Setelah seluruh wadah terisi, produk langsung siap untuk masuk ke tahap pengukusan. Proses pengukusan juga masih menggunakan cara tradisional. Ada tiga tungku besar yang masih mengandalkan kayu bakar sebagai sumber panas utama.
1: Ya, saya jadi berbagi peran nih sama salah satu karyawannya Pak Haji. Ini adalah serbuk gergaji. Memang tujuannya adalah untuk kemudian nanti ketika penggunaan kayu bakar ini tidak terlalu boros, untuk membantu juga menstabilkan si apinya agar kemudian nanti siomay itu bisa matang secara sempurna. Waduh, Ibu nih tiap hari numbuk-numbuk kayak gini. Nggak capek, Bu?
5: Capek.
1: Nggak apa-apa, namanya juga kerja ya, Bu ya. Udah cukup segini ya, Bu ya?
5: Iya, cukup.
1: Oke, sip kalau gitu.
2: Saat penutup terbuka, asap langsung terlihat menyebar dari hasil kukusan bakso tahu yang sudah matang. Seluruh produk kemudian diangkat dan dipindahkan ke tempat pendinginan.
0: Masukkan ke sini, ayo cepat, cepat, cepat.
2: Penjual bakso tahu dilakukan menggunakan gerobak khas berwarna biru. Satu porsi bakso tahu dijual dengan harga Rp10.000 dan isinya mendapatkan 6 butir bakso. Saya mencoba hasil olahan yang baru saja kita lihat prosesnya dari awal hingga akhir. Sudah tidak sabar saya.
1: Ya, dari Pak Haji kita belajar bagaimana berbisnis, dari Mang Nuh dan juga Mang Kemal kita belajar artinya perjuangan ketika kita akan melakukan usaha. Nah, tadi juga saya sudah coba, ternyata ini juga punya keunikan tersendiri ya, rasa siomay karena memang sudah legend dari tahun 80-an. Lika-liku berbisnis bakso tahu di kawasan Garut ini seperti biasa, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang ingin memulai berbisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa!
6: Sepasang bintang Hollywood kembali mencuri perhatian publik, Tom Holland dan Zendaya tampil serasi saat memproduksikan film Spider-Man terbaru di Roma. Sementara itu Angelina Jolie hadir dengan film baru yang sangat personal dan terinspirasi dari pengalaman hidupnya sendiri. Informasi seputar hiburan ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Pasangan aktor Tom Holland dan Zendaya menyita perhatian saat menghadiri acara promosi film Spider-Man Brand New Day di Roma, Italia, Rabu 23 Juni lalu. Pasangan yang baru-baru ini dikonfirmasi telah menikah itu kembali dipertemukan dalam petualangan terbaru Peter Parker dan MJ.
3: What is happening to me?
6: Film terbaru keduanya melanjutkan kisah setelah peristiwa di Spider-Man No Way Home ketika seluruh dunia melupakan identitas Peter Parker akibat mantra Doctor Strange.
7: Yo, Spider-Man, you okay?
6: Di film ini, Peter harus menjalani kehidupan baru sendirian dan berusaha menjalani peran sebagai Spider-Man tanpa keluarga, teman, maupun orang-orang yang mengenalnya.
8: Hi mom, where are you?
9: I'm in Paris. I'm doing that fashion thing.
6: Sementara itu, dari dunia superhero, kita bergeser ke kisah yang

0: tre mesi sos único en el mundo, no sos de este planeta, viniste de otra galaxia, Messi.
1: ¡Que lo cumpla feliz!
2: Dukungan dan perayaan ini menjadi bukti bahwa di usianya yang ke-39, Lionel Messi tetap menjadi sosok yang tak tergantikan bagi masyarakat Argentina.

Argentina. Lionel Messi yang baru saja berulang tahun tetap mengikuti latihan dan mempersiapkan diri menghadapi laga terakhir fase grup melawan Yordania. Performa Messi di turnamen kali ini memang sangat krusial bagi tim Albi Celeste. Dari dua pertandingan yang sudah berjalan, sang kapten memborong seluruh gol Argentina. Dengan total 5 gol, Messi pun digadang-gadang menjadi top scorer dalam gelaran Piala Dunia 2026.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Kamis 25 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Aksi penjamretan resahkan warga Jakarta, dua pelaku menjadi sasaran amuk massa. Ratusan petugas jasa pemindahan barang diterjunkan untuk melakukan pengepakan dan pengosongan ex-hotel Sultan. Isi waktu kosong di musim liburan anak sekolah, ada beragam pilihan kegiatan, diantaranya bermain di lereng Bromo, Probolinggo, Jawa Timur.

0: Aksi penjamretan kembali meresahkan warga Jakarta. Dua pelaku yang beraksi di Kramat Jati, Jakarta Timur ditangkap dan menjadi sasaran amuk massa. Di lokasi berbeda, seorang warga negara Jerman menjadi korban penjamretan saat berjalan kaki di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
1: Ratusan warga memadati Jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur Selasa malam. Sebuah aksi penjamretan membuat warga geram. Penjamret menyasar seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan kemudian menendang sepeda motornya. Teriakan korban memancing warga untuk mengejar pelaku. Kedua pelaku yang hendak melarikan diri terjatuh saat hendak menerjang pembatas jalan dan akhirnya diamankan petugas.
2: Kita tuh kan mau lihat Google Maps, pesannya online, jadi kita buka Google Maps, terus berhenti. Pas buka HP, dia pertamanya nariknya nggak dapat, terus digoyang-goyang. Habis itu dapat, terus motor ditendang, tapi kaminya nggak jatuh, kami langsung kejar, langsung bilang jamret-jamret. Karena lampu merah, jadi kan macet lampu merah, jadi dia berhenti. Awalnya dia tuh mau loterin HP-nya nih, sampai tergores kan. Karena mungkin dia lihat ramai, dia lari, terus ini tenaga keluarga.
1: Walau petugas kepolisian dan TNI sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi, namun akhirnya petugas bisa membawa keduanya ke kantor Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, aksi penjamretan juga menyasar seorang warga negara asing. Penjamretan terjadi saat korban bernama Birol Gilmas dan rekan perempuannya berjalan kaki dari arah Bungur menuju Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketika hendak menunggu di lampu merah Gunung Sahari, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor menjamret telepon genggam korban seharga 20 juta rupiah. Para pelaku kemudian melarikan diri ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Selasa malam menyatakan timnya telah melakukan penyelidikan.
3: Saat ini kami sedang menelusuri CCTV termasuk keterangan saksi yang berada di TKP maupun di tempat jalur yang diperkirakan pelaku melarikan diri.
4: Dugaannya pelaku ini memang pemain lama, kawakan atau gimana?
3: Dugaan kami seperti itu, bahwa memang yang bersangkutan atau pelaku ini, dua orang ini memang mengincar orang yang sendirian menggunakan handphone pada malam hari berjalan kaki dan juga kurang waspada.
1: Aksi penjamretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Jerman menjadi korban penjamretan di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 19 April lalu. Berlanjut pada aksi penjamretan yang juga dialami WNA asal Italia di Bundaran HI, Menteng pada 14 Mei lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Pelaku penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat ditangkap oleh polisi. Namun hingga kini motif pelaku masih terus didalami oleh kepolisian.
1: Kapolda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. TH berhasil dibekuk kepolisian pada Selasa malam di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rabu siang, polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini, mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan, penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan. Hingga kini motif pelaku melakukan aksi keji ini masih terus didalami.
2: Kita lakukan awal, ya. Demikian juga tes urin, ya, hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami, ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi, ya. Tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara.
1: Sebelumnya pada Rabu pagi, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa keluarga telah menyerahkan kasus hukum ini kepada kepolisian. Hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
1: Menurut penuturan keluarga, hampir 3 tahun keluarga kehilangan komunikasi dengan korban. Korban kembali ditemukan pada Rabu 10 Juni lalu setelah sang ayah menerima pesan bahwa korban dirawat di RSHS karena kecelakaan. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita, akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah buron usai kasus ini mencuat. Publik pun geram dengan aksi sadis sang pelaku dan berharap pelaku dihukum berat. Hukuman berat untuk Taufik bukan tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialami seumur hidupnya, terlebih luka parah di wajah Yuvita yang akan terus membekas dan trauma yang sulit dihilangkan.
4: Pengen bisa lihat lagi dia, nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen. Wah, semaku pengen ada dagangan. Dan sekarang nanti kan nggak bisa kerja dulu.
5: Ingin bisa melihat lagi. Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan yang dialami Yuvita sangatlah keji hingga dirinya mengalami kebutaan. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
6: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini.
5: Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung.

0: pada 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan, keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
1: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu. Muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu. Udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama terus bilang ke Saruma, kakak tuh nanti pulang pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi. Kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung semako, kakak itu bilang.
0: Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
2: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
0: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
3: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, gak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak Bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos, gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
0: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
3: Pas di rumah sakit itu gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di ujung berung nih. Nah, habis itu pas nyampe ujung berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa? Ya parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit ujung berung gitu kan. Bilangnya jatuh, cuman kok separah ini.
0: Selasa, 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banyumas mulai menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Proses pengosongan ex Hotel Sultan memasuki babak baru di mana ratusan petugas jasa pemindahan barang diterjunkan untuk melakukan pengepakan dan juga pemindahan barang-barang hotel dan juga apartemen. Seluruh aset akan disimpan di gudang penyimpanan selama 6 bulan sesuai penetapan pengadilan.
1: Proses relokasi aset ex-Hotel Sultan resmi dimulai pasca eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas jasa pemindahan barang atau movers mulai melakukan pengepakan berbagai aset di area hotel dan apartemen. Beragam barang, mulai dari furniture, kasur, meja, kursi, sofa hingga perlengkapan lainnya, dibungkus dan disiapkan untuk dipindahkan ke gudang penyimpanan. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno menargetkan seluruh proses pengosongan dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan.
2: Jadi sampai dengan saat ini sesuai dengan berita acara eksekusi dan berita acara penyerahan barang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa sampai dengan hari ini 24 Juni 2026 sedang berproses, yaitu pemindahan barang penyimpanan di gudang yang sudah ditentukan. Yang pertama itu di gudang Komplek Pergudangan Cikarang, G2C, Blok CF nomor 2, Desa Pasiranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi diharapkan proses pengosongan ex-Hotel Sultan secara keseluruhan bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan.
1: Untuk mendukung proses tersebut, lebih dari 600 movers dikerahkan. Sekitar 200 petugas bertugas di area apartemen, sedangkan 400 petugas lainnya menangani pemindahan barang di area hotel. Setiap barang diberi label dan identitas untuk memudahkan proses pendataan dan identifikasi saat berada di gudang penyimpanan. Hingga saat ini, tim movers telah melakukan pengepakan ratusan kubik barang dari area apartemen. Seluruh barang akan dikelola dengan standar logistik perusahaan agar tetap terjaga kondisinya.
3: Intinya sampai dengan saat ini kami sudah melakukan amanat yang diperintahkan oleh PPK JBK kepada kami. Kami diminta untuk memastikan proses packingnya berjalan dengan baik, barang-barang dijaga dalam kondisi yang baik. Kita akan kirimkan itu semua nanti ke gudang kami. Di situ nanti akan disimpan dengan tata kelola penyimpanan barang yang baik dan benar sesuai dengan best practice yang kami sebagai perusahaan logistik miliki. Jadi akan tetap kita treat sebagai barang-barang yang bagus atau barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
1: Targetnya, seluruh aset yang masih berada di ex-Hotel Sultan dapat dipindahkan ke gedung penyimpanan di Cibitung dalam waktu 30 hari. Barang-barang tersebut akan disimpan selama 6 bulan sesuai penetapan pengadilan sambil menunggu tahapan selanjutnya. Riki Maulana, Jakarta.
0: Kejaksaan Agung menolak permohonan Justice Kolaborator atau JC yang diajukan oleh Sony Sonjaya, tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola.

0: Manajemen Makan Bergizi Gratis atau MBG. Disampaikan dalam keterangan pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu, pihak Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya. Keputusan ini diambil setelah Direktur Penyidikan melakukan evaluasi mendalam terhadap peran Sony dalam kasus ini. Meski menolak status JC Sony Sonjaya, Kejaksaan Agung tetap menghargai setiap keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Kejagung pun tegaskan membuka pintu bagi semua pihak yang terperiksa untuk bersikap kooperatif dan membuka secara terang benderang mengenai siapa saja pihak yang terlibat maupun aliran dana dalam korupsi manajemen MBG tersebut.
1: Saya tidak perlu mengulang karena sudah ditegaskan oleh Dir Penyidikan bahwa apa yang diajukan sebagai JC ini ditolak dengan alasan pelaku utama. Kalau saya menjelaskan pelaku utama berarti membuka semua. Membuka semua konstruksi perbuatan yang dilakukan Sony di MBG. Tetapi saya rasa cukup bahwa kita nyatakan bahwa kita tolak JC-nya karena yang bersangkutan sebagai pelaku utama.
0: Ratusan titik SPPG fiktif yang berlokasi di hutan hingga persawahan ditemukan di Cilacap. Sementara sejumlah warga Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat menolak pembangunan gedung SPPG di wilayah mereka lantaran menggusur kantor sekretariat RW setempat.
2: Ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia mendukung program makan bergizi gratis di Cilacap pada Selasa kemarin. Pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatwa Surya, di depan ratusan warga berjanji akan tetap melanjutkan program MBG. Meskipun program MBG di Cilacap dilanjutkan, pihaknya menyebut menemukan ratusan titik SPPG yang disinyalir fiktif. Temuan ini terungkap setelah BGN menerjunkan tim investigasi untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi. Hasilnya, ada sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif. Beberapa lokasi yang terindikasi fiktif ini berada di daerah yang tak lazim seperti kawasan hutan, area persawahan, hingga pemakaman.
3: Titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik, kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup, kemudian untuk titik fiktif yang sudah teridentifikasi dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita akan lanjutkan lagi programnya.
2: Situasi di Jalan Kali Pasir Cikini Menteng, Jakarta Pusat memanas saat sejumlah warga melakukan aksi sambil membentangkan spanduk penolakan Rabu siang. Warga membakar ban bekas di depan proyek pembangunan gedung SPPG sebagai bentuk protes keras atas rencana penggusuran kantor Sekretariat RW 1 Kelurahan Cikini. Warga menyebut alasan penolakan lantaran lahan tempat berdirinya kantor sekretariat RW tersebut sudah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat. Meski pihak SPPG disebut sudah menyediakan lokasi relokasi, warga tegas menolak. Karena luas bangunan baru dinilai terlalu kecil dan tidak layak untuk kegiatan sosial seperti pelayanan posyandu lansia dan balita.
4: Akses keluar masuk kendaraan, kebetulan di bidang tanah ini ada dua dapur MBG.
5: Ada dua.
4: Pertama, kedua. Nah, ini jadi akses keluar masuk kendaraan. Nah, itu juga kami tidak sepakat dengan hal itu. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Tidak ada forum-forum musyawarah.
2: Warga kini berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memfasilitasi mediasi antara warga, pengurus RW, dan pihak SPPG. Warga menuntut adanya solusi adil tanpa harus mengorbankan fasilitas pelayanan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah

0: membantah anggapan bahwa pemerintah melakukan mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi pro makan bergizi gratis. Ditemui di kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta pada Rabu, PLT Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana menyebut posisi pemerintah saat ini menghormati kedua belah pihak, baik massa yang pro maupun kontra terhadap program makan bergizi gratis. Bako menyebut pemerintah terus membenahi MBG melalui perombakan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional, juga evaluasi lainnya. Sementara saat ditanyai soal mahasiswa Universitas Bung Karno yang disebut menerima uang usai bertemu Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, PLT Deputi 3 Bakom enggan untuk berkomentar.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Siapapun boleh menyatakan pendapat, baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah. Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut. Pada intinya, yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program makan bergizi gratis, sembari itu juga perbaikan-perbaikan sembari dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru.
2: Tapi kalau kemudian yang ada upaya membayar mahasiswa UBK sampai 300 juta itu disebut pengondisian dan semacamnya, itu juga jadi atensi nggak dari pemerintah?
1: Ya, saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespon ya terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG.
0: Kita informasi lainnya, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banyumas mulai menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, padamnya pasokan listrik juga membuat pelaku usaha kuliner dan pembudidaya udang galah mengalami kerugian jutaan rupiah.
3: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berdampak langsung terhadap aktivitas usaha di kawasan wisata Bendung Gerak Serayu, Kecamatan Rawalo, Banyumas. Salah satu yang terdampak adalah rumah makan Argo Baceman Serayu Park dan tempat karaoke di kawasan wisata Serayu Park. Padamnya listrik membuat pemilik usaha rugi 3 hingga 4 juta rupiah karena banyak pengunjung yang membatalkan kunjungan dan tak jadi berkaraoke.
4: Banyak yang membatalkan?
5: Banyak yang membatalkan, jenengan baru tahu sendiri. Datang tadi ada 30 orangan keluar kembali hanya cuma karena mau karaoke, sehingga fasilitas-fasilitas yang lain ikut imbas dari adanya listrik mati ini. Contoh kita karaoke, kita kan di sini ada jual minuman, makanan, ini akhirnya jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa sebagai pelaku UMKM.
3: Selain kehilangan omset harian, pemadaman listrik juga dikhawatirkan dapat merusak berbagai peralatan elektronik usaha seperti freezer dan kulkas. Dampak serupa juga dirasakan pada pembudidaya udang galah yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan aerator dan sistem sirkulasi air kolam.
6: Ya tentu saja kita rugi jadinya, Pak, karena untuk aerator untuk kolam udang galah ini kan perlu listrik. Jadi dalam kondisi kayak gitu terus saya bingung. Sedangkan semua alat-alatnya untuk kolam ini menggunakan listrik.
3: Arifin mengaku hingga saat ini masih memantau kondisi kolam. Namun jika pemadaman berlangsung dalam waktu lama, ia khawatir kualitas air akan menurun dan mengancam benih-benih udang yang baru menetas. Para pelaku usaha dan pembudidaya berharap pemadaman listrik bergilir dapat segera diatasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terganggu dan kerugian yang dialami tidak semakin besar. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Agar penumpang anak-anak tidak bosan menanti kereta datang di stasiun, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyediakan sejumlah kegiatan menarik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
1: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Suasana di Stasiun Tugu Yogyakarta tampak berbeda. Sejumlah anak nampak antusias mengikuti kegiatan mewarnai hingga menyaksikan pertunjukan sulap. Berbagai kegiatan ini memang sengaja dihadirkan KAI pada momen libur sekolah untuk menghibur dan juga memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak.
1: Inilah suasana di salah satu area Stasiun Tugu Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu pagi. Sejumlah anak-anak nampak fokus bereksperimen dengan cat akrilik berbagai warna. Dengan gambar kereta, sebuah muklogam di tangan mereka dijadikan sebagai media menuangkan kreativitasnya. Mereka begitu serius menuangkan imajinasinya bak pelukis andal. Momen ini memang sengaja dihadirkan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada momen libur sekolah. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak. Seperti Naufal, bocah berusia 5 tahun asal Jakarta ini yang mengaku senang mengikuti kegiatan ini. Menggambar dan mewarnai muk di area stasiun merupakan pengalaman perdana baginya.
2: Digambar.
3: Susah nggak?
2: Pak.
3: Yang digambar apa ini?
2: Gambar kereta, warna kereta.
3: Baru pertama kali ini?
2: Iya.
3: Emang suka gambar apa gimana?
2: Emang suka gambar.
3: Ini emang sama siapa ini adik?
2: Hah?
3: Sama siapa Novel ini?
2: Sama adik.
3: Mau kemana sih ini?
2: Mau ke Jakarta.
1: Tak hanya anak-anak yang senang, para orang tua pun ikut sumringah. Sebab kegiatan ini mampu mengalihkan fokus anak-anak mereka dengan sesuatu hal yang menarik sehingga anak-anak tidak rewel.
4: Kita lagi di stasiun Tugu sambil nunggu kereta karena masih lama, jadi anak saya ditawarin mewarnai apa cangkir. Jadi mereka ada apa namanya kesibukan, gak main HP kan. Senang mereka karena ada aktivitas untuk anak-anak, jadi gak bosen nanti pas keretanya datang kita udah selesai. Kalau aktivitinya ini baru pertama kali di apa stasiun Jogja ini. Jadi keren banget lah pokoknya KAI, BUMN terkeren. Kita peduli sama anak-anak, kita memikirkan gimana anak-anak tuh biar gak nangis, gak bosen. Jadi ada ininya, kesibukannya, aktivitinya. Kayaknya ini banyak ya yang pada tertarik, yang interest ya. Jadi sukses lah buat KAI programnya ini, mungkin bisa dijalankan di waktu liburan terus saja.
1: Untuk kegiatan mewarnai muk logam ini, PT KAI menyediakan sekitar 30 hingga 50-an muk tiap hari lengkap dengan kuas dan cat akriliknya. Kegiatan mewarnai ini dilakukan bergilir di sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Selain kegiatan mewarnai muk bergambar kereta, PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar pertunjukan sulap. Pertunjukan ini pun tak kalah menarik antusiasme anak-anak di stasiun.
5: KAI Daop 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan School Holiday, di mana memang untuk menyambut hari libur sekolah yang sudah berlangsung mulai tanggal 20 Juni kemarin hingga nanti 5 Juli, KAI Daop 6 Yogyakarta akan mendatangkan berbagai acara menarik di stasiun, khususnya di stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Seperti hari ini kita mengadakan kegiatan Fun Magician dengan mendatangkan pesulap untuk menghibur anak-anak.

0: Orang yang sedang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun, kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan mug painting ataupun melukis di cangkir, yang mana nanti cangkir yang sudah dilukis itu bisa dibawa pulang ke rumah sebagai merchandise. Dan selain itu kita juga mengadakan kegiatan sapa pelanggan untuk memberikan merchandise kepada anak-anak yang sedang menunggu di stasiun Yogyakarta. Ya, sementara untuk hari ini di stasiun Yogyakarta dan nanti tanggal 29 Juni kita juga akan menghadirkan acara yang sama di stasiun Lempuyangan.
1: Sejumlah kegiatan untuk menghibur dan menambah pengalaman penumpang bakal terus dilakukan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, termasuk pada masa libur sekolah kali ini yang akan berlangsung hingga awal Juli mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
2: Mengisi waktu kosong bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan murah dan juga tentunya bermanfaat. Di Probolinggo, Jawa Timur, Anda bisa menikmati wisata murah meriah di lereng Bromo dengan bermodalkan hanya Rp5.000 saja.
3: Mengisi libur sekolah tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam sepertinya jadi opsi yang paling masuk akal in this economy. Di Desa Negoro Rejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ada tempat wisata yang masih alami, berada di perbukitan air terjun Madukari Pura. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa menikmati sejuknya lereng Bromo sambil bermain ayunan, atau jika berani bisa menjajal lori-lorian, relnya terbuat dari pelepah aren. Lori-lorian sepanjang 50 meter ini menjadi wahana favorit pengunjung. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga antusias menjajal lori-lorian ini.
4: Seru banget. Takut nggak? Enggak, lebih seneng lah. Kayak apa ya, kena angin gitu loh, enak rasanya.
5: Oke. Ini mau nyoba lagi?
4: Mau.
5: Murah ya ini ya?
4: Murah banget, 5.000 bisa sepuasnya.
3: Tempat wisata ini sempat mati suri saat pandemi COVID-19. Namun berkat lembaga masyarakat desa hutan setempat, kawasan wisata ini kembali dihidupkan. Bagaimana? Tertarik datang ke sini? Mumpung libur sekolah, ajak anak-anak untuk menikmati alam lereng Bromo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Demam Piala Dunia di Meksiko tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga sudah merambah ke hewan peliharaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: dapat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Demam Piala Dunia di Meksiko tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga sudah merambah ke hewan peliharaan. Mulai dari anjing, kucing, hingga seekor bebek yang ramai-ramai didandani oleh pemiliknya dengan jersey berwarna hijau khas tim nasional Meksiko. Tren unik ini pun menjadi berkat tersendiri bagi para pedagang pakaian hewan yang ada di sana.
3: Dukungan untuk tim nasional Meksiko kini hadir dalam versi empat kaki dan berbulu. Di sejumlah pasar tradisional kota Meksiko, jersey timnas versi hewan peliharaan sangat laris manis diburu warga. Tren ini semakin viral setelah seekor bebek bernama Merlin yang gemar memakai jersey bahkan diundang langsung oleh Presiden Meksiko. Tingginya antusiasme warga membuat pedagang kebanjiran pesanan. Banyak pemilik hewan yang memesan jersey secara khusus agar bisa tampil kembar dengan seluruh anggota keluarga saat menonton pertandingan kesebelasan Meksiko. Saking tingginya permintaan, sejumlah pedagang jalanan mengaku kehabisan stok karena barang selalu habis terjual.
4: Visten más a sus perros, porque pues llevar la verde es pues llevarla en todos lados, ¿no?
3: Ada-ada saja ya cara warga Meksiko dalam mengekspresikan dukungannya untuk timnas kesayangan. Kalau di Indonesia, kira-kira hewan apa nih yang cocok dipakaikan jersey?

0: Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026 resmi digelar mulai hari ini. Untuk mengetahui jalannya event, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Gita Miningrum di Padepokan Pencaksilat MII Jakarta Timur. Halo, selamat pagi Gitami. Gitami, seperti apa suasana hari pertama ajang pencarian atlet pencaksilat berprestasi kali ini dan ajang ataupun apa saja yang akan dipertandingkan?
1: Ya, selamat pagi Iqbal. Beginilah, saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah pagi ini. Bisa dilihat ya, ini saat ini sudah sementara persiapan karena sebentar lagi pertandingan akan dimulai dan pastinya para pendukung maupun juga para atlet-atlet pesilat ini sudah hadir di sini sejak pagi tadi. Sudah ada yang latihan juga bersama beberapa tim dan regunya begitu untuk mempersiapkan pertandingan hari ini, dan nanti juga pertandingan ini diikuti oleh sekitar 12 provinsi yang ada di Indonesia untuk memperebutkan Piala Presiden 2026. Dan juga Iqbal juga bisa lihat ya, kalau di sana itu kita lihat di monitor TV itu ada skor atau angka, karena memang kali ini itu untuk kejuaraan pencaksilat tingkat nasional ini menggunakan sistem digital, di mana menempatkan bahwa olahraga tradisional ini menjadi ke level yang setara dengan Olimpiade. Jadi setiap nanti ada tendangan maupun juga dari pukulan dan juga bantingan ini yang masuk dalam skor ini akan langsung otomatis tercatat oleh sistem digital ini, dan nanti skornya akan langsung muncul di TV itu. Jadi yang tadinya mungkin biasanya para penonton ini hanya menebak-nebak begitu skornya berapa, kali ini penonton bisa langsung melihat skornya secara live, langsung terhitung di monitor yang ada di aula ini begitu ya. Ini juga Iqbal bisa lihat sudah ada yang siap-siap mau foto-foto dulu sebelum melakukan pertandingan seperti itu. Dan Iqbal, kali ini kejuaraan ini diikuti oleh 2000 pesilat begitu. Ini untuk tingkat SD, SMP, SMA dan juga

0: SMK begitu. Jadi untuk acara ini sendiri berlangsung dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni nanti. Jadi kita lihat nanti siapakah yang akan menjadi juaranya ya untuk tahun 2026 ini. Kembali ke Anda, Iqbal.
1: Baik, Gita Mi, semakin menarik, semakin transparan dalam hal penilaiannya. Terima kasih atas laporannya. Gita Mi Ningrum melaporkan langsung dari kawasan TMII Jakarta Timur. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Ke informasi lain, transfer teknologi dari pembelian dua buah kapal perang dari Italia sudah mulai terwujud. Salah satunya adalah kemampuan perawatan mesin kapal yang kini telah bisa dilakukan di dalam negeri.
2: KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi telah memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Dua kapal perang buatan Italia ini dibeli pemerintah senilai lebih dari 1 miliar euro. Sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan, Italia diwajibkan memberikan kompensasi berupa imbal dagang dan transfer teknologi. Salah satunya adalah transfer teknologi kemampuan merawat mesin kapal perang yang diberikan kepada PT Dieselindo Utama Nusa. Banyak 4 orang teknisi perusahaan ini telah menjalani pelatihan selama 2 minggu di Italia. Selain itu, Italia juga memberikan mesin tiruan dan alat-alat khusus untuk perbaikan mesin kapal kelas KRI Brawijaya.
3: Melalui kesempatan ini, kami berharap dapat terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkuat transfer pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung kemandirian industri dan kesiapan operasional alutsista.
2: Transfer teknologi ini dinilai menguntungkan karena nantinya perawatan kapal bisa dilakukan di dalam negeri. Total nilai transfer teknologi ini juga mencapai 30 juta dolar euro.
4: Dengan industri dalam negeri memiliki kemampuan ini, akan bisa mendukung kesiapan kapal yang kita miliki. Kita membeli kapal, juga membeli, nanti membeli keterampilan untuk menjaga kesiapan dari kapal fregat tersebut.
2: Selain perawatan mesin, transfer teknologi lainnya adalah pembuatan simulator latihan, laboratorium di Universitas Pertahanan, perawatan mesin gas turbin, dan lainnya. Tujuannya, agar pembelian kapal perang juga membangun kapabilitas industri pertahanan dan sumber daya manusia nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Tangerang, Banten.
1: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa yang diprediksi mencapai 38 derajat Celcius. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.

0: kasih Anda masih bersama kami. Ribuan penumpang memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare di musim libur sekolah. Sementara di Langsa, permintaan permohonan pembuatan paspor meningkat 20% di musim liburan kali ini.
1: Beginilah kepadatan penumpang di area Terminal Ajata Pareng di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu ini. Seluruh area terminal dipadati penumpang yang akan berangkat ke Batu Licin Balikpapan, Samarinda dan Bontang, hingga Tarakan dan Nunukan. Para penumpang memanfaatkan libur sekolah untuk mengunjungi kerabat ataupun mengunjungi destinasi wisata di Pulau Kalimantan. Pihak KSOP Parepare menyiagakan 14 armada kapal sebagai sarana transportasi laut bagi penumpang musim libur sekolah. 4 armada juga telah menjalani uji petik guna memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama pelayaran.
2: Nah, kita juga maksimalkan dari 14 kapal itu untuk melayani liburan sekolah. Jadi kenaikan-kenaikan itu sudah kita antisipasi dan kita juga sudah komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk bisa memberikan layanan yang terbaik.
1: Di musim liburan ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh mengalami kenaikan permintaan pembuatan paspor hingga 20%. Masyarakat yang membuat paspor harus membawa data lengkap untuk pemeriksaan oleh petugas mengenai tujuan perjalanan ke luar negeri. Egi Amoranda Putri asal Tenggulun Aceh Tamiang mengatakan dirinya hendak berlibur ke negeri jiran.
3: Karena sedang libur sekolah, jadi saya memang berniat untuk membawa anak-anak saya jalan-jalan ke Malaysia.
4: Kenapa kakak memilih berlibur ke luar negeri, kak?
3: Apa alasannya? Karena anak saya ingin naik pesawat, pak.
1: Tugas kantor imigrasi Langsa menyebut pembuatan paspor membutuhkan proses yang dilakukan oleh pemohon sejak 2025 lalu.
5: Ketika kita mengetahui adanya yang bersangkutan akan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya itu, misalnya dia ingin bekerja di luar dan tidak melalui dengan prosedur yang ada, maka kita akan melakukan yang pertama adalah penolakan permohonan.
1: Pada 2025, kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh menolak 289 permohonan paspor. Sedangkan periode Januari hingga Mei 2026, penolakan dilakukan terhadap 89 pemohon. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari mancanegara, gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, mulai dari penutupan destinasi wisata ikonik di Paris, peringatan cuaca ekstrim di Inggris, hingga kebijakan khusus untuk melindungi pekerja luar ruang di New York.
6: Gelombang panas yang menyelimuti Eropa memaksa Menara Eiffel di Paris, Prancis menutup operasional lebih awal pada Selasa waktu setempat. Otoritas Menara Eiffel membatasi kunjungan demi keselamatan pengunjung di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Keputusan ini memicu kekecewaan sejumlah wisatawan yang terpaksa membatalkan rencana menikmati pemandangan dari puncak menara ikonik tersebut. Menurut Badan Meteorologi Prancis, Météo France, suhu di sejumlah wilayah dapat menyentuh 40 hingga 43 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan. Di Inggris, suhu tinggi juga menyelimuti kawasan bisnis Canary Wharf di London. Termometer mencapai 35 derajat Celcius pada Selasa siang, membuat banyak warga berlindung di area teduh dan menggunakan payung untuk menghindari paparan sinar matahari. Otoritas cuaca Inggris mengeluarkan peringatan panas ekstrim seiring perakiraan suhu yang dapat menembus 39 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi, angka tersebut akan memecahkan rekor suhu bulan Juni yang telah bertahan selama hampir 7 dekade. Sementara itu di Amerika Serikat, pemerintah kota New York mengambil langkah khusus untuk melindungi pekerja luar ruang dari resiko panas ekstrim. Wali kota New York, Zohran Mamdani, menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan instansi kota menyusun rencana pencegahan

0: dan penyakit akibat panas, meningkatkan sosialisasi keselamatan, dan memperkuat pengawasan di tempat kerja. Kebijakan ini menyasar lebih dari 1,4 juta pekerja, termasuk pekerja konstruksi, kurir pengantar barang, pedagang kaki lima, dan pekerja gudang. Pemerintah kota New York juga menyebut lebih dari 500 orang meninggal dunia setiap tahun akibat dampak panas ekstrim yang kini semakin diperburuk oleh perubahan iklim.
1: Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi, kini mencuri perhatian dunia dengan fasilitasnya yang super mewah dan juga inovatif. Ada sebuah akuarium raksasa yang berisi ribuan biota laut yang ditempatkan tepat di tengah-tengah area terminal, kini menjadi daya tarik utama bagi penumpang. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Dengan tinggi mencapai 14 meter dan diameter 14 meter, akuarium indah ini menjadi daya tarik utama bagi para penumpang yang baru tiba maupun yang akan bepergian melalui Terminal 1 Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Akuarium raksasa ini menampung lebih dari 1 juta liter air dan menjadi rumah bagi ribuan biota laut. Ada lebih dari 25 spesies ikan langka, termasuk hiu, pari, dan terumbu karang asli dari Laut Merah hidup di dalamnya. Fasilitas ini sengaja dibangun untuk memberikan pengalaman relaksasi bagi para wisatawan dan jemaah umroh maupun haji dari berbagai belahan dunia.
3: Alhamdulillah, saya pun pertama kali saya sampai di sini pagi tadi terkejut terpesona melihat akuarianya amat besar, cantik sangat.
4: Yang bikin menarik apa? Ikannya
3: apa? Cerminnya, dia punya kacanya cantiklah.
2: Tak hanya memanjakan mata dengan pesona bawah laut, Bandara Internasional King Abdul Aziz juga menjadi salah satu bandara paling modern di dunia karena integrasi transportasinya. Tepat di bawah area bandara, terkoneksi langsung dengan stasiun kereta cepat Haramain. Integrasi ini memudahkan para penumpang untuk melanjutkan perjalanan menuju kota suci Mekah atau Madinah hanya dalam hitungan menit tanpa harus keluar dari area bandara. Dengan perpaduan teknologi, transportasi modern, dan keindahan alam, Bandara Jeddah kini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan destinasi wisata yang ikonik di Arab Saudi. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.

0: Kiri lagi. Awas kaki kamu.
1: Seekor beruang madu berkeliaran di permukiman dan mengancam warga, khususnya anak-anak di Kabupaten Pelalawan, Riau, akhirnya ditangkap. Di Klaten, bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dikeluhkan warga. Produsen langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng.

0: Warga ramai-ramai minta Taufik, sang penyiksa Yuvita, dihukum berat. Sejauh ini polisi kenakan pasal berlapis, yakni pasal penyekapan dan penganiayaan. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seekor beruang madu berkeliaran di permukiman dan juga mengancam warga, khususnya anak-anak di Kabupaten Pelalawan, Riau, akhirnya ditangkap. Sementara di Semarang, polisi menangkap seorang pria setelah videonya viral membuang kucing ke sungai dari atas sebuah jembatan.
1: Seekor beruang madu yang sebelumnya kerap muncul di sekitar permukiman sejak akhir Mei lalu akhirnya tertangkap oleh tim BBKSDA Badan Konservasi serta pemerintah desa setempat pada Senin 22 Juni. Beruang madu berhasil ditangkap setelah masuk ke kandang jebakan yang dipasang beberapa waktu lalu. Hasil pemeriksaan tim di lapangan menunjukkan beruang madu berkelamin jantan dan masih memiliki sifat liar yakni agresif. Kepala Bidang Teknis BKSDA Riau, Ujang Holy Sudin, yang ditemui pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, beruang madu diduga masuk ke permukiman untuk mencari makan. Ujang juga mengimbau warga agar melaporkan ke BKSDA jika menemukan satwa liar, sehingga konflik bisa dihindari.
2: Cara berulang, setelah dia malam harinya masuk ke permukiman, dia kembali ke salah satu ada semacam sebab duka yang berada di sekitar permukiman dan selalu melakukan hal tersebut. Sehingga kami memutuskan memasang box trap ini di area semak belukar yang kami anggap sebagai tempat beruang ini.
1: Viral di dunia maya, video seorang pria sengaja membuang seekor kucing ke sungai dari atas jembatan Kartini, Kota Semarang. Akibat ulahnya, warganet geram dan meminta polisi menangkapnya. Belakangan polisi sektor Gayam Sari yang merespon kemarahan warga, akhirnya menangkap sang pria yang belakangan diketahui bernama Wiji. Wiji mengaku tega membuang kucing dari atas jembatan lantaran kesal. Sang kucing membuang kotoran di dalam kamarnya.
3: Sebelumnya saya mohon maaf sekali sama pecinta hewan. Sebenarnya saya enggak ingin segitunya sama hewan kucing. Sekali lagi saya mohon maaf dari hati saya tidak akan mengulangi lagi peristiwa seperti itu.
1: Usai mengamankan Wiji, polisi memeriksa Wiji untuk proses penyelidikan lebih lanjut dan terancam pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dan dikeluhkan warga ditemukan tersebar di 13 desa 2 kecamatan di Klaten, Jawa Tengah. Produsen minyak kita melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dan melakukan uji laboratorium.
4: Warga dua kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan pemerintah berupa minyak goreng yang berbau solar pada Rabu siang. Bantuan ini tersebar di 13 desa di dua kecamatan yaitu Wedi dan Jogonalan. Saat digunakan memasak, warga mengeluh minyak goreng berbau solar dan mengakibatkan mual. Setelah mengonsumsi makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng tersebut, warga mengaku merasakan gangguan pada tenggorokan.
5: Langsung buat masak aja gitu, soalnya nggak kepikiran dari situ kan.
6: Baunya gimana. Bau apa, Bu?
5: Iya, bau kayak bau solar-solar gitu loh.
6: Buat masak apa?
5: Goreng tempe.
6: Udah dimakan.
5: Udah lah, itu kan batuk-batuk itu dari.
4: Menyikapi temuan tersebut, produsen minyak kita dari PT Kusuma Mukti Remaja langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dengan produk baru jenis yang sama. Sementara itu, minyak goreng yang diduga bermasalah dibawa ke laboratorium untuk menjalani pengujian lebih lanjut. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hasil uji lab tersebut.
7: Kita masih investigasi, Pak. Tapi sebelum hasil lab keluar kan lebih baik kita tindak lanjuti gitu, Pak. Daripada menunggu ya. Kalau menunggu sampai tahu kan khawatirnya jadi keluhan yang lebih besar. Jadi kita kepenginnya segera kita tindak lanjut.
4: Sementara itu, Bulog selaku penyalur bantuan pangan mengatakan penyaluran bantuan di Kabupaten Klaten yang berlangsung sejak Maret 2026 telah terrealisasi 100%. Warga diminta segera melaporkan jika ada temuan mencurigakan dalam bantuan tersebut kepada pemerintah desa atau petugas terkait agar dapat dilakukan penukaran dan penanganan lebih lanjut. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
0: Dan selanjutnya kita akan ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Di antaranya ini ada tambang emas ilegal yang dibubarkan. Ya, ini ada ratusan warga yang didominasi emak-emak menggeruduk aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Batang Hari Jambi. Massa bahkan membakar rakit dan juga peralatan lain hingga membuat para penambang liar melarikan diri. Selanjutnya ini ada longsor di Lembah Anai. Iya, ini perbukitan. Inilah detik-detik longsor yang terjadi di Lembah Anai, tepatnya dekat dengan jembatan kembar di gerbang masuk Kota Padang Panjang. Bebatuan meluncur dari atas bukit dan menimbun badan jalan. Menurut polisi, longsor terjadi sekitar pukul 13 waktu setempat. Beruntung tidak ada korban jiwa di peristiwa ini. Sejumlah alat berat sudah berada di lokasi namun belum bisa melakukan pembersihan material karena kondisi tanah yang masih labil. Untuk menghindari risiko longsor susulan, polisi memutuskan menutup total akses kendaraan di kawasan tersebut hingga situasi dinyatakan aman. Dan Lembah Anai ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Padang menuju ke Bukit Tinggi hingga Riau dan sebaliknya. Jalur ini berulang kali longsor dan ditutup. Ya, selanjutnya ini kita ke Jawa Tengah. Ini ada ratusan warga yang berdesakan dan juga berebut gunungan nasi tumpeng dalam tradisi bersih desa yang ada di Kabupaten Klaten. Kemeriahan tradisi bersih desa ini berlangsung di Kompleks Makam Brojo Hanilo di Desa Sajen, Klaten, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Ratusan warga mulai dari anak-anak, tua, muda, saling berdesakan dan juga berebut gunungan berisi buah serta sayur dan nasi tumpeng. Hanya dalam waktu singkat, gunungan ludes di serbu warga. Dan hasil dari rebutan berupa buah dan sayur selanjutnya dibawa pulang warga untuk dimasak dan dimakan bersama dengan keluarga. Warga meyakini jika memperoleh isi gunungan bisa mendatangkan berkah tersendiri. Tradisi bersih desa ini digelar sebagai wujud syukur warga atas hasil panen yang melimpah. Warga juga berharap kalau hasil panen di masa mendatang bisa lebih baik lagi. Selanjutnya kita ke kasus kekerasan yang dialami perempuan. Di Jakarta, polisi melakukan olah TKP kasus pelemparan bom Molotov yang mengenai seorang ibu dan juga anaknya dan masih memburu pelaku yang buron. Sementara di Sukabumi, seorang perempuan ditemukan meninggal di sebuah penginapan diduga menjadi korban kekerasan.
8: Polisi Sektor Koja, Jakarta Utara melakukan olah tempat kejadian perkara pelemparan bom Molotov kepada seorang ibu dan anak di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Selasa sore. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa polisi sebelum pelemparan bom Molotov, pelaku sudah membuat keributan. Pelaku sempat cekcok mulut dengan keluarga yang tengah dekat dengan mantan istri pelaku.
9: Melempar Molotov kepada saudara H, tetapi tidak kena dan jatuh mengenai aspal dan terbakar aspal itu. Pada saat aspal itu terbakar, melintas perempuan dengan mengendarai sepeda motor yang memang tidak tahu menahu permasalahan.
8: Sebelumnya, rekaman kamera pengawas saat pelaku melempar bom Molotov viral di dunia maya. Api sempat mengenai sepeda motor yang dikemudikan seorang perempuan bersama anaknya hingga korban terjatuh. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku melarikan diri. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang perempuan ditemukan meninggal di penginapan di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Selasa siang. Sebelumnya, korban diketahui menginap sejak Senin, namun pada Selasa siang, korban tidak keluar hingga batas waktu check out. Polisi bersama tim Inavis melakukan

0: olah tempat kejadian perkara dan menemukan sebuah tas milik korban, sementara telepon genggam korban tidak ditemukan. Selang satu hari kemudian, yakni Rabu, terungkap korban berasal dari Bogor, Jawa Barat. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, korban diduga tewas akibat kekerasan benda tumpul.
1: Kalau pembunuhan, mungkin korban kekerasan ya. Itu mengakibatkan meninggalnya. Gitu. Nanti mungkin perkembangan akan kita sampaikan kepada rekan-rekan semua.
0: Usai diotopsi, jenazah korban dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Polisi masih memburu pelaku penganiayaan hingga korban meninggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, di balik penangkapan tersangka Taufik Hidayat, ada peran Dadang Ahyar Ismail, kerabat kerja tersangka yang melobi dan juga negosiasi tersangka agar menyerahkan diri. Sebelumnya, sayembara berhadiah 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat itu sempat menimbulkan kesalahpahaman antar warga.
3: Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Menang 2-0 kan? Terus.
4: Sayembara senilai 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai imbalan menemukan atau menginformasikan keberadaan tersangka Taufik Hidayat berbuah manis. Kerabat tersangka Taufik Hidayat yang pernah bekerja bersama pada 2023-2024 lalu bernama Dadang Ahyar Ismail mengungkapkan ia berhasil membujuk tersangka untuk menyerahkan diri kepada polisi. Warga perumahan Geria Pesona Ciparai, Kabupaten Bandung itu pernah dihubungi tersangka Taufik yang meminta perlindungan dan saran kepada dirinya. Jika dirinya terpilih untuk mendapatkan sayembara uang tunai sebesar 250 juta rupiah dari KDM, Dadang berencana menyerahkan uang itu kepada korban untuk biaya pengobatan.
5: Jadi kalau memang itu benar, ada statement KDM. Kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu.
6: Asal domisili Soreang, Kabupaten.
4: Sebelumnya demam sayembara dari orang nomor 1 di Jawa Barat itu menimbulkan kesalahpahaman antar warga. Dari video yang viral, seorang warga Soreang, Kabupaten Bandung mengaku jadi korban salah sangka karena parasnya dinilai mirip dengan tersangka Taufik Hidayat.
7: Jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang ini ya. Kemana dirinya pelaku penganiayaan? Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat.
4: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Garut Rabu pagi akan menemui Kapolda Jawa Barat terkait sayembara senilai 250 juta rupiah. Menurut Dedi, sayembara tersebut diperuntukkan untuk warga.
8: Sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan.
9: Sekarang polisi yang
8: menemukan. Ya, polisi yang menemukan, nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi, ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda.
4: Tersangka Taufik Hidayat ditangkap petugas di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa malam di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ya, Taufik Hidayat tersangka dari kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya di Bandung memang sudah ditangkap. Banyak pihak mendesak agar Taufik Hidayat dijerat dengan pasal berlapis dan wacana hukuman kebiri akibat kejahatan yang tidak manusiawi dan menyisakan trauma mendalam bagi korban. Dan berikut ini laporan khas redaksi.
10: Sudah kita amankan atas nama siapa? Taufik.

0: Aksi biadab Taufik Hidayat yang melakukan penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri Yuvita Tri Rezeki menuai kecaman keras dari warga Kota Bandung. Sejumlah warga menilai aksi yang dilakukan pria berusia 30 tahun tersebut sangat sadis dan di luar nalar. Terlebih antara pelaku dengan korban diketahui memiliki hubungan emosional karena menjalin tali kasih sejak 3 tahun terakhir. Warga berharap aksi sadis pelaku yang menyekap serta menganiaya korban dapat menjadi dasar bagi polisi untuk menjeratnya dengan hukuman maksimal hingga penjara seumur hidup.
1: Jadi menurut saya itu dari penyiksaan dan pesekapan itu hukuman yang pas. Menurut saya itu bisa setidaknya 15 tahun atau enggak seumur hidup.
2: Ini menurut hukum kan dihukumnya menurut pasal 446 yang melihat dari kondisi korban itu setelah dilakukan penyekapan dan luka berat itu harusnya hukumannya 9 tahun. Tapi menurut saya sebaiknya pelaku dihukum seberat-beratnya seperti 10 tahun atau seumur hidup.
0: Rabu kemarin, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Keluarga korban menyerahkan kasus hukum ini ke kepolisian. Menurutnya, hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya, untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
0: Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini. Mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan, sehingga motif pelaku melakukan aksi keji ini terus didalami.
4: Kita lakukan secara psikologi juga awal. Ya.
5: Demikian juga tes urin, ya hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan. Dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Ya, tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional.
6: Sudah mengamankan atas nama siapa?
7: Taufik Hidayat.
0: Ya. Anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat meringkus Taufik Hidayat di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Pria berusia 30 tahun ini sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum diringkus di kediaman kerabatnya di kompleks kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dalam konteks apa hukuman yang pantas bagi Taufik Hidayat, kasus ini juga memantik respons anggota DPR. Ketua Komisi Hukum mendesak polisi tidak ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis serta ancaman hukuman terberat. Pemberian hukuman maksimal bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, namun sebagai efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa.
8: Menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat, kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut.
0: Akhirnya, kegeraman masyarakat sangat beralasan. Saat hukuman bagi pelaku kejahatan dirasa masih sangat ringan, polisi harus berani mengganjar Taufik Hidayat dengan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Usai jeda komersial berikut, mahalnya hunian di Jakarta membuat warga harus memilih
7: hidup di pinggiran agar bisa mencicil rumah sesuai penghasilan.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Temui Oday Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat waktu sipil bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Bagi sebagian warga Depok, Bogor, dan Tangerang atau Bekasi, masih banyak yang mempunyai KTP Jakarta. Ini dikarenakan sebagian dari mereka lahir di Jakarta. Namun mahalnya hunian di Jakarta membuat mereka harus memilih hidup di pinggiran Jakarta.
1: Setiap hari, Romdoni harus menempuh perjalanan menuju tempat kerjanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun pria ini memilih meninggalkan ibu kota dan memilih untuk tinggal dan menetap di Tambun, Bekasi dengan keluarganya. Bukan karena tidak cinta dengan kota kelahirannya, melainkan karena harga rumah di Jakarta sudah sulit dijangkau. Bagi Romdoni, memiliki rumah sendiri lebih penting daripada terus membayar kontrakan. Meski harus menukar jarak yang lebih jauh dari sebelumnya dengan kepastian tempat tinggal untuk keluarga.
2: Satu, pengen punya rumah aja walaupun kecil untuk keluarga, intinya untuk anak. Nyari-nyari rumah sempat, cuman mungkin nggak masuk sama ini saya, gaji saya, jadi nggak mungkin untuk pengambilan rumah di Jakarta gitu. Bisa untuk perumahan di Jakarta. Perubahannya satu, mungkin udah nggak ngontrak lagi ya. Mungkin udah bisa punya rumah sendiri walaupun nyicil. Intinya balik lagi untuk anak, untuk masa depan anak saya.
1: Sebelum memiliki rumah di Bekasi, Romdoni tinggal di Jakarta Timur. Perjalanan ke tempat kerja yang dulunya lebih singkat, kini harus ditempuh dengan waktu yang lebih panjang.
2: Perjalanannya waktu masih ngontrak ya, tinggal di daerah Jakarta Timur, Cakung kurang lebih sampai di tempat kerja kurang lebih 30 menitan. Kalau sekarang bisa sejam lebih. Kalau biaya perjalanan ya mungkin beda sekitar 20-30 ribu. Dari awal mungkin PP bisa 20-30 ribu, sekarang bisa 40-50 ribu gitu. Dibilang berat ya, ya memang harus dijalanin gitu.
3: Karena
2: kan buat rumah sendiri kan ya lebih baik untuk satu, balik lagi untuk masa depan anak saya lah.
1: Pilihan Romdoni menjadi gambaran bagi sebagian warga Jakarta yang akhirnya memilih kawasan penyangga untuk memiliki hunian. Fenomena yang juga dirasakan warga lainnya. Seperti Sobari, yang memutuskan pindah ke Bekasi setelah bertahun-tahun menyewa di Jakarta. Menurut Sobari, harga rumah di Jakarta membuat masyarakat berpenghasilan menengah sepertinya sulit memiliki hunian

0: di kota Jakarta.
1: Nyari tapi mahal semua, berat, ya. Pokoknya berat lah, nggak kejangkau lah.

0: pengen. Terus kedua, suami kerjanya dekat sini, sekitaran sini gitu. Jadi kita udahlah pindah aja daripada bayar kontrakan mahal-mahal di sana, nggak bisa, nggak ada yang murah gitu di sana tuh mahal-mahal. Dulu saya ngontrak hampir 10 juta. Pindah mau kayaknya mau dinaikin hampir lah tinggi lah gitu. Ya pasti, karena kan kita tinggal di sini, jadi ya harus. Ya nggak apa-apa, itu bagian yang udah tinggal di sana. Kalau kita kan udah di sini, nggak apa-apa. Ya mungkin nggak kalah ininya juga, sama fasilitasnya mungkin hampir sama gitulah. Mungkin bisa lebih gitu, hampir sama gitu. Karena kita udah tahu juga kan bahwa KDM juga di sini bagus. Karena kita udah memang udah ini, pokoknya ada pemilihan RT di sini udah tepat gitu. Udah langsung kita ganti itu KTP Bekasi, ya gitu.
1: Bagi Romdoni dan warga Jakarta lainnya, pindah ke kota penyangga bukan berarti meninggalkan Jakarta, melainkan upaya untuk mengejar impian sederhana, sebuah rumah tinggal untuk keluarga. Karena bagi mereka, rumah bukan hanya tentang di mana tempatnya berdiri, tapi tentang rasa aman dan masa depan yang bisa dibangun bersama keluarga. Angga Cita Kusuma, Maranatha Tampu Bolon, Bekasi, Jawa Barat.
2: Di balik gemerlap turnamen Piala Dunia, tersimpan kisah cinta para bintang. Redaksi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masalahnya
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. In association with Bangun Semangat Sejak Pagi Hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
7: Sebagai penutup, Piala Dunia tidak hanya menyuguhkan persaingan di lapangan hijau. Di balik gemerlap turnamen terbesar sepak bola dunia ini, tersimpan kisah cinta para bintang bola dengan pasangan masing-masing. Saya Rizky Harisnanda pamit, sampai jumpa.
8: Hubungan percintaan striker andalan Norwegia yang ditakuti, Erling Haaland menarik perhatian pecinta bola. Haaland menjalin hubungan dengan Isabel Hoogsen Johansen. Isabel adalah teman masa kecil yang dikenal sejak berlatih bersama di Akademi Bola Bryn di Norwegia. Kisah persahabatan mereka berkembang menjadi cinta dan kini keduanya telah membangun keluarga bersama. Percintaan antara Lionel Messi dan Antonio

serta Rokuzo turut mewarnai romantika para bintang bola. Keduanya saling mengenal sejak kecil di kota Rosario, Argentina. Setelah bertahun-tahun menjalani hubungan jarak jauh, mereka menikah pada 2017 dan menjadi salah satu pasangan paling ikonik di dunia sepak bola. Pernikahan mereka sempat mendapat sebutan sebagai pernikahan abad ini. Kini mereka dikaruniai anak, Thiago yang berusia 16 tahun, Mateo yang berusia 12 tahun, dan Ciro berumur 8 tahun. Kapten skuad timnas Aljazair, Riyad Mahrez, tak hanya menjadi sorotan di lapangan hijau. Mahrez menikahi model dan influencer asal Inggris Taylor Ward pada 2022 setelah menjalin hubungan sejak 2020. Keduanya menikah secara Islam dan kemudian menggelar pernikahan mewah di Italia. Pasangan ini kemudian menetap di Jeddah, Saudi Arabia bersama putri mereka. Taylor pun bukan berasal dari keluarga biasa. Ayahnya adalah Ashley Ward, pemain bola profesional, dan ibunya, Dawn Ward, seorang aktris televisi Inggris. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez menunjukkan bahwa cinta bisa datang dari pertemuan tak terduga. Keduanya bertemu saat Georgina bekerja sebagai asisten penjualan di sebuah toko merek fashion ternama. Saat itu, pesona Georgina sebagai gadis pekerja keras dari desa telah memikat Ronaldo. Sejak menjadi pasangan Ronaldo, Georgina yang berasal dari Spanyol telah membangun karirnya sendiri sebagai model internasional, bintang televisi, dan pengusaha sukses. Georgina juga memiliki serial realitas di Netflix berjudul Soy Georgina. Dengan puluhan juta pengikut di media sosial dan bisnis fashion, Georgina kini dianggap sebagai salah satu wax atau pasangan pesepak bola paling berpengaruh di dunia.

0: Beragam cara dilakukan oleh komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang meresahkan warga di Kabupaten Tanggamus, Lampung ini. Tak hanya sekali saja, namun mereka sudah beraksi di 39 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Tanggamus. Dalam rekaman CCTV, para pelaku merusak gembok rolling door menggunakan alat pemotong besi. Mereka bahkan menggunakan payung untuk menutupi identitas agar wajah tak terlihat CCTV. Setelah 9 laporan yang masuk ke polisi, pada 17 Juni 2026, 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara 4 lainnya masih berstatus buronan atau DPO. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, 30 aksi lainnya belum dilaporkan dan sebagian sempat viral di media sosial.
1: Yaitu motif pelaku melakukan aksi pencurian dan pemberatan ini, yaitu untuk kepentingan pribadi. Kemudian modus operandi, yaitu para pelaku melihat atau menyasar lokasi korban pada saat sedang kosong.
0: Saat ini para pelaku telah ditahan di Polsek Pulau Panggung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Aksi pembobolan juga terjadi di rumah indekos di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu. Pelaku terekam CCTV sempat memantau situasi tempatnya beraksi. Pelaku yang beraksi seorang diri ini dengan tenang masuk sebuah rumah indekos dan langsung naik ke lantai dua rumah. Tak lama berselang, pelaku keluar sambil menggendong sebuah tas yang diduga berisi barang hasil curian. Korban pun baru menyadari terjadi pembobolan saat pulang beristirahat dari tempatnya bekerja. Korban terkejut mendapati seisi kamarnya dalam keadaan berantakan.
2: Beberapa barang yang hilang kayak jam tangan, cincin nikah, emas antam, sama laptop dan

0: tas chargeran laptop saya sama chargeran handphone juga hilang.
1: Itu pas di tahunnya itu keadaan posisi rumah lagi ya?
0: Keadaan posisi rumah kosong sih Pak, karena saya dan istri saya kerja.
2: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar pelaku bisa segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Dua pria yang diduga mencuri sepeda motor ditangkap warga dan pengguna jalan di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Selasa malam lalu. Keduanya pun menjadi sasaran amukan massa sebelum diserahkan ke kantor polisi. Sementara itu gara-gara mengejar begal, seorang warga di Pasuruan, Jawa Timur tertabrak mobil pada Rabu malam. Korban terjatuh dan tewas di lokasi.
1: Dua pria yang diduga terlibat aksi pencurian sepeda motor ditangkap warga di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Selasa malam lalu. Sebelumnya, warga mengejar kedua pelaku setelah melakukan aksinya. Massa yang emosi meluapkan kemarahan mereka kepada kedua terduga pelaku. Selain main hakim sendiri, massa juga mengarah keduanya menuju kantor polisi. Hingga kini, kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan polisi. Kamera CCTV merekam upaya pengejaran begal motor di Desa Adonosari, Kecamatan Nongkojajar, Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu malam. Naasnya, Doni yang sedang mengejar terduga pelaku justru terjatuh hingga tertabrak kendaraan dari arah berlawanan. Pelaku yang juga terjatuh langsung melarikan diri. Akibat kejadian ini, Doni tewas di lokasi kejadian.
2: Telah terjadi pencurian pemberatan berupa kendaraan sepeda motor David yang diparkir di depan rumah, tiba-tiba dicuri oleh tiga orang pelaku. Kemudian korban sempat mengetahui dan kejar. Saat di pertigaan tutur, korban mengalami kecelakaan menabrak bemek dan mengibatkan korban meninggal dunia.
1: Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pencurian sepeda motor ini dengan memeriksa beberapa saksi dan mencari CCTV lain untuk mengejar tiga orang pelaku pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pesutri residivis kasus curanmor ditangkap warga saat kembali mencuri sepeda motor di toko waralaba di Klender, Jakarta Timur. Dan untuk mengelabui, kedua pelaku sengaja membawa anaknya. Dan di lokasi lainnya, dua begal motor milik wanita paruh baya di Jalan Manjangan Medan ditangkap saat berbelanja di salah satu minimarket.
3: Inilah rekaman CCTV saat tersangka begal MRS ditangkap di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin mengatakan, tersangka bersama rekannya membegal seorang wanita di Jalan Menjangan Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban mengendarai motor berencana berbelanja ke pasar tak jauh dari rumahnya. Nahas, di tengah jalan, korban diadang para pelaku. Korban yang diancam dengan sebatang besi hanya bisa pasrah motornya dibawa kabur. Sebulan penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Tersangka mengaku telah menjual motor curian ke penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uangnya dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Tersangka juga mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan. Pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam CCTV. Dari hasil penyelidikan, dalam waktu 2 jam, pelaku WS dapat diketahui keberadaannya dan langsung ditangkap di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Selasa malam, AKBP Aris Wibowo, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan, pelaku yang juga membawa kabur handphone sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku ini sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat. Kini sepeda motor korban Sutrisno sudah diamankan polisi untuk kemudian dikembalikan. Pasangan suami istri PF dan MK, keduanya residivis kasus pencurian sepeda motor, ditangkap warga saat mencuri sepeda motor di toko

0: waralaba di kawasan Klender, Jakarta Timur. Kedua pelaku ini bisa berbagi tugas saat beraksi. Wanita berinisial MK masuk toko mengawasi pemilik sepeda motor dengan berpura-pura berbelanja. Sementara PF beraksi mengambil motor saat korban lengah. Untuk mengelabui, pelaku sengaja membawa anaknya. Namun wajah kedua pelaku yang viral di media sosial dikenali warga yang langsung menangkap pelaku. Kedua pelaku nyaris dihajar massa saat polisi hendak menggiringnya ke mobil patroli. Saat ini tim Reskrim Polsek Duren Sawit masih mendalami kasus pencurian ini lantaran sepeda motor curian sudah dijual pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Petugas Resor Kota Magelang, Jawa Tengah menggerebek arena judi sabung ayam di sebuah pekarangan rumah. Petugas mengamankan 3 tersangka dan juga barang bukti, termasuk 2 ekor ayam aduan. Sementara di Jakarta, eksekusi pengosongan 1 unit apartemen di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat berujung dengan ricuh. Pemilik apartemen menghadang jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat yang akan melakukan eksekusi.
2: Anggota Polresta Magelang menggerebek arena judi sabung ayam di pekarangan belakang rumah salah satu warga di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 8 orang yang berada di arena judi sabung ayam, sementara belasan lainnya berhasil melarikan diri. 8 orang ini dibawa ke Mapolresta Magelang bersama barang bukti berupa 2 ekor ayam aduan, uang taruhan, dan belasan unit sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan terhadap 8 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 3 tersangka. 1 orang berperan sebagai penyelenggara sekaligus pemilik rumah, dan 2 lainnya sebagai pemasang judi.
3: Pasalnya 426 KUHP dengan ancaman 9 tahun atau 427 KUHP dengan ancaman 3 tahun penjara. Untuk barang bukti yang diamankan, itu ada 2 sepeda motor yang sudah dijadikan barang bukti, sudah disita, itu memang digunakan oleh 2 orang pelaku sebagai sarana, kemudian ada 2 ekor ayam, dan ada uang sebagai barang bukti taruhan Rp622.000.
2: 3 tersangka ditahan di sel tahanan Mapolresta Magelang. Rabu siang, jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan anggota Polres Jakarta Pusat melakukan eksekusi terhadap sebuah apartemen di Jalan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Penghuni apartemen sempat tidak mengizinkan petugas masuk dan menakut-nakuti petugas lantaran ada anjing galak di dalam apartemen. Meski demikian, petugas tetap masuk usai membacakan penetapan untuk melakukan eksekusi.
4: Salah lelang. Jadi Pak Rodi Gandhi ini menang pembeli lelang yang beritikad baik. Nah, Pak Nafin ini yang menguasai apartemen ini.
5: Yang mempunyai utang di bank atau bagaimana?
4: Sepertinya begitu. Kalau kami dapat dari Pak Rodi Gandhi, Pak Rodi Gandhi adalah pembeli lelang yang sah.
5: Ini sebelumnya udah diberitahu atau bagaimana?
4: Sudah. Jadi sebelumnya juga pernah tidak dilaksanakan karena mungkin pengamatannya masih belum kita lihat. Kemudian hari ini adalah sudah upaya terakhir.
2: Eksekusi ini diperkuat dengan adanya penetapan Ketua PN Jakarta Pusat nomor 69 /PDTXRL/2024/PN Jakarta Pusat tanggal 9 Agustus 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Yuvita, korban penyekapan dan penganiayaan oleh Taufik Hidayat, masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan dalam masa pemulihan. LPSK siap memberikan perlindungan bagi korban. Lacak Kriminal segera kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, akhirnya ditangkap polisi. Namun hingga kini polisi masih mendalami motif tersangka melakukan tindakan keji terhadap korban. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyatakan telah siap untuk melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap korban.
1: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Hingga kini polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini.
2: Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi ya, tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan. Dan
1: pada Rabu pagi, salah satu keluarga korban yang mendatangi Mapolda Jawa Barat menyampaikan kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya, untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
1: Sementara itu, Kementerian PPPA dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap korban sekaligus penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban.
4: Kita sudah asesmen itu semuanya dan LPSK siap untuk berikan perlindungan.
1: Untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan, Kementerian PPPA bersama 6 kementerian dan lembaga lain telah menandatangani kesepakatan bersama guna membangun layanan terpadu bagi korban kekerasan. Liputan CNN Indonesia.
0: Dan seperti apa update pemeriksaan terhadap tersangka Taufik Hidayat? Sudah ada rekan kami koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi di Mapolda, Jawa Barat. Selamat siang, Kiki. Jadi apa update pemeriksaan terkait dengan kasus ini?
5: Ya, selamat siang, Bram. Saat ini memang kami berada di Mapolda Jawa Barat untuk mengupdate kasus terkait dengan penganiayaan dan juga penyekapan yang kemudian terjadi atau dialami oleh seorang perempuan berinisial Y di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari tadi kami menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak kepolisian yang kemudian akan memberikan informasi. Namun hingga sore hari ini memang dari pihak kepolisian sendiri belum ada update yang terbaru terkait dengan perkembangan kasus penyekapan dan juga kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan berinisial Y ini yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, Jawa Barat. Tetapi jika kita merujuk kepada informasi terakhir yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian kemarin bahwasannya hingga saat ini proses pendalaman motif yakni penyidikan terhadap pelaku ini masih terus dimaksimalkan oleh pihak kepolisian, Bram. Kita tahu bersama bahwa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat ini penyidikan ini masih terus berlanjut begitu. Sejumlah asesmen, sejumlah pertanyaan sudah pasti disampaikan ataupun diberikan kepada pelaku ini untuk melihat seberapa jauh motif yang kemudian dilakukan oleh pelaku begitu. Pihak kepolisian kemarin ketika konferensi pers mengatakan bahwa membutuhkan waktu untuk menyelidiki terkait dengan kasus ini begitu. Jadi hingga saat ini kita masih menunggu update-nya seperti apa. Namun kemarin juga sejumlah alat bukti sempat dipamerkan atau diperlihatkan kepada awak media begitu ya. Ada sejumlah barang bukti yang kemudian didapatkan dari kos-kosan yang berada di kawasan Cinunuk, Bandung, Jawa Barat begitu. Di antaranya seperti helm, kemudian juga senjata tajam, bahkan juga ada 2 botol infus gitu. Kami berusaha mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian kemarin apakah sudah ada petunjuk yang kemudian signifikan dari barang bukti yang kemudian sudah diamankan, misalkan dari 2 botol infus ini digunakan untuk apa begitu. Namun pihak kepolisian lagi-lagi enggan berkomentar banyak sebelum nanti pada akhirnya informasi yang rigid atau komprehensif ini bisa disampaikan kepada publik begitu ya, terkait motif apa yang kemudian dilakukan oleh pelaku. Sebelum kami datang ke Mapolda Jawa Barat, kami sempat mendatangi kembali TKP atau tempat kejadian perkara, yakni kos-kosan yang berada di kawasan Cinunuk, Bandung, Jawa Barat. Kondisinya masih sama seperti dengan beberapa hari lalu, Bram, masih sepi, kemudian juga masih dipasang garis polisi, bahkan juga tidak ada orang yang kemudian kami lihat selain penjaga kos yang ada di sana. Kami tadi juga sempat berbincang sebentar dengan istri dari penjaga kos, Ibu Mulyati, yang mengatakan bahwa bersyukur saat ini pelakunya sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dan dia mengatakan bahwa memang sudah cukup lega begitu dengan cerita yang kemudian ia dapatkan, perlakuan yang cukup keji yang dialami oleh korban begitu. Tadi juga kami sempat bercerita bahwa memang penjaga kos ini sempat menaruh curiga yang cukup dalam hingga pada akhirnya kasus ini bisa terungkap kepada publik begitu, yang kemudian akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Bram, hingga sore hari ini juga kami para awak media masih menunggu, barangkali nanti akan ada update tambahan dari pihak kepolisian. Tapi setelah kami coba cari informasi, kabarnya Kabid Humas Polda Jawa Barat saat ini masih berada di luar Bandung dan kemungkinan juga belum ada informasi yang kemudian akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Tetapi satu hal yang kemudian bisa kami bagikan kepada Anda, Bram, dan juga pemirsa, bahwa kemarin sempat ada keluarga korban yang kemudian mendatangi Mapolda Jawa Barat yang bertujuan untuk melihat dan juga bertemu langsung dengan pelaku, yakni Taufik Hidayat. Namun karena memang pihak kepolisian ini memiliki aturan dan juga SOP tertentu, akhirnya bibi dari korban ini tidak bisa bertemu langsung dengan pelaku begitu. Padahal sebetulnya kemarin disampaikan bibi dari pelaku ini hanya ingin bertanya secara langsung apa yang melatar belakangi pelaku ini bisa melakukan aksi keji terhadap keponakannya yang sudah hilang komunikasi hampir 2 hingga 3 tahun terakhir begitu. Kemarin juga bibinya bercerita bahwa sebetulnya banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari keberadaan korban selama 2 hingga 3 tahun terakhir. Bahkan komunikasi juga sempat dikirimkan oleh korban kepada pihak keluarga yang berjanji akan datang ketika libur Idul Adha beberapa waktu lalu. Namun dugaan kuat yang kemudian diterima oleh pihak keluarga mengatakan bahwa sebetulnya itu adalah pesan yang disampaikan oleh pelaku, yakni Taufik Hidayat. Namun kemarin pihak keluarga juga menyampaikan bahwa sepenuhnya kasus ini diserahkan kepada pihak kepolisian dan berharap pihak kepolisian bisa mengungkap secara terang benderang terkait dengan kasus ini dan pelaku ini bisa diadili secara maksimal sesuai dengan apa yang sudah dilakukan terhadap korban. Bram, korban saat ini masih melakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kurang lebih berarti sudah sekitar lebih dari 1 pekan ini ya korban berada dalam rumah sakit mendapatkan perawatan. Kemarin disampaikan bahwa kondisi korban ini sudah berangsur membaik karena sejumlah tindakan medis ini sudah dilakukan. Bahkan dari pihak keluarga mengatakan korban ini sudah bisa membangun komunikasi dengan keluarga begitu. Keluarga juga sudah sempat bertanya banyak hal, namun memang perlu dibatasi karena ini menyangkut kesehatan psikis dari korban. Tapi yang jelas kemarin pihak keluarga mengatakan bahwa informasinya bisa didapat. Semuanya korban masih mengingat dengan jelas kronologi dengan tindakan apa saja yang kemudian dialami ataupun dilakukan oleh para pelaku. Tentu hal ini menjadi poin yang

0: sangat penting bagi korban, bagi pelaku, dan juga bagi pihak kepolisian. Karena dengan adanya kunci saksi atau saksi kunci pelaku ini, korban ini bisa menceritakan secara lebih detail begitu kepada pihak kepolisian untuk kemudian bisa membuka tabir ini atau membuka kasus ini secara terang benderang. Tentu saja ini membutuhkan proses yang cukup panjang karena terakhir kemarin disampaikan bahwa masih ada beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh dokter untuk kemudian membuat kondisi korban semakin pulih. Bram.
1: Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami Kiki Haryadi melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Satreskrim Polresta Yogyakarta telah menyerahkan berkas kasus barang bukti dan juga tersangka kasus kekerasan dan penelantaran anak di Deker LA Yogyakarta ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Kasus kekerasan dan penelantaran anak di Deker LA Yogyakarta bergulir ke babak baru. Pada Rabu siang, pihak Satreskrim Polresta Yogyakarta menyerahkan berkas kasus barang bukti hingga tersangka kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
1: Ke-13 tersangka kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Deker LA hanya bisa tertunduk ketika digelandang petugas untuk memasuki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kejari Yogyakarta pada Rabu siang. Para tersangka diserahkan oleh polisi kepada pihak kejaksaan berikut barang bukti dan berkas kasus. Pihak Kejari Yogyakarta pun telah menyatakan bila berkas yang dilimpahkan telah lengkap dan akan segera masuk pada jadwal persidangan.
2: Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta akan segera menyempurnakan surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap dan selanjutnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar persidangan dapat segera digelar demi memberikan kepastian hukum baik korban maupun pihak tersangka.
1: Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, sebelum proses P21, polisi telah memeriksa sebanyak 154 saksi. Selain itu, terdapat 3 orang saksi ahli yang ikut diperiksa, yakni ahli pidana, ahli kedokteran, dan ahli pendidikan.
3: Bahwa penyidikan kita kemarin selama 60 hari, dan alhamdulillah dinyatakan lengkap dengan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta atas bantuan dan kolaborasinya kami. Dan untuk saksi dalam pemberkasan penyidikan itu sebanyak 154 saksi.
1: Dalam proses pelimpahan berkas perkara dan konferensi pers, sejumlah orang tua

0: korban dari KRL turut hadir di Kejari Yogyakarta. Mereka berharap para tersangka bisa dituntut dengan hukuman seberat-beratnya. Pasal yang digunakan untuk menuntut para tersangka juga berbeda, mulai dari UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Konsumen, KUHP, hingga UU Sisdiknas.
1: Harapan kami selaku orang tua, misalkan Sisdiknas ini bisa dimasukkan, itu berdiri sendiri. Kemudian diakumulasikan dengan pasal-pasal yang lain, tidak diambil yang paling tinggi hukumannya seperti itu. Jadi secara teknis, akhirnya bisa berlipat-lipat hukumannya.
0: 13 tersangka yang telah dilimpahkan kepada Kejari Yogyakarta kemudian dikirim untuk ditahan di lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Kasus dugaan penganiayaan terhadap puluhan balita di daycare Little Aresa, Yogyakarta masih terus didalami oleh pihak kepolisian. 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk ketua yayasan dan juga kepala sekolah Little Aresa. Produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, dan juga fotojurnalis Daniel Yuwantoro menelusuri praktek keji daycare ini di Yogyakarta, dan liputan ini mengandung konten yang bisa memicu rasa cemas dan juga trauma. Tim CNN Indonesia berharap liputan ini bisa menjadi dorongan pada pihak terkait untuk memberikan perlindungan penuh dan juga pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban. Selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.
3: Please take down video itu gitu. Itu bukan konten yang bisa kalian jual belikan.
4: Kami ingin menghapus memori itu, jadi kemungkinan kami tidak akan menemui.
5: Begini kondisi daycare pasca digerebek oleh polisi pada hari Jumat lalu. Kalau bisa dilihat, selainnya daycare, ada mainan anak, ada pagar, ada tanda bahwa ada batas pendamping pengantaran anak. Namun yang berbeda adalah saya melihat ada coretan-coretan vandalisme yang kalau dilihat nih salah satu katanya ada kata-kata makian dan juga curhatan bahwa anak mereka jadi korban. Walaupun kita tidak tahu ya siapa pelaku vandalismenya ini, tapi ini wujud kemarahan mungkin dari orang-orang yang bersimpatik atas peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh pengasuh kepada anak-anak yang dititipkan di daycare ini.
6: Jumat 24 April adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan bagi para orang tua yang menitipkan anak-anak mereka di daycare Little Aresa. Di saat polisi Resort Kota Yogyakarta melakukan penggerebekan di tempat penitipan anak tersebut, di saat itulah para orang tua menyadari setiap harinya, anak-anak yang mereka percayakan untuk dirawat mengalami penyiksaan di luar nalar. Pada awal pemeriksaan, polisi menyebut sebanyak 53 anak dan balita mengalami penyiksaan fisik di daycare Little Aresa. Namun, seiring dengan berkembangnya kasus ini, tercatat ada 93 anak yang terindikasi mengalami peristiwa traumatis ini. Penganiayaan yang dialami para balita ini berupa diikat dengan handuk tanpa pakaian, mengalami dehidrasi, dan bahkan kurang gizi. Sukirman Yudhistira, salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Little Aresa, mengatakan bahwa apa yang menimpa anaknya membuat dirinya sebagai orang tua, sebagai suami, yang seharusnya melindungi keluarganya justru gagal. Karena secara tidak sadar, mengantarkan buah hatinya ke ruang penyiksaan.
4: Kami sangat shock sebagai orang tua yang seharusnya bertanggung jawab, paling bertanggung jawab melindungi anak kami. Sampai saat ini, psikologi kami sangat terkoyak dengan perasaan itu. Jadi, kami yang setiap hari mengasuh anak kami di rumah dengan penuh kasih sayang, kami hantarkan anak kami dengan canda, ria, tertawa, bernyanyi saat perjalanan dari rumah sampai daycare. Dan pada saat kami berikan ke tangan pengasuh, kami baru sadar setelah video ini beredar, kami baru sadar bahwa kami menghantarkan anak kami ke dalam ruang penyiksaan. Kami sangat bersalah dan kami tidak tahu.

0: harus menebus dosa seperti apa terhadap anak kami yang kami betul-betul tidak mengetahui kondisi sampai sebiadab itu di ruangan itu.
1: Perasaan gagal dan berdosa sebagai orang tua juga dirasakan Hairunisa. Dia tidak menyangka buah hati pertamanya harus mengalami penyiksaan luar biasa. Penyiksaan itu berdampak pada tumbuh kembang anaknya yang belum genap berusia 2 tahun. Nisa mengakui jika pada seminggu pertama anaknya dititipkan ke Little Arisa, muncul ruam-ruam di pergelangan tangan anaknya. Dokter mengatakan penyebabnya adalah lingkungan yang kotor. Sakit yang diderita oleh anaknya memicu konflik dalam rumah tangga. Tidak terpikir sama sekali jika penyebabnya adalah penyiksaan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare.
2: Sebenarnya itu ada yang aneh tuh sebenarnya dari minggu pertama masuk. Cuman aku masih positif thinking karena yang kena tuh baru kayak sakit kayak di tangan gitu. Karena memang sebelumnya tuh sakitnya dia tuh keringat buntet aja, tapi kok keringat buntet kok kayak ada airnya, kayak ada infeksi, kayaknya nggak mungkin. Sedangkan kalau di rumah keringat buntet kayak gitu langsung sembuh, dikasih Kalatin dan sebagainya, kok ini kok nggak sembuh. Hari Jumat aku jemput, minggu pertama dia di sana, pulang tak jemput, di tangan sebelah kiri sama tangan kanan tuh infeksinya banyak banget.
1: Infeksi berupa luka-luka?
2: Iya, kayak cacar air, tapi bukan cacar air, kayak flu Singapura, tapi bukan flu Singapura.
1: Mbak, kemudian ke dokter?
2: Pulang dari tempat sana, habis dari jemput, pulang, langsung bilang ayahnya, yang, ayo, kita kemana? Kita ke DSA. Kenapa? Tangannya Ali, dua-duanya kayak gini nih. Kagetlah dia, yaudah, ayo kita ke sana. Nah, dibilanginlah sama DSA-nya, ini bukan cacar air, bukan flu Singapura ya Mbak, tapi ini infeksi karena tempatnya kotor atau yang dipakai anak ini adalah kotor, airnya kotor atau mungkin air selokan dan sebagainya.
1: Oh, dokter bilang.
2: Nah, di situ kaget, sempet saya sama suami tuh berantem lah. Kamu sih yang kurang bersih gini. Kalau kurang bersih dari dulu mungkin cowok itu nggak akan seperti ini terus. Ini baru kali ini loh dia kayak gini.
1: Menurut psikolog anak, Yulia Mukti Rufaida, pengalaman traumatis yang dialami anak di bawah 5 tahun akan mempengaruhi fungsi kognitif anak, yang tentu saja berhubungan dengan perkembangan kecerdasan anak.
3: Di usia-usia ini malah rasa aman yang nggak kebangun, malah rasa trustnya tidak terbangun, ini yang justru akhirnya membuat anak belajar bahwa, merasa bahwa oke, lingkungan aku nggak aman nih, gitu. Nggak ada orang yang bisa membuat aman, ciptakan rasa aman buat aku, berarti dunia aku nggak aman. Nah, tapi menariknya adalah anak tuh belum bisa nih mengidentifikasi kalimat-kalimat seperti ini. Karena biasanya ini udah orang dewasa yang biasa ngerti. Yang dia rasakan adalah mungkin sensasi dalam tubuhnya yang akhirnya bereaksi seperti itu. Pertama, pengalaman ini langsung berdampak ke bagian otaknya, yaitu bagian primal, mungkin kalau saya boleh bilang ini adalah primal brain-nya untuk mengidentifikasi aman gak amannya itu untuk tumbuh survival. Nah, ketika otak seorang anak itu langsung memberikan sinyal bahwa lingkungan gak aman, akhirnya muncullah respon-respon stres pada anak. Gitu. Nah, respon stres ini nanti akhirnya dimunculkan ke perilaku-perilaku yang relatif bermasalah, tanda kutip bermasalah ya. Misalnya, jadi anak cenderung clingy, misalnya clingy pada orang tuanya. Clingy yang berlebihan ya, tapi dalam artian ya. Clingy yang berlebihan, terus juga reaksi tantrum yang sulit sekali ditenangkan, kayak gitu. Jadi, berusaha ditenangkan sama orang tuanya, tapi kok rasanya nggak bisa aman, kayak gitu ya, kayak gitu. Terus juga mungkin ada perilaku-perilaku yang lebih tidak terregulasi, misalnya jadi rentan untuk melempar barang, berteriak, atau menangis yang tidak bisa dikendalikan.
1: Salah satu cara memulihkan rasa trauma anak-anak adalah dengan melibatkan profesional. Anak-anak, apalagi balita, belum

0: memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan emosi mereka dengan bercerita. Sehingga butuh perawatan khusus agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan bisa meregulasi emosi mereka yang muncul akibat peristiwa traumatis.
1: Bermain adalah bahasa anak-anak, dan mainan ini adalah kata-kata yang bisa digunakan anak-anak untuk memproses rasa traumanya. Tapi tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, bahkan dengan orang terdekat. Harus didampingi oleh profesional agar rasa trauma anak-anak itu bisa diregulasi dan tumbuh kembangnya bisa kembali pulih.
0: Selain anak-anak, Yulia juga menekankan jika pemulihan pasca peristiwa traumatis juga dibutuhkan oleh para orang tua. Dengan membentuk support group, para orang tua korban bisa saling mendukung dan pulih bersama. Karena sebagai orang tua, mereka harus menghadapi rasa bersalah karena dianggap lalai, sehingga anak mereka mengalami penyiksaan. Atau kecaman-kecaman yang muncul seiring beredarnya video yang mempertunjukkan kondisi anak-anak mereka yang tidak berdaya di bawah pengasuhan di daycare Little Arisa, membayangi para orang tua. Sukirman mengaku sebagai manusia, dia ingin sekali melupakan peristiwa tersebut.
2: Kami ingin menghapus memori itu, jadi kemungkinan kami tidak akan menemui. Ya, kami sebagai makhluk Tuhan tentunya, kami berusaha memaafkan apa yang menjadi kesalahannya. Tapi konsekuensinya apa yang mereka lakukan, ya harus ditanggung akibatnya.
0: Di satu sisi, Khairunisa menyesalkan adanya video-video yang beredar yang menunjukkan kondisi anak yang terikat handuk dan tanpa pakaian, hanya mengenakan popok. Nisa takut kelak anaknya akan menghadapi perundungan atau akan dikenal sebagai anak yang disiksa di daycare.
3: Dan video itu, karena jejak digital itu akan membekas sampai kapanpun. Aku nggak tahu nanti lihat kedepannya gimana. Kalau misalnya di sekolahnya nanti kelak dia ditanyain, loh kamu bukannya korban ini, apa dia nggak mau semakin tambah drop gitu, tambah down gitu? Please take down video itu gitu. Itu bukan konten yang bisa kalian jual belikan.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu mengundang orang tua korban daycare Little Arisa untuk diberikan psikoedukasi. Kegiatan ini difokuskan untuk membantu para orang tua mengatasi trauma dan rasa bersalah yang masih mereka rasakan hingga saat ini.
4: Saat ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare Little Arisa.
5: Sangat penting,
4: karena ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa, ini salahku menyekolahkan di sini, ada perasaan seperti itu, kenapa kok saya begini? Nah, ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi, agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan.
0: Dalam kasus daycare Little Arisa, selain fokus pada kasus pidana, polisi juga menyebut dalam kasus ini ada kemungkinan pelanggaran pidana korporasi. Ini menjadi penting, karena menurut Profesor Sigit Rianto, ahli hukum pidana korporasi Universitas Gadjah Mada, ada kaitannya dengan pemberian restitusi atau ganti rugi dari pelaku kepada para korban.
6: Karena ini berkaitan dengan anak ya, mungkin pidana tidak cukup mbak. Karena ada sanksi yang namanya apa? Ganti kerugian dan restitusi mbak. Nah termasuk nanti melibatkan LPSK gitu kan, bisa menghitung berapa kerugian material dan imaterial yang dapat diperkirakan atas perbuatan itu. Lah gitu. Oleh karena itu ya menurut saya sekarang yang saya sering menyampaikan ketika penyuluhan, hati-hati berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan ini anak gitu kan, kekerasan seksual gitu kan, karena selain sanksi pidana ada sanksi yang namanya restitusi gitu kan. Nah, kerugian yang dapat dibayar dan itu tentukan LPSK. Kalau korupsi saja hanya mengatakan kerugian yang terbukti, tapi kalau ini enggak, kerugian tidak hanya formal tapi imaterial, ya kan? Tidak hanya material tapi juga imaterial.
0: Penyidik dari Polres Kota Yogyakarta terus mendalami kasus ini, mengingat jumlah korban yang mencapai lebih dari 90 anak-anak balita. Meski telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka, 17 lainnya dikenakan wajib lapor, tidak menutup kemungkinan.

0: kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus yang keji ini. Kasus penyiksaan anak-anak di daycare Little Arisa dianggap sebagai sebuah fenomena gunung es. Lemahnya fungsi pengawasan dan proses izin yang tidak jelas membuat tempat penitipan anak menjamur. Namun kenyataannya, banyak yang tidak layak. Bisnis penitipan anak merupakan bisnis yang menggiurkan. Namun ada sebuah kepercayaan yang jauh lebih mahal daripada sebuah materi. Irina Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
1: Keberadaan daycare atau tempat penitipan anak adalah sebuah kebutuhan yang harus dijamin dan juga dilindungi negara, terutama saat ini Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak telah memiliki peta jalan ekonomi keperawatan 2025 hingga 2045 yang menjamin peran perempuan dan perlindungan anak di ranah ekonomi.
0: Menjadi orang tua adalah sebuah proses belajar yang tidak pernah selesai, sehingga butuh dukungan yang sehat dari lingkungan sosial. Dukungan sosial ini juga dirasa sangat penting, terutama bagi perempuan pekerja yang juga andil dalam sebuah konsep ekonomi. Menurut ahli hukum pidana perempuan dan anak Universitas Gajah Mada, Profesor Sri Wianto Ediono, kebutuhan akan adanya daycare atau tempat penitipan anak di era sekarang menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama jika kedua orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengadaan daycare dan standarisasinya harus menjadi tanggung jawab negara, karena sudah menjadi bagian dari apa yang disebut ekonomi keperawatan.
2: Bahwa daycare itu nggak hanya menjadi tanggung jawab ataupun menjadi beban keluarga yang kemudian diambil oleh swasta, gitu ya. Tapi harus ada tanggung jawab pemberi kerja, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab penyelenggara daycare. Empat aspek ini harus menjadi perhatian, karena kalau tidak kita hanya membicarakan kasus per kasus tanpa membangun satu sistem ekonomi perawatan yang lebih baik buat anak dan juga mensejahterakan keluarga dan dengan melibatkan peran-peran yang harusnya terlibat.
0: Sri Wianti menjelaskan, perempuan pekerja juga harus mendapat perhatian dari pemerintah karena turut menjadi roda penggerak ekonomi. Dukungan yang mendesak yang harus segera diwujudkan adalah adanya standarisasi tempat penitipan anak serta regulasi. Dengan cara ini, bisa mendorong perempuan pekerja usia produktif bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Saya berkunjung ke sebuah daycare atau tempat penitipan anak di kota Yogyakarta yang selama belasan tahun beroperasi di kota pelajar ini. Retno Pujihastuti, seorang praktisi pendidikan anak usia dini sekaligus kepala sekolah di daycare ini, mengatakan bahwa peristiwa di daycare Little Arisa sedikit banyak berpengaruh kepada kepercayaan orang tua terhadap tempat-tempat penitipan anak. Meski demikian, Retno menegaskan masih banyak daycare yang bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola bisnisnya.
3: Halo. Halo. Ini ada Miss baru, Miss temennya Miss Enon, namanya
4: Miss baru,
3: Miss Irin. Saya halo ke Miss Irin.
5: Halo, Miss Irin.
3: Halo.
5: Ah,
6: enak sekali nih, kayaknya lagi makan apa? Yang makannya habis siapa? Habis semua ya? Habis ya? Wih, habis
5: semuanya.
6: Semuanya habis, Bill.
3: Iya. Ini sedang makan setelah mandi sore biasanya. Jadi mamnya itu ada jam 11 sebelum bobo, terus nanti sudah bangun tidur itu, sudah bangun, mandi, makan.
6: Ini ruangan kelasnya juga sebenarnya, jadi Mbak, ruangan di sini?
3: Ini kan? Ruangan untuk daycare juga untuk kalau siang. Juga. Iya.
6: Hai! Hai. Seger banget ya udah mandi. Miss belum mandi. Bau ya? Bau ya? Agak bimbel saya sama anak kecil. Tapi idealnya dalam daycare ini dipegang satu
3: full day atau daycare gitu ya. Jadi kalau misalnya habis kelas itu kan dia akan meneruskan kegiatan ada ma'am siang, bobo, mandi dan sebagainya. Ya kalau itu memang kalau seharusnya memang ada kuota ya Mbak Irin. Jadi dia harus ada pemetaan atau perkiraan itu sebaiknya rasionya pengasuhnya berapa, gurunya berapa, terus muridnya berapa.
6: Kalau di sini ada masing-masing berapa?

0: secara langsung dalam arti begini jelas itu mungkin tidak hanya dialami mungkin semua sekolah di apa kota Jogja ya. Artinya ada kepercayaan orang tua yang menjadi diuji di situ.
1: Retno menjelaskan pekerja di daycare harus merasa senang karena berhadapan dengan anak-anak tentu butuh kestabilan emosi. Lingkungan kerja yang sehat membuat para pekerja di daycare merasa nyaman, sehingga menjalani keseharian dengan anak-anak yang dititipkan pun akan dilakukan dengan perasaan bahagia.
2: Ini bisnis berdasarkan trust berarti.
0: Ya kalau dibilang bisnis, bukan bisnis murni dalam arti yang komersil ya, tapi ini memang trust lah.
2: Landasannya adalah trust.
0: Landasannya
2: ini memang
0: trust.
2: Semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi kejadian-kejadian.
0: Iya, semoga begitu ya. Semoga nanti semuanya baik-baik saja. Terus apa, semua anak-anak juga bisa mendapatkan tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu adalah momen-momen seharusnya hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal terpenuhi.
1: Seperti sebuah pepatah lama, it takes a village to raise a child. Atau butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Artinya tidak hanya menuntut peran keluarga dalam merawat dan mendidik seorang anak, tapi juga komunitas yang diharapkan bisa turut membentuk karakter anak tersebut. Menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak adalah kewajiban bersama, dan tugas negara adalah menjamin ruang aman tersebut. Karena pada akhirnya, anak-anak inilah yang akan meneruskan masa depan bangsa. Irina Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
3: Pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang di pinggir jalan akhirnya ditangkap. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang di pinggir jalan Lingkar Weleri, Kendal, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap. Tersangka kesal karena korban terus meminta dibelikan cincin dan juga tas.
2: Ditemukan mayat.
3: Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih ya, Pak.
2: Ditemukan mayat, perempuan.
4: Pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang di pinggir jalan raya Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap.
3: Dia marah-marah pas di kamar, Pak. Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih ya, Pak.
4: Tersangka AAN, warga Kabupaten Batang yang tak lain kekasih gelap korban, dibekuk polisi di sebuah rumah kos di Cikarang Utara, Bekasi. Sebelumnya, tersangka dan korban bertemu dan sempat berhubungan layaknya suami istri di salah satu hotel di Kendal. Saat itu, korban menagih janji kepada tersangka yang akan membelikan cincin dan tas. Namun, tersangka menolak membelikan dengan alasan tidak memiliki uang.
3: Dia marah-marah pas di kamar, Pak. Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih ya, Pak.
5: Itu habis...
3: Iya, Pak.
5: Di hotel itu?
3: Iya, Pak.
5: Terus?
3: Habis itu, saya diem, Pak. Masih dia marah-marah, diemin. Ya, saya kan, kok gini-giniin terus sih saya, gitu. Habis itu saya cekek, Pak.
5: Cekek, terus?
3: Enggak sampai kayak gitu, Pak.
5: Di dalam hotel itu?
3: Enggak, di mobil, Pak.
4: Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa handphone korban, uang 10 juta rupiah, serta sebuah mobil yang dibeli dari uang korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu 14 Juni 2026. Penemuan bermula saat seorang supir truk yang berhenti di

0: lokasi mencium bau busuk. Tersulut api cemburu buta, seorang pria tega menganiaya diduga selingkuhan istrinya di Taman Kota Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu lalu. Di lokasi, warga sekitar sempat melerai, namun pelaku tetap menganiaya korban hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tak selang lama, Satreskrim Polres Kuningan akhirnya berhasil menangkap tersangka berinisial W. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
2: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Bentrok antar dua kelompok geng motor di Deli Serdang, Sumatera Utara pecah. Seorang remaja dari kelompok geng motor tewas. Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi. Di mana saja, saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Aksi brutal dua geng motor pecah di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin dini hari. Kedua kelompok yang telah lama bermusuhan itu datang menggunakan sepeda motor dan membawa berbagai senjata tajam. Bentrokan ini diduga telah direncanakan sebelumnya. Akibat bentrokan tersebut, seorang remaja di bawah umur tewas setelah dikeroyok lawan hingga ditemukan di dalam parit. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 6 pelaku. 4 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Dari tangan para tersangka, petugas menyita sejumlah senjata tajam dan telepon genggam. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan maut tersebut. CCTV merekam detik-detik penyerangan yang diduga dilakukan geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Videonya pun viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah pelaku bermotor dengan wajah tertutup tiba-tiba menyerang kerumunan remaja dan warga yang sedang nongkrong di tepi jalan dengan melepaskan anak panah busur. Akibat insiden ini, seorang pelajar SMP berusia 13 tahun terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Para pelaku sempat mengejar warga yang berusaha menyelamatkan diri sebelum melarikan diri. Polisi kini tengah memburu para pelaku dan meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

sore kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update.

Sebuah video ibu dan anak perempuan saat mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Bocah perempuan itu tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit.

0: Inilah rekaman yang viral di media sosial saat sekelompok pengamen terdiri dari ibu dan dua orang anak ini beraksi di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat beberapa hari lalu. Senyuman semangat dari ketiga pengamen itu menarik perhatian warganet. Novi, sang bocah perempuan yang terlihat menggendong sang adik sambil bernyanyi ini pun tak kalah ceria. Senyuman adiknya yang manis kala sang kakak bernyanyi saat di malam hari membuat hati orang luluh. Di balik viralnya video Novi yang sedang mengamen itu, diketahui sang ayah sedang sakit dan terpaksa harus berdiam diri di rumah. Terpaksa, Novi, sang ibu dan adiknya harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengamen. Saat ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya akan menjadi viral. Sejumlah bantuan pun datang, salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya ini mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya. Sementara itu, orang tua Novi juga mendapatkan bantuan gerobak dan modal usaha yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
1: Rasanya senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
2: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
1: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
3: Sekarang masih kelas
1: berapa? Bundanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
3: Ranking berapa?
1: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
3: Harus rajin belajar ya.
1: Makasih banyak Bapak.
3: Ya, kamu lihat seusia Novi ini harusnya bisa belajar menikmati masa anak-anaknya ya, fokus belajar dan bermain dengan teman seusia.
4: Iya, sama-sama.
0: Kisah inspiratif Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Tanah Air Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dilihat di akun Threads personil band Hijau Daun Dide, Novi dan keluarganya diberikan donasi sebesar 10 juta rupiah. Kisah Novi dan keluarganya ini juga membuat haru para personil band Hijau Daun yang menemui mereka di rumah makan Padang tempat Novi, adiknya, dan ibunya mengamen.
5: Pengen mencari nafkah gantiin ayah, intinya kayak gitu pas kemarin itu. Apa emang sudah?
6: Apa ada paksaan maksudnya gitu?
5: Ada paksaan nggak? Nggak ada.
7: Pulang pengen ikut,
6: karena
7: ayah saya tuh sakit. Tapi nyari duit buat beli obat ayah.
5: Oh, nyari duit untuk beli obat ayah.
0: Kisah perjuangan Novi dan keluarga menunjukkan bahwa di tengah kesempitan, kita harus tetap menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
8: Semoga silaturahmi berikutnya kita bisa menghasilkan
3: karya.
8: Karya.
9: Kita ke informasi lain, Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya, bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap pihak kepolisian. Sifat temperamental Taufik Hidayat itu pun diungkap sang ayah kandung, yang mengaku pernah dipukul anaknya ketika bekerja.
10: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi.
11: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
10: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
12: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
10: Amin, ya Allah,
12: semoga si pelaku dihukum seberat.

0: beratnya, setimpal-timpalnya.
1: Sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sang ayah bercerita, dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan, tapi tidak ada lauknya.
2: Dipukul dari kepala.
3: Bapak pernah dipukul?
2: Dari kayu.
3: Astagfirullahaladzim. Ketika?
2: Waktu itu, habis itu nuju macul di Serang.
3: Lagi macul
2: di rumah, nuju nganggur dia.
3: Dia lagi nganggur.
2: Mau makan gak ada ikannya.
1: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Viral penumpang nekat ketahuan duduk di bagasi bus. Viral di media sosial, penumpang duduk di bagasi bus rute Cilegon Cikande. Dalam video beredar, sejumlah penumpang yang dinarasikan pekerja perempuan duduk berdesak-desakan di ruang bagasi lantaran seluruh kursi dalam bus telah terisi penuh. Para penumpang diduga tetap memilih naik bus agar tidak terlambat masuk kerja. Polisi kini menyelidiki operator bus yang diduga mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Satlantas Polres Cilegon menegaskan tindakan ini berbahaya dan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang juga viral ya, heboh ular piton yang bergelantungan di atas kabel. Jemaah yang menghadiri Haul Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dikejutkan dengan kemunculan seekor ular piton berukuran besar yang merambat di kabel pada Rabu malam. Suasana yang semula khidmat seketika berubah tegang karena ular berada tepat di atas kerumunan jemaah maupun pedagang di lokasi. Petugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban berupaya menjangkau ular dengan alat khusus sambil memastikan keselamatan para jemaah yang berada di bawahnya. Proses penangkapan berlangsung menegangkan dan menjadi tontonan warga. Berikutnya, longsor menerjang jalur Lembah Anai terpaksa ditutup total. Berikut adalah detik-detik longsor yang terjadi di perbukitan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Rabu siang yang terekam kamera warga. Diawali suara gemuruh, longsor yang terjadi membawa material tanah serta bebatuan hingga menutupi badan jalan. Untuk menghindari risiko terjadinya longsor susulan, pihak kepolisian menutup total akses kendaraan dari kedua arah. Tidak ada korban jiwa dan informasi terbaru, pagi hari tadi jalur ini sudah kembali bisa dilalui. Berikutnya, bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dan dikeluhkan warga ditemukan tersebar di 13 desa 2 kecamatan di Klaten, Jawa Tengah. Produsen minyak kita mengganti seluruh minyak goreng dikeluhkan warga dan melakukan uji laboratorium.
5: Warga 2 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan pemerintah berupa minyak goreng yang berbau solar pada Rabu siang. Bantuan ini tersebar di 13 desa di 2 kecamatan yaitu Wedi dan Jogonalan. Saat digunakan memasak, warga mengeluh minyak goreng berbau solar dan mengakibatkan mual. Setelah mengonsumsi makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng tersebut, warga mengaku merasakan gangguan pada tenggorokan.
6: Langsung buat masak aja gitu, soalnya nggak kepikiran dari situ kan.
7: Baunya bau apa, Bu?
6: Iya, bau kayak bau solar-solar gitu loh.
7: Buat masak apa?
6: Goreng tempe,
7: itu. Udah dimakan.
6: Udah lah, itu kan batuk-batuk itu dari.
5: Menyikapi temuan tersebut, produsen minyak kita dari PT Kusuma Mukti Remaja langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dengan produk baru jenis yang sama. Sementara itu, minyak goreng yang diduga bermasalah dibawa ke laboratorium untuk menjalani pengujian lebih lanjut. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hasil uji lab tersebut.
8: Kita masih investigasi, Pak. Hmm. Tapi sebelum hasil lab keluar kan lebih baik kita tindak lanjuti gitu, Pak. Daripada menunggu ya. Kalau menunggu sampai tahu kan khawatirnya jadi keluhan yang lebih besar. Jadi kita kepengennya segera kita tindak lanjut.
5: Sementara itu, Bulog selaku penyalur bantuan pangan mengatakan penyaluran bantuan di Kabupaten Klaten yang berlangsung sejak Maret 2026 telah terrealisasi 100%. Warga diminta segera melaporkan jika ada temuan mencurigakan dalam bantuan tersebut kepada pemerintah desa atau petugas terkait agar dapat dilakukan penukaran dan penanganan lebih lanjut. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Nasib pilu dialami seorang atlet putri berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski mengantongi 2 medali Porprov Jawa Timur, ia gagal diterima di sekolah menengah atas negeri melalui jalur prestasi non-akademik. Informasi selengkapnya di News Update sesaat lagi.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Temui Oday Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Monitin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Terima kasih Anda kembali bersama kami di News Update. Nasib pilu dialami seorang atlet putri berprestasi asal Kota Probolinggo. Meski mengantongi dua medali Porprov Jawa Timur tahun 2025, ia gagal diterima di sekolah menengah atas negeri melalui jalur prestasi non-akademik.
10: Tahun Tahun ajaran baru menjadi harapan besar bagi para lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Namun, harapan itu tidak berjalan mulus bagi Najwa Putri Ayu Pranita, atlet dayung berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo ini merupakan peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan. Dengan bekal prestasi tersebut, Najwa mendaftar ke SMA Negeri 4 Kota Probolinggo melalui jalur prestasi non-akademik. Namun, saat pengumuman hasil seleksi, Najwa dinyatakan tidak lolos. Padahal, ia meyakini prestasi yang dimilikinya menjadi modal kuat untuk bersaing masuk sekolah negeri. Permasalahan ini kemudian menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo pada Rabu siang. Dalam rapat terungkap terdapat kesalahan administrasi saat proses pendaftaran online. Salah satu dokumen persyaratan yang harusnya diunggah tidak masuk ke dalam sistem sehingga berdampak pada hasil seleksi.
11: Dapat 2 medali perunggu.
12: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
11: Ditolak.
12: Alasannya?
11: Alasannya kurang tahu.
12: Itu by sistem atau gimana katanya?
11: Dari sistem.
13: Pakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
14: Tidak ada, sudah selesai.
13: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
14: Tidak dipakai.
15: Nilai apa, Pak?
14: Nilai rapor semester 1 sampai 5.
10: Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyayangkan kejadian tersebut. Ia menilai siswa berprestasi seperti Najwa seharusnya mendapat pendampingan yang memadai agar tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena kendala teknis.
16: Yang begini ini sekolah, tapi memang di sistem tidak ada, ini evaluasi sebenarnya. Jadi sekolah mestinya menyampaikan ketika ada kekurangan dokumen sampai dengan batas waktu kapan terakhir, sehingga anak juga tahu, lah ini tidak ada, forum untuk itu tidak ada.
10: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat pentingnya ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena satu kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
5: Untuk informasi lain, momen libur panjang sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi pilihan adalah Lembah Glodogan di Desa Klempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wisata alam tersembunyi ini menawarkan keindahan lembah, aliran sungai yang jernih, serta beragam aktivitas wisata alam menarik.

Suasana asri dan sejuk menyambut para pengunjung yang datang ke Lembah Glodogan di Dusun Kedung Gandu, Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Daya tarik utama Lembah Glodogan adalah aliran sungai jernih dan dingin

0: yang berasal dari kawasan pegunungan. Di sini, pengunjung dapat menikmati wisata alam River Tubing maupun mengikuti berbagai aktivitas wisata petualangan untuk mengisi libur panjang sekolah bersama keluarga. Kondisi lingkungan yang masih alami dengan rimbunnya pepohonan menjadikan kawasan ini terasa nyaman dan menenangkan.
1: Oh, seru banget, seru jeramnya sekali. Gimana? Jeramnya itu di sini jeramnya aman ya, aman. Kemudian di sini asik banget lah pokoknya, jeramnya sangat menantang banget. Oh, menantang, ya. Ya, menantang sekali.
0: Selain menawarkan wisata air, kawasan ini juga memiliki fasilitas kemah, jalur trekking hutan, serta trail run yang memanfaatkan keindahan alam Desa Klempang.
2: Selain kita main di sungai berupa kayak atau tubing, itu kita ada ini kemah, tempat kemah ini nanti model paketan self-service, kita hanya menyediakan tempat dan seterusnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan makan. Selain itu juga ada trekking ke atas, trekking ke hutan, kemudian bisa juga dengan trail run ke atas, dan ada fauna-fauna yang khusus yang di sini, tapi nanti harus melalui trekking di atas, fauna khusus di Desa Klempang.
0: Pada masa liburan sekolah ini, pengelola berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat hingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Klempang. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Bagaimana cuaca di tempat Anda? Kalau di Jakarta ini sedang hujan ya sore hari ini. Nah, makan sop ceker ayam, apalagi kuahnya dari campuran air zam-zam, sepertinya pas ya. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
8: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
9: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
10: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
11: Konejin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir.

0: Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
3: Kembali bersama Jasa Update di Kota Yogyakarta, di sebuah warung sop ayam yang menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sopnya. Ide ini berawal dari kebiasaan sang pemilik warung yang rutin mengkonsumsi air zam-zam setiap hari. Selain kuah sop, air minum di warung ini juga ditambahkan campuran air zam-zam. Dan informasi ini sekaligus menutup News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat sore, sampai jumpa.
4: Sekilas tidak ada yang berbeda dari masakan sop yang disajikan di warung sop milik Agus Santoso di kawasan Mergangsan, Kota Yogyakarta ini. Kuah sopnya gurih segar dan daging ceker ayamnya empuk. Tapi tidak hanya itu, Agus juga menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sop. Ide ini berawal dari kebiasaannya mengonsumsi air zam-zam setiap pagi. Ia pun meyakini dengan memberikan campuran air zam-zam dalam kuah sop juga dapat membawa kebaikan bagi para pelanggannya.
5: Sebenarnya kan niat saya itu hanya supaya bahwa air zam-zam yang saya masukkan itu akan bisa memberikan barokah buat yang makan di tempat saya itu, yaitu barokah air zam-zam. Bukan hanya kuahnya, Pak. Yang untuk minum juga saya campurin, Pak. Jadi yang untuk minum yang air putih maupun teh itu saya campurin, Pak.
4: Setidaknya 2 gelas besar air zam-zam selalu ia tuangkan ke dalam panci kuah sop buatannya. Agus memang sengaja tak memberitahu para pelanggannya tentang campuran air zam-zam dalam kuah sop buatannya. Namun saat para pelanggan tahu, mereka mengaku terkesan.
6: Belum tahu, Mas. Belum pernah sebelumnya tahu kalau itu dicampur pakai air zam-zam. Malah baru tahu sekarang.
7: Gimana responnya setelah tahu? Tekstur cekernya sendiri gimana, Mbak?
6: Ya empuk, terus dia merotol gitu ya. Kita nggak perlu import lama-lama buat neteli gitu lah bahasa Jawanya. Ini enak banget.
8: Cekernya empuk, ya, yang halal itu. Kemudian kuahnya ada saldo-saldonya. Recommended lah.
7: Mas, tahu nggak sih kalau kuahnya ini juga dicampur dengan air zam-zam?
8: Belum tahu, Mas. Belum tahu.
7: Gimana, Mas, responnya setelah tahu, Mas?
8: Udah kayak gitu. Berarti di samping kita makan ini juga nikmatin air zam-zamnya berkhasiat.
4: Setiap bulannya Agus menggunakan 2 galon air zam-zam yang masing-masing berkapasitas sekitar 5 liter. Selain sop ceker, di warung ini juga tersedia menu sop dada ayam dan sop ayam kampung.
9: Ternyata memang menyegarkan karakter kuah yang ringan, namun rempah dari sop ini tetap rasa padu di dalam lidah.
10: Yang mewujudkan bagi saya adalah

0: tempat ini telah dipresto terlebih dahulu sehingga tidak perlu merepotkan bagi para penikmat ceker untuk menyisihkan tulang. Tinggal makan saja.
1: Setiap harinya, warung sop ini bisa menjual sekitar 100 porsi sop. Setiap porsi dibanderol dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp30.000. Bambang Jati Asmoro, Yogyakarta.

Kondisi ekonomi global akibat gejolak geopolitik mau tidak mau turut berdampak pada perekonomian maupun lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kelangkaan bahan baku maupun bahan bakar, serta rencana perpindahan sejumlah pabrik luar negeri juga berpotensi merenggut mata pencarian puluhan ribu orang. Lalu apa langkah antisipasi dan juga penanganan pemerintah dengan resiko PHK ini? Kami akan membahasnya dalam segmen dialog nanti. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sebuah mobil dinas berplat merah yang telah terparkir selama 4 hari di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Badan Komunikasi Pemerintah membantah anggapan bahwa pemerintah melakukan mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi pro makan bergizi gratis. Gempa berkekuatan 7,1 magnitudo mengguncang Venezuela pada Rabu sore waktu setempat. Gempa ini merusak bangunan di ibu kota Caracas dan memicu operasi penyelamatan besar-besaran.

0: Di informasi pertama, sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sebuah mobil dinas berplat merah yang telah terparkir selama 4 hari di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara dua wanita pejabat aparatur sipil negara di Kabupaten Banggai terekam CCTV terlibat perkelahian di dalam kantor.
1: Penemuan seorang wanita yang meninggal dunia di dalam sebuah mobil menggegerkan kawasan Terminal 1 Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Rabu 24 Juni. Berdasarkan informasi dari kantor SAR Surabaya pada Rabu, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area bandara sejak Sabtu sore. Penemuan ini diawali dari adanya bau menyengat yang tercium oleh driver taksi online dan kemudian mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil. Tim SAR Surabaya yang mendapatkan informasi ini langsung melakukan evakuasi jenazah wanita yang ternyata merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Kabupaten Bangkalan berinisial RJS 50 tahun. Sempat beredar kabar di media sosial RJS tengah hamil, namun kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya kepada Detikcom membantahnya. Risang menuturkan sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarga. Jenazah korban telah dievakuasi dan kini berada di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dua wanita pejabat aparatur sipil negara ASN bernama Sri Rejeki dan Andi Nur Asiah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ini terlibat perkelahian di dalam kantor pada Jumat 19 Juni. Awalnya kedua ASN yang masing-masing sebagai kabid dan sekdis tersebut duduk berhadapan-hadapan dan tengah berbincang. Namun beberapa saat kemudian, Andi Nur Asiah yang mengenakan jilbab berwarna putih tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Dia lantas diduga menyerang Sri Rejeki yang memakai jilbab hitam baju merah yang berada tepat di depannya. Aksi tersebut sontak memicu perkelahian antar keduanya. Sejumlah pegawai yang berada di ruangan yang sama tampak berupaya melerai dan memisahkan kedua ASN tersebut. Belum diketahui penyebab awal perkelahian antar petinggi ASN ini. Namun Kasih Humas Polres Banggai AKP Saiman kepada Detik Sulsel menyebut bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satreskrim Polres Banggai.
0: Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya, bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Sifat temperamental dari Taufik Hidayat tersebut juga diungkap oleh sang ayah kandung yang mengaku pernah dipukul.

0: anaknya saat bekerja.
1: Alhamdulillah senang sekali, terima kasih lah kalau udah jadi ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya.
2: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Trirezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
1: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
3: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
1: Amin, ya Allah,
3: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
2: Sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan tapi tidak ada lauknya.
4: Dipukul kepala.
5: Bapak pernah dipukul?
4: Dengan kayu.
5: Astagfirullahaladzim. Ketika?
4: Waktu itu habis menuju macul di Serang.
5: Lagi macul
4: di rumah, menuju nganggur dia.
5: Dia lagi nganggur.
4: Belum makan, gak ada ikannya.
2: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan bagaimana perkembangan terkini dari penyelidikan kasus penyekapan dan penganiayaan di Bandung? Sudah ada rekan kami korespondensi Indonesia, Kiki Haryadi di Bandung. Selamat sore, Kiki. Jadi apa update terbaru? Apakah motif ini sudah terungkap oleh polisi?
6: Selamat sore Bram, saat ini saya berada di kawasan Mapolda Jawa Barat. Terkait dengan hal tersebut, sebetulnya dari tadi siang kami sudah menunggu konfirmasi langsung dari pihak kepolisian untuk mengupdate bagaimana perkembangan dari kasus penganiayaan dan juga penyekapan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap seorang perempuan berinisial Y. Namun sayangnya hingga sore hari ini pihak kepolisian belum berkenan untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan bagaimana update kasus ini begitu. Namun yang jelas kemarin siang kepolisian yakni Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan bahwa memang penyelidikan ini masih terus berlanjut hingga saat ini karena baru Selasa malam pelaku ini baru berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemarin ketika konferensi pers sejumlah alat bukti disampaikan ataupun diperlihatkan kepada awak media, diantaranya seperti helm, kemudian juga senjata tajam termasuk dua botol infus. Usai konferensi pers digelar, kami berusaha mengkonfirmasi apakah dari barang bukti ini sudah diketahui apa yang kemudian dilakukan oleh pelaku, misalkan untuk infusan ini digunakan untuk apa. Namun sayangnya pihak kepolisian enggan memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut dan menunggu hasil lengkapnya atau komprehensifnya akan disampaikan kepada publik dalam waktu dekat. Yang jelas proses penyidikan ini masih terus berlangsung hingga saat ini dan memang ada beberapa rangkaian yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian terutama kepada pihak pelaku yakni pemeriksaan kesehatan, begitu termasuk juga pemeriksaan urin yang sudah dilakukan. Pihak kepolisian kemarin menyampaikan bahwa pemeriksaan urin yang dilakukan terhadap pelaku yakni Taufik Hidayat ini hasilnya negatif, artinya tidak ada pengaruh narkotika di dalamnya. Namun memang berdasarkan pengakuan dari Taufik Hidayat, perilaku keji yang dilakukan seperti penganiayaan dan juga seterusnya ini karena terpengaruh oleh miras alias minuman keras begitu. Nah ini yang kemudian terus didalami oleh pihak kepolisian begitu. Nah ini menjadi petunjuk besar bagi pihak kepolisian karena memang pelaku mengaku cukup kooperatif dengan apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga nanti ini bisa menjadi jalan untuk kemudian bisa menguak dari kasus yang kemudian terjadi terhadap korban yang saat ini masih dirawat atau mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Bram, kami ceritakan kepada Anda bahwa kemarin ada satu orang keluarga korban yang mendatangi Mapolda Jawa Barat, yakni tante atau bibi dari korban itu sendiri begitu. Dia datang ke sini untuk kemudian bisa bertemu langsung dengan pelaku yakni Taufik Hidayat. Namun setelah berusaha berkomunikasi dengan

0: pihak kepolisian, sang bibi ini tidak bisa menemui langsung karena memang ada aturan ataupun SOP yang harus diikuti oleh pihak keluarga. Sebetulnya, satu yang kemudian menjadi alasan keluarga korban datang ke Mapolda untuk bertemu langsung dengan pelaku sebenarnya ingin bersilaturahmi, begitu ya, dan kemudian bertanya langsung apa yang menjadi alasan penganiayaan dan juga penyekapan yang dilakukan terhadap korban. Ada banyak informasi yang kemudian kami terima, salah satunya adalah terkait dengan komunikasi yang sebetulnya cukup dilakukan dengan korban, karena korban beberapa kali berjanji kepada pihak keluarga untuk pulang. Yang terakhir itu rencananya akan pulang pada Lebaran Idul Adha kemarin, namun nyatanya tidak, dan pihak keluarga menduga bahwa ketika komunikasi antara korban dan juga keluarga ini berlangsung, itu adalah yang kemudian dilakukan oleh pelaku, sehingga ini bisa menjadi salah satu apa ya, cerita yang kemudian nanti akan disampaikan oleh pihak kepolisian begitu. Namun yang jelas pihak keluarga menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk kemudian membuka tabir ini secara komprehensif, secara keseluruhan kepada pihak kepolisian, dan berharap bahwa nanti korban ini bisa mendapatkan keadilan yang setimpal dengan apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pelaku, yakni Taufik Hidayat. Kami juga kemarin sempat bertanya langsung kepada bibi korban bagaimana kondisi korban saat ini, dan mengatakan bahwa progresnya cukup signifikan karena memang lebih dari satu pekan korban ini sudah mendapatkan perawatan intensif di RSAS, sejumlah tindakan medis juga sudah dilakukan, bahkan komunikasi juga sudah sedikit banyak dilakukan oleh keluarga terhadap korban. Beruntung ya Bram, beruntungnya korban ini masih ingat secara detail bagaimana kejadian berlangsung selama 2 hingga 3 tahun terakhir, kemudian juga masih ingat kronologi lengkapnya seperti apa, dan ini cukup menguntungkan bagi korban dan juga bagi pihak keluarga, agar nantinya ini bisa menjadi saksi kunci bagi kepolisian untuk kemudian bisa mendapatkan informasi yang rigid, yang komprehensif dari korban untuk nantinya sebagai langkah berikutnya untuk memberikan pidana kepada pelaku, yakni Taufik Hidayat. Informasi terakhir yang kemudian kami terima bahwa besok Jumat tanggal 26 Juni 2026 pihak kepolisian akan kembali menggelar konferensi pers. Kita harapkan dalam rilis yang kemudian disampaikan, polisi bisa lebih banyak memberikan informasi kepada publik terkait bagaimana kasus ini berjalan hingga saat ini, Bram.
1: Atas laporan Anda, rekan kami Kiki Haryadi melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya di Bandung memang sudah ditangkap. Banyak pihak mendesak agar Taufik Hidayat dijerat dengan pasal berlapis dan juga wacana hukuman kebiri akibat kejahatan yang tidak manusiawi dan menyisakan trauma mendalam bagi korban.
2: Sudah kita amankan atas nama siapa? Taufik.

0: Aksi biadab Taufik Hidayat yang melakukan penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri Yuvita Tri Rezeki menuai kecaman keras dari warga Kota Bandung. Sejumlah warga menilai aksi yang dilakukan pria berusia 30 tahun tersebut sangat sadis dan di luar nalar. Terlebih antara pelaku dengan korban diketahui memiliki hubungan emosional karena menjalin tali kasih sejak 3 tahun terakhir. Warga berharap aksi sadis pelaku yang menyekap serta menganiaya korban dapat menjadi dasar bagi polisi untuk menjeratnya dengan hukuman maksimal hingga penjara seumur hidup.
1: Jadi menurut saya itu dari penyiksaan dan pesekapan itu hukuman yang pas. Menurut saya itu bisa setidaknya 15 tahun atau enggak seumur hidup.
2: Ini menurut hukum kan dihukumnya menurut pasal 446 yang melihat dari kondisi korban itu setelah dilakukan penyekapan dan luka berat itu harusnya hukumannya 9 tahun. Tapi menurut saya sebaiknya kok pelaku dihukum seberat-beratnya seperti 10 tahun atau seumur hidup.
0: Rabu kemarin, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Keluarga korban menyerahkan kasus hukum ini ke kepolisian. Menurutnya, hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih

0: menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
1: Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini. Mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan sehingga motif pelaku melakukan aksi keji ini terus didalami.
2: Kita lakukan secara psikologi juga awal.
3: Demikian juga tes urin, ya hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Ya, tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional.
4: Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Hidayat. Ya.
1: Anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat meringkus Taufik Hidayat di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Pria berusia 30 tahun ini sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum diringkus di kediaman kerabatnya di kompleks kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dalam konteks apa hukuman yang pantas bagi Taufik Hidayat, kasus ini juga memantik respons anggota DPR. Ketua Komisi Hukum mendesak polisi tidak ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis serta ancaman hukuman terberat. Pemberian hukuman maksimal bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, namun sebagai efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa.
5: Menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat, kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun undang-undang tindak pidana kekerasan seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut.
1: Akhirnya, kegeraman masyarakat sangat beralasan. Saat hukuman bagi pelaku kejahatan dirasa masih sangat ringan, polisi harus berani mengganjar Taufik Hidayat dengan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Apa langkah antisipasi dan penanganan pemerintah menghadapi ancaman PHK massal di tahun 2026? Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran.

0: Dan industri komponen otomotif yakni PT JAI dan PT SAI bakal merelokasi pabriknya dari Indonesia ke Vietnam. Pri Henry Anthony Arif menegaskan kedua pabrik otomotif tersebut masih beroperasi dengan normal. Ia sekaligus membantah adanya pemutusan hubungan kerja di kedua perusahaan otomotif tersebut imbas dari relokasi pabrik ke Vietnam. Menurutnya, Menteri Perindustrian telah memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika untuk menelusuri kebenaran isu tersebut. Febri membeberkan isu tersebut telah menyebabkan gangguan pada sisi produksi dan demand dari PT SAI dan PT JAI. Dua perusahaan ini merupakan perusahaan industri komponen otomotif dengan nilai total investasi mencapai lebih dari 1,9 triliun rupiah. Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur dengan inisial J dan S. Said juga menyebut ada dua perusahaan ini berpotensi terdampak PHK. Ia belum menyebut nama perusahaan secara lengkap, namun menyebut ribuan pekerja bisa saja terdampak. Menurut Said Iqbal, potensi PHK muncul karena prinsipal dari Jepang mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian produksi ke negara lain, termasuk Vietnam. Salah satu penyebabnya adalah perubahan arah industri menuju mobil listrik. Kondisi ekonomi global akibat geopolitik mau tidak mau turut berdampak pada perekonomian maupun lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kelangkaan bahan baku hingga bahan bakar serta rencana perpindahan sejumlah pabrik luar negeri turut berpotensi merenggut mata pencarian puluhan ribu orang. Lalu apa langkah antisipasi dan juga penanganan pemerintah dengan resiko PHK massal di tahun ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Syahnur. Assalamualaikum, selamat sore Pak Afrian Syah.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Bram.
0: Baik,
1: saya sedang di Kota Padang, Padang Panjang.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih sudah berkenan kami wawancarai sore hari ini di sela kesibukan Anda. Jadi langsung saja Pak Wamen, ketika kemudian tidak hanya soal dua pabrik otomotif, ini tadi ternyata dari Kemenperindag masih menelusuri kebenaran dari isu itu, tapi ancamannya adalah 7.000 buruh bisa terkena PHK, itu satu hal. Kemudian Presiden KSPI Pak Andi Gani juga menyebut akan ada 55.000 buruh pabrik keramik yang terancam PHK karena pasokan atau kelangkaan gas industri. Jadi ini kan artinya bakal ada puluhan ribu yang terdampak PHK begitu Pak. Apa yang kemudian Kemenaker bisa siapkan dengan kondisi ini Pak?
1: Ya, pertama-tama kami sudah coba mengecek ke beberapa pihak terkait adanya isu akan adanya PHK di dua perusahaan Jepang yang akan pindah ke Vietnam. Dan yang jelas setelah saya koordinasi dengan pimpinan Apindo beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa memang dua pabrik ini sudah lama omsetnya berkurang. Karena memang mereka ini memproduksi barang-barang kebutuhan kendaraan yang memang saat ini sesuai dengan regulasi yang sekarang kita lakukan adalah menggunakan tenaga atau mobil listrik sehingga alat-alat produk kendaraan ini tentunya sudah mulai berkurang untuk pasokannya. Nah, oleh karena itu mereka ada info dari Apindo akan memindahkan perusahaan mereka ke Vietnam. Nah, ini tentunya setelah kita sikapi memang belum ada kepastian juga yang jelas sehingga saya menghimbau kepada semua pihak tetap tenang dan membuat situasi lebih aman dan lebih tenang sehingga dalam menghadapi isu-isu PHK yang memang tidak diinginkan oleh perusahaan sebenarnya ini tidak terjadi. Dan tentunya juga dengan segala sesuatunya stakeholder antara pemerintah, serikat pekerja dan perusahaan atau pengusaha ini harus duduk bersama untuk menghadapi ekonomi global yang saat ini sedang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia termasuk Amerika. Juga Cina dan negara-negara lain. Baik. Begitu Mas Bram.
0: Oke, Pak Wamen, jadi artinya kalau dari Kementerian Tenaga Kerja menyiapkannya itu dalam duduk bersama yang Anda sebutkan tadi, apakah kemudian stimulus bagi perusahaannya agar lebih nyaman dan tetap ada di Indonesia, atau kemudian mengkoordinasikan dengan kementerian terkait soal

0: misalkan kelangkaan bahan baku, kelangkaan pasokan gas seperti yang kemudian dikeluhkan salah satu pihak begitu Pak?
1: Ya memang harus ada koordinasi yang baik ya antara beberapa kementerian lembaga terkait yang menangani soal tadi kan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Perindustrian, kemudian urusan ketenaga kerjaan itu berkaitan dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian pasokan-pasokan yang mereka gunakan itu terkait dengan kementerian atau kelembagaan Badan Pertamina dan lembaga-lembaga lain yang tentunya harus bersatu, duduk bersama sehingga PHK ini tidak terjadi. Dan kita juga dari kementerian meminta kepada semua kekuatan, baik serikat pekerja maupun manajemen untuk duduk bersama dalam rangka mengantisipasi bagaimana penurunan order yang terjadi saat ini dengan kelangkaan beberapa bahan baku yang mungkin tentunya mahal ya akibat kondisi ekonomi global. Dan dalam hal ini juga kita berharap ya perusahaan juga menggunakan regulasi yang sesuai dengan ketentuan. Dan kita juga pernah hadir, mereka juga mengurangi jam kerja, dan tentunya dengan pengurangan jam kerja ini belum sampai kepada antisipasi terakhir adalah PHK. Nah harapan ini Mas Pram, pemerintah juga kemarin ya antara lembaga legislatif yang dikomandoi oleh Pak Dasko juga sudah menyampaikan dan langsung berhubungan dengan eksekutif ya seperti Pertamina yang tentunya tadi diisukan ada kelangkaan gas, gas industri yang tentunya juga itu adalah kewenangan dari Pertamina yang punya kebijakan soal ini. Dan baik, harapan kita barang atau bahan yang digunakan betul-betul bisa ada dan betul-betul bisa tidak ada kenaikan dan tidak juga merupakan hal yang sangat mungkin istilah kasarnya itu kebutuhan ini harus kita prioritaskan.
0: Baik. Oke, okay, Pak Wamen, kalau itu kemudian dari sisi produksi dan kemudian produsennya, dari sisi tenaga kerjanya, apakah kemudian ada langkah atau mungkin alternatif yang disiapkan Kemenaker begitu bagi para pekerja ataupun para orang-orang yang terancam dengan PHK ini begitu Pak Wamen?
1: Ya, kalau misalkan memang tidak lagi ada cara lain harus PHK ya, tentunya pemerintah sudah harus menyiapkan dari Kementerian Tenaga Kerja ini stimulus yang memang sudah kita siapkan. Kita sudah menyiapkan pelatihan yang khusus terdampak bagi orang-orang yang ter-PHK. Itu sekitar 50 ribu orang untuk kita latih reskilling, upskillingnya di balai-balai kami yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang kedua juga tentunya dengan memberikan keahlian khusus ya, yang tadinya mereka punya keahlian tertentu dan dengan kondisi sekarang kita bantu mereka punya kompetensi yang memang mencukupi untuk reskilling dan upskilling yang sudah kita siapkan. Di samping itu juga tentunya pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan yang harus kita perhatikan betul sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Baik. Dan ini harapan ke depan ini tentunya juga kita juga memberikan semacam stimulus keringanan ya bagi mereka yang terdampak, misalkan dengan mengurangi beban PPH-nya ya. Kemudian juga dengan kekuatan ini ya perlu kita koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan tentunya juga kami dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ya harapan ke depan ini tentunya semua yang ter-PHK bisa teratasi dengan sebaik-baiknya dengan langkah-langkah yang sudah kita buat tadi. Baik. Begitu Bang Bram.
0: Oke, baik. Pak Wamen, Anda tadi menyebutkan soal upskilling begitu. Apa yang bisa kami publik bayangkan ketika proses upskilling dilakukan? Apakah memang benar nanti sesuai dengan paling tidak industri-industri yang memang membutuhkan tenaga kerja? Karena kalau kita lihat saat ini upskillingnya banyak, tapi ternyata tidak terserap semua begitu pada industri, Pak Wamen.
1: Ya. Jadi gini, sekarang ini kan industri manufaktur sekarang ini betul-betul yang perlu kita siapkan ya, sehingga ke depan ya tentunya dengan manufaktur yang ada dan Indonesia sedang membangun industri listrik ya, bagaimana mesin-mesin listrik yang sedang kita galakkan itu kita siapkan dan Presiden juga

0: beberapa waktu yang lalu juga sudah mengumpulkan para pengusaha untuk menyiapkan padat karya yang sampai sekarang ini masih diperlukan. Ya, kemarin salah satu contoh adalah pabrik-pabrik sepatu yang ada di Indonesia ini, yang tentunya masih bisa kita menjual ekspor ke negara penerima, dan tentunya juga dari Kementerian Tenaga Kerja ya melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri yang ada, dan kebutuhan industri disesuaikan dengan link and match yang disiapkan oleh pemerintah bersama kementerian terkait. Ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan, dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Baik. Nah, saya juga berharap ke depan ya, tripartit yang kita bangun ini terus berjalan ya, antara pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja ini duduk bersama. Dan siapa sih yang, Mas Bram, yang berharap, negara mana sih yang berharap adanya PHK, adanya pengurangan tenaga kerja? Tidak ada negara yang mau seperti itu. Nah, tapi karena dampak ekonomi ini, mau tak mau memang antisipasi sudah kita harus lakukan sedini mungkin.
1: Baik.
0: Dan kita juga harus menciptakan suasana tenang. Ya, mungkin investasi biar tenang juga, aksi unjuk rasa juga tidak usah harus dilakukan, karena memang kondisi sekarang memang tidak memungkinkan lagi kita untuk melakukan pressure-pressure yang memang semua sudah tahu, ya serikat pekerja sudah tahu, dan pengusaha juga sudah tahu, dan pemerintah pun bagaimana sedemikian rupa bisa menjembatani ini.
1: Oke, baik. Berarti saya konfirmasi terakhir, kalau Anda mengatakan demonstrasi tidak perlu, tapi kementerian menjamin bahwa aspirasi buruh akan terkanalisasi dengan baik, begitu ya, Pak Wamen?
0: Betul. Sekarang ini kan sudah ada juga perwakilan serikat pekerja, Pak Said Iqbal sebagai penasihat khusus presiden, yang tentunya bisa menjadi jembatan teman-teman juga untuk langsung berkomunikasi dengan presiden tentunya. Dan karena gini, Pak Bram, kalau unjuk rasa dilakukan, situasi dalam keadaan memang sudah tidak baik-baik saja, ini kan bisa berimplikasi kepada hal-hal yang negatif nantinya. Nah, ini yang kita harus hindari, ya kan? Tapi kalau memang ada hal-hal yang memang bisa kita dudukkan bersama, dan ini menjadi dialog yang baik, sehingga bisa menghasilkan kesepakatan yang baik juga, bagaimana roda perekonomian kita ini bisa menjadi lebih baik dalam kondisi ekonomi global dunia yang sekarang sedang tidak baik-baik saja.
1: Oke, artinya kementerian siap menjadi jembatan, duduk bersama, menyerap aspirasi, dan juga memprioritaskan apa yang kemudian menjadi kegelisahan begitu ya, teman-teman buruh?
0: Betul. Oke, betul. Baik. Kami siap untuk memfasilitasi dan menjembatani antara kebutuhan pemerintah, terutama kebutuhan serikat pekerja, dan kebutuhan manajemen atau industri yang memang sedang seluruh dunia alami, begitu. Okay. Mas Bram.
1: Baik, kita akan lihat ke depan seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda.
0: Baik,
1: Pak Afriansyah Senur, Wakil Menteri Tenaga Kerja, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu.
0: Terima kasih, Mas Bram. Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Produsen minyak kita mengganti seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga berbau solar dan juga memicu mual serta sakit tenggorokan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.

0: krim coklat.
1: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall menghadirkan kemudahan

0: dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dan juga dikeluhkan warga ditemukan tersebar di 13 desa, 2 kecamatan di Klaten, Jawa Tengah. Produsen minyak kita melakukan pergantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dan juga melakukan uji laboratorium.
2: Warga 2 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan pemerintah berupa minyak goreng yang berbau solar pada Rabu siang. Bantuan ini tersebar di 13 desa di 2 kecamatan yaitu Wedi dan Jogonalan. Saat digunakan memasak, warga mengeluh minyak goreng berbau solar dan mengakibatkan mual. Setelah mengonsumsi makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng tersebut, warga mengaku merasakan gangguan pada tenggorokan.
3: Langsung buat masak aja gitu, soalnya nggak kepikiran dari situ kan.
4: Baunya bau apa, Bu?
3: Iya, bau kayak bau solar-solar gitu loh.
4: Buat masak apa?
3: Goreng telur, goreng tahu, goreng tempe. Gitu.
4: Udah dimakan?
3: Udah lah, itu kan batuk-batuk itu dari.
2: Menyikapi temuan tersebut, produsen minyak kita dari PT Kusuma Mukti Remaja langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dengan produk baru jenis yang sama. Sementara itu, minyak goreng yang diduga bermasalah dibawa ke laboratorium untuk menjalani pengujian lebih lanjut. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hasil uji lab tersebut.
5: Kita masih investigasi, Pak. Tapi sebelum hasil lab keluar kan lebih baik kita tindak lanjuti gitu, Pak, daripada menunggu ya. Kalau menunggu sampai tahu kan khawatirnya jadi keluhan yang lebih besar. Jadi kita kepenginnya segera kita tindak lanjut.
2: Sementara itu, Bulog selaku penyalur bantuan pangan mengatakan penyaluran bantuan di Kabupaten Klaten yang berlangsung sejak Maret 2026 telah terrealisasi 100%. Warga diminta segera melaporkan jika ada temuan mencurigakan dalam bantuan tersebut kepada pemerintah desa atau petugas terkait agar dapat dilakukan penukaran dan penanganan lebih lanjut. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
1: Ratusan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur terancam gulung tikar. Penyebabnya ratusan ton telur menumpuk di gudang dan juga tidak laku dijual. Sementara harga pakan terus melonjak.
6: Nasib ratusan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur 2 bulan terakhir dalam kondisi memilukan. Ratusan telur tidak dapat dijual dan menumpuk di dalam gudang. Ironisnya, meski sudah menurunkan harga dari Rp23.000 menjadi Rp18.500 per kilo, tetap saja sulit untuk menjual telur. Harga murah ditempuh daripada telur membusuk di dalam gudang. Kondisi diperparah dengan melonjaknya harga pakan ternak dalam 2 bulan terakhir. Harga pakan dari Rp408.000 menjadi Rp465.000 per sak untuk kemasan 50 kg. Jika kondisi ini tidak segera berakhir, dipastikan para peternak akan gulung tikar.
7: Harga anjlok, telur nggak bisa keluar. Soalnya saking banyaknya produksi telur di mana-mana. Ya, selosinya itu ya belum tahu.
6: Di Magetan, ada 600 peternak dengan populasi ayam mencapai 1.600.000 ekor ayam. Kondisinya sama, para peternak kesulitan menjual telur. Mereka berharap pemerintah turun tangan membantu penyerapan telur dan menurunkan harga pakan yang terus melambung. Iyam Tohari, Magetan, Jawa Timur.
1: Proses pengosongan ex-Hotel Sultan memasuki tahap relokasi aset. Ratusan petugas jasa pemindahan barang diterjunkan untuk melakukan pengepakan dan pemindahan barang-barang hotel dan apartemen. Seluruh aset akan disimpan di gudang penyimpanan selama 6 bulan sesuai dengan penetapan pengadilan.
8: Proses relokasi aset ex-Hotel Sultan resmi dimulai pasca eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas jasa pemindahan barang atau movers mulai melakukan pengepakan berbagai aset di area hotel dan apartemen. Beragam barang, mulai dari furniture, kasur, meja, kursi, sofa, hingga perlengkapan lainnya, dibungkus dan disiapkan untuk dipindahkan ke gudang penyimpanan. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno menargetkan seluruh proses pengosongan dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan.
9: Jadi sampai dengan saat ini sesuai dengan berita acara eksekusi dan berita acara penyerahan barang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa sampai dengan hari ini 24 Juni 2026 sedang berproses, yaitu pemindahan barang penyimpanan di gudang yang sudah ditentukan. Yang pertama itu di gudang Komplek Pergudangan Cikarang G2C Blok CF nomor 2 Desa Pasiranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi diharapkan proses pengosongan ex Hotel Sultan secara keseluruhan bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan.
8: Untuk mendukung proses tersebut, lebih dari 600 movers dikerahkan. Sekitar 200 petugas bertugas di area apartemen, sedangkan 400 petugas lainnya menangani pemindahan barang di area hotel. Setiap barang diberi label dan identitas untuk memudahkan proses pendataan dan identifikasi saat berada di gudang penyimpanan. Hingga saat ini, tim movers telah melakukan pengepakan ratusan kubik barang dari area apartemen. Seluruh barang akan dikelola dengan standar logistik perusahaan agar tetap terjaga kondisinya.
10: Intinya sampai dengan saat ini kami sudah melakukan amanat yang diperintahkan oleh PPK JBK kepada kami. Kami diminta untuk memastikan proses packingnya berjalan dengan baik, barang-barang dijaga dalam kondisi yang baik. Kita akan kirimkan itu semua nanti ke gudang kami. Di situ nanti akan disimpan dengan tata kelola penyimpanan barang yang baik dan benar sesuai dengan best practice yang kami sebagai perusahaan logistik miliki. Jadi akan tetap kita treat sebagai barang-barang yang bagus atau barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
8: Targetnya, seluruh aset yang masih berada di ex Hotel Sultan dapat dipindahkan ke gedung penyimpanan di Cibitung dalam waktu 30 hari. Barang-barang tersebut akan disimpan selama 6 bulan sesuai penetapan pengadilan sambil menunggu tahapan selanjutnya. Riki Maulana, Jakarta.
1: Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut Danantara akan mendesain ulang penataan Gelora Bung Karno atau GBK pasca eksekusi Hotel Sultan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Juri menyebut nantinya masyarakat akan dilibatkan dalam penentuan desain tersebut.
11: Kita sudah minta Danantara untuk mendesain atau membuat master plan untuk kawasan GBK. Jadi termasuk itu yang nanti akan dipaparkan atau akan di sampaikan oleh Danantara.
12: Kapan waktunya Pak? Danantara kapan?
13: Tenggatnya sampai kapan?
11: Sampai itu jadi oleh Danantara.
14: Itu kan jadi hutan kota atau bagaimana?
11: Nah itu juga tunggu saja anunya, desainnya.
12: Dalam pembuatan desainnya apakah melibatkan masyarakat atau punya pemerintahan saja?
11: Yo, itu standar pasti lah nanti tentu yang penting untuk kepentingan masyarakat.
14: Untuk blueprintnya,
11: untuk bangsa dan negara.
14: Untuk blueprintnya sejauh ini bagaimana Pak? Akan ya, lebih mengarah?
11: Ya, tunggu nanti, desainnya nanti. Saya kan, nggak bisa menjelaskan juga mengenai desain itu kan. Biar ahlinya, dan antara nanti.
1: Kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 resmi dimulai pada 25 Juni 2026. Pertandingan digelar di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah hingga 28 Juni mendatang. Dan sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di Padepokan Pencak Silat TMI Jakarta Timur. Selamat sore Adi, jadi bagaimana proses pembukaan maupun hari pertama di sana?
15: Iya betul sekali Bram, walaupun sebentar lagi ini untuk pertandingan ini akan selesai ya, yaitu pada pukul 6 sore, tapi ini tampaknya antusiasme dari para rekan-rekan satu klub ataupun satu perguruan ataupun orang tua dari atlet-atlet yang saat ini masih terus bertanding ini masih cukup riuh ya. Mungkin Anda bisa mendengarkan nih suara-suara di sekitar saya ini yang masih riuh sekali karena pada tahun ini kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini akan diikuti 2000 atlet pencak silat di usia muda. Jadi ada 3 kelompok usia yang dipertandingkan yaitu adalah kelompok usia dini, yaitu adalah tingkat sekolah dasar, kemudian kelompok usia pra-remaja, ini tingkat SMP sederajat, dan juga tingkat usia remaja ataupun SMA sederajat. Jadi saat ini masih terus bertanding, yaitu adalah kelompok ataupun kategori tanding, yaitu yang mempertemukan satu atlet melawan satu atlet lainnya yang berasal dari perguruan pencak silat yang berbeda saat itu. Dan untuk saat ini Bram, memang untuk kategori yang dipertandingkan ini ada dua, yaitu adalah kelompok kategori tanding dan juga kategori seni. Jadi yang membedakan ini adalah kalau kategori tanding ini adalah satu versus satu ya. Jadi artinya ada dua atlet yang berbeda ini saling bertanding untuk memperebutkan yang terbaik menjadi yang paling kuat. Sementara untuk yang kategori seni ini hanya ada satu atlet yang nantinya akan berusaha menampilkan teknik-teknik pencak silat yang lebih menitik beratkan kepada seni ya. Jadi ini yang membedakan antara kelompok tanding ataupun kategori tanding juga kategori seni sendiri. Dan untuk jumlah atlet yang berpartisipasi pada tahun ini sendiri di kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini ada setidaknya 2.000 atlet dari 12 provinsi. Jadi yang menarik ini adalah tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pelatih ataupun atlet begitu ya. Tadi kami bahkan sempat berbincang dengan atlet yang masih usianya 8 tahun ini, bahkan ia sudah sering sekali mengikuti kejuaraan-kejuaraan ataupun turnamen-turnamen pencak silat di Indonesia. Jadi ini bukan merupakan ajang yang baru bagi mereka, tapi tak hanya atlet yang sudah berprestasi saja yang mengikuti di jalur prestasi, tapi ada juga jalur pemasaran, yaitu atlet-atlet yang baru saja mengikuti kejuaraan-kejuaraan ataupun atlet-atlet amatir begitu ya, yang memang mereka ingin mengetes berapa jauh kemampuan mereka, baik itu fisik ataupun mental. Jadi sarana kejuaraan pencak silat tingkat nasional ini diharapkan dapat mengukur seberapa tangguh, seberapa kuat, seberapa teknik mereka, seberapa betul teknik mereka dalam pencak silat. Jadi inilah ya, jadi tidak hanya atlet-atlet yang berprestasi saja, tapi ajang ini juga mempertemukan atlet-atlet yang baru ataupun atlet-atlet amatir begitu, yang mungkin baru saja, mungkin ini mereka baru pertama kali pertandingan mereka ataupun baru mereka terjun di kejuaraan pencak silat ini. Jadi inilah yang menarik di kejuaraan pencak silat tingkat nasional. Dari panitia sendiri begitu ya, ini memang hanya berfokus pada dua kategori, yaitu kategori tanding dan juga seni. Jika di pertandingan-pertandingan lain ada beberapa kategori yang dipertandingkan pada di kejuaraan pencak silat Piala Presiden 2026 ini hanya ada dua kategori. Jadi pertandingan ini akan nanti berlangsung hingga hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Jadi masih ada 4 hari lagi, dan besok ini hari Jumat rencananya akan dilakukan pembukaan ya, yang rencananya juga akan dihadiri langsung oleh ketua dari PB IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia, yaitu adalah Sugiono yang beberapa waktu lalu baru saja dilantik begitu ya, yang rencananya besok juga akan menghadiri pembukaan dari kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Kita masih nantikan bagaimana Bram keseruan dari kejuaraan ini, karena memang masih panjang sekali, masih banyak sekali ribuan atlet yang masih ingin menunjukkan kebolehan, walaupun memang beberapa di antara ini tidak menargetkan medali ya untuk di kejuaraan kali ini, tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa ini merupakan salah satu ajang mereka untuk menguji seberapa tangguh, seberapa benar teknik pencak silat mereka, dan seberapa kuat mereka untuk menghadapi rekan-rekan dari perguruan pencak silat di provinsi ataupun di kota-kota lainnya. Jadi kita masih menantikan Bram bagaimana ini nanti jalannya kejuaraan pencak silat tingkat nasional yang masih akan berlangsung hingga hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Bram.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Adi Dwi Nanda, melaporkan langsung dari Padepokan Pencak Silat TMI Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas. Korban tewas akibat gempa kembar di Venezuela diprediksi bisa mencapai 100.000 jiwa. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Korban tewas akibat gempa kembar di Venezuela diprediksi bisa mencapai ribuan jiwa. Negara bagian La Guaira diketahui menjadi wilayah yang paling hancur. Sementara operasi penyelamatan kini tengah berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban di bawah reruntuhan.
5: Video amatir yang memperlihatkan detik-detik gempa bermagnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang sejumlah wilayah di Venezuela ini viral. Termasuk video yang direkam oleh mantan anggota parlemen Wilmer Azuahe ketika gempa terjadi, ia sedang berada di Bandara Simon Bolivar di Maiquetia. Seluruh orang di dalam bandara panik karena bandara itu seperti akan runtuh karena gempa. Dan memang banyak bangunan yang hancur akibat gempa kembar itu. Proses evakuasi terus dilakukan dan Presiden Venezuela juga telah menyatakan keadaan darurat. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang kemudian diikuti gempa susulan berkekuatan 7,5 hanya 1 menit kemudian itu terjadi pada Rabu sore waktu setempat. Menurut survei geologi Amerika Serikat USGS, pusat gempa berada sekitar 27 km sebelah barat kota Moron yang berada di pesisir Karibia atau sekitar 167 km dari ibu kota Caracas. Hingga kini gempa susulan terus terjadi, sebuah kondisi yang membuat warga semakin trauma dan menghambat proses evakuasi korban. Hingga Rabu malam, jumlah korban tewas telah mencapai 32 orang dan lebih dari 700 orang terluka. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah mengingat masifnya kerusakan dan proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Bahkan prediksi USGS, jumlah korban tewas bisa mencapai 100 ribu jiwa. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyatakan di antara daerah yang terdampak gempa, negara bagian La Guaira adalah wilayah yang paling parah mengalami kerusakan.
6: Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas. Que Dios nos permita salvar. Igualmente, quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y a aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras.
5: Selain Caracas dan La Guaira, wilayah yang terdampak gempa adalah Baruta, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcon, dan Miranda. Presiden Rodriguez juga menyatakan telah meminta bantuan dari negara lain dan saat ini mereka tengah menunggu kedatangan pasukan penyelamat dan bantuan dari Amerika Serikat, Republik Dominika, El Salvador, Qatar, China, dan sejumlah negara lainnya.
4: Selain Venezuela, gempa juga terjadi di Jepang pada hari Kamis bermagnitudo 6,9. Gempa ini mengguncang kawasan pantai timur Jepang. Gempa ini tidak memicu tsunami. Sejumlah kamera pengawas memperlihatkan bagaimana kerasnya guncangan gempa bermagnitudo 6,9 di wilayah Tohoku, bagian utara Pulau Honshu, Jepang. Badan Meteorologi Jepang JMA melaporkan pusat gempa berada di lepas pantai Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 50 km. Meskipun guncangan gempa cukup kencang, tidak ada kerusakan

0: sorry. Lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Ah.
1: Nggak bisa, miring.
2: Belum bisa, atur napas lah Pak.
3: Anggota pemadam kebakaran Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil menyelamatkan seorang tukang bangunan yang terjepit beton yang runtuh saat bekerja. Penyelamatan dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan alat berat agar tembok tidak roboh. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Gelombang unjuk rasa terkait program makan bergizi gratis terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Selain massa yang menolak program MBG, aksi mendukung MBG dilanjutkan juga datang dari ribuan karyawan SPPG. Sementara di Makassar, 3 orang mahasiswa diamankan saat terjadi kericuhan saat berunjuk rasa menolak MBG. Ribuan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mendatangi kantor Bupati Tasikmalaya Jawa Barat Kamis siang. Mereka melakukan aksi damai mendukung program makan bergizi gratis. Sambil membawa beragam poster, karyawan SPPG ini mengklaim program MBG membuka lapangan kerja baru dan menjadi penggerak UMKM lokal.
4: Jika sekarang ini keadaan MBG khususnya di pusat, tetapi bahwa di daerah itu masih tetap aman. Dan berharap bahwa program makan gizi gratis ini tetap berlanjut.
3: Sehari sebelumnya, ratusan massa dari koalisi organisasi mahasiswa juga menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menuntut transparansi dan evaluasi total terhadap program MBG yang dinilai pemborosan anggaran dan syarat praktik korupsi. Massa bahkan meminta agar program MBG dihentikan.
5: Program makan bergizi gratis itu paling banyak berubah-ubah regulasi dari mulai dibentuk. Ini menandakan bahwa tidak ada konsistensi, bahwa tidak ada keseriusan oleh pemerintah pusat ataupun Prabowo Gibran sendiri dalam pelaksanaan program tersebut.
3: Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Ruby Asyara, mengatakan seluruh aspirasi masyarakat ini diterima dan langsung disampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Unjuk rasa pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menolak program makan bergizi gratis di Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh pada Rabu sore. Kericuhan bermula saat ban bekas yang dibakar massa di depan kantor sementara DPRD Sulsel dipadamkan polisi. Para mahasiswa kemudian terlibat saling dorong dengan anggota karena tidak terima dengan tindakan polisi. Akibat peristiwa tersebut, polisi mengamankan 3 mahasiswa yang diduga sebagai provokator. Bahkan satu di antaranya diketahui membawa senjata tajam jenis badik.
6: Sementara kegiatan penyampaian unjuk rasa ini, kami mengamankan 3 rekan-rekan dari unjuk rasa. Salah satu di antara mereka sementara menguasai.
3: Dalam unjuk rasa ini, ratusan mahasiswa menyampaikan tuntutan menolak program makan bergizi gratis dan mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap Kabinet Merah Putih. Tim Liputan, CNN Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Prabowo menegaskan ia mengetahui orang-orang korup di pemerintahannya dan menduga jika pihak-pihak tersebut terlibat dalam aksi demo di berbagai wilayah. Presiden berharap dalam menghadapi suatu permasalahan, pemerintah dan rakyat dapat kompak selayaknya sebuah tim sepak bola.
7: Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita mendukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi.
3: Di tengah berbagai kritik dan demonstrasi terhadap program makan bergizi gratis, muncul aksi tandingan yang mendukung MBG. Namun alih-alih memperkuat dukungan publik, aksi ini justru memunculkan polemik baru. Di media sosial dan ruang publik berkembang narasi bahwa peserta aksi merupakan massa bayaran dan dimobilisasi untuk menandingi suara kritis mahasiswa. Benarkah demikian? Dan bagaimana pemerintah menyikapi persepsi yang terus berkembang ini? Sudah bergabung PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi RI, Kurnia Ramadana. Selamat sore, Mas Kurnia.
0: Selamat sore, Mas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, menurut narasi Anda bahwa ada aksi pro MBG adalah masa bayaran. Mengapa narasi seperti itu bisa berkembang luas saat ini, Mas Kurnia?
0: Ya, yang pertama, kalau kita bicara terkait dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka setiap warga negara dijamin hak asasinya untuk menyatakan suatu pendapat terkait dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, baik masyarakat atau warga negara yang mengkritik program pemerintah maupun masyarakat yang mendukung program pemerintah. Dan pemerintah pada posisi menghormati kedua pendapat itu. Dan itu adalah standing pemerintah. Maka dari itu, dalam forum ini saya tegaskan bahwa narasi yang mengatakan masyarakat yang mendukung program MBG itu di-endorse, didukung oleh pemerintah 100% keliru. Saya rasa ini tidak sehat juga. Boleh mengkritik pemerintah, kemudian ketika ada masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah, sebaiknya atau seyogyanya tidak dilabeli langsung bahwa ini adalah request atau pesanan dari pemerintah. Karena itu merupakan aspirasi mereka yang harus kita dengar. Maka ketika kita mengkanalisasi mereka adalah bagian dari pemerintah, maka sebenarnya kita juga sedang menutup keran demokrasi itu sendiri, menutup keran kebebasan berpendapat. Itu, Mas.
3: Baik, Mas Kurnia, tapi apa yang menjadi dasar bahwa pemerintah dan juga Bakom meyakini bahwa massa yang berdemonstrasi atau mendukung MBG ini adalah massa yang memang benar-benar berada pada ekosistem SPPG dan mendukung adanya program ini, bukan massa yang mobilisasi? Apa yang menjadi dasar Anda bahwa Anda yakin bahwa ini memang benar-benar suara masyarakat dan bukan mobilisasi?
0: Begini, program MBG itu adalah program yang amat sangat penting bagi Presiden Prabowo Subianto karena memiliki muatan yang baik terkait dengan keterpenuhan gizi anak, roda perekonomian masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan juga terkait dengan pendidikan anak bangsa, investasi masa depan. Dan juga kalau kita lihat, apakah program MBG ini 100% clean and clear? Tidak. Kemarin Kejaksaan Agung sudah mengusut proses hukum dan dikenakan beberapa pucuk pimpinan tertinggi di BGN. Namun di sisi lain, apakah BGN atau apakah MBG ini tidak ada manfaatnya? Tidak juga. Toh data hari ini sudah puluhan juta penerima manfaat, ada sekian juta tenaga kerja yang terserap dengan adanya program MBG ini. Jadi tidak gebiah uyah langsung mengatakan ketika ada yang mendukung program pemerintah itu adalah orang-orang yang dibayar oleh pemerintah. Tentu kita tidak bisa juga seperti itu. Karena prinsipnya kan kita harus adil sejak dalam pikiran. Kalau kesimpulan itu disampaikan, maka kita sudah tidak adil sejak dalam pikiran.
3: Baik, tapi ini juga cukup menarik kalau kita bahas terkait dengan adil, bahwa Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa beliau juga yakin bahwa aksi demonstrasi yang terjadi menentang MBG itu juga ada aktor intelektual di belakangnya, sehingga terjadi aksi mobilisasi. Anda melihatnya seperti apa? Bahwa kalau kita berbicara adil dan tidak adil, bahwa juga ada persepsi seperti itu sepertinya. Gimana, Pak?
0: Sebenarnya itu bukan persepsi. Seorang Presiden Republik Indonesia memiliki asupan data yang amat sangat banyak. Tentu ketika Presiden bicara tentang itu, Presiden sudah barang tentu mengantongi bukti-buktinya. Ya. ya apa yang ingin disampaikan oleh presiden sebenarnya, silahkan berdemonstrasi, silahkan menyatakan pendapat, sekalipun pendapat itu pedas, kritik itu keras terhadap kebijakan pemerintah, namun jangan sampai ada pihak-pihak yang menginginkan terjadi misalnya kericuhan dengan memanfaatkan seolah-olah dalam bendera demokrasi. Itu sebenarnya yang presiden ingin tekankan. Jangan sampai justru aksi suara kritik dari mahasiswa, dari masyarakat, justru ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menimbulkan kericuhan. Karena itu pasti bukan yang diharapkan oleh para demonstran yang benar. Demikian, Mas.
8: Baik, Mas Kurnia, apabila nanti ke depannya ternyata diketahui ada aksi massa yang ternyata tidak terafiliasi, baik tidak terafiliasi terutama oleh lingkungan ataupun ekosistem dari MBG maupun SPPG ini sendiri. Bagaimana Anda menjawab kekhawatiran yang terus meluas di masyarakat, di lini sosial media saat ini bahwa there's something wrong with that? Gimana, Mas Kurnia?
0: Iya, setiap menit sebenarnya kritik terhadap MBG itu kan tersebar luas. Di media sosial, di X, Instagram, YouTube, you name it, hampir semua media sosial bertebaran kritik soal MBG. Apa pada posisi di mana pemerintah? Tentu pemerintah mengucapkan terima

0: kasih kepada masyarakat yang menyampaikan kritik, karena itu sejalan dengan narasi yang selama ini digaungkan oleh Presiden bahwa setiap rezim pemerintahan harus siap dikritik. Karena itu sebagai fungsi check and balance terhadap kebijakan negara. Karena bisa jadi ada yang terlewat dari pemerintah, kemudian masyarakat ingatkan melalui kritik. Dan kritik itu adalah sesuatu yang lumrah dan dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Jadi totally fine, tidak ada masalah ketika masyarakat menyampaikan kritik melalui media sosial, melalui aksi demonstrasi, sepanjang aksi itu tidak merugikan masyarakat lain yang juga punya hak yang sama dan tidak menimbulkan kericuhan. Demikian, Mas.
1: Baik, kita coba untuk mengklarifikasi informasi yang berada di dunia maya, saya bahkan di masyarakat, melalui omong-omongan tetangga juga banyak diberitakan seperti itu gitu. Dan dari Mas Kurnia, apabila memang nanti terbukti adanya mobilisasi massa yang memang misalnya dikomandoi oleh pemerintah ataupun juga dari pihak yang lain atas nama dalam membangun citra positif program MBG terutama, apakah pemerintah siap untuk bertanggung jawab terhadap hal itu dalam mengevaluasi pola komunikasinya, Mas Kurnia?
0: Ya, saya rasa tidak dalam pengandaian ya. Kan tetapi pada konteks saat ini tidak ada mobilisasi massa untuk mengadakan aksi demonstrasi terhadap dalam konteks apapun, termasuk tentang makan bergizi gratis.
1: Baik.
0: Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, penggerak ekonomi, penyerap tenaga kerja, orang-orang yang bekerja karena ada SPPG itu jumlahnya tidak sedikit. Sehingga wajar jika kemudian ada yang menginginkan MBG ini tetap terlaksana. Dan juga dalam forum ini ingin saya tegaskan, ketika ada yang berbeda pandangan dengan suatu aksi demonstrasi, bukankah itu hal yang biasa?
1: Ya.
0: Ketika ada perbedaan pandangan, tentu perbedaan itu harus dihormati. Tidak secara gebiah uya langsung diklaim bahwa ini dimobilisasi pemerintah lah, dibayar pemerintah dan lain-lain. Dalam forum ini saya tegaskan itu tidak benar sepenuhnya persepsi tersebut.
1: Mingga. Baik, Mas Kurnia, lalu sejauh mana pemerintah menelusuri pihak-pihak yang bisa dikatakan mengorganisir dan menggerakkan massa tersebut, baik dari massa yang mengkritik MBG dan massa yang mendukung adanya MBG ini sendiri. Sudah ada sistem ataupun juga cara dalam upaya menelusuri hal-hal tersebut, Mas Kurnia?
0: Iya, saya rasa pemerintah bergerak dalam kerangka hukum ya. Jadi ketika ada indikasi yang ingin menciptakan kericuhan dan itu merugikan hak dari masyarakat luas, tentu pemerintah akan bergerak ke sana. Namun kalau tidak ada dalam konteks itu, tentu pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat, teman-teman mahasiswa atau organisasi masyarakat sipil yang ingin menyuarakan pendapatnya, terbuka lebar perbuatan itu untuk dilakukan. Demikian, Mas.
1: Baik, berarti tidak ada upaya dalam mengkonsolidasikan apabila ada aksi-aksi akan coba diserukan oleh mahasiswa ataupun juga organisasi dan komunitas masyarakat terkait dengan kekerisuhan yang mereka rasakan terhadap program MBG ini sendiri dari pemerintah. Seperti itu ya, Mas Kurnia, ya?
0: Apa yang dilakukan oleh pemerintah, tugas pemerintah itu adalah mendengar kritik dari masyarakat. Tugas pemerintah itu adalah kritik-kritik tersebut dibawa ke meja-meja pengambil kebijakan untuk kemudian dipertimbangkan secara baik. Jadi tidak ada niatan pemerintah untuk menegasikan kritik, menghalau kritik, karena pemerintah membutuhkan kritik itu, dan itu sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentu pemerintah berterima kasih kepada masyarakat yang gencar melakukan kritik, karena kritik itu kami yakini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap proses berjalannya negara dan juga pemerintah. Demikian, Mas.
1: Baik, di telisik bawah nampaknya aksi menyerukan MBG ini akan masih terus terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Sejauh ini respon pemerintah akan seperti apa dengan semakin meluasnya aksi ataupun gelombang unjuk rasa terkait dengan mengevaluasi dan mungkin bahkan menghentikan program MBG ke depannya. Baik dari mahasiswa, organisasi maupun komunitas yang bisa dikatakan cukup kritis dan ingin MBG menjadi lebih baik, Mas Kurnia.
0: Iya, pemerintah

0: oleh BGN sendiri dan juga Presiden sebagai kepala pemerintahan. Terlebih Mas, beberapa waktu lalu kita sudah mendengar banyak inisiasi-inisiasi baru yang disampaikan oleh pimpinan BGN yang baru terkait dengan perbaikan tata kelola internal kelembagaan. Misalnya melarang pegawai BGN memiliki afiliasi dengan dapur atau SPPG. Itu kan kebijakan yang berangkat dari temuan hukum Kejaksaan Agung tentang konflik kepentingan. Kemudian ada efisiensi anggaran, ada penajaman sasaran penerima manfaat, dan lain-lain. Demikian, Mas.
1: Baik, kita juga masih menantikan kira-kira seperti apa nanti respon dari pemerintah terkait dengan banyak sekali tuntutan dari masyarakat dan juga mahasiswa terkait dengan efektivitas dan juga kinerja dari MBG dan BGN ini sendiri ke depannya, dan diharapkan ada mediasi yang lebih down to earth, lebih grassroots dan lebih tepat bagaimana kita mengakomodir harapan dari masyarakat, harapan dari mahasiswa dengan kepentingan dari pemerintah menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Mas Kurnia sudah hadir di CNN Indonesia News pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih, Mas.
1: Terima kasih, Mas. Dan usai jeda, kami ajak Anda menikmati lezatnya kemewahan makanan yang diracik oleh chef berbintang Michelin dari Italia. CNN Indonesia Newsroom segera kembali.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru. Allah.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di

0: CNN Indonesia.
1: Anggota pemadam kebakaran Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil menyelamatkan seorang tukang bangunan yang terjepit beton yang runtuh saat bekerja. Penyelamatan dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan alat berat agar tembok tidak roboh. Petugas damkar berusaha mengeluarkan Dedi Darmawan dari sela-sela reruntuhan tembok rumah yang dikerjakannya di Kecamatan Moncongloe, Maros, Sulawesi Selatan pada Rabu sore. Posisi korban yang berada di ruang sempit dan kondisi tembok yang mudah roboh juga menyulitkan petugas. Satu unit alat berat dikerahkan untuk menahan beton agar tidak roboh. Setelah lebih dari 30 menit, tim penyelamat berhasil mengeluarkan korban dengan membobol dinding bata. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Moncongloe lantaran mengalami luka lecet di bagian kepala.
2: Kesulitan yang dihadapi oleh anggota pada saat melakukan evakuasi karena jarak antar beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar selanjutnya mengevakuasi korban. Proses evakuasi berlangsung kurang lebih sekitar 38 menit. Kami juga mendapat bantuan satu unit alat berat.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Metro Jaya meresmikan fasilitas air bersih sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kampung Parung Tengah, Gang Makam, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Depok pada Rabu.

0: Pembangunan fasilitas air bersih di Kampung Parung Tengah, Gang Makam, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, dilakukan Polda Metro Jaya meliputi pengeboran sumur, pemasangan pompa air, pembangunan menara tandon, instalasi jaringan distribusi, keran pelayanan masyarakat, sistem kelistrikan pendukung hingga penataan lingkungan. Peresmian fasilitas air bersih itu dilakukan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep Edi Suheri pada Rabu. Fasilitas air bersih tersebut dibangun sebagai bentuk kepedulian Polda Metro Jaya pada masyarakat, di mana keberadaannya dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga Kampung Parung Tengah yang berjumlah 815 jiwa, sekaligus mendukung kesehatan dan sanitasi lingkungan.
1: Mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya yang telah memberikan air bersih untuk lingkungan kami, dan saya juga banyak terima kasih kepada Ibu Kapolda yang telah memberikan bantuan sosial sembako. Mudah-mudahan air bersih dan sembakonya bermanfaat untuk warga kami. Terima kasih.
0: Dalam kesempatan ini, Kapolda juga menyerahkan bantuan sosial berupa sembako bagi warga Kelurahan Duren Mekar yang membutuhkan. Kapolda berharap semua bantuan yang diberikan dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan dengan baik. Polda Metro Jaya akan terus hadir melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

0: Pulau Bali kembali menjadi panggung kuliner dunia. Chef Michelin Italia hadir membawa pengalaman fine dining eksklusif dengan menghadirkan pengalaman gastronomi kelas dunia dan memperkuat posisi Bali sebagai destinasi kuliner internasional.
1: Tidak dipungkiri, Bali saat ini telah menjadi destinasi wisata kuliner yang bukan hanya di kawasan, tapi juga di dunia. Wisatawan yang berkunjung ke Bali tidak semata-mata hanya untuk menikmati keindahan alam, tapi juga pengalaman bersantap dengan berbagai cita rasa yang otentik. Karena ini jugalah, Bali menjadi panggung yang dipilih oleh para chef dari berbagai belahan dunia. Seperti chef Michelin asal Italia, Giorgio Bartolucci, yang dihadirkan The Trans Resort Bali untuk membawa pengalaman kuliner kelas dunia dalam Michelin Fine Dining Experience. Berlangsung di The Pool Deck The Trans Resort Bali, makan malam eksklusif ini menjadi bagian dari The Table by JRE, sebuah inisiatif internasional yang mempertemukan para chef berbakat dunia dengan para penikmat kuliner di berbagai destinasi.
2: We starting in Bali because Bali is like a capital of Indonesia for the tourists. So we start here and after from here we will move to Jakarta and Surabaya where we have our sister hotels to create like a program working every week in the next 3 years. So at the moment Bali offer a really good gastronomic combination and option. The only thing is that there is no really high Michelin star chef in Bali. There are just only some they do consultant. And then we want to bring this culinary experience in Bali with more background and skillless chef with Michelin star.
1: Italia memiliki menu masakan yang mendunia. Dengan pilihan bahan-bahan lokal segar dan kesederhanaan, makanan Italia justru menonjolkan rasa alami dari setiap komponen yang digunakan. Seperti Chef Giorgio Bartolucci yang membawa cita rasa Italia Utara ke dalam 5 menu yang disajikan dalam The Table. Bukan hanya itu saja, kesenangannya untuk berkeliling dunia membuatnya mengenal bahan-bahan lokal dan menjadikannya bagian dari ide dan berinovasi kuliner.
3: I come here with my menu. You don't find the fish, but you find the meat because in my region there is a good beef, a good risotto, a good duck because we have also the lake. I propose this kind of menu. I like to mixing my idea of kitchen with the idea of the country where I visit. Go in Italy, I want to put in my menu this fusion, kitchen with some ingredients of Bali and Italian ingredients.
1: Dengan mengkombinasikan bahan-bahan dari Italia dan bahan-bahan asli Indonesia, chef pemilik restoran Etelier di Domo d'Ossola, Italia ini menyajikan 5 hidangan dalam The Table, yang dibuka dengan egg and beef dan dilanjutkan dengan duck pastilla, pate, and fondant onion. Dan salah satu menu yang diprediksi menjadi sorotan adalah pollock risotto tricolore. Menu yang menjadi sebuah penghormatan terhadap identitas kuliner Italia yang diterjemahkan melalui risotto creamy dengan keseimbangan rasa laut dan kesegaran yang elegan.
4: Karena ragaman hasil alam dari utara hingga selatan membuat masakan Italia menjadi sangat kaya dan berciri khas dari mana bahan-bahan itu berasal. Seperti yang ada di The Table malam ini yang menghidangkan pilihan menu dari Italia Utara seperti risotto yang akan saya santap sesaat lagi. Dan bukan hanya itu, pilihan menu yang dihidangkan malam ini semua menjadi lebih kaya karena memadukan cita rasa Italia dengan bahan-bahan asli dari Indonesia.
1: Sebagai hidangan utama, Chef Giorgio menyajikan slow braised beef cheek yang dimasak perlahan hingga menghasilkan tekstur yang sangat lembut dan dipadukan dengan honey mustard glaze serta potato espuma yang ringan. Sebagai penutup, tamu dihidangkan kreasi khas bertajuk ricotta, pineapple, and mango sorbet. Hidangan pencuci mulut yang memadukan karakter ricotta khas Italia dengan kesegaran nanas dan mangga tropis Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Tradisi membeli peralatan dapur dan perabot rumah tangga saat hari Asyura atau 10 Muharram masih terjaga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kamis pagi, emak-emak berbondong mendatangi pasar untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga yang dipercaya dapat mendatangkan rezeki dan keberkahan.
1: Beginilah suasana di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis pagi. Los pedagang penjual peralatan dapur terlihat lebih ramai dari biasanya. Ibu rumah tangga memadati los-los pedagang untuk membeli beragam peralatan dapur seperti piring, panci, wajan, sendok, ember, hingga baskom. Bahkan sejumlah warga sengaja datang lebih pagi agar tidak kehabisan barang yang diinginkan. Mereka meyakini membeli peralatan dapur dan perabot rumah tangga pada 10 Muharram dapat mendatangkan rezeki, keselamatan, dan keberkahan dalam kehidupan keluarga.
5: Beli ini.
6: Apa itu?
5: Baskom. Timba, tanpa air minum, cere.
6: Memang udah kebiasaan setiap 10 Muharram, Bu, ya?
5: Iya.
6: Ini apa, Bu? Apakah ada makna tersendiri kenapa harus beli alat-alat dapur itu pada saat 10 Muharram?
5: Ya, begitu dari turun-temurun, moyang kita kan begitu, jadi kita beli-beli begini.
7: Supaya apa itu?
6: Supaya apa itu, Bu?
5: Ya, katanya ada berkah.
6: Ada berkah ya di 10 Muharram ya.
1: Momen 10 Muharram ini pun membawa berkah bagi para pedagang karena dagangannya laris manis.
8: Kalau kebiasaannya orang di sini orang Bugis, Muharram suka beli barang-barang besi-besi, plastik, terutama timba, rantang. Kalau 10 Muharram, hari ini pembelinya banyak.
6: Biasanya perbandingannya berapa?
8: Sepi, kalau hari-hari biasa sepi.
1: Hari Asyura atau 10 Muharram dipercaya membawa keberkahan karena memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang penting bagi umat Islam.
9: Kenapa bulan 10 ini biasa orang Bugis mengatakan ya senu-senungannya? Karena ini banyak peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Ya. Semoga barang yang kami beli di bulan 10 ini kan banyak peristiwa keselamatan. Nabi Ibrahim selamat dari api, ya Nabi Ayub alaihissalam selamat dari banyak. Semoga barang-barang yang kami beli ini ada berkahnya tuh ya. Makanya itu masyarakat berbondong-bondong membeli apa-apa itu di bulan.
1: Tradisi membeli peralatan dapur saat 10 Muharram masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Parepare dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Utara.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya kok nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
2: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, pendusta agama di balik jubah ketaatan. Sabtu 27 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Meksiko memastikan diri sebagai juara grup A usai di pertandingan terakhir fase grup menang meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Republik Ceko. Bermain di Meksiko City pada Kamis pagi waktu Indonesia, Meksiko mencetak gol pembuka lewat Mateo Chavez di menit ke-55. Meksiko mencetak gol keduanya saat laga berjalan 61 menit. Berawal dari sebuah serangan balik, Julian Quiñones memanfaatkan kelengahan lini belakang Republik Ceko untuk membawa Meksiko unggul 2-0. Di menit akhir pertandingan, tendangan terukur Alvaro Fidalgo menutup kemenangan Meksiko menjadi 3-0. Dan yang menemani Meksiko lolos ke babak 3-2 besar ialah Afrika Selatan. Menghadapi Korea Selatan di laga terakhir grup A, tim Bafana Bafana menang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Afrika Selatan dicetak Tapelo Maseko di menit ke-63. Dan Meksiko keluar sebagai juara grup A dengan menyapu bersih 3 kemenangan di fase grup. Sementara Afrika Selatan melaju ke fase gugur usai menjadi runner-up grup A. Sementara Korea Selatan masih menunggu pertandingan di grup lain untuk memastikan lolos ke babak 32 besar. Dan bintang sepak bola Argentina Lionel Messi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-39 di tengah gelaran Piala Dunia. Para pendukung pun mengadakan perayaan serta memberikan dukungannya untuk The GOAT.
1: Puluhan pendukung tim nasional Argentina berkumpul di luar hotel di Kansas City, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Mereka menyanyikan lagu ulang tahun dan yel-yel dukungan untuk Lionel Messi yang genap berusia 39 tahun. Keceriaan pendukung pun diharapkan dapat memberikan semangat kepada Messi dan juga timnas Argentina yang akan kembali bertanding pada 28 Juni mendatang. Sementara itu di Buenos Aires, Argentina, ratusan pendukung memadati jalanan di pusat kota pada Rabu waktu setempat. Mereka berkumpul di Monumen Obelix untuk menyanyikan lagu ulang tahun dan memberikan penghormatan kepada Lionel Messi yang kini tengah berjuang di Piala Dunia. Suasana meriah juga terlihat dari papan iklan elektronik dan tulisan di bus kota yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang kapten. Bahkan beberapa penggemar rela meramaikan jalan sejak subuh demi menunjukkan cinta mereka kepada pemain berjuluk The GOAT tersebut.
2: De las 6 de la mañana que estoy por Messi, esto lo hago por Messi porque lo amo a Messi. Es un extraterrestre, Messi. Sos único en el mundo. No sos de este planeta. Viniste de otra galaxia, Messi.
1: Dukungan dan perayaan ini menjadi bukti bahwa di usia yang ke-39, Lionel Messi tetap menjadi sosok yang tak tergantikan bagi masyarakat Argentina. Lionel Messi yang baru saja berulang tahun tetap mengikuti latihan dan mempersiapkan diri menghadapi laga terakhir fase grup melawan Yordania. Performa Messi di turnamen kali ini memang sangat krusial bagi tim Albi Celeste. Dari 2 pertandingan yang sudah berjalan, sang kapten memborong seluruh gol Argentina. Dengan total 5 gol, Messi pun digadang-gadang menjadi top scorer dalam gelaran Piala Dunia 2026.
0: Dan belasan ton alpukat diubah menjadi guacamole raksasa di Meksiko. Hasilnya tak hanya menggoda selera, tapi juga berhasil memecahkan rekor dunia Guinness. Ribuan titik api menyala di terasering Longjing, China. Tradisi pembuka musim tanam ini menyuguhkan perpaduan menawan antara budaya, alam, dan harapan panen yang melimpah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom kali ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
3: Belasan ton alpukat diolah menjadi guacamole raksasa di Jalisco, Meksiko. Upaya yang melibatkan ratusan orang ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk guacamole terbesar yang pernah dibuat. Sejak pagi, para koki, petani alpukat dan 800 mahasiswa gastronomi bekerja sama mencampur alpukat, bawang, ketumbar, jeruk nipis dan garam dalam wadah raksasa di Estadio Panamericano de los Charros. Di tengah kesibukan itu, tim juri Guinness terus memantau proses penimbangan dan standar kebersihan. Setelah semua syarat terpenuhi, guacamole seberat 12,6 ton resmi dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia. Bagi Jalisco, rekor ini menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan mereka sebagai salah satu sentra alpukat terbesar di Meksiko. Dari wilayah ini, ratusan ribu ton alpukat biasa dikirim ke berbagai negara di dunia setiap tahunnya. Sebelum matahari terbit, ribuan titik api menyala di terasering Longji, Guangxi, China. Pemandangan spektakuler ini menandai dimulainya Festival Suyang, tradisi tahunan pembuka musim tanam padi. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang berbaris menyusuri sawah bertingkat sambil membawa obor bambu menyala. Iring-iringan semakin meriah dengan tari naga emas dan kembang api yang menerangi langit pegunungan. Arak-arakan mengantarkan Dewi Bibit Padi menuju lokasi upacara. Di sana warga memanjatkan doa untuk cuaca yang bersahabat dan panen melimpah

pada musim tanam tahun ini. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini digelar menjelang masa tanam serentak sebagai simbol dimulainya musim bertanam. Lebih dari 12.000 pengunjung datang untuk menyaksikan perpaduan menawan antara tradisi, alam, dan harapan akan panen yang berlimpah.

0: Beragam cara dilakukan oleh komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang meresahkan warga di Kabupaten Tanggamus, Lampung ini. Tak hanya sekali saja, namun mereka sudah beraksi di 39 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Tanggamus. Dalam rekaman CCTV, para pelaku merusak gembok rolling door menggunakan alat pemotong besi. Mereka bahkan menggunakan payung untuk menutupi identitas agar wajah tak terlihat CCTV. Setelah 9 laporan yang masuk ke polisi, pada 17 Juni 2026, 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara 4 lainnya masih berstatus buronan atau DPO. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, 30 aksi lainnya belum dilaporkan dan sebagian sempat viral di media sosial.
1: Yaitu motif pelaku melakukan aksi pencurian dan pemberatan ini, yaitu untuk kepentingan pribadi. Kemudian modus operandi, yaitu para pelaku melihat atau menyasar lokasi korban pada saat sedang kosong.
0: Saat ini para pelaku telah ditahan di Polsek Pulau Panggung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Aksi pembobolan juga terjadi di rumah indekos di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu. Pelaku terekam CCTV sempat memantau situasi tempatnya beraksi. Pelaku yang beraksi seorang diri ini dengan tenang masuk sebuah rumah indekos dan langsung naik ke lantai dua rumah. Tak lama berselang, pelaku keluar sambil menggendong sebuah tas yang diduga berisi barang hasil curian. Korban pun baru menyadari terjadi pembobolan saat pulang beristirahat dari tempatnya bekerja. Korban terkejut mendapati seisi kamarnya dalam keadaan berantakan.
2: Beberapa barang yang hilang kayak jam tangan, cincin nikah, emas antam, sama laptop dan tas chargeran laptop saya sama chargeran handphone juga hilang.
3: Itu pas di tahunnya itu keadaan posisi rumah lagi ya?
2: Keadaan posisi rumah kosong sih Pak, karena saya dan istri saya kerja.
0: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar pelaku bisa segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Dua pria yang diduga mencuri sepeda motor ditangkap warga dan pengguna jalan di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Selasa malam lalu. Keduanya pun menjadi sasaran amukan massa sebelum diserahkan ke kantor polisi. Sementara itu gara-gara mengejar begal, seorang warga di Pasuruan, Jawa Timur tertabrak mobil pada Rabu malam. Korban terjatuh dan tewas di lokasi.
1: Dua pria yang diduga terlibat aksi pencurian sepeda motor ditangkap warga di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Selasa malam lalu. Sebelumnya, warga mengejar kedua pelaku setelah melakukan aksinya. Massa yang emosi meluapkan kemarahan mereka kepada kedua terduga pelaku. Selain main hakim sendiri, massa juga mengarah keduanya menuju kantor polisi. Hingga kini, kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan polisi. Kamera CCTV merekam upaya pengejaran begal motor di Desa Adonosari, Kecamatan Nongko Jajar, Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu malam. Naasnya, Doni yang sedang mengejar terduga pelaku justru terjatuh hingga tertabrak kendaraan dari arah berlawanan. Pelaku yang juga terjatuh langsung melarikan diri. Akibat kejadian ini, Doni tewas di lokasi kejadian.
2: Telah terjadi pencurian pemberatan berupa kendaraan sepeda motor Honda Beat yang diparkir di depan rumah, tiba-tiba dicuri oleh tiga orang pelaku. Kemudian korban sempat mengetahui dan kejar. Saat diberikan tutur, korban mengalami kecelakaan, menabrak demek dan mengibatkan korban meninggal dunia.
1: Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pencurian sepeda motor ini dengan memeriksa beberapa saksi dan mencari CCTV lain untuk mengejar tiga orang pelaku pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pesutri residivis kasus curanmor ditangkap warga saat kembali mencuri sepeda motor di toko waralaba di Klender, Jakarta Timur. Dan untuk mengelabui, kedua pelaku sengaja membawa anaknya. Dan di lokasi lainnya, dua begal motor milik wanita paruh baya di Jalan Manjangan Medan ditangkap saat berbelanja di salah satu minimarket.
3: Inilah rekaman CCTV saat tersangka begal MRS ditangkap di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin mengatakan, tersangka bersama rekannya membegal seorang wanita di Jalan Menjangan Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban mengendarai motor berencana berbelanja ke pasar tak jauh dari rumahnya. Nahas, di tengah jalan, korban diadang para pelaku. Korban yang diancam dengan sebatang besi hanya bisa pasrah motornya dibawa kabur. Sebulan penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Tersangka mengaku telah menjual motor curian ke penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uangnya dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Tersangka juga mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan. Pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara terekam CCTV. Dari hasil penyelidikan, dalam waktu 2 jam, pelaku WS dapat diketahui keberadaannya dan langsung ditangkap di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Selasa malam, AKBP Aris Wibowo, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk mengatakan, pelaku yang juga membawa kabur handphone sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku ini sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat. Kini sepeda motor korban Sutrisno sudah diamankan polisi untuk kemudian dikembalikan. Pasangan suami istri PF dan MK, keduanya residivis kasus pencurian sepeda motor, ditangkap warga saat mencuri sepeda motor di toko waralaba di kawasan Klender, Jakarta Timur. Kedua pelaku ini bisa berbagi tugas saat beraksi. Wanita berinisial MK masuk toko mengawasi pemilik sepeda motor dengan berpura-pura berbelanja. Sementara PF beraksi mengambil motor saat korban lengah. Untuk mengelabui, pelaku sengaja membawa anaknya. Namun wajah kedua pelaku yang viral di media sosial dikenali warga yang langsung menangkap pelaku. Kedua pelaku nyaris dihajar massa saat polisi hendak menggiringnya ke mobil patroli. Saat ini tim reskrim Polsek Duren Sawit masih mendalami kasus pencurian ini lantaran sepeda motor curian sudah dijual pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Petugas Resor Kota Magelang, Jawa Tengah menggerebek arena judi sabung ayam di sebuah pekarangan rumah. Petugas mengamankan 3 tersangka dan juga barang bukti, termasuk 2 ekor ayam aduan. Sementara di Jakarta, eksekusi pengosongan 1 unit apartemen di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat berujung dengan ricuh. Pemilik apartemen menghadang juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan melakukan eksekusi.
4: Anggota Polresta Magelang menggerebek arena judi sabung ayam di pekarangan belakang rumah salah satu warga di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 8 orang yang berada di arena judi sabung ayam, sementara belasan lainnya berhasil melarikan diri. 8 orang ini dibawa ke Mapolresta Magelang bersama barang bukti berupa 2 ekor ayam aduan, uang taruhan, dan belasan unit sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan terhadap 8 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 3 tersangka. 1 orang berperan sebagai penyelenggara sekaligus pemilik rumah, dan 2 lainnya sebagai pemasang judi.
5: Pasalnya 426 KUHP dengan ancaman 9 tahun atau 427 KUHP dengan ancaman 3 tahun penjara. Untuk barang bukti yang diamankan, itu ada 2 sepeda motor yang sudah dijadikan barang bukti, sudah disita. Itu memang digunakan oleh 2 orang pelaku sebagai sarana. Kemudian ada 2 ekor ayam dan ada uang sebagai barang bukti taruhan Rp622.000.
4: 3 tersangka ditahan di sel tahanan Mapolresta Magelang. Rabu siang, jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan anggota Polres Jakarta Pusat melakukan eksekusi terhadap sebuah apartemen di Jalan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Penghuni apartemen sempat tidak mengizinkan petugas masuk dan menakut-nakuti petugas lantaran ada anjing galak di dalam apartemen. Meski demikian, petugas tetap masuk usai membacakan penetapan untuk melakukan eksekusi.
6: Salah lelang. Jadi Pak Rodi Gandhi ini menang pembeli lelang yang beritikad baik. Nah, Pak Nafin ini yang menguasai apartemen ini.
7: Yang punya utang di bank atau bagaimana?
6: Sepertinya begitu. Kalau kami dapat dari Pak Rodi Gandhi, Pak Rodi Gandhi adalah pembeli lelang yang sah.
7: Ini sebelumnya sudah diberitahu atau bagaimana?
6: Sudah. Jadi sebelumnya juga pernah tidak dilaksanakan karena mungkin pengamanannya masih belum kita lihat. Kemudian hari ini adalah sudah upaya terakhir.
4: Eksekusi ini diperkuat dengan adanya penetapan Ketua PN Jakarta Pusat nomor 69 /PDTXRL/2024/PN Jakarta Pusat tanggal 9 Agustus 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Yuvita, korban penyekapan dan penganiayaan oleh Taufik Hidayat, masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan dalam masa pemulihan. LPSK siap memberikan perlindungan bagi korban. Lacak Kriminal segera kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
8: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
9: Rontoknya kok nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
8: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
10: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
8: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
11: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa ada tikus di rumah saya?
8: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
12: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
8: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
0: Kasus kekerasan dan penelantaran anak di Deker LA Yogyakarta bergulir ke babak baru. Pada Rabu siang, pihak Satreskrim Polresta Yogyakarta menyerahkan berkas kasus barang bukti hingga tersangka kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
3: Ke-13 tersangka kasus penganiayaan dan penelantaran anak di daycare LA hanya bisa tertunduk ketika digelandang petugas untuk memasuki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kejari Yogyakarta pada Rabu siang. Para tersangka diserahkan oleh polisi kepada pihak kejaksaan berikut para bukti dan berkas kasus. Pihak Kejari Yogyakarta pun telah menyatakan bila berkas yang dilimpahkan telah lengkap dan akan segera masuk pada jadwal persidangan.
13: Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta akan segera menyempurnakan surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap dan selanjutnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar persidangan dapat segera digelar demi memberikan kepastian hukum baik korban maupun pihak tersangka.
3: Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, sebelum proses P21, polisi telah memeriksa sebanyak 154 saksi. Selain itu, terdapat 3 orang saksi ahli yang ikut diperiksa, yakni ahli pidana, ahli kedokteran, dan ahli pendidikan.
14: Bahwa penyidikan kita kemarin selama 60 hari, dan alhamdulillah dinyatakan lengkap dengan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta atas bantuan dan kolaborasinya kami. Dan untuk saksi dalam pemberkasan penyidikan itu sebanyak 154 saksi.
3: Dalam proses pelimpahan berkas perkara dan konferensi pers, sejumlah orang tua korban daycare LA turut hadir di Kejari Yogyakarta. Mereka berharap para tersangka bisa dituntut dengan hukuman seberat-beratnya. Pasal yang digunakan untuk menuntut para tersangka juga berbeda, mulai dari UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Konsumen, KUHP, hingga UU Sisdiknas.
15: Harapan kami selaku orang tua, misalkan Sisdiknas ini bisa dimasukkan, itu berdiri sendiri. Kemudian diakumulasikan dengan pasal-pasal yang lain, tidak diambil yang paling tinggi hukumannya seperti itu. Jadi secara teknis akhirnya bisa berlipat-lipat hukumannya.
3: Ke-13 tersangka yang telah dilimpahkan kepada Kejari Yogyakarta kemudian dikirim untuk ditahan di lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Kasus dugaan penganiayaan terhadap puluhan balita di daycare Little Aresa, Yogyakarta masih terus didalami oleh pihak kepolisian. 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk ketua yayasan dan juga kepala sekolah Little Aresa. Produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, dan juga fotojurnalis Daniel Yuwantoro menelusuri praktek keji daycare ini di Yogyakarta. Dan liputan ini mengandung konten yang bisa memicu rasa cemas dan juga trauma. Tim CNN Indonesia berharap liputan ini bisa menjadi dorongan pada pihak terkait untuk memberikan perlindungan penuh dan juga pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban. Selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.
16: Please, take down video itu, gitu. Itu bukan konten yang bisa kalian jual belikan.
17: Kami ingin menghapus memori itu, jadi kemungkinan kami tidak akan menemui.
16: Begini kondisi daycare pasca digerebek oleh polisi pada hari Jumat lalu. Kalau bisa dilihat, selainnya daycare, ada mainan anak, ada pagar, ada tanda bahwa ada batas pendamping pengantaran anak. Namun yang berbeda adalah saya melihat ada coretan-coretan vandalisme yang kalau dilihat nih salah satu katanya ada kata-kata makian dan juga curhatan bahwa anak mereka jadi korban. Walaupun kita tidak tahu ya siapa pelaku vandalismenya ini, tapi ini wujud kemarahan mungkin dari orang-orang yang bersimpatik atas peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh pengasuh kepada anak-anak yang dititipkan di daycare ini.
18: Jumat 24 April adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan bagi para orang tua yang menitipkan anak-anak mereka di daycare Little Aresa. Di saat polisi Resort Kota Yogyakarta melakukan penggerebekan di tempat penitipan anak tersebut, di saat itulah para orang tua menyadari Setiap harinya, anak-anak yang mereka percayakan untuk dirawat mengalami penyiksaan di luar nalar. Pada awal pemeriksaan, polisi menyebut sebanyak 53 anak dan balita mengalami penyiksaan fisik di daycare Little Arisa. Namun, seiring dengan berkembangnya kasus ini, tercatat ada 93 anak yang terindikasi mengalami peristiwa traumatis ini. Penganiayaan yang dialami para balita ini berupa diikat dengan handuk tanpa pakaian, mengalami dehidrasi, dan bahkan kurang gizi. Sukirman Yudhistira, salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Little Arisa, mengatakan bahwa apa yang menimpa anaknya membuat dirinya sebagai orang tua, sebagai suami, yang seharusnya melindungi keluarganya justru gagal. Karena secara tidak sadar, mengantarkan buah hatinya ke ruang penyiksaan.
19: Kami sangat shock sebagai orang tua yang seharusnya bertanggung jawab, paling bertanggung jawab melindungi anak kami. Sampai saat ini, psikologi kami sangat terkoyak dengan perasaan itu. Jadi, kami yang setiap hari mengasuh anak kami di rumah dengan penuh kasih sayang, kami hantarkan anak kami dengan canda, ria, tertawa, bernyanyi saat perjalanan dari rumah sampai daycare, dan pada saat kami berikan ke tangan pengasuh, kami baru sadar setelah video ini beredar, kami baru sadar bahwa kami menghantarkan anak kami ke dalam ruang penyiksaan. Kami sangat bersalah dan kami tidak tahu harus menebus dosa seperti apa terhadap anak kami yang kami betul-betul tidak mengetahui kondisi sampai sebiadab itu di ruangan itu.
18: Perasaan gagal dan berdosa sebagai orang tua juga dirasakan Hairunisa. Dia tidak menyangka buah hati pertamanya harus mengalami penyiksaan luar biasa. Penyiksaan itu berdampak pada tumbuh kembang anaknya yang belum genap berusia 2 tahun. Nisa mengakui jika pada seminggu pertama anaknya dititipkan ke Little Arisa, muncul ruam-ruam di pergelangan tangan anaknya. Dokter mengatakan penyebabnya adalah lingkungan yang kotor. Sakit yang diderita oleh anaknya memicu konflik dalam rumah tangga. Tidak terpikir sama sekali jika penyebabnya adalah penyiksaan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare.
20: Sebenarnya tuh ada yang aneh tuh sebenarnya dari minggu pertama masuk. Cuman aku masih positive thinking karena yang kena tuh baru kayak sakit kayak di tangan gitu. Karena memang sebelumnya tuh sakitnya dia tuh keringat buntet aja. Tapi kok keringat buntet kok kayak ada airnya, kayak ada infeksi, kayaknya nggak mungkin. Sedangkan kalau di rumah keringat buntet kayak gitu langsung sembuh, dikasih kalatin dan sebagainya. Kok ini kok nggak sembuh? Hari Jumat aku jemput, minggu pertama dia di sana, pulang tak jemput, di tangan sebelah kiri sama tangan kanan tuh infeksinya banyak banget.
18: Infeksi berupa luka-luka?
20: Iya, kayak cacar air, tapi bukan cacar air, kayak flu Singapura, tapi bukan flu Singapura.
18: Mbak, kemudian ke dokter?
20: Pulang dari tempat sana, habis dari jemput, pulang, langsung bilang ayahnya, yang ayo kita kemana? Kita ke DSA. Kenapa? Tangannya Ali dua-duanya kayak gini nih. Kagetlah dia, yaudah ayo kita kesana. Nah, dibilanginlah sama DSA-nya, ini bukan cacar air, bukan flu Singapura ya mbak, tapi ini infeksi karena tempatnya kotor atau yang dipakai anak ini adalah kotor, airnya kotor atau mungkin air solokan dan sebagainya.
18: Oh,
20: dokter bilang. Nah, di situ kaget. Sempet saya sama suami itu berantem lah. Kamu sih yang kurang bersih gini. Kalau kurang bersih dari dulu mungkin cowok itu enggak akan seperti ini terus. Ini baru kali ini loh dia kayak gini.
18: Menurut psikolog anak, Yulia Mukti Rufaida, pengalaman traumatis yang dialami anak di bawah 5 tahun akan mempengaruhi fungsi kognitif anak yang tentu saja berhubungan dengan perkembangan kecerdasan anak.
21: Di usia-usia ini malah
2: rasa aman yang gak kebangun, malah rasa trustnya tidak terbangun, ini yang justru akhirnya membuat anak belajar bahwa, merasa bahwa, oke, lingkungan aku gak aman nih, gitu. Gak ada orang yang bisa membuat aman, ciptakan rasa aman buat aku, berarti dunia aku gak aman. Nah, tapi menariknya adalah anak tuh belum bisa nih mengidentifikasi kalimat-kalimat seperti ini. Karena biasanya ini udah orang dewasa yang biasa ngerti. Yang dia rasakan adalah mungkin sensasi dalam tubuhnya yang akhirnya bereaksi seperti itu. Pertama, pengalaman ini langsung berdampak ke bagian otaknya, yaitu bagian primal, mungkin kalau saya boleh bilang ini adalah primal brain-nya untuk mengidentifikasi aman gak amannya itu untuk tubuh survival. Nah, ketika otak seorang anak itu langsung memberikan sinyal bahwa lingkungan gak aman, akhirnya muncullah respon-respon stres pada anak. Gitu. Nah, respon stres ini nanti akhirnya dimunculkan ke perilaku-perilakunya relatif bermasalah, tanda kutip bermasalah ya. Misalnya, jadi anak cenderung clingy, misalnya clingy pada orang tuanya, clingy yang berlebihan ya, tapi dalam artian ya, clingy yang berlebihan, terus juga reaksi tantrum yang sulit sekali ditenangkan, kayak gitu. Jadi berusaha ditenangkan sama orang tuanya, tapi kok rasanya nggak bisa aman, kayak gitu ya, kayak gitu. Terus juga mungkin ada perilaku-perilaku yang lebih tidak

0: regulasi, misalnya jadi rentan untuk melempar barang, berteriak, atau menangis yang tidak bisa dikendalikan.
1: Salah satu cara memulihkan rasa trauma anak-anak adalah dengan melibatkan profesional. Anak-anak, apalagi balita, belum memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan emosi mereka dengan bercerita. Sehingga butuh perawatan khusus agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan bisa meregulasi emosi mereka yang muncul akibat peristiwa traumatis.
2: Bermain adalah bahasa anak-anak, dan mainan ini adalah kata-kata yang bisa digunakan anak-anak untuk memproses rasa traumanya. Tapi tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, bahkan dengan orang terdekat. Harus didampingi oleh profesional agar rasa trauma anak-anak itu bisa diregulasi dan tumbuh kembangnya bisa kembali pulih.
1: Selain anak-anak, Yulia juga menekankan jika pemulihan pasca peristiwa traumatis juga dibutuhkan oleh para orang tua. Dengan membentuk support group, para orang tua korban bisa saling mendukung dan pulih bersama. Karena sebagai orang tua, mereka harus menghadapi rasa bersalah karena dianggap lalai, sehingga anak mereka mengalami penyiksaan. Atau kecaman-kecaman yang muncul seiring beredarnya video yang mempertunjukkan kondisi anak-anak mereka yang tidak berdaya di bawah pengasuhan di daycare Little Arisa, membayangi para orang tua. Sukirman mengaku sebagai manusia, dia ingin sekali melupakan peristiwa tersebut.
3: Kami ingin menghapus memori itu, jadi kemungkinan kami tidak akan menemui. Ya, kami sebagai makhluk Tuhan tentunya, kami berusaha memaafkan apa yang menjadi kesalahannya. Tapi konsekuensinya apa yang mereka lakukan, ya harus ditanggung akibatnya.
1: Di satu sisi, Khairunisa menyesalkan adanya video-video yang beredar yang menunjukkan kondisi anak yang terikat handuk dan tanpa pakaian, hanya mengenakan popok. Nisa takut kelak anaknya akan menghadapi perundungan atau akan dikenal sebagai anak yang disiksa di daycare.
4: Dan video itu, karena jejak digital itu akan membekas sampai kapanpun. Aku nggak tahu nanti dia kedepannya gimana. Kalau misalnya di sekolahnya nanti kelak dia ditanyain, loh kamu bukannya korban ini, apa dia nggak mau semakin tambah drop gitu, tambah down gitu. Please take down video itu gitu. Itu bukan konten yang bisa kalian jual belikan.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu mengundang orang tua korban daycare Little Arisa untuk diberikan psikoedukasi. Kegiatan ini difokuskan untuk membantu para orang tua mengatasi trauma dan rasa bersalah yang masih mereka rasakan hingga saat ini.
5: Saat ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare Little Arisa.
6: Sangat penting
5: karena ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa ini salahku menyekolahkan di sini, ada perasaan seperti itu, kenapa kok saya begini. Nah ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan.
1: Dalam kasus daycare Little Arisa, selain fokus pada kasus pidana, polisi juga menyebut dalam kasus ini ada kemungkinan pelanggaran pidana korporasi. Ini menjadi penting, karena menurut Profesor Sigit Rianto, ahli hukum pidana korporasi Universitas Gadjah Mada, ada kaitannya dengan pemberian restitusi atau ganti rugi dari pelaku kepada para korban.
7: Karena ini berkaitan dengan anak ya, mungkin pidana tidak cukup mbak. Karena ada sanksi yang namanya apa? Ganti kerugian dan restitusi mbak. Nah termasuk nanti melibatkan LPSK gitu kan, bisa menghitung berapa kerugian material dan imaterial yang dapat diperkirakan atas perbuatan itu. Lah itu, oleh karena itu ya menurut saya sekarang yang saya sering menyampaikan ketika penyuluhan, hati-hati berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan ini anak gitu kan, kekerasan seksual itu kan, karena selain sanksi pidana ada sanksi yang namanya restitusi gitu. Nah, kerugian yang dapat dibayar dan itu tentukan LPSK. Kalau korupsi saja hanya mengatakan kerugian yang terbukti, tapi kalau ini enggak, kerugian tidak hanya formal tapi imaterial, ya kan? Tidak hanya material tapi juga imaterial.
1: Penyidik dari Polres Kota Yogyakarta terus mendalami kasus ini, mengingat jumlah korban yang mencapai lebih dari 90 anak-anak balita. Meski telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka, 17 lainnya dikenakan wajib lapor, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus yang keji ini. Kasus penyiksaan anak-anak di daycare Little Arisa dianggap sebagai sebuah fenomena gunung es. Lemahnya fungsi pengawasan dan proses izin yang tidak jelas membuat tempat penitipan anak menjamur. Namun kenyataannya, banyak yang tidak layak. Bisnis penitipan anak merupakan bisnis yang menggiurkan. Namun ada sebuah kepercayaan yang jauh lebih mahal daripada sebuah materi. Irina Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
6: Keberadaan daycare atau tempat penitipan anak adalah sebuah kebutuhan yang harus dijamin dan juga dilindungi negara, terutama saat ini Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak telah memiliki peta jalan ekonomi keperawatan 2025 hingga 2045 yang menjamin peran perempuan dan perlindungan anak di ranah ekonomi.
1: Menjadi orang tua adalah sebuah proses belajar yang tidak pernah selesai, sehingga butuh dukungan yang sehat dari lingkungan sosial. Dukungan sosial ini juga dirasa sangat penting, terutama bagi perempuan pekerja yang juga andil dalam sebuah konsep ekonomi. Menurut ahli hukum pidana perempuan dan anak Universitas Gadjah Mada, Profesor Sri Wianto Ediono, kebutuhan akan adanya daycare atau tempat penitipan anak di era sekarang menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama jika kedua orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengadaan daycare dan standarisasinya harus menjadi tanggung jawab negara, karena sudah menjadi bagian dari apa yang disebut ekonomi keperawatan.
8: Bahwa daycare itu nggak hanya menjadi tanggung jawab ataupun menjadi beban keluarga yang kemudian diambil oleh swasta, gitu ya. Tapi harus ada tanggung jawab pemberi kerja, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab penyelenggara daycare. Empat aspek ini harus menjadi perhatian, karena kalau tidak kita hanya membicarakan kasus per kasus tanpa membangun satu sistem ekonomi perawatan yang lebih baik buat anak dan juga mensejahterakan keluarga dan dengan melibatkan peran-peran yang harusnya terlibat.
1: Sri Wianti menjelaskan, perempuan pekerja juga harus mendapat perhatian dari pemerintah karena turut menjadi roda penggerak ekonomi. Dukungan yang mendesak yang harus segera diwujudkan adalah adanya standarisasi tempat penitipan anak serta regulasi. Dengan cara ini, bisa mendorong perempuan pekerja usia produktif bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Saya berkunjung ke sebuah daycare atau tempat penitipan anak di Kota Yogyakarta yang selama belasan tahun beroperasi di kota pelajar ini. Retno Pujihastuti, seorang praktisi pendidikan anak usia dini sekaligus kepala sekolah di daycare ini, mengatakan bahwa peristiwa di daycare Little Arisa sedikit banyak berpengaruh kepada kepercayaan orang tua terhadap tempat-tempat penitipan anak. Meski demikian, Retno menegaskan masih banyak daycare yang bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola bisnisnya.
9: Halo. Ini ada Miss baru, Miss temennya Miss Enon.
10: Miss baru.
9: Miss Irin. Say hello to Miss Irin.
11: Halo, Miss Irin.
9: Halo.
10: Enak sekali nih, kayaknya lagi makan apa? Yang makannya habis siapa? Habis semua ya? Habis semua?
11: Habis semuanya.
10: Semuanya habis, Tino.
9: Iya. Ini sedang makan setelah mandi sore biasanya. Jadi mamnya itu ada jam 11 sebelum bobo, terus nanti sudah bangun tidur itu, sudah bangun, mandi, makan.
10: Ini ruangan kelasnya juga sebenarnya, jadi Mbak, ruangan di sini.
9: Ini ruangan untuk daycare juga untuk kalau siang. Juga. Iya.
10: Hai. Hello. Seger banget ya udah mandi. Miss belum mandi. Yeah. Bau ya? agak minder saya sama anak kecil. Tapi idealnya dalam daycare ini dipegang
12: satu
9: balita. Full day atau daycare gitu ya. Jadi kalau misalnya habis kelas itu kan dia akan meneruskan kegiatan ada ma'am siang, bobo, mandi dan sebagainya. Ya kalau itu memang kalau seharusnya memang ada kuota ya Mbak Irin.

0: setiap anak yang dititipkan di sini atau anak yang kita dampingi di sini itu kan harus mendapatkan pengawasan, perhatian, perawatan yang baik ya. Jadi kalau dia terlalu banyak jumlah anaknya nanti malah tidak terhandle semua, itu malah jadi ya begitu, jadi nggak bagus ya.
1: Kalau peristiwa kemarin yang terjadi daycare yang kita sudah tahu yang jadi isu nasional, berpengaruh?
0: Mungkin berpengaruh secara langsung dalam arti begini, jelas itu mungkin tidak hanya dialami mungkin semua sekolah di apa kota Jogja ya, artinya ada kepercayaan orang tua yang menjadi diuji di situ.
2: Retno menjelaskan pekerja di daycare harus merasa senang karena berhadapan dengan anak-anak tentu butuh kestabilan emosi. Lingkungan kerja yang sehat membuat para pekerja di daycare merasa nyaman, sehingga menjalani keseharian dengan anak-anak yang dititipkan pun akan dilakukan dengan perasaan bahagia.
1: Ini bisnis berdasarkan trust berarti.
0: Ya kalau dibilang bisnis, bukan bisnis murni dalam arti yang komersil ya, tapi ini memang trust lah.
1: Landasannya adalah trust. Landasannya jadi memang trust. Semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi kejadian-kejadian.
0: Iya, semoga begitu ya. Semoga nanti semuanya baik-baik saja. Terus apa, semua anak-anak juga bisa mendapatkan tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu adalah momen-momen seharusnya hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal terpenuhi.
2: Seperti sebuah pepatah lama, it takes a village to raise a child. Atau butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Artinya tidak hanya menuntut peran keluarga dalam merawat dan mendidik seorang anak, tapi juga komunitas yang diharapkan bisa turut membentuk karakter anak tersebut. Menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak adalah kewajiban bersama, dan tugas negara adalah menjamin ruang aman tersebut. Karena pada akhirnya, anak-anak inilah yang akan meneruskan masa depan bangsa. Irina Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
3: Pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang di pinggir jalan akhirnya ditangkap. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
4: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
5: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun seperti lupus, misal diabetes mellitus.
4: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
6: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang di pinggir jalan Lingkar Weleri, Kendal, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap. Tersangka kesal karena korban terus meminta dibelikan cincin dan juga tas.
7: Ditemukan mayat.
8: Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih, ya, Pak.
7: Ditemukan mayat, perempuan.
9: Pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang di pinggir jalan raya Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap.
8: Dia marah-marah pas di kamar, Pak. Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih, ya, Pak.
9: Tersangka AAN, warga Kabupaten Batang yang tak lain kekasih gelap korban, dibekuk polisi di sebuah rumah kos di Cikarang Utara, Bekasi. Sebelumnya, tersangka dan korban bertemu dan sempat berhubungan layaknya suami istri di salah satu hotel di Kendal. Saat itu, korban menagih janji kepada tersangka yang akan membelikan cincin dan tas. Namun, tersangka menolak membelikan dengan alasan tidak memiliki uang.
8: Dia marah-marah pas di kamar, Pak. Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih, ya, Pak.
10: Itu habis...
8: Iya, Pak.
10: Di hotel itu?
8: Iya, Pak.
10: Terus?
8: Habis itu, saya diem, Pak. Masih dia marah-marah, diemin. Ya, saya kan

0: ah kok gini-gini terus sih saya gitu. Habis itu saya cekek pak, cekek terus? enggak sampai kayak gitu pak.
1: Di dalam hotel itu?
0: Enggak, di mobil pak.
2: Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa handphone korban, uang 10 juta rupiah, serta sebuah mobil yang dibeli dari uang korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di semak-semak pinggir Jalan Raya Lingkar Wuleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu 14 Juni 2026. Penemuan bermula saat seorang supir truk yang berhenti di lokasi mencium bau busuk. Tersulut api cemburu buta, seorang pria tega menganiaya diduga selingkuhan istrinya di Taman Kota Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu lalu. Di lokasi, warga sekitar sempat melerai, namun pelaku tetap menganiaya korban hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tak selang lama, Satreskrim Polres Kuningan akhirnya berhasil menangkap tersangka berinisial W. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
4: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
5: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
4: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
6: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
4: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
7: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
4: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Bentrok antar dua kelompok geng motor di Deli Serdang, Sumatera Utara pecah. Seorang remaja dari kelompok geng motor tewas. Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi. Di mana saja, saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih, sampai jumpa.

Aksi brutal dua geng motor pecah di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin dini hari. Kedua kelompok yang telah lama bermusuhan itu datang menggunakan sepeda motor dan membawa berbagai senjata tajam. Bentrokan ini diduga telah direncanakan sebelumnya. Akibat bentrokan tersebut, seorang remaja di bawah umur tewas setelah dikeroyok lawan hingga ditemukan di dalam parit. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 6 pelaku. 4 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Dari tangan para tersangka, petugas menyita sejumlah senjata tajam dan telepon genggam. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan maut tersebut. CCTV merekam detik-detik penyerangan yang diduga dilakukan geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Videonya pun viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah pelaku bermotor dengan wajah tertutup tiba-tiba menyerang kerumunan remaja dan warga yang sedang nongkrong di tepi jalan dengan melepaskan anak panah busur. Akibat insiden ini, seorang pelajar SMP berusia 13 tahun terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Para pelaku sempat mengejar warga yang berusaha menyelamatkan diri sebelum melarikan diri. Polisi kini tengah memburu para pelaku dan meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Inilah rekaman yang viral di media sosial saat sekelompok pengamen terdiri dari ibu dan dua orang anak ini beraksi di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat beberapa hari lalu. Senyuman semangat dari ketiga pengamen itu menarik perhatian warganet. Novi, sang bocah perempuan yang terlihat menggendong sang adik sambil bernyanyi ini pun tak kalah ceria. Senyuman adiknya yang manis kala sang kakak bernyanyi saat di malam hari membuat hati orang luluh. Di balik viralnya video Novi yang sedang mengamen itu, diketahui sang ayah sedang sakit dan terpaksa harus berdiam diri di rumah. Terpaksa, Novi, sang ibu dan adiknya harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengamen. Saat ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya akan menjadi viral. Sejumlah bantuan pun datang, salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya ini mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya. Sementara itu, orang tua Novi juga mendapatkan bantuan gerobak dan modal usaha yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
1: Rasanya senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
2: Gak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, gak nyangka ya?
1: Iya, aku gak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
3: Sekarang masih kelas berapa?
1: Gunanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
3: Ranking berapa?
1: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
3: Harus rajin belajar ya.
1: Kasih banyak bapak.
3: Ya kamu melihat seusia Novi ini harusnya bisa belajar menikmati masa anak-anaknya ya, fokus belajar dan bermain dengan teman seusia.
4: Iya, sama-sama.
0: Kisah inspiratif Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Tanah Air Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dilihat di akun Threads personil band Hijau Daun Dide, Novi dan keluarganya diberikan donasi sebesar 10 juta rupiah. Kisah Novi dan keluarganya ini juga membuat haru para personil band Hijau Daun yang menemui mereka di rumah makan Padang tempat Novi, adiknya, dan ibunya mengamen.
5: Pengen mencari nafkah gantiin ayah, kayak gitu pas kemarin itu. Apa emang sudah...
6: Apa ada paksaan maksudnya gitu?
5: Ada paksaan nggak? Nggak ada.
7: Pulang pengen ikut,
6: tapi ayah saya
7: tuh sakit. Tapi nyari duit
5: buat
7: beli obat ayah.
5: Oh, nyari duit untuk beli obat ayah.
0: Kisah perjuangan Novi dan keluarga menunjukkan bahwa di tengah kesempitan, kita harus tetap menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
8: Semoga silaturahmi berikutnya kita bisa menghasilkan
3: karya. Selamat malam, fakta mengejutkan dari program Makan Bergizi Gratis kembali terkuak. Hasil verifikasi lapangan Badan Gizi Nasional menyatakan ada 100 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang titiknya diduga fiktif dengan lokasi tak lazim di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di antaranya hutan, sawah, dan area pemakaman. Kuat dugaan terjadi praktik jual-beli titik SPPG dalam program MBG. Selios juga mengkritik besarnya anggaran program MBG 268 triliun rupiah. Mengapa penyelewengan dana dan data program MBG mudah dilakukan? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

Ratusan warga didominasi emak-emak menggeruduk para penambang emas ilegal di sepanjang sungai. Mereka bahkan terpaksa membakar rakit maupun sejumlah peralatan penambangan hingga membuat para penambang lain kabur terbirit-birit. Emak-emak tidak ingin

0: angin, sungai tercemar, serta rumah maupun lahan perkebunan terancam runtuh akibat tambang.
1: Ratusan warga didominasi emak-emak desa Pintu Kalo Kabupaten Tembo Jambi menggeruduk para pelaku penambang emas ilegal atau peti yang beraktivitas di sepanjang Sungai Batanghari dalam kawasan desa. Emak-emak berteriak mengusir para penambang yang berada di rakit. Bahkan salah satu rakit yang berhasil ditangkap dibakar. Belasan penambang memilih melarikan diri. Herman, salah seorang warga, mengatakan hasil kesepakatan warga menolak beroperasinya penambang ilegal, terutama di sekitar sungai desa mereka. Senin sore kemarin, emak-emak meluapkan kekecewaan karena penambang beroperasi secara bebas tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun pemerintah desa.
2: Katanya warga emak-emak ini tidak boleh, kata masyarakat Putih Galau, kalau dok di desa Putih Galau ini tidak boleh buka di Sungai Batanghari ya Pak. Nah itu cuman.
3: Jadi yang banyak-banyak tadi rakit dari mana asal?
2: Itu nggak tahu kita informasinya Pak. Nah ada ini.
1: Sedotan pasir penambangan juga dikhawatirkan bisa meruntuhkan rumah maupun lahan perkebunan milik warga di bantaran sungai. Selain itu, suara bising peralatan juga sangat mengganggu warga. Tidak hanya itu, tangkapan ikan warga juga berkurang karena ekosistem sungai sudah rusak. Arven Kennedy, Kabupaten Tembo, Jambi.
0: Sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sebuah mobil dinas berplat merah di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi yang dihimpun ditemukan darah mengalir di sekitar mobil tersebut. Berdasarkan informasi dari kantor SAR Surabaya pada Rabu, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area Bandara T1 sejak Sabtu sore. Penemuan itu diawali dari adanya bau menyengat yang tercium oleh driver taksi online dan kemudian mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil. Mendapatkan laporan, Rabu siang tim SAR langsung melakukan evakuasi jenazah wanita yang ternyata merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Kabupaten Bangkalan berinisial RJS, 50 tahun. Sempat beredar kabar di media sosial RJS tengah hamil, namun kuasa hukum keluarga korban Risang Bimawijaya kepada Detikcom membantahnya. Risang menuturkan sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarga. Jenazah korban telah dievakuasi dan kini berada di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya, bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap pihak kepolisian. Sifat temperamental Taufik Hidayat itu pun diungkap sang ayah kandung yang mengaku pernah dipukul anaknya saat bekerja.
4: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi.
5: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
4: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
6: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
4: Amin, ya Allah,
6: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
5: Sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan tapi tidak ada lauknya.
7: Dipukul kepala.
8: Bapak pernah dipukul?
7: Dengan kayu.
8: Astagfirullahaladzim. Ketika?
7: Waktu itu habis menuju macul di Serang.
8: Lagi macul di sawah.
7: Di rumah menuju nganggur dia.
8: Dia lagi nganggur.
7: Mau makan gak ada ikannya.
5: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya di Bandung, memang sudah ditangkap. Banyak pihak mendesak agar Taufik Hidayat dijerat dengan pasal berlapis dan wacana hukuman kebiri akibat kejahatan yang tidak manusiawi dan menyisakan trauma mendalam bagi korban.
9: Sudah kita amankan atas nama siapa? Taufik.

0: Aksi biadab Taufik Hidayat yang melakukan penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri Yuvita Tri Rezeki menuai kecaman keras dari warga Kota Bandung. Sejumlah warga menilai aksi yang dilakukan pria berusia 30 tahun tersebut sangat sadis dan di luar nalar. Terlebih antara pelaku dengan korban diketahui memiliki hubungan emosional karena menjalin tali kasih sejak 3 tahun terakhir. Warga berharap aksi sadis pelaku yang menyekap serta menganiaya korban dapat menjadi dasar bagi polisi untuk menjeratnya dengan hukuman maksimal hingga penjara seumur hidup.
1: Jadi menurut saya itu dari penyiksaan dan pesekapan itu hukuman yang pas. Menurut saya itu bisa setidaknya 15 tahun atau enggak seumur hidup.
2: Ini menurut hukum kan dihukumnya menurut pasal 446 yang melihat dari kondisi korban itu setelah dilakukan penyekapan dan luka berat itu harusnya hukumannya 9 tahun. Tapi menurut saya sebaiknya kok pelaku dihukum seberat-beratnya seperti 10 tahun atau seumur hidup.
0: Rabu kemarin, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Keluarga korban menyerahkan kasus hukum ini ke kepolisian. Menurutnya, hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
0: Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini. Mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan, sehingga motif pelaku melakukan aksi keji ini terus didalami.
4: Kita lakukan psikologi juga awal.
5: Ya. Demikian juga tes urin, ya hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan. Dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkut maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Ya, tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional.
6: Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Hidayat.
0: Anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat meringkus Taufik Hidayat di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Pria berusia 30 tahun ini sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum diringkus di kediaman kerabatnya di kompleks kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dalam konteks apa hukuman yang pantas bagi Taufik Hidayat, kasus ini juga memantik respons anggota DPR. Ketua Komisi Hukum mendesak polisi tidak ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis serta ancaman hukuman terberat. Pemberian hukuman maksimal bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, namun sebagai efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa.
7: Menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat, kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun undang-undang tindak pidana kekerasan seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut.
0: Akhirnya, kegeraman masyarakat sangat beralasan. Saat hukuman bagi pelaku kejahatan dirasa masih sangat ringan, polisi harus berani mengganjar Taufik Hidayat dengan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Kita ke kasus kekerasan yang dialami perempuan lain. Di Jakarta, polisi melakukan olah TKP kasus pelemparan bom molotov ke seorang ibu dan anaknya, dan polisi masih memburu pelaku yang buron. Sementara di Sukabumi, seorang perempuan ditemukan meninggal di sebuah penginapan, diduga menjadi korban kekerasan.
9: Polisi Sektor Koja, Jakarta Utara melakukan olah tempat kejadian perkara pelemparan bom molotov kepada seorang ibu dan anak di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Selasa sore. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa polisi sebelum pelemparan bom molotov, pelaku sudah membuat keributan. Pelaku sempat cekcok mulut dengan keluarga yang tengah dekat dengan mantan istri pelaku.
10: Melempar bom molotov kepada saudara H, tetapi tidak kena dan jatuh mengenai aspal dan terbakar aspal itu. Pada saat aspal itu terbakar, melintas perempuan dengan mengendarai sepeda motor yang memang tidak tahu menahu permasalahan.
9: Sebelumnya, rekaman kamera pengawas saat pelaku melempar bom molotov viral di dunia maya. Api sempat mengenai sepeda motor yang dikemudikan seorang perempuan bersama anaknya hingga korban terjatuh. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku melarikan diri. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang perempuan ditemukan meninggal di penginapan di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Selasa siang. Sebelumnya, korban diketahui menginap sejak Senin, namun pada Selasa siang, korban tidak keluar hingga batas waktu check-out. Polisi bersama tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sebuah tas milik korban, sementara telepon genggam korban tidak ditemukan. Selang satu hari kemudian, yakni Rabu, terungkap korban berasal dari Bogor, Jawa Barat. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, korban diduga tewas akibat kekerasan benda tumpul.
11: Kalau pembunuhan, mungkin korban kekerasan ya, untuk mengakibatkan meninggalnya gitu. Nanti mungkin perkembangan akan kita sampaikan kepada rekan-rekan semua.
9: Usai diotopsi, jenazah korban dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Polisi masih memburu pelaku penganiayaan hingga korban meninggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Kesal sudah lama mengantre namun tidak kebagian jatah solar, sopir truk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat meninggalkan kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar. Kekesalannya memuncak lantaran pihak SPBU ternyata masih memiliki stok dan melakukan pengisian solar ke mobil yang diakui sebagai mobil langganan.
9: Inilah video yang diambil oleh Ardi, seorang pengemudi truk yang kesal karena SPBU tempatnya mengantri ternyata masih memiliki stok solar dan melayani pengisian. Peristiwa ini terekam di Jalan Jenderal Ahmad Yani, KM3, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu kemarin. Awalnya, Ardi antri sejak pagi untuk mengisi solar. Namun Rabu siang saat kendaraannya telah berada di samping SPBU, operator SPBU mematikan mesin pengisian dengan dalih stok solar habis. Karena kesal, Ardi kemudian meninggalkan kendaraannya di SPBU dan menunggu pasokan solar. Ardi naik pitam karena Rabu sore ia mendapati pihak SPBU ternyata melayani kendaraan lain dengan dalih mobil-mobil tersebut adalah langganan.
12: Kenapa? Saya pulang, ada lagi anggota telepon bilang mengisi lagi orang, jadi misal datang di situ lagi.
13: Waktu datang ke di situ, Pak. Waktu datang ke selanjutnya, ada memang diisi mobil, Pak?
12: Ada memang dua mobil diisi di situ. Mobil besar satu, mobil gas satu.
13: Apa yang kita lakukan waktu sampai di sana, Pak?
12: Dia bilang, besok saya isi mobil.
14: Itu alasan orang SPBU mengisi mobil lain?
12: Langganan. Langganannya katanya dia bilang itu diisi. Pada bilang, kak, itu mobil diisi. Dia bilang, langganan itu.
9: Pengelola SPBU mengakui jika stok solar saat kejadian memang masih tersedia, namun diprioritaskan untuk mobil langganan. Padahal jika BBM subsidi sengaja disisihkan untuk pelanggan tertentu, maka masyarakat umum masih antre, hal ini bisa menjadi bentuk pelanggaran.
15: Bertengkar si pagi itu, bilang ini Pak, habis solarnya jam 3 nanti lagi di anu, khusus langganan kalau umpamanya nanti ini. Habis si langganan diisi, baru bisa diisi kalau masih ada sisanya.
9: Truk antre telah menjadi pemandangan biasa di setiap SPBU yang memiliki stok solar. Antrean bahkan mengular ke badan jalan yang kerap kali menjadi biang kemacetan, bahkan kecelakaan. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
8: Sementara itu, kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah SPBU Surabaya memicu antrean panjang kendaraan berat. Antrean panjang truk terlihat di SPBU Pertamina Jalan Margo Mulyo Surabaya Kamis siang. Puluhan kendaraan berat mengantre mendapatkan solar bersubsidi setelah sejumlah SPBU di Surabaya dikabarkan kehabisan stok. Barisan truk mengular hingga 1 km menyebabkan arus lalu lintas dari Margo Mulyo menuju Kalianak tersendat. Para sopir mengaku harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok solar. Sementara itu, pihak SPBU belum dapat memberikan keterangan resmi dan masih menunggu penjelasan dari Pertamina terkait terjadinya antrean panjang tersebut.
16: Sama aja dari kemarin gitu.
17: Dari kemarin ya?
18: Sulit ya cari solar? Ya,
16: sulit
18: masuk. Kalau kemarin berapa SPBU, Mas?
16: Sudah 3 SPBU.
18: 3 SPBU? Dua,
16: ya, 3 ini.
18: 3 ini?
16: Dua udah habis terus. Tahu ini kebagian apa enggak.
17: Rencana mau beli berapa liter?
16: Sudah 100 liter.
8: Pemerintah akan melakukan evaluasi program makan bergizi gratis agar berjalan lebih efektif dan efisien. Selengkapnya sesaat lagi.
19: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
20: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
19: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
21: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
22: Sorry, lagi flu nih.
23: Minum dong Ultraflu.
24: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
22: Ultraflu, flu reda.
23: Lega rasanya.
24: Dengan kemasan baru.
19: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
8: Pemerintah akan melakukan evaluasi program makan bergizi gratis agar berjalan lebih efektif dan efisien. Sejumlah kalangan meminta program MBG terus berlanjut dengan catatan korupsi di program tersebut ditindak tegas. Sementara kalangan lain menyebut pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran ke program dasar seperti kesehatan dan pendidikan gratis dibandingkan MBG.

0: Pemerintah terus mengevaluasi program makan bergizi gratis dan memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien. Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Rabu kemarin di Kantor Dewan Ekonomi Nasional Jakarta, menyoroti perlunya efisiensi dalam pelaksanaan MBG. Ia juga sempat mempertanyakan kenapa program MBG dilakukan sekaligus bukan secara bertahap.
1: Ya sebenarnya efisiensi lagi, jadi mengidentifikasi masalah juga kenapa harus semua sekaligus, kan bisa dibikin bertahap sehingga sampai kita lebih paham. Jadi tapi sekarang kan sudah hampir 1 tahun lebih ya, dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam 6 bulan, 1 tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik. Dan ini kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi.
0: Sementara itu, Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau APKLI Perjuangan meminta program makan bergizi gratis tidak dihentikan. Hal ini karena program tersebut strategis. Selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program juga mendukung ekonomi kerakyatan serta mewujudkan Indonesia Maju 2045.
2: Siapapun yang terlibat korupsi MBG maupun KDKMP, baik itu investor, pemilik modal, maupun elit politik bangsa, harus ditangkap, harus diadili, dan dihukum seberat-beratnya.
3: Oke, saya minta tolong tertib.
0: Sementara itu, Kamis siang, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu menggelar unjuk rasa mengkritik keras MBG di depan kantor Gubernur Lampung. Massa mempertanyakan prioritas pemerintah yang menggelontorkan anggaran besar untuk MBG di tengah beragam persoalan mendesak yang masih dihadapi rakyat. Massa menegaskan pemerintah seharusnya memfokuskan anggaran negara pada program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan gratis, pendidikan berkualitas, serta pembangunan infrastruktur publik yang merata.
4: Program makan bergizi gratis di bawah naungan BGN yang ada di tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok daerah yang ada di Republik Indonesia ini, semua tata kelola pengelolaan MBG tersebut semuanya kacau balau, sepakat kawan-kawan bahwa masyarakat lebih perlu jaminan kesehatan yang ada di Provinsi Lampung, bahwa masyarakat lebih penting untuk melaksanakan pendidikan yang layak di Provinsi Lampung. Semangat kawan-kawan.
0: Massa berjanji terus mengawal dan menyuarakan tuntutan hingga pemerintah memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan kritik terhadap program MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ratusan titik SPPG fiktif yang berlokasi di hutan hingga persawahan ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah. Beberapa lokasi yang terindikasi fiktif ini berada di daerah yang tak lazim seperti kawasan hutan, area persawahan hingga pemakaman. Ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia mendukung program makan bergizi gratis di Cilacap pada Selasa kemarin, pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatwa Surya di depan ratusan warga berjanji akan tetap melanjutkan program MBG. Meskipun program MBG di Cilacap dilanjutkan, pihaknya menyebut menemukan ratusan titik SPPG yang disinyalir fiktif. Temuan ini terungkap setelah BGN menerjunkan tim investigasi untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi. Hasilnya ada sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif di lembaga di berbagai lokasi.
6: Titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik, kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup. Kemudian untuk titik-titik fiktif yang sudah teridentifikasi dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita akan lanjutkan lagi programnya.
5: Fakta mengejutkan dari program makan bergizi gratis kembali terkuak. Hasil verifikasi lapangan Badan Gizi Nasional menyatakan ada 100 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang titiknya diduga fiktif dengan lokasi tak lazim di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di antaranya hutan, sawah, dan area pemakaman. Kuat dugaan terjadi praktik jual-beli titik SPPG dalam program MBG. Center of Economic and Studies Celios juga mengkritik besarnya anggaran program MBG 268 triliun rupiah. Mengapa penyelewangan dana dan data program MBG mudah dilakukan dan upaya efektif apa yang bisa dilakukan agar tata kelola program MBG terhindar dari berbagai bentuk kecurangan? Sudah bergabung peneliti Celios Media Wahyudi Askar. Selamat malam, Mas Media.
7: Selamat malam, Mas.
5: Ya, sebelumnya kita sudah mencoba menghubungi PLT Bupati Cilacap, sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI dan juru bicara BGN. Namun mereka semuanya belum bisa bergabung, jadi kita berbincang dengan Anda. Mas Media, kasus 100 SPPG fiktif di Cilacap menunjukkan adanya dana virtual harian yang mengalir ke proyek siluman lah istilahnya. Dari kacamata ekonomi, bagaimana Anda menganalisis tingkat kebocoran anggaran dalam program bantuan sosial berskala masif seperti MBG jika pengawasannya lemah?
7: Saya kira ini masif sekali ya kondisinya hari ini. Sebelum MBG diluncurkan, kami memprediksi potensi korupsinya ketika dilakukan tersentralisasi itu hanya sekitar 8-10 triliun. Tapi melihat persoalan hari ini karena inefisiensi, SPPG yang fiktif, belum lagi markup anggaran, pengadaan, dan lain-lain, saya kira potensi korupsinya jauh lebih besar dari yang kami perkirakan. Dan kalau ini tidak dihentikan, saya kira lagi-lagi yang rugi adalah APBN, dan kita tahu APBN itu adalah uang masyarakat. Dan kalau kita lihat Mas, dari pemberitaan hari ini banyak SPPG yang fiktif, dan sebelumnya ada pimpinan BGN yang ditangkap. Ini betul-betul dari hulu ke hilir masalahnya. Bahkan kalau kita lihat sekali lagi soal korupsi ya, ini belum bicara soal kualitas makanan misalkan. Jadi mungkin kita berpikir korupsinya hanya titik-titik SPPG itu saja atau penyelewengan yang memang terbukti secara anggaran. Tapi kita belum bicara soal ayam yang dikurangi 20 gram misalkan, nasi yang dikurangi sedikit, buahnya diganti, kualitasnya rendah, dan ini sudah terjadi sedemikian masifnya selama beberapa waktu terakhir. Dan potensi kerugiannya triliunan rupiah, saya kira. Jadi menurut saya Mas, apa yang dirisaukan oleh masyarakat hari ini itu sifatnya sudah sangat merata ya. Jadi kekhawatiran ini tidak hanya disampaikan oleh orang tua, tetapi juga akademisi, juga masyarakat luas ya pada umumnya, dan saya kira pemerintah harus mendengar Mas kritik-kritik ini.
5: Mas Media, bagaimana Anda melihat urgensi dan proporsi anggaran 268 triliun rupiah untuk Badan Gizi Nasional di tahun 2026 ini? Apakah secara kalkulasi makroekonomi angka ini efisien atau justru terlalu membebani ruang fiskal APBN saat ini? Karena mereka ini, BGN ini sedang melakukan sistem atau tata kelola yang lebih baik di mana penerima manfaat akan dikhususkan, dibuatlah dipersempit di daerah 3T dan lainnya begitu. Apakah proporsinya memang sudah proporsional dan sangat urgent untuk dilakukan anggaran sebesar itu, Mas Media?
7: Sejak awal kami sudah ingatkan ya bahwa kalau seandainya MBG ini mau dilakukan, lakukanlah dengan tepat sasaran. Artinya hanya penerima untuk masyarakat 3T, balita, ibu hamil, masyarakat miskin. Dan geographical targeting bisa dilakukan di 3T, individual targeting bisa dilakukan di perkotaan. Jika kita melakukannya tepat sasaran, maka penerimanya itu hanya sekitar 41 juta. Bahkan kalau usia SMA dihilangkan, itu hanya 26 juta penerima. Dan kalau kita kalkulasi dengan baik dan pelaksananya adalah sekolah, maka anggarannya per tahun itu hanya sekitar 67 triliun. Bahkan kalau kita cover anak SMA sekalipun ya, itu hanya sekitar 117 triliun. Artinya ini jauh lebih rendah dibandingkan yang dianggarkan oleh pemerintah saat ini. Marginnya 2-3 kali lipat ya. Jadi ini yang menurut saya harus ditinjau kembali. Kenapa marginnya sangat besar? Ya sesederhana karena memang rantai pasok dari program ini sengaja dibuat lebih panjang. Jadi ada vendor-vendor besar yang kemudian menyalurkan MBG itu dari satu titik ke titik lain. Padahal dalam konteks Indonesia ya, nggak semua daerah itu memiliki tantangan geografi yang sama. Katakanlah misalkan di daerah yang jauh dari perkotaan, nggak mungkin ada vendor besar posisinya ada di kota, kemudian mobil-mobil SPPG itu harus menjangkau 10-20 km untuk mengantarkan MBG. Itu kenapa yang kami usulkan sejak awal itu adalah penyaluran yang terdesentralisasi. Tapi ini kan tidak didengar dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Alih-alih dikelola oleh komunitas dan sekolah yang biayanya jauh lebih hemat, tapi sekarang malah menggunakan dapur-dapur besar yang kita tahu sangat tidak efisien. Jadi menurut saya dari awal sudah salah tata kelola dan sekarang PR-nya mohon diperbaiki. Saya kira masyarakat sudah memulai menggunakan kata mohon ini. Sebab kalau seandainya pemerintah nggak memperbaiki, ya lagi-lagi ini adalah APBN, uang masyarakat, dan lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat luas, Mas, begitu.
5: Oke, Mas Media, kemudian muncul baru-baru ini, muncul temuan adanya praktik jual-beli titik SPPG, pendaftaran SPPG di Cilacap, begitu ya. Sebagai ekonom, bagaimana Anda melihat fenomena perilaku berburu rente atau rent-seeking behavior ini merusak sistem atau ekosistem ekonomi lokal dan UMKM yang seharusnya diuntungkan oleh adanya program MBG, begitu?
7: Ya, modus jual-beli titik ini sebetulnya sudah terdengar sejak tahun lalu, Mas. Artinya praktis sudah 1 tahun. Jadi ini bukan modus yang kita dengar hari ini. Ini sudah berulang kali dan masih saja terjadi. Dan kalau kita lihat lagi ya dari pendekatan kebijakannya, sebetulnya ini problemnya kan di pengadaannya, pemilihan dapurnya. Dan kalau kita lihat lagi pemilihan pengadaan pemilihan dapur SPPG ini kan tidak melewati proses tender layaknya pengadaan publik yang lain. Jadi ada pengecualian khusus untuk MBG ini. Jadi persoalannya sudah dimulai sejak awal desain kebijakan ini dilakukan, begitu, Mas. Jadi menurut saya selama kebijakan ini tidak didesain ulang, begitu ya, bagaimana pengadaannya, pemilihan SPPG-nya harus melewati standar pengadaan yang seharusnya. Kalau itu tidak dirubah, mungkin kita akan mendiskusikan masalah ini terus, Mas, begitu. Yeah. Jadi itu kenapa ada ruang sebetulnya untuk pemerintah meninjau ulang kembali pengadaan SPPG ini, ya harusnya disamakan saja dengan pengadaan layanan publik yang lain, harus skema tender dan lain-lain, begitu, Mas. Jadi ini yang harus dilakukan, karena titik-titik SPPG ini atau siapa yang melaksanakan MBG ini itu yang jauh lebih penting, Mas. Karena kalau seandainya yang melakukan penyaluran MBG ini benar, maka kualitas makanannya akan baik, begitu, yeah, ya. Ini sekali tiga uang. Jadi keracunan itu terjadi kenapa? Ya karena pengelola dapurnya tidak benar, begitu. Kenapa tidak benar? Karena proses pemilihan mereka tidak benar, gitu. Kenapa proses pemilihannya tidak benar? Karena kebijakan ini dilakukan secara terburu-buru, ugal-ugalan, dan dilakukan ya lagi-lagi ya dengan proses yang sangat tidak ideal dan cenderung dipaksa.
5: Dilakukan, dijalankan dengan terburu-buru. Ini kita mengingatkan saja, KPK dan para pengamat ekonomi lain dari awal memang sudah mengingatkan kita bahwa kelembagaan BGN belum matang namun sudah disuntik dana ratusan triliun rupiah. Nah, secara teori tata kelola publik, mengapa memaksakan anggaran raksasa pada lembaga yang infrastrukturnya belum siap selalu berakhir dengan korupsi struktural seperti kasus SPPG fiktif ini? Kira-kira.
7: Iya, memang di satu sisi kita biasa membahasnya secara ekonomi ya, tetapi kadang ekonomi ini tidak bisa dipisahkan dari kata berikutnya, yaitu politik. Dan kalau kita lihat dari kacamata ekonomi politik, memang ada transaksi luar biasa dalam program ini. Siapa yang melaksanakan SPPG itu, dan itu sudah dipublikasikan di banyak media massa ya, adalah orang yang terafiliasi dengan partai politik, dengan ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah. Jadi ada rent seeking yang terjadi karena memang ada alienasi dengan politik praktis. Pertanyaan publik adalah apakah ini disengaja atau tidak disengaja, gitu. Dan kok saya khawatir bahwa ini cenderung disengaja, karena mustahil pemerintah itu pura-pura tidak tahu bahwa ini kemudian akan diambil oleh koalisi politik hingga di level daerah ya, dan dan ini yang dipertanyakan publik hari ini, gitu. Jadi sejak awal, Mas, program ini ibarat gedung ya, ini gedungnya lantai pertamanya itu udah retak, begitu, dan kemudian dipaksakan di lantai 2 dibangun lagi, lantai 3, lantai 4 dibangun lagi. Kalau itu terus dibangun, kita akan berhadapan dengan masalah yang sama, bangunannya akan runtuh. Semua uang akan hilang, gitu, inefisiensi, korupsi. Itu kenapa orang waras menurut saya ya, kalau seandainya pengambil kebijakannya itu bijaksana, hentikan dulu pembangunannya gedung itu, periksa pondasinya, lalu perbaiki ulang. Jadi jangan dipaksakan begitu.
5: Okay.
7: Karena saya kira masyarakat juga sangat rasional. Masyarakat nggak akan menyalahkan kok kalau seandainya MBG ini dihentikan dulu. Coba kita lihat sekarang siapa yang marah ketika MBG dihentikan. Ternyata juga bukan penerimanya tetapi pengelola SPPG-nya yang marah gitu. Ini justru membuktikan bahwa sebetulnya masyarakat bisa memahami bahwa persoalan MBG ini rumit, dan karena rumit banyak praktek korupsi dan lain-lain, hentikan dulu saja dan kemudian diperbaiki ulang. Jadi jangan sampai karena mengejar target politik menuju 2029, mengejar target jumlah SPPG harus sekian jumlahnya, kemudian kita mengabaikan pondasi tata kelolanya, kemudian anggaran bocor. Lagi-lagi ya, ini program menggunakan uang rakyat, dan satu lagi saya ingin tekankan, jumlahnya ratusan triliun rupiah. Jadi tidak ada alasan terburu-buru harusnya ketika programnya ratusan triliun rupiah tapi tata kelolanya belum siap. Jadi lebih baik berhenti 3 atau 6 bulan, bangun lagi sistemnya yang lebih baik, daripada memaksakan program ini berjalan bertahun-tahun hingga 2029 tapi kebocoran ada di mana-mana begitu.
5: Ya.
7: Jadi yang dibutuhkan sekarang balik lagi ke meja diskusi di internal pemerintah, karena kami publik ini hanya bisa menyuarakan begitu ya. Dan yang dibutuhkan sekarang bukan ekspansi, yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengakui bahwa desain program ini bermasalah, lalu perbaiki secara menyeluruh. Jadi menyelamatkan program itu kan bukan berarti terus menjalankan program ini apapun yang terjadi gitu ya. Kadang cara baik menyelamatkan program MBG ini adalah menghentikannya sementara sebelum kerusakannya menjadi semakin besar. Nah, inilah yang disuarakan oleh masyarakat. Tidak hanya saya pribadi ya, tapi juga mahasiswa, ibu-ibu, akademisi. Saya kira masukannya sudah masif sekali.
5: Ya.
7: Dan pemerintah menurut saya harus mendengar telinga kiri dan telinga kanan masuk, dan kemudian diilhami dan diambil keputusan yang bijak begitu, Mas.
5: Oke, jadi sebenarnya bukan persoalan setuju atau tidak setuju MBG dilanjutkan atau dihentikan begitu, tapi harus dievaluasi dengan sangat baik. Ada baiknya untuk berhenti sejenak, kemudian melangkah lagi. Kita ingin tahu bagaimana skema digitalisasi rantai pasok atau supply chain tracking yang ideal secara ekonomi nih, Mas Media. Agar setiap rupiah dari 268 rupiah ini bisa dipastikan 100% sampai ke piring penerima manfaat MBG, bukan menguap di akun virtual SPPG fiktif begitu.
7: Kita sudah belajar banyak hal dari kesuksesan dan kegagalan banyak program bantuan sosial kita, Mas. Sebelumnya kalau diingat ada kartu prakerja, ada kartu-kartuan, sebelumnya bahkan ada BLT, ada banyak bantuan pupuk, minyak goreng, dan lain-lain. Dari semua bantuan sosial itu prinsipnya sederhana. Yang pertama adalah bantuan sosial terbaik itu adalah bantuan sosial yang langsung diterima oleh penerimanya. Jadi mengurangi peran penyelenggara negara di situ. Ini juga yang menjadi catatan di banyak negara berkembang. Negara yang baik bantuan sosialnya adalah negara yang efisien program bantuan sosialnya. Jadi dari kantong Kementerian Keuangan, dari kantong negara, langsung dikirim ke penerima. Jadi tidak ada rentenya, tidak ada partai politik di sana, tidak ada kepala desa di sana, tidak ada politisi di sana. Jadi langsung diterima oleh penerima. Nah, dari semua itu ya, saya kira skema bantuan sosial seperti MBG ini akan jauh lebih efektif kalau dikirimkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Kemudian sekolah yang mengelola. Ini bukan berarti sekolah gurunya yang masak di dapur, enggak.
5: Ya.
7: Tapi sekolah kemudian memilih siapa UMKM-nya, siapa yang kemudian bisa memasak untuk masyarakat kampung itu, dan nanti akan dipilih orang-orang sekitar sekolah, pasti masyarakat sekitar, bukan rente-rente tadi. Nah, kalau sekolah dilibatkan, guru itu tahu kok kebutuhan anak muridnya. Kemudian libatkan juga komite sekolah. Komite sekolah itu adalah orang tua. Jadi semakin terdesentralisasi, itu akan jauh lebih tepat sasaran. Nah, sekarang itu kan nggak terjadi. Bayangkan 1,5 tahun, 6 juta SPPG itu disubsidi oleh negara, bukan disubsidi ya, diberikan uang oleh negara 6 juta rupiah per hari. Meskipun katanya sekarang mau dihilangkan. Dan praktis hari ini yang mendapatkan subsidi paling banyak dari MBG ini adalah yayasan itu. Bahkan setengah dari jumlah bantuan sosial yang secara total sekitar 15.000 rupiah. Dan jangan lupa ya, yayasan ini entitas swasta. Yayasan ini entitas swasta, saya ulangi sekali lagi. Mereka bukan perwakilan pemerintah, mereka juga bukan penerima.

0: Jadi ada pihak ketiga yang menikmati program bantuan sosial ini secara luar biasa. Dan ini yang tidak sesuai dengan nalar kebijakan sebetulnya. Nah, itu kenapa masih ada ruang memperbaiki kebijakan ini. Meskipun kami sudah suarakan sejak awal kebijakan ini dimulai, dan menurut saya ini lagi-lagi adalah soal keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih baik, okay. Begitu ya, menyusun ulang program MBG ini untuk lebih tepat sasaran, karena jika tidak uang masyarakat ini akan hilang, karena pada akhirnya sejarah itu nggak akan melihat berapa besar yang dibelanjakan oleh seorang pemimpin. Sejarah itu nggak akan melihat pidato pemimpin yang menggebu-gebu memberikan makan uang rakyat. Sejarah itu hanya akan melihat apakah uang APBN dari pajak rakyat itu betul-betul sampai ke kepentingan rakyat. Okay. Jangan sampai nanti 2040, 2050 anak cucu kita akan bercerita soal MBG yang dikorupsi massal di tahun 2026 hingga 2029. Mm-hmm. Ya, harapannya nanti anak cucu kita akan cerita, dulu pernah ada program MBG, pernah ada kesalahan di awal programnya, lalu pemimpinnya berani memperbaiki program itu, dan kemudian APBN bisa diselamatkan. Jadi saya kira pemerintah harus berani sekarang mengambil keputusan sulit dan pahit sekalipun, sepanjang itu kemudian bisa melindungi fiskal kita dan menghentikan korupsi yang luar biasa ini. Okay. Jadi saya kira keberanian itu yang ditunggu oleh publik hari ini. Jadi bukan mempertahankan kebijakan yang salah, tapi mengoreksi arah kebijakan kita. Mm-hmm. Ketika kita semua sudah tahu sebetulnya bahwa kita sedang berjalan ke jalan yang keliru. Begitu, okay. Mas, saya kira mudah-mudahan bisa menambah perspektif malam ini untuk
1: Dari awal memang program MBG ini tujuannya mulia ya, menyelamatkan generasi muda, anak-anak bangsa di depan supaya terbebas dari kekurangan gizi atau stunting istilahnya. Tapi kalau melihat ada SPPG fiktif yang diduga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, baru satu daerah saja. Terus kemudian kita mengingat bahwa berapa sih dapur SPPG yang tersebar di Indonesia, begitu lebih banyak atau mayoritas di Pulau Jawa. Sementara yang banyak stunting di Papua misalnya. Apa rekomendasi Anda bersama teman-teman? Kebijakan konkret apa yang Anda rekomendasikan untuk Badan Gizi Nasional agar program ini tidak sekadar menjadi mesin perputaran uang haram bagi maklar proyek, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi real, karena dari awal dibangun seperti itu, menyehatkan generasi muda dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
0: Iya, saya ingin sampaikan dari hati ke hati ya, untuk orang tua yang saat ini membutuhkan bantuan seperti MBG. Saya paham sekali, makan gratis apalagi dari pemerintah itu jauh lebih baik daripada tidak makan sama sekali. Jadi yang didiskusikan hari ini adalah bukan untuk menolak bantuan sosial. Yang kita harapkan, yang kita terus suarakan hari ini adalah agar bantuan sosial ini tepat sasaran, dan bahkan jumlahnya secara nominal itu harus lebih besar, begitu. Okay. Jadi anggaran untuk setiap anak itu kan 15.000 ya per hari. Tapi yang sampai ke anak itu kan jauh di bawah itu. Nilai valuasi makanannya hanya sekitar Rp8.000. Jadi ada inefisiensi anggaran yang sangat besar sebetulnya, begitu. Nah, untuk mengatasi ini adalah yang kami selalu ulang dan ulang ya, redesign kebijakan ini. Jadi kebijakan ini harus tepat sasaran, kalau bisa hanya diberikan kepada yang memang betul membutuhkan sehingga terjadi penghematan. Dan kedua, dapur-dapur itu dikelola oleh komunitas, dikelola secara koordinatif ya, oleh kepala sekolah atau sekolah. Ini akan jauh lebih baik ketimbang terdistribusi di titik-titik, di vendor-vendor besar yang cenderung akan tidak tepat sasaran atau inefisiensinya besar sekali. Mm-hmm. Makanya yang kami dorong, Mas, sebetulnya adalah soal who-nya, siapa pelaksananya. Ketika pelaksananya itu benar, begitu ya, betul-betul memang didesain untuk program makan bergizi gratis, maka saya yakin pelaksanaan MBG ini akan juga tepat sasaran dan jauh lebih baik, begitu, Mas. Jadi apapun yang dilakukan sekarang, mau diaudit, mau dilakukan digitalisasi, sepanjang siapanya tidak diubah, sepanjang yang punya konflik kepentingan terhadap MBG ini, pemilik dapur yang punya konflik kepentingan terhadap MBG ini tidak diganti, tidak diubah, maka saya kira kita nggak akan kemana-mana. Ini sama seperti mau diawasi gimana pun, sama seperti

0: setelah peluncuran biodiesel B50 dalam waktu dekat. B50 solar sendiri merupakan pencampuran 50% bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam solar. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo pada Rabu. Prabowo menyinggung Indonesia perlu menyiapkan energi alternatif terutama di tengah penutupan Selat Hormuz yang menyebabkan krisis pasokan energi dunia. Prabowo menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada energi dalam 3 hingga 4 tahun ke depan sehingga tak perlu lagi mengimpor apapun untuk kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri.
1: Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian, dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara.
0: Nasib pilu dialami seorang atlet putri berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski mengantongi 2 medali Porprov Jawa Timur tahun 2025, ia gagal diterima di sekolah menengah atas negeri melalui jalur prestasi non-akademik.
2: Tahun ajaran baru menjadi harapan besar bagi para lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Namun, harapan itu tidak berjalan mulus bagi Najwa Putri Ayu Pranita, atlet dayung berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo ini merupakan peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan. Dengan bekal prestasi tersebut, Najwa mendaftar ke SMA Negeri 4 Kota Probolinggo melalui jalur prestasi non-akademik. Namun, saat pengumuman hasil seleksi, Najwa dinyatakan tidak lolos. Padahal, ia meyakini prestasi yang dimilikinya menjadi modal kuat untuk bersaing masuk sekolah negeri. Permasalahan ini kemudian menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo pada Rabu siang. Dalam rapat terungkap terdapat kesalahan administrasi saat proses pendaftaran online. Salah satu dokumen persyaratan yang harusnya diunggah tidak masuk ke dalam sistem sehingga berdampak pada hasil seleksi.
3: Dapat 2 medali perunggu.
4: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4, gimana?
3: Ditolak.
4: Alasannya?
3: Alasannya kurang tahu.
4: Itu by system atau gimana katanya?
3: Dari sistem.
5: Pakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
6: Tidak ada, sudah selesai.
5: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
6: Sudah,
5: kalau?
6: Sudah.
5: Tidak ada gunanya? Tidak dipakai?
6: Yang dipakai nilai apa, Pak?
7: Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
2: Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyayangkan kejadian tersebut. Ia menilai siswa berprestasi seperti Najwa seharusnya mendapat pendampingan yang memadai agar tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena kendala teknis.
8: Yang begini ini sekolah, tapi memang di sistem tidak ada, ini evaluasi. Jadi sekolah mestinya menyampaikan ketika ada kekurangan dokumen sampai dengan batas waktu kapan terakhir. Sehingga anak juga tahu, lah ini tidak ada, forum untuk itu tidak ada.
2: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat pentingnya ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena satu kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Irsa Priyongko.

0: Probolinggo, Jawa Timur.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sekolah swasta gratis untuk menampung calon siswa yang tidak lolos dalam seleksi sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Ribuan sekolah swasta di Jawa Barat sudah menjalin kesepakatan dengan Pemprov Jabar melalui program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK.
2: Mengantisipasi lebih dari 70 ribu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program sekolah swasta gratis. Pemprov Jabar sudah menjalin kerjasama dengan 1.015 sekolah swasta di seluruh Jawa Barat.
3: Nanti mereka itu disalurkan ke sekolah swasta yang sudah ada MOU dengan pemerintah provinsi yang dia mendapat beasiswa, yaitu nanti ada uang pangkal sekolahnya dan uang bulanannya. Tapi nilainya disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah.
2: SMK Genius Bandung menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk Pemprov Jabar dalam program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK ini. Sekolah menyatakan siap menampung calon murid yang tidak lolos ke sekolah negeri. SMK Genius Bandung menyiapkan kuota hingga 180 siswa dengan peminatan jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, serta manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sejauh ini, sudah ada sekitar 20 siswa yang mendaftar ke SMK Genius melalui jalur SSK ini.
4: Kerjasama dari pemerintah itu adalah berupa bantuan SPP 100 ribu per siswa dan DSP, dana pembangunan pendidikan, sebesar Rp1.500.000 per siswa per tahun.
2: SMA Nasional yang berlokasi di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung, pada hari Kamis menggelar asesmen calon siswa yang mendaftar melalui jalur SSK. Tercatat 80 calon siswa mengikuti asesmen tahap 1 ini dari 108 calon siswa yang sudah mendaftar. SMA Nasional Bandung dinilai telah siap untuk menjalankan program SSK. Sekolah sendiri telah menyiapkan kuota untuk siswa jalur SSK sebanyak 3 rombongan kelas dengan kapasitas 108 orang siswa.
5: Ada verifikasi faktual ke lapangan, dilihat berdasarkan kesiapan, dilihat kesiapan sarana prasarananya, kemudian jumlah rombongan kelasnya, kesiapan gurunya, kesiapan-kesiapan yang menunjang layanan standar nasional pendidikan. Nah, alhamdulillah berdasarkan hasil dari proses verifikasi faktual tersebut, SMA Nasional terpilih menjadi sekolah swasta kerjasama untuk yang gelombang pertama.
2: Program sekolah swasta kerjasama yang menggratiskan biaya pendidikan siswa ini dinilai sangat membantu. Para orang tua tidak lagi khawatir setelah anak-anak mereka tidak lolos penerimaan di sekolah-sekolah negeri.
6: Sangat membantu banget. Makanya saya berterima kasih banyak diterima di sini ya, walaupun sekarang lagi tes gitu ya untuk tes dasar awal gitu kan, kompetitif gitu. Ya saya sangat berterima kasih banyak lah gitu. Jadi yang tadinya tidak diterima di negeri, jadi saya nggak terlalu putus asa banget kayak kemarin.
2: Para orang tua masih menyayangkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai program ini. Mereka kurang mendapat informasi tentang sekolah swasta mana saja yang menerima siswa jalur SSK dan tata cara pelaksanaannya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Kita ke informasi lain, perempuan memegang peranan penting pada sektor pariwisata di Indonesia. Selain motor penggerak ekonomi restoratif, perempuan juga berperan menjaga budaya dan melestarikan alam sekitar.
7: Perempuan memegang peranan penting pada sektor pariwisata di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Nilu Enik Ermawati atau Nilu Puspa pada diskusi ekonomi restoratif di Tugu Kunsring Palace, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 24 Juni. Nilu membeberkan data UN Turisma bahwa pada 2024 pekerja pariwisata di negara-negara Asia Pasifik didominasi oleh perempuan. Perbandingannya mencapai 53% lebih banyak daripada laki-laki. Selain di bidang UMKM, perempuan juga menjaga budaya, melestarikan alam, serta menjadi jantung dari desa wisata yang selama ini menarik banyak perhatian wisatawan internasional. Menurut Nilu, di banyak tangan perempuan, pariwisata ekstraktif yang merusak bisa diubah menjadi pariwisata restoratif yang berkelanjutan.
8: Untuk menguatkan dan menggali kembali

0: Apa sih kekayaan gastronomi Indonesia yang kita miliki yang sebenarnya punya daya tarik luar biasa dan bisa kita level up mereka begitu, dan ini terus kita dorong sampai dengan sekarang banyak sekali desa-desa wisata, paket wisata dan sebagainya yang dimiliki oleh pengusaha pariwisata itu yang menjual paket gastronomi gitu. Jadi semua kekayaan yang kita miliki itu punya daya tarik wisata yang luar biasa. Wastra misalnya, orang datang ke satu destinasi pasti ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi khas dari tempat tersebut.
1: Namun demikian, peran perempuan sering dikesampingkan. Alih-alih dijadikan subjek, perempuan justru kerap kali dijadikan objek pariwisata. Ketimpangan relasi itu yang membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA turun ke daerah-daerah untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan pelaku ekonomi restoratif. Kementerian PPPA berusaha memberikan akses ruang bagi perempuan untuk berkarya melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi donor, atau lintas kementerian. Termasuk juga perbaikan data agar bantuan atau program pendampingan bisa tepat sasaran diterima perempuan pelaku ekonomi restoratif di desa-desa.
2: Kita memastikan bagaimana desa itu punya layanan yang berperspektif. Pemilahan datanya sampai data terpilahnya itu juga harus ada, Pak. Jadi sampai perempuan, perempuan sebagai pekerja, atau data inklusifnya, data anaknya, data kaum rentan. Karena berbasis data desa inilah dan memastikan layanan yang langsung terimplementasi nomenklaturnya kepada perempuan, layanan utama kepada perempuan, anak, dan kaum rentan, ini juga astacita Pak Presiden yang keempat sebenarnya.
1: Selain bantuan dan pendampingan, menurut Guru Besar Universitas Satya Wacana, Daniel Daud Kameo, para perempuan pelaku ekonomi restoratif juga butuh membentuk lembaga ekonomi. Hal tersebut agar mereka mendapatkan keuntungan yang berkeadilan atas usahanya dan bisa menghidupi keluarga.
3: Menurut saya salah satu aspek yang harus kita siapkan adalah kelembagaannya, kelembagaan ekonominya. Ini ibu-ibu ini, mama-mama ini nanti akhirnya membangun satu kekuatan dalam kelembagaan, misalnya koperasi atau PT atau CV atau apapun itu namanya. Tapi kalau kelembagaannya tidak kuat, maka bisa-bisa dia digilas atau dipinggirkan oleh kekuatan-kekuatan yang sekarang ini sudah hidup.
1: Peran perempuan pelaku ekonomi restoratif di sektor pariwisata berhasil membawa 4 desa wisata di Indonesia meraih pengakuan dan penghargaan internasional, yaitu Desa Wisata Pemuteran dan Jatiluwi di Bali, serta Desa Wisata Wukirsari dan Nglanggeran di Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dikeluhkan warga di 13 desa di Klaten, Jawa Tengah. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. In association with
1: Kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare LA Yogyakarta bergulir ke babak baru. Pada Rabu siang, pihak Satreskrim Polresta Yogyakarta menyerahkan berkas kasus, barang bukti hingga tersangka kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
2: Ketiga belas tersangka kasus penganiayaan dan penelantaran anak di daycare LA hanya bisa tertunduk ketika digelandang petugas untuk memasuki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kejari Yogyakarta pada Rabu siang. Para tersangka diserahkan oleh polisi kepada pihak kejaksaan berikut para bukti dan berkas kasus. Pihak Kejari Yogyakarta pun telah menyatakan bila berkas yang dilimpahkan telah lengkap dan akan segera masuk pada jadwal persidangan.
3: Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta akan segera menyempurnakan surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap dan selanjutnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar persidangan dapat segera digelar demi memberikan kepastian hukum baik korban maupun pihak tersangka.
2: Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, sebelum proses P21, polisi telah memeriksa sebanyak 154 saksi. Selain itu, terdapat 3 orang saksi ahli yang ikut diperiksa, yakni ahli pidana, ahli kedokteran, dan ahli pendidikan.
4: Bahwa penyidikan kita kemarin selama 60 hari, dan alhamdulillah dinyatakan lengkap dengan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta atas bantuan dan kolaborasinya kami. Dan untuk saksi dalam pemberkasan penyidikan itu sebanyak 154 saksi.
2: Dalam proses pelimpahan berkas perkara dan konferensi pers, sejumlah orang tua korban daycare LA turut hadir di Kejari Yogyakarta. Mereka berharap para tersangka bisa dituntut dengan hukuman seberat-beratnya. Pasal yang digunakan untuk menuntut para tersangka juga berbeda, mulai dari UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Konsumen, KUHP, hingga UU Sisdiknas.
5: Harapan kami selaku orang tua, misalkan Sisdiknas ini bisa dimasukkan, itu berdiri sendiri. Kemudian diakumulasikan dengan pasal-pasal yang lain, tidak diambil yang paling tinggi hukumannya seperti itu. Jadi secara teknis, akhirnya bisa berlipat-lipat hukumannya.
2: 13 tersangka yang telah dilimpahkan kepada Kejari Yogyakarta kemudian dikirim untuk ditahan di lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dikeluhkan warga, ditemukan tersebar di 13 desa 2 kecamatan di Klaten, Jawa Tengah. Produsen minyak kita melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dan melakukan uji laboratorium.
6: Warga 2 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan pemerintah berupa minyak goreng yang berbau solar pada Rabu siang. Bantuan ini tersebar di 13 desa di 2 kecamatan yaitu Wedi dan Jogonalan. Saat digunakan memasak, warga mengeluh minyak goreng berbau solar dan mengakibatkan mual. Setelah mengonsumsi makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng tersebut, warga mengaku merasakan gangguan pada tenggorokan.
7: Langsung buat masak aja gitu, soalnya nggak kepikiran dari situ kan.
8: Baunya gimana. Bau apa, Bu?
7: Iya, bau kayak bau solar-solar gitu loh.
8: Buat masak apa?
7: Goreng tempe.
8: Udah dimakan.
7: Udah lah, itu kan batuk-batuk itu dari.
6: Menyikapi temuan tersebut, produsen minyak kita dari PT Kusuma Mukti Remaja langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dengan produk baru jenis yang sama. Sementara itu, minyak goreng yang diduga bermasalah dibawa ke laboratorium untuk menjalani pengujian lebih lanjut. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hasil uji lab tersebut.
9: Kita masih investigasi, Pak. Tapi sebelum hasil lab keluar kan lebih baik kita tindak lanjuti gitu, Pak. Daripada menunggu ya. Kalau menunggu sampai tahu kan khawatirnya jadi keluhan yang lebih besar. Jadi kita kepenginnya segera kita tindak lanjut.
6: Sementara itu, Bulog selaku penyalur bantuan pangan mengatakan penyaluran bantuan di Kabupaten Klaten yang berlangsung sejak Maret 2026 telah terrealisasi 100%. Warga diminta segera melaporkan jika ada temuan mencurigakan dalam bantuan tersebut kepada pemerintah desa atau petugas terkait agar dapat dilakukan penukaran dan penanganan lebih lanjut. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
1: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melakukan rangkaian kegiatan kerja ke Rusia untuk menghadiri 14th St. Petersburg International Legal Forum atau ILF yang berlangsung mulai 24 Juni 2026. Kehadiran Menteri Hukum RI merupakan partisipasi kedua Indonesia pada forum yang sekaligus mencerminkan semakin eratnya hubungan dan kerjasama hukum Indonesia-Rusia. Dalam sesi Open Meeting of Justice Ministers yang dihadiri para Menteri Hukum dari berbagai negara, Menteri Supratman Andi Aktas memaparkan berbagai upaya memperluas akses keadilan melalui pendekatan People-Centered Justice. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah Pos Bantuan Hukum Desa atau Pos Bankum Desa sebagai sarana untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Layanan yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mencakup informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi advokasi, serta rujukan kepada advokat jika kasusnya berlanjut.
10: As one of the strategic pillars in the area of legal reform, derived from President's strategic vision, our so-called Astacita point number 7, this means that while Indonesia is improving its access to justice through the development of technology, at the same time we must ensure that the legal services provided will be closer, easier, and fulfilling the need of the people.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: sorry. Lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.

0: Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
3: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
4: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 25 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat pembangunan di sektor olahraga khususnya sepak bola. Salah satunya melalui jalinan kerjasama strategis dengan klub sepak bola Ajax FC.

0: Penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Adiaksa FC berlangsung pada hari Senin 22 Juni 2026 di Aula Isen Mulang yang dihadiri secara langsung oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wagub Adi Pratowo, serta Presiden Adiaksa FC. Jalinan kerjasama ini merupakan bentuk keseriusan Kalimantan Tengah membangun dan mengembangkan ekosistem sepak bola di bumi Tambun Bungai. Pasalnya, Adiaksa FC yang akan berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola tanah air menjadikan Kalimantan Tengah sebagai kandang resmi mereka di musim 2026-2027. Gubernur Agustiar Sabran menyambut baik kerjasama ini yang dinilai bisa berdampak sangat positif bagi masyarakat Kalteng saat Adiaksa FC bertanding. Mulai dari sektor perekonomian Kalimantan Tengah yang bakal meningkat melalui UMKM masyarakat, perhotelan, transportasi, hingga pariwisata daerah. Selain itu, Agustiar Sabran berharap kebangkitan sepak bola daerah Kalimantan Tengah sekaligus membuka ruang pembinaan talenta muda yang lebih terstruktur.
1: Ya, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, serta Pak Kadispora, memberikan kami kesempatan untuk bergabung di sini, artinya diterima di sini, untuk menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, tidak hanya Liga 1 kita ke sini, tapi yang sering saya sampaikan bahwa kita ke sini juga mengusulnya adalah bekerjasama dalam rangka membangun sepak bola bersama Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di sini harapannya adalah sepak bola Provinsi Kalteng tentu semakin maju dengan adanya Liga 1 di sini, kemudian juga ada grassroots di sini, nanti akan muncullah bibit-bibit muda yang akan bisa bermain di tim nasional ke depan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran juga menyoroti kehadiran Adiaksa FC bisa menjadi instrumen strategis meningkatkan kecintaan masyarakat Kalteng terhadap olahraga dan memperkuat kebanggaan serta rasa cinta terhadap daerah Kalteng.
2: Ya Pak Gub, terakhir harapannya mungkin Pak Gub dengan hadirnya Adiaksa Pak Gub, karena kan efeknya akan sangat besar.
3: Ya impactnya tentunya, ya, impactnya dari ini, adanya kerjasama ini, selain itu melorong masyarakat olahraga, impact lain dan selain dari ekonomi, transport, perhotelan, pariwisata, dan yang lainnya. Tapi tentunya kami ingin kami tidak itu aja, impact yang lain dari itu apa, kebahagiaan masyarakat Kalimantan Tengah. Ya.
0: Kerjasama ini sejalan dengan visi-misi dari Gubernur Agustiar Sabran dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berkarakter di Kalimantan Tengah.
4: Kejuaraan Nasional Judo Kasat Cup ke-16 resmi dibuka dengan seremoni pemukulan gong di Gor Kartika Asrama Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong Depok Kamis petang. Pada kategori umum, kejuaraan ini diikuti sebanyak 606 peserta dari 26 pengurus provinsi seluruh Indonesia. Rinciannya, 570 peserta turun di nomor siai dan 36 peserta atau 16 pasang mengikuti nomor kata. Berdasarkan kelompok usia, kategori senior diikuti 249 peserta, junior 166 peserta, dan kadet sebanyak 155 peserta. Sementara itu pada kategori TNI Polri, kejuaraan ini diikuti 186 peserta. Selain sebagai ajang pembinaan bagi atlet judo nasional maupun prajurit TNI Polri, ajang ini juga menjadi bagian dari pengumpulan poin menuju PON 2027 di Nusa Tenggara Barat.
5: Untuk pelaksanaan kegiatannya terdiri dari selama 4 hari, dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026.
6: Ini kesatuan ini di seluruh Indonesia apa gimana?
5: Keseluruhan dari 56 kesatuan ini seluruh dari Indonesia, TNI dan Polri, dari berbagai kesatuan.
6: Termasuk yang umumnya juga berarti dari se-Indonesia, Pak?
5: Untuk umum juga sama, dari 26 Pemprov seluruh Indonesia.
7: Bagian dari kalender PBPJSI dan merupakan poin untuk PON nanti di NTB ya, 2 tahun depan. Jadi oleh sebab itu makanya banyak sekali dari pemprov-pemprov yang berpartisipasi, mengingat karena ada poin-poin.
4: Memasuki masa libur sekolah, banyak keluarga mulai berburu destinasi wisata untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak. Bagi Anda yang ingin mencari wahana hiburan seru, namun bebas dari kekhawatiran cuaca panas ataupun hujan, taman hiburan indoor atau dalam ruangan bisa menjadi pilihan tepat. Salah satunya adalah Trans Studio Cibubur yang dipadati pengunjung di momen libur sekolah.

0: Momen libur panjang sekolah telah tiba. Inilah saat yang paling ditunggu oleh anak-anak untuk melepas penat setelah ujian dan terima rapor. Salah satu destinasi favorit keluarga di kawasan Jabodetabek adalah Trans Studio Cibubur. Mengusung konsep taman bermain indoor yang terhubung langsung dengan hotel dan mall, Trans Studio Cibubur menawarkan beragam wahana interaktif. Antrean wahana di Trans Studio Cibubur juga terus mengular sejak dibuka mulai jam 11 pagi. Mulai dari yang ramah anak hingga yang menguji adrenalin. Bagi Anda, pecinta tantangan, wahana Formula Kart akan mengajak pengunjung merasakan pengalaman balap melewati berbagai tikungan tajam.
1: Dari Tangerang kita menuju ke Cibubur untuk main ke Trans Studio.
2: Ibu, di Trans Studio Cibubur ini wahana apa aja sih yang dicari, Bu?
1: Kebetulan memang kami belum pernah kesini ya, cuman udah searching-searching sih katanya lebih seru ya, kayak go-kartnya gitu, terus ada Jurassic Park-nya juga ya, terus ada alien coaster-nya. Ya kita mau cobalah semua wahana nanti kalau cukup waktunya.
0: Selain wahana bermain, Trans Studio Cibubur juga memberikan pertunjukan spesial selama masa liburan. Lonjakan pengunjung di momen libur sekolah juga mulai terasa menuju akhir pekan dengan peningkatan mencapai lebih dari 1.000 pengunjung per hari.
3: Dan untuk penawarannya sendiri, kita saat ini tuh ada beberapa penawaran spesial di paket promo spesial namanya promo Schooliday. Ada yang pertama paket single, itu untuk single sendiri kita harganya di Rp168.000. Dan juga untuk paket Schooliday berdua itu kita harga Rp318.000. Nah untuk yang single ini sendiri, pastinya kita dari harga Rp168.000 itu dari harga normal Rp325.000. Sedangkan kalau misalnya yang paket berdua Rp300.000 itu kita udah dapat 2 tiket dari harga Rp650.000, which is itu harganya pasti lebih murah dan jauh lebih affordable ya, karena hemat 50% gitu, udah dapat 2 tiket untuk bisa main sepuasnya.
0: Jadi, sudahkah Anda menentukan destinasi untuk berwisata di momen libur sekolah anak? Bagi Anda warga Jabodetabek, Trans Studio Cibubur bisa menjadi alternatif liburan yang seru, aman, dan tentunya mengukir kenangan manis bersama keluarga.
2: Ya, selain wahana-wahana yang menantang dan penuh adrenalin, kalau saya pilih wahana yang chill aja di Snow Playground. Ini jadi tempat yang cocok banget buat Anda menghabiskan momen libur sekolah bersama keluarga. Bintang Watan, Muhammad Wahyudi, Depok, Jawa Barat.
4: Korban tewas akibat gempa kembar di Venezuela diprediksi bisa mencapai ribuan jiwa. Negara bagian La Guaira diketahui menjadi wilayah paling hancur. Sementara operasi penyelamatan kini tengah berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban di bawah reruntuhan.
5: Video amatir yang memperlihatkan detik-detik gempa bermagnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang sejumlah wilayah di Venezuela ini viral. Termasuk video yang direkam oleh mantan anggota parlemen Wilmer Azuahe ketika gempa terjadi, ia sedang berada di Bandara Simon Bolivar di Maiquetia. Seluruh orang di dalam bandara panik karena bandara itu seperti akan runtuh karena gempa. Dan memang banyak bangunan yang hancur akibat gempa kembar itu. Proses evakuasi terus dilakukan dan Presiden Venezuela juga telah menyatakan keadaan darurat. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang kemudian diikuti gempa susulan berkekuatan 7,5 hanya 1 menit kemudian itu terjadi pada Rabu sore waktu setempat. Menurut survei geologi Amerika Serikat,

0: USGS. Pusat gempa berada sekitar 27 km sebelah barat kota Moron yang berada di pesisir Karibia atau sekitar 167 km dari ibu kota Caracas. Hingga kini gempa susulan terus terjadi, sebuah kondisi yang membuat warga semakin trauma dan menghambat proses evakuasi korban. Hingga Rabu malam, jumlah korban tewas telah mencapai 32 orang dan lebih dari 700 orang terluka. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah mengingat masifnya kerusakan dan proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Bahkan prediksi USGS, jumlah korban tewas bisa mencapai 100 ribu jiwa. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyatakan di antara daerah yang terdampak gempa, negara bagian La Guaira adalah wilayah yang paling parah mengalami kerusakan.
1: Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Igualmente, quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras.
0: Selain Caracas dan La Guaira, wilayah yang terdampak gempa adalah Baruta, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcon, dan Miranda. Presiden Rodriguez juga menyatakan telah meminta bantuan dari negara lain dan saat ini mereka tengah menunggu kedatangan pasukan penyelamat dan bantuan dari Amerika Serikat, Republik Dominika, El Salvador, Qatar, China, dan sejumlah negara lainnya.
2: Kebakaran disertai dugaan ledakan melanda salah satu gedung tertinggi di Madrid. Asap pekat membumbung dari lantai 25 dan memicu evakuasi besar-besaran. Longsor menghantam kompleks gudang di Honduras pada Selasa. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi setelah sebagian lereng Bukit Ambles dan menghantam fasilitas industri yang ada di bawahnya.
3: Kebakaran menggegerkan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol, Torre Moev, di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid, Selasa sore waktu setempat. Menurut otoritas, kebakaran berawal dari ruang pemeliharaan teknis dan kelistrikan di lantai 25. Sebelum api terdeteksi, warga sempat melaporkan terdengarnya suara ledakan. Asap kemudian menyebar cepat hingga menciptakan kepulan asap besar yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Beruntung, tim pemadam berhasil mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke lantai lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini. Namun dua orang dikabarkan mendapatkan perawatan medis setelah menghirup asap. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diduga terperangkap setelah longsor menghantam kompleks gudang di Tegucigalpa, Honduras pada Selasa. Rekaman video menunjukkan petugas menyisir tumpukan puing dibantu anjing pelacak untuk menemukan tanda-tanda korban yang masih terjebak. Insiden terjadi saat sebagian lereng bukit amblas dan menghantam fasilitas industri yang berada di bawahnya. Material tanah dan batu dalam jumlah besar menerjang bangunan gudang, menyebabkan kerusakan struktural parah. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Operasi penyelamatan dilakukan dengan hati-hati karena di dalam gudang terdapat berbagai bahan yang mudah terbakar. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, sementara otoritas tempat belum menyampaikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.
2: Usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat malam, selamat bergabung di Economic with me Ruli Kurniawan. Dan setahun berjalan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dengan sekolah berasrama dan menyasar keluarga miskin ekstrim, program ini diharapkan mampu menciptakan mobilitas sosial dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Namun sejauh mana program ini sudah berjalan sesuai tujuannya, apa capaian dan tantangannya, dan evaluasi apa yang perlu dilakukan.

0: Dan satu tahun berjalan, sekolah rakyat tidak hanya menghadirkan ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
1: Setelah satu tahun berjalan, sekolah rakyat memasuki fase pembuktian. Program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada Rabu 29 April lalu menekankan, sekolah rakyat dirancang bukan sekedar memberi akses pendidikan, tetapi juga menghadirkan intervensi menyeluruh bagi keluarga miskin. Dalam satu tahun pelaksanaannya, pemerintah mencatat berbagai pencapaian dari program ini. Di antaranya sebanyak 166 lokasi rintisan dibangun di 34 provinsi, serta menjangkau lebih dari 15.000 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kemudian sistem tanpa seleksi akademik, penjangkauan langsung ke rumah-rumah warga, hingga model sekolah berasrama penuh dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, serta pembinaan karakter. Capaian itu terlihat dari sebagian besar siswa berasal dari kondisi sosial ekonomi yang terbatas, termasuk yang belum pernah sekolah maupun putus sekolah. Dampak program ini pun mulai terlihat terutama pada aspek kesehatan dan perubahan perilaku siswa. Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah menyatakan terus memperkuat infrastruktur dan tata kelola, di antaranya melalui pembangunan 93 gedung sekolah, dengan sekitar 69% ditargetkan rampung pada Juli 2026. Pemerintah juga mengembangkan 108 modul pembelajaran lintas jenjang, serta memperkuat kelembagaan dan ekosistem pemberdayaan keluarga.
0: Ya, Ekonomik malam hari ini cukup spesial karena kita akan menghadirkan tema Satu Tahun Sekolah Rakyat. Dan untuk mengelaborasi tema malam ini telah hadir bersama kita Wakil Menteri Sosial Bapak Agus Jabo Priyono. Terima kasih Pak Agus sudah hadir di Ekonomik malam hari ini Pak, terima kasih banyak. Dan juga sudah di tengah-tengah kita anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Furtasan Ali Yusuf. Terima kasih Pak Furtasan. Terima kasih Pak. Dan yang terakhir di tengah-tengah sudah hadir pengamat pendidikan Ibu Inalim. Terima kasih Ibu Ina. Baik, Satu Tahun Sekolah Rakyat. Saya langsung ke Pak Wamen. Pak Wamen, satu tahun berjalan sekolah rakyat, dari sudut pandang Anda sebagai regulator dan juga inisiator di sekolah rakyat ini sendiri Pak, bersama dengan Presiden, bagaimana Anda melihat perkembangan sekolah rakyat Pak?
2: Jadi harus saya tegaskan kembali bahwa sekolah rakyat itu program Presiden, inisiator Presiden.
0: Presiden.
2: Jadi Kemensos beserta kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang lain itu menjalankan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden. Baik. Tujuannya kita semua tentunya sudah tahu bahwa sekolah rakyat bertujuan untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi. Ya. Jadi Pak Presiden tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin. Ya. Berdasarkan data itu hampir 74% ya. Orang miskin di Indonesia itu pendidikannya SD. Jadi dengan sekolah rakyat ini Pak Presiden berharap transmisi kemiskinan antar generasi melalui jalur pendidikan bisa terputus. Sejauh ini ya memang tidak mudah pada awalnya, tapi alhamdulillah selama setahun ini secara umum program dan pelaksanaan sekolah rakyat ini cukup berhasil. Terbukti misalnya anak-anak ataupun siswa yang tadinya mohon maaf ya kurang percaya diri menjadi percaya diri gitu loh. Mohon maaf yang tadinya badannya kurus menjadi gemuk gitu loh. Ya, terus kemudian dalam hal mata pelajaran mereka sudah bisa mengikuti dengan baik. Kemudian kedisiplinan ya dan diakui oleh orang tua para siswa, kedisiplinan anak-anak ini luar biasa. Baik. Yang tadinya misalkan yang beragama Islam itu bangun susah, sekarang mereka sudah mau sholat subuh, mau sholat tahajud gitu loh. Jadi yang kita harapkan dari sekolah rakyat itu anak-anak menjadi percaya diri, pintar, berkarakter, ya kemudian terampil ya. Selama setahun ini alhamdulillah target itu cukup berhasil.
0: Baik, memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan Pak gitu. Karena kan tidak hanya anaknya kita didik, tapi juga bagaimana mengedukasi dan mensupport keluarganya supaya keluar dari kemiskinan ekstrim terutama. Sejauh ini dari sekolah rakyat dan juga pemerintah, bantalan apa yang diberikan kepada keluarga untuk bisa menjamin hal tersebut?
2: Jadi perintah Bapak Presiden ya, Pak Presiden ini kan ingin seluruh rakyatnya itu sekolah. Tidak pandang bulu. Yang kaya maupun yang miskin, semua harus sekolah. Yang miskin yang tidak punya biaya, itu negara hadir.
0: Baik.
2: Ya, menyekolahkan mereka. Dan sekolah rakyatnya adalah jembatan bagi anak-anak itu untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka.
0: Ya.
2: Tetapi perintahnya tidak hanya menyekolahkan rakyat. Orang tuanya juga harus diberdayakan. Jadi kemudian Kemensos dengan program-program pemberdayaan ya kita memberdayakan orang tua siswa ini supaya bisa mandiri,
0: baik,
2: mendapatkan penghasilan sendiri dan hidupnya juga sejahtera.
0: Okay.
2: Dan mohon maaf rata-rata rumah dari keluarga siswa ini juga banyak yang rusak. Gitu loh, masih bedeng. Pak Presiden juga memerintahkan rumahnya diperbaiki. Makanya kita bekerja sama dengan Kementerian PKP ya, dan sekarang ini sudah ada program untuk 10.000 ya orang tua siswa dalam proses pembangunan dan perbaikan rumah dari orang tua siswa sekolah rakyat itu.
0: Baik.
2: Jadi ini adalah miniatur pengentasan kemiskinan secara komprehensif.
0: Baik.
2: Anaknya disekolahkan, orang tuanya diperdayakan dan rumahnya kita perbaiki.
0: Baik.
2: Itu perintah Bapak Presiden.
0: Itu progress report setahun berjalan sekolah rakyat, tapi ada evaluasi pasti di dalam tersebut, ada tantangan yang harus diakomodir di sana. Namun sebelumnya saya langsung ke Pak Furtasan dulu, Pak Furtasan dari sisi legislator sendiri, Pak Furtasan gitu. Dan bagaimana Anda melihat progres satu tahun sekolah rakyat berjalan dan apakah memang sudah sesuai dengan harapannya bahwa ini akan menjadi pemutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dalam kacamata legislator. Gimana Pak Putusan?
3: Ya, terima kasih. Sekolah rakyat ini merupakan salah satu program strategis dari Bapak Presiden.
0: Ya.
3: Kita di DPR itu apapun yang menjadi program utama, tidak ada alasan tidak mendukung.
0: Okay.
3: Pasti dukung 100%.
0: Ya.
3: Gitu ya. Karena ini cara Bapak Presiden untuk mendorong anak-anak yang tidak punya mimpi bisa diwujudkan.
0: Ya.
3: Gitu. Kenapa? Karena Bapak Presiden punya data, pastinya punya data. Karena sekolah yang sekarang ada itu belum bisa menampung, belum bisa mengangkat untuk anak-anak yang standarnya di paling bawah ini.
0: Ya.
3: Nah, oleh karena itu Bapak Presiden menghadirkan program sekolah rakyat. Namanya saya memang agak aneh gitu ya.
0: Iya.
3: Sekolah rakyat, tapi memang

0: betul-betul untuk rakyat, mm-hmm. gitu ya. Dan mereka semuanya dipenuhi kebutuhannya,
1: baik.
0: Mulai sandangnya, mm-hmm. pangannya, dan seterusnya. Mm-hmm. Bahkan fasilitas sekolah ini mm-hmm. tidak kaleng-kaleng menurut saya. Yeah. Ini adalah mm-hmm. fantastis, mm-hmm. ya, melebihi standar-standar nasional. Mm-hmm. Kalau standar nasional itu kan sebetulnya ya ada sekolahnya, yeah. ada siswanya, mm-hmm. ada gurunya. Mm-hmm. Yang lain-lainnya kadang-kadang lapangan olahraga atau tidak, itu nggak jadi penting. Nah, di sini hadirkan semua. Jadi ini lebih daripada standar nasional sebetulnya.
1: Oke.
0: Nah, oleh karena itu, pada prinsipnya adalah dari Komisi 10 terutama, adalah sangat mendukung program ini, karena ini adalah betul-betul menyentuh rakyat yang paling bawah kebutuhan. Ini pendidikan, ini adalah kebutuhan dasar.
1: Dan ini sesuatu yang realistis sebenarnya untuk dilakukan, dikerjakan, kan?
0: Iya, yang orang lain tidak terpikirkan, Bapak Presiden kepikirkan. Nah itu jadi persoalan, bukan persoalan. Jadi saya kan kadang terkaget kaget gitu ya. Yeah. Ini Bapak Presiden bikinnya sejauh itu, padahal kita ini keluar dari out of the box lah kira-kira begitu. Nah, sehingga saya, ya memang ini perlu uji coba, perlu kita buktikan sebetulnya memang. Okay. Tapi ya belum waktunya kita bisa melihat secara utuh ya.
1: Baik.
0: Karena baru berjalan, tapi dari indikator-indikator yang ada saya kira bagus.
1: Bagus Pak, ya. Ada evaluasi tertentu yang diharapkan oleh teman-teman di Komisi 10 terutama terkait dengan ketika awal disampaikan di hadapan
0: ya.
1: Rapat di hadapan Komisi 10 gitu setahun yang lalu hingga saat ini setahun sudah berjalan. Ada hal tertentu yang sempat dikemukakan di awal namun sampai saat ini masih belum bisa terlihat, apakah ada hal tersebut Pak?
0: Ya, ya sebetulnya kalau boleh saya jelaskan memang sekolah rakyat ini bukan di leading sektornya Dikdasmen ya. Ya, ini adanya di Kementerian Sosial.
2: Komisi 8.
0: Komisi 8, sebetulnya.
1: Ya.
0: Cuma kalau saya melihat bukan soal siapa yang berwenang, ini adalah soal rakyat Indonesia. Ya,
1: oke.
0: Okay. Ya kan? Ini adalah soal warga negara Indonesia yang harus mendapatkan perhatian khusus gitu. Tapi memang kita pernah mempertanyakan, ini nih sekolah rakyat ini mau dibawa kemana?
1: Oke. Okay.
0: Kok adanya di Kementerian Sosial, kira-kira gitu.
1: Ya.
0: Tapi ini saya paham akhirnya, oh ini pendekatannya adalah bukan pendekatan soal pendidikan, adalah pendekatan sosial dan soal kemiskinan.
1: Baik.
0: Jadi memang leading sektornya di situ.
1: Baik.
0: Gitu ya.
1: Kita akan bahas lebih dalam terkait dengan kurikulum yang dipakai di sekolah rakyat. Apabila, ya. Apakah sinkron dengan kurikulum yang disiapkan oleh Pendidikan Nasional, oleh Kementerian Pendidikan, sekolah menengah dasar seperti itu, namun saya langsung ke Bu Inalim. Bu Inalim sebagai pengamat pendidikan, konsultan pendidikan dan juga karir, bagaimana Anda melihat perjalanan dari sekolah rakyat selama satu tahun belakangan ini? Apakah dari sisi profesional, pengamat sudah melihat ini on the right track or this still needs you know, like some changes?
3: Ya, dalam mengamati sekolah baru ya, jangankan sekolah rakyat begitu ya. Okay. Secara prinsip mendirikan sekolah baru itu di tahun pertama pasti menantang lah, tantangannya pasti banyak. Jadi kita juga tidak berharap dalam satu tahun sekolah rakyat sudah keberhasilannya ya bombastis tidak, ya pasti ada tantangan. Cuman saya berharap jangan berhenti begitu. Karena menurut saya jujur tidak semua ide presiden harus kita iya-iyakan saja sebetulnya ya. Tapi menurut saya justru konsep sekolah rakyat ini itu sangat solutif. Memang benar-benar mengatasi masalah yang selama ini belum pernah teratasi sebelumnya.
1: Okay.
3: Jadi idenya memang sangat bagus karena pendidikan itu kan dimulai dari rumah sebetulnya ya, bukan dari sekolah. Tapi masalah masyarakat miskin dan miskin ekstrim, rumahnya ini kan tidak kondusif untuk pendidikan. Mereka masih sangat sibuk dengan ekonomi. Dan orang-orang yang masih sangat sibuk dengan ekonomi, masalah ekonomi, cenderung emosinya tidak stabil. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu disaksikan oleh anak-anak dalam kesehariannya. Kemudian penelantaran anak, belum lagi mereka diminta membantu pekerjaan orang tua. Jadi memang banyak yang mengkritisi di awal itu, kenapa nggak memperbaiki sekolah reguler saja gitu. Yeah. Tapi menurut saya, anak-anak ini kalau dikirim ke sekolah reguler memang gratis. Tapi setelah pulang, mereka kan tidak berada di dalam lingkungan yang mendukung tadi, malah disuruh bekerja gitu.
1: Okay.
3: Nah ini kan jadinya tidak efektif juga. Hmm. Kemudian kalau suasana di rumah banyak kekerasan, mereka datang ke sekolah, itu kondisi tidak siap untuk menerima pembelajaran sebetulnya. Hmm. Nah, makanya saya melihat waktu pertama kali dengar konsep sekolah rakyat, tunggu dulu gitu ya, sementara semua orang langsung protes. Okay. Sebetulnya ini menarik sekali.
1: Okay.
3: Malah menurut saya setelah saya mengamati berbagai

0: sebagai program pendidikan setahun ini, menurut saya sekolah rakyat ini program signature-nya Pak Prabowo kalau saya bilang.
1: Baik.
0: Nah, tapi dalam pelaksanaannya tentu kita masih harus awasi bersama, khususnya mungkin kita dengarkan masukan-masukan dari masyarakat, mungkin mengenai kritikan harga sepatu seperti itu waktu itu sempat muncul ya. Jadi masalah-masalah jangan sampai ini dinodai lah dengan kebocoran anggaran begitu. Nah, jadi saya berharap jangan berhenti, justru harus sustainable. Kalau terputus tengah jalan, ini kasihan anak-anak ini ya. Tapi saya tidak berharap dalam satu tahun itu sudah langsung ideal. Ya pasti masih banyak tantangan.
1: Baik, kira-kira tantangan yang dari sudut pandang profesional melihat hadirnya sekolah rakyat, dilihat dari sekolah dibandingkan dengan sekolah reguler, apa yang kira-kira cukup gamblang terlihat di sana?
0: Di awal-awal mungkin guru ya. Karena guru-guru ini harus tinggal di asrama juga, jauh dari keluarga. Di awal kita dengar banyak yang akhirnya nggak kerasan, minta pulang gitu. Bahkan tidak hanya guru, anak-anaknya juga ya. Di asrama mereka sempat mungkin nggak kerasan juga, pengen pulang. Itu pasti wajar sih ya. Terus mungkin wali juga kan menjadi orang tua. Dan anak-anak ini bukan anak-anak yang berangkat dari nol lah. Anak-anak ini dari minus ya. Tadi banyak masalah psikososial, kondisi yang mana masih waktu datang itu masih penuh dengan bahasa-bahasa yang tidak terdidik. Kalau tadi diajak sholat subuh mungkin juga masih ya begitulah gitu ya. Jadi itu perlu kesabaran luar biasa dari para wali dan para gurunya, karena mereka tidak hanya bertindak sebagai guru, dalam hal ini mereka juga sebagai orang tua nih. Double gitu ya. Jadi saya bisa melihat tantangannya pasti luar biasa. Kemudian ini kan sistemnya juga multi entry dan multi exit. Nah, ini juga tantangan tersendiri bagi para guru, karena benar-benar harus bisa mengajar berdiferensiasi, karena tiap anak berbeda-beda nih.
1: Memang.
0: Belum kondisi psikososialnya tadi gitu yang masih harus diberesi.
1: Baik.
0: Jadi wah, tantangannya pasti berat, tapi saya berharap tidak mudah menyerah.
1: Baik, baik. Tantangan psikososial menjadi salah satu yang harus dikatakan dicari solusinya untuk sekolah rakyat, karena memang dari background masyarakat miskin dan miskin es krim, kata disampaikan oleh Bu Ina bahwa terkadang anak-anak itu dieksploitasi untuk mencari pekerjaan juga. Bahkan mereka juga terbiasa untuk hidup di jalan di mana rumah kedua mereka adalah jalanan. PR penting di sana, bagaimana kurikulum di sekolah rakyat itu bisa menarik anak-anak tersebut menjadi patuh, itu menjadi satu yang penting supaya bisa diberikan pendidikan di sana. Sejauh ini kalau dari kurikulum, kata disampaikan oleh Pak Fur, bahwa ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan sistem pendidikan nasional yang kita tahu saat ini, Pak Wamen. Anda melihatnya seperti apa kira-kira kalau yang diberikan terkait untuk mengakomodir anak-anak yang melihat jalanan sebagai rumah kedua, dan orang tua yang enggan untuk menyolokkan anaknya, apalagi di asrama, karena mereka masih membutuhkan tambahan ekonomi dari anak-anak mereka, akan seperti apa kira-kira Pak Wamen? Tapi jangan jawab dulu Pak Wamen, kita akan elaborasi lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di kemana-mana, tetap di Ekonomi.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
4: Rontoknya kok nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes.

0: medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.
1: In association with

0: Anda masih menyaksikan Ekonomik, ya spesial satu tahun sekolah rakyat. Kita langsung ke Pak Wamen, Pak Agus. Banyak ya mengatakan bahkan orang tua dari kalangan miskin dan miskin es krim, mereka masih enggan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat, terutama karena memang sekolah rakyat ini berasrama. Ada yang memang mereka tidak ingin melepas anaknya, ada juga yang ingin bahwa di golongan tersebut anak menjadi salah satu mungkin tulang punggung perekonomian keluarga juga gitu. Bagaimana dari Kementerian Sosial menjawab tantangan-tantangan tersebut, Pak, hingga akhirnya bisa menarik minat warga miskin-miskin es krim untuk mau menyekolahkan anaknya yang bisa dikatakan tidak pernah mungkin mendapatkan sekolah formal?
1: Sebetulnya kalau untuk jenjang SMP ya dengan SMA itu tidak ada masalah. Ya, okay. Masalah rekrutmen segala macam. Memang yang sulit itu anak-anak yang jenjang sekolah dasar. Ya. Tetapi kan Pak Presiden menginginkan supaya pemutusan transmisi kemiskinan itu kan harus dilakukan sejak dini, sejak SD gitu loh. Maka kemudian gitu loh, kita berusaha meyakinkan para orang tua supaya bisa menyerahkan ya anak-anaknya kepada negara untuk disekolahkan di sekolah rakyat. Persoalan kemudian mereka selama ini diperbantukan untuk membantu ekonomi orang tuanya. Tadi seperti saya sampaikan, untuk keluarga itu nanti akan kita dukung ya untuk program-program pemberdayaan. Jadi walaupun anaknya yang selama ini di minta untuk membantu orang tuanya, begitu mereka kita ambil, kita sekolahkan di sekolah rakyat, itu orang tuanya juga kita berikan dukungan sosial ekonomi supaya tidak ada beban gitu loh.
0: Baik.
1: Jadi memang kemudian apa namanya untuk proses rekrutmen, baik itu yang di tahun 2025, di tahun 2026 ya, untuk jenjang SMP dan SMA, alhamdulillah tidak ada persoalan gitu loh. Jadi kuotanya selalu terpenuhi. Ya, memang yang menjadi tantangan adalah khusus untuk jenjang yang sekolah dasar. Tetapi kan kemudian kita juga membebaskan kalau kemudian orang tuanya kangen atau anaknya kangen gitu dengan orang tuanya gitu loh. Itu sewaktu-waktu kita izinkan mereka untuk menjenguk anak-anaknya. Dan sekolah-sekolah yang kita dirikan itu ya rekrutmen siswanya berasal di daerah itu. Misalkan Jakarta, ya dari Jakarta gitu loh. Supaya kemudian anak ini berpisah dengan orang tuanya walaupun boarding tidak terlalu jauh. Jadi kalau misalkan orang tuanya mau datang, gitu loh, itu juga tidak terlalu jauh. Jadi semuanya sudah kita hitung bagaimana kemudian anak-anak yang bersekolah, kemudian orang tua yang ditinggal itu nyaman, gitu loh. Dan program Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan itu betul-betul bisa berhasil. Baik. Ya, karena memang perintahnya sejak dini negara harus ambil supaya anak-anak ini bisa sekolah dengan habitat pendidikan yang kondusif gitu.
0: Baik, baik. Pak Wamen, ini kan ada tadi dikatakan ada bantuan ekonomi sosial yang diberikan kepada orang tuanya, Pak, gitu, dalam bentuk mungkin ada sejumlah uang juga yang diberikan ke mereka ataukah lebih kepada kesempatan untuk mendapatkan jadi, pekerjaan sebenarnya.
1: Jadi begini ya, ada yang begitu tapi lebih banyak kemudian Kemensos memberikan dukungan usaha ya. Kita lihat misalkan orang tua ini potensinya apa. Gitu loh, misalkan berdagang ya sudah. Kita kasih modal mereka supaya berdagang. Jadi dukungan sosial ekonomi dalam bentuk pemberdayaan itu kita sesuaikan dengan potensi masing-masing.
0: Baik.
1: Jadi anaknya kita sekolahkan, orang tuanya kita berdayakan gitu loh. Itu memang miniatur pengentasan kemiskinan yang diperintahkan oleh Presiden melalui sekolah rakyat itu konsepnya dan bentuknya seperti itu.
0: Baik. Kementerian Sosial juga memiliki banyak program bantuan ekonomi sosial, Pak, untuk masyarakat miskin dan juga miskin es krim gitu. Bagaimana menyeimbangkan program-program bantuan sosial ekonomi yang lain dengan program panduan yang ada di sekolah rakyat?
1: Jadi kan mandat Kemensos ada tiga. Ya, pertama masalah tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Karena Presiden memerintahkan

0: supaya bantuan sosial itu berdasarkan data dan bantuan sosial itu harus tepat sasaran. Yang kedua gitu loh, apa namanya bantuan-bantuan reguler ya, misalnya program PKH, program PPNT itu tetap jalan gitu loh. Nah kemudian kita ditambahkan mandat yang ketiga ini sekolah raya. Jadi program sekolah raya dalam penganggarannya segala macam berbeda dengan program-program bantuan sosial yang lain. Ini ada alokasi tersendiri gitu loh. Baik. Kenapa kemudian Kemensos tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa memang karena sasarannya itu dari keluarga miskin gitu loh. Kemudian Kemensos yang diberikan mandat oleh Presiden untuk mengurus mereka melalui pendidikan lewat sekolah rakyat boarding.
1: Baik. Ya. Baik. Pak Furtasan dari Komisi 10 sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Karena kan memang disampaikan oleh Pak Agus bahwa Kementerian Sosial mengelola institusi pendidikan sekarang gitu. Sedangkan sudah ada kementerian yang bertugas untuk mengatur hal tersebut gitu dengan sistem yang sudah dilaksanakan sudah sejak lama gitu dengan segala macam evaluasi perbaikannya. Anda melihatnya akan seperti apa ke depannya kurikulum yang mungkin akan diterapkan di sekolah rakyat ini, Pak?
2: Ya. Soal kurikulum memang itu tidak berdiri sendiri. Itu sudah ada koordinasi dengan Dikdasmen ya. Ya
0: betul.
2: Sudah gitu ya. Bahkan kurikulum di sini adalah ada kurikulum tambahan. Yang tidak hanya bicara tentang bagaimana pengetahuan dan semata gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi memang kurikulumnya dikombinasikan. Ada kurikulum khusus.
1: Iya.
2: Ya misalnya soal disiplin itu kan. Bagaimana dia diajarkan tentang cinta tanah air dan seterusnya lah gitu ya.
1: Oke.
2: Dan yang paling penting adalah bahwa kurikulum ini didesain memang untuk pendekatannya berbeda lah dengan sekolah-sekolah yang nasional pada umumnya.
1: Okay.
2: Nah, sekolah ini berbasis asrama, gitu ya. Jadi artinya pembelajarannya itu tidak hanya 8 jam. Jadi memang dia full tuh 24 jam.
1: Betul. Baik.
2: Jadi mulai dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi. Nah, maka di situ tantangannya adalah satu soal guru memang, ya. Yang kedua adalah setelah pelajaran formal di kelas, kan dia selama 24 jam itu selebihnya itu dia harus diawasi. Nah ini yang disebut dengan wali atau apa namanya, ya, ya. Nah, di situ. Jadi ada mungkin sip-sipan di situ, gitu ya. Jadi faktor guru ini menjadi catatan penting kita. Nah oleh karenanya pada awal-awal mungkin ada yang sudah masuk dan keluar itu biasa, itu belum terseleksi dengan baik gitu ya. Tadi pada akhirnya ke depan program ini mungkin bisa menjadi program yang unggulan. Cuma memang kita harus diposisikan sekolah ini apakah bentuknya afirmasi khusus atau memang masuk dalam koridor sistem pendidikan nasional. Ini penting karena tadi pendekatannya ada pendekatan sosial, ini adalah pendidikan sementara.
1: Ada merah yang jelas harusnya di sana.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Karena soal pendidikan itu ya mungkin salah satu aja.
1: Iya
2: kan, tidak hanya bicara soal kemiskinan saja kan. Nah, ada faktor-faktor yang tadi sudah ada solusinya, soal ekonominya, keberlanjutan dan seterusnya. Jadi memang saya melihat model ini model baru di Indonesia, tapi sebetulnya prakteknya sudah ada zaman model pesantren. Kan pesantren model kayak begini.
1: Baik.
2: Cuma pendekatan kan agama khusus. Yeah. Kalau ini kan ya untuk kehidupan saya sehari-hari ke depan seperti apa, nah itu kita ajarkan.
1: Baik, menarik, ya, menarik. Gitu. Sebelum saya ke Bu Ina, saya langsung kembali lagi ke Pak Agus. Pak Agus, kayak tadi disampaikan oleh Pak Pak Fur, sebenarnya apa Pak benang merah yang membedakan program ataupun kurikulum di sekolah rakyat ini dengan boarding school yang sudah ada saat ini, kemudian juga ada pesantren, kemudian juga ada jalur afirmasi di sekolah reguler gitu yang menggratiskan misalnya semuanya gitu. Apalagi untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim, apa yang kira-kira menjadi strength point-nya Pak dari sekolah rakyat?
0: Jadi kan perintah dari Pak Presiden itu tujuan sekolah rakyat ini untuk memutus transmisi kemiskinan. Jadi kemudian kan kita menyiapkan bahwa siswa-siswanya itu tadi sudah saya sampaikan minimal memiliki tiga hal. Satu, mereka secara ilmu pengetahuan pintar. Yang kedua kemudian secara kepribadian mereka punya karakter ya, karakter kebangsaan, karakter sosial, karakter keagamaan. Yang ketiga yang terpenting itu adalah mereka juga punya keterampilan. Pada waktu Pak Presiden kunjungan ke salah satu sekolah rakyat di Jakarta Selatan, beliau menyampaikan lebih baik ya anak-anak ini begitu nanti lulus SMA disalurkan untuk bisa bekerja dulu. Setelah kemudian mereka mendapatkan pekerjaan, bisa menggraduasi keluarganya gitu loh. Biarkan mereka memilih apakah mau melanjutkan pekerjaan atau kuliah gitu loh. dalam proses hilirisasi, jadi keberhasilan sekolah

0: Rati itu nanti kita lihat lulusan anak-anak dari sekolah Rati ini seperti apa. Maka kemudian kita membagi menjadi dua apa namanya konsep. Satu itu kita siapkan mereka bisa bekerja, yang kedua kita siapkan mereka untuk kuliah gitu loh.
1: Okay.
0: Mayoritas dari apa namanya pertanyaan yang kita sampaikan ke siswa itu mayoritas mereka ingin melanjutkan kuliah. Maka kan kemudian kita bekerja sama dengan Kemendikti bagaimana kemudian Kemendikti mengkoordinir perguruan tinggi perguruan negeri supaya bisa menampung siswa-siswa sekolah yang sudah lulus mau kuliah di perguruan tinggi. Termasuk kita juga bekerja sama misalkan dengan Pak Ari Ginanjar gitu loh. Dan Pak Ari Ginanjar kemudian memberikan pendidikan, talent mapping segala macam. Dan kita tahu bakat anak-anak ini seperti apa. Bahkan kemudian Pak Ari Ginanjar sudah bisa menampung sekitar 35 siswa sekolah rakyat untuk bekerja untuk kuliah di tempat Pak Ari Ginanjar punya gitu. Jadi kita sudah menyiapkan proses pendidikannya sekarang ini termasuk bagaimana setelah mereka nanti lulus dari sekolah rakyat itu. Yang mau kuliah kita kuliahkan, yang mau bekerja kita carikan lapangan pekerjaan. Okay. Yang terpenting tugas memutus transmisi kemiskinan lewat sekolah rakyat itu betul-betul bisa terwujud.
1: Berarti ada jaminan di sana bahwa mereka setelah selesai dari SMA,
0: kita
1: SMA,
0: berjuang untuk bisa menyalurkan mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Yang mau kuliah, kita buka jalan ke perguruan tinggi. Yang mau bekerja, ya kita buka lapangan pekerjaan. Makanya kita bekerja sama dengan berbagai pihak. P2MI, Kemenaker gitu loh. Yang mau kerja di dalam negeri, kita sediakan. Yang mau ke luar negeri, juga sudah nanti kita siapkan lapangannya gitu loh. Baik. Jadi begitu lulus, tidak boleh lagi mereka pulang ke rumah gitu loh. Tanpa kemudian ada peningkatan secara kualitas bahwa mereka bisa bekerja atau mereka bisa sekolah di perguruan tinggi.
1: Kesetaraan pendidikan dan kepastian kesejahteraan juga.
0: Betul, betul.
1: Saya langsung ke Bu Ina. Bu Ina, Anda melihatnya seperti apa Bu Ina? Bahwa ada benang merah yang seharusnya benar-benar menjadi jelas gitu antara sistem pendidikan nasional juga sistem pendidikan yang sedang dibangun oleh Kementerian Sosial. Anda melihatnya apakah khawatir akan ada campur aduk di sana hingga akhirnya unmatch gitu dengan apa yang sesuai dengan sistem yang pendidikan yang sudah kita ketahui saat ini gitu?
2: Ya sebetulnya tidak perlu juga ya ada ego sektoral gitu. Okay. Jadi ini juga wajar-wajar aja kayak di kementerian lain kan juga ada juga pendidikannya kan? Ya kayak Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kelautan kan juga punya STP juga Sekolah Tinggi Perikanan ya. Jadi demikian juga kementerian-kementerian lain. Dan menurut saya sudah benar di bawah Kementerian Sosial karena kalau kita nonton film aja biasanya kan kalau ada anak dari unfit parents ya orang tua yang memang tidak dalam kondisi mampu menjadi orang tua yang ideal mungkin karena lagi terkena narkoba dan lain-lain ada masalah nah itu kan biasanya diambil oleh dinas sosial kan memang nah mungkin di Indonesia karena kondisi miskin dan miskin ekstrim ini sangat besar jumlahnya mereka diambilin itu ditaruh di mana gitu ya. Okay. Kalau ini dikumpulkan di satu sekolah dengan sistem boarding, menurut saya sah-sah aja kalau itu di bawahnya Kementerian Sosial. Tapi memang kan perlu kolaborasi supaya tidak terjadi juga terlalu tersegmentasi. Jadi mungkin kalau usulan saya, alangkah baiknya juga mungkin dari sekolah rakyat sesekali juga ada kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang lain misalnya dalam pertandingan persahabatan tapi pertandingan persahabatan bukan berarti sekolah rakyat melawan sekolah reguler atau sekolah Garuda gitu ya kan tetap tersegmentasi bisa aja dalam satu tim tetap gabungan antara anak-anak sekolah rakyat dengan sekolah yang lain jadi mereka tidak merasa seperti eksklusif kok ini rakyat miskin gitu ya. Kemudian pentas seni bersama, tapi dalam satu panggung itu juga mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama. Jadi kedepannya menurut saya bentuk-bentuk kolaborasi seperti itu sangat bisa dikembangkan lagi begitu.
1: Baik.
2: Nah, tapi masalah profiling setuju sekali karena memang idealnya anak-anak kan gitu diprofil dulu karena ada tipe konseptor, ada tipe doer atau praktisi. Sedangkan yang tipe konseptor memang lebih cocok lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Tapi yang tipe praktisi sebetulnya selain bekerja juga bisa ke pendidikan vokasi yang memang lebih skill ya. Ya lebih dicarikan skill siap kerja begitu. Baik.
1: Dalam parameter keberhasilan sekolah rakyat, Bu Ina, mana Anda lihat lebih berperan di sana? Kualitas dari sumber daya gurunya misalnya, lulusannya kah, kurikulumnya kah, atau infrastrukturnya kah?
2: Ya, semua sih ya, tapi mungkin kalau di

0: suruh milih yang paling memang tantangan terbesar itu kualitas guru ya. Ya. Kalau ya infrastruktur pasti, tapi kalaupun infrastrukturnya bukan yang mewah sekalipun, kualitas gurunya luar biasa. Ya bahkan kita lihat misalnya sekolah alam hanya di tempat yang sederhana di tengah alam, tapi gurunya luar biasa, itu kan tetap bisa hasilnya kualitas anak-anaknya bisa luar biasa ya. Menurut saya memang perlu kolaborasi antar kementerian, sudah saatnya kita tidak ego sektoral, itu kan punya saya, itu bukan punya saya. Tapi kalau bisa dikolaborasikan ini akan luar biasa. Dari sekolah rakyat kalau yang dirasa cocok untuk anak-anak vokasi, jadi bisa diarahkan misalnya tadi kayak Politeknik Perikanan gitu ya, dilihat bakatnya ada di sana.
1: Ini menarik, ini menarik. Saya langsung ke Prof. Pur. Prof. Pur, ego sektoral menjadi salah satu yang... menjadi concern sebenarnya untuk para pengamat pendidikan gitu. Dari Anda, dari legislator melihatnya seperti apa, meskipun sudah ada Menko di sana yang mensinkronisasi, apa namanya, menorkestrasi semua. Anda melihatnya seperti apa nanti?
2: Ya, sebenarnya kalau kita patuh pada satu undang-undang, kan ada pernyataan bahwa sistem pendidikan nasional itu adalah diatur dalam satu sistem pendidikan nasional. Cuma kan dalam hal ini konteksnya adalah Bapak Presiden ini prinsipnya bukan melihat di situ gitu. Ini adalah anak-anak Indonesia yang selama ini memang tidak belum tercover oleh satu institusi kementerian gitu kan. Kan ini mau dikemanakan? Ini kan rakyat Indonesia juga gitu. Nah, memang pada dasarnya banyak pertanyaan memang kan. Kok ini pendidikan diurusan ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang belum nyambung sebetulnya. Tapi kalau sudah duduk bareng, sudah ada penjelasan, kemudian kita ada naskah akademik dan segala macamnya, paham bahwa ini tuh tujuannya adalah pada intinya mau arahnya mau ke sana titiknya kira-kira gitu. Cuma jalurnya aja yang berbeda. Ini jalur kanan, jalur tengah, jalur kiri. Pada ujungnya ke sana, seperti yang tadi tuh. Di SMK ada sekolah yang memang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan kan?
1: Iya.
2: Nah di sini juga ada tadi, cuma ini kan memang kayak di persimpangan jalan gitu, yuk mau kemana, mau kuliah boleh, mau kerja boleh, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya kita kan memberi banyak jalan sebetulnya, mau jalan tengah atau jalan pinggir kan kira-kira gak ada masalah gitu. Yang penting tujuannya adalah tadi mengentaskan tadi kemiskinan tadi. Jadi semuanya arahnya sebetulnya ke sana sebetulnya.
1: Baik.
2: Karena pendidikan itu memang satu fondasi. Yang kedua sangat penting, jembatannya untuk ke sana gitu. Kalau dengan tidak melalui proses pendidikan, ya bisa kita pastikan itu tidak bisa sampai perjalanan ke sana.
1: Baik.
2: Karena dia nggak ada jalan yang mereka akan tempuh gitu. Dengan pendidikan ini, mereka dibekali kan, terampilannya, pengetahuan dan seterusnya. Termasuk sikap, dia menjadi kesiapan menjadi orang dewasa itu sudah kita bekali dengan baik. Dan menurut saya sih ini, ya jenius lah gitu ya program ini gitu ya, daripada sebelum-sebelumnya kan kita belum pernah kepikir gitu. Belum pada awalnya kita rada gagap ngeliatnya gitu.
1: Pak Agus.
3: Saya tambahkan sedikit ya, masalah kolaborasi dan kerjasama antar kementerian sejak awal sebetulnya. Begitu kita mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk membangun sekolah rakyat, itu Kemensos langsung ya. Berkoordinasi dengan, berkolaborasi hampir dengan semua kementerian, hampir semua lembaga terkait. Misalkan untuk infrastruktur, itu yang mengerjakan adalah Kementerian PU. Karena kita membangun Satgas. Untuk guru agama, Kementerian Agama. Gitu loh. Untuk guru-guru umum, ya kita koordinasi dengan Dikdasmen, koordinasi dengan Pemda, gitu loh. Karena kita berharap guru-gurunya berasal dari di mana sekolah itu berada, gitu loh. Untuk kepegawaian kita dengan Menpan RB, dengan BKN segala macam. Jadi memang sejak awal ya konsep pembangunan sekolah rakyat itu melibatkan hampir semua kementerian, gitu loh. Dalam proses pelaksanaannya pun juga begitu. Misalkan dalam penyediaan gedung-gedung rintisan, ya kita minta Kemenaker, gitu loh. Kita minta Pemkab, kita minta Departemen Kementerian Perhubungan gitu loh. Jadi sejak awal ini kalau masalah kolaborasi kerjasama sejak awal memang konsepnya kita bekerja sama hampir semua kementerian. Makanya kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya bahwa keberhasilan sekolah rakyat itu bukan hanya Kemensos, tapi hampir semua pihak terlibat di dalam pembangunan dan pengelolaan sekolah rakyat ini.
1: Baik, gitu. Baik. Berbicara tentang pembangunan sekolah rakyat ini tidak lepas dari fisik dari sekolahnya, bangunan sekolahnya, Pak Men. Sejujurnya bagaimana Anda melihat progres pembangunan sekolah-sekolah? Karena sejauh ini kan masih banyak sekolah rakyat itu yang masih

0: saya katakan menumpang gitu Pak.
1: Yeah.
0: Sejauh ini bagaimana Bapak melihat progres perkembangan pembangunan dari fisik sekolah, karena bagaimanapun fasilitas infrastruktur itu menjadi salah satu benchmark ketika ingin menghasilkan lulusan yang memang sudah siap untuk terjun ke lapangan.
1: Yeah. Jadi begitu kita mendapatkan perintah, ya kemudian kan kita menginventarisir, ya kan, gedung-gedung yang sudah ada. Maka kemudian di tahun 2025 yang kita pakai adalah gedung-gedung yang sudah ada, kemudian direnovasi sama Kementerian PU, itu yang kita namakan sebagai sekolah rintisan, sekolah sementara. Karena Pak Presiden pada waktu itu memerintahkan bulan Juli harus sudah buka, minimal 100 sekolah. Dan pada bulan September kita sanggup kemudian membangun sekolah rintisan itu sebanyak 166 titik. Dan sekarang ini sedang proses pembangunan sekolah permanen ya, di atas lahan yang cukup luas gitu loh. Gedungnya juga Pak Presiden minta yang fasilitasnya ideal, ya kan, ada kelas, ada asrama, ada tempat makan, ada dapur, ada lab, ada perpustakaan, gitu loh, ada lapangan olahraga, gitu loh, ada tempat ibadah, gitu loh. Jadi memang kemudian Pak Presiden ingin memuliakan saudara-saudara kita yang miskin, yang selama ini tidak pernah terjangkau, gitu loh. Masih ada 4 juta ya anak-anak dari keluarga miskin yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, yang ini harus kita urus.
0: Baik.
1: Disitulah kemudian negara hadir gitu loh. Baik. Saya pikir ini bukan pekerjaan yang mudah, membutuhkan kolaborasi antar lembaga, antar kementerian gitu loh, supaya program pengentasan kemiskinan dan anak-anak 4 juta yang belum sekolah ini, kemudian negara bisa menyekolahkan mereka, kemudian mereka mendapatkan pendidikan yang layak, dan mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka
0: negara
1: sebagai anak bangsa. Iya, makanya saya katakan semua harus sekolah, tidak pandang bulu yang kaya gitu loh, ataupun yang miskin, semua anak Indonesia harus sekolah. Yang tidak mampu, negara yang harus menyekolahkan gitu loh. Ini itu konsep sekolah rakyat seperti itu.
0: Pak Momen, kalau terkait dengan tadi pembangunan sekolah, infrastruktur, fasilitas, itu ada anggaran sebesar 20 triliun Pak yang coba dialokasikan ke sana. Bagaimana upaya dari kementerian untuk menjaga dana besar tersebut agar sesuai dengan apa yang diperuntukkan, efektivitasnya juga terjaga di sana seperti apa? Karena dikhawatirkan oleh masyarakat di luar akan terjadi yang kita khawatirkan bersama. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Pak kira-kira dalam mengatur? Jangan jawab dulu Pak Momen, sebentar lagi. Ini kita akan menarik lagi untuk kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan dana besar untuk sekolah rakyat seperti apa arahnya. Jangan kemana, tetap di Ekonomi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
4: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
3: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
5: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
3: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
6: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
3: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Anda masih di Economike, spesial 1 tahun sekolah rakyat dengan ketiga narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Saya langsung ke Pak Wamen. Pak Wamen, sebelum kita membahas terkait dengan anggaran, Pak Wamen, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat sampai 2029 dengan 1.000 siswa setiap sekolahnya. Maka diharapkan program pendidikan ini bisa menampung sekitar 500.000 peserta didik, Pak. Sampai 2029. Tadi Bapak sampaikan bahwa masih ada 4 juta sebenarnya anak dari keluarga miskin dan miskin es krim ini yang seharusnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana mengakomodir 3,5 juta yang lain, Pak?
1: Maka dari itu kan perintah Pak Presiden nanti setiap kota atau kabupaten minimal punya 1 sekolah. Ya kan? Sekolah rakyat. Jadi sekarang kita ada 514. Jadi kira-kira nanti kalau semua kota dan kabupaten memiliki sekolah rakyat itu ada 514 sekolah rakyat. Menampung 1.000. Ya. Ini saya dengar Pak Presiden meminta kapasitasnya ditambah. Kalau tadinya 1.000, beliau meminta 2.000. Karena tadi saking banyaknya anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yang tidak sekolah. Gitu loh. Itu indikatornya dari mana? Dari yang kita lakukan pada waktu pendataan di lapangan, gitu loh. Ya. Ketika kita mau merekrut calon-calon siswa itu masih banyak. Anak-anak yang belum bisa ditampung kalau kemudian kapasitasnya, misalkan tiap rombel sekarang ini di tahun 2026 itu hanya 100 atau kemudian kalau 3 rombel atau 90 kalau kemudian 3 rombel per jenjangnya itu sekitar 90 kali 3 berarti hanya 270. Iya. Gitu loh. Jadi memang kemudian ya Pak Presiden tidak hanya menggunakan APBN untuk bisa membangun di 514 sekolah rakyat itu, beliau juga minta pihak swasta ikut. Gitu loh, ikut kalau membangun gedungnya, begitu gedungnya sudah jadi, nanti diserahkan ke Kemensos gitu loh. Kemensos nanti yang mengelola. Jadi memang sekarang ini sedang cari cara bagaimana kemudian yang 4 juta anak menurut data BPS ini bisa secepat-cepatnya kita tampung ya ke dalam sekolah-sekolah rakyat itu. Maka untuk proses pembangunan sekolah rakyat ini kita bekerja sama dengan Pemkab, Pemkab kita minta Pemkat atau Pemkot atau Pemprov kita minta menyediakan lahan minimal 6,8 hektar gitu loh. Dan ini terus berproses. Dan kemudian setelah sekolah rakyat dibuka oleh Presiden di Banjarbaru Kalimantan Selatan dan melihat kemudian begitu hebatnya sekolah rakyat ini kemudian Bupati, Wali Kota itu sudah mulai mencari lahan supaya di daerahnya masing-masing dibangun sekolah rakyat gitu. Semua sedang berproses. Dan sekarang ini kita sudah punya 178 titik yang permanen gedung baru itu ada 93 titik. Dan Pak Presiden juga memerintahkan di Jakarta ditambah.
0: Makanya di Jakarta pun ditambah.
1: Ditambah.
0: Di Jakarta dan sekitarnya. Berapa ditambah jumlah anak yang dalam keluarga miskin?
1: Beliau meminta yang di Jakarta itu awalnya 10. Jakarta itu kita maknai ya, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu loh, ya kan. Beliau meminta, karena beliau pada waktu itu kunjungan ke Senen, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak sekolah, tambah lagi gitu loh. Maka kemudian kita sudah menyediakan 8 titik sekolah rintisan untuk menampung anak-anak yang ada di Jakarta dan sekitarnya.
0: Akan ada target proyeksi untuk menambah jumlah sekolah rakyat, tapi dengan anggaran yang disediakan sekarang di sekitar hampir 25 triliun Pak, 20 triliunnya untuk infrastruktur dan mungkin 24,9 triliunnya untuk operasional. Anda merasa itu cukup untuk melakukan hal itu semua gitu Pak?
1: Ya nanti kita lihat kebutuhannya seperti apa ya, kebutuhannya seperti apa. Tapi yang jelas bahwa sekarang ini kita sedang menyiapkan 93 titik permanen ya, kemudian totalnya itu ada sekitar 178 plus yang 8 titik yang ada di Jakarta itu. Nanti konsep penganggarannya seperti apa? Karena itu anak-anak itu tiap hari makan 3 kali.
0: Oh iya.
1: Ya, snack 2 kali.
0: Operasional
1: yang mereka harus

0: seragam. Okay. Kemarin itu 8 setel sepatu yang tadi disebutkan oleh Ibu itu. Jadi
1: berpolemik
0: di samping infrastruktur ya, artinya gedung dan mebeler dan lain-lain, kita juga harus kemudian menyiapkan anggaran untuk mengelola, menggaji guru, gitu loh. Kemudian mengurus para siswa itu.
1: Berarti 2,49 itu pasti akan minta tambahan ya Pak kira-kira?
0: Ya tadi kita sudah melakukan rapat dinas di Kemensos dan kita sedang mengevaluasi. Kira-kira nanti kebutuhan anggarannya berapa nanti kita rumuskan kembali. Karena banyak perkembangan yang harus kita respon dan kita jawab.
1: Baik, saya langsung ke Prof. Fafur. Kalau dikatakan memang anggarannya 24,9 triliun atau hampir setengah dari dana bantuan operasional sekolah sebesar 64 triliun untuk 53,6 juta siswa seluruh Indonesia. Anda melihatnya gimana Pak? Apakah porsi tersebut yang diberikan ke Kemensos cukup besar dibandingkan yang diterima oleh Anggaran Pendidikan terutama dikelola oleh Disdagmen misalnya?
2: Iya. Ya soal anggaran ini relatif ya saya melihatnya ya. Tergantung kebutuhan.
1: Oke. Okay.
2: Dan memang juga tergantung juga perencanaannya seperti apa. Karena kalau diikuti keinginan pasti banyak lah keinginan gitu. Tapi kan pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan yang minimal lah paling tidak gitu. Ya. Karena ini sekolah dengan konsep berasrama itu mendidik anak 24 jam beda dengan mendidik yang anak hanya 8 jam di sekolah. Nah bagi DPR sebetulnya itu adalah salah satu fungsi kita ya. Adalah
1: mengontrol
2: budgeting. Budgetingnya dulu ya. Kita punya palu, ketuk, disetujui, setelah itu baru setelah itu digunakan oleh teman-teman di kementerian. Yang harus kita awasi tentu pertama adalah kita pastikan bahwa anggaran ini memang tepat sasaran.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang paling penting. Ya. Nah kemudian setelah itu kita lihat efisiensi tadi, efektivitasnya. Sejauh mana anggaran ini bisa dipakai dan mencapai sasarannya. Gitu. Dan yang saya ingatkan, perlu Anda saya ingatkan adalah soal administrasi. Ini penting sekali, karena ini adalah uang negara.
1: Jadi concern besar sebenarnya.
2: Iya, ya kan, anggaran negara, uang negara, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Kita banyak kasus kan, oleh karena itu harus terisukses menurut saya.
1: Kekhawatiran terbesar dari sisi mananya Pak, yang kira-kira bakal menjadi celah-celah misalnya terkait
2: administrasi
1: dengan hal yang dikhawatirkan.
2: Menjadi catatan kita, lengah kita, kalau misalnya gitu kita nggak rapi bisa jadi temuan.
0: Betul.
2: Iya kan, makanya ini saya ingatkan betul, kita harus terisukses pelaksanaannya kan. Sukses hasilnya, lalu sukses administrasinya. Okay. Ini penting. Karena kalau itu sudah diaudit, clear, sudah tidak ada persoalan, berarti program ini tuntas. Gitu. Okay. Nah tinggal bagaimana kita nanti melihat sejauh mana hasilnya. Nah itu yang paling penting ke depannya.
1: Baik.
2: Apakah betul-betul sudah bisa menurunkan kemiskinan program ini? Nah itu jadi
1: itu ukuran kita. Itu question mark besar sebenarnya, karena memang kan, awalnya memang arahnya akan ke sana.
2: Kan, gitu. Kalau itu sudah menurun tingkat kemiskinan, itu berarti program ini sukses.
1: Dengan hadirnya sekolah rakyat. Saya langsung ke Bu Ina. Bu Ina, ada kekhawatiran di luar sana bahwa hadirnya sekolah rakyat itu akan menciptakan segregasi pendidikan antara siswa miskin yang ada di sekolah rakyat dengan sekolah reguler. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya Bu Ina?
3: Ya kekhawatiran itu wajar sih ya. Tapi sebetulnya kalau dibilang ada segregasi di masyarakat kita memang sudah ada gitu. Okay. Di dalam satu sekolah aja anak-anak juga sudah ada istilahnya geng-gengan gitu ya. Enggak ada sebetulnya. Nah tapi menurut saya sih ya selama pemerintah bisa menjaga kualitas sekolah rakyat ini nanti tinggal kita lihat hasilnya. Saya tuh malah melihat ini peluang loh. Karena ini pertama kalinya anak-anak ini difasilitasi dengan wali. Jadi orang tua dan guru ada di satu tempat. Kalau kita bisa lakukan dengan baik, ini nih malah saya percaya
1: terutama bisa anak-anak yang memang dalam kondisi tertentu ya.
3: Betul, tapi justru saya melihat ini anak-anak yang lahir dari banyak masalah. Mereka tuh cenderung lebih tough kalau bisa mendapatkan pendidikan yang pas ya.
1: Atau lebih rebel juga sebenarnya.
3: Ya makanya dengan dengan orang tua, parenting yang benar, energinya kita bisa arahkan secara positif. Saya malah percaya ini jangan-jangan malah bisa menjadi contoh ideal bagi sekolah-sekolah reguler malahan. Tapi menurut saya ya malah bisa sekolah-sekolah reguler bakal ada yang iri gitu ya. Karena kita melihat di banyak
1: anggarannya besar.
3: Jadi ada masih atap bocor di sekolah-sekolah di daerah. Sementara ini kok rapi semua. Anak-anaknya dapat seragam, bagus semua, bersih, makanan. Malah saya nggak ngelihat.
1: Segregasi jadinya nanti.
3: Agak dihina ya, tapi ya mereka layak lah. Ini kan anak-anak yang memang lahir tidak beruntung ya. Mm-hmm. Jadi kita tidak perlu iri lah dengan anak-anak ini.
1: Baik, menarik lu sejempol dia Pak.
3: Ya, kita harus punya empati. Tapi ya sekali lagi, penting sekali kerjasama, kolaborasi nanti dengan sekolah-sekolah reguler dan yang lain.
1: Mungkin kalau saya maksud dari Bu Ina sendiri, karena kita terbatasan waktu, Bu Ina, mungkin ada satu kalimat syarat utama mungkin yang akan coba dikeluarkan di sini dari sudut pandang profesional, Bu Ina, apa parameter yang akan menjadikan bahwa tujuan dari sekolah rakyat itu ada adalah pengentasan kemiskinan melalui pendidikan itu benar-benar terjadi?
3: Ya, yang pertama tentunya angka putus sekolah harusnya bisa berkurang dengan adanya ini. Kemudian yang kedua, sebetulnya tujuan pendidikan juga kan salah satunya menyiapkan anak-anak untuk bisa mandiri secara finansial suatu hari masuk ke dunia kerja tadi. Jadi kalau anak-anak ini secara hard skills dan soft skills-nya tadi karakter, pendidikan karakternya, kita punya kesempatan ini ya mendapatkan orang tua asuh yang sudah terdidik, terlatih. Malah saya punya harapan besar ini sama sekolah rakyat bahwa lulusannya akan lebih apa ya, lebih utuh gitu anak-anaknya, mencetak SDM yang mungkin kita harapkan itu bisa. Ada peluang banget.
1: Jadi salah satu saya, mungkin bagian dari pertumbuhan ekonomi kita juga sebenarnya.
3: Betul. Okay. Mengentaskan, memutus mata rantai kemiskinan. Kalau enggak, mereka tidak ada harapan ya.
1: Iya, baik. Ya, menarik sekali. Saya langsung ke Prof. Fur. Gimana Prof. Fur, kira-kira kalimat yang akan menjadi parameter bahwa sekolah rakyat ini akan berhasil dengan tujuan utamanya adalah mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Seperti apa Prof. Fur?
2: Iya. Sekolah rakyat ini adalah salah satu program Bapak Presiden, gitu ya. Saya tetap berharap harus dikelola dengan baik. Lalu menghasilkan yang baik. Dan yang paling penting adalah program ini harus terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Jangan bicara paralel begini. Memang tadi ada ego. Tapi maksudnya adalah supaya karena undang-undang kita, konstitusi kita mengatakan pemerintah harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
1: Oke.
2: Nah, ini jadi catatan pentingnya.
1: Terintegrasi semuanya.
2: Iya, gitu. Nah, sehingga ini program betul-betul sinkron ya. Kemudian ukuran keberhasilannya itu tidak hanya dilihat dari jumlah siswanya, jumlah sekolahnya, tapi betul-betul mampu mobilitas sosial, ya, supaya apa namanya lulusannya itu bisa berdampak tadi.
1: Oke.
2: Secara ekonomi meningkat orang tuanya, kemiskinannya
1: menarik semua di belakang.
2: Iya, jadi sebenarnya ini kan gerbong sebetulnya kan.
1: Baya.
2: Kalau ini sudah jalan baik, semuanya akan tertarik.
1: Baik. Pak Fur bilang ini sebagai gerbong. Terakhir sebagai closing statement dari Pak Wamen, kira-kira gimana Pak Agus?
0: Jadi ada hasil penelitian yang menyatakan bahwa 64% lebih kalau orang tuanya miskin, anaknya cenderung miskin di kemudian hari.
1: Oke, itu yang coba untuk di...
0: Ya,
1: okay.
0: Dan inilah yang dimaksud oleh Bapak Presiden, bagaimana dengan sekolah rakyat ini negara bisa memutus rantai kemiskinan.
1: Baik.
0: Beliau tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin.
1: Okay.
0: Jadi sekolah rakyat inilah jawaban dari negara untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Kita akan lihat nanti data ke depan seperti apa nanti kira-kira Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Fur, terima kasih Bu Ina sudah hadir di Ekonomi pada malam hari ini. Menarik sekali karena sekolah rakyat membawa harapan besar untuk memutus rantai kemiskinan. Namun keberhasilannya tidak ditentukan oleh pembangunan sekolah atau besarnya anggaran, melainkan juga kualitas pendidikan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan dari program itu sendiri. Karena itu koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan, DPR, pemerintah daerah, hingga dukungan masyarakat akan menjadi kunci agar program ini benar-benar menghasilkan perubahan nyata bagi generasi mendatang. Terima kasih kepada Pak Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Terima kasih Pak Agus. Anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Furtasan Ali Yusuf. Terima kasih Pak Furtasan dan juga kepada Ibu Inalim atas diskusinya pada malam hari. Terima kasih dan tetap ingat episode spesial sudah udahan. Tapi semoga wawasan dan juga cuan terus bertambah. Saya Beli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Suasana malam di sebuah warung angkringan berubah mencekam. Satu wanita pemilik angkringan dianiaya dan dibakar hidup-hidup oleh mantan kekasihnya. Sebelumnya pelaku SR terekam kamera CCTV berjalan menuju warung angkringan korban sambil membawa balok kayu dan jerigen bensin. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung memukul korban yang saat itu tengah menata dagangan. Pelaku juga menyiram bensin ke tubuh korban, lalu membakar korban hidup-hidup. Peristiwa tragis itu terjadi di Desa Karangmulia, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Sabtu sore 13 Juni lalu. Korban SI, 28 tahun, sempat dirawat intensif selama 9 hari di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun, namun berujung meninggal dunia. Sementara tersangka berhasil dibekuk polisi di wilayah Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat 19 Juni atau 6 hari pasca kejadian. Dalam rilis Rabu siang, polisi mengungkap korban dan tersangka sempat menjalin hubungan selama 7 bulan. Namun korban memutus tali cintanya. Pelaku yang masih menyimpan cinta lalu terbakar cemburu saat melihat korban berboncengan motor dengan seorang pria yang diduga pacar baru korban.
1: Cemburu buta itu aja loh.
2: Cemburu?
1: Iya.
2: Emang korban dekat sama orang lain?
1: Ya begitu.
2: Kayak gitu ya.
0: Kini, SR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi, minimal 15 tahun. Di Jawa Barat, warga Jalan Sejahtera Kampung Cikareo, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Rabu dini hari digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria dalam kondisi mengenaskan di samping sebuah minimarket. Korban yang diketahui bernama Ende Nurjaya, berusia 47 tahun, seorang petugas jaga malam proyek gudang di wilayah setempat. Dari hasil otopsi, tim forensik RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi menemukan sejumlah luka fatal akibat kekerasan benda tajam maupun benda tumpul di kepala dan leher korban. Korban diperkirakan sudah meninggal sekitar 8 hingga 12 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan memburu dalang di balik tewasnya buruh harian lepas ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Oh, penganiayaan lagi. Kasus di Kalimantan Tengah tadi jadi bukti cemburu buta membawa petaka. Bang SR lain kali kalau cemburu sadar posisi dong. Anda kan mantan kekasih, move on lah. Iya nggak, pemirsa? Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Mayat wanita tanpa identitas yang ditemukan di kamar sebuah hotel di Jalan Stasiun Kota Sukabumi terbukti korban kekerasan. Dan dari Sidoarjo, Jawa Timur, warga dan petugas Bandara Juanda digegerkan penemuan jenazah perempuan di dalam mobil.
4: Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan dalam posisi tengkurap di atas tempat tidur di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Jalan Stasiun, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa diketahui pertama kali oleh pegawai hotel Selasa siang. Petugas curiga karena korban belum melakukan proses check out. Saat pintu diketuk, tidak ada respons dari dalam kamar sehingga petugas terpaksa membuka pintu menggunakan kunci cadangan hingga akhirnya petugas terkejut saat menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban berinisial R dengan usia 53 tahun. Dari hasil

0: Hasil otopsi tim medis ditemukan adanya indikasi kekerasan pada bagian leher korban. Belum diketahui apakah korban menginap seorang diri atau ada pihak lain yang bersama korban sebelum kejadian naas terjadi. Usai diotopsi di rumah sakit Bunut, jenazah korban dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan. Warga dan petugas Bandara Juanda digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Jenazah ditemukan setelah muncul bau menyengat dari dalam kendaraan yang sudah terparkir sejak Sabtu 20 Juni 2026. Untuk mengevakuasi korban, tim SAR Surabaya mengerahkan satu tim rescue. Petugas menemukan jenazah korban berada di kursi penumpang bagian depan dan melakukan evakuasi dengan hati-hati. Dari hasil identifikasi awal, korban diketahui bernama Ruli Yunis Setiawati, 50 tahun, warga Melajah, Bangkalan, Madura. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk mengungkap secara pasti kronologi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada-ada saja akal-akalan pencuri di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Agar tidak terlihat wajahnya saat beraksi, para pelaku sengaja menutupi kepalanya menggunakan payung. Adapun di Surabaya, terpergok mencuri motor dan terjebak di jalan buntu, pelaku nekat kabur meninggalkan motor curian dan motornya sendiri.
2: Beragam cara dilakukan oleh komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang meresahkan warga di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dalam rekaman CCTV, para pelaku merusak gembok rolling door menggunakan alat pemotong besi. Agar tak terlihat, para pelaku sengaja menggunakan payung untuk menutupi identitasnya. Pada 17 Juni 2026, 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara 4 lainnya masih berstatus buronan atau DPO. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan 30 aksi lainnya belum dilaporkan dan sebagian sempat viral di media sosial. Saat ini para pelaku telah ditahan di Polsek Pulau Panggung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Beginilah rekaman kamera CCTV aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Jalan Ampel Mahfur, Surabaya. Nampak dua orang pelaku berhasil membawa kabur motor warga yang terparkir di depan rumah. Naas saat akan membawa kabur motor curian, aksi pelaku dipergoki warga usai sholat subuh di masjid. Keduanya pun berusaha melarikan diri, namun terpojok di jalan buntu. Merasa terdesak, pelaku memilih meninggalkan motornya dan motor curian serta nekat memanjat gerbang yang dipasangi kawat berduri. Menurut saksi mata, aksi pencurian motor ini berawal dari warga yang sholat subuh yang lupa mengunci pintu gerbang depan. Untuk motor, pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian telah diamankan oleh Polsek Semampir, Surabaya. Aksi komplotan spesialis ganjal ATM terekam kamera CCTV saat beraksi di sebuah mesin ATM di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan beberapa hari lalu. Aksi pelaku terbongkar saat korban Ibrahim mengambil uang. Tiba-tiba macet karena sebelumnya telah diganjal oleh pelaku menggunakan tusuk gigi. Dua tersangka berinisial H dan KF langsung mendekat dan berpura-pura memberikan bantuan untuk meminta korban menekan tombol memasukkan PIN. Naas, di saat bersamaan, tim unit reaksi cepat Jaka Tingkir Polres Lamongan sedang berpatroli. Melihat gestur mencurigakan, petugas langsung meringkus kelima pelaku di tempat secara tanpa perlawanan. Kini kelima pelaku harus meringkuk di sel tahanan Polres Lamongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, diduga telah mencabuli bocah tetangganya sendiri. Pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dikepung warga di rumahnya. Di lain tempat, polisi menangkap pria di Pangkal Pinang usaha nekat membobol rumah milik warga. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
3: Dua lagi.
2: Polisi meringkus TJ usai melakukan aksi pencurian di Kecamatan Taman Sari, Pangkal Pinang pada Sabtu malam. Modus pelaku sengaja mencari rumah kosong yang ditinggal pemilik saat keluar bekerja dengan membobol pintu rumah. Peristiwa pencurian diketahui korban saat pulang dan mendapati pintu depan dalam kondisi rusak. Adapun barang-barang yang digasak pelaku, satu unit sepeda motor, serta tabung gas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan barang curian digunakan pelaku untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Diketahui pelaku merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus pencurian dengan modus yang serupa. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan penjara hingga 7 tahun penjara.
3: 2 lagi, 2 lagi.
2: Video amatir merekam detik-detik penangkapan dua pelaku curanmor di jalur Pantura Suboh, Situbondo, Jawa Timur. Kedua pelaku yang diketahui merupakan kakak beradik. Mereka ditangkap polisi lantaran diduga baru saja mencuri sepeda motor di kompleks wisata Pasir Putih, Bungatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan motor curian dan sejumlah kunci T. Aksi mereka berhasil terungkap karena kepergok pemilik motor. Keduanya langsung melarikan diri ke arah Surabaya. Korban pun langsung menghubungi Kring Serse dan dalam 15 menit, kedua pelaku berhasil dibekuk di luar pintu tol Suboh. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Situbondo. Di depan penyidik, keduanya mengaku sudah berkali-kali mencuri motor di wilayah Situbondo dan Probolinggo. Ratusan orang warga langsung mengepung rumah seorang pemuda JU, terduga pelaku cabul terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangganya di sekitar Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan JU yang diketahui tengah terkepung dan tak bisa melarikan diri di dalam rumahnya. Saat pemuda itu akan dievakuasi, warga yang sudah kesal dan emosi terhadap terduga pelaku cabul ini kemudian langsung melampiaskan amarahnya. Beruntung, polisi sigap berhasil membawanya ke Polrestabes Makassar. Pihak kepolisian kini masih menyelidiki terkait kasus dugaan pencabulan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi berhasil menggagalkan peredaran 1,6 kg sabu serta ribuan pil ekstasi dari sebuah kosan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sementara di Jakarta Timur tergiur upah Rp500.000, dua pemuda nekat menyelundupkan narkoba ke Lapas Cipinang di dalam masakan cumi balado.

0: Ada saja akal-akalan tersangka K dan rekannya RP agar bisa menyelundupkan paket sabu ke dalam lapas narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur, Kamis pagi. Keduanya nekat menyembunyikan 12 paket sabu di dalam makanan cumi balado yang mereka antar saat jam besuk. Namun apa daya, akal bulus pelaku ternyata terendus petugas lapas. Tidak lagi bisa berkilah, kedua tersangka akhirnya mengaku nekat menyelundupkan paket sabu gara-gara tergiur upah Rp500.000. Dari penyelidikan sementara, sabu diduga berasal dari jaringan pengedar narkoba di wilayah Jakarta Utara. Jaringan ini menggunakan modus titipan melalui kurir untuk diedarkan di dalam lapas. Tersangka K dan RP ditahan di Mapolres Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Opsional Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir menggagalkan peredaran narkotika dari sebuah kos di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Senin 15 Juni lalu. Petugas menangkap seorang pria berinisial RA beserta 80 butir ekstasi. Dari rumah orang tua tersangka di Jalan RA Kartini, polisi kembali menemukan hampir 1,7 kg sabu serta ribuan pil ekstasi yang disembunyikan di kaleng biskuit dan tas ransel. Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga positif mengonsumsi metamfetamin. Atas perbuatannya, RA dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang perawat yang menjadi korban penusukan pasien di Kota Tangerang masih menjalani perawatan intensif. Polisi menyebut pelaku mengalami gangguan kejiwaan skizofrenia sehingga tidak dapat diproses secara pidana.
2: Suara teriakan minta tolong memecah kesunyian siang dan memicu kepanikan di sebuah klinik gigi di Jalan Raya Regency, Kota Tangerang pada Sabtu. Suara tersebut berasal dari teriakan seorang perawat yang menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Pelaku penganiayaan sebelumnya sempat terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau.

0: Diketahui pelaku berinisial MA akhirnya berhasil ditangkap warga lalu diserahkan ke pihak kepolisian. Sementara korban, seorang perawat bernama Vero, tak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah akibat luka tusukan pada bagian tubuhnya. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan. Hasil pemeriksaan kepolisian menunjukkan pelaku MA mengidap skizofrenia. Kondisi kejiwaan pelaku dipastikan setelah menjalani pemeriksaan medis dan tes kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk motif, polisi menyatakan tidak menemukan motif khusus dalam aksi penusukan tersebut. Pelaku dan korban diketahui tidak memiliki hubungan atau saling mengenal sebelum kejadian.
1: Untuk membuktikan itu, kami juga membawa pelaku ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri untuk dilakukan tes kejiwaan. Ternyata hasilnya benar, pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Bahwa keberadaan pelaku saat ini ada di rumah sakit jiwa di Grogol, Jakarta Barat.
0: Polisi menegaskan penanganan terhadap pelaku difokuskan pada proses perawatan dan pemulihan kejiwaan sesuai rekomendasi tim medis. Sementara korban masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Dudi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Kasus dugaan perampokan disertai penganiayaan yang sebelumnya dilaporkan terjadi di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ternyata palsu. Melalui metode scientific investigation, terbongkar peristiwa tersebut adalah percobaan pembunuhan yang dilakukan wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi. Dan berikut segmen ulas kasus.

0: Tidak ada kawanan perampok. Tidak pula ada emas 500 gram yang hilang. Insiden berdarah di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juni lalu, dipastikan adalah percobaan pembunuhan. Sang dalang adalah T, wanita yang awalnya berpura-pura menjadi korban penyekapan dan saksi mata ini ternyata adalah pelaku utama yang menyiksa MHA, seorang pria yang tak lain rekan kerjanya sendiri di sebuah perusahaan IT hingga bersimbah darah. Cerita tentang dua perampok misterius hanyalah alibi palsu yang dikarang T untuk mengecoh kepolisian. Awalnya, T yang melapor mengaku melihat dua pelaku masuk melalui rooftop rumah di kawasan Menteng tersebut. Menurut keterangannya, kedua pelaku menyekap korban MHA dan membawa kabur emas batangan serta perhiasan emas sebanyak 500 gram. Namun, setelah diselidiki Polsek Metro Menteng dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dari keterangan T. Sadar alibinya tak sesuai oleh bukti yang dikumpulkan polisi, T akhirnya tak berkutik. Ia pun mengaku bahwa keterangan perampokan tersebut adalah palsu dan dirinya lah yang telah menganiaya MHA secara brutal. Berdasarkan pengakuan T, motif dibalik aksinya berasal dari rasa kesal dan dendam karena sering direndahkan korban selama bekerja.
1: Tepat di samping saya di Jalan Pati nomor 8 Menteng Jakarta Pusat merupakan rumah tempat kejadian perkara pelaku mencoba membunuh rekan kerjanya sendiri, yaitu saudara T yang diduga kesal lantaran dinilai kerjanya lamban oleh korban. Dan hingga saat ini rumah ini sudah dikosongkan, walaupun kalau dilihat memang masih ada beberapa kendaraan yang terparkir dan lampu di dalam rumah yang masih menyala.
0: Kekejaman T terbukti dari deretan barang bukti yang disita penyidik dan hasil olah TKP. T menyetrum korban menggunakan taser atau senjata kejut listrik, memukul dengan wajan besi, tabung nitrogen, hingga menusuk korban dengan sebilah pisau. Setelah korban tak berdaya, T melapor ke polisi dan menciptakan alibi perampokan. Saat kejadian, teriakan korban sempat terdengar oleh beberapa warga sekitar.
2: Sore lah, saya nggak lihat jamnya deh. Pokoknya sore.
3: Diduga dari jam 11 sudah tidak?
2: Udah ada kejadian.
3: Tapi Ibu lihat ada orang-orang mencurigakan nggak? Ya.
2: Saya lihat dari depan aja. Lihat dari depan.
3: Ada suara teriak-teriak ngejerit.
2: Teriak-jerit-jerit. Cerwal ke suara laki-laki.
0: Akibat serangan brutal yang menimpanya, MHA mengalami sejumlah luka serius di berbagai bagian tubuh. Di antaranya luka robek di kepala, leher, dada, hingga pinggang. MHA kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan T telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan.

0: Curi sepeda motor ditangkap warga dan pengguna jalan di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat Selasa malam lalu. Keduanya pun jadi sasaran amukan massa sebelum diserahkan ke kantor polisi. Sementara itu gara-gara mengejar begal, seorang warga di Pasuruan, Jawa Timur tertabrak mobil pada Rabu malam. Korban terjatuh dan tewas di lokasi.
1: Oke, ada dua ya yang kena ya.
2: Sakit banget. Dua pria yang diduga terlibat aksi pencurian sepeda motor ditangkap warga di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Selasa malam lalu. Sebelumnya, warga mengejar kedua pelaku setelah melakukan aksinya. Massa yang emosi meluapkan kemarahan mereka kepada kedua terduga pelaku. Selain main hakim sendiri, massa juga mengarah keduanya menuju kantor polisi. Hingga kini, kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan polisi. Kamera CCTV merekam upaya pengejaran begal motor di Desa Adonosari, Kecamatan Nongkojajar, Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu malam. Naasnya, Doni yang sedang mengejar terduga pelaku justru terjatuh hingga tertabrak kendaraan dari arah berlawanan. Pelaku yang juga terjatuh langsung melarikan diri. Akibat kejadian ini, Doni tewas di lokasi kejadian.
3: Telah terjadi pencurian pemberatan berupa kendaraan sepeda motor Honda Beat yang diparkir di depan rumah, tiba-tiba dicuri oleh 3 orang pelaku. Kemudian korban sempat mengetahui dan dikejar. Saat diberikan tutur, korban mengalami kecelakaan, menabrak bemek dan mengibatkan korban meninggal dunia.
2: Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pencurian sepeda motor ini dengan memeriksa beberapa saksi dan mencari CCTV lain untuk mengejar 3 orang pelaku pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap seorang pria setelah videonya viral membuang kucing ke sungai dari atas sebuah jembatan. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
4: Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
6: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
7: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 25 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
8: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
4: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
9: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
4: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
10: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
4: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. In association with...

0: Sang pria setelah videonya viral membuang kucing ke sungai dari atas sebuah jembatan.
1: Viral di dunia maya, video seorang pria sengaja membuang seekor kucing ke sungai dari atas jembatan Kartini, Kota Semarang. Akibat ulahnya, warganet geram dan meminta polisi menangkapnya. Merespons kemarahan warga, polisi sektor Gayam Sari akhirnya menangkap pelaku bernama Wiji. Ia mengaku tega membuang kucing dari atas jembatan lantaran kesal sang kucing membuang kotoran di dalam kamarnya. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat memotret kucing dan menanyakan siapa pemiliknya di grup WA RT tempatnya tinggal. Saat ini pelaku masih diperiksa polisi dan terancam pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan. Jemaah yang menghadiri haul Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dikejutkan dengan kemunculan seekor ular piton berukuran besar yang merambat di kabel pada Rabu malam. Suasana yang semula khidmat seketika berubah tegang karena ular berada tepat di atas kerumunan jemaah maupun pedagang di lokasi. Petugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban berupaya menjangkau ular dengan alat khusus sambil memastikan keselamatan para jemaah yang berada di bawahnya. Proses penangkapan berlangsung menegangkan dan menjadi tontonan warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa pemirsa redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Para jemaah yang menghadiri Haul Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dibuat geger oleh kemunculan seekor ular piton berukuran besar yang merambat di kabel. Sementara di Semarang, polisi menangkap seorang

0: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
2: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
3: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk

0: Kenapa yang gantiin ayah intinya kayak gitu pas kemarin itu? Apa emang sudah?
1: Apa ada paksaan maksudnya gitu?
0: Ada paksaan nggak? Enggak ada.
2: Pulang pengen ikut.
1: Dari kecil dia.
2: Ayah tuh sakit. Tapi nyari duit buat beli obat ayah.
0: Oh, nyari duit untuk beli obat ayah.
3: Kisah perjuangan Novi dan keluarga menunjukkan bahwa di tengah kesempitan, kita harus tetap menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Semoga silaturahmi berikutnya kita bisa menghasilkan
0: karya.
5: Selamat malam, fakta mengejutkan dari program Makan Bergizi Gratis kembali terkuak. Hasil verifikasi lapangan Badan Gizi Nasional menyatakan ada 100 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang titiknya diduga fiktif dengan lokasi tak lazim di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di antaranya hutan, sawah, dan area pemakaman. Kuat dugaan terjadi praktik jual-beli titik SPPG dalam program MBG. Selios juga mengkritik besarnya anggaran program MBG Rp268 triliun. Mengapa penyelewengan dana dan data program MBG mudah dilakukan? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Ratusan warga didominasi emak-emak menggeruduk para penambang emas ilegal di sepanjang sungai. Mereka bahkan terpaksa membakar rakit maupun sejumlah peralatan penambangan hingga membuat para penambang lain kabur terbirit-birit. Emak-emak tidak ingin sungai tercemar serta rumah maupun lahan perkebunan terancam runtuh akibat tambang.
1: Ratusan warga didominasi emak-emak desa Pintu Kalo Kabupaten Tebo Jambi menggeruduk para pelaku penambang emas ilegal atau peti yang beraktivitas di sepanjang Sungai Batanghari dalam kawasan desa. Emak-emak berteriak mengusir para penambang yang berada di rakit. Bahkan salah satu rakit yang berhasil ditangkap dibakar. Belasan penambang memilih melarikan diri. Herman, salah seorang warga, mengatakan hasil kesepakatan warga menolak beroperasinya penambang ilegal, terutama di sekitar sungai desa mereka. Senin sore kemarin, emak-emak meluapkan kekecewaan karena penambang beroperasi secara bebas tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun pemerintah desa.
2: Katanya warga emak-emak ini tidak boleh, tidak sama kata masyarakat Putih Galau, kalau di desa Putih Galau ini tidak boleh buka di Sungai Batanghari ya Pak. Nah itu cuman.
3: Jadi yang banyak-banyak tadi rakit dari mana asal?
2: Itu yang tidak tahu kita informasinya Pak. Tidak ada ini.
1: Sedotan pasir penambangan juga dikhawatirkan bisa meruntuhkan

0: rumah maupun lahan perkebunan milik warga di bantaran sungai. Selain itu, suara bising peralatan juga sangat mengganggu warga. Tidak hanya itu, tangkapan ikan warga juga berkurang karena ekosistem sungai sudah rusak. Arven Kennedy, Kabupaten Tebo, Jambi.
1: Sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sebuah mobil dinas berplat merah di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi yang dihimpun ditemukan darah mengalir di sekitar mobil tersebut. Berdasarkan informasi dari kantor SAR Surabaya pada Rabu, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area Bandara T1 sejak Sabtu sore. Penemuan itu diawali dari adanya bau menyengat yang tercium oleh driver taksi online dan kemudian mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil. Mendapatkan laporan, Rabu siang tim SAR langsung melakukan evakuasi jenazah wanita yang ternyata merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Kabupaten Bangkalan berinisial RJS 50 tahun. Sempat beredar kabar di media sosial RJS tengah hamil, namun kuasa hukum keluarga korban Risang Bimawijaya kepada Detikcom membantahnya. Risang menuturkan sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarga. Jenazah korban telah dievakuasi dan kini berada di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya, bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap pihak kepolisian. Sifat temperamental Taufik Hidayat itu pun diungkap sang ayah kandung yang mengaku pernah dipukul anaknya saat bekerja.
2: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi.
3: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
2: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
4: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
2: Amin, ya Allah,
4: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
3: Ya, sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan tapi tidak ada lauknya.
5: Dipukul kepala.
6: Bapak pernah dipukul?
5: Dengan kayu.
6: Astagfirullahaladzim. Ketika?
5: Waktu itu, abis itu nuju macul di Serang.
6: Lagi macul
5: di rumah, nuju nganggur dia.
6: Dia lagi nganggur.
5: Mau makan gak ada ikannya.
3: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya di Bandung, memang sudah ditangkap. Banyak pihak mendesak agar Taufik Hidayat dijerat dengan pasal berlapis dan wacana hukuman kebiri akibat kejahatan yang tidak manusiawi dan menyisakan trauma mendalam bagi korban.
7: Sudah kita amankan atas nama siapa? Taufik.

0: Aksi biadab Taufik Hidayat yang melakukan penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri Yuvita Tri Rezeki menuai kecaman keras dari warga Kota Bandung. Sejumlah warga menilai aksi yang dilakukan pria berusia 30 tahun tersebut sangat sadis dan di luar nalar. Terlebih antara pelaku dengan korban diketahui memiliki hubungan emosional karena menjalin tali kasih sejak 3 tahun terakhir. Warga berharap aksi sadis pelaku yang menyekap serta menganiaya korban dapat menjadi dasar bagi polisi untuk menjeratnya dengan hukuman maksimal hingga penjara seumur hidup.
1: Jadi menurut saya itu dari

0: penyiksaan dan pesekapan itu hukuman yang pas menurut saya itu bisa setidaknya 15 tahun atau enggak seumur hidup.
1: Ini menurut hukum kan dihukumnya menurut pasal 446 yang melihat dari kondisi korban itu setelah dilakukan penyekapan dan luka berat itu harusnya hukumannya 9 tahun, tapi menurut saya sebaiknya kok pelaku dihukum seberat-beratnya seperti 10 tahun atau seumur hidup.
2: Rabu kemarin, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Keluarga korban menyerahkan kasus hukum ini ke kepolisian. Menurutnya, hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya, untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
2: Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini. Mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan, sehingga motif pelaku melakukan aksi keji ini terus didalami.
4: Kita lakukan psikologi juga awal.
5: Demikian juga tes urin, ya hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi ya. Tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional.
6: Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Hidayat. Ya.
2: Anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat meringkus Taufik Hidayat di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Pria berusia 30 tahun ini sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum diringkus di kediaman kerabatnya di kompleks kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dalam konteks apa hukuman yang pantas bagi Taufik Hidayat, kasus ini juga memantik respons anggota DPR. Ketua Komisi Hukum mendesak polisi tidak ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis serta ancaman hukuman terberat. Pemberian hukuman maksimal bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, namun sebagai efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa.
7: Menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat, kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut.
2: Akhirnya, kegeraman masyarakat sangat beralasan. Saat hukuman bagi pelaku kejahatan dirasa masih sangat ringan, polisi harus berani mengganjar Taufik Hidayat dengan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Kita ke kasus kekerasan yang dialami perempuan lain. Di Jakarta, polisi melakukan olah TKP kasus pelemparan bom Molotov ke seorang ibu dan anaknya, dan polisi masih memburu pelaku yang buron. Sementara di Sukabumi, seorang perempuan ditemukan meninggal di sebuah penginapan, diduga menjadi korban kekerasan.
9: Polisi Sektor Koja, Jakarta Utara melakukan olah tempat kejadian perkara pelemparan bom Molotov kepada seorang ibu dan anak di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Selasa sore. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa polisi sebelum pelemparan bom Molotov, pelaku sudah membuat keributan. Pelaku sempat cekcok mulut dengan keluarga yang tengah dekat dengan mantan istri pelaku.
10: Melempar bom

0: melempar molotov kepada saudara H, tetapi tidak kena dan jatuh mengenai aspal dan terbakar aspal itu. Pada saat aspal itu terbakar, melintas perempuan dengan mengendarai sepeda motor yang memang tidak tahu menahu permasalahan.
1: Sebelumnya, rekaman kamera pengawas saat pelaku melempar bom molotov viral di dunia maya. Api sempat mengenai sepeda motor yang dikemudikan seorang perempuan bersama anaknya hingga korban terjatuh. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku melarikan diri. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang perempuan ditemukan meninggal di penginapan di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Selasa siang. Sebelumnya, korban diketahui menginap sejak Senin, namun pada Selasa siang, korban tidak keluar hingga batas waktu check-out. Polisi bersama tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sebuah tas milik korban, sementara telepon genggam korban tidak ditemukan. Selang satu hari kemudian, yakni Rabu, terungkap korban berasal dari Bogor, Jawa Barat. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, korban diduga tewas akibat kekerasan benda tumpul.
2: Kalau pembunuhan, mungkin korban kekerasan ya. Terus mengakibatkan meninggalnya gitu. Nanti mungkin perkembangan akan kita sampaikan kepada rekan-rekan semua.
1: Usai diotopsi, jenazah korban dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Polisi masih memburu pelaku penganiayaan hingga korban meninggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kesal sudah lama mengantre namun tidak kebagian jatah solar, sopir truk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat meninggalkan kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar. Kekesalannya memuncak lantaran pihak SPBU ternyata masih memiliki stok dan melakukan pengisian solar ke mobil yang diakui sebagai mobil langganan.
1: Inilah video yang diambil oleh Ardi, seorang pengemudi truk yang kesal karena SPBU tempatnya mengantri ternyata masih memiliki stok solar dan melayani pengisian. Peristiwa ini terekam di Jalan Jenderal Ahmad Yani, KM3, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu kemarin. Awalnya, Ardi antri sejak pagi untuk mengisi solar. Namun Rabu siang saat kendaraannya telah berada di samping SPBU, operator SPBU mematikan mesin pengisian dengan dalih stok solar habis. Karena kesal, Ardi kemudian meninggalkan kendaraannya di SPBU dan menunggu pasokan solar. Ardi naik pitam karena Rabu sore ia mendapati pihak SPBU ternyata melayani kendaraan lain dengan dalih mobil-mobil tersebut adalah langganan.
4: Kenapa? Saya pulang, ada lagi anggota telepon bilang mengisi lagi orang, jadi misal datang di situ lagi.
2: Waktu datang ke di situ, Pak. Waktu datang ke selanjutnya, ada memang diisi mobil, Pak?
4: Ada memang dua mobil diisi di situ. Mobil besar satu, mobil gas satu.
2: Apa yang kita lakukan waktu sampai di sana, Pak?
4: Bilang besok bisa isi mobil.
5: Itu alasan orang SPBU mengisi mobil lain?
4: Langganan. Langganannya katanya bilang itu diisi. Pada bilang, kak, itu mobil diisi. Bilang langganan itu.
1: Pengelola SPBU mengakui jika stok solar saat kejadian memang masih tersedia, namun diprioritaskan untuk mobil langganan. Padahal jika BBM subsidi sengaja disisihkan untuk pelanggan tertentu, maka masyarakat umum masih antre, hal ini bisa menjadi bentuk pelanggaran.
6: Bertengkar si pagi itu, bilang ini Pak, habis solarnya jam 3 nanti lagi di anu, khusus langganan kalau umpamanya nanti ini. Habis si langganan diisi, baru bisa diisi kalau masih ada sisanya.
1: Truk antre telah menjadi pemandangan biasa di setiap SPBU yang memiliki stok solar. Antrean bahkan mengular ke badan jalan yang kerap kali menjadi biang kemacetan, bahkan kecelakaan. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
3: Sementara itu, kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah SPBU Surabaya memicu antrean panjang kendaraan berat. Antrian panjang truk terlihat di SPBU Pertamina Jalan Margo Mulyo Surabaya Kamis siang. Puluhan kendaraan berat mengantre mendapatkan solar bersubsidi setelah sejumlah SPBU di Surabaya dikabarkan kehabisan stok. Barisan truk mengular hingga 1 km menyebabkan arus lalu lintas dari Margo Mulyo menuju Kali Anak tersendat. Para sopir mengaku harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok solar. Sementara itu pihak SPBU belum dapat memberikan keterangan resmi dan masih menunggu penjelasan dari

0: Pertamina terkait terjadinya antrean panjang tersebut.
1: Sama aja dari kemarin gitu.
2: Dari kemarin ya?
3: Sulit ya cari solar. Kalau kemarin berapa SPBU mas?
1: Sudah 3 SPBU.
3: 3 SPBU?
1: Tiga ini. 2 udah habis terus. Ya. Tahu ini kebagian apa enggak?
2: Rencana mau beli berapa liter?
1: Sudah 100 literan.
0: Pemerintah akan melakukan evaluasi program makan bergizi gratis agar berjalan lebih efektif dan efisien. Selengkapnya sesaat lagi.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. In association with

0: Pemerintah akan melakukan evaluasi program makan bergizi gratis agar berjalan lebih efektif dan efisien. Sejumlah kalangan meminta program MBG terus berlanjut dengan catatan korupsi di program tersebut ditindak tegas. Sementara kalangan lain menyebut pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran ke program dasar seperti kesehatan dan pendidikan gratis dibandingkan MBG.
1: Pemerintah terus mengevaluasi program makan bergizi gratis dan memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien. Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Rabu kemarin di kantor Dewan Ekonomi Nasional Jakarta, menyoroti perlunya efisiensi dalam pelaksanaan MBG. Ia juga sempat mempertanyakan kenapa program MBG dilakukan sekaligus bukan secara bertahap.
2: Ya sebenarnya efisiensi lagi, jadi mengidentifikasi masalah juga kenapa harus semua sekaligus, kan bisa dibikin bertahap sehingga sampai kita lebih paham. Jadi tapi sekarang kan sudah hampir 1 tahun lebih ya, dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam 6 bulan 1 tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik. Dan ini kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi.
1: Sementara itu, Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau APKLI Perjuangan meminta program makan bergizi gratis tidak dihentikan. Hal ini karena program tersebut strategis. Selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program juga mendukung ekonomi kerakyatan serta mewujudkan Indonesia Maju 2045.
3: Siapapun yang terlibat korupsi MBG maupun KDKMP, baik itu investor, pemilik modal, maupun elit politik bangsa, harus ditangkap, harus diadili, dan dihukum seberat-beratnya.
4: Oke, saya minta tolong tertib.
1: Sementara itu, Kamis siang, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu menggelar unjuk rasa mengkritik keras MBG di depan kantor Gubernur Lampung. Massa mempertanyakan prioritas pemerintah yang menggelontorkan anggaran besar untuk MBG di tengah beragam persoalan mendesak yang masih dihadapi rakyat. Massa menegaskan pemerintah seharusnya memfokuskan anggaran negara pada program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan gratis, pendidikan berkualitas, serta pembangunan infrastruktur publik yang merata.
5: Program makan bergizi gratis di bawah naungan BGN yang ada di tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok daerah yang ada di Republik Indonesia ini, semua tata kelola pengelolaan MBG tersebut semuanya kacau balau, sepakat kawan-kawan bahwa masyarakat lebih perlu jaminan kesehatan yang ada di Provinsi Lampung, bahwa masyarakat lebih penting untuk melaksanakan pendidikan yang layak di Provinsi Lampung. Semangat kawan-kawan.
1: Massa berjanji terus mengawal dan menyuarakan tuntutan hingga pemerintah memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan kritik terhadap program MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan titik SPPG fiktif yang berlokasi di hutan hingga persawahan ditemukan.

0: di Cilacap, Jawa Tengah. Beberapa lokasi yang terindikasi fiktif ini berada di daerah yang tak lazim seperti kawasan hutan, area persawahan hingga pemakaman. Ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia mendukung program makan bergizi gratis di Cilacap pada Selasa kemarin. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatwa Surya di depan ratusan warga berjanji akan tetap melanjutkan program MBG. Meskipun program MBG di Cilacap dilanjutkan, pihaknya menyebut menemukan ratusan titik SPPG yang disinyalir fiktif. Temuan ini terungkap setelah BGN menerjunkan tim investigasi untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi. Hasilnya ada sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif di lembaga di berbagai lokasi.
1: Titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup. Kemudian untuk titik-titik fiktif yang sudah teridentifikasi dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita akan lanjutkan lagi programnya.
0: Fakta mengejutkan dari program makan bergizi gratis kembali terkuak. Hasil verifikasi lapangan Badan Gizi Nasional menyatakan ada 100 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang titiknya diduga fiktif dengan lokasi tak lazim di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di antaranya hutan, sawah, dan area pemakaman. Kuat dugaan terjadi praktik jual-beli titik SPPG dalam program MBG. Center of Economic and Studies Helios juga mengkritik besarnya anggaran program MBG Rp268 triliun. Mengapa penyelewangan dana dan data program MBG mudah dilakukan dan upaya efektif apa yang bisa dilakukan agar tata kelola program MBG terhindar dari berbagai bentuk kecurangan? Sudah bergabung peneliti Helios Media Wahyudi Askar. Selamat malam, Mas Media.
2: Selamat malam, Mas.
0: Ya, sebelumnya kita sudah mencoba menghubungi PLT Bupati Cilacap, sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI dan juru bicara BGN. Namun mereka semuanya belum bisa bergabung, jadi kita berbincang dengan Anda. Mas Media, kasus 100 SPPG fiktif di Cilacap menunjukkan adanya dana virtual harian yang mengalir ke proyek siluman lah istilahnya. Dari kacamata ekonomi, bagaimana Anda menganalisis tingkat kebocoran anggaran dalam program bantuan sosial berskala masif seperti MBG jika pengawasannya lemah?
2: Saya kira ini masif sekali ya kondisinya hari ini. Sebelum MBG diluncurkan, kami memprediksi potensi korupsinya ketika dilakukan tersentralisasi itu hanya sekitar 8-10 triliun. Tapi melihat persoalan hari ini karena inefisiensi, SPPG yang fiktif, belum lagi markup anggaran, pengadaan, dan lain-lain, saya kira potensi korupsinya jauh lebih besar dari yang kami perkirakan. Dan kalau ini tidak dihentikan, saya kira lagi-lagi yang rugi adalah APBN, dan kita tahu APBN itu adalah uang masyarakat. Dan kalau kita lihat, Mas, dari pemberitaan hari ini banyak SPPG yang fiktif, dan sebelumnya ada pimpinan BGN yang ditangkap. Ini betul-betul dari hulu ke hilir masalahnya. Bahkan kalau kita lihat sekali lagi soal korupsi ya, ini belum bicara soal kualitas makanan misalkan. Jadi mungkin kita berpikir korupsinya hanya titik-titik SPPG itu saja atau penyelewengan yang memang terbukti secara anggaran. Tapi kita belum bicara soal ayam yang dikurangi 20 gram misalkan, nasi yang dikurangi sedikit, buahnya diganti, kualitasnya rendah, dan ini sudah terjadi sedemikian masifnya selama beberapa waktu terakhir. Dan potensi kerugiannya triliunan rupiah, saya kira. Jadi menurut saya, Mas, apa yang dirisaukan oleh masyarakat hari ini itu sifatnya sudah sangat merata ya. Jadi kekhawatiran ini tidak hanya disampaikan oleh orang tua, tetapi juga akademisi, juga masyarakat luas ya pada umumnya, dan saya kira pemerintah harus mendengar, Mas, kritik-kritik ini.
0: Oke, Mas Media, bagaimana Anda melihat urgensi dan proporsi anggaran Rp268 triliun untuk Badan Gizi Nasional di tahun 2026 ini? Apakah secara kalkulasi makroekonomi angka ini efisien atau justru terlalu membebani ruang fiskal APBN saat ini? Karena mereka ini, BGN ini sedang melakukan sistem atau tata kelola yang lebih baik di mana penerima manfaat akan diperlukan dikhususkan, dibuatlah dipersempit di daerah 3T dan lainnya begitu. Apakah proporsinya memang sudah proporsional dan sangat urgent untuk dilakukan anggaran sebesar itu, Mas Media?
2: Sejak awal kami sudah ingatkan ya bahwa kalau seandainya MBG ini mau dilakukan, lakukanlah dengan tepat sasaran. Artinya hanya penerima untuk masyarakat 3T, balita, ibu hamil, masyarakat miskin. Dan geographical targeting bisa dilakukan di 3T, individual targeting bisa dilakukan di perkotaan. Jika kita melakukannya tepat sasaran, maka penerimanya itu hanya sekitar 41 juta. Bahkan kalau usia SMA dihilangkan, itu hanya 26 juta penerima. Dan kalau kita kalkulasi dengan baik dan pelaksananya adalah sekolah, maka anggarannya per tahun itu hanya sekitar 67 triliun. Bahkan kalau kita cover anak SMA sekalipun ya itu hanya sekitar 117 triliun. Artinya ini jauh lebih rendah dibandingkan yang dianggarkan oleh pemerintah saat ini. Marginnya 2-3 kali lipat ya. Jadi ini yang menurut saya harus ditinjau kembali. Kenapa marginnya sangat besar? Ya sesederhana karena memang rantai pasok dari program ini sengaja dibuat lebih panjang. Jadi ada vendor-vendor besar yang kemudian menyalurkan MBG itu dari satu titik ke titik lain. Padahal dalam konteks Indonesia ya, nggak semua daerah itu memiliki tantangan geografi yang sama. Katakanlah misalkan di daerah yang jauh dari perkotaan, nggak mungkin ada vendor besar posisinya ada di kota, kemudian mobil-mobil SPPG itu harus menjangkau 10-20 km untuk mengantarkan MBG. Itu kenapa yang kami usulkan sejak awal itu adalah penyaluran yang terdesentralisasi. Tapi ini kan tidak didengar dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Alih-alih dikelola oleh komunitas dan sekolah yang biayanya jauh lebih hemat, tapi sekarang malah menggunakan dapur-dapur besar yang kita tahu sangat tidak efisien. Jadi menurut saya dari awal sudah salah tata kelola dan sekarang PR-nya mohon diperbaiki. Saya kira masyarakat sudah memulai menggunakan kata mohon ini. Sebab kalau seandainya pemerintah nggak memperbaiki ya, lagi-lagi ini adalah APBN, uang masyarakat, dan lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat luas, Mas, begitu.
0: Oke, Mas Media, kemudian muncul baru-baru ini, muncul temuan adanya praktik jual-beli titik SPPG, pendaftaran SPPG di Cilacap, begitu ya. Sebagai ekonom, bagaimana Anda melihat fenomena perilaku berburu rente atau rent-seeking behavior ini merusak sistem atau ekosistem ekonomi lokal dan UMKM yang seharusnya diuntungkan oleh adanya program MBG, begitu?
2: Ya, modus jual-beli titik ini sebetulnya sudah terdengar sejak tahun lalu, Mas. Artinya praktis sudah satu tahun, jadi ini bukan modus yang kita dengar hari ini sudah berulang kali dan masih saja terjadi. Dan kalau kita lihat lagi ya dari pendekatan kebijakannya, sebetulnya ini problemnya kan di pengadaannya, pemilihan dapurnya. Dan kalau kita lihat lagi pemilihan pengadaan pemilihan dapur SPPG ini kan tidak melewati proses tender layaknya pengadaan publik yang lain. Jadi ada pengecualian khusus untuk MBG ini. Jadi persoalannya sudah dimulai sejak awal desain kebijakan ini dilakukan, begitu, Mas. Jadi menurut saya selama kebijakan ini tidak didesain ulang, begitu ya, bagaimana pengadaannya, pemilihan SPPG-nya harus melewati standar pengadaan yang seharusnya. Kalau itu tidak dirubah, mungkin kita akan mendiskusikan masalah ini terus, Mas, begitu. Jadi itu kenapa ada ruang sebetulnya untuk pemerintah meninjau ulang kembali pengadaan SPPG ini. Ya harusnya disamakan saja dengan pengadaan layanan publik yang lain, harus skema tender dan lain-lain, begitu, Mas. Jadi ini yang harus dilakukan, karena titik-titik SPPG ini atau siapa yang melaksanakan MBG ini itu yang jauh lebih penting, Mas. Karena kalau seandainya yang melakukan penyaluran MBG ini benar, maka kualitas makanannya akan baik, begitu ya. Ini sekali tiga uang. Jadi keracunan itu terjadi kenapa? Ya karena pengelola dapurnya tidak benar begitu. Kenapa tidak benar? Karena proses pemilihan mereka tidak benar gitu. Kenapa proses pemilihannya tidak benar? Karena kebijakan ini dilakukan secara terburu-buru, ugal-ugalan, dan dilakukan ya lagi-lagi ya dengan proses yang sangat tidak ideal dan cenderung dipaksa.
0: Dilakukan, dijalankan dengan terburu-buru. Ini kita mengingatkan saja, KPK dan para pengamat ekonomi lain dari awal memang sudah mengingatkan kita bahwa kelembagaan BGN belum matang namun sudah disuntik dana ratusan triliun rupiah. Nah, secara teori tata kelola publik, mengapa memaksakan anggaran raksasa pada lembaga yang infrastrukturnya belum siap selalu berakhir dengan korupsi struktural seperti kasus SPPG fiktif ini? Kira-kira.
2: Iya, memang di satu sisi kita bisa membahasnya secara ekonomi ya, tetapi kadang ekonomi ini tidak bisa dipisahkan dari kata berikutnya yaitu politik. Dan kalau kita lihat dari kacamata ekonomi politik, memang ada transaksi luar biasa dalam program ini. Siapa yang melaksanakan SPPG itu, dan itu sudah dipublikasikan di banyak media massa ya, adalah orang yang terafiliasi dengan partai politik, dengan ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah. Jadi ada rent seeking yang terjadi karena memang ada alienasi dengan politik praktis. Pertanyaan publik adalah apakah ini disengaja atau tidak disengaja gitu. Dan kok saya khawatir bahwa ini cenderung disengaja, karena mustahil pemerintah itu pura-pura tidak tahu bahwa ini kemudian akan diambil oleh koalisi politik hingga di level daerah ya, dan ini yang dipertanyakan publik hari ini gitu. Jadi sejak awal mas, program ini ibarat gedung ya, ini gedungnya lantai pertamanya itu udah retak begitu, dan kemudian dipaksakan di lantai 2 dibangun lagi, lantai 3, lantai 4 dibangun lagi. Kalau itu terus dibangun, kita akan berhadapan dengan masalah yang sama, bangunannya akan runtuh. Semua uang akan hilang gitu, inefisiensi, korupsi. Itu kenapa orang waras menurut saya ya, kalau seandainya pengambil kebijakannya itu bijaksana, hentikan dulu pembangunannya gedung itu, periksa pondasinya, lalu perbaiki ulang. Jadi jangan dipaksakan begitu. Karena saya kira masyarakat juga sangat rasional. Masyarakat nggak akan menyalahkan kok kalau seandainya MBG ini dihentikan dulu. Coba kita lihat sekarang siapa yang marah ketika MBG dihentikan. Ternyata juga bukan penerimanya tetapi pengelola SPPG-nya yang marah gitu. Ini justru membuktikan bahwa sebetulnya masyarakat bisa memahami bahwa persoalan MBG ini rumit, dan karena rumit banyak praktek korupsi dan lain-lain, hentikan dulu saja dan kemudian diperbaiki ulang. Jadi jangan sampai karena mengejar target politik menuju 2029, mengejar target jumlah SPPG harus sekian jumlahnya, kemudian kita mengabaikan pondasi tata kelolanya, kemudian anggaran bocor. Lagi-lagi ya, ini program menggunakan uang rakyat, dan satu lagi saya ingin tekankan, jumlahnya ratusan triliun rupiah. Jadi tidak ada alasan terburu-buru harusnya ketika programnya ratusan triliun rupiah tapi tata kelolanya belum siap. Jadi lebih baik berhenti 3 atau 6 bulan, bangun lagi sistemnya yang lebih baik, daripada memaksakan program ini berjalan bertahun-tahun hingga 2029, tapi kebocoran ada di mana-mana, begitu. Ya. Jadi yang dibutuhkan sekarang, balik lagi ke meja diskusi di internal pemerintah, karena kami publik ini hanya bisa menyuarakan begitu ya. Dan yang dibutuhkan sekarang bukan ekspansi, yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengakui bahwa desain program ini bermasalah, lalu perbaiki secara menyeluruh. Jadi menyelamatkan program itu kan bukan berarti terus menjalankan program ini apapun yang terjadi gitu ya. Kadang cara baik menyelamatkan program MBG ini adalah menghentikannya sementara sebelum kerusakannya menjadi semakin besar. Nah, inilah yang disuarakan oleh masyarakat. Tidak hanya saya pribadi ya, tapi juga mahasiswa, ibu-ibu, akademisi. Saya kira masukannya sudah masif sekali. Ya. Dan pemerintah menurut saya harus mendengar telinga kiri dan telinga kanan masuk, dan kemudian diilhami dan diambil keputusan yang bijak begitu, Mas.
0: Oke, jadi sebenarnya bukan persoalan setuju atau tidak setuju MBG dilanjutkan atau dihentikan begitu, tapi harus dievaluasi dengan sangat baik. Ada baiknya untuk berhenti sejenak, kemudian melangkah lagi. Kita ingin tahu bagaimana skema digitalisasi rantai pasok atau supply chain tracking yang ideal secara ekonomi nih, Mas Media. Agar setiap rupiah dari 268 rupiah ini bisa dipastikan 100% sampai ke piring penerima manfaat MBG, bukan menguap di akun virtual SPPG fiktif begitu.
2: Kita sudah belajar banyak hal dari kesuksesan dan kegagalan banyak program bantuan sosial kita, Mas. Sebelumnya kalau diingat ada kartu prakerja, ada kartu-kartuan, sebelumnya bahkan ada BLT, ada banyak bantuan pupuk, minyak goreng, dan lain-lain. Dari semua bantuan sosial itu, prinsipnya sederhana. Yang pertama adalah bantuan sosial yang terbaik itu adalah bantuan sosial yang langsung diterima oleh penerimanya. Jadi mengurangi peran penyelenggara negara di situ. Ini juga yang menjadi catatan di banyak negara berkembang. Negara yang baik bantuan sosialnya adalah negara yang efisien program bantuan sosialnya. Jadi dari kantong Kementerian Keuangan, dari kantong negara, langsung dikirim ke penerima. Jadi tidak ada rentenya, tidak ada partai politik di sana, tidak ada kepala desa di sana, tidak ada politisi di sana. Jadi langsung diterima oleh penerima. Nah, dari semua itu ya, saya kira skema bantuan sosial seperti MBG ini akan jauh lebih efektif kalau dikirimkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Kemudian sekolah yang mengelola. Ini bukan berarti sekolah gurunya yang masak di dapur, enggak. Yeah. Tapi sekolah kemudian memilih siapa UMKM-nya, siapa yang kemudian bisa memasak untuk masyarakat kampung itu. Dan nanti akan dipilih orang-orang sekitar sekolah, pasti masyarakat sekitar, bukan rente-rente tadi. Nah, kalau sekolah dilibatkan, guru itu tahu kok kebutuhan anak muridnya. Kemudian libatkan juga komite sekolah. Komite sekolah itu adalah orang tua. Jadi semakin terdesentralisasi, itu akan jauh lebih tepat sasaran. Nah, sekarang itu kan nggak terjadi. Bayangkan, 1,5 tahun, 6 juta SPPG itu disubsidi oleh negara, bukan disubsidi ya, diberikan uang oleh negara 6 juta rupiah per hari. Meskipun katanya sekarang mau dihilangkan. Dan praktis hari ini yang mendapatkan subsidi paling banyak dari MBG ini adalah yayasan itu. Bahkan setengah dari jumlah bantuan sosial yang secara total sekitar 15.000 rupiah. Dan jangan lupa ya, yayasan ini entitas swasta. Yayasan ini entitas swasta, saya ulangi sekali lagi. Mereka bukan perwakilan pemerintah, mereka juga bukan penerima. Jadi ada pihak ketiga yang menikmati program bantuan sosial ini secara luar biasa. Dan ini yang tidak sesuai dengan nalar kebijakan sebetulnya. Nah, itu kenapa masih ada ruang memperbaiki kebijakan ini. Meskipun kami sudah suarakan sejak awal kebijakan ini dimulai. Dan menurut saya ini lagi-lagi adalah soal keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih baik. Okay. Begitu ya. Menyusun ulang program MBG ini untuk lebih tepat sasaran, karena jika tidak uang masyarakat ini akan hilang. Karena pada akhirnya sejarah itu nggak akan melihat berapa besar yang dibelanjakan oleh seorang pemimpin. Sejarah itu nggak akan melihat pidato pemimpin yang menggebu-gebu memberikan makan uang rakyat. Sejarah itu hanya akan melihat apakah uang APBN dari pajak rakyat itu betul-betul sampai ke kepentingan rakyat. Okay. Jangan sampai nanti 2040, 2050 anak cucu kita akan bercerita soal MBG yang dikorupsi massal di tahun 2026 hingga 2029. Ya, harapannya nanti anak cucu kita akan cerita, dulu pernah ada program MBG, pernah ada kesalahan di awal programnya, lalu pemimpinnya berani memperbaiki program itu, dan kemudian APBN bisa diselamatkan. Jadi saya kira pemerintah harus berani sekarang mengambil keputusan sulit dan pahit sekalipun, sepanjang itu kemudian bisa melindungi fiskal kita dan menghentikan korupsi yang luar biasa ini. Okay. Jadi saya kira keberanian itu yang ditunggu oleh publik hari ini. Jadi bukan mempertahankan kebijakan yang salah, tapi mengoreksi arah kebijakan kita ketika kita semua sudah tahu sebetulnya bahwa kita sedang berjalan ke jalan yang keliru. Begitu, Mas, saya kira mudah-mudahan bisa menambah perspektif malam ini untuk
0: publik. Dari awal memang program MBG ini tujuannya mulia ya, menyelamatkan generasi muda, anak-anak bangsa di depan supaya terlepas, terbebas dari kekurangan gizi atau stunting istilahnya. Tapi kalau melihat ada SPPG fiktif yang diduga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, baru satu daerah saja. Terus kemudian kita mengingat bahwa berapa sih dapur SPPG yang tersebar di Indonesia, begitu lebih banyak atau mayoritas di Pulau Jawa. Sementara yang banyak stunting di Papua misalnya. Apa rekomendasi Anda bersama teman-teman? Kebijakan konkret apa yang Anda rekomendasikan untuk Badan Gizi Nasional agar program ini tidak sekadar menjadi mesin perputaran uang haram bagi maklar proyek, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi real? Karena dari awal dibangun seperti itu, menyehatkan generasi muda dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

0: kegiatan.
1: Iya, saya ingin sampaikan dari hati ke hati ya untuk orang tua yang saat ini membutuhkan bantuan seperti MBG. Saya paham sekali, makan gratis apalagi dari pemerintah itu jauh lebih baik daripada tidak makan sama sekali. Jadi yang didiskusikan hari ini adalah bukan untuk menolak bantuan sosial. Yang kita harapkan, yang kita terus suarakan hari ini adalah agar bantuan sosial ini tepat sasaran dan bahkan jumlahnya secara nominal itu harus lebih besar begitu.
0: Okay.
1: Jadi anggaran untuk setiap anak itu kan 15.000 ya per hari. Tapi yang sampai ke anak itu kan jauh di bawah itu, nilai valuasi makanannya hanya sekitar Rp8.000. Jadi ada inefisiensi anggaran yang sangat besar sebetulnya begitu. Nah, untuk mengatasi ini adalah yang kami selalu ulang dan ulang ya, redesign kebijakan ini. Jadi kebijakan ini harus tepat sasaran, kalau bisa hanya diberikan kepada yang memang betul membutuhkan sehingga terjadi penghematan. Dan kedua, dapur-dapur itu dikelola oleh komunitas, dikelola secara koordinatif ya oleh kepala sekolah atau sekolah. Ini akan jauh lebih baik ketimbang terdistribusi di titik-titik di vendor-vendor besar yang cenderung akan tidak tepat sasaran atau inefisiensinya besar sekali. Makanya yang kami dorong mas sebetulnya adalah soal who-nya, siapa pelaksananya. Ketika pelaksananya itu benar begitu ya, betul-betul memang didesain untuk program makan bergizi gratis, maka saya yakin pelaksanaan MBG ini akan juga tepat sasaran dan jauh lebih baik begitu mas. Jadi apapun yang dilakukan sekarang, mau diaudit, mau dilakukan digitalisasi, sepanjang siapanya tidak diubah, sepanjang yang punya konflik kepentingan terhadap MBG ini, pemilik dapur yang punya konflik kepentingan terhadap MBG ini tidak diganti, tidak diubah, maka saya kira kita nggak akan kemana-mana. Ini sama seperti mau diawasi gimana pun, sama seperti naruh CCTV di kandang ayam.
0: Baik.
1: Kita nyari siapa pencurinya, tetapi sebetulnya pencurinya adalah yang punya kandang ayam itu sendiri. Nah ini kan nggak bisa. Jadi yang hook-nya yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Begitu mas.
0: Right man in the right place. Semoga dalam kepemimpinan BGN tahun ini program MBG berjalan dengan lancar tanpa ada lagi masalah konflik begitu. Terima kasih banyak Mas Medi atas waktu Anda bergabung bersama kami malam ini. Sehat selalu. Selamat malam Mas.
1: Terima kasih Mas.
0: Presiden RI Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan segera swasembada energi termasuk tak lagi mengimpor solar setelah peluncuran biodiesel B50 dalam waktu dekat. B50 solar sendiri merupakan pencampuran 50% bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam solar. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo pada Rabu. Prabowo menyinggung Indonesia perlu menyiapkan energi alternatif terutama di tengah penutupan Selat Hormuz yang menyebabkan krisis pasokan energi dunia. Prabowo menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada energi dalam 3 hingga 4 tahun ke depan sehingga tak perlu lagi mengimpor apapun untuk kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri.
2: Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri, kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara.
0: Nasib pilu dialami seorang atlet putri berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski mengantongi 2 medali Porprov Jawa Timur tahun 2025, ia gagal diterima di sekolah menengah atas negeri melalui jalur prestasi non-akademik.
3: Tahun ajaran baru menjadi harapan besar bagi para lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Namun, harapan itu tidak berjalan mulus bagi Najwa Putri Ayu Pranita, atlet dayung berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo ini merupakan peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan. Dengan bekal prestasi tersebut, Najwa mendaftar ke SMA Negeri 4 Kota Probolinggo melalui jalur prestasi non-akademik. Namun, saat pengumuman hasil seleksi, Najwa dinyatakan tidak lolos. Padahal, ia meyakini prestasi yang dimilikinya menjadi modal kuat untuk bersaing masuk sekolah negeri. Permasalahan ini kemudian menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo pada Rabu siang. Dalam rapat terungkap terdapat kesalahan administrasi saat proses pendaftaran online. Salah satu dokumen persyaratan yang harusnya diunggah tidak masuk ke dalam sistem sehingga berdampak pada hasil seleksi.
4: Dapat 2 medali perunggu.
5: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
4: Ditolak.
5: Alasannya?
4: Alasannya kurang tahu.
5: Itu by sistem atau gimana katanya?
4: Dari sistem.
6: Pakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
7: Tidak ada, sudah selesai.
6: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai,
7: sudah,
6: Pak? Tidak ada gunanya. Tidak dipakai.
7: Dipakai nilai apa, Pak?
8: Nilai rapor semester 1 sampai 5.
3: Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyayangkan kejadian tersebut. Ia menilai siswa berprestasi seperti Najwa seharusnya mendapat pendampingan yang memadai agar tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena kendala teknis.
9: Yang begini ini sekolah, tapi memang di sistem tidak ada, ini evaluasi sebenarnya. Jadi sekolah mestinya menyampaikan ketika ada kekurangan dokumen sampai dengan batas waktu kapan terakhir, sehingga anak juga tahu. Lah ini tidak ada, forum untuk itu tidak ada.
3: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat pentingnya ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena satu kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sekolah swasta gratis untuk menampung calon siswa yang tidak lolos dalam seleksi sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Ribuan sekolah swasta di Jawa Barat sudah menjalin kesepakatan dengan Pemprov Jabar melalui program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK.
10: Mengantisipasi lebih dari 70 ribu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program sekolah swasta gratis. Pemprov Jabar sudah menjalin kerjasama dengan 1.015 sekolah swasta di seluruh Jawa Barat.
11: Nanti mereka itu disalurkan ke sekolah swasta yang sudah ada MOU dengan pemerintah provinsi yang dia mendapat beasiswa, yaitu nanti ada uang pangkal sekolahnya dan uang bulanannya. Tapi nilainya disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah.
10: SMK Genius Bandung menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk Pemprov Jabar dalam program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK ini. Sekolah menyatakan siap menampung calon murid yang tidak lolos ke sekolah negeri. SMK Genius Bandung menyiapkan kuota hingga 180 siswa dengan peminatan jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, serta manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sejauh ini, sudah ada sekitar 20 siswa yang mendaftar ke SMK Genius melalui jalur SSK ini.
12: Kerjasama dari pemerintah itu adalah berupa bantuan

0: verifikasi faktual ke lapangan, dilihat berdasarkan kesiapan, dilihat kesiapan sarana prasarananya, kemudian jumlah rombongan kelasnya, kesiapan gurunya, kesiapan-kesiapan yang menunjang layanan standar nasional pendidikan. Nah, alhamdulillah berdasarkan hasil dari proses verifikasi faktual tersebut, SMA Nasional terpilih menjadi sekolah swasta kerjasama untuk yang gelombang pertama.
1: Program sekolah swasta kerjasama yang menggratiskan biaya pendidikan siswa ini dinilai sangat membantu. Para orang tua tidak lagi khawatir setelah anak-anak mereka tidak lolos penerimaan di sekolah-sekolah negeri.
2: Sangat membantu banget. Makanya saya berterima kasih banyak diterima di sini ya, walaupun sekarang lagi tes gitu ya untuk tes dasar awal gitu kan, kompetitif gitu. Ya saya sangat berterima kasih banyak lah gitu. Jadi yang tadinya tidak diterima di negeri, jadi saya nggak terlalu putus asa banget kayak kemarin.
1: Para orang tua masih menyayangkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai program ini. Mereka kurang mendapat informasi tentang sekolah swasta mana saja yang menerima siswa jalur SSK dan tata cara pelaksanaannya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Kita ke informasi lain, perempuan memegang peranan penting pada sektor pariwisata di Indonesia. Selain motor penggerak ekonomi restoratif, perempuan juga berperan menjaga budaya dan melestarikan alam sekitar.
4: Perempuan memegang peranan penting pada sektor pariwisata di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Nilu Enik Ermawati atau Nilu Puspa pada diskusi ekonomi restoratif di Tugu Kunsring Palace Menteng Jakarta Pusat Rabu 24 Juni. Nilu membeberkan data UN Turisme bahwa pada 2024 pekerja pariwisata di negara-negara Asia Pasifik didominasi oleh perempuan. Perbandingannya mencapai 53% lebih banyak daripada laki-laki. Selain di bidang UMKM, perempuan juga menjaga budaya, melestarikan alam, serta menjadi jantung dari desa wisata yang selama ini menarik banyak perhatian wisatawan internasional. Menurut Nilu, di banyak tangan perempuan, pariwisata ekstraktif yang merusak bisa diubah menjadi pariwisata restoratif yang berkelanjutan.
5: Untuk menguatkan dan menggali kembali apa sih kekayaan gastronomi Indonesia yang kita miliki yang sebenarnya punya daya tarik luar biasa dan bisa kita level up mereka begitu, dan ini terus kita dorong sampai dengan sekarang banyak sekali desa-desa wisata, paket wisata dan sebagainya yang dimiliki oleh pengusaha pariwisata itu yang menjual paket gastronomi gitu. Jadi semua kekayaan yang kita miliki itu punya daya tarik wisata yang luar biasa. Wastra misalnya, orang datang ke satu destinasi pasti ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi khas dari tempat tersebut.
4: Namun demikian, peran perempuan sering dikesampingkan. Alih-alih dijadikan subjek, perempuan justru kerap kali dijadikan objek pariwisata. Ketimpangan relasi itu yang membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA turun ke daerah-daerah untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan pelaku ekonomi restoratif. Kementerian PPPA berusaha memberikan akses ruang bagi perempuan untuk berkarya melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi donor, atau lintas kementerian. Termasuk juga perbaikan data agar bantuan atau program pendampingan bisa tepat sasaran diterima perempuan pelaku ekonomi restoratif di desa-desa.
6: Kita memastikan bagaimana desa itu punya layanan yang berperspektif. Pemilahan datanya sampai data terpilahnya itu juga harus ada, Pak. Jadi sampai perempuan sebagai pekerja, atau data inklusifnya, data anaknya, data kaum rentan. Karena berbasis data desa inilah dan memastikan layanan yang langsung terimplementasi nomenklaturnya kepada perempuan, layanan utama kepada perempuan, anak, dan kaum rentan, ini juga astacita Pak Presiden yang keempat sebenarnya.
4: Selain bantuan dan pendampingan, menurut Guru Besar Universitas Satya Wacana, Daniel Daud Kameo, para perempuan pelaku ekonomi restoratif juga butuh membentuk lembaga ekonomi. Hal tersebut agar mereka mendapatkan keuntungan yang berkeadilan atas usahanya dan bisa menghidupi keluarga.
7: Menurut saya salah satu aspek yang harus kita siapkan adalah kelembagaan ekonominya. Ini ibu-ibu ini, mama ini nanti akhirnya membangun satu kekuatan.

0: dalam kelembagaan misalnya koperasi atau PT atau CV atau apapun itu namanya, tapi kalau kelembagaannya tidak kuat, maka bisa-bisa dia digilas atau dipinggirkan oleh kekuatan-kekuatan yang sekarang ini sudah hidup.
1: Peran perempuan pelaku ekonomi restoratif di sektor pariwisata berhasil membawa 4 desa wisata di Indonesia meraih pengakuan dan penghargaan internasional, yaitu Desa Wisata Pemuteran dan Jatiluwi di Bali, serta Desa Wisata Wukirsari dan Nglanggeran di Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dikeluhkan warga di 13 desa di Klaten, Jawa Tengah. Tetap di Prime News dengan informasinya.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Kejuaraan Nasional Judo Kasat Cup ke-16 resmi dibuka dengan seremoni pemukulan gong di Gor Kartika Asrama Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong Depok Kamis petang. Pada kategori umum, kejuaraan ini diikuti sebanyak 606 peserta dari 26 pengurus provinsi seluruh Indonesia. Rinciannya, 570 peserta turun di nomor siai dan 36 peserta atau 16 pasang mengikuti nomor kata. Berdasarkan kelompok usia, kategori senior diikuti 249 peserta, junior 166 peserta, dan kadet sebanyak 155 peserta. Sementara itu pada kategori TNI Polri, kejuaraan ini diikuti 186 peserta. Selain sebagai ajang pembinaan bagi atlet judo nasional maupun prajurit TNI Polri, ajang ini juga menjadi bagian dari pengumpulan poin menuju PON 2027 di Nusa Tenggara Barat.
4: Untuk pelaksanaan kegiatannya terdiri dari selama 4 hari, dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026.
5: Ini kesatuan ini di seluruh Indonesia apa gimana?
4: Keseluruhan dari 56 kesatuan ini seluruh dari Indonesia, TNI dan Polri, dari berbagai kesatuan.
5: Termasuk yang umumnya juga berarti dari se-Indonesia, Pak?
4: Untuk umum juga sama, dari 26 Pemprov seluruh Indonesia.
6: Bagian dari kalender PBPJSI dan merupakan poin untuk PON nanti di NTB ya, tahun depan. Jadi oleh sebab itu makanya banyak sekali dari Pemprov-Pemprov yang berpartisipasi, mengingat karena ada poin PON.
2: Memasuki masa libur sekolah, banyak keluarga mulai berburu destinasi wisata untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak. Bagi Anda yang ingin mencari wahana hiburan seru, namun bebas dari kekhawatiran cuaca panas ataupun hujan, taman hiburan indoor atau dalam ruangan bisa menjadi pilihan tepat. Salah satunya adalah Trans Studio Cibubur yang dipadati pengunjung di momen libur sekolah.
7: Momen libur panjang sekolah telah tiba. Inilah saat yang paling ditunggu oleh anak-anak untuk melepas penat setelah ujian dan terima rapor. Salah satu destinasi favorit keluarga di kawasan Jabodetabek adalah Trans Studio Cibubur. Mengusung konsep taman bermain indoor yang terhubung langsung dengan hotel dan mall, Trans Studio Cibubur menawarkan beragam wahana interaktif. Antrean wahana di Trans Studio Cibubur juga terus mengular sejak dibuka mulai jam 11 pagi. Mulai dari yang ramah anak hingga yang menguji adrenalin. Bagi Anda, pecinta tantangan, wahana Formula Kart akan mengajak pengunjung merasakan pengalaman balap melewati berbagai tikungan tajam.
8: Dari Tangerang kita menuju ke Cibubur untuk main ke Trans Studio.
9: Ibu, di Trans Studio Cibubur ini wahana apa aja sih yang dicari, Bu?
8: Kebetulan memang kami belum pernah kesini ya, cuman udah searching-searching sih katanya lebih seru ya, kayak go-kartnya gitu, terus ada Jurassic Park-nya juga ya, terus ada alien coaster-nya. Ya kita mau cobalah semua wahana nanti kalau cukup waktunya.
7: Selain wahana bermain, Trans Studio Cibubur juga memberikan

0: pertunjukan spesial selama masa liburan. Lonjakan pengunjung di momen libur sekolah juga mulai terasa menuju akhir pekan dengan peningkatan mencapai lebih dari 1.000 pengunjung per hari.
1: Dan untuk penawarannya sendiri, kita saat ini tuh ada beberapa penawaran spesial di paket promo spesial, namanya promo Schooliday. Ada yang pertama paket single, itu untuk single sendiri kita harganya di Rp168.000. Dan juga untuk paket Schooliday berdua itu kita harga Rp318.000. Nah untuk yang single ini sendiri, pastinya kita dari harga Rp168.000 itu dari harga normal Rp325.000. Sedangkan kalau misalnya yang paket berdua Rp300.000 itu kita udah dapat 2 tiket dari harga Rp650.000, which is itu harganya pasti lebih murah dan jauh lebih affordable ya, karena hemat 50% gitu, udah dapat 2 tiket untuk bisa main sepuasnya.
0: Jadi, sudahkah Anda menentukan destinasi untuk berwisata di momen libur sekolah anak? Bagi Anda warga Jabodetabek, Trans Studio Cibubur bisa menjadi alternatif liburan yang seru, aman, dan tentunya mengukir kenangan manis bersama keluarga.
2: Ya, selain wahana-wahana yang menantang dan penuh adrenalin, kalau saya pilih wahana yang chill aja di Snow Playground. Ini jadi tempat yang cocok banget buat Anda menghabiskan momen libur sekolah bersama keluarga. Bintang Watan, Muhammad Wahyudi, Depok, Jawa Barat.
3: Korban tewas akibat gempa kembar di Venezuela diprediksi bisa mencapai ribuan jiwa. Negara bagian La Guaira diketahui menjadi wilayah paling hancur, sementara operasi penyelamatan kini tengah berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban di bawah reruntuhan.
4: Video amatir yang memperlihatkan detik-detik gempa bermagnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang sejumlah wilayah di Venezuela ini viral. Termasuk video yang direkam oleh mantan anggota parlemen Wilmer Azuahe ketika gempa terjadi, ia sedang berada di Bandara Simon Bolivar di Maiquetia. Seluruh orang di dalam bandara panik karena bandara itu seperti akan runtuh karena gempa. Dan memang banyak bangunan yang hancur akibat gempa kembar itu. Proses evakuasi terus dilakukan dan Presiden Venezuela juga telah menyatakan keadaan darurat. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang kemudian diikuti gempa susulan berkekuatan 7,5 hanya 1 menit kemudian itu terjadi pada Rabu sore waktu setempat. Menurut survei geologi Amerika Serikat USGS, pusat gempa berada sekitar 27 km sebelah barat kota Moron yang berada di pesisir Karibia atau sekitar 167 km dari ibu kota Caracas. Hingga kini gempa susulan terus terjadi, sebuah kondisi yang membuat warga semakin trauma dan menghambat proses evakuasi korban. Hingga Rabu malam, jumlah korban tewas telah mencapai 32 orang dan lebih dari 700 orang terluka. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah mengingat masifnya kerusakan dan proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Bahkan prediksi USGS, jumlah korban tewas bisa mencapai 100 ribu jiwa. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyatakan di antara daerah yang terdampak gempa, negara bagian La Guaira adalah wilayah yang paling parah mengalami kerusakan.
5: Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas. Que Dios nos permita salvar. Igualmente, quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y a aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras.
4: Selain Caracas dan La Guaira, wilayah yang terdampak gempa adalah Baruta, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcon, dan Miranda. Presiden Rodriguez juga menyatakan telah meminta bantuan dari negara lain dan saat ini mereka tengah menunggu kedatangan pasukan penyelamat dan bantuan dari Amerika Serikat, Republik Dominika, El Salvador, Qatar, China, dan sejumlah negara lainnya.
3: Kebakaran disertai dugaan ledakan melanda salah satu gedung tertinggi di Madrid. Asap pekat membumbung dari lantai 25 dan memicu evakuasi besar-besaran. Longsor menghantam kompleks gudang di Honduras pada Selasa. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi setelah sebagian lereng Bukit Ambar

0: plus dan menghantam fasilitas industri yang ada di bawahnya.
1: Kebakaran menggegerkan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol, Torre Moef, di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid, Selasa sore waktu setempat. Menurut otoritas, kebakaran berawal dari ruang pemeliharaan teknis dan kelistrikan di lantai 25. Sebelum api terdeteksi, warga sempat melaporkan terdengarnya suara ledakan. Asap kemudian menyebar cepat hingga menciptakan kepulan asap besar yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Beruntung, tim pemadam berhasil mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke lantai lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini. Namun dua orang dikabarkan mendapatkan perawatan medis setelah menghirup asap. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diduga terperangkap setelah longsor menghantam kompleks gudang di Tegucigalpa, Honduras pada Selasa. Rekaman video menunjukkan petugas menyisir tumpukan puing dibantu anjing pelacak untuk menemukan tanda-tanda korban yang masih terjebak. Insiden terjadi saat sebagian lereng bukit amblas dan menghantam fasilitas industri yang berada di bawahnya. Material tanah dan batu dalam jumlah besar menerjang bangunan gudang, menyebabkan kerusakan struktural parah. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Operasi penyelamatan dilakukan dengan hati-hati karena di dalam gudang terdapat berbagai bahan yang mudah terbakar. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, sementara otoritas tempat belum menyampaikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.
0: Usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

tanah airku Indonesia, negeri elok.

0: Suasana malam di sebuah warung angkringan berubah mencekam. Satu wanita pemilik angkringan dianiaya dan dibakar hidup-hidup oleh mantan kekasihnya. Sebelumnya pelaku SR terekam kamera CCTV berjalan menuju warung angkringan korban sambil membawa balok kayu dan jerigen bensin. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung memukul korban yang saat itu tengah menata dagangan. Pelaku juga menyiram bensin ke tubuh korban, lalu membakar korban hidup-hidup. Peristiwa tragis itu terjadi di Desa Karangmulia, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Sabtu sore, 13 Juni lalu. Korban SI, 28 tahun, sempat dirawat intensif selama 9 hari di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun, namun berujung meninggal dunia. Sementara tersangka berhasil dibekuk polisi di wilayah Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat 19 Juni atau 6 hari pasca kejadian. Dalam rilis Rabu siang, polisi mengungkap korban dan tersangka sempat menjalin hubungan selama 7 bulan. Namun korban memutus tali cintanya. Pelaku yang masih menyimpan cinta lalu terbakar cemburu saat melihat korban berboncengan motor dengan seorang pria yang diduga pacar baru korban.
1: Cemburu buta itu aja.
2: Cemburu?
1: Iya.
2: Emang korban dekat sama orang lain?
1: Ya begitu.
2: Kayak gitu ya.
0: Kini, SR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi, minimal 15 tahun. Di Jawa Barat, warga Jalan Sejahtera Kampung Cikareo, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Rabu dini hari digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria dalam kondisi mengenaskan di samping sebuah minimarket. Korban yang diketahui bernama Ende Nurjaya, berusia 47 tahun, seorang petugas jaga malam proyek gudang di wilayah setempat. Dari hasil otopsi, tim forensik RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi menemukan sejumlah luka fatal akibat kekerasan benda tajam maupun benda tumpul di kepala dan leher korban. Korban diperkirakan sudah meninggal sekitar 8 hingga 12 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan memburu dalang di balik tewasnya buruh harian lepas ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Oh, penganiayaan lagi. Kasus di Kalimantan Tengah tadi jadi bukti cemburu buta membawa petaka. Bang SR, Bang SR lain kali kalau cemburu sadar posisi dong. Anda kan mantan kekasih, move on lah. Iya nggak, pemirsa? Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Mayat wanita tanpa identitas yang ditemukan di kamar sebuah hotel di Jalan Stasiun Kota Sukabumi terbukti korban kekerasan. Dan dari Sidoarjo, Jawa Timur, warga dan petugas Bandara Juanda digegerkan penemuan jenazah perempuan di dalam mobil.
4: Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan dalam posisi tengkurap di atas tempat tidur di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Jalan Stasiun, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa diketahui pertama kali oleh pegawai hotel Selasa siang. Petugas curiga karena korban belum melakukan proses check out. Saat pintu diketuk, tidak ada respons dari dalam kamar sehingga petugas terpaksa membuka pintu menggunakan kunci cadangan hingga akhirnya petugas terkejut saat menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban berinisial R dengan usia 53 tahun. Dari hasil otopsi tim medis ditemukan adanya indikasi kekerasan pada bagian leher korban. Belum diketahui apakah korban menginap seorang diri atau ada pihak lain yang bersama korban sebelum kejadian naas terjadi. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bunut, jenazah korban dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan. Warga dan petugas Bandara Juanda digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Jenazah ditemukan setelah muncul bau menyengat dari dalam kendaraan yang sudah terparkir sejak Sabtu 20 Juni 2026. Untuk mengevakuasi korban, tim SAR Surabaya mengerahkan satu tim rescue. Petugas menemukan jenazah korban berada di kursi penumpang bagian depan dan melakukan evakuasi dengan hati-hati. Dari hasil identifikasi awal, korban diketahui bernama Ruli Yunis Tiawati, 50 tahun, warga Melajah, Bangkalan, Madura. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk mengungkap secara pasti kronologi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ada-ada saja akal-akalan pencuri di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Agar tidak terlihat wajahnya saat beraksi, para pelaku sengaja menutupi kepalanya menggunakan payung. Adapun di Surabaya, terpergok mencuri motor dan terjebak di jalan buntu, pelaku nekat kabur meninggalkan motor curian dan motornya sendiri.
5: Beragam cara dilakukan oleh komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang meresahkan warga di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dalam rekaman CCTV, para pelaku merusak gembok rolling door menggunakan alat motong besi. Agar tak terlihat, para pelaku sengaja menggunakan payung untuk menutupi identitasnya. Pada 17 Juni 2026, 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara 4 lainnya masih berstatus buronan atau DPO. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan 30 aksi lainnya belum dilaporkan dan sebagian sempat viral di media sosial. Saat ini para pelaku telah ditahan di Polsek Pulau Panggung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Beginilah rekaman kamera CCTV aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Jalan Ampel Mahfur, Surabaya. Nampak dua orang pelaku berhasil membawa kabur motor warga yang terparkir di depan rumah. Naas saat akan membawa kabur motor curian, aksi pelaku dipergoki warga usai sholat subuh di masjid. Keduanya pun berusaha melarikan diri, namun terpojok di jalan buntu. Merasa terdesak, pelaku memilih meninggalkan motornya dan motor curian serta nekat memanjat gerbang yang dipasangi kawat berduri. Menurut saksi mata, aksi pencurian motor ini berawal dari warga yang sholat subuh yang lupa mengunci pintu gerbang depan. Untuk motor, pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian telah diamankan oleh Polsek Semampir, Surabaya. Aksi komplotan spesialis ganjal ATM terekam kamera CCTV saat beraksi di sebuah mesin ATM di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan beberapa hari lalu. Aksi pelaku terbongkar saat korban Ibrahim mengambil uang. Tiba-tiba macet karena sebelumnya telah diganjal oleh pelaku menggunakan tusuk gigi. Dua tersangka berinisial H dan KF langsung mendekat dan berpura-pura memberikan bantuan untuk meminta korban menekan tombol memasukkan PIN. Naas, di saat bersamaan, tim unit reaksi cepat Jakatingkir Polres Lamongan sedang berpatroli. Melihat gestur mencurigakan, petugas langsung meringkus kelima pelaku di tempat secara tanpa perlawanan. Kini kelima pelaku harus meringkuk di sel tahanan Polres Lamongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, diduga telah mencabuli bocah tetangganya sendiri. Pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dikepung warga di rumahnya. Di lain tempat, polisi menangkap pria di Pangkal Pinang usaha nekat membobol rumah milik warga. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
6: Lagi.
5: Polisi meringkus TJ usai melakukan aksi pencurian di Kecamatan Taman Sari, Pangkal Pinang pada Sabtu malam. Modus pelaku sengaja mencari rumah kosong yang ditinggal pemilik saat keluar bekerja dengan membobol pintu rumah. Peristiwa pencurian diketahui korban saat pulang dan mendapati pintu depan dalam kondisi rusak. Adapun barang-barang yang digasak pelaku, satu unit sepeda motor serta tabung gas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan barang curian digunakan pelaku untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Diketahui pelaku merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus pencurian dengan modus yang serupa. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan penjara hingga 7 tahun penjara.
6: Dua lagi.
5: Video amatir merekam detik-detik penangkapan dua pelaku curanmor di jalur Pantura Subuh, Situbondo, Jawa Timur. Kedua pelaku yang diketahui merupakan kakak beradik. Mereka ditangkap polisi lantaran diduga baru saja mencuri sepeda motor di kompleks wisata Pasir Putih, Bungatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan motor curian dan sejumlah kunci T. Aksi mereka berhasil terungkap karena kepergok pemilik motor. Keduanya langsung melarikan diri ke arah Surabaya. Korban pun langsung menghubungi Kringserse dan dalam 15 menit, kedua pelaku berhasil dibekuk di luar pintu tol Subo. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Situbondo. Di depan penyidik, keduanya mengaku sudah berkali-kali mencuri motor di wilayah Situbondo dan Probolinggo. Ratusan orang warga langsung mengepung rumah seorang pemuda JU, terduga pelaku cabul terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangganya di sekitar Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan JU yang diketahui tengah terkepung dan tak bisa melarikan diri di dalam rumahnya. Saat pemuda itu akan dievakuasi, warga yang sudah kesal dan emosi terhadap terduga pelaku cabul ini kemudian langsung melampiaskan amarahnya. Beruntung, polisi sigap berhasil membawanya ke Polrestabes Makassar. Pihak kepolisian kini masih menyelidiki terkait kasus dugaan pencabulan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Polisi berhasil menggagalkan peredaran 1,6 kg sabu serta ribuan pil ekstasi dari sebuah kosan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sementara di Jakarta Timur tergiur upah Rp500.000, dua pemuda nekat menyelundupkan narkoba ke Lapas Cipinang di dalam masakan cumi balado.

Ada saja akal-akalan tersangka K dan rekannya RP agar bisa menyelundupkan paket sabu ke dalam lapas narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur, Kamis pagi. Keduanya nekat menyembunyikan 12 paket sabu di dalam makanan cumi balado yang mereka antar saat jam besuk. Namun apa daya, akal bulus pelaku ternyata terendus petugas lapas. Tidak lagi bisa berkilah, kedua tersangka akhirnya mengaku nekat menyelundupkan paket sabu gara-gara tergiur upah Rp500.000. Dari penyelidikan sementara, sabu diduga berasal dari jaringan pengedar narkoba di wilayah Jakarta Utara. Jaringan ini menggunakan modus titipan melalui kurir untuk diedarkan di dalam lapas. Tersangka K dan RP ditahan di Mapolres Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Opsional Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir menggagalkan peredaran narkotika dari sebuah kos di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Senin 15 Juni lalu. Petugas menangkap seorang pria berinisial RA beserta 80 butir ekstasi. Dari rumah orang tua tersangka di Jalan RA Kartini, polisi kembali menemukan hampir 1,7 kg sabu serta ribuan pil ekstasi yang disembunyikan di kaleng biskuit dan tas ransel. Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga positif mengonsumsi metamfetamin. Atas perbuatan

0: Kotanya, RA dijerat undang-undang narkotika dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang perawat yang menjadi korban penusukan pasien di Kota Tangerang masih menjalani perawatan intensif. Polisi menyebut pelaku mengalami gangguan kejiwaan skizofrenia sehingga tidak dapat diproses secara pidana.
2: Suara teriakan minta tolong memecah kesunyian siang dan memicu kepanikan di sebuah klinik gigi di Jalan Raya Regency, Kota Tangerang pada Sabtu. Suara tersebut berasal dari teriakan seorang perawat yang menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Pelaku penganiayaan sebelumnya sempat terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Diketahui pelaku berinisial MA akhirnya berhasil ditangkap warga lalu diserahkan ke pihak kepolisian. Sementara korban, seorang perawat bernama Vero, tak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah akibat luka tusukan pada bagian tubuhnya. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan. Hasil pemeriksaan kepolisian menunjukkan pelaku MA mengidap skizofrenia. Kondisi kejiwaan pelaku dipastikan setelah menjalani pemeriksaan medis dan tes kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk motif, polisi menyatakan tidak menemukan motif khusus dalam aksi penusukan tersebut. Pelaku dan korban diketahui tidak memiliki hubungan atau saling mengenal sebelum kejadian.
3: Untuk membuktikan itu, kami juga membawa pelaku ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri untuk dilakukan tes kejiwaan. Ternyata hasilnya benar, pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Bahwa keberadaan pelaku saat ini ada di rumah sakit jiwa di Grogol, Jakarta Barat.
2: Polisi menegaskan penanganan terhadap pelaku difokuskan pada proses perawatan dan pemulihan kejiwaan sesuai rekomendasi tim medis. Sementara korban masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Dudi Wahyudi, Tangerang, Banten.
1: Meski masih dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi Yuvita Trirezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis mantan kekasihnya, kini berangsur membaik. Ia sudah bisa bicara dan mengaku bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap. Sementara itu, ayah kandung pelaku juga mengaku pernah dipukul sang anak saat bekerja.
4: Sudah kita amankan atas nama siapa? Taufik.
5: Kasus aksi biadab Taufik Hidayat yang selama 3 tahun telah menyekap dan menganiaya kekasihnya, Yuvita Trirezeki, masih terus bergulir. Meski masih dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi Yuvita kini berangsur membaik. Ia sudah bisa bicara dan mengaku bersyukur Taufik sudah ditangkap.
6: Lagi senang lagi, saya lagi bahagia lagi, dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Saya doain dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
5: Sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi, ayah kandung Taufik bercerita, dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah, ingin makan tapi tak ada lauknya.
7: Ma, dipukul kepala.
8: Bapak pernah dipukul?
7: Dengan kayu.
8: Astagfirullahaladzim. Ketika?
7: Waktu itu, abis itu nuju macul di Serang.
8: Lagi macul di
7: rumah, nuju nganggur dia.
8: Dia lagi nganggur.
7: Belum makan, gak ada ikannya.
5: Aksi biadab Taufik Hidayat sontak menuai kecaman keras dari warga Kota Bandung. Perbuatan pria berusia 30 tahun yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun dinilai sangat sadis dan di luar nalar.
9: Jadi menurut saya itu dari penyiksaan dan pesekapan itu hukuman yang pas. Menurut saya itu bisa setidaknya 15 tahun atau enggak seumur hidup.
10: Lihat dari kondisi korban itu setelah dilakukan penyekapan dan luka berat itu harusnya hukumannya 9 tahun. Tapi menurut saya sebaiknya kok pelaku dihukum seberat-beratnya seperti 10 tahun atau seumur hidup.
5: Sebelumnya Yuvita Trirezeki disekap dan dianiaya pelaku selama 3 tahun di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Perempuan berusia 29 tahun asal desa Celegong, Kecamatan Ranca Ekek itu mengalami luka serius di kepala dan wajahnya akibat dianiaya kekasihnya Taufik Hidayat. Pelaku telah dibekuk Selasa malam di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus dugaan perampokan disertai penganiayaan yang sebelumnya dilaporkan terjadi di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ternyata palsu. Melalui metode scientific investigation, terbongkar peristiwa tersebut adalah percobaan pembunuhan yang dilakukan wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi. Dan berikut segmen ulas kasus.

0: Tidak ada kawanan perampok. Tidak pula ada emas 500 gram yang hilang. Insiden berdarah di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juni lalu, dipastikan adalah percobaan pembunuhan. Sang dalang adalah T, wanita yang awalnya berpura-pura menjadi korban penyekapan dan saksi mata ini ternyata adalah pelaku utama yang menyiksa MHA, seorang pria yang tak lain rekan kerjanya sendiri di sebuah perusahaan IT hingga bersimbah darah. Cerita tentang dua perampok misterius hanyalah alibi palsu yang dikarang T untuk mengecoh kepolisian. Awalnya, T yang melapor mengaku melihat dua pelaku masuk melalui rooftop rumah di kawasan Menteng tersebut. Menurut keterangannya, kedua pelaku menyekap korban MHA dan membawa kabur emas batangan serta perhiasan emas sebanyak 500 gram. Namun, setelah diselidiki Polsek Metro Menteng dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dari keterangan T. Sadar alibinya tak sesuai oleh bukti yang dikumpulkan polisi, T akhirnya tak berkutik. Ia pun mengaku bahwa keterangan perampokan tersebut adalah palsu dan dirinya lah yang telah menganiaya MHA secara brutal. Berdasarkan pengakuan T, motif dibalik aksinya berasal dari rasa kesal dan dendam karena sering direndahkan korban selama bekerja.
1: Tepat di samping saya di Jalan Pati nomor 8 Menteng Jakarta Pusat merupakan rumah tempat kejadian perkara pelaku mencoba membunuh rekan kerjanya sendiri, yaitu saudara T yang diduga kesal lantaran dinilai kerjanya lamban oleh korban. Dan hingga saat ini rumah ini sudah dikosongkan, walaupun kalau dilihat memang masih ada beberapa kendaraan yang terparkir dan lampu di dalam rumah yang masih menyala.
0: Kekejaman T terbukti dari deretan barang bukti yang disita penyidik dan hasil olah TKP. T menyetrum korban menggunakan taser atau senjata kejut listrik, memukul dengan wajan besi, tabung nitrogen, hingga menusuk korban dengan sebilah pisau. Setelah korban tak berdaya, T melapor ke polisi dan menciptakan alibi perampokan. Saat kejadian, teriakan korban sempat terdengar oleh beberapa warga sekitar.
2: Sore lah, saya nggak lihat jamnya deh. Pokoknya sore.
3: Diduga dari jam 11 sudah tidak?
2: Udah ada kejadian.
3: Tapi Ibu lihat ada orang-orang mencurigakan nggak? Ya.
2: Saya lihat dari depan aja. Lihat dari depan.
3: Ada suara teriak-teriak ngejerit.
2: Teriak-jerit-jerit. Cerwal ke suara laki-laki.
0: Akibat serangan brutal yang menimpanya, MHA mengalami sejumlah luka serius di berbagai bagian tubuh. Di antaranya luka robek di kepala, leher, dada, hingga pinggang. MHA kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan T telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 459 junto pasal 17 ayat 1 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
4: Polisi menangkap seorang pria setelah videonya viral membuang kucing ke sungai dari atas sebuah jembatan. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
5: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. In association with merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
6: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
5: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
7: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
5: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
8: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
5: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
9: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
5: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN.
4: Para jemaah yang menghadiri Haul Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dibuat geger oleh kemunculan seekor ular piton berukuran besar yang merambat di kabel. Sementara di Semarang, polisi menangkap seorang pria setelah videonya viral membuang kucing ke sungai dari atas sebuah jembatan.
11: Viral di dunia maya, video seorang pria sengaja membuang seekor kucing ke sungai dari atas jembatan Kartini, Kota Semarang. Akibat ulahnya, warganet geram dan meminta polisi menangkapnya. Merespons kemarahan warga, polisi sektor Gayam Sari akhirnya menangkap pelaku bernama Wiji. Ia mengaku tega membuang kucing dari atas jembatan lantaran kesal sang kucing membuang kotoran di dalam kamarnya. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat memotret kucing dan menanyakan siapa pemiliknya di grup WA RT tempatnya tinggal. Saat ini pelaku masih diperiksa polisi dan terancam pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan. Jemaah yang menghadiri Haul Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dikejutkan dengan kemunculan seekor ular piton berukuran besar yang merambat di kabel pada Rabu malam. Suasana yang semula khidmat seketika berubah tegang karena ular berada tepat di atas kerumunan jemaah maupun pedagang di lokasi. Petugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban berupaya menjangkau ular dengan alat khusus sambil memastikan keselamatan para jemaah yang berada di bawahnya. Proses penangkapan berlangsung menegangkan dan menjadi tontonan warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa pemirsa Redaksi Malam tayang di Trans 7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

sore, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Sebuah video ibu dan anak perempuan saat mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Bocah perempuan itu tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit.

0: Inilah rekaman yang viral di media sosial saat sekelompok pengamen terdiri dari ibu dan dua orang anak ini beraksi di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat beberapa hari lalu. Senyuman semangat dari ketiga pengamen itu menarik perhatian warganet. Novi, sang bocah perempuan yang terlihat menggendong sang adik sambil bernyanyi ini pun tak kalah ceria. Senyuman adiknya yang manis kala sang kakak bernyanyi saat di malam hari membuat hati orang luluh. Di balik viralnya video Novi yang sedang mengamen itu, diketahui sang ayah sedang sakit dan terpaksa harus berdiam diri di rumah. Terpaksa, Novi, sang ibu dan adiknya harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengamen. Saat ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya akan menjadi viral.
1: Nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
2: Sekarang Novi kelas
3: berapa? Ranking berapa?
1: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
3: Harus rajin belajar ya.
1: Makasih banyak, Bapak.
3: Ya, kamu lihat seusia Novi ini harusnya bisa belajar menikmati masa anak-anaknya ya, fokus belajar dan bermain dengan teman seusia.
4: Iya, sama-sama.
0: Kisah inspiratif Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Tanah Air Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dilihat di akun Threads personil band Hijau Daun Dide, Novi dan keluarganya diberikan donasi sebesar 10 juta rupiah. Kisah Novi dan keluarganya ini juga membuat haru para personil band Hijau Daun yang menemui mereka di rumah makan Padang tempat Novi, adiknya, dan ibunya mengamen.
5: Pengen mencari nafkah gantiin ayah, kayak gitu pas kemarin itu. Apa emang sudah?
6: Apa ada paksaan maksudnya gitu?
5: Ada paksaan nggak? Nggak ada.
7: Pulang pengen ikut, karena ayah tuh sakit. Nyari duit buat beli obat ayah.
5: Oh, nyari duit untuk beli obat ayah.
0: Kisah perjuangan Novi dan

0: keluarga menunjukkan bahwa di tengah kesempitan, kita harus tetap menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Semoga silaturahmi berikutnya kita bisa menghasilkan
2: karya.
1: Karya.
3: Kita ke informasi lain, Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya, bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap pihak kepolisian. Sifat temperamental Taufik Hidayat itu pun diungkap sang ayah kandung, yang mengaku pernah dipukul anaknya ketika bekerja.
4: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih kepada yang membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi.
5: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
4: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
6: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
4: Amin, ya Allah,
6: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Ya,
5: sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan tapi tidak ada lauknya.
7: Dipukul kepala.
8: Bapak pernah dipukul?
7: Dengan kayu.
8: Astagfirullahaladzim. Ketika?
7: Waktu itu habis itu nuju macul di Serang.
8: Lagi macul
7: di rumah, nuju nganggur dia.
8: Dia lagi nganggur.
7: Mau makan gak ada ikannya.
5: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Viral penumpang nekat ketahuan duduk di bagasi bus. Viral di media sosial, penumpang duduk di bagasi bus rute Cilegon Cikande. Dalam video beredar, sejumlah penumpang yang dinarasikan pekerja perempuan duduk berdesak-desakan di ruang bagasi lantaran seluruh kursi dalam bus telah terisi penuh. Para penumpang diduga tetap memilih naik bus agar tidak terlambat masuk kerja. Polisi kini menyelidiki operator bus yang diduga mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Satlantas Polres Cilegon menegaskan tindakan ini berbahaya dan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang juga viral ya, heboh ular piton yang bergelantungan di atas kabel. Jemaah yang menghadiri haul Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dikejutkan dengan kemunculan seekor ular piton berukuran besar yang merambat di kabel pada Rabu malam. Suasana yang semula khidmat seketika berubah tegang karena ular berada tepat di atas kerumunan jemaah maupun pedagang di lokasi. Petugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban berupaya menjangkau ular dengan alat khusus sambil memastikan keselamatan para jemaah yang berada di bawahnya. Proses penangkapan berlangsung menegangkan dan menjadi tontonan warga. Berikutnya, longsor menerjang jalur Lembah Anai terpaksa ditutup total. Berikut adalah detik-detik longsor yang terjadi di perbukitan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Rabu siang yang terekam kamera warga. Diawali suara gemuruh, longsor yang terjadi membawa material tanah serta

0: Warga dua kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan pemerintah berupa minyak goreng yang berbau solar pada Rabu siang. Bantuan ini tersebar di 13 desa di dua kecamatan yaitu Wedi dan Jogonalan. Saat digunakan memasak, warga mengeluh minyak goreng berbau solar dan mengakibatkan mual. Setelah mengonsumsi makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng tersebut, warga mengaku merasakan gangguan pada tenggorokan.
1: Langsung buat masak aja gitu, soalnya nggak kepikiran dari situ kan.
2: Baunya bau apa, Bu?
1: Iya, bau kayak bau solar-solar gitu loh.
2: Buat masak apa?
1: Goreng tahu, goreng tempe.
2: Oh, udah dimakan?
1: Udah lah, itu kan batuk-batuk itu dari.
0: Menyikapi temuan tersebut, produsen minyak kita dari PT Kusuma Mukti Remaja langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dengan produk baru jenis yang sama. Sementara itu, minyak goreng yang diduga bermasalah dibawa ke laboratorium untuk menjalani pengujian lebih lanjut. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hasil uji lab tersebut.
3: Kita masih investigasi, Pak. Tapi sebelum hasil lab keluar kan lebih baik kita tindak lanjuti gitu, Pak, daripada menunggu ya. Kalau menunggu sampai tahu kan khawatirnya jadi keluhan yang lebih besar. Jadi kita kepenginnya segera kita tindak lanjut.
0: Sementara itu, Bulog selaku penyalur bantuan pangan mengatakan penyaluran bantuan di Kabupaten Klaten yang berlangsung sejak Maret 2026 telah terrealisasi 100%. Warga diminta segera melaporkan jika ada temuan mencurigakan dalam bantuan tersebut kepada pemerintah desa atau petugas terkait agar dapat dilakukan penukaran dan penanganan lebih lanjut. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Nasib pilu dialami seorang atlet putri berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski mengantongi 2 medali Porprov Jawa Timur, ia gagal diterima di sekolah menengah atas negeri melalui jalur prestasi non-akademik. Informasi selengkapnya di News Update sesaat lagi.
5: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda kembali bersama kami di News Update. Nasib pilu dialami seorang atlet putri berprestasi asal kota Probolinggo. Meski mengantongi 2 medali Porprov Jawa Timur tahun 2025, ia gagal diterima di sekolah menengah atas negeri melalui jalur prestasi non-akademik.
8: Tahun ajaran baru menjadi harapan besar bagi para lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Namun, harapan itu tidak berjalan mulus bagi Najwa Putri Ayu Pranita, atlet dayung berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo ini merupakan peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan. Dengan bekal prestasi tersebut, Najwa mendaftar ke SMA Negeri 4 Kota Probolinggo melalui jalur prestasi non-akademik. Namun, saat pengumuman hasil seleksi, Najwa dinyatakan tidak lolos. Padahal, ia meyakini prestasi yang dimilikinya menjadi modal kuat untuk bersaing.

0: masuk sekolah negeri. Permasalahan ini kemudian menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo pada Rabu siang. Dalam rapat terungkap terdapat kesalahan administrasi saat proses pendaftaran online. Salah satu dokumen persyaratan yang harusnya diunggah tidak masuk ke dalam sistem sehingga berdampak pada hasil seleksi.
1: Dapat 2 medali perunggu.
2: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
1: Ditolak.
2: Alasannya?
1: Alasannya kurang tahu.
2: Itu by sistem atau gimana katanya?
1: Dari sistem.
3: Pakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
4: Nggak ada, sudah selesai.
3: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
4: Sudah,
3: kan? Tidak dipakai?
4: Nilai apa, Pak?
5: Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
0: Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyayangkan kejadian tersebut. Ia menilai siswa berprestasi seperti Najwa seharusnya mendapat pendampingan yang memadai agar tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena kendala teknis.
6: Yang begini ini sekolah, tapi memang di sistem tidak ada, ini evaluasi sebenarnya. Jadi sekolah mestinya menyampaikan ketika ada kekurangan dokumen sampai dengan batas waktu kapan terakhir, sehingga anak juga tahu. Lah ini tidak ada, forum untuk itu tidak ada.
0: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat pentingnya ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena satu kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
7: Untuk informasi lain, momen libur panjang sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi pilihan adalah Lembah Glodogan di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wisata alam tersembunyi ini menawarkan keindahan lembah, aliran sungai yang jernih, serta beragam aktivitas wisata alam menarik.

0: Suasana asri dan sejuk menyambut para pengunjung yang datang ke Lembah Glodogan di Dusun Kedung Gandu, Desa Gelempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Daya tarik utama Lembah Glodogan adalah aliran sungai jernih dan dingin yang berasal dari kawasan pegunungan. Di sini, pengunjung dapat menikmati wisata alam river tubing maupun mengikuti berbagai aktivitas wisata petualangan untuk mengisi libur panjang sekolah bersama keluarga. Kondisi lingkungan yang masih alami dengan rimbunnya pepohonan menjadikan kawasan ini terasa nyaman dan menenangkan.
1: Ah, seru banget, seru sekali. Jeramnya itu di sini jeramnya aman ya, aman. Kemudian di sini asik banget lah pokoknya, jeramnya sangat menantang banget di sini. Ya, menantang sekali.
0: Selain menawarkan wisata air, kawasan ini juga memiliki fasilitas kemah, jalur trekking hutan, serta trail run yang memanfaatkan keindahan alam Desa Gelempang.
2: Kan selain kita main di sungai berupa kayak atau tubing, itu kita ada ini kemah, tempat kemah ini nanti model paketan self service, kita hanya menyediakan tempat dan seterusnya termasuk kebutuhan-kebutuhan makan. Selain itu juga ada trekking ke atas, trekking ke hutan, kemudian bisa juga dengan trail run ke atas, dan ada fauna-fauna yang khusus yang di sini tapi nanti harus melalui trekking di atas, fauna khusus di Desa Gelempang.
0: Pada masa liburan sekolah ini, pengelola berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat hingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Gelempang. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Bagaimana cuaca di tempat Anda? Kalau di Jakarta ini sedang hujan ya sore hari ini. Nah, makan sop ceker ayam, apalagi kuahnya dari campuran air zam-zam, sepertinya pas ya. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.
4: Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
5: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang

0: sangat sangat bermanfaat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Kembali bersama News Update di Kota Yogyakarta, di sebuah warung sop ayam yang menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sopnya. Ide ini berawal dari kebiasaan sang pemilik warung yang rutin mengkonsumsi air zam-zam setiap hari. Selain kuah sop, air minum di warung ini juga ditambahkan campuran air zam-zam. Dan informasi ini sekaligus menutup News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat sore, sampai jumpa.
4: Sekilas tidak ada yang berbeda dari masakan sop yang disajikan di warung sop milik Agus Santoso di kawasan Mergangsan, Kota Yogyakarta ini. Kuah sopnya gurih segar dan daging ceker ayamnya empuk. Tapi tidak hanya itu, Agus juga menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sop. Ide ini berawal dari kebiasaannya mengonsumsi air zam-zam setiap pagi. Ia pun meyakini dengan memberikan campuran air zam-zam dalam kuah sop juga dapat membawa kebaikan bagi para pelanggannya.
5: Sebenarnya kan niat saya itu hanya supaya bahwa air zam-zam yang saya masukkan itu akan bisa memberikan barokah buat yang makan di tempat saya itu, yaitu barokah air zam-zam. Bukan hanya kuahnya, Pak. Yang untuk minum juga saya campurin, Pak. Jadi yang untuk minum yang air putih maupun teh itu saya campurin, Pak.
4: Setidaknya 2 gelas besar air zam-zam selalu ia tuangkan ke dalam panci kuah sop buatannya. Agus memang sengaja tak memberitahu para pelanggannya tentang campuran air zam-zam dalam kuah sop buatannya. Namun saat para pelanggan tahu, mereka mengaku terkesan.
6: Belum tahu, Mas. Belum pernah sebelumnya tahu kalau itu dicampur pada air zam-zam. Malah baru tahu sekarang.
7: Gimana responnya setelah tahu? Kalau tekstur cekernya sendiri gimana, Mbak?
6: Ya empuk, terus dia merotol gitu ya. Kita nggak perlu impor lama-lama buat neteli gitu lah bahasa Jawa ini. Ini enak banget.
8: Cekernya empuk, ya, yang awet itu. Kemudian kuahnya ada saldo-saldonya. Recommended lah.
7: Mas tahu nggak sih kalau kuahnya ini juga dicampur dengan air zam-zam?
8: Belum tahu, Mas. Belum tahu.
7: Gimana, Mas, responnya setelah tahu, Mas?
8: Alhamdulillah, kayak gitu. Berarti di samping kita makan ini juga nikmatin air zam-zam yang berkhasiat.
4: Setiap bulannya, Agus menggunakan 2 galon air zam-zam yang masing-masing berkapasitas sekitar 5 liter. Selain sop ceker, di warung ini juga tersedia menu sop dada ayam dan sop ayam kampung.
9: Ternyata memang menyegarkan karakter kuah yang ringan. Namun rempah dari sop ini tetap rasa padu di dalam lidah.
10: Yang mewujudkan bagi saya adalah ternyata ceker di tempat ini telah dipresto terlebih dahulu sehingga tidak perlu merepotkan bagi para penikmat ceker untuk menyisihkan kuah. Tinggal makan saja.
4: Setiap harinya, warung sop ini bisa menjual sekitar 100 porsi sop. Setiap porsi dibanderol dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp30.000. Bambang Jati Asmoro, Yogyakarta.

Kondisi ekonomi global akibat gejolak geopolitik mau tidak mau turut berdampak pada perekonomian maupun lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kelangkaan bahan baku maupun bahan bakar, serta rencana perpindahan sejumlah pabrik luar negeri juga berpotensi merenggut mata pencarian puluhan ribu orang. Lalu apa langkah antisipasi dan juga penanganan pemerintah dengan resiko PHK ini? Kami akan membahasnya dalam segmen dialog nanti kali ini bersama saya Bram Herlambang. Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3.

topic utama kami hari ini. Sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sebuah mobil dinas berplat merah yang telah terparkir selama 4 hari di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Badan Komunikasi Pemerintah membantah anggapan bahwa pemerintah melakukan mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi pro makan bergizi gratis. Gempa berkekuatan 7,1 magnitudo mengguncang Venezuela pada Rabu sore waktu setempat. Gempa ini merusak bangunan di ibu kota Caracas dan memicu operasi penyelamatan besar-besaran.

0: Di informasi pertama, sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sebuah mobil dinas berplat merah yang telah terparkir selama 4 hari di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara dua wanita pejabat aparatur sipil negara di Kabupaten Banggai terekam CCTV terlibat perkelahian di dalam kantor.
1: Penemuan seorang wanita yang meninggal dunia di dalam sebuah mobil menggegerkan kawasan Terminal 1 Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Rabu 24 Juni. Berdasarkan informasi dari kantor SAR Surabaya pada Rabu, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area bandara sejak Sabtu sore. Penemuan ini diawali dari adanya bau menyengat yang tercium oleh driver taksi online dan kemudian mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil. Tim SAR Surabaya yang mendapatkan informasi ini langsung melakukan evakuasi jenazah wanita yang ternyata merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Kabupaten Bangkalan berinisial RJS 50 tahun. Sempat beredar kabar di media sosial RJS tengah hamil, namun kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya kepada Detikcom membantahnya. Risang menuturkan sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarga. Jenazah korban telah dievakuasi dan kini berada di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dua wanita pejabat aparatur sipil negara ASN bernama Sri Rejeki dan Andi Nur Asiah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ini terlibat perkelahian di dalam kantor pada Jumat 19 Juni. Awalnya kedua ASN yang masing-masing sebagai kabid dan sekdis tersebut duduk berhadap-hadapan dan tengah berbincang. Namun beberapa saat kemudian, Andi Nur Asiah yang mengenakan jilbab berwarna putih tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Dia lantas diduga menyerang Sri Rejeki yang memakai jilbab hitam baju merah yang berada tepat di depannya. Aksi tersebut sontak memicu perkelahian antar keduanya. Sejumlah pegawai yang berada di ruangan yang sama tampak berupaya melerai dan memisahkan kedua ASN tersebut. Belum diketahui penyebab awal perkelahian antar petinggi ASN ini. Namun Kasih Humas Polres Banggai AKP Saiman kepada Detik Sulsel menyebut bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satreskrim Polres Banggai.
0: Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Sifat temperamental dari Taufik Hidayat tersebut juga diungkap oleh sang ayah kandung yang mengaku pernah dipukul anaknya saat bekerja.
2: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi dan saya...
3: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
2: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin. Ya, dia ngerasain apa yang saya rasain.
4: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
2: Amin, ya Allah,
4: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
3: Sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan tapi tidak ada lauknya.
5: Dipukul kepala.
4: Bapak pernah dipukul?

0: lu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ketika
2: waktu itu abis menuju macul di Serang.
1: Lagi macul
2: di rumah, menuju nganggur dia.
1: Dia lagi nganggur.
2: Mau makan gak ada ikannya.
3: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan bagaimana perkembangan terkini dari penyelidikan kasus penyekapan dan penganiayaan di Bandung? Sudah ada rekan kami korespondensi CNN Indonesia, Kiki Haryadi di Bandung. Selamat sore, Kiki. Jadi apa update terbaru? Apakah motif ini sudah terungkap oleh polisi?
5: Selamat sore Bram, saat ini saya berada di kawasan Mapolda Jawa Barat. Terkait dengan hal tersebut, sebetulnya dari tadi siang kami sudah menunggu konfirmasi langsung dari pihak kepolisian untuk mengupdate bagaimana perkembangan dari kasus penganiayaan dan juga penyekapan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap seorang perempuan berinisial Y. Namun sayangnya hingga sore hari ini pihak kepolisian belum berkenan untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan bagaimana update kasus ini begitu. Namun yang jelas kemarin siang kepolisian yakni Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan bahwa memang penyelidikan, maksud kami penyelidikan ini masih terus berlanjut hingga saat ini, karena baru Selasa malam pelaku ini baru berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemarin ketika konferensi pers, sejumlah alat bukti disampaikan ataupun diperlihatkan kepada awak media, diantaranya seperti helm, kemudian juga senjata tajam, termasuk dua botol infus. Usai konferensi pers digelar, kami berusaha mengkonfirmasi apakah dari barang bukti ini sudah diketahui apa yang kemudian dilakukan oleh pelaku, misalkan untuk infusan ini digunakan untuk apa. Namun sayangnya pihak kepolisian enggan memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut dan menunggu hasil lengkapnya atau komprehensifnya akan disampaikan kepada publik dalam waktu dekat. Yang jelas proses penyidikan ini masih terus berlangsung hingga saat ini dan memang ada beberapa rangkaian yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian terutama kepada pihak pelaku, yakni pemeriksaan kesehatan, begitu termasuk juga pemeriksaan urin yang sudah dilakukan. Pihak kepolisian kemarin menyampaikan bahwa pemeriksaan urin yang dilakukan terhadap pelaku yakni Taufik Hidayat ini hasilnya negatif, artinya tidak ada pengaruh narkotika di dalamnya. Namun memang berdasarkan pengakuan dari Taufik Hidayat, perilaku keji yang dilakukan seperti penganiayaan dan juga seterusnya ini karena terpengaruh oleh miras alias minuman keras begitu. Nah ini yang kemudian terus didalami oleh pihak kepolisian begitu. Nah ini menjadi petunjuk besar bagi pihak kepolisian karena memang pelaku mengaku cukup kooperatif dengan apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga nanti ini bisa menjadi jalan untuk kemudian bisa menguak dari kasus yang kemudian terjadi terhadap korban yang saat ini masih dirawat atau mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Bram, kami ceritakan kepada Anda bahwa kemarin ada satu orang keluarga korban yang mendatangi Mapolda Jawa Barat, yakni tante atau bibi dari korban itu sendiri begitu. Dia datang ke sini untuk kemudian bisa bertemu langsung dengan pelaku yakni Taufik Hidayat. Namun setelah berusaha berkomunikasi dengan pihak kepolisian, sang bibi ini tidak bisa menemui langsung karena memang ada aturan ataupun SOP yang harus diikuti oleh pihak keluarga. Sebetulnya satu yang kemudian menjadi alasan keluarga korban datang ke Mapolda untuk bertemu langsung dengan pelaku sebenarnya ingin bersilaturahmi begitu ya, dan kemudian bertanya langsung apa yang menjadi alasan penganiayaan dan juga penyekapan yang dilakukan terhadap korban. Ada banyak informasi yang kemudian kami terima, salah satunya adalah terkait dengan komunikasi yang sebetulnya cukup dilakukan dengan korban karena korban beberapa kali berjanji kepada pihak keluarga untuk pulang. Yang terakhir itu rencananya akan pulang pada Lebaran Idul Adha kemarin, namun nyatanya tidak, dan pihak keluarga menduga bahwa ketika komunikasi antara korban dan juga keluarga ini berlangsung itu adalah yang kemudian dilakukan oleh pelaku, sehingga ini bisa menjadi salah satu apa ya cerita yang kemudian nanti akan disampaikan oleh pihak kepolisian begitu. Namun yang jelas pihak keluarga menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk kemudian membuka tabir ini secara komprehensif, secara keseluruhan kepada pihak kepolisian dan berharap bahwa nanti korban ini bisa mendapatkan keadilan yang setimpal dengan apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pelaku yakni Taufik Hidayat. Kami juga kemarin sempat bertanya langsung kepada bibi korban bagaimana kondisi korban saat ini dan mengatakan bahwa progresnya cukup signifikan karena memang lebih dari satu pekan korban ini sudah mendapatkan perawatan intensif di RSAS, sejumlah tindakan medis juga sudah dilakukan, bahkan komunikasi juga sudah sedikit banyak dilakukan oleh keluarga terhadap korban. Beruntung ya Bram, beruntungnya korban ini masih ingat secara detail bagaimana kejadian berlangsung selama 2 hingga 3 tahun terakhir, kemudian juga masih ingat kronologi lengkapnya seperti apa, dan ini cukup menguntungkan bagi korban dan juga bagi pihak keluarga, agar nantinya ini bisa menjadi saksi kunci bagi kepolisian untuk kemudian bisa mendapatkan informasi yang rigid, yang komprehensif dari korban untuk nantinya sebagai langkah berikutnya untuk memberikan pidana kepada pelaku yakni Taufik Hidayat. Informasi terakhir yang kemudian kami terima bahwa besok Jumat tanggal 26 Juni 2026 pihak kepolisian akan kembali menggelar konferensi pers. Kita harapkan dalam rilis yang kemudian disampaikan polisi bisa lebih banyak memberikan informasi kepada publik terkait bagaimana kasus ini berjalan hingga saat ini, Bram.
4: Atas laporan Anda, rekan kami Kiki Haryadi melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya di Bandung memang sudah ditangkap. Banyak pihak mendesak agar Taufik Hidayat dijerat dengan pasal berlapis dan juga wacana hukuman kebiri akibat kejahatan yang tidak manusiawi dan menyisakan trauma mendalam bagi korban.
6: Sudah kita amankan atas nama siapa? Taufik Hidayat.

0: Aksi biadab Taufik Hidayat yang melakukan penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri Yuvita Tri Rezeki menuai kecaman keras dari warga Kota Bandung. Sejumlah warga menilai aksi yang dilakukan pria berusia 30 tahun tersebut sangat sadis dan di luar nalar. Terlebih antara pelaku dengan korban diketahui memiliki hubungan emosional karena menjalin tali kasih sejak 3 tahun terakhir. Warga berharap aksi sadis pelaku yang menyekap serta menganiaya korban dapat menjadi dasar bagi polisi untuk menjeratnya dengan hukuman maksimal hingga penjara seumur hidup.
1: Jadi menurut saya itu dari penyiksaan dan pesekapan itu hukuman yang pas. Menurut saya itu bisa setidaknya 15 tahun atau enggak seumur hidup.
2: Ini menurut hukum kan dihukumnya menurut pasal 446 yang melihat dari kondisi korban itu setelah dilakukan penyekapan dan luka berat itu harusnya hukumannya 9 tahun. Tapi menurut saya sebaiknya kok pelaku dihukum seberat-beratnya seperti 10 tahun atau seumur hidup.
0: Rabu kemarin, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Keluarga korban menyerahkan kasus hukum ini ke kepolisian. Menurutnya, hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
0: Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini. Mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan, sehingga motif pelaku melakukan aksi keji ini terus didalami.
4: Kita lakukan psikologi juga awal.
5: Demikian juga tes urin, ya hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan. Dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkut maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Ya, tapi yakinkan pada kami semuanya.

0: bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional.
1: Sudah mengamankan atas nama siapa?
2: Taufik Hidayat.
3: Anggota ya. Ditreskrimum Polda Jawa Barat meringkus Taufik Hidayat di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Pria berusia 30 tahun ini sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum diringkus di kediaman kerabatnya di kompleks kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dalam konteks apa hukuman yang pantas bagi Taufik Hidayat, kasus ini juga memantik respons anggota DPR. Ketua Komisi Hukum mendesak polisi tidak ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis serta ancaman hukuman terberat. Pemberian hukuman maksimal bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, namun sebagai efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa.
4: Menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat, kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun undang-undang tindak pidana kekerasan seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut.
3: Akhirnya, kegeraman masyarakat sangat beralasan. Saat hukuman bagi pelaku kejahatan dirasa masih sangat ringan, polisi harus berani mengganjar Taufik Hidayat dengan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Apa langkah antisipasi dan penanganan pemerintah menghadapi ancaman PHK massal di tahun 2026? Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini.

0: Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Kementerian Perindustrian membantah dua perusahaan industri komponen otomotif yakni PT JAI dan PT SAI bakal merelokasi pabriknya dari Indonesia ke Vietnam. Henry Anthony Arif menegaskan kedua pabrik otomotif tersebut masih beroperasi dengan normal. Ia sekaligus membantah adanya pemutusan hubungan kerja di kedua perusahaan otomotif tersebut imbas dari relokasi pabrik ke Vietnam. Menurutnya, Menteri Perindustrian telah memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika untuk menelusuri kebenaran isu tersebut. Febri membeberkan isu tersebut telah menyebabkan gangguan pada sisi produksi dan demand dari PT SAI dan PT JAI. Dua perusahaan ini merupakan perusahaan industri komponen otomotif dengan nilai total investasi mencapai lebih dari 1,9 triliun rupiah. Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur dengan inisial J dan S. Said juga menyebut ada dua perusahaan ini berpotensi terdampak PHK. Ia belum menyebut nama perusahaan secara lengkap, namun menyebut ribuan pekerja bisa saja terdampak. Menurut Said Iqbal, potensi PHK muncul karena prinsipal dari Jepang mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian produksi ke negara lain, termasuk Vietnam. Salah satu penyebabnya adalah perubahan arah industri menuju mobil listrik. Kondisi ekonomi global akibat geopolitik mau tidak mau turut berdampak pada perekonomian maupun lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kelangkaan bahan baku hingga bahan bakar serta rencana perpindahan sejumlah pabrik luar negeri turut berpotensi merenggut mata pencarian puluhan ribu orang. Lalu apa langkah antisipasi dan juga penanganan pemerintah dengan resiko PHK massal di tahun ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Syahnur. Assalamualaikum, selamat sore Pak Afrian Syah.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Bram.
3: Baik.
4: Saya sedang di Kota Padang, Padang Panjang.
3: Oke, baik. Terima kasih sudah berkenan kami wawancarai sore hari ini di sela kesibukan Anda. Jadi langsung saja Pak Wamen, ketika kemudian tidak hanya soal dua pabrik otomotif, ini tadi ternyata dari Kemenperindag masih menelusuri kebenaran dari isu itu, tapi ancamannya adalah 7.000 buruh bisa terkena PHK, itu satu hal. Kemudian Presiden KSPI, Pak Andi Gani juga menyebut akan ada 55.000 buruh pabrik keramik yang terancam PHK karena pasokan atau kelangkaan gas industri. Jadi ini kan artinya bakal ada puluhan ribu yang terdampak PHK begitu Pak. Apa yang kemudian Kemenaker bisa siapkan dengan kondisi ini Pak?
4: Ya, pertama-tama kami sudah coba mengecek ke beberapa pihak terkait adanya isu akan adanya PHK di dua perusahaan Jepang yang akan pindah ke Vietnam. Dan yang jelas setelah saya koordinasi dengan pimpinan Apindo beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa memang dua pabrik ini sudah lama omsetnya berkurang karena memang mereka ini memproduksi barang-barang kebutuhan kendaraan yang memang saat ini sesuai dengan regulasi yang sekarang kita lakukan adalah menggunakan tenaga atau mobil listrik sehingga alat-alat produk kendaraan ini tentunya sudah mulai berkurang untuk pasokannya. Nah, oleh karena itu mereka ada info dari Apindo akan memindahkan perusahaan mereka ke Vietnam. Nah, ini tentunya setelah kita sikapi memang belum ada kepastian juga yang jelas, sehingga saya menghimbau kepada semua pihak tetap tenang dan membuat situasi lebih aman dan lebih tenang, sehingga dalam menghadapi isu-isu PHK yang memang tidak diinginkan oleh perusahaan sebenarnya, ini tidak terjadi. Dan tentunya juga dengan segala sesuatunya, stakeholder antara pemerintah, serikat pekerja, dan perusahaan atau pengusaha ini harus duduk bersama untuk menghadapi ekonomi global yang saat ini sedang terjadi, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, termasuk Amerika, juga Cina dan negara-negara lain. Baik. Begitu Mas Bram.
3: Oke, Pak Wamen, jadi artinya kalau dari Kementerian Tenaga Kerja menyiapkannya itu dalam duduk bersama yang Anda sebutkan tadi, apakah kemudian stimulus bagi perusahaannya agar lebih nyaman dan tetap ada di Indonesia, atau kemudian mengkoordinasikan dengan kementerian terkait soal misalkan kelangkaan bahan baku, kelangkaan pasokan gas seperti yang kemudian dikeluhkan salah satu pihak begitu, Pak?
4: Ya, memang harus ada koordinasi yang baik ya antara beberapa kementerian lembaga terkait yang menangani soal tadi, kan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Perindustrian, kemudian urusan ketenaga kerjaan itu berkaitan dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian pasokan-pasokan yang mereka gunakan itu terkait dengan kementerian atau kelembagaan Badan Pertamina dan lembaga-lembaga lain yang tentunya harus bersatu, duduk bersama, sehingga PHK ini tidak terjadi. Dan kita juga dari kementerian meminta kepada semua kekuatan, baik serikat pekerja maupun manajemen, untuk duduk bersama dalam rangka mengantisipasi bagaimana penurunan order yang terjadi saat ini dengan kelangkaan beberapa bahan baku yang mungkin tentunya mahal ya akibat kondisi ekonomi global. Dan dalam hal ini juga kita berharap ya perusahaan juga menggunakan regulasi yang sesuai dengan ketentuan, dan kita juga pernah hadir, mereka juga mengurangi jam kerja, dan tentunya dengan pengurangan jam kerja ini belum sampai kepada antisipasi terakhir adalah PHK. Nah, harapan ini Mas Pram, pemerintah juga kemarin ya antara lembaga legislatif yang dikomandoi oleh Pak Dasko juga sudah menyampaikan dan langsung berhubungan dengan eksekutif ya, seperti Pertamina yang tentunya tadi diisukan ada kelangkaan gas, gas industri yang tentunya juga itu adalah kewenangan dari Pertamina yang punya kebijakan soal ini. Dan baik, harapan kita barang atau bahan yang digunakan betul-betul bisa ada dan betul-betul bisa tidak ada kenaikan dan tidak juga merupakan hal yang sangat mungkin istilah kasarnya itu kebutuhan ini harus kita prioritaskan.
3: Baik. Begitu. Oke, okay. Pak Wamen, kalau itu kemudian dari sisi produksi dan kemudian produsennya, dari sisi tenaga kerjanya, apakah kemudian ada langkah atau mungkin alternatif yang disiapkan Kemenaker begitu bagi para pekerja ataupun para orang-orang yang terancam dengan PHK ini begitu, Pak Wamen?
4: Ya, kalau misalkan memang tidak lagi ada cara lain harus PHK, ya tentunya pemerintah sudah harus menyiapkan dari Kementerian Tenaga Kerja ini stimulus yang memang sudah kita siapkan. Kita sudah menyiapkan pelatihan yang khusus terdampak bagi orang-orang yang ter-PHK, itu sekitar 50 ribu orang untuk kita latih reskilling, upskillingnya di balai-balai kami yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang kedua juga tentunya dengan memberikan keahlian khusus ya, yang tadinya mereka punya keahlian tertentu dan dengan kondisi sekarang kita bantu mereka punya kompetensi yang memang mencukupi untuk reskilling dan upskilling yang sudah kita siapkan. Di samping itu juga tentunya pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan yang harus kita perhatikan betul sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Baik. Dan ini harapan ke depan ini tentunya juga kita juga memberikan semacam stimulus keringanan ya bagi mereka yang terdampak, misalkan dengan mengurangi beban PPH-nya ya. Kemudian juga dengan kekuatan ini ya perlu kita koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan tentunya juga kami dari Kementerian Ketenagakerjaan ya harapan ke depan ini tentunya semua yang ter-PHK bisa teratasi dengan sebaik-baiknya dengan langkah-langkah yang sudah kita buat tadi. Begitu Bang Bram.
3: Oke, baik. Pak Wamen, Anda tadi menyebutkan soal upskilling begitu. Apa yang bisa kami publik bayangkan ketika proses upskilling dilakukan? Apakah memang benar nanti sesuai dengan paling tidak industri-industri yang memang membutuhkan tenaga kerja? Karena kalau kita lihat saat ini upskillingnya banyak, tapi ternyata tidak terserap semua begitu pada industri, Pak Wamen.
4: Ya. Jadi gini, sekarang ini kan industri manufaktur sekarang ini betul-betul yang perlu kita siapkan ya, sehingga ke depan ya tentunya dengan manufaktur yang ada, dan Indonesia sedang membangun industri listrik ya, bagaimana mesin-mesin listrik yang sedang kita galakkan itu kita siapkan. Dan Presiden juga beberapa waktu yang lalu juga sudah mengumpulkan para pengusaha untuk menyiapkan padat karya yang sampai sekarang ini masih diperlukan. Ya, kemarin salah satu contoh adalah pabrik-pabrik sepatu yang ada di Indonesia ini, yang tentunya masih bisa kita menjual ekspor ke negara penerima, dan tentunya juga dari Kementerian Tenaga Kerja ya melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri yang ada, dan kebutuhan industri disesuaikan dengan link and match yang disiapkan oleh pemerintah bersama kementerian terkait. Ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan, dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Baik. Nah, saya juga berharap ke depan ya tripartit yang kita bangun ini terus berjalan ya, antara pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja ini duduk bersama. Dan siapa sih yang, Mas Bram, yang berharap, negara mana sih yang berharap adanya PHK, adanya pengurangan tenaga kerja? Tidak ada negara yang mau seperti itu. Nah, tapi karena dampak ekonomi ini, mau tak mau memang antisipasi sudah kita harus lakukan sedini mungkin.
3: Baik.
4: Dan kita juga harus menciptakan suasana tenang. Ya, mungkin investasi biar tenang juga, aksi unjuk rasa juga tidak usah harus dilakukan, karena memang kondisi sekarang memang tidak memungkinkan lagi kita untuk melakukan pressure-pressure yang memang semua sudah tahu ya, serikat pekerja sudah tahu dan pengusaha juga sudah tahu, dan pemerintah pun bagaimana sedemikian rupa

0: bisa menjembatani ini.
1: Oke, okay. Baik. Berarti saya konfirmasi terakhir, kalau Anda mengatakan demonstrasi tidak perlu, tapi kementerian menjamin bahwa aspirasi buruh akan terkanalisasi dengan baik, begitu ya, Pak Wamen?
0: Betul. Sekarang ini kan sudah ada juga perwakilan Serikat Pekerja, Pak Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden, yang tentunya bisa menjadi jembatan teman-teman juga untuk langsung berkomunikasi dengan Presiden tentunya. Dan karena gini, Pak Bram, kalau unjuk rasa dilakukan, situasi dalam keadaan memang sudah tidak baik-baik saja, ini kan bisa berimplikasi kepada hal-hal yang negatif nantinya. Nah, ini yang kita harus hindari, ya kan? Tapi kalau memang ada hal-hal yang memang bisa kita dudukkan bersama, dan ini menjadi dialog yang baik, sehingga bisa menghasilkan kesepakatan yang baik juga, bagaimana roda perekonomian kita ini bisa menjadi lebih baik dalam kondisi ekonomi global dunia yang sekarang sedang tidak baik-baik saja.
1: Oke, artinya kementerian siap menjadi jembatan, duduk bersama, menyerap aspirasi, dan juga memprioritaskan apa yang kemudian menjadi kegelisahan begitu ya, teman-teman buruh?
0: Betul. Oke, betul. Baik. Kami siap untuk memfasilitasi dan menjembatani antara kebutuhan pemerintah, terutama kebutuhan Serikat Pekerja dan kebutuhan manajemen atau industri yang memang sedang seluruh dunia alami, begitu. Okay. Mas Bram.
1: Baik, kita akan lihat ke depan seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda.
0: Baik,
1: Pak Afrid Syaznur, Wakil Menteri Tenaga Kerja, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu.
0: Terima kasih Mas Bram. Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Produsen minyak kita mengganti seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga berbau solar dan juga memicu mual serta sakit tenggorokan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dan juga dikeluhkan warga ditemukan tersebar di 13 desa, 2 kecamatan di Klaten, Jawa Tengah. Produsen minyak kita melakukan pergantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dan juga melakukan uji laboratorium.
5: Warga 2 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan pemerintah berupa minyak goreng yang berbau solar pada Rabu siang. Bantuan ini tersebar di 13 desa di 2 kecamatan yaitu Wedi dan Jogonalan. Saat digunakan memasak, warga mengeluh minyak goreng berbau solar dan mengakibatkan mual. Setelah mengonsumsi makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng tersebut, warga mengaku merasakan gangguan pada tenggorokan.
6: Langsung buat masak aja gitu, soalnya nggak kepikiran dari situ kan.
7: Baunya bau apa, Bu?
6: Iya, bau kayak bau solar-solar gitu loh.
7: Buat masak apa?
6: Goreng tahu, goreng tempe.
7: Udah dimakan?
6: Udah lah, itu kan batuk-batuk itu dari.
5: Menyikapi temuan tersebut, produsen minyak kita dari PT Kusuma Mukti Remaja langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dengan produk baru jenis yang sama. Sementara itu, minyak goreng yang diduga bermasalah dibawa ke laboratorium untuk menjalani pengujian lebih lanjut.

0: Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hasil uji lab tersebut.
1: Kita masih investigasi, Pak. Tapi sebelum hasil lab keluar kan lebih baik kita tindak lanjuti gitu, Pak. Daripada menunggu ya. Kalau menunggu sampai tahu kan khawatirnya jadi keluhan yang lebih besar. Jadi kita kepengennya segera kita tindak lanjuti.
0: Sementara itu, Bulog selaku penyalur bantuan pangan mengatakan penyaluran bantuan di Kabupaten Klaten yang berlangsung sejak Maret 2026 telah terrealisasi 100%. Warga diminta segera melaporkan jika ada temuan mencurigakan dalam bantuan tersebut kepada pemerintah desa atau petugas terkait agar dapat dilakukan penukaran dan penanganan lebih lanjut. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
2: Ratusan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur terancam gulung tikar. Penyebabnya ratusan ton telur menumpuk di gudang dan juga tidak laku dijual. Sementara harga pakan terus melonjak.
3: Nasib ratusan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur 2 bulan terakhir dalam kondisi memilukan. Ratusan telur tidak dapat dijual dan menumpuk di dalam gudang. Ironisnya, meski sudah menurunkan harga dari Rp23.000 menjadi Rp18.500 per kilo, tetap saja sulit untuk menjual telur. Harga murah ditempuh daripada telur membusuk di dalam gudang. Kondisi diperparah dengan melonjaknya harga pakan ternak dalam 2 bulan terakhir. Harga pakan dari Rp408.000 menjadi Rp465.000 per sak untuk kemasan 50 kg. Jika kondisi ini tidak segera berakhir, dipastikan para peternak akan gulung tikar.
4: Harga anjlok, telur nggak bisa keluar. Soalnya saking banyaknya produksi telur di mana-mana. Ya, selosinya itu ya belum tahu.
3: Di Magetan, ada 600 peternak dengan populasi ayam mencapai 1.600.000 ekor ayam. Kondisinya sama, para peternak kesulitan menjual telur. Mereka berharap pemerintah turun tangan membantu penyerapan telur dan menurunkan harga pakan yang terus melambung. Iyam Tohari, Magetan, Jawa Timur.
2: Proses pengosongan ex-Hotel Sultan memasuki tahap relokasi aset. Ratusan petugas jasa pemindahan barang diterjunkan untuk melakukan pengepakan dan pemindahan barang-barang hotel dan apartemen. Seluruh aset akan disimpan di gudang penyimpanan selama 6 bulan sesuai dengan penetapan pengadilan.
5: Proses relokasi aset ex-Hotel Sultan resmi dimulai pasca eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas jasa pemindahan barang atau movers mulai melakukan pengepakan berbagai aset di area hotel dan apartemen. Beragam barang, mulai dari furniture, kasur, meja, kursi, sofa hingga perlengkapan lainnya, dibungkus dan disiapkan untuk dipindahkan ke gudang penyimpanan. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno menargetkan seluruh proses pengosongan dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan.
6: Jadi sampai dengan saat ini sesuai dengan berita acara eksekusi dan berita acara penyerahan barang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa sampai dengan hari ini 24 Juni 2026 sedang berproses, yaitu pemindahan barang penyimpanan di gudang yang sudah ditentukan. Yang pertama itu di gudang Komplek Pergudangan Cikarang G2C Blok CF nomor 2 Desa Pasiranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi diharapkan proses pengosongan ex Hotel Sultan secara keseluruhan bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan.
5: Untuk mendukung proses tersebut, lebih dari 600 movers dikerahkan. Sekitar 200 petugas bertugas di area apartemen, sedangkan 400 petugas lainnya menangani pemindahan barang di area hotel. Setiap barang diberi label dan identitas untuk memudahkan proses pendataan dan identifikasi saat berada di gudang penyimpanan. Hingga saat ini, tim movers telah melakukan pengepakan ratusan kubik barang dari area apartemen. Seluruh barang akan dikelola dengan standar logistik perusahaan agar tetap terjaga kondisinya.
7: Intinya sampai dengan saat ini kami sudah melakukan amanat yang diperintahkan oleh PPK JBK kepada kami. Kami diminta untuk memastikan proses packingnya berjalan dengan baik, barang-barang dijaga dalam kondisi yang baik. Kita akan kirimkan itu semua nanti ke gudang kami. Di situ nanti akan disimpan dengan tata kelola penyimpanan barang yang baik dan benar sesuai dengan best practice yang kami sebagai perusahaan logistik miliki. Jadi akan

0: tetap kita treat sebagai barang-barang yang bagus atau barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
1: Targetnya, seluruh aset yang masih berada di ex Hotel Sultan dapat dipindahkan ke gedung penyimpanan di Cibitung dalam waktu 30 hari. Barang-barang tersebut akan disimpan selama 6 bulan sesuai penetapan pengadilan sambil menunggu tahapan selanjutnya. Riki Maulana, Jakarta.
2: Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut Danantara akan desain ulang penataan Gelora Bung Karno atau GBK pasca eksekusi Hotel Sultan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Juri menyebut nantinya masyarakat akan dilibatkan dalam penentuan desain tersebut.
3: Kita sudah minta Danantara untuk mendesain atau membuat master plan untuk kawasan GBK. Jadi termasuk itu yang nanti akan dipaparkan atau akan di sampaikan oleh Danantara.
4: Kapan waktunya Pak? Danantara kapan?
5: Tenggatnya sampai kapan?
3: Sampai itu jadi oleh Danantara.
4: Apakah jadi hutan kota atau bagaimana?
3: Nah itu juga tunggu saja anunya, desainnya.
4: Dalam pembuatan desainnya apakah melibatkan masyarakat atau punya pemerintahan saja?
3: Itu standar pasti lah nanti tentu yang penting untuk kepentingan masyarakat.
4: Untuk blueprintnya,
3: untuk bangsa dan negara.
4: Untuk blueprintnya sejauh ini bagaimana Pak? Akan ya, lebih mengarah?
3: Ya, tunggu nanti desainnya nanti. Saya kan nggak bisa menjelaskan juga mengenai desain itu kan. Biar ahlinya dan antara nanti.
2: Kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 resmi dimulai pada 25 Juni 2026. Pertandingan digelar di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah hingga 28 Juni mendatang. Dan sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di Padepokan Pencak Silat TMI Jakarta Timur. Selamat sore Adi, jadi bagaimana proses pembukaan maupun hari pertama di sana?
6: Iya betul sekali Bram, walaupun sebentar lagi ini untuk pertandingan ini akan selesai ya, yaitu pada pukul 6 sore, tapi ini tampaknya antusiasme dari para rekan-rekan satu klub ataupun satu perguruan ataupun orang tua dari atlet-atlet yang saat ini masih terus bertanding ini masih cukup riuh ya. Mungkin Anda bisa mendengarkan nih suara-suara di sekitar saya ini yang masih riuh sekali karena pada tahun ini kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini akan diikuti 2000 atlet pencak silat di usia muda. Jadi ada 3 kelompok usia yang dipertandingkan yaitu adalah kelompok usia dini yaitu adalah tingkat sekolah dasar, kemudian kelompok usia pra-remaja ini tingkat SMP sederajat dan juga tingkat usia remaja ataupun SMA sederajat. Jadi saat ini masih terus bertanding yaitu adalah kelompok ataupun kategori tanding yaitu yang mempertemukan satu atlet melawan satu atlet lainnya yang berasal dari perguruan pencak silat yang berbeda saat itu. Dan untuk saat ini Bram, memang untuk kategori yang dipertandingkan ini ada dua, yaitu adalah kelompok kategori tanding dan juga kategori seni. Jadi yang membedakan ini adalah kalau kategori tanding ini adalah satu versus satu ya. Jadi artinya ada dua atlet yang berbeda ini saling bertanding untuk memperebutkan yang terbaik menjadi yang paling kuat. Sementara untuk yang kategori seni ini hanya ada satu atlet yang nantinya akan berusaha menampilkan teknik-teknik pencak silat yang lebih menitikberatkan kepada seni ya. Jadi ini yang membedakan antara kelompok tanding ataupun kategori tanding juga kategori seni sendiri. Dan untuk jumlah atlet yang berpartisipasi pada tahun ini sendiri di kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini ada setidaknya 2000 atlet dari 12 provinsi. Jadi yang menarik ini adalah tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pelatih ataupun atlet begitu ya. Tadi kami bahkan sempat berbincang dengan atlet yang masih usianya 8 tahun ini, bahkan ia sudah sering sekali mengikuti kejuaraan-kejuaraan ataupun turnamen-turnamen pencak silat di Indonesia. Jadi ini bukan merupakan ajang yang baru bagi mereka, tapi tak hanya atlet yang sudah berprestasi saja yang mengikuti di jalur prestasi, tapi ada juga jalur pemasaran, yaitu atlet-atlet yang baru saja mengikuti kejuaraan-kejuaraan ataupun atlet-atlet amatir begitu ya, yang memang mereka ingin mengetes berapa jauh kemampuan mereka baik itu fisik ataupun mental. Jadi sarana kejuaraan pencak silat tingkat nasional ini diharapkan dapat mengukur seberapa tangguh, seberapa kuat, seberapa teknik mereka, seberapa betul teknik mereka dalam pencak silat. Jadi inilah ya, jadi tidak hanya atlet-atlet yang berprestasi saja, tapi ajang ini juga mempertemukan atlet-atlet yang baru ataupun atlet-atlet amatir begitu yang mungkin baru saja, mungkin ini mereka baru pertama kali bertanding.

0: pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Kita masih nantikan bagaimana Bram keseruan dari kejuaraan ini, karena memang masih panjang sekali, masih banyak sekali ribuan atlet yang masih ingin menunjukkan kebolehan, walaupun memang beberapa di antara ini tidak menargetkan medali ya untuk di kejuaraan kali ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini merupakan salah satu ajang mereka untuk menguji seberapa tangguh, seberapa benar teknik pencaksilat mereka, dan seberapa kuat mereka untuk menghadapi rekan-rekan dari perguruan pencaksilat di provinsi ataupun di kota-kota lainnya. Jadi kita masih menantikan, Bram, bagaimana ini nanti jalannya kejuaraan pencaksilat tingkat nasional yang masih akan berlangsung hingga hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Bram.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Adi Dwi Nanda, melaporkan langsung dari Padepokan Pencaksilat TMI Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas. Korban tewas akibat gempa kembar di Venezuela diprediksi bisa mencapai 100 ribu jiwa. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
2: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Korban tewas akibat gempa kembar di Venezuela diprediksi bisa mencapai ribuan jiwa. Negara bagian La Guaira diketahui menjadi wilayah yang paling hancur. Sementara operasi penyelamatan kini tengah berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban di bawah reruntuhan.
6: Video amatir yang memperlihatkan detik-detik gempa bermagnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang sejumlah wilayah di Venezuela ini viral. Termasuk video yang direkam oleh mantan anggota parlemen Wilmer Azuahe ketika gempa terjadi, ia sedang berada di Bandara Simon Bolivar di Maiquetia. Seluruh orang di dalam bandara panik karena bandara itu seperti akan runtuh karena gempa. Dan memang banyak bangunan yang hancur akibat gempa kembar itu. Proses evakuasi terus dilakukan dan Presiden Venezuela juga telah menyatakan keadaan darurat. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang kemudian diikuti gempa susulan berkekuatan 7,5 hanya 1 menit kemudian itu terjadi pada Rabu sore waktu setempat. Menurut survei geologi Amerika Serikat USGS, pusat gempa berada sekitar 27 km sebelah barat kota Moron yang berada di pesisir Karibia atau sekitar 167 km dari ibu kota Caracas. Hingga kini gempa susulan terus terjadi, sebuah kondisi yang membuat warga semakin trauma dan menghambat proses evakuasi korban. Hingga Rabu malam, jumlah korban tewas telah mencapai 32 orang dan lebih dari 700 orang terluka. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah mengingat masifnya kerusakan dan proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Bahkan prediksi USGS, jumlah korban tewas bisa mencapai 100 ribu jiwa. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyatakan di antara daerah yang terdampak gempa, negara bagian La Guaira adalah wilayah yang paling parah mengalami kerusakan.
7: Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas. Que Dios nos permita salvar. Igualmente, quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y aquellas familias que

0: han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras.
1: Selain Caracas dan La Guaira, wilayah yang terdampak gempa adalah Baruta, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcon, dan Miranda. Presiden Rodriguez juga menyatakan telah meminta bantuan dari negara lain dan saat ini mereka tengah menunggu kedatangan pasukan penyelamat dan bantuan dari Amerika Serikat, Republik Dominika, El Salvador, Qatar, China, dan sejumlah negara lainnya.
2: Selain Venezuela, gempa juga terjadi di Jepang pada hari Kamis bermagnitudo 6,9. Gempa ini mengguncang kawasan pantai timur Jepang. Gempa ini tidak memicu tsunami. Sejumlah kamera pengawas memperlihatkan bagaimana kerasnya guncangan gempa bermagnitudo 6,9 di wilayah Tohoku, bagian utara Pulau Honshu, Jepang. Badan Meteorologi Jepang JMA melaporkan pusat gempa berada di lepas pantai Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 50 km. Meskipun guncangan gempa cukup kencang, tidak ada kerusakan ataupun korban luka akibat gempa ini, termasuk Prefektur Aomori yang dilaporkan mengalami guncangan terkeras. Sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah tersebut juga terpantau dalam keadaan yang aman tanpa ada kebocoran. Hanya saja beberapa rute kereta api termasuk kereta cepat Shinkansen harus dihentikan demi alasan keamanan. Demikian pula jalan tol di Aomori ditutup sementara. Berikutnya, kebakaran disertai dugaan ledakan melanda salah satu gedung tertinggi di Madrid. Asap pekat membumbung dari lantai 25 dan memicu evakuasi besar-besaran. Longsor menghantam komplek gudang di Honduras pada hari Selasa. Setidaknya 30 orang berhasil evakuasi setelah sebagian lereng Bukit amblas dan menghantam fasilitas industri yang ada di bawahnya.
3: Kebakaran menggegerkan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol, Torre Moef, di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid, Selasa sore waktu setempat. Menurut otoritas, kebakaran berawal dari ruang pemeliharaan teknis dan kelistrikan di lantai 25. Sebelum api terdeteksi, warga sempat melaporkan terdengarnya suara ledakan. Asap kemudian menyebar cepat hingga menciptakan kepulan asap besar yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Beruntung, tim pemadam berhasil mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke lantai lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini. Namun dua orang dikabarkan mendapatkan perawatan medis setelah menghirup asap. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diduga terperangkap setelah longsor menghantam kompleks gudang di Tegucigalpa, Honduras pada Selasa. Rekaman video menunjukkan petugas menyisir tumpukan puing dibantu anjing pelacak untuk menemukan tanda-tanda korban yang masih terjebak. Insiden terjadi saat sebagian lereng bukit amblas dan menghantam fasilitas industri yang berada di bawahnya. Material tanah dan batu dalam jumlah besar menerjang bangunan gudang, menyebabkan kerusakan struktural parah. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Operasi penyelamatan dilakukan dengan hati-hati karena di dalam gudang terdapat berbagai bahan yang mudah terbakar. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, sementara otoritas tempat belum menyampaikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.
2: Perekrutan tenaga kerja di Amerika Serikat mulai menunjukkan peningkatan, namun di balik tren positif tersebut, banyak perusahaan masih kesulitan mengisi posisi yang kosong. Penyebab utamanya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki para pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri.
4: As hiring in the U.S. appears to be picking up, some employers are still struggling to fill open positions.
5: There's a disconnect going on in the market right now.
4: Indeed's Priya Rathod says new data from the company shows of the top 10 roles employers are recruiting hardest for right now, half are in healthcare, with nearly all the rest in skilled trades.
5: What we're seeing is that a lot of the jobs that job seekers are looking for don't match up with the jobs that employers are having a hard time recruiting for.
4: A mismatch. But Rathod says it doesn't have to be a deal breaker. Her advice for recent or upcoming graduates, stay flexible. Especially in a world shaped by artificial intelligence, where human-based skills like critical thinking, communication, leadership, and adaptability are becoming more valuable across industries.
5: Those skills aren't just learned from that perfect next job. They

0: Pemadam kebakaran Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil menyelamatkan seorang tukang bangunan yang terjepit beton yang runtuh saat bekerja. Penyelamatan dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan alat berat agar tembok tidak roboh. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Gelombang unjuk rasa terkait program makan bergizi gratis terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Selain massa yang menolak program MBG, aksi mendukung MBG dilanjutkan juga datang dari ribuan karyawan SPPG. Sementara di Makassar, 3 orang mahasiswa diamankan saat terjadi kericuhan saat berunjuk rasa menolak MBG. Ribuan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mendatangi kantor Bupati Tasikmalaya Jawa Barat Kamis siang. Mereka melakukan aksi damai mendukung program makan bergizi gratis. Sambil membawa beragam poster, karyawan SPPG ini mengklaim program MBG membuka lapangan kerja baru dan menjadi penggerak UMKM lokal.
1: Jika sekarang ini keadaan MBG khususnya di pusat, tetapi bahwa di daerah itu masih tetap aman. Dan berharap bahwa program makan gizi, program makan gratis ini tetap berlanjut.
0: Sehari sebelumnya, ratusan massa dari koalisi organisasi mahasiswa juga menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menuntut transparansi dan evaluasi total terhadap program MBG yang dinilai pemborosan anggaran dan syarat praktik korupsi. Massa bahkan meminta agar program MBG dihentikan.
2: Program makan bergizi gratis itu paling banyak berubah-ubah regulasi dari mulai dibentuk. Ini menandakan bahwa tidak ada konsistensi, bahwa tidak ada keseriusan oleh pemerintah pusat ataupun Prabowo Gibran sendiri dalam pelaksanaan program tersebut.
0: Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Ruby Asyara, mengatakan seluruh aspirasi masyarakat ini diterima dan langsung disampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Unjuk rasa pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menolak program makan bergizi gratis di Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh pada Rabu sore. Kericuhan bermula saat ban bekas yang dibakar massa di depan kantor sementara DPRD Sulsel dipadamkan polisi. Para mahasiswa kemudian terlibat saling dorong dengan anggota karena tidak terima dengan tindakan polisi. Akibat peristiwa tersebut, polisi mengamankan 3 mahasiswa yang diduga sebagai provokator. Bahkan satu di antaranya diketahui membawa senjata tajam jenis badik.
3: Sementara kegiatan penyampaian unjuk rasa ini, kami mengamankan 3 rekan-rekan dari pengunjuk rasa. Salah satu di antara mereka sementara menguasai.
0: Dalam unjuk rasa ini, ratusan mahasiswa menyampaikan tuntutan menolak program makan bergizi gratis dan mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap Kabinet Merah Putih. Tim Liputan, CNN Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Prabowo menegaskan ia mengetahui orang-orang korup di pemerintahannya dan menduga jika pihak-pihak tersebut terlibat dalam aksi demo di berbagai wilayah. Presiden berharap dalam menghadapi suatu permasalahan, pemerintah dan rakyat dapat kompak selayaknya sebuah tim sepak bola.
4: Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di

0: di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi.
1: Di tengah berbagai kritik dan demonstrasi terhadap program makan bergizi gratis, muncul aksi tandingan yang mendukung MBG. Namun alih-alih memperkuat dukungan publik, aksi ini justru memunculkan polemik baru. Di media sosial dan ruang publik berkembang narasi bahwa peserta aksi merupakan massa bayaran dan dimobilisasi untuk menandingi suara kritis mahasiswa. Benarkah demikian? Dan bagaimana pemerintah menyikapi persepsi yang terus berkembang ini? Sudah bergabung PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi RI, Kurnia Ramadana. Selamat sore, Mas Kurnia.
2: Selamat sore, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, menurut narasi Anda bahwa ada aksi pro MBG adalah masa bayaran. Mengapa narasi seperti itu bisa berkembang luas saat ini, Mas Kurnia?
2: Ya, yang pertama, kalau kita bicara terkait dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka setiap warga negara dijamin hak asasinya untuk menyatakan suatu pendapat terkait dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, baik masyarakat atau warga negara yang mengkritik program pemerintah maupun masyarakat yang mendukung program pemerintah. Dan pemerintah pada posisi menghormati kedua pendapat itu. Dan itu adalah standing pemerintah. Maka dari itu, dalam forum ini saya tegaskan bahwa narasi yang mengatakan masyarakat yang mendukung program MBG itu di-endorse, didukung oleh pemerintah 100% keliru. Saya rasa ini tidak sehat juga. Boleh mengkritik pemerintah, kemudian ketika ada masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah, sebaiknya atau seyogianya tidak dilabeli langsung bahwa ini adalah request atau pesanan dari pemerintah. Karena itu merupakan aspirasi mereka yang harus kita dengar. Maka ketika kita mengkanalisasi mereka adalah bagian dari pemerintah, maka sebenarnya kita juga sedang menutup keran demokrasi itu sendiri, menutup keran kebebasan berpendapat. Itu, Mas.
1: Baik, Mas Kurnia, tapi apa yang menjadi dasar bahwa pemerintah dan juga Bakom meyakini bahwa massa yang berdemonstrasi atau mendukung MBG ini adalah massa yang memang benar-benar berada pada ekosistem SPPG dan mendukung adanya program ini, bukan massa yang mobilisasi? Apa yang menjadi dasar Anda bahwa Anda yakin bahwa ini memang benar-benar suara masyarakat dan bukan mobilisasi?
2: Begini, program MBG itu adalah program yang amat sangat penting bagi Presiden Prabowo Subianto karena memiliki muatan yang baik terkait dengan keterpenuhan gizi anak, roda perekonomian masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan juga terkait dengan pendidikan anak bangsa, investasi masa depan. Dan juga kalau kita lihat, apakah program MBG ini 100% clean and clear? Tidak. Kemarin Kejaksaan Agung sudah mengusut proses hukum dan dikenakan beberapa pucuk pimpinan tertinggi di BGN. Namun di sisi lain, apakah BGN atau apakah MBG ini tidak ada manfaatnya? Tidak juga. Toh data hari ini sudah puluhan juta penerima manfaat, ada sekian juta tenaga kerja yang terserap dengan adanya program MBG ini. Jadi tidak gebiah uyah langsung mengatakan ketika ada yang mendukung program pemerintah itu adalah orang-orang yang dibayar oleh pemerintah. Tentu kita tidak bisa juga seperti itu, karena prinsipnya kan kita harus adil sejak dalam pikiran. Kalau kesimpulan itu disampaikan, maka kita sudah tidak adil sejak dalam pikiran.
1: Baik, tapi ini juga cukup menarik kalau kita bahas terkait dengan adil, bahwa Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa beliau juga yakin bahwa aksi demonstrasi yang terjadi menentang MBG itu juga ada aktor intelektual di belakangnya, sehingga terjadi aksi mobilisasi. Anda melihatnya seperti apa, bahwa kalau kita berbicara adil dan tidak adil, bahwa juga ada persepsi seperti itu sepertinya? Gimana, Pak?
2: Sebenarnya itu bukan persepsi. Seorang Presiden Republik Indonesia memiliki asupan data yang amat sangat banyak. Tentu ketika Presiden bicara tentang itu, Presiden sudah barang tentu mengantongi bukti-buktinya. Ya, apa yang ingin disampaikan oleh Presiden sebenarnya, silahkan berdemonstrasi, silahkan menyatakan pendapat, sekalipun pendapat itu pedas, kritik itu keras terhadap kebijakan pemerintah. Namun jangan sampai ada pihak-pihak yang menginginkan terjadi misalnya kericuhan dengan memanfaatkan seolah-olah dalam bendera demokrasi. Itu sebenarnya yang presiden ingin tekankan. Jangan sampai justru aksi suara kritik dari mahasiswa, dari masyarakat justru ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menimbulkan kericuhan. Karena itu pasti bukan yang diharapkan oleh para demonstran yang benar. Demikian, Mas.
1: Baik, Mas Kurnia, apabila nanti ke depannya ternyata diketahui ada aksi massa yang ternyata tidak terafiliasi, baik tidak terafiliasi terutama oleh lingkungan ataupun ekosistem dari MBG maupun SPPG ini sendiri, bagaimana Anda menjawab kekhawatiran yang terus meluas di masyarakat, di lini sosial media saat ini bahwa there's something wrong with that? Gimana, Mas Kurnia?
2: Iya, setiap menit sebenarnya kritik terhadap MBG itu kan tersebar luas. Di media sosial, di X, Instagram, YouTube, you name it, hampir semua media sosial bertebaran kritik soal MBG. Apa pada posisi di mana pemerintah? Tentu pemerintah mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang menyampaikan kritik, karena itu sejalan dengan narasi yang selama ini digaungkan oleh presiden bahwa setiap rezim pemerintahan harus siap dikritik. Karena itu sebagai fungsi check and balance terhadap kebijakan negara. Karena bisa jadi ada yang terlewat dari pemerintah, kemudian masyarakat ingatkan melalui kritik. Dan kritik itu adalah sesuatu yang lumrah dan dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Jadi totally fine, tidak ada masalah ketika masyarakat menyampaikan kritik melalui media sosial, melalui aksi demonstrasi, sepanjang aksi itu tidak merugikan masyarakat lain yang juga punya hak yang sama dan tidak menimbulkan kericuhan. Demikian, Mas.
1: Baik, kita coba untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di dunia maya, bahkan di masyarakat, melalui omong-omongan tetangga juga banyak diberitakan seperti itu. Gitu. Dan dari Mas Kurnia, apabila memang nanti terbukti adanya mobilisasi massa yang memang misalnya dikomandoi oleh pemerintah ataupun juga dari pihak yang lain atas nama dalam membangun citra positif program MBG terutama, apakah pemerintah siap untuk bertanggung jawab terhadap hal itu dalam mengevaluasi pola komunikasinya, Mas Kurnia?
2: Ya, saya rasa tidak dalam pengandaian ya. Kan tetapi pada konteks saat ini tidak ada mobilisasi massa untuk mengadakan aksi demonstrasi terhadap dalam konteks apapun, termasuk tentang makan bergizi gratis. Baik. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, penggerak ekonomi, penyerap tenaga kerja, orang-orang yang bekerja karena ada SPPG itu jumlahnya tidak sedikit. Sehingga wajar jika kemudian ada yang menginginkan MBG ini tetap terlaksana. Dan juga dalam forum ini ingin saya tegaskan, ketika ada yang berbeda pandangan dengan suatu aksi demonstrasi, bukankah itu hal yang biasa? Ya. Ketika ada perbedaan pandangan, tentu perbedaan itu harus dihormati. Tidak secara gebiah uya langsung diklaim bahwa ini dimobilisasi pemerintah lah, dibayar pemerintah dan lain-lain. Dalam forum ini saya tegaskan itu tidak benar sepenuhnya persepsi tersebut.
1: Baik, Mas Kurnia, lalu sejauh mana pemerintah menelusuri pihak-pihak yang bisa dikatakan mengorganisir dan menggerakkan massa tersebut, baik dari massa yang mengkritik MBG dan massa yang mendukung adanya MBG ini sendiri. Sudah ada sistem ataupun juga cara dalam upaya menelusuri hal-hal tersebut, Mas Kurnia?
2: Iya, saya rasa pemerintah bergerak dalam kerangka hukum ya. Jadi ketika ada indikasi yang ingin menciptakan kericuhan dan itu merugikan hak dari masyarakat luas, tentu pemerintah akan bergerak ke sana. Namun kalau tidak ada dalam konteks itu, tentu pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat, teman-teman mahasiswa, atau organisasi masyarakat sipil yang ingin menyuarakan pendapatnya, terbuka lebar perbuatan itu untuk dilakukan. Demikian, Mas.
1: Baik, berarti tidak ada upaya dalam mengkonsolidasikan apabila ada aksi-aksi akan coba diserukan oleh mahasiswa ataupun juga organisasi dan komunitas masyarakat terkait dengan kerisuhan yang mereka rasakan terhadap program MBG ini sendiri dari pemerintah. Seperti itu ya, Mas Kurnia ya?
2: Apa yang dilakukan oleh pemerintah, tugas pemerintah itu adalah mendengar kritik dari masyarakat. Tugas pemerintah itu adalah kritik-kritik tersebut dibawa ke meja-meja pengambil kebijakan untuk kemudian dipertimbangkan secara baik. Jadi tidak ada niatan pemerintah untuk menegasikan kritik, menghalau kritik, karena pemerintah membutuhkan kritik itu, dan itu sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentu pemerintah berterima kasih kepada masyarakat yang gencar melakukan kritik, karena kritik itu kami yakini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap proses berjalannya negara dan juga pemerintah. Demikian, Mas.
1: Baik, di telisik bawah nampaknya aksi menyerukan MBG ini akan masih terus terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Sejauh ini respon pemerintah akan seperti apa dengan semakin meluasnya aksi ataupun gelombang unjuk rasa terkait dengan mengevaluasi dan bahkan menghentikan program MBG ke depannya. Baik dari mahasiswa, organisasi maupun komunitas yang bisa dikatakan cukup kritis dan ingin MBG menjadi lebih baik, Mas Kurnia.
2: Iya, pemerintah sebenarnya secara rutin dan berkala melakukan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan MBG. Sehingga kemarin ketika 1,5 tahun program MBG ini berlangsung, Presiden mengambil kebijakan administratif atau tindakan administrasi dengan mencopot 3 pimpinan BGN. Kemudian beberapa jam kemudian ada proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan Agung. Tentu keputusan administratif pencopotan oleh Presiden didasarkan atas evaluasi yang selama ini juga dilakukan. Jadi kalau tuntutannya adalah melakukan evaluasi, maka itu sejalan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh BGN sendiri dan juga Presiden sebagai kepala pemerintahan. Terlebih, Mas, beberapa waktu lalu kita sudah mendengar banyak inisiasi-inisiasi baru yang disampaikan oleh pimpinan BGN yang baru terkait dengan perbaikan tata kelola internal kelembagaan. Misalnya, melarang pegawai BGN memiliki afiliasi dengan dapur atau SBPG. Itu kan kebijakan yang berangkat dari temuan hukum Kejaksaan Agung tentang konflik kepentingan. Kemudian ada efisiensi anggaran, ada penajaman sasaran penerima manfaat, dan lain-lain. Demikian, Mas.
1: Baik, kita juga masih menantikan kira-kira seperti apa nanti respon dari pemerintah terkait dengan banyak sekali tuntutan dari masyarakat dan juga mahasiswa terkait dengan efektivitas dan juga kinerja dari MBG dan BGN ini sendiri ke depannya, dan diharapkan ada mediasi yang lebih down to earth, lebih grassroots dan lebih tepat bagaimana kita mengakomodir harapan dari masyarakat, harapan dari mahasiswa dengan kepentingan dari pemerintah menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Mas Kurnia sudah hadir di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih, Mas.
1: Terima kasih, Mas. Dan usai jeda, kami ajak Anda menikmati lezatnya kemewahan makanan yang diracik oleh chef berbintang Michelin dari Italia. CNN Indonesia Newsroom segera kembali.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Anggota pemadam kebakaran Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil menyelamatkan seorang tukang bangunan yang terjepit beton yang runtuh saat bekerja. Penyelamatan dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan alat berat agar tembok tidak roboh. Petugas damkar berusaha mengeluarkan Dedi Darmawan dari sela-sela reruntuhan tembok rumah yang dikerjakannya di Kecamatan Moncongloe, Maros, Sulawesi Selatan pada Rabu sore. Posisi korban yang berada di ruang sempit dan kondisi tembok yang mudah roboh juga menyulitkan petugas. Satu unit alat berat dikerahkan untuk menahan beton agar tidak roboh. Setelah lebih dari 30 menit, tim penyelamat berhasil mengeluarkan korban dengan membobol dinding bata. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Moncongloe lantaran mengalami luka lecet di bagian kepala.
7: Kesulitan yang dihadapi oleh anggota pada saat melakukan evakuasi karena jarak antar beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar selanjutnya mengevakuasi korban. Proses evakuasi berlangsung kurang lebih sekitar 38 menit. Kami juga mendapat bantuan satu unit alat berat.
1: Pulau Bali kembali menjadi panggung kuliner dunia. Chef Michelin Italia hadir membawa pengalaman fine dining eksklusif dengan menghadirkan pengalaman gastronomi kelas dunia dan memperkuat posisi Bali sebagai destinasi kuliner internasional.
8: Tidak dipungkiri, Bali saat ini telah menjadi destinasi wisata kuliner yang bukan hanya di kawasan, tapi juga di dunia. Wisatawan yang berkunjung ke Bali tidak semata-mata hanya untuk menikmati keindahan alam, tapi juga pengalaman bersantap dengan berbagai cita rasa yang otentik. Karena ini jugalah, Bali menjadi panggung yang dipilih oleh para chef dari berbagai belahan dunia. Seperti chef Michelin asal Italia, Giorgio Bartolucci, yang dihadirkan The Trans Resort Bali untuk membawa pengalaman kuliner kelas dunia dalam Michelin Fine Dining Experience. Berlangsung di the pool deck The Trans Resort Bali, makan malam eksklusif ini menjadi bagian dari The Table by JRE, sebuah inisiatif internasional yang mempertemukan para chef berbakat dunia dengan para penikmat kuliner di berbagai destinasi.
9: We starting in Bali because Bali is like a capital of Indonesia for the tourists. So we start here and after from here we will move to Jakarta and Surabaya where we have our sister hotels to create like a program working every week in the next 3 years. So at the moment Bali offer a really good gastronomic combination and option. The only thing is that there is no really high Michelin star chef in Bali. There are just only some they do consultant. And then we want to bring this culinary experience in Bali with more background and skillless chef with Michelin star.
8: Italia memiliki menu masakan yang mendunia. Dengan pilihan bahan-bahan lokal segar dan kesederhanaan, makanan Italia justru menonjolkan rasa alami dari setiap komponen yang digunakan. Seperti Chef Giorgio Bartolucci yang membawa cita rasa Italia Utara ke dalam 5 menu yang disajikan dalam The Table. Bukan hanya itu saja, kesenangannya untuk berkeliling dunia membuatnya mengenal bahan-bahan lokal dan menjadikannya bagian dari ide dan berinovasi kuliner.
10: I come here with my menu. You don't find the fish, but you find the meat because in my region there is a good beef, a good risotto, a good duck because we have also the lake. I propose this kind of menu. I like to mixing my idea of kitchen with the idea of the country where I visit. Go in Italy, I want to put in my menu this fusion, kitchen with some ingredients of Bali and Italian ingredients.
8: Dengan mengkombinasikan bahan-bahan dari Italia dan bahan-bahan asli Indonesia, chef pemilik restoran Atelier di Domo d'Ossola, Italia ini menyajikan 5 hidangan dalam The Table yang dibuka dengan egg and beef dan dilanjutkan dengan duck pastilla, pate, and fondant onion. Dan salah satu menu yang diprediksi menjadi sorotan adalah pollock risotto tricolore. menu yang menjadi sebuah penghormatan terhadap identitas kuliner Italia yang diterjemahkan melalui risotto creamy dengan keseimbangan rasa laut dan kesegaran yang elegan.
11: Keanekaragaman hasil alam dari utara hingga selatan membuat masakan Italia menjadi sangat kaya dan berciri khas dari mana bahan-bahan itu berasal. Seperti yang ada di The Table malam ini yang menghidangkan pilihan menu dari Italia Utara seperti risotto yang akan saya santap sesaat lagi. Dan bukan hanya itu, pilihan menu yang dihidangkan malam ini semua menjadi lebih kaya karena memadukan cita rasa Italia dengan bahan-bahan asli dari Indonesia.
8: Sebagai hidangan utama, Chef Giorgio menyajikan slow braised beef cheek yang dimasak perlahan hingga menghasilkan tekstur yang sangat lembut dan dipadukan dengan honey mustard glaze serta potato espuma yang ringan. Sebagai penutup, tamu dihidangkan kreasi khas bertajuk ricotta, pineapple, and mango sorbet. Hidangan pencuci mulut yang memadukan karakter ricotta khas Italia dengan kesegaran nanas dan mangga tropis Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
1: Tradisi membeli peralatan dapur dan perabot rumah tangga saat hari Asyura atau 10 Muharram masih terjaga di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kamis pagi, emak-emak berbondong mendatangi pasar untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga yang dipercaya dapat mendatangkan rezeki dan keberkahan.
12: Beginilah suasana di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis pagi. Los pedagang penjual peralatan dapur terlihat lebih ramai dari biasanya. Ibu rumah tangga memadati los-los pedagang untuk membeli beragam peralatan dapur seperti piring, panci, wajan, sendok, ember, hingga baskom. Bahkan sejumlah warga sengaja datang lebih pagi agar tidak kehabisan barang yang diinginkan. Mereka meyakini membeli peralatan dapur dan perabot rumah tangga pada 10 Muharram dapat mendatangkan rezeki, keselamatan, dan keberkahan dalam kehidupan keluarga.
13: Beli ini.
14: Apa itu?
13: Basko. Timba, tanpa air minum, cerek.
14: Memang udah kebiasaan setiap 10 Muharram, Bu, ya?
13: Iya.
14: Ini apa, Bu? Apakah ada makna tersendiri kenapa harus beli alat-alat dapur itu pada saat 10 Muharram?
13: Ya, begitu. Dari turun-temurun, yang kita kan begitu. Jadi kita beli-beli begini.
14: Supaya apa itu? Supaya apa itu, Bu?
13: Ya, katanya ada berkah.
14: Ada berkah ya di 10 Muharram, ya?
12: Momen 10 Muharram ini pun membawa berkah bagi para pedagang karena dagangannya laris manis.
15: Kalau kebiasaannya orang di sini orang Bugis, 10 Muharram suka beli barang-barang besi-besi, plastik, terutama timba, rantang. Kalau 10 Muharram, toh hari ini pembelinya banyak.
14: Biasanya perbandingannya berapa?
15: Sepi, kalau hari-hari biasa sepi.
12: Hari Asyura atau 10 Muharram dipercaya membawa keberkahan karena memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang penting bagi umat Islam.
16: Kenapa bulan 10 ini biasa orang Bugis mengatakan ya ala senung-senungannya? Karena ini banyak peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Ya. Semoga barang yang kami beli di bulan 10 ini kan banyak peristiwa keselamatan. Nabi Ibrahim selamat dari api, ya Nabi Ayub alaihissalam selamat dari banyak. Semoga barang-barang yang kami beli ini ada berkahnya itu ya. Makanya itu masyarakat berbondong-bondong membeli apa-apa itu di bulan.
12: Tradisi membeli peralatan dapur saat 10 Muharram masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Parepare dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Utara.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
3: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
17: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional.

0: dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Meksiko memastikan diri sebagai juara grup A usai di pertandingan terakhir fase grup menang meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Republik Ceko. Bermain di Mexico City pada Kamis pagi waktu Indonesia, Meksiko mencetak gol pembuka lewat Mateo Chavez di menit ke-55. Meksiko mencetak gol keduanya saat laga berjalan 61 menit. Berawal dari sebuah serangan balik, Julian Quinones memanfaatkan kelengahan lini belakang Republik Ceko untuk membawa Meksiko unggul 2-0. Di menit akhir pertandingan, tendangan terukur Alvaro Fidalgo menutup kemenangan Meksiko menjadi 3-0. Dan yang menemani Meksiko lolos ke babak 3-2 besar ialah Afrika Selatan. Menghadapi Korea Selatan di laga terakhir grup A, tim Bafana Bafana menang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Afrika Selatan dicetak Tapelo Maseko di menit ke-63. Dan Meksiko keluar sebagai juara grup A dengan menyapu bersih 3 kemenangan di fase grup, sementara Afrika Selatan melaju ke fase gugur usai menjadi runner-up grup A. Sementara Korea Selatan masih menunggu pertandingan di grup lain untuk memastikan lolos ke babak 32 besar. Dan bintang sepak bola Argentina Lionel Messi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-39 di tengah gelaran Piala Dunia. Para pendukung pun mengadakan perayaan serta memberikan dukungannya untuk The GOAT.
2: Puluhan pendukung tim nasional Argentina berkumpul di luar hotel di Kansas City, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Mereka menyanyikan lagu ulang tahun dan yel-yel dukungan untuk Lionel Messi yang genap berusia 39 tahun. Keceriaan pendukung pun diharapkan dapat memberikan semangat kepada Messi dan juga timnas Argentina yang akan kembali bertanding pada 28 Juni mendatang. Sementara itu di Buenos Aires, Argentina, ratusan pendukung memadati jalanan di pusat kota pada Rabu waktu setempat. Mereka berkumpul di Monumen Obelix untuk menyanyikan lagu ulang tahun dan memberikan penghormatan kepada Lionel Messi yang kini tengah berjuang di Piala Dunia. Suasana meriah juga terlihat dari papan iklan elektronik dan tulisan di bus kota yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang kapten. Bahkan beberapa penggemar rela meramaikan jalan sejak subuh demi menunjukkan cinta mereka kepada pemain berjuluk The GOAT tersebut.
3: De las 6 de la mañana que estoy por Messi, esto lo hago por Messi porque lo amo a Messi. Es un extraterrestre, Messi. Sos único en el mundo. No sos de este planeta. Viniste de otra galaxia, Messi.
2: Dukungan dan perayaan ini menjadi bukti bahwa di usianya yang ke-39, Lionel Messi tetap menjadi sosok yang tak tergantikan bagi masyarakat Argentina. Lionel Messi yang baru saja berulang tahun tetap mengikuti latihan dan mempersiapkan diri menghadapi laga terakhir fase grup melawan Yordania. Performa Messi di turnamen kali ini memang sangat krusial bagi tim Albi Celeste. Dari 2 pertandingan yang sudah berjalan, sang kapten memborong seluruh gol Argentina. Dengan total 5 gol, Messi pun digadang-gadang menjadi top scorer dalam gelaran Piala Dunia 2026.
1: Dan belasan ton alpukat diubah menjadi guacamole raksasa di Meksiko. Hasilnya tak hanya menggoda selera, tapi juga berhasil memecahkan rekor dunia Guinness. Ribuan titik api menyala di terasering Longjing, China. Tradisi pembuka musim tanam ini menyuguhkan perpaduan menawan antara budaya, alam, dan harapan panen yang melimpah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom kali ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.

Santon Alpukat diolah menjadi guacamole raksasa di Jalisco, Meksiko. Upaya yang melibatkan ratusan orang ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk guacamole terbesar yang pernah dibuat. Sejak pagi, para koki, petani alpukat dan 800 mahasiswa gastronomi bekerja sama mencampur alpukat, bawang, ketumbar, jeruk nipis dan garam dalam wadah raksasa di Estadio Panamericano de los Charros. Di tengah kesibukan itu, tim juri Guinness terus memantau proses penimbangan dan standar kebersihan. Setelah semua syarat terpenuhi, guacamole seberat 12,6 ton resmi dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia. Bagi Jalisco, rekor ini menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan mereka sebagai salah satu sentra alpukat terbesar di Meksiko. Dari wilayah ini, ratusan ribu ton alpukat biasa dikirim ke berbagai negara di dunia setiap tahunnya. Sebelum matahari terbit, ribuan titik api menyala di terasering Longji, Guangxi, China. Pemandangan spektakuler ini menandai dimulainya Festival Suyang, tradisi tahunan pembuka musim tanam padi. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang berbaris menyusuri sawah bertingkat sambil membawa obor bambu menyala. Iring-iringan semakin meriah dengan tari naga emas dan kembang api yang menerangi langit pegunungan. Arak-arakan mengantarkan Dewi Bibit Padi menuju lokasi upacara. Di sana warga memanjatkan doa untuk cuaca yang bersahabat dan panen melimpah pada musim tanam tahun ini. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini digelar menjelang masa tanam serentak sebagai simbol dimulainya musim bertanam. Lebih dari 12.000 pengunjung datang untuk menyaksikan perpaduan menawan antara tradisi, alam, dan harapan akan panen yang berlimpah.

0: Inilah rekaman yang viral di media sosial saat sekelompok pengamen terdiri dari ibu dan dua orang anak ini beraksi di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat beberapa hari lalu. Senyuman semangat dari ketiga pengamen itu menarik perhatian warganet. Novi, sang bocah perempuan yang terlihat menggendong sang adik sambil bernyanyi ini pun tak kalah ceria. Senyuman adiknya yang manis kala sang kakak bernyanyi saat di malam hari membuat hati orang luluh. Di balik viralnya video Novi yang sedang mengamen itu, diketahui sang ayah sedang sakit dan terpaksa harus berdiam diri di rumah. Terpaksa, Novi, sang ibu dan adiknya harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengamen. Saat ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya akan menjadi viral. Sejumlah bantuan pun datang, salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya ini mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya. Sementara itu, orang tua Novi juga mendapatkan bantuan gerobak dan modal usaha yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
1: Rasanya senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
2: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
1: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
3: Sekarang masih kelas
1: berapa? Bundanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
3: Ranking berapa?
1: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
3: Harus rajin belajar ya.
1: Kasih banyak bapak.
3: Ya, kamu melihat seusia Novi ini harusnya bisa belajar menikmati masa anak-anaknya ya, fokus belajar dan bermain dengan teman seusia.
4: Iya, sama-sama.
0: Kisah inspiratif Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Tanah Air Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dilihat di akun Threads personil band Hijau Daun Dide, Novi dan keluarganya diberikan donasi sebesar 10 juta rupiah. Kisah Novi dan keluarganya ini juga membuat haru para personil band Hijau Daun yang menemui mereka di rumah makan Padang tempat Novi, adiknya, dan ibunya mengamen.
5: Pengen mencari nafkah gantiin ayah, intinya kayak gitu pas kemarin itu. Apa emang sudah?
6: Apa ada paksaan maksudnya gitu?
5: Ada paksaan nggak? Nggak ada.
7: Pulang pengen ikut.
6: Dari kecil dia.
7: Ayah tuh sakit. Tapi nyari duit buat beli obat ayah.
5: Oh, nyari duit untuk beli obat ayah.
0: Kisah perjuangan Novi dan keluarga menunjukkan bahwa di tengah kesempitan, kita harus tetap menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
8: Semoga silaturahmi berikutnya kita bisa menghasilkan
3: karya.
9: Selamat malam. Fakta mengejutkan dari program Makan Bergizi Gratis kembali terkuak. Hasil verifikasi lapangan Badan Gizi Nasional menyatakan ada 100 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang titiknya diduga fiktif dengan lokasi tak lazim di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di antaranya hutan, sawah, dan area pemakaman. Kuat dugaan terjadi praktik jual beli titik SPPG dalam program MBG. Selios juga mengkritik besarnya anggaran program MBG 268 triliun rupiah. Mengapa penyelewengan dana dan data program MBG mudah dilakukan? Kita akan membahasnya saat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Ratusan warga didominasi emak-emak menggeruduk para penambang emas ilegal di sepanjang sungai. Mereka bahkan terpaksa membakar rakit maupun sejumlah peralatan penambangan hingga membuat para penambang lain kabur terbirit-birit. Emak-emak tidak ingin sungai tercemar serta rumah maupun lahan perkebunan terancam runtuh akibat tambang.
1: Ratusan warga didominasi emak-emak desa Pintu Kalo Kabupaten Tebo Jambi menggeruduk para pelaku penambang emas ilegal atau peti yang beraktivitas di sepanjang Sungai Batanghari dalam kawasan desa. Emak-emak berteriak mengusir para penambang yang berada di rakit. Bahkan salah satu rakit yang berhasil ditangkap dibakar. Belasan penambang memilih melarikan diri. Herman, salah seorang warga, mengatakan hasil kesepakatan warga menolak beroperasinya penambang ilegal, terutama di sekitar sungai desa mereka. Senin sore kemarin, emak-emak meluapkan kekecewaan karena penambang beroperasi secara bebas tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun pemerintah desa.
2: Katanya warga emak-emak ini tidak boleh, sama kata masyarakat Putih Galau, kalau di desa Putih Galau ini tidak boleh buka di Sungai Batanghari, ya Pak. Nah itu cuman.
3: Jadi yang banyak-banyak tadi rakit dari mana asal?
2: Itu yang tidak tahu kita informasinya, Pak. Nah ada ini.
1: Sedotan pasir penambangan juga dikhawatirkan bisa meruntuhkan rumah maupun lahan perkebunan milik warga di bantaran sungai. Selain itu, suara bising peralatan juga sangat mengganggu warga. Tidak hanya itu, tangkapan ikan warga juga berkurang karena ekosistem sungai sudah rusak. Arven Kennedy, Kabupaten Tebo, Jambi.
0: Sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sebuah mobil dinas berplat merah di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi yang dihimpun ditemukan darah mengalir di sekitar mobil tersebut. Berdasarkan informasi dari kantor SAR Surabaya pada Rabu, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area Bandara T1 sejak Sabtu sore. Penemuan itu diawali dari adanya bau menyengat yang tercium oleh driver taksi online dan kemudian mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil. Mendapatkan laporan, Rabu siang tim SAR langsung melakukan evakuasi jenazah wanita yang ternyata merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Kabupaten Bangkalan berinisial RJS, 50 tahun. Sempat beredar kabar di media sosial RJS tengah hamil, namun kuasa hukum keluarga korban Risang Bimawijaya kepada Detikcom membantahnya. Risang menuturkan sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarga. Jenazah korban telah dievakuasi dan kini berada di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya, bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap pihak kepolisian. Sifat temperamental Taufik Hidayat itu pun diungkap sang ayah kandung yang mengaku pernah dipukul anaknya saat bekerja.
4: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi

0: Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sang ayah bercerita, dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan, tapi tidak ada lauknya.
1: Dipukul kepala.
2: Bapak pernah dipukul?
1: Dengan kayu.
2: Astagfirullahaladzim. Ketika?
1: Waktu itu, habis menuju macul di Serang.
2: Lagi macul di
1: rumah, menuju nganggur dia.
2: Dia lagi nganggur.
1: Mau makan gak ada ikannya.
0: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya di Bandung, memang sudah ditangkap. Banyak pihak mendesak agar Taufik Hidayat dijerat dengan pasal berlapis dan wacana hukuman kebiri akibat kejahatan yang tidak manusiawi dan menyisakan trauma mendalam bagi korban.
4: Sudah kita amankan atas nama siapa? Taufik.

0: Aksi biadab Taufik Hidayat yang melakukan penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri Yuvita Tri Rezeki menuai kecaman keras dari warga Kota Bandung. Sejumlah warga menilai aksi yang dilakukan pria berusia 30 tahun tersebut sangat sadis dan di luar nalar. Terlebih antara pelaku dengan korban diketahui memiliki hubungan emosional karena menjalin tali kasih sejak 3 tahun terakhir. Warga berharap aksi sadis pelaku yang menyekap serta menganiaya korban dapat menjadi dasar bagi polisi untuk menjeratnya dengan hukuman maksimal hingga penjara seumur hidup.
1: Jadi menurut saya itu dari penyiksaan dan pesekapan itu hukuman yang pas. Menurut saya itu bisa setidaknya 15 tahun atau enggak seumur hidup.
2: Ini menurut hukum kan dihukumnya menurut pasal 446 yang melihat dari kondisi korban itu setelah dilakukan penyekapan dan luka berat itu harusnya hukumannya 9 tahun. Tapi menurut saya sebaiknya kok pelaku dihukum seberat-beratnya seperti 10 tahun atau seumur hidup.
0: Rabu kemarin, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Keluarga korban menyerahkan kasus hukum ini ke kepolisian. Menurutnya, hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
0: Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini. Mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan, sehingga motif pelaku melakukan aksi keji ini terus didalami.
4: Kita lakukan psikologi juga awal.
5: Ya. Demikian juga tes urin, ya hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan. Dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkut maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Ya, tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional.
6: Sudah mengamankan atas nama siapa?
7: Taufik Hidayat.
0: Anggota ya. Ditreskrimum Polda Jawa Barat meringkus Taufik Hidayat di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Pria berusia 30 tahun

0: ini sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum diringkus di kediaman kerabatnya di kompleks kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dalam konteks apa hukuman yang pantas bagi Taufik Hidayat, kasus ini juga memantik respons anggota DPR. Ketua Komisi Hukum mendesak polisi tidak ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis serta ancaman hukuman terberat. Pemberian hukuman maksimal bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, namun sebagai efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa.
1: Menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat, kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun undang-undang tindak pidana kekerasan seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut.
0: Akhirnya, kegeraman masyarakat sangat beralasan. Saat hukuman bagi pelaku kejahatan dirasa masih sangat ringan, polisi harus berani mengganjar Taufik Hidayat dengan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus kekerasan yang dialami perempuan lain. Di Jakarta, polisi melakukan olah TKP kasus pelemparan bom Molotov ke seorang ibu dan anaknya, dan polisi masih memburu pelaku yang buron. Sementara di Sukabumi, seorang perempuan ditemukan meninggal di sebuah penginapan, diduga menjadi korban kekerasan.
3: Polisi Sektor Koja, Jakarta Utara melakukan olah tempat kejadian perkara pelemparan bom Molotov kepada seorang ibu dan anak di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Selasa sore. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa polisi sebelum pelemparan bom Molotov, pelaku sudah membuat keributan. Pelaku sempat cekcok mulut dengan keluarga yang tengah dekat dengan mantan istri pelaku.
4: Melempar Molotov kepada saudara H, tetapi tidak kena dan jatuh mengenai aspal dan terbakar aspal itu. Pada saat aspal itu terbakar, melintas perempuan dengan mengendarai sepeda motor yang memang tidak tahu menahu permasalahan.
3: Sebelumnya, rekaman kamera pengawas saat pelaku melempar bom Molotov viral di dunia maya. Api sempat mengenai sepeda motor yang dikemudikan seorang perempuan bersama anaknya hingga korban terjatuh. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku melarikan diri. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang perempuan ditemukan meninggal di penginapan di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Selasa siang. Sebelumnya, korban diketahui menginap sejak Senin, namun pada Selasa siang, korban tidak keluar hingga batas waktu check-out. Polisi bersama tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sebuah tas milik korban, sementara telepon genggam korban tidak ditemukan. Selang satu hari kemudian, yakni Rabu, terungkap korban berasal dari Bogor, Jawa Barat. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, korban diduga tewas akibat kekerasan benda tumpul.
5: Kalau pembunuhan, mungkin korban kekerasan ya, untuk mengakibatkan meninggalnya gitu. Nanti mungkin perkembangan akan kita sampaikan kepada rekan-rekan semua.
3: Usai diotopsi, jenazah korban dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Polisi masih memburu pelaku penganiayaan hingga korban meninggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kesal sudah lama mengantre namun tidak kebagian jatah solar, sopir truk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat meninggalkan kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar. Kekesalannya memuncak lantaran pihak SPBU ternyata masih memiliki stok dan melakukan pengisian solar ke mobil yang diakui sebagai mobil langganan.
3: Inilah video yang diambil oleh Ardi, seorang pengemudi truk yang kesal karena SPBU tempatnya mengantri ternyata masih memiliki stok solar dan melayani pengisian. Peristiwa ini terekam di Jalan Jenderal Ahmad Yani, KM3, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu kemarin. Awalnya, Ardi antri sejak pagi untuk mengisi solar. Namun Rabu siang, saat kendaraannya telah berada di samping SPBU, operator SPBU mematikan mesin pengisian

0: dengan dalih stok solar habis. Karena kesal, Ardi kemudian meninggalkan kendaraannya di SPBU dan menunggu pasokan solar. Ardi naik pitam karena Rabu sore ia mendapati pihak SPBU ternyata melayani kendaraan lain dengan dalih mobil-mobil tersebut adalah langganan.
1: Kenapa? Saya pulang, ada lagi anggota telepon bilang mengisi lagi orang, jadi itu misal datang di situ lagi.
2: Waktu datang ke di situ, Pak. Waktu datang ke selanjutnya ada memang diisi mobil, Pak.
1: Ada memang dua mobil diisi di situ, mobil besar satu, mobil gas satu.
2: Apa yang kita lakukan waktu sampai di sana, Pak?
1: Nak bilang besok bisa isi mobilmu.
3: Itu alasan orang SPBU mengisi mobil lain.
1: Langganan. Langganannya katanya nak bilang itu diisi, pada bilang kayak itu mobil diisi, nak bilang langganan itu.
0: Pengelola SPBU mengakui jika stok solar saat kejadian memang masih tersedia, namun diprioritaskan untuk mobil langganan. Padahal jika BBM subsidi sengaja disisihkan untuk pelanggan tertentu, maka masyarakat umum masih antre, hal ini bisa menjadi bentuk pelanggaran.
4: Bertengkar si pagi itu, bilang ini Pak, habis solarnya jam 3 nanti lagi dianu, khusus langganan kalau umpamanya nanti ini. Habis si langganan diisi, baru bisa diisi kalau masih ada sisanya.
0: Truk antre telah menjadi pemandangan biasa di setiap SPBU yang memiliki stok solar. Antrean bahkan mengular ke badan jalan yang kerap kali menjadi biang kemacetan, bahkan kecelakaan. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
5: Sementara itu, kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah SPBU Surabaya memicu antrean panjang kendaraan berat. Antrian panjang truk terlihat di SPBU Pertamina Jalan Margo Mulyo Surabaya Kamis siang. Puluhan kendaraan berat mengantre mendapatkan solar bersubsidi setelah sejumlah SPBU di Surabaya dikabarkan kehabisan stok. Barisan truk mengular hingga 1 km menyebabkan arus lalu lintas dari Margo Mulyo menuju Kalianak tersendat. Para sopir mengaku harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok solar. Sementara itu pihak SPBU belum dapat memberikan keterangan resmi dan masih menunggu penjelasan dari Pertamina terkait terjadinya antrean panjang tersebut.
6: Sama aja dari kemarin itu.
7: Dari kemarin ya?
6: Sulit ya cari solar. Sulit masuk. Kalau kemarin berapa SPBU Mas?
8: Sudah 3 SPBU.
6: 3 SPBU.
8: Iya 3 ini.
6: 3 ini.
8: Yang 2 udah habis terus. Tahu ini kebagian apa enggak?
7: Rencana mau beli berapa liter?
8: Sekitar 100 liter lah.
5: Pemerintah akan melakukan evaluasi program makan bergizi gratis agar berjalan lebih efektif dan efisien. Selengkapnya sesaat lagi.
9: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
5: Pemerintah akan melakukan evaluasi program makan bergizi gratis agar berjalan lebih efektif dan efisien. Sejumlah kalangan meminta program MBG terus berlanjut dengan catatan korupsi di program tersebut ditindak tegas. Sementara kalangan lain menyebut pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran ke program dasar seperti kesehatan dan pendidikan gratis dibandingkan MBG.
10: Pemerintah terus mengevaluasi program makan bergizi gratis dan memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien. Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Rabu kemarin di kantor Dewan Ekonomi Nasional Jakarta, menyoroti perlunya efisiensi dalam pelaksanaan MBG. Ia juga sempat mempertanyakan kenapa program MBG dilakukan sekaligus bukan secara bertahap.
11: Ya sebenarnya

0: efisiensi lagi, jadi mengidentify masalah juga. Kenapa harus semua sekaligus? Kan bisa dibikin bertahap sehingga sampai kita lebih paham. Jadi tapi sekarang kan sudah hampir 1 tahun lebih ya, dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam 6 bulan, 1 tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik. Dan ini kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi.
1: Sementara itu, Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau APKLI Perjuangan meminta program makan bergizi gratis tidak dihentikan. Hal ini karena program tersebut strategis. Selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program juga mendukung ekonomi kerakyatan serta mewujudkan Indonesia Maju 2045.
2: Siapapun yang terlibat korupsi MBG maupun KDKMP, baik itu investor, pemilik modal, maupun elit politik bangsa, harus ditangkap, harus diadili, dan dihukum seberat-beratnya.
3: Oke, saya minta tolong tertib.
1: Sementara itu, Kamis siang, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu menggelar unjuk rasa mengkritik keras MBG di depan kantor Gubernur Lampung. Massa mempertanyakan prioritas pemerintah yang menggelontorkan anggaran besar untuk MBG di tengah beragam persoalan mendesak yang masih dihadapi rakyat. Massa menegaskan pemerintah seharusnya memfokuskan anggaran negara pada program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan gratis, pendidikan berkualitas, serta pembangunan infrastruktur publik yang merata.
4: Program makan bergizi gratis di bawah naungan BGN yang ada di tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok daerah yang ada di Republik Indonesia ini. Semua tata kelola pengelolaan MBG tersebut semuanya kacau balau, sepakat kawan-kawan. Bahwa masyarakat lebih perlu jaminan kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Bahwa masyarakat lebih penting untuk melaksanakan pendidikan yang layak di Provinsi Lampung. Semangat kawan-kawan.
1: Massa berjanji terus mengawal dan menyuarakan tuntutan hingga pemerintah memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan kritik terhadap program MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ratusan titik SPPG fiktif yang berlokasi di hutan hingga persawahan ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah. Beberapa lokasi yang terindikasi fiktif ini berada di daerah yang tak lazim seperti kawasan hutan, area persawahan hingga pemakaman. Ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia mendukung program makan bergizi gratis di Cilacap pada Selasa kemarin, pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatwa Surya di depan ratusan warga berjanji akan tetap melanjutkan program MBG. Meskipun program MBG di Cilacap dilanjutkan, pihaknya menyebut menemukan ratusan titik SPPG yang disinyalir fiktif. Temuan ini terungkap setelah BGN menerjunkan tim investigasi untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi. Hasilnya ada sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif di lembaga di berbagai lokasi.
6: Titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik, kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup. Kemudian untuk titik-titik fiktif yang sudah teridentifikasi dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita akan lanjutkan lagi programnya.
5: Fakta mengejutkan dari program makan bergizi gratis kembali terkuak. Hasil verifikasi lapangan Badan Gizi Nasional menyatakan ada 100 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang titiknya diduga fiktif dengan lokasi tak lazim di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di antaranya hutan, sawah, dan area pemakaman. Kuat dugaan terjadi praktik jual-beli titik SPPG dalam program MBG. Center of Economic and Studies Helios juga mengkritik besarnya anggaran program MBG 268 triliun rupiah. Mengapa penyelewengan dana dan data program MBG mudah dilakukan dan upaya efektif apa yang bisa dilakukan agar tata kelola program MBG terhindar dari berbagai bentuk kecurangan? Sudah bergabung peneliti Helios Media Wahyudi Askar. Selamat malam, Mas Media.
7: Selamat malam, Mas.
5: Ya, sebelumnya kita sudah mencoba menghubungi PLT Bupati Cilacap, sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI dan juru bicara BGN. Namun mereka semuanya belum bisa bergabung, jadi kita berbincang dengan Anda. Mas Media, kasus 100 SPPG fiktif di Cilacap menunjukkan adanya dana virtual harian yang mengalir ke proyek siluman lah istilahnya. Dari kacamata ekonomi, bagaimana Anda menganalisis tingkat kebocoran anggaran dalam program bantuan sosial berskala masif seperti MBG jika pengawasannya lemah?
7: Saya kira ini.

0: ini masif sekali ya kondisinya hari ini. Sebelum MBG diluncurkan, kami memprediksi potensi korupsinya ketika dilakukan tersentralisasi itu hanya sekitar 8-10 triliun. Tapi melihat persoalan hari ini karena inefisiensi, SPPG yang fiktif, belum lagi markup anggaran, pengadaan, dan lain-lain, saya kira potensi korupsinya jauh lebih besar dari yang kami perkirakan. Dan kalau ini tidak dihentikan, saya kira lagi-lagi yang rugi adalah APBN, dan kita tahu APBN itu adalah uang masyarakat. Dan kalau kita lihat, Mas, dari pemberitaan hari ini banyak SPPG yang fiktif, dan sebelumnya ada pimpinan BGN yang ditangkap. Ini betul-betul dari hulu ke hilir masalahnya. Bahkan kalau kita lihat sekali lagi soal korupsi ya, ini belum bicara soal kualitas makanan misalkan. Jadi mungkin kita berpikir korupsinya hanya titik-titik SPPG itu saja atau penyelewengan yang memang terbukti secara anggaran. Tapi kita belum bicara soal ayam yang dikurangi 20 gram misalkan, nasi yang dikurangi sedikit, buahnya diganti, kualitasnya rendah. Dan ini sudah terjadi sedemikian masifnya selama beberapa waktu terakhir. Dan potensi kerugiannya triliunan rupiah, saya kira. Jadi menurut saya, Mas, apa yang dirisaukan oleh masyarakat hari ini itu sifatnya sudah sangat merata ya. Jadi kekhawatiran ini tidak hanya disampaikan oleh orang tua, tetapi juga akademisi, juga masyarakat luas ya pada umumnya, dan saya kira pemerintah harus mendengar, Mas, kritik-kritik ini.
1: Mas Media, bagaimana Anda melihat urgensi dan proporsi anggaran 268 triliun rupiah untuk Badan Gizi Nasional di tahun 2026 ini? Apakah secara kalkulasi makroekonomi angka ini efisien atau justru terlalu membebani ruang fiskal APBN saat ini? Karena mereka ini, BGN ini sedang melakukan sistem atau tata kelola yang lebih baik di mana penerima manfaat akan dikhususkan, dibuatlah dipersempit di daerah 3T dan lainnya begitu. Apakah proporsinya memang sudah proporsional dan sangat urgent untuk dilakukan anggaran sebesar itu, Mas Media?
0: Sejak awal kami sudah ingatkan ya bahwa kalau seandainya MBG ini mau dilakukan, lakukanlah dengan tepat sasaran. Artinya hanya penerima untuk masyarakat 3T, balita, ibu hamil, masyarakat miskin. Dan geographical targeting bisa dilakukan di 3T, individual targeting bisa dilakukan di perkotaan. Jika kita melakukannya tepat sasaran, maka penerimanya itu hanya sekitar 41 juta. Bahkan kalau usia SMA dihilangkan, itu hanya 26 juta penerima. Dan kalau kita kalkulasi dengan baik dan pelaksananya adalah sekolah, maka anggarannya per tahun itu hanya sekitar 67 triliun. Bahkan kalau kita cover anak SMA sekalipun ya, itu hanya sekitar 117 triliun. Artinya ini jauh lebih rendah dibandingkan yang dianggarkan oleh pemerintah saat ini. Marginnya 2-3 kali lipat ya. Jadi ini yang menurut saya harus ditinjau kembali. Kenapa marginnya sangat besar? Ya sesederhana karena memang rantai pasok dari program ini sengaja dibuat lebih panjang. Jadi ada vendor-vendor besar yang kemudian menyalurkan MBG itu dari satu titik ke titik lain. Padahal dalam konteks Indonesia ya, nggak semua daerah itu memiliki tantangan geografi yang sama. Katakanlah misalkan di daerah yang jauh dari perkotaan, nggak mungkin ada vendor besar posisinya ada di kota, kemudian mobil-mobil SPPG itu harus menjangkau 10-20 km untuk mengantarkan MBG. Itu kenapa yang kami usulkan sejak awal itu adalah penyaluran yang terdesentralisasi. Tapi ini kan tidak didengar dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Alih-alih dikelola oleh komunitas dan sekolah yang biayanya jauh lebih hemat, tapi sekarang malah menggunakan dapur-dapur besar yang kita tahu sangat tidak efisien. Jadi menurut saya dari awal sudah salah tata kelola, dan sekarang PR-nya mohon diperbaiki. Saya kira masyarakat sudah memulai menggunakan kata mohon ini. Sebab kalau seandainya pemerintah nggak memperbaiki ya, lagi-lagi ini adalah APBN, uang masyarakat, dan lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat luas, Mas, begitu.
1: Mas Media, kemudian muncul baru-baru ini, muncul temuan adanya praktik jual-beli titik SPPG, pendaftaran SPPG di Cilacap begitu ya. Sebagai ekonom, bagaimana Anda melihat fenomena perilaku berburu rente atau rent-seeking behavior ini merusak sistem atau ekosistem ekonomi lokal dan UMKM yang seharusnya diuntungkan oleh adanya program MBG, begitu?
0: Ya, modus jual-beli titik ini sebetulnya sudah terdengar sejak tahun lalu, Mas. Artinya praktis sudah 1 tahun, jadi ini bukan modus yang kita dengar hari ini sudah berulang kali dan masih saja terjadi. Dan kalau kita lihat lagi ya dari pendekatan kebijakannya, sebetulnya ini problemnya kan di pengadaannya, pemilihan dapurnya. Dan kalau kita lihat lagi pemilihan dapur SPPG ini kan tidak melewati proses tender layaknya pengadaan publik yang lain. Jadi ada pengecualian khusus untuk MBG ini. Jadi persoalannya sudah dimulai sejak awal desain kebijakan ini dilakukan, begitu, Mas. Jadi menurut saya selama kebijakan ini tidak didesain ulang, begitu ya, bagaimana pengadaannya, pemilihan SPPG-nya harus melewati standar pengadaan yang seharusnya. Kalau itu tidak dirubah, mungkin kita akan mendiskusikan masalah ini terus, Mas, begitu. Yeah. Jadi itu kenapa ada ruang sebetulnya untuk pemerintah meninjau ulang kembali pengadaan SPPG ini, ya harusnya disamakan saja dengan pengadaan layanan publik yang lain, harus skema tender dan lain-lain, begitu, Mas. Jadi ini yang harus dilakukan, karena titik-titik SPPG ini atau siapa yang melaksanakan MBG ini itu yang jauh lebih penting, Mas. Karena kalau seandainya yang melakukan penyaluran MBG ini benar, maka kualitas makanannya akan baik, begitu, yeah, ya. Ini sekali tiga uang. Jadi keracunan itu terjadi kenapa? Ya karena pengelola dapurnya tidak benar, begitu. Kenapa tidak benar? Karena proses pemilihan mereka tidak benar, gitu. Kenapa proses pemilihannya tidak benar? Karena kebijakan ini dilakukan secara terburu-buru, ugal-ugalan, dan dilakukan ya lagi-lagi ya dengan proses yang sangat tidak ideal dan cenderung dipaksa.
1: Dilakukan, dijalankan dengan terburu-buru. Ini kita mengingatkan saja, KPK dan para pengamat ekonomi lain dari awal memang sudah mengingatkan kita bahwa kelembagaan BGN belum matang namun sudah disuntik dana ratusan triliun rupiah. Nah, secara teori tata kelola publik, mengapa memaksakan anggaran raksasa pada lembaga yang infrastrukturnya belum siap selalu berakhir dengan korupsi struktural seperti kasus SPPG fiktif ini? Kira-kira.
0: Iya, memang di satu sisi kita bisa membahasnya secara ekonomi ya, tetapi kadang ekonomi ini tidak bisa dipisahkan dari kata berikutnya, yaitu politik. Dan kalau kita lihat dari kacamata ekonomi politik, memang ada transaksi luar biasa dalam program ini. Siapa yang melaksanakan SPPG itu, dan itu sudah dipublikasikan di banyak media massa ya, adalah orang yang terafiliasi dengan partai politik, dengan ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah. Jadi ada rent seeking yang terjadi karena memang ada alienasi dengan politik praktis. Pertanyaan publik adalah apakah ini disengaja atau tidak disengaja, gitu. Dan kok saya khawatir bahwa ini cenderung disengaja, karena mustahil pemerintah itu pura-pura tidak tahu bahwa ini kemudian akan diambil oleh koalisi politik hingga di level daerah ya, dan ini yang dipertanyakan publik hari ini, gitu. Jadi sejak awal, Mas, program ini ibarat gedung ya, ini gedungnya lantai pertamanya itu udah retak, begitu, dan kemudian dipaksakan di lantai 2 dibangun lagi, lantai 3, lantai 4 dibangun lagi. Kalau itu terus dibangun, kita akan berhadapan dengan masalah yang sama, bangunannya akan runtuh. Semua uang akan hilang, gitu, inefisiensi, korupsi. Itu kenapa orang waras menurut saya ya, kalau seandainya pengambil kebijakannya itu bijaksana, hentikan dulu pembangunannya gedung itu, periksa pondasinya, lalu perbaiki ulang. Jadi jangan dipaksakan, begitu. Karena saya kira masyarakat juga sangat rasional. Masyarakat nggak akan menyalahkan kok kalau seandainya MBG ini dihentikan dulu. Coba kita lihat sekarang siapa yang marah ketika MBG dihentikan. Ternyata juga bukan penerimanya, tetapi pengelola SPPG-nya yang marah, gitu. Ini justru membuktikan bahwa sebetulnya masyarakat bisa memahami bahwa persoalan MBG ini rumit, dan karena rumit banyak praktek korupsi dan lain-lain, hentikan dulu saja. Dan kemudian diperbaiki ulang. Jadi jangan sampai karena

0: mengejar target politik menuju 2029, mengejar target jumlah SPPG harus sekian jumlahnya, kemudian kita mengabaikan pondasi tata kelolanya, kemudian anggaran bocor. Lagi-lagi ya, ini program menggunakan uang rakyat, dan satu lagi saya ingin tekankan, jumlahnya ratusan triliun rupiah. Jadi tidak ada alasan terburu-buru harusnya ketika programnya ratusan triliun rupiah, tapi tata kelolanya belum siap. Jadi lebih baik berhenti 3 atau 6 bulan, bangun lagi sistemnya yang lebih baik, daripada memaksakan program ini berjalan bertahun-tahun hingga 2029, tapi kebocoran ada di mana-mana, begitu.
1: Ya.
0: Jadi yang dibutuhkan sekarang, balik lagi ke meja diskusi di internal pemerintah, karena kami publik ini hanya bisa menyuarakan, begitu ya. Dan yang dibutuhkan sekarang bukan ekspansi, yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengakui bahwa desain program ini bermasalah, lalu perbaiki secara menyeluruh. Jadi menyelamatkan program itu kan bukan berarti terus menjalankan program ini apapun yang terjadi, gitu ya. Kadang cara terbaik menyelamatkan program MPG ini adalah menghentikannya sementara sebelum kerusakannya menjadi semakin besar. Nah, inilah yang disuarakan oleh masyarakat. Tidak hanya saya pribadi ya, tapi juga mahasiswa, ibu-ibu, akademisi. Saya kira masukannya sudah masif sekali.
1: Ya.
0: Dan pemerintah menurut saya harus mendengar telinga kiri dan telinga kanan masuk, dan kemudian diilhami dan diambil keputusan yang bijak, begitu Mas.
1: Oke, jadi sebenarnya bukan persoalan setuju atau tidak setuju MPG dilanjutkan atau dihentikan begitu, tapi harus dievaluasi dengan sangat baik. Ada baiknya untuk berhenti sejenak, kemudian melangkah lagi. Kita ingin tahu bagaimana skema digitalisasi rantai pasok atau supply chain tracking yang ideal secara ekonomi nih, Mas Media. Agar setiap rupiah dari 268 rupiah ini bisa dipastikan 100% sampai ke piring penerima manfaat MPG, bukan menguap di akun virtual SPPG fiktif begitu.
0: Kita sudah belajar banyak hal dari kesuksesan dan kegagalan banyak program bantuan sosial kita, Mas. Sebelumnya kalau diingat ada kartu prakerja, ada kartu-kartuan, sebelumnya bahkan ada BLT, ada banyak bantuan pupuk, minyak goreng, dan lain-lain. Dari semua bantuan sosial itu prinsipnya sederhana. Yang pertama adalah bantuan sosial terbaik itu adalah bantuan sosial yang langsung diterima oleh penerimanya. Jadi mengurangi peran penyelenggara negara di situ. Ini juga yang menjadi catatan di banyak negara berkembang. Negara yang baik bantuan sosialnya adalah negara yang efisien program bantuan sosialnya. Jadi dari kantong Kementerian Keuangan, dari kantong negara, langsung dikirim ke penerima. Jadi tidak ada rentenya, tidak ada partai politik di sana, tidak ada kepala desa di sana, tidak ada politisi di sana. Jadi langsung diterima oleh penerima. Nah, dari semua itu ya, saya kira skema bantuan sosial seperti MBG ini akan jauh lebih efektif kalau dikirimkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Kemudian sekolah yang mengelola. Ini bukan berarti sekolah gurunya yang masak di dapur, enggak.
1: Ya.
0: Tapi sekolah kemudian memilih siapa UMKM-nya, siapa yang kemudian bisa memasak untuk masyarakat kampung itu. Dan nanti akan dipilih orang-orang sekitar sekolah, pasti masyarakat sekitar, bukan rente-rente tadi. Nah, kalau sekolah dilibatkan, guru itu tahu kok kebutuhan anak muridnya. Kemudian libatkan juga komite sekolah. Komite sekolah itu adalah orang tua. Jadi semakin terdesentralisasi, itu akan jauh lebih tepat sasaran. Nah, sekarang itu kan nggak terjadi. Bayangkan, 1,5 tahun, 6 juta SPPG itu disubsidi oleh negara. Bukan disubsidi ya, diberikan uang oleh negara 6 juta rupiah per hari. Meskipun katanya sekarang mau dihilangkan. Dan praktis hari ini yang mendapatkan subsidi paling banyak dari MBG ini adalah yayasan itu. Bahkan setengah dari jumlah bantuan sosial yang secara total sekitar 15.000 rupiah. Dan jangan lupa ya, yayasan ini entitas swasta. Yayasan ini entitas swasta, saya ulangi sekali lagi. Mereka bukan perwakilan pemerintah, mereka juga bukan penerima. Jadi ada pihak ketiga yang menikmati program bantuan sosial ini secara luar biasa. Dan ini yang tidak sesuai dengan nalar kebijakan sebetulnya. Nah, itu kenapa masih ada ruang memperbaiki kebijakan ini. Meskipun kami sudah suarakan sejak awal kebijakan ini dimulai, dan menurut saya ini lagi-lagi adalah soal keberanian pemerintah untuk

0: mengambil kebijakan yang lebih lebih baik, okay. Begitu ya, menyusun ulang program MBG ini untuk lebih tepat sasaran, karena jika tidak ya, jika tidak, uang masyarakat ini akan hilang. Karena pada akhirnya sejarah itu nggak akan melihat berapa besar yang dibelanjakan oleh seorang pemimpin. Sejarah itu nggak akan melihat pidato pemimpin yang menggebu-gebu memberikan makan uang rakyat. Sejarah itu hanya akan melihat apakah uang APBN dari pajak rakyat itu betul-betul sampai ke kepentingan rakyat. Okay. Jangan sampai nanti 2040, 2050 anak cucu kita akan bercerita soal MBG yang dikorupsi massal di tahun 2026 hingga 2029. Mm-hmm. Ya, harapannya nanti anak cucu kita akan cerita, dulu pernah ada program MBG, pernah ada kesalahan di awal programnya, lalu pemimpinnya berani memperbaiki program itu, dan kemudian APBN bisa diselamatkan. Jadi saya kira pemerintah harus berani sekarang mengambil keputusan sulit dan pahit sekalipun, sepanjang itu kemudian bisa melindungi fiskal kita dan menghentikan korupsi yang luar biasa ini. Okay. Jadi saya kira keberanian itu yang ditunggu oleh publik hari ini. Jadi bukan mempertahankan kebijakan yang salah, tapi mengoreksi arah kebijakan kita ketika kita semua sudah tahu sebetulnya bahwa kita sedang berjalan ke jalan yang keliru. Begitu, okay. Mas, saya kira mudah-mudahan bisa menambah perspektif malam ini untuk
1: publik. Dari awal memang program MBG ini tujuannya mulia ya, menyelamatkan generasi muda, anak-anak bangsa di depan supaya terlepas, terbebas dari kekurangan gizi atau stunting istilahnya. Tapi kalau melihat ada SPPG fiktif yang diduga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, baru satu daerah saja. Terus kemudian kita mengingat bahwa berapa sih dapur SPPG yang tersebar di Indonesia, begitu lebih banyak atau mayoritas di Pulau Jawa, sementara yang banyak stunting di Papua misalnya. Apa rekomendasi Anda bersama teman-teman, kebijakan konkret apa yang Anda rekomendasikan untuk Badan Gizi Nasional agar program ini tidak sekadar menjadi mesin perputaran uang haram bagi makelar proyek, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi real, karena dari awal dibangun seperti itu, menyehatkan generasi muda dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
0: Iya, saya ingin sampaikan dari hati ke hati ya, untuk orang tua yang saat ini membutuhkan bantuan seperti MBG. Saya paham sekali, makan gratis apalagi dari pemerintah itu jauh lebih baik daripada tidak makan sama sekali. Jadi yang didiskusikan hari ini adalah bukan untuk menolak bantuan sosial. Yang kita harapkan, yang kita terus suarakan hari ini adalah agar bantuan sosial ini tepat sasaran, dan bahkan jumlahnya secara nominal itu harus lebih besar, begitu. Okay. Jadi anggaran untuk setiap anak itu kan 15.000 ya per hari. Tapi yang sampai ke anak itu kan jauh di bawah itu. Nilai valuasi makanannya hanya sekitar Rp8.000. Jadi ada inefisiensi anggaran yang sangat besar sebetulnya, begitu. Nah, untuk mengatasi ini adalah yang kami selalu ulang dan ulang ya, redesign kebijakan ini. Jadi kebijakan ini harus tepat sasaran, kalau bisa hanya diberikan kepada yang memang betul membutuhkan sehingga terjadi penghematan. Dan kedua, dapur-dapur itu dikelola oleh komunitas, dikelola secara koordinatif ya, oleh kepala sekolah atau sekolah. Ini akan jauh lebih baik ketimbang terdistribusi di titik-titik, di vendor-vendor besar yang cenderung akan tidak tepat sasaran atau inefisiensinya besar sekali. Makanya yang kami dorong, Mas, sebetulnya adalah soal who-nya, siapa pelaksananya. Ketika pelaksananya itu benar, begitu ya, betul-betul memang didesain untuk program makan bergizi gratis, maka saya yakin pelaksanaan MBG ini akan juga tepat sasaran dan jauh lebih baik, begitu, Mas. Jadi apapun yang dilakukan sekarang, mau diaudit, mau dilakukan digitalisasi, sepanjang siapanya tidak diubah, sepanjang yang punya konflik kepentingan terhadap MBG ini, pemilik dapur yang punya konflik kepentingan terhadap MBG ini tidak diganti, tidak diubah, maka saya kira kita nggak akan kemana-mana. Ini sama seperti mau diawasi gimana pun, sama seperti naruh CCTV di kandang ayam.
1: Baik.
0: Kita nyari siapa pencurinya, tetapi sebetulnya pencurinya adalah yang punya kandang ayam itu sendiri. Nah, ini kan nggak bisa. Jadi yang hook-nya yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Begitu, Mas.
1: Right man in the right place. Semoga dalam kepemimpinan BGN tahun ini.

0: Ini program MBG berjalan dengan lancar tanpa ada lagi masalah konflik begitu. Terima kasih banyak Mas Medi atas waktu Anda bergabung bersama kami malam ini. Sehat selalu. Selamat malam, Mas.
1: Terima kasih, Mas.
0: Presiden RI Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan segera swasembada energi termasuk tak lagi mengimpor solar setelah peluncuran biodiesel B50 dalam waktu dekat. B50 solar sendiri merupakan pencampuran 50% bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam solar. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo pada Rabu. Prabowo menyinggung Indonesia perlu menyiapkan energi alternatif terutama di tengah penutupan Selat Hormuz yang menyebabkan krisis pasokan energi dunia. Prabowo menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada energi dalam 3 hingga 4 tahun ke depan sehingga tak perlu lagi mengimpor apapun untuk kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri.
2: Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri, kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara.
0: Nasib pilu dialami seorang atlet putri berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski mengantongi 2 medali Porprov Jawa Timur tahun 2025, ia gagal diterima di sekolah menengah atas negeri melalui jalur prestasi non-akademik.
3: Tahun ajaran baru menjadi harapan besar bagi para lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Namun, harapan itu tidak berjalan mulus bagi Najwa Putri Ayu Pranita, atlet dayung berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo ini merupakan peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan. Dengan bekal prestasi tersebut, Najwa mendaftar ke SMA Negeri 4 Kota Probolinggo melalui jalur prestasi non-akademik. Namun, saat pengumuman hasil seleksi, Najwa dinyatakan tidak lolos. Padahal, ia meyakini prestasi yang dimilikinya menjadi modal kuat untuk bersaing masuk sekolah negeri. Permasalahan ini kemudian menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo pada Rabu siang. Dalam rapat terungkap terdapat kesalahan administrasi saat proses pendaftaran online. Salah satu dokumen persyaratan yang harusnya diunggah tidak masuk ke dalam sistem sehingga berdampak kepada hasil seleksi.
4: Dapat 2 medali perunggu.
5: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4, gimana?
4: Ditolak.
5: Alasannya?
4: Alasannya kurang tahu.
5: Itu by system atau gimana katanya?
4: Dari sistem.
6: Pakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
7: Gak ada, sudah selesai.
6: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
7: Sudah,
6: tidak guna. Tidak dipakai?
7: Yang dipakai nilai apa, Pak?
8: Nilai rapor semester 1 sampai 55.
3: Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyayangkan kejadian tersebut. Ia menilai siswa berprestasi seperti Najwa seharusnya mendapat pendampingan yang memadai agar tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena kendala teknis.
1: yang begini ini sekolah, tapi memang di sistem tidak ada, ini evaluasi sebenarnya. Jadi sekolah mestinya menyampaikan ketika ada kekurangan dokumen sampai dengan batas waktu kapan terakhir, sehingga

0: juga tahu. Lah ini tidak ada forum untuk itu, tidak ada.
1: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat pentingnya ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena satu kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sekolah swasta gratis untuk menampung calon siswa yang tidak lolos dalam seleksi sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Ribuan sekolah swasta di Jawa Barat sudah menjalin kesepakatan dengan Pemprov Jabar melalui program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK.
3: Mengantisipasi lebih dari 70 ribu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program sekolah swasta gratis. Pemprov Jabar sudah menjalin kerjasama dengan 1.015 sekolah swasta di seluruh Jawa Barat.
4: Nanti mereka itu disalurkan ke sekolah swasta yang sudah ada MOU dengan pemerintah provinsi yang dia mendapat beasiswa, yaitu nanti ada uang pangkal sekolahnya dan uang bulanannya. Tapi nilainya disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah.
3: SMK Genius Bandung menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk Pemprov Jabar dalam program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK ini. Sekolah menyatakan siap menampung calon murid yang tidak lolos ke sekolah negeri. SMK Genius Bandung menyiapkan kuota hingga 180 siswa dengan peminatan jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, serta manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sejauh ini, sudah ada sekitar 20 siswa yang mendaftar ke SMK Genius melalui jalur SSK ini.
5: Kerjasama dari pemerintah itu adalah berupa bantuan SPP 100 ribu per siswa dan DSP, dana pembangunan pendidikan, sebesar Rp1.500.000 per siswa per tahun.
3: SMA Nasional yang berlokasi di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung, pada hari Kamis menggelar asesmen calon siswa yang mendaftar melalui jalur SSK. Tercatat 80 calon siswa mengikuti asesmen tahap 1 ini dari 108 calon siswa yang sudah mendaftar. SMA Nasional Bandung dinilai telah siap untuk menjalankan program SSK. Sekolah sendiri telah menyiapkan kuota untuk siswa jalur SSK sebanyak 3 rombongan kelas dengan kapasitas 108 orang siswa.
6: Ada verifikasi faktual ke lapangan, dilihat berdasarkan kesiapan, dilihat kesiapan sarana prasarananya, kemudian jumlah rombongan kelasnya, kesiapan gurunya, kesiapan-kesiapan yang menunjang layanan standar nasional pendidikan. Nah, alhamdulillah berdasarkan hasil dari proses verifikasi faktual tersebut, SMA Nasional terpilih menjadi sekolah swasta kerjasama untuk yang gelombang pertama.
3: Program sekolah swasta kerjasama yang menggratiskan biaya pendidikan siswa ini dinilai sangat membantu. Para orang tua tidak lagi khawatir setelah anak-anak mereka tidak lolos penerimaan di sekolah-sekolah negeri.
7: Sangat membantu banget. Makanya saya berterima kasih banyak diterima di sini ya, walaupun sekarang lagi tes gitu ya untuk tes dasar awal gitu kan, kompetitif gitu ya. Saya sangat berterima kasih banyak lah gitu. Jadi yang tadinya tidak diterima di negeri, jadi saya nggak terlalu putus asa banget kayak kemarin.
3: Para orang tua masih menyayangkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai program ini. Mereka kurang mendapat informasi tentang sekolah swasta mana saja yang menerima siswa jalur SSK dan tata cara pelaksanaannya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Kita ke informasi lain, perempuan memegang peranan penting pada sektor pariwisata di Indonesia. Selain motor penggerak ekonomi restoratif, perempuan juga berperan menjaga budaya dan melestarikan alam sekitar.
8: Perempuan memegang peranan penting pada sektor pariwisata di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Nilu Enik Ermawati atau Nilu Puspa pada diskusi ekonomi restoratif di Tugu Kunsring Palace Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 24 Juni. Nilu membeberkan data UN Turisme bahwa pada 2024 pekerja pariwisata di negara-negara Asia Pasifik didominasi oleh perempuan. Perbandingannya mencapai 53% lebih banyak daripada laki-laki. Selain di bidang UMKM, perempuan juga

0: menjaga budaya, melestarikan alam, serta menjadi jantung dari desa wisata yang selama ini menarik banyak perhatian wisatawan internasional. Menurut Nilu, di banyak tangan perempuan, pariwisata ekstraktif yang merusak bisa diubah menjadi pariwisata restoratif yang berkelanjutan.
1: Untuk menguatkan dan menggali kembali apa sih kekayaan gastronomi Indonesia yang kita miliki, yang sebenarnya punya daya tarik luar biasa dan bisa kita level up mereka begitu. Dan ini terus kita dorong sampai dengan sekarang, banyak sekali desa-desa wisata, paket wisata dan sebagainya yang dimiliki oleh pengusaha pariwisata itu yang menjual paket gastronomi gitu. Jadi semuanya, semua kekayaan yang kita miliki itu punya daya tarik wisata yang luar biasa. Wastra misalnya, orang datang ke satu destinasi pasti ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi khas dari tempat tersebut.
0: Namun demikian, peran perempuan sering dikesampingkan. Alih-alih dijadikan subjek, perempuan justru kerap kali dijadikan objek pariwisata. Ketimpangan relasi itu yang membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA turun ke daerah-daerah untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan pelaku ekonomi restoratif. Kementerian PPPA berusaha memberikan akses ruang bagi perempuan untuk berkarya melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi donor, atau lintas kementerian. Termasuk juga perbaikan data agar bantuan atau program pendampingan bisa tepat sasaran diterima perempuan pelaku ekonomi restoratif di desa-desa.
2: Kita memastikan bagaimana desa itu punya layanan yang berperspektif. Pemilahan datanya sampai data terpilahnya itu juga harus ada, Pak. Jadi sampai perempuan, perempuan sebagai pekerja, atau data inklusifnya, data anaknya, data kaum rentan. Karena berbasis data desa inilah dan memastikan layanan yang langsung terimplementasi nomenklaturnya kepada perempuan, layanan utama kepada perempuan, anak, dan kaum rentan, ini juga astacita Pak Presiden yang keempat sebenarnya.
0: Selain bantuan dan pendampingan, menurut Guru Besar Universitas Satya Wacana, Daniel Daud Kameo, para perempuan pelaku ekonomi restoratif juga butuh membentuk lembaga ekonomi. Hal tersebut agar mereka mendapatkan keuntungan yang berkeadilan atas usahanya dan bisa menghidupi keluarga.
3: Menurut saya salah satu aspek yang harus kita siapkan adalah kelembagaan ekonominya. Ini ibu-ibu ini, mama-mama ini nanti akhirnya membangun satu kekuatan dalam kelembagaan, misalnya koperasi atau PT atau CV atau apapun itu namanya. Tapi kalau kelembagaannya tidak kuat, maka bisa-bisa dia digilas atau dipinggirkan oleh kekuatan-kekuatan yang sekarang ini sudah hidup.
0: Peran perempuan pelaku ekonomi restoratif di sektor pariwisata berhasil membawa 4 desa wisata di Indonesia meraih pengakuan dan penghargaan internasional, yaitu Desa Wisata Pemuteran dan Jatiluwi di Bali, serta Desa Wisata Wukirsari dan Ngelanggeran di Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dikeluhkan warga di 13 desa di Klaten, Jawa Tengah. Tetap di Prime News dengan informasinya.
5: Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Politik. politik bukan hanya soal siasat dan

0: intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare LA Yogyakarta bergulir ke babak baru. Pada Rabu siang, pihak Satreskrim Polresta Yogyakarta menyerahkan berkas kasus, barang bukti hingga tersangka kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
2: Ke-13 tersangka kasus penganiayaan dan penelantaran anak di daycare LA hanya bisa tertunduk ketika digelandang petugas untuk memasuki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kejari Yogyakarta pada Rabu siang. Para tersangka diserahkan oleh polisi kepada pihak kejaksaan berikut para bukti dan berkas kasus. Pihak Kejari Yogyakarta pun telah menyatakan bila berkas yang dilimpahkan telah lengkap dan akan segera masuk pada jadwal persidangan.
3: Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta akan segera menyempurnakan surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap dan selanjutnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar persidangan dapat segera digelar demi memberikan kepastian hukum baik korban maupun pihak tersangka.
2: Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, sebelum proses P21, polisi telah memeriksa sebanyak 154 saksi. Selain itu, terdapat 3 orang saksi ahli yang ikut diperiksa, yakni ahli pidana, ahli kedokteran, dan ahli pendidikan.
4: Bahwa penyidikan kita kemarin selama 60 hari, dan alhamdulillah dinyatakan lengkap dengan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta atas bantuan dan kolaborasinya kami. Dan untuk saksi dalam pemberkasan penyidikan itu sebanyak 154 saksi.
2: Dalam proses pelimpahan berkas perkara dan konferensi pers, sejumlah orang tua korban daycare LA turut hadir di Kejari Yogyakarta. Mereka berharap para tersangka bisa dituntut dengan hukuman seberat-beratnya. Pasal yang digunakan untuk menuntut para tersangka juga berbeda, mulai dari UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Konsumen, KUHP, hingga UU Sisdiknas.
5: Harapan kami selaku orang tua, misalkan Sisdiknas ini bisa dimasukkan, itu berdiri sendiri. Kemudian diakumulasikan dengan pasal-pasal yang lain, tidak diambil yang paling tinggi hukumannya seperti itu. Jadi secara teknis, akhirnya bisa berlipat-lipat hukumannya.
2: Ke-13 tersangka yang telah dilimpahkan kepada Kejari Yogyakarta kemudian dikirim untuk ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dikeluhkan warga, ditemukan tersebar di 13 desa 2 kecamatan di Klaten, Jawa Tengah. Produsen minyak kita melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dan melakukan uji laboratorium.
6: Warga 2 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan pemerintah berupa minyak goreng yang berbau solar pada Rabu siang. Bantuan ini tersebar di 13 desa di 2 kecamatan yaitu Wedi dan Jogonalan. Saat digunakan memasak, warga mengeluh minyak goreng berbau solar dan mengakibatkan mual. Setelah mengonsumsi makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng tersebut, warga mengaku merasakan gangguan pada tenggorokan.
7: Racun buat masak aja gitu, soalnya nggak kepikiran dari situ kan.
8: Baunya gimana. Bau apa, Bu?
7: Iya, bau kayak bau solar-solar gitu loh.
8: Buat masak apa?
7: Goreng tahu, goreng tempe itu.
8: Udah dimakan.
7: Udah lah, itu kan batuk-batuk aja dari.
6: Menyikapi temuan tersebut, produsen minyak kita dari PT Kusuma Mukti Remaja langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dengan produk baru jenis yang sama. Sementara itu, minyak goreng yang diduga bermasalah dibawa ke laboratorium untuk menjalani pengujian lebih lanjut. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hasil uji lab tersebut.
9: Kita masih investigasi, Pak. Tapi sebelum hasil lab keluar kan lebih baik kita tindak lanjuti gitu, Pak. Daripada menunggu ya. Kalau menunggu sampai tahu kan khawatirnya jadi keluhan yang lebih besar. Jadi kita kepinginnya segera kita tindak lanjut.
6: Sementara itu, Bulog selaku penyalur bantuan pangan mengatakan penyaluran bantuan di Kabupaten Klaten yang berlangsung sejak Maret 2020

0: Menteri Supratman Andi Agtas memaparkan berbagai upaya memperluas akses keadilan melalui pendekatan people-centered justice. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah pos bantuan hukum desa atau pos bankum desa sebagai sarana untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Layanan yang merupakan bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto mencakup informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi advokasi, serta rujukan kepada advokat jika kasusnya berlanjut.
1: What is more under the leadership as one of the strategic pillars in the area of legal reform. Derived from President's strategic vision, our so-called Astacita point number 7 this means that while Indonesia is improving its access to justice through the development of technology, at the same time we must ensure that the legal services provided will be closer, easier, and fulfilling the need of the people.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
2: Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
3: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
0: Kejuaraan Nasional Judo Kasat Cup ke-16 resmi dibuka dengan seremoni pemukulan gong di Gor Kartika Asrama Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong Depok Kamis petang. Pada kategori umum, kejuaraan ini diikuti sebanyak 606 peserta dari 26 pengurus provinsi seluruh Indonesia. Rinciannya 570 peserta turun di nomor Siai dan 36 peserta atau 16 pasang mengikuti nomor Kata. Berdasarkan kelompok usia, kategori senior diikuti 249 peserta, junior 166 peserta, dan kadet sebanyak 155 peserta. Sementara itu pada kategori TNI Polri, kejuaraan ini diikuti 186 peserta. Selain sebagai ajang pembinaan bagi atlet judo nasional maupun prajurit TNI Polri, ajang ini juga menjadi bagian dari pengumpulan poin menuju PON 2027 di Nusa Tenggara Barat.
5: Untuk pelaksanaan kegiatannya terdiri dari selama 4 hari dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026.
6: Ini kesatuan ini di seluruh Indonesia apa gimana?
5: Keseluruhan dari 56 kesatuan ini seluruh dari Indonesia. TNI dan Polri dari berbagai kesatuan.
6: Termasuk yang umumnya juga berarti dari se-Indonesia, Pak.
5: Untuk umum juga sama dari 26 Pemprov seluruh Indonesia.
7: Bagian dari kalender PBPJSI dan merupakan poin untuk PON nanti di NTB ya, tahun depan. Jadi oleh sebab itu makanya banyak sekali dari Pemprov-Pemprov yang berpartisipasi mengingat karena ada poin PON.
0: Memasuki masa libur sekolah, banyak keluarga mulai berburu destinasi wisata untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak. Bagi Anda yang ingin mencari wahana hiburan seru, namun bebas dari kekhawatiran cuaca panas ataupun hujan, taman hiburan indoor atau dalam ruangan bisa menjadi pilihan tepat. Salah satunya adalah Trans Studio Cibubur yang dipadati pengunjung di momen libur sekolah.
8: Momen libur panjang sekolah telah tiba. Inilah saat yang paling ditunggu oleh anak-anak untuk melepas penat setelah ujian dan terima rapor. Salah satu destinasi favorit keluarga di kawasan Jabodetabek

0: Jabodetabek adalah Trans Studio Cibubur. Mengusung konsep taman bermain indoor yang terhubung langsung dengan hotel dan mall, Trans Studio Cibubur menawarkan beragam wahana interaktif. Antrean wahana di Trans Studio Cibubur juga terus mengular sejak dibuka mulai jam 11 pagi. Mulai dari yang ramah anak hingga yang menguji adrenalin. Bagi Anda, pecinta tantangan, wahana Formula Kart akan mengajak pengunjung merasakan pengalaman balap melewati berbagai tikungan tajam.
1: Dari Tangerang kita menuju ke Cibubur untuk main ke Trans Studio.
2: Ibu, di Trans Studio Cibubur ini wahana apa aja sih yang dicari, Bu?
1: Kebetulan memang kami belum pernah kesini ya, cuman udah searching-searching sih katanya lebih seru ya, kayak go-kartnya gitu, terus ada Jurassic Park-nya juga ya, terus ada alien coaster-nya. Ya kita mau cobalah semua wahana nanti kalau cukup waktunya.
0: Selain wahana bermain, Trans Studio Cibubur juga memberikan pertunjukan spesial selama masa liburan. Lonjakan pengunjung di momen libur sekolah juga mulai terasa menuju akhir pekan dengan peningkatan mencapai lebih dari 1.000 pengunjung per hari.
3: Dan untuk penawarannya sendiri, kita saat ini tuh ada beberapa penawaran spesial di paket promo spesial namanya promo Schoolie Day. Ada yang pertama paket single, itu untuk single sendiri kita harganya di Rp168.000. Dan juga untuk paket Schoolie Day berdua itu kita harga Rp318.000. Nah untuk yang single ini sendiri, pastinya kita dari harga Rp168.000 itu dari harga normal Rp325.000. Sedangkan kalau misalnya yang paket berdua Rp300.000 itu kita udah dapat 2 tiket dari harga Rp650.000, which is itu harganya pasti lebih murah dan jauh lebih affordable ya, karena hemat 50% gitu, udah dapat 2 tiket untuk bisa main sepuasnya.
0: Jadi, sudahkah Anda menentukan destinasi untuk berwisata di momen libur sekolah anak? Bagi Anda warga Jabodetabek, Trans Studio Cibubur bisa menjadi alternatif liburan yang seru, aman, dan tentunya mengukir kenangan manis bersama keluarga.
2: Ya, selain wahana-wahana yang menantang dan penuh adrenalin, kalau saya pilih wahana yang chill aja di Snow Playground. Ini jadi tempat yang cocok banget buat Anda menghabiskan momen libur sekolah bersama keluarga. Bina Watan, Muhammad Wahyudi, Depok, Jawa Barat.
4: Korban tewas akibat gempa kembar di Venezuela diprediksi bisa mencapai ribuan jiwa. Negara bagian La Guaira diketahui menjadi wilayah paling hancur. Sementara operasi penyelamatan kini tengah berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban di bawah reruntuhan.
5: Video amatir yang memperlihatkan detik-detik gempa bermagnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang sejumlah wilayah di Venezuela ini viral. Termasuk video yang direkam oleh mantan anggota parlemen Wilmer Azuahe ketika gempa terjadi, ia sedang berada di Bandara Simon Bolivar di Maiquetia. Seluruh orang di dalam bandara panik karena bandara itu seperti akan runtuh karena gempa. Dan memang banyak bangunan yang hancur akibat gempa kembar itu. Proses evakuasi terus dilakukan dan Presiden Venezuela juga telah menyatakan keadaan darurat. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang kemudian diikuti gempa susulan berkekuatan 7,5 hanya 1 menit kemudian itu terjadi pada Rabu sore waktu setempat. Menurut survei geologi Amerika Serikat USGS, pusat gempa berada sekitar 27 km sebelah barat kota Moron yang berada di pesisir Karibia atau sekitar 167 km dari ibu kota Caracas. Hingga kini gempa susulan terus terjadi, sebuah kondisi yang membuat warga semakin trauma dan menghambat proses evakuasi korban. Hingga Rabu malam, jumlah korban tewas telah mencapai 32 orang dan lebih dari 700 orang terluka. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah mengingat masifnya kerusakan dan proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Bahkan prediksi USGS, jumlah korban tewas bisa mencapai 100 ribu jiwa. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyatakan di antara daerah yang terdampak gempa, negara bagian La Guaira adalah wilayah yang paling parah mengalami kerusakan.
6: Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.

0: que Dios nos permita salvar. Igualmente, quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras.
1: Selain Caracas dan La Guaira, wilayah yang terdampak gempa adalah Baruta, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcon, dan Miranda. Presiden Rodriguez juga menyatakan telah meminta bantuan dari negara lain dan saat ini mereka tengah menunggu kedatangan pasukan penyelamat dan bantuan dari Amerika Serikat, Republik Dominika, El Salvador, Qatar, China, dan sejumlah negara lainnya.
2: Kebakaran disertai dugaan ledakan melanda salah satu gedung tertinggi di Madrid. Asap pekat membumbung dari lantai 25 dan memicu evakuasi besar-besaran. Longsor menghantam kompleks gudang di Honduras pada Selasa. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi setelah sebagian lereng Bukit Ambles dan menghantam fasilitas industri yang ada di bawahnya.
3: Kebakaran menggegerkan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol, Torre Moef, di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid, Selasa sore waktu setempat. Menurut otoritas, kebakaran berawal dari ruang pemeliharaan teknis dan kelistrikan di lantai 25. Sebelum api terdeteksi, warga sempat melaporkan terdengarnya suara ledakan. Asap kemudian menyebar cepat hingga menciptakan kepulan asap besar yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Beruntung, tim pemadam berhasil mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke lantai lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini. Namun dua orang dikabarkan mendapatkan perawatan medis setelah menghirup asap. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diduga terperangkap setelah longsor menghantam kompleks gudang di Tegucigalpa, Honduras pada Selasa. Rekaman video menunjukkan petugas menyisir tumpukan puing dibantu anjing pelacak untuk menemukan tanda-tanda korban yang masih terjebak. Insiden terjadi saat sebagian lereng bukit amblas dan menghantam fasilitas industri yang berada di bawahnya. Material tanah dan batu dalam jumlah besar menerjang bangunan gudang, menyebabkan kerusakan struktural parah. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Operasi penyelamatan dilakukan dengan hati-hati karena di dalam gudang terdapat berbagai bahan yang mudah terbakar. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, sementara otoritas tempat belum menyampaikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.
2: Usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: geri geri. Kalkın geri.
1: Seekor beruang madu berkeliaran di permukiman dan mengancam warga, khususnya anak-anak di Kabupaten Pelalawan, Riau, akhirnya ditangkap. Di Klaten, bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dikeluhkan warga. Produsen langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng

0: Warga ramai-ramai minta Taufik, sang penyiksa Yuvita, dihukum berat. Sejauh ini polisi kenakan pasal berlapis, yakni pasal penyekapan dan penganiayaan. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seekor beruang madu berkeliaran di permukiman dan juga mengancam warga, khususnya anak-anak di Kabupaten Pelalawan Riau, akhirnya ditangkap. Sementara di Semarang, polisi menangkap seorang pria setelah videonya viral membuang kucing ke sungai dari atas sebuah jembatan.
1: Seekor beruang madu yang sebelumnya kerap muncul di sekitar permukiman sejak akhir Mei lalu akhirnya tertangkap oleh tim BBKSDA Badan Konservasi serta pemerintah desa setempat pada Senin 22 Juni. Beruang madu berhasil ditangkap setelah masuk ke kandang jebakan yang dipasang beberapa waktu lalu. Hasil pemeriksaan tim di lapangan menunjukkan beruang madu berkelamin jantan dan masih memiliki sifat liar yakni agresif. Kepala Bidang Teknis BKSDA Riau, Ujang Holy Sudin, yang ditemui pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, beruang madu diduga masuk ke permukiman untuk mencari makan. Ujang juga mengimbau warga agar melaporkan ke BKSDA jika menemukan satwa liar, sehingga konflik bisa dihindari.
2: Secara berulang, setelah dia malam harinya masuk ke permukiman, dia kembali ke salah satu ada semacam sebab duka yang berada di sekitar permukiman dan selalu melakukan hal tersebut. Sehingga kami memutuskan memasang box trap ini di area semak belukar yang kami anggap sebagai tempat beruang ini.
1: Viral di dunia maya, video seorang pria sengaja membuang seekor kucing ke sungai dari atas jembatan Kartini, Kota Semarang. Akibat ulahnya, warganet geram dan meminta polisi menangkapnya. Belakangan polisi sektor Gayam Sari yang merespon kemarahan warga, akhirnya menangkap sang pria yang belakangan diketahui bernama Wiji. Wiji mengaku tega membuang kucing dari atas jembatan lantaran kesal. Sang kucing membuang kotoran di dalam kamarnya.
3: Sebelumnya saya mohon maaf sekali sama pecinta hewan. Sebenarnya saya enggak ingin segitunya sama hewan kucing. Sekali lagi saya mohon maaf dari hati saya tidak akan mengulangi lagi peristiwa seperti itu.
1: Usai mengamankan Wiji, polisi memeriksa Wiji untuk proses penyelidikan lebih lanjut dan terancam pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dan dikeluhkan warga ditemukan tersebar di 13 desa 2 kecamatan di Klaten, Jawa Tengah. Produsen minyak kita melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dan melakukan uji laboratorium.
4: Warga dua kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan pemerintah berupa minyak goreng yang berbau solar pada Rabu siang. Bantuan ini tersebar di 13 desa di dua kecamatan yaitu Wedi dan Jogonalan. Saat digunakan memasak, warga mengeluh minyak goreng berbau solar dan mengakibatkan mual. Setelah mengonsumsi makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng tersebut, warga mengaku merasakan gangguan pada tenggorokan.
5: Langsung buat masak aja gitu, soalnya nggak kepikiran dari situ kan.
6: Baunya gimana. Bau apa, Bu?
5: Iya, bau kayak bau solar-solar gitu loh.
6: Buat masak apa?
5: Goreng tempe.
6: Udah dimakan.
5: Udah lah, itu kan batuk-batuk itu dari.
4: Menyikapi temuan tersebut, produsen minyak kita dari PT Kusuma Mukti Remaja langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dengan produk baru jenis yang sama. Sementara itu, minyak goreng yang diduga bermasalah dibawa ke laboratorium untuk menjalani pengujian lebih lanjut. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hasil uji lab tersebut.
7: Kita masih investigasi, Pak. Tapi sebelum hasil lab keluar kan lebih baik kita tindak lanjuti gitu, Pak. Daripada menunggu ya. Kalau menunggu sampai tahu kan khawatirnya jadi keluhan yang

0: pemeriksaan. Jadi kita kepenginnya segera kita tindak lanjut.
1: Sementara itu, Bulog selaku penyalur bantuan pangan mengatakan penyaluran bantuan di Kabupaten Klaten yang berlangsung sejak Maret 2026 telah terrealisasi 100%. Warga diminta segera melaporkan jika ada temuan mencurigakan dalam bantuan tersebut kepada pemerintah desa atau petugas terkait agar dapat dilakukan penukaran dan penanganan lebih lanjut. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
2: Dan selanjutnya kita akan ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Di antaranya ini ada tambang emas ilegal yang dibubarkan. Ya, ini ada ratusan warga yang didominasi emak-emak menggeruduk aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Batang Hari Jambi. Massa bahkan membakar rakit dan juga peralatan lain hingga membuat para penambang liar melarikan diri. Selanjutnya ini ada longsor di Lembah Anai. Iya, ini perbukitan. Inilah detik-detik longsor yang terjadi di Lembah Anai, tepatnya dekat dengan jembatan kembar di gerbang masuk Kota Padang Panjang. Bebatuan meluncur dari atas bukit dan menimbun badan jalan. Menurut polisi, longsor terjadi sekitar pukul 13 waktu setempat. Beruntung tidak ada korban jiwa di peristiwa ini. Sejumlah alat berat sudah berada di lokasi namun belum bisa melakukan pembersihan material karena kondisi tanah yang masih labil. Untuk menghindari risiko longsor susulan, polisi memutuskan menutup total akses kendaraan di kawasan tersebut hingga situasi dinyatakan aman. Dan Lembah Anai ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Padang menuju ke Bukit Tinggi hingga Riau dan sebaliknya. Jalur ini berulang kali longsor dan ditutup. Ya, selanjutnya ini kita ke Jawa Tengah. Ini ada ratusan warga yang berdesakan dan juga berebut gunungan nasi tumpeng dalam tradisi bersih desa yang ada di Kabupaten Klaten. Kemeriahan tradisi bersih desa ini berlangsung di Kompleks Makam Brojo Hanilo di Desa Sajen, Klaten, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Ratusan warga mulai dari anak-anak, tua, muda, saling berdesakan dan juga berebut gunungan berisi buah serta sayur dan nasi tumpeng. Hanya dalam waktu singkat, gunungan ludes di serbu warga. Dan hasil dari rebutan berupa buah dan sayur selanjutnya dibawa pulang warga untuk dimasak dan dimakan bersama dengan keluarga. Warga meyakini jika memperoleh isi gunungan bisa mendatangkan berkah tersendiri. Tradisi bersih desa ini digelar sebagai wujud syukur warga atas hasil panen yang melimpah. Warga juga berharap kalau hasil panen di masa mendatang bisa lebih baik lagi. Selanjutnya kita ke kasus kekerasan yang dialami perempuan. Di Jakarta, polisi melakukan olah TKP kasus pelemparan bom molotov yang mengenai seorang ibu dan juga anaknya dan masih memburu pelaku yang buron. Sementara di Sukabumi, seorang perempuan ditemukan meninggal di sebuah penginapan diduga menjadi korban kekerasan.
3: Polisi Sektor Koja, Jakarta Utara melakukan olah tempat kejadian perkara pelemparan bom molotov kepada seorang ibu dan anak di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Selasa sore. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa polisi sebelum pelemparan bom molotov, pelaku sudah membuat keributan. Pelaku sempat cekcok mulut dengan keluarga yang tengah dekat dengan mantan istri pelaku.
4: Melempar bom melempar molotov kepada saudara H, tetapi tidak kena dan jatuh mengenai aspal dan terbakar aspal itu. Pada saat aspal itu terbakar, melintas perempuan dengan mengendarai sepeda motor yang memang tidak tahu menahu permasalahan.
3: Sebelumnya, rekaman kamera pengawas saat pelaku melempar bom molotov viral di dunia maya. Api sempat mengenai sepeda motor yang dikemudikan seorang perempuan bersama anaknya hingga korban terjatuh. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku melarikan diri. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang perempuan ditemukan meninggal di penginapan di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Selasa siang. Sebelumnya, korban diketahui menginap sejak Senin, namun pada Selasa siang, korban

0: tidak keluar hingga batas waktu check out. Polisi bersama tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sebuah tas milik korban, sementara telepon genggam korban tidak ditemukan. Selang satu hari kemudian, yakni Rabu, terungkap korban berasal dari Bogor, Jawa Barat. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, korban diduga tewas akibat kekerasan benda tumpul.
1: Kalau pembunuhan, mungkin korban kekerasan ya, untuk mengakibatkan meninggalnya gitu. Nanti mungkin perkembangan akan kita sampaikan kepada rekan-rekan semua.
0: Usai diotopsi, jenazah korban dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Polisi masih memburu pelaku penganiayaan hingga korban meninggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, di balik penangkapan tersangka Taufik Hidayat, ada peran Dadang Ahyar Ismail, kerabat kerja tersangka yang melobi dan juga negosiasi tersangka agar menyerahkan diri. Sebelumnya, sayembara berhadiah 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat itu sempat menimbulkan kesalahpahaman antar warga.
3: Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Menang 2-0 kan? Terus.
4: Sayembara senilai 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai imbalan menemukan atau menginformasikan keberadaan tersangka Taufik Hidayat berbuah manis. Kerabat tersangka Taufik Hidayat yang pernah bekerja bersama pada 2023-2024 lalu bernama Dadang Ahyar Ismail mengungkapkan ia berhasil membujuk tersangka untuk menyerahkan diri kepada polisi. Warga perumahan Gria Pesona Ciparai, Kabupaten Bandung itu pernah dihubungi tersangka Taufik yang meminta perlindungan dan saran kepada dirinya. Jika dirinya terpilih untuk mendapatkan sayembara uang tunai sebesar 250 juta rupiah dari KDM, Dadang berencana menyerahkan uang itu kepada korban untuk biaya pengobatan.
5: Jadi kalau memang itu benar, ada statement KDM. Kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu.
6: Asal domisili Soreang, Kabupaten.
4: Sebelumnya demam sayembara dari orang nomor 1 di Jawa Barat itu menimbulkan kesalahpahaman antar warga. Dari video yang viral, seorang warga Soreang, Kabupaten Bandung mengaku jadi korban salah sangka karena parasnya dinilai mirip dengan tersangka Taufik Hidayat.
7: Jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang ini ya. Kemana dirinya pelaku penganiayaan? Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat.
4: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Garut Rabu pagi akan menemui Kapolda Jawa Barat terkait sayembara senilai 250 juta rupiah. Menurut Dedi, sayembara tersebut diperuntukkan untuk warga.
8: Sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan.
9: Sekarang polisi yang
8: menemukan. Polisi yang menemukan, nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi, ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda.
4: Tersangka Taufik Hidayat ditangkap petugas di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa malam di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ya, Taufik Hidayat tersangka dari kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya di Bandung memang sudah ditangkap. Banyak pihak mendesak agar Taufik Hidayat dijerat dengan pasal berlapis dan wacana hukuman kebiri akibat kejahatan yang tidak manusiawi dan menyisakan trauma mendalam bagi korban. Dan berikut ini laporan khas redaksi.
10: Sudah kita amankan atas nama siapa? Taufik.

0: Aksi biadab Taufik Hidayat yang melakukan penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri Yufi Tatri Rezeki menuai kecaman keras dari warga Kota Bandung. Sejumlah warga menilai aksi yang dilakukan pria berusia 30 tahun tersebut sangat sadis dan di luar nalar. Terlebih antara pelaku dengan korban diketahui memiliki hubungan emosional karena menjalin tali kasih sejak 3 tahun terakhir. Warga berharap aksi sadis pelaku yang menyekap serta menganiaya korban dapat menjadi dasar bagi polisi untuk menjeratnya dengan hukuman maksimal hingga penjara seumur hidup.
1: Jadi menurut saya itu dari penyiksaan dan pesekapan itu hukuman yang pas. Menurut saya itu bisa setidaknya 15 tahun atau enggak seumur hidup.
2: Ini menurut hukum kan dihukumnya menurut pasal 446 yang melihat dari kondisi korban itu setelah dilakukan penyekapan dan luka berat itu harusnya hukumannya 9 tahun. Tapi menurut saya sebaiknya pelaku dihukum seberat-beratnya seperti 10 tahun atau seumur hidup.
0: Rabu kemarin, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Keluarga korban menyerahkan kasus hukum ini ke kepolisian. Menurutnya, hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya, untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
0: Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini. Mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan, sehingga motif pelaku melakukan aksi keji ini terus didalami.
4: Kita lakukan psikologi juga awal.
5: Ya. Demikian juga tes urin, ya hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan. Dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Ya, tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional.
6: Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Hidayat. Ya.
0: Anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat meringkus Taufik Hidayat di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Pria berusia 30 tahun ini sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum diringkus di kediaman kerabatnya di kompleks kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dalam konteks apa hukuman yang pantas bagi Taufik Hidayat, kasus ini juga memantik respons anggota DPR. Ketua Komisi Hukum mendesak polisi tidak ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis serta ancaman hukuman terberat. Pemberian hukuman maksimal bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, namun sebagai efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa.
7: Menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat, kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut.
0: Akhirnya, kegeraman masyarakat sangat beralasan. Saat hukuman bagi pelaku kejahatan dirasa masih sangat ringan, polisi harus berani mengganjar Taufik Hidayat dengan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Usai jeda komersial berikut, mahalnya hunian di Jakarta membuat warga harus memilih hidup di pinggiran agar bisa mencicil rumah sesuai penghasilan.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
3: Bagi sebagian warga Depok, Bogor, dan Tangerang atau Bekasi, masih banyak yang mempunyai KTP Jakarta. Ini dikarenakan sebagian dari mereka lahir di Jakarta. Namun mahalnya hunian di Jakarta membuat mereka harus memilih hidup di pinggiran Jakarta.
4: Setiap hari, Romdoni harus menempuh perjalanan menuju tempat kerjanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun pria ini memilih meninggalkan ibu kota dan memilih untuk tinggal dan menetap di Tambun, Bekasi dengan keluarganya. Bukan karena tidak cinta dengan kota kelahirannya, melainkan karena harga rumah di Jakarta sudah sulit dijangkau. Bagi Romdoni, memiliki rumah sendiri lebih penting daripada terus membayar kontrakan, meski harus menukar jarak yang lebih jauh dari sebelumnya dengan kepastian tempat tinggal untuk keluarga.
5: Satu, pengen punya rumah aja, walaupun kecil, untuk keluarga bapak, intinya untuk anak. Nyari-nyari rumah sempat, cuman mungkin nggak masuk sama ini saya, gaji saya, jadi nggak mungkin untuk pengambilan rumah di Jakarta gitu. Bisa untuk perumahan di Jakarta. Perubahannya satu, mungkin udah nggak ngontrak lagi ya, mungkin udah bisa punya rumah sendiri walaupun nyicil. Intinya balik lagi untuk anak, untuk masa depan anak saya.
4: Sebelum memiliki rumah di Bekasi, Romdoni tinggal di Jakarta Timur. Perjalanan ke tempat kerja yang dulunya lebih singkat, kini harus ditempuh dengan waktu yang lebih panjang.
5: Jalanannya waktu masih ngontrak ya, tinggal di daerah Jakarta Timur, Cakung kurang lebih sampai di tempat kerja kurang lebih 30 menitan. Kalau sekarang bisa sejam lebih. Kalau biar jalan ya mungkin beda sekitar 20-30 ribu. Dari awal mungkin PP bisa 20 ribu, 30 ribu, sekarang bisa 40 ribu, 50 ribu gitu. Dibilang berat ya, ya memang harus dijalanin gitu.
6: Karena
5: kan buat rumah sendiri kan ya lebih baik untuk satu, balik lagi untuk masa depan anak saya lah.
4: Pilihan Romdoni menjadi gambaran bagi sebagian warga Jakarta yang akhirnya memilih kawasan penyangga untuk memiliki hunian. Fenomena yang juga dirasakan warga lainnya. Seperti Sobari, yang memutuskan pindah ke Bekasi setelah bertahun-tahun menyewa di Jakarta. Menurut Sobari, harga rumah di Jakarta membuat masyarakat berpenghasilan menengah sepertinya sulit memiliki hunian di kota Jakarta.
7: Nyari tapi mahal semua, berat. Ya. Pokoknya berat lah, nggak kejangkau. Jadi ibaratnya berat, harus punya uang sekian. Tapi kalau di sini kan nggak, asal punya DP dan cicilan lancar. Itu berat-berat di Jakarta, berat. Harus punya di atas 100-an juta baru bisa punya rumah. Di sini kan ibaratnya bisa nyicil, Terus penduduknya juga enak, saling gotong royong, gitu.

0: Hal serupa juga dialami ibu Ade. Setelah biaya kontrakan di Jakarta semakin tinggi, ia memilih pindah agar bisa memiliki rumah sendiri, serta usaha yang ia bisa mulai dari rumah.
1: Pertama tuh punya rumah, pengen. Terus kedua, suami kerjanya dekat sini, sekitaran sini gitu. Jadi kita udahlah pindah aja daripada bayar kontrakan mahal-mahal di sana. Nggak bisa, nggak ada yang murah gitu di sana tuh mahal-mahal. Dulu saya ngontrak hampir 10 juta. Pindah mau kayaknya mau dinaikin hampir lah, tinggi lah gitu. Ya pasti, karena kan kita tinggal di sini, jadi ya harus... Ya nggak apa-apa, itu bagian yang udah tinggal di sana. Kalau kita kan udah di sini, nggak apa-apa. Ya mungkin nggak kalah ininya juga, sama fasilitasnya. Mungkin hampir sama gitu lah. Mungkin bisa lebih gitu, hampir sama gitu. Karena kita udah ketahu juga kan bahwa KDM juga di sini bagus. Karena kita udah memang udah ini, pokoknya ada pemilihan RT di sini udah tepat gitu. Udah langsung kita ganti itu KTP Bekasi, ya gitu.
0: Bagi Romdoni dan warga Jakarta lainnya, pindah ke kota penyangga bukan berarti meninggalkan Jakarta, melainkan upaya untuk mengejar impian sederhana, sebuah rumah tinggal untuk keluarga. Karena bagi mereka, rumah bukan hanya tentang di mana tempatnya berdiri, tapi tentang rasa aman dan masa depan yang bisa dibangun bersama keluarga. Angga Cita Kusuma, Maranatha Tampu Bolon, Bekasi, Jawa Barat.
2: Di balik gemerlap turnamen Piala Dunia, tersimpan kisah cinta para bintang. Redaksi segera kembali.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebagai penutup, Piala Dunia tidak hanya menyuguhkan persaingan di lapangan hijau. Di balik gemerlap turnamen terbesar sepak bola dunia ini, tersimpan kisah cinta para bintang bola dengan pasangan masing-masing. Saya Rizky Harisnanda pamit, sampai jumpa.
1: Hubungan percintaan striker andalan Norwegia yang ditakuti, Erling Haaland menarik perhatian pecinta bola. Haaland menjalin hubungan dengan Isabel Hoogsen Johansen. Isabel adalah teman masa kecil yang dikenal sejak berlatih bersama di Akademi Bola Brain di Norwegia. Kisah persahabatan mereka berkembang menjadi cinta dan kini keduanya telah membangun keluarga bersama. Percintaan antara Lionel Messi dan Antonella Roccuzzo turut mewarnai romantika para bintang bola. Keduanya saling mengenal sejak kecil di kota Rosario, Argentina. Setelah bertahun-tahun menjalani hubungan jarak jauh, mereka menikah pada 2017 dan menjadi salah satu pasangan paling ikonik di dunia sepak bola. Pernikahan mereka sempat mendapat sebutan sebagai pernikahan abad ini. Kini mereka dikaruniai anak, Thiago yang berusia 16 tahun, Matteo yang berusia 12 tahun, dan Ciro berumur 8 tahun. Kapten skuad timnas Aljazair, Riyad Mahrez, tak hanya menjadi sorotan di lapangan hijau. Mahrez menikahi model dan influencer asal Inggris Taylor Ward pada 2022 setelah menjalin hubungan sejak 2020. Keduanya menikah secara Islam dan kemudian menggelar pernikahan mewah di Italia. Pasangan ini kemudian menetap di Jeddah, Saudi Arabia bersama putri mereka. Taylor pun bukan berasal dari keluarga biasa. Ayahnya adalah Ashley Ward, pemain bola profesional, dan ibunya Dawn Ward, seorang aktris televisi Inggris. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez menunjukkan bahwa cinta bisa datang dari pertemuan tak terduga. Keduanya bertemu saat Georgina bekerja sebagai asisten penjualan di sebuah toko merek fashion ternama. Saat itu, pesona Georgina sebagai gadis pekerja keras dari desa telah memikat Ronaldo. Sejak menjadi pasangan Ronaldo, Georgina yang berasal dari Spanyol telah membangun karirnya sendiri sebagai model internasional, bintang televisi, dan pengusaha sukses. Georgina juga memiliki serial realitas di Netflix berjudul Soy Georgina. Dengan puluhan juta pengikut di media sosial dan bisnis fashion, Georgina kini dianggap sebagai salah satu wax atau pasangan pesepak bola paling berpengaruh di dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayu Nizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas kajian tafsir hadis dan berbagai pelajaran berharga di dalamnya. Semoga pembahasan hari ini menambah ilmu, menguatkan iman, dan tentunya menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz.
1: Barakatuh.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kita? Baik Mbak Eva, sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan pemirsa sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, kami ingatkan Anda yang memiliki pertanyaan silahkan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, untuk pertama Kiai kita akan bahas tentang hadis yang menyatakan agama itu nasehat ya.
1: Oh iya.
0: Sebelum kita kaji, saya bacakan dulu.
1: Silakan.
0: Hadis riwayat Muslim nomor 55. Rasulullah bersabda, agama adalah nasehat. Kami bertanya untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan masyarakat umum.
1: Ya.
0: Nah, Kiai, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa agama itu adalah nasehat.
1: Ya.
0: Jadi sebetulnya apa yang dimaksud nasehat dalam hadis ini, Kiai?
1: Nih Mbak Eva nih, yang sering banget saya sampaikan di Gapai Kemuliaan, bahwa memahami agama itu perlu duduk di depan guru. Nggak boleh menggunakan sebatas terjemah.
0: Ya.
1: Karena hadis ini, saya tidak sedikit bertemu dengan orang yang bertanya, karena dia penasaran.
0: Iya.
1: Pak Faiz, saya kemarin baca loh di toko buku terjemahan hadis, aneh hadis itu, katanya gitu kan. Ya. Saya bilang, anehnya di mana Pak? Itu hadisnya bunyinya kan dalam bahasa Arab, ad-dinun nasihah, inti dari agama semuanya dari A sampai Z itu adalah nasihat. Nah, kemudian kan sahabat nanya, ya Rasulullah nasihatnya untuk siapa?
0: Ya.
1: Dijawab sama Nabi, untuk Allah, untuk kitabullah Quran, kemudian untuk misalnya a'immatil muslimin, para pemimpin dan masyarakat. Dia berpikir gitu loh, kalau nasihat untuk masyarakat, logik.
0: Iya.
1: Tapi nasihat kok menasihati Allah,
0: iya,
1: gitu loh. Nah, ini para pemirsa
0: membingungkan
1: kan. Siapa yang berani nasihati Allah kan pasti orang gak beragama itu kan Mbak Eva ya. Maka dulu saya sama dengan orang-orang awam yang bertanya seperti itu. Masa sih menasihati Allah?
0: Iya.
1: Tetapi setelah saya duduk di pesantren, ngaji dengan para kiai, dengan para guru-guru saya, itu kita mendapatkan pemahaman yang jelas dari para ulama mengapa agama itu intinya, perasannya itu adalah nasihat. Karena an-nasihah itu kata banyak ulama termasuk misalnya Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Daqiq Al-Id, itu dikatakan min jawami'il kalim. Rasulullah itu dikasih mukjizat oleh Allah, itu diantaranya yang namanya jawami'il kalim atau al-kalimatul jami'ah. Ada narasi diksi yang sederhana tapi maknanya dalam. Apa contohnya? Nasihat. Nasihat itu di dalam bahasa Arab itu adalah setiap orang mengumpulkan segala daya upaya dan kemampuannya untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada yang dinasehati. Nih. Jadi kalau ada kata-kata nih para pemirsa ya, nasihat itu untuk Allah. Itu bukan menasehati Allah seperti saya menasehati anak saya.
0: Ya, ya,
1: tetapi ya, adalah usaha yang saya lakukan nih sebagai seorang muslim untuk mengantarkan kebaikan secara sempurna kepada Allah. Maka pemahaman ini kata ulama apa yang terbaik untuk Allah? Ini apa yang baik untuk Allah? Ya tentu dalam kacamata syariat, kebaikan itu berupa ibadah. Kalau saya beribadah kepada Allah, maka kan saya dinilai nih Mbak Eva, sebagai hamba yang baik, dan yang baik berupa sholat, itu yang sampai kepada Allah. Jadi nasihat kepada Allah, itu artinya saya sebagai hambanya, itu mengerjakan semua yang diperintahkan Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, kemudian mentaati Allah, ya, bertujuan hanya kepada Allah, gampangnya diamnya bersama Allah. Ketiga, bekerjanya karena Allah, dan yang menjadi tujuan itu adalah ridho Allah. Itu namanya agama nasihat kepada Allah.
0: Jadi maksudnya nasihat itu adalah memberikan yang terbaik. Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab, gitu ya.
1: Makanya intinya agama kan itu Mbak Eva. Kita beriman misalnya, ada rukun iman kan? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Quran, kepada Taurat, Injil, Malaikat. Nah, maka kita ingin mewujudkan yang terbaik perilaku kita, kalau dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan Quran, itulah sebetulnya makna ad-din an-nasihah.
0: Nah, karena yang orang awam pahami, Kiai, biasanya nasihat ini isinya menggurui, kemudian bahkan sampai sejauh mempermalukan, Kiai. Nah, kalau kemudian tadi ada bagian-bagian nasihat juga disampaikan kepada pemimpin, kepada masyarakat, sebetulnya bagaimana kemudian nasihat itu yang baik untuk disampaikan?
1: Iya, kalau kita bicara tentang nasihat mengajak orang, ini Mbak Eva penting sekali. Dulu guru saya ketika mengartikan itu, ketika kamu bernasihat lillahi kepada Allah, maka sholat itu dilakukan dengan cara yang baik kan. Ada di situ kesucian lahir, ada kebersihan hati, ada etika berpakaiannya, puasa juga begitu, zakat juga begitu, hari raya Idul Adha juga, kita tahu bahwa darah itu tidak sampai kepada Allah. Tapi niatan kita ketika kita sembelih hewan kurban misalnya. Nah, semua paket ini, kalau kemudian Mbak Eva tadi pertanyaannya, bagaimana yang dengan manusia ini kan? Nasihat kepada pemimpin, nasihat boleh jadi kepada para ulama, nasihat kepada masyarakat umum, ini semuanya Mbak Eva, itu dalam konteks dakwah, dalam konteks hidayah. Kalau bicara tentang hidayah, memberi petunjuk, kalau saya ingin menasihati orang, kan saya ingin orang itu menjadi yang terbaik untuk orang tadi. Apa yang terbaik untuk orang tadi? Misalnya, kalau dia suami jangan selingkuh. Kalau dia istri jangan menuntut harta terlalu banyak sama suaminya. Kalau seorang anak, saya kepengen dia berbakti. Maka semua ini dalam konteks hidayah, hidayah itu sama dengan hadiah Mbak Eva. Bukan persoalan apa isinya kan Mbak Eva, tapi etika memberikannya. Gitu. Jadi kalau saya misalnya nih dengan istri saya juga sering ngasih apa-apa dalam keseharian kepada istri saya, ya. Tetapi ketiga istri saya misalnya ulang tahun atau apapun, maka yang biasa saya berikan lepas itu saya bungkus Mbak Eva, ya kan? Karena kalau saya bilang ini hadiah walaupun sama isinya tas, tapi kalau tanpa dibungkus istri saya tidak merasa bahwa saya memberi perhatian yang lebih di hari kelahirannya, karena kemarin juga saya berikan tas sebagai nafkah saya. Maka hadiah yang seakar dengan hidayah itu bukan persoalan substansi ucapannya gitu loh, tetapi cara mengucapkannya, itu namanya hadiah dan hidayah. Sama kalau kita katakan bahwa nasihat yang terbaik kepada orang adalah mengajak orang itu agar selalu baik, maka kata-kata mengajak itu konteksnya dakwah. Kalau sudah dakwah, Qur'annya bilang udu'u ila sabili rabbika, saya ingin mengajak nih saudara saya, anak saya, murid saya, pemirsa saya mau ngajak kemana? Kan kepada jalan Allah kan, ila sabili rabbika. Maka di situ Mbak Eva yang diminta bil hikmah, hakim, bijaksana, wal mau'idzatil hasanah, itu adalah ucapan yang baik yang bisa menggerakkan orang untuk positif, untuk simpati atas ajakan kita, bukan yang mendatangkan kebencian sebatas hanya mendengar intonasi suara kita yang tidak baik.
0: Baik, ya kita ingin elaborasi lagi ya, dilanjut baik. Ya Kiai, bagaimana ya. Kemudian adab menyampaikan nasihat, termasuk betul, juga betul. Misalkan kepada pemimpin, betul. Kemudian juga anak kepada orang tua, orang-orang yang memiliki posisi mungkin lebih tinggi ya, dibandingkan kita. Tapi betul. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Misalnya, ketika beliau dilantik jadi khalifah, itu beliau mengatakan begini, ini wulitu, saya hari ini diangkat jadi presiden. Walastu bi khairikum. Padahal saya ini bukan yang terbaik di antara kalian. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kalau nanti kalian melihat kebijakan saya yang baik, tolong dukung saya. Kalau tidak baik, tolong ingatkan saya. Itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar itu lebih ekstrim lagi. Kalau nanti kamu melihat saya tidak berjalan di atas jalan yang sebagaimana mestinya, faqawwimuni, luruskan saya. Tengah-tengah pidato begitu nih di sidang pelantikannya. Itu ada orang bangun, Mbak Eva. Dari duduknya itu, kata dia, tenang Presiden. Kalau nanti Anda tidak lurus, saya luruskan dengan pedang saya. Bayangin tuh, Sayyidina Umar ngomong, alhamdulillah masih ada di antara umat Rasulullah itu yang mau meluruskan saya dengan pedangnya. Daripada nanti saya diluruskan oleh malaikat penjaga neraka, kan masih mending diluruskan oleh rakyat saya ini. Yeah. Jadi para pemimpin itu kalau mendengar kritikan dari masyarakat, selama dilakukan, nanti kita bicara etikanya ya, itu memenuhi semua kriteria itu harus disyukuri. Yeah. Karena itu akan menyelamatkan akhirat Anda. Sama kan dengan murid saya yang kadang-kadang mengingatkan saya nih Mbak Eva. Mungkin saya khilaf ketika menjawab, memberikan jawaban. Tahu-tahu besok dikoreksi. Kata murid saya, Pak Faiz, rasanya jawaban Bapak kemarin itu ada yang tidak menenteramkan hati saya. Misalnya, saya tanya, kenapa nak? Saya baca Pak Faiz di kitab, kok berbeda ya apa yang Bapak sampaikan dengan yang Imam Syafi'i tegaskan. Maka ketika seperti itu, saya bersyukur kan kepada Allah. Alhamdulillah, kesalahan saya diperbaiki. Saya pernah Mbak Eva ngajar faraid nih. Faraid lagi bahaya ini, urusannya warisan kan. Saya memang salah Mbak Eva. Saya ketika di kelas itu, ya tentu ya sebagai manusia, itu ada bagian tertentu dari ahli waris itu yang saya salah menulis bagian itu. Tapi mungkin waktu itu karena wibawa saya, itu santri saya percaya semua gitu. Nah, mungkin setelah itu mereka belajar malam kan. Mungkin mereka, ini kayaknya salah nih guru katanya. Nah, besok pagi ketiga atau minggu depannya ketiga itu datang pelajaran faraid lagi, mereka mengatakan, "Guru, ini sepertinya ini benar enggak ya segini?" Saya cermati gitu ya. Perasaan saya benar Mbak Eva. Karena sebagai manusia saya punya keterbatasan kan. Tiba-tiba anak-anak tuh bawa buku. Yang buku itu jadi buku pegangan mata pelajaran itu. Tapi kami lihat, saya bilang astagfirullah, salah saya. Ketika saya katakan salah, alhamdulillah. Bagaimana seandainya saya berbantah, kemudian murid saya meyakini yang salah itu sebagai kebenaran, pulang dia jadi kiai, bagi hukum waris kayak begini, ada harta orang nih Mbak Eva.
1: Kemudian salah akan diteruskan terus.
0: Akan diteruskan terus. Dan itu akan menjadi beban panjang di akhirat. Maka di sini Mbak Eva, konsep amar ma'ruf, konsep hidayah, konsep dakwah, itu menjadi ciri khas umatnya Rasulullah nih. Qur'annya bilang kuntum khaira ummatin. Kalian tuh menjadi umat yang paling baik. Kan timbul pertanyaan, apa kenapa sih kami itu menjadi yang terbaik? Ya karena ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu menjadi umat yang melekat kewajibannya untuk amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Tapi, nah ini Mbak Evani, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu dibatasi pada porsi masing-masing. Kalau saya melihat ada kemaksiatan di negeri ini yang kemudian kalau itu saya lakukan akan mendatangkan kegaduhan, maka saya perlu mengatakan itu kepada penegak hukum kan. Penegak hukum, ini ada toko loh di tengah-tengah perkampungan menjual minuman keras tanpa ada misalnya pengawasan yang efektif. Di negeri kita kan tetap dibolehkan Mbak Eva menjual minuman keras. Karena mungkin ada turis asing dan sebagainya. Tetapi kan kita juga perlu memitigasi resiko moral anak-anak kita. Nah kalau tiba-tiba saya datang ke toko nih Mbak Eva ya, saya ambilin botolnya, saya pecahin. Yang punya toko merasa usahanya legal. Kenapa dipandang oleh saya menjadi ilegal? Saya kemudian membawa ayat tentang Homer. Ya boleh jadi akan bersilat lidah. Itu kan ayat Quran Pak, ini negara hukum. Tapi saya ingin melapor ke polisi. Pak polisi, di tengah perkampungan, di kampung.

0: kami tidak juga ada turis yang datang, tidak juga dikonsumsi itu, nggak ada alasan lah. Tolong Pak Polisi, ini tegakkan hukum, ketertiban umum misalnya, aturan yang berlaku tentang batasan penjualan minuman beralkohol dan sebagainya. Nah, ini juga bagian dari amar ma'ruf, gitu.
1: Jadi nasihat yang disampaikan itu harus kepada orang yang tepat.
0: Orang yang tepat karena dia yang bisa melakukan penegakan hukum. Nah, beda halnya Mbak Eva, kalau saya melihat pencuri. Nih, ada pencuri mencuri barang. Ya, saya perlu tangkap dulu dia, gitu. Karena ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Yeah.
0: Tapi menangkap kejahatan. Kalau nahi mungkar kan belum terjadi. Orang jual khamar nih Mbak Eva, kan belum terjadi kemungkaran, belum ada yang minum. Ya. Maka di sini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau sudah ada yang mencuri, dia ngambil dompet orang misalnya di kereta api. Saya ngelihat, oh saya harus lapor dulu sama polisi di stasiun. Dia sudah lari nih Mbak Eva. Nah, ini ada bedanya kata guru saya antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar atau orang yang tertangkap melakukan kemungkaran. Maka saya boleh nih nangkap orang itu, tapi tidak boleh dibawa ke rumah saya. Terus saya siksa, saya tangkap untuk saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, ini semua Mbak Eva, itu adalah kaitan dengan nasihat. Saya nasihati kamu jangan mencuri, karena kalau kamu mencuri, resiko akhiratnya besar, resiko dunianya juga ada. Saya tangkap, saya serahkan kepada polisi, keinginan saya supaya baik. Anda nanti masuk ke lapas, dibina, mungkin punya keahlian, tidak harus lagi menjadi pencuri. Ini konsep dasarnya.
1: Oke, kalau kemudian ini kita bicara soal hubungan keluarga, anak dan orang tua. Nah, bagaimana cara menasehati orang tua supaya tidak terjerumus terhadap su'ul adab ya kayak ya, atau dianggap menjadi anak yang durhaka.
0: Iya, memang orang tuh sering menyebut gini Mbak Eva, ya anak durhaka. Padahal dalam pemahaman agama ada juga orang tua durhaka. Kan gitu. Kita ini budaya ketimuran sering bilang istri durhaka kepada suami. Tapi jarang kita mengucapkan suami yang durhaka kepada istrinya. Padahal yang namanya durhaka itu gak mengenal gender, gak mengenal strata sosial. Tetapi mengenal budaya, cara mengingatkannya. Jadi kalau tadi rakyat kepada pemimpin itu ada etikanya. Lakukan dengan saluran resmi yang dimungkinkan, dengan menggunakan media gitu kan, dengan mencontoh Rasulullah, tidak to the point terhadap orangnya. Tapi kadang-kadang Nabi itu punya kaidah gitu ya, dan ini juga berlaku buat anak kepada orang tua. Saya dulu belajar balaghah. Balaghah itu ilmu bahasa. Dalam bahasa Arab, kata guru saya, itu ada lafaz yang bersifat umum, tapi tujuan penggunaan lafaz yang bersifat umum general ini ditujukan kepada satu orang. Ada lafaz yang saya tunjuk, saya bunyikan satu orang, tapi tujuannya untuk orang banyak. Sehingga tidak menyinggung orang. Contoh, saya dulu di kelas Mbak Eva diajarin, kalau anak-anak itu ada yang salah, tapi ada anak yang paling baik di situ. Itu bisa jadi anak itu yang kita tuduh. Tapi nanti orang paham kok yang dimaksud guru bukan dia, kita. Gitu. Karena dia punya akal, kan gitu. Ini ada anak nih, belajarnya rajin, enggak pernah tidur. Nah, kamu tuh kalau sekolah jangan suka tidur. Padahal yang tidur bukan dia, temennya. Nah, tapi kalau seperti ini, yang tidur kan gak tersinggung. Yang tidak tidur juga tidak tersinggung. Dia tahu, karena dia guru saya bukan saya itu, teman. Tapi supaya dia tidak tersinggung. Nah, itu namanya, itu al-khas urida bihil-am. Ada kadang-kadang Rasulullah dibalik, menyebutnya al-am. Umatku, kaum muslimin, jangan pelit. Padahal maksudnya yang pelit itu si A gitu. Nah, kan dengan seperti ini Mbak Eva, itu tidak menyinggung kehormatan orang. Hari ini kita lebih sering menunjuk hidung orang. Sehingga amar ma'ruf yang kita lakukan itu melahirkan kemungkaran. Yang ditunjuk ngamuk kan. Ketika ngamuk terjadi yang namanya perdebatan yang tiada habis, melahirkan yang permusuhan. Nah, yang dibolehkan dengan kata-kata tertentu itu dalam fikih adalah al-mujahiru bil fisqi, orang yang terang-terangan. Misalnya minum khamr dengan bangganya. Nih gua mabok, gak ada gua takut misalnya. Sama siapa kek, ini tangan-tangan saya, uang-uang saya, orang yang seperti ini.
1: Itu diperbolehkan.
0: Diperbolehkan. Ya? Makanya Quran itu yang disebut contoh buruk di Quran, itu orang-orang yang keburukannya udah gak bisa disembunyikan. Fir'aun, ya kan? Namrud, itu kan disebut semua itu. Yeah. Ya, ke Korun misalnya. Tapi ketiga, orang itu tidak kemudian mujahir bil fisqi, itu Nabi selalu menjaga etika dalam memberikan nasihat. Anak juga begitu. Gak ada, Mbak Eva, bapak yang mau direndahkan.
1: Yeah.
0: Bapak akan selalu merasa, saya orang tuamu, kamu harus hormat kepada saya, walaupun dalam makna yang salah. Sehingga usulan dari anak itu dianggap merendahkan. Jawabannya kadang seenak-enaknya tuh, sok tahu. Masih muda, kamu belum pernah tua. Padahal kesalahan yang dilakukan itu gak ada urusan sama tua muda. Itu salah gitu lah ya. Nah, maka ketiga seperti itu, sang anak itu bisa jadi menggunakan apa yang di dalam bahasa Arab itu disebut majas, metafora. Misalnya, Pak enak banget ya kalau jadi kayak si bapak itu. Sudah tua tapi hidupnya apa tenang gitu. Bapaknya nanya, emang kenapa? Dengar-dengar dulu waktu mudanya rajin nabung, Pak. Setiap hari, karena dia itu dulu uangnya banyak, tapi dia sisakan, Pak, 100.000. Dia masukkan ke celengan dalam bentuk kentongan itu bertahun-tahun. Begitu dia pensiun, gak panik, Pak. Kenapa? Saat dia harus melakukan transisi dari menerima gaji bulanan dan berpikir apa yang harus saya lakukan untuk tetap eksis dalam hidup saya. Dia tidak berpikir sefrontal orang yang kehilangan segala-galanya. Kenapa? Dia setiap hari nabung 100.000, Pak. Dia tabung itu dalam waktu 5 tahun. Logikanya, untuk membeli beras 1 tahun ke depan, kecap, garam, ya. Tentu kalau beli motor gak cukup, Mbak Eva. Beli handphone yang bagus gak cukup. Tapi untuk kebutuhan pokoknya, bapaknya kan tidak merasa, bapaknya yang pemboros ini, itu kan, iya ya nak ya, benar seperti itu ya. Nah, tapi kalau bapak nih sih muda dulu boros, sekarang kere, pusing sendiri, ya ngaku bapaknya kan gitu. Nah, ini sebetulnya kan Mbak Eva seni ya, kan.
1: Seni
0: nah, seni komunikasi. Nah, kalau seorang anak itu mengetahui seperti itu, maka itu aman. Dan itu yang diajarkan di dalam agama. Rasulullah itu sebagai pemimpin, itu juga dipertanyakan kebijakannya. Tapi cara mempertanyakannya itu indah.
1: Iya.
0: Sayyidina Khobbab misalnya ketika perang Badar, itu kan gak seperti itu strategi asalnya. Maka Khobbab bertanya, ya Rasulullah, ini nih pasukan kamu taruh di sini nih. Ini sebetulnya wahyu dari Allah. Apa ini strategi perang? Kalau wahyu saya tidak ikut-ikut. Karena itu wahyu hakmu menyampaikan. Saya harus sami'na wa ato'na. Tapi kalau ini strategi perang. Strategi itu adu jurus.
1: Iya
0: kan adu strategi. Saya merasa Rasulullah ini tidak tepat. Maka kata Nabi, tidak Khobbab, ini bukan wahyu, ini strategi. Kalau begitu ya Rasulullah, kuasai air dulu. Ini pusat energi kan zaman itu. Nah, ini kan sebetulnya Rasulullah sedang dikritik nih.
1: Yeah.
0: Ya, kebijakannya tidak tepat, tapi cara mengkritiknya itu dengan cara yang santun. Nah, ini Mbak Eva yang hilang dari kehidupan kita hari ini. Kenapa? Karena ada ego dan hawa nafsu.
1: Yeah.
0: Orang tuh kalau memberi nasihat, itu kata Imam Ghazali di Ihya, itu tinggi hati.
1: Iya.
0: Karena dia merasa lebih baik daripada orang yang diberi nasihati. Nah, sifat merasa lebih itu saja, itu juga mungkar.
1: Iya.
0: Nih, jadi kalau ada orang nasihati orang lain, kenapa orang itu kamu nasihati? Dia mengerjakan kemungkaran, Pak. Tapi hati yang menasehati itu juga dengan ketinggian rasa, merasa lebih baik dan sebagainya, itu juga gak kalah mungkar. Akhirnya apa? Karena merasa lebih, kan direndahkan. Karena mohon maaf ketika gak bisa jawab pelajaran, kamu wah semua kata-kata kotor keluar, itu bukan nasehat. Itu cercaan dan hinaan. Kalau nasehat kan kayak tadi, menginginkan yang terbaik dengan cara yang
1: baik. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan dengan baik. Hadis berikutnya, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
2: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Oke, kita akan kaji lagi hadis berikutnya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1015 ya, Kiai. Ya. Saya bacakannya, izin Kiai. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Mm-hmm. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu. Mm-hmm. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa. Mm-hmm. Ya Rob, ya Rob, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. Yeah. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Kiai, jadi ini maksudnya, ini menghentak kesadaran kita ya Kiai. Meskipun kita sudah menengadahkan tangan, kemudian berharap, berdoa, tapi kalau kemudian hal-hal yang kita konsumsi itu tidak sifatnya baik, haram, tidak baik, itu berarti akan tidak dijawab atau tidak diterima doanya, atau bagaimana menerjemahkannya Kiai?
3: Mbak Eva dengar hadis ini takut ya?
2: Iya, takut langsung Kiai. Berarti gimana ini ya Kiai?
3: Karena justru itu Mbak Eva, yang diinginkan dari hadis ini, kata guru saya dulu, itu bukan berarti nih ya, orang yang kemudian mungkin tidak sempurna nih, puasanya bolong-bolong, terus apa saya gak berdoa aja ya, kenapa? Wong saya belum baik kok gitu loh. Nah, bukan itu yang dituju hadis ini. Tapi perasaan cemasnya Mbak Eva tadi itu loh. Mbak Eva ketika baca, bagaimana mungkin orang yang berdoa, ya Allah, ketika menegadahkan tangannya, tapi bajunya hasil korupsi misalnya, ya kan? Bila, misalnya nih, yang dimakan hasil nipu orang. Ya. Nah, itu tekanannya Mbak Eva, agar semua orang tuh takut untuk tidak melakukan kebaikan. Karena dia akan berinteraksi dengan yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, yang baik ini artinya luas Mbak Eva, gitu loh. Arti yang paling sempurna baik itu kata guru saya, ya tentulah orang yang mulutnya baik. Kan jangan sampai baiknya kalau lagi ada perlu sama Allah, ya Allah gitu kan. Tapi kalau lagi gak ada perlunya, ngomongin orang, maki-maki orang. Nah, bagaimana mungkin doa itu akan diterima dari pita suara yang sama nih. Yang biasa mengeluarkan ya Rob Allah, dan juga biasa memaki dan merendahkan orang atau berkata-kata kotor. Yeah. Nah, tujuan hadis ini dulu kata guru saya, itu untuk mendorong orang supaya berkelakuan baik. Nih, ketika kemudian dia belum bisa menjadi baik seutuhnya, tetapi kemudian dia berdoa. Itu juga bagian dari kebaikan Mbak Eva. Artinya apa? Sekalipun dia belum sempurna imannya, belum sempurna Islamnya, tapi dia tetap ingat nih bahwa dia itu hamba yang punya Allah. Yeah. Makanya dia berdoa. Nah, ini Mbak Eva, aspek rahmat Allah. Jadi Allah itu ingin mendidik kita, ayo jadi orang baik. Bagaimana mungkin kamu meminta kebaikan dari saya, sementara kamu tidak baik selama ini di jalan saya. Sebagai manusia, kamu kan gak akan menerima nih. Kalau ada orang tiap hari Mbak Eva, nentang saya. Ya, di mana-mana terang-terangan bermusuhan dengan saya. Tahu-tahu besok minta makan ke rumah saya. Kata saya, mungkin ya, ini enggak ada logikanya. Tiap hari ngelawan saya. Yeah. Giliran lapar mintanya kepada saya. Nah, yang seperti ini itu tujuannya agar manusia itu belajar etika. Kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan dari siapapun, maka Anda perlu berbuat baik kepada orang tersebut. Kalau Anda ingin baik mendapatkan kebaikan dari Allah, sudah sejauh mana Anda baik kepada Allah? Ini tujuannya. Okay. Nah, tetapi hakikatnya itu tidak seperti yang dibayangkan tadi. Yeah. Oh, kalau belum baik, Allah pasti
2: tidak akan
3: menerima. Tergantung kondisi tadi, kata guru saya. Kalau dia ketiga berdoa, itu yastajmi. berusaha mengumpulkan segala kebaikan. Dia ngomong, ya Allah, dalam kekotoran saya, dalam kekurangan saya, gitu loh, saya bertaubat kepadamu ya Allah. Saya ingin kembali ke engkau ya Allah. Kabulkan doa saya, sekalipun saya ya Allah belum menjadi orang baik, bahkan bukan orang yang pantas doanya dikabulkan oleh engkau. Tapi saya tahu ya Allah, rahmatmu itu lebih hebat dari dosa saya. Nah Mbak Eva nih, kesadaran seperti ini itu baik.

0: baik nggak?
1: Baik, baik.
0: Gitu. Mm-hmm. Berarti pada kondisi itu orang ini menjadi apa ini? Thayyib. Baik. Mm-hmm. Itulah yang dikatakan di dalam agama. Allah itu tidak, Allah itu sedari awal maha tahu. Tidak ada orang yang bisa selalu baik. Maka yang dihargai di dalam agama itu adalah orang yang berjalan menuju kebaikan. Okay. Nih. Jadi Mbak Eva, jangan biasa kita merendahkan orang.
1: Yeah.
0: Ada orang kadang-kadang Mbak Eva ya, saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Tapi dalam budaya kita kadang-kadang ada orang pakai gambar, namanya tato.
1: Yeah.
0: Atau ada orang gak pakai kerudung, kemudian gak pakai kerudung ngaji. Lihat nih. Jangan-jangan Mbak Eva, itu kan bagian dari kebaikan dia.
1: Iya.
0: Walaupun dia tidak bisa menutup aurat kepalanya ini, tapi dia masih tahu bahwa dia punya kewajiban untuk belajar. Kan soal make atau tidak make, itu kan hidayah nih. Hidayah itu, kalau hidayah langsung make, itu namanya taufik. Bimbingan dari Allah. Iya. Tapi bimbingan ini kan perlu dicari.
1: Iya.
0: Namanya hidayatul ilmi teoritis. Jadi kalau ada orang sedang belajar teorinya, belum bisa praktek, itu masih lebih baik kan?
1: Iya.
0: Daripada orang yang sudah tidak praktek, gak tahu teorinya.
1: Gitu.
0: Jadi dari kacamata inilah,
1: iya,
0: pemahaman. Saya, para pemirsa ya, tidak, kan kita di Gapai Kemuliaan itu tidak pernah memaksa orang,
1: iya,
0: untuk memahami seperti pemahaman saya. Tapi dimensi tasawuf yang saya pelajari dari guru-guru saya, yang selalu mengajarkan bahwa semua orang tuh punya potensi menjadi baik. Maka setiap hadis yang berpotensi untuk menolak kebaikan, menolak orang karena dia belum sempurna pada kebaikannya, itu harus diartikan bahwa hadis ini sebagai warning.
1: Hmm.
0: Ya, bukan sebagai hakim.
1: Hmm.
0: Jadi warning, hati-hati loh. Kalau kau biasa tidak baik, Allah juga tidak baik sama kamu.
1: Yeah.
0: Tetapi karena Allah ini maha sempurna, pada ketidakbaikanmu yang 100, ada 2 kesadaran baiknya, Allah berikan itu bukan karena 98-nya,
1: okay,
0: tapi karena 2-nya.
1: 2-nya, oke, okay, baik Kiai. Jadi memang tidak hanya terfokus arti yang sempit begitu ya, hanya makanan, minuman, haram, tapi secara luas
0: hati,
1: begitu ya, soal hati ya.
0: Nah, okay. Tinggal nanti Mbak Eva, kalau boleh saya tambahkan sedikit,
1: yeah,
0: kalau persoalan makanan dan sebagainya itu dibedakan.
1: Hmm.
0: Mana yang menjadi haknya Allah, itu menjadi ringan karena tinggal istighfar, tapi mana haknya orang lain,
1: nah,
0: itu harus dikembalikan dulu kalau haram.
1: Oke, okay, oke, okay, kita akan
0: baik,
1: bahas
0: baik,
1: setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita sudah sampai di segmen terakhir Gapai Kemuliaan pada hari ini. Kita akan lanjutkan lagi ya,
1: kita
0: akan bedah soal hadis tadi. Jadi tidak semata-mata makna harfiahnya begitu,
1: iya.
0: Makanan, kemudian iya. Minuman, apa yang kemudian kita dapatkan haram,
1: iya.
0: Tapi
1: iya.
0: Secara
1: umum,
0: umumnya
1: itu gitu. Harus mengandung makna kebaikan.
0: Mm-hmm.
1: Dan kebaikan itu nanti definisinya itu juga terbuka kan Mbak Eva. Ada orang yang sedang di titik menuju baik.
0: Yeah.
1: Dia belum bisa baik secara 100%, tapi di titik itu dia sedang berbaik. Maka ketika itu dikabulkan oleh Allah, itu karena kebaikan tadi itu.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi jangan kemudian kita mendikte dan membatasi kebaikan Allah itu dengan logika kita. Makanya di situ Mbak Eva, hadisnya aslinya dalam bahasa Arab, itu innallaha la yaqbalu, tidak akan menerima, bukan tidak mensahkan. Ini penting Mbak Eva. Karena antara keabsahan pekerjaan dengan diterimanya pekerjaan itu berbeda. Kalau persoalan keabsahan itu persoalan kiai, persoalan malaikat. Ya. Tapi kalau penerimaan itu malaikat sendiri gak tahu nih Mbak Eva. Gitu loh. Jadi kalau saya sholat saya itu gak bisa Mbak Eva divonis diterima atau tidak diterima.
0: Hanya
1: sebatas mencakup syarat dan rukunnya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau syarat sholatnya terpenuhi, rukun sholatnya terpenuhi, maka saya sudah sah menjalankan sholat. Gugur catatan saya di malaikat, makanya nyatet nih. Faiz sholat, selesai nih urusan kiai fikih dengan urusan malaikat pencatat amal, selesai nih.
0: Yeah.
1: Tapi diterima atau tidak diterima, itu ada petugas lain,
0: yeah.
1: Gitu loh. Itu ada screening lain. Nah, screening ini pasti menggunakan tolak ukur SOP yang berbeda nih. Kalau yang ini SOP-nya jelas nih, kalau mau dicatat sudah sholat, syaratnya benar gak? Wudu tadi dia, menghadap kiblat. Ya kan, rukunnya dikerjakan semuanya, oke ini sah parameternya ini.
0: Mm-mm.
1: Tapi ketika persoalan diterima atau tidak diterima, itu parameternya menjadi berbeda. Ini parameter yang Allah sembunyikan nih. Normanya Allah jelaskan, ini harusnya begini yang baik-baik ini, tetapi kondisi kebaikan detik per detik, menit per menit, pada perlakuan orang yang berbeda dengan Allah ini, itu akan membuat kita merasa Allah itu Rahman dan Rahim.
0: Hmm.
1: Saat orang itu kembali kepada Allah.
0: Hmm.
1: Maka kita sering berdoa. Wa abu'u ilaika bidzambi. Ya Allah, saya ini kembali kepadamu. Ini bukan dengan sholat. Dengan dosa. Kan kita mau tobat, Mbak Eva. Tobat tuh kembali kepada Allah. Bawa apa, Mbak Eva? Bawa dosa. Unik kan? Saat kita kembali kepada Allah, membawa dosa. Itu Allah datang membawa rahmat. Jadi kalau kita lihat, orang yang sedang berjalan di jalan taubat, itu kan belum bersih sepenuhnya kan?
0: Iya.
1: Dia baru kembali nih kepada Allah. Tapi pengakuan, wa abu'u ilaika bidzambi, kata guru saya, langkahmu kembali kepada Allah, membawa dosa-dosamu ini, itu sudah mendatangkan rahmat Allah. Kata Allah, Faiz ini sekotor-kotornya masih ingat juga dia kalau saya ini Tuhannya. Maka dia kembali ke saya dan meminta ampunan kepada saya. Maka pada kondisi ini saya dikatakan baik. Itulah rahasianya Mbak Eva, kata guru saya. Jangan pernah tutup pintumu kepada Allah dengan beragam cara. Kalau kamu belum bisa menjadi ahli puasa yang baik, maka kamu jangan tutup pintumu dari semua yang terkait dengan puasa. Saya tidak bisa banyak puasa sunnah. Tapi saya bisa banyak memberi makan orang. Maka ketika saya tidak bisa banyak puasa, itu kan pintu puasa saya tutup nih. Karena saya tidak bisa masuk dari pintu ini. Uang puasanya cuma Ramadan, itu juga sering marah-marah lagi kan gitu kan. Nah, sementara pintu yang lain itu kan Allah buka banyak. Kalau kamu tidak bisa dari sini. Maka kita tidak pernah tahu Mbak Eva, ketika ada satu pintu yang terbuka kepada Allah, itu mungkin menjadi unsur kebaikan. Makanya di Ibnu Athaillah itu, sufi besar itu, itu tidak pernah meremehkan amalan orang. Kata beliau, kalau kamu berzikir kepada Allah, itu jangan pernah kamu tinggalkan. Sekalipun yang zikir baru mulut nih. Gitu loh. Ketika kamu berzikir dengan mulut saja, itu sudah bagian dari kebaikan. Karena ketika mulutmu selalu bicara tentang itu, maka cerminan hati kan begitu.
0: Iya.
1: Kita Mbak Eva dulu kan gak pernah punya cita-cita aneh-aneh. Setelah ada TikTok, Instagram, saya baru tahu ada tempat bagus di sana. Ini, yeah, ini kan yeah, zikirnya nih. Begitu zikirnya itu, maka pikirannya, saya harus nabung nih, saya harus punya uang nih. Hati kemudian, iya harus, wah terpaku ke situ. Hmm. Itu bermula dari mana? Indra kan. Hmm. Bagaimana kalau indra kita, kita mulai Allah, Allah, Allah terus. Nanti lama-lama bisa jadi, kita jadi tahu kenapa sih harus zikir tentang Allah. Dibangun logikanya. Karena Allah itu lafadz yang paling sempurna menunjukkan kepada Tuhan. Alifnya dibuang jadi lillahi. Lam pertama dibuang jadi lahu. Mafis samawati. Bahkan alif lam-lam buang semua tinggal huruf ha. Itu jadi kul huwa huwa huwa huwa. Allah yang maha segala-galanya. Otak berpikir, iya ya, pantas kalau harus diingat terus. Ini dari kata lafadznya sempurna. Itu namanya yakdoh. Hat, akalnya mulai ingat dengan lisannya. Nanti kalau ini terus dipupuk, satu hari jadi hudur Mbak Eva. Jadi ingat bahwa apapun di dunia ini ya Allah. Maka dia akan menganggap sakit itu sebagai karunia. Ujian hidup itu adalah cara yang paling indah bermunajat kepada Allah. Hmm. Nah ini yang namanya konsep baik. Jangan okay, didefinisikan oleh definisi Mbak Eva dan langsung, definisi saya secara... Ya.

0: secara subjektif. Yeah. Oh yang baik tuh begini. Mm-hmm. Ya gak ketemu contohnya Mbak Eva. Gitu. Yeah. Kalau ada orang 24 jam harus baik baru dia berdoa diterima oleh Allah.
1: Jadi artinya yang penting mulai dengan yang baik dulu.
0: Mulai dengan,
1: latihan dengan yang baik dulu.
0: Gitu. Dan jadi ketika dia berdoa kepada Allah, kondisikan jiwa dan raganya tuh ada yang baik. Ya Allah, kemarin saya berdosa, saya tahu itu dosa ya Allah. Dan itulah kekalahan dan kelemahan saya. Tunduk kepada hawa nafsu saya, lupa kepadamu. Saya hari ini ya Allah ingat betul, apa artinya hawa nafsu kalau di hadapan engkau. Maka saya kembali ya Allah dengan pengakuan dosa, dengan kehinaan. Oh itu luar biasa Mbak Eva itu.
1: Masya Allah.
0: Ya, asal sebut semuanya di hadapan Allah. Maka kita rendah-rendahnya kita itu di hadapan Allah, itu menjadi kebaikan. Kan? Sementara tinggi-tingginya kita di hadapan Allah, itu menjadi kejahatannya.
1: Masya Allah. Insya Allah dengan apa yang tadi
0: amin,
1: disampaikan,
0: amin.
1: Langsung bisa kita laksanakan dan kita sama-sama akan mendapatkan rahmat Allah.
0: Amin, amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai amin, atas amin. Ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa tentunya ya, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fayu Nizar bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Kesal sudah lama mengantri namun tidak kebagian jatah solar, supir truk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat meninggalkan kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar.
0: Ya, rasa kesalnya ini memuncak lantaran pihak SPBU ternyata masih memiliki stok dan melakukan pengisian solar ke mobil yang diakui sebagai mobil langganan.
2: Inilah video yang diambil oleh Ardi, seorang pengemudi truk yang kesal karena SPBU tempatnya mengantri ternyata masih memiliki stok solar dan melayani pengisian. Peristiwa ini terekam di Jalan Jenderal Ahmad Yani, KM3, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu kemarin. Awalnya Ardi antri sejak pagi untuk mengisi solar. Namun Rabu siang saat kendaraannya telah berada di samping SPBU, operator SPBU mematikan mesin pengisian dengan dalih stok solar habis. Karena kesal, Ardi kemudian meninggalkan kendaraannya di SPBU dan menunggu pasokan solar. Ardi naik pitam karena Rabu sore ia mendapati pihak SPBU ternyata melayani kendaraan lain dengan dalih mobil-mobil tersebut adalah langganan.
3: Kenapa? Saya pulang, ada lagi anggota telepon bilang mengisi lagi orang, jadi itu bisa datang di situ lagi.
4: Waktu datang ke di situ, Pak. Waktu datang ke selanjutnya, ada memang diisi mobil, Pak?
3: Ada memang dua mobil diisi di situ. Mobil besar satu, mobil gas satu.
4: Apa yang kita lakukan waktu sampai di sana, Pak?
3: Bilang besok bisa isi mobil.
5: Itu alasan orang SPBU mengisi mobil lain?
3: Langganan. Langganannya katanya bilang itu diisi. Pada bilang, kak, itu mobil diisi, bilang langganan itu.
2: Pengelola SPBU mengakui jika stok solar saat kejadian memang masih tersedia, namun diprioritaskan untuk mobil langganan. Padahal jika BBM subsidi sengaja disisihkan untuk pelanggan tertentu, maka masyarakat umum masih antre, hal ini bisa menjadi bentuk pelanggaran.

0: bertengkar di pagi itu, yeah. Bilang ini Pak, habis nularnya jam 3 nanti lagi di anu, khusus langganan, kalau umpamanya nanti ini habis si langganan diisi, baru bisa diisi kalau masih ada sisanya.
1: Truk antri telah menjadi pemandangan biasa di setiap SPBU yang memiliki stok solar. Antrean bahkan mengular ke badan jalan yang kerap kali menjadi biang kemacetan, bahkan kecelakaan. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
2: Seorang penjual mie ayam di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjambretan saat dirinya sedang bermain ponsel di depan rumah. Pelaku melakukan aksinya di saat lingkungan sekitar sedang sepi.
3: Ya, sementara itu di Tangerang, Banten ada seorang ibu yang menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun kepada pria kenalannya untuk berhubungan badan. Perbuatan keji ini dilakukan lantaran sang ibu terlilit utang.
4: Dwi Yatiningsih, penjual mie ayam di Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu sore, tidak menyangka dirinya akan menjadi korban penjambretan. Pelaku beraksi saat korban sedang duduk di depan rumahnya dan tengah asik memainkan ponselnya usai menghubungi anaknya. Seorang pelaku tiba-tiba merampas ponsel korban dan melarikan diri. Meski korban sempat berusaha mengejar, pelaku leluasa kabur dengan sepeda motornya. Menurut korban, pelaku berjumlah dua orang, satu orang bertugas memantau situasi, lainnya menjalankan aksi perampasan. Ponsel yang diambil merupakan telepon genggam yang biasa digunakan korban untuk berjualan dan menerima pesanan mie ayam. Akibat kejadian ini, aktivitas usaha korban sempat terganggu.
5: Mungkin dia udah ngincer ya, pas jalan ke sono balikin lagi. Nah ternyata pas saya lagi malang kali, dia langsung lewat depan saya, langsung tarik itu HP. Dan saya pun nggak tahu, kayak gimana, langsung lari aja udah.
6: Spontan ya Bu ya?
5: Ya spontan aja, langsung lari aja udah kayak gitu, tapi ternyata nggak kena.
4: Seorang ibu di Kabupaten Tangerang, Banten menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun kepada pria kenalannya untuk berhubungan badan. Sang pria yang menjadi pelaku kini menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Polresta Tangerang setelah ditangkap bersama ibu korban pada Kamis siang. Kasus terungkap saat ayah kandung korban yang sudah bercerai membuat laporan polisi. Pelaporan dilakukan setelah ayah korban mendapatkan informasi anak perempuannya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar dinikahkan dengan seorang pria oleh mantan istrinya. Dari hasil pemeriksaan diketahui, pelaku sudah melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 3 kali sebelum dinikahi siri. Persetubuhan dilakukan atas persetujuan ibu korban dengan imbalan uang 1 juta rupiah dan korban diberi uang 200 ribu rupiah.
7: Kebetulan korban ini ikut ibunya. Nah, namun ayahnya ini masih sering berkomunikasi dengan anaknya, sering ngasih uang jajan, seperti sering mampir ke rumah di daerah Kabupaten Tangerang, di sana di Paku Haji. Kemudian suatu ketika di bulan Juni itu dia hilang kontak dengan anaknya, tidak bisa di WA. Kemudian dia mencari ke rumah namun dikatakan sedang keluar main.
4: Pelaku dan ibu korban kini ditahan di Polresta Tangerang, sedangkan korban menjalani trauma healing di rumah aman milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tangerang. Mama di Kabupaten Pandeglang, Banten antusias mengikuti kegiatan memasak, mengaduk hingga menyajikan bubur suro yang menjadi tradisi turun-temurun. Sejak Kamis pagi, para peserta telah berkumpul di Kampung Cileksa, Kabupaten Pandeglang, Banten. Para peserta menyiapkan bahan-bahan utama hingga mengaduk bubur suro di bawah saung bambu.
8: Kita mengembangkan tradisi baratnya yang anak-anak tahu, jadi tahu. Bubur suro ini kayak begini.
4: Selain lomba memasak bubur suro, di lokasi juga digelar kirab budaya, pertunjukan seni tradisional Banten, serta bazar produk UMKM lokal. Festival bubur suro ini diikuti 10 kelompok yang merupakan perwakilan dari berbagai kampung serta instansi pendidikan sekecamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kawanan perampok bersenjata tajam beraksi di swalayan, menyekap korban dan menggasak uang tunai dari dalam brankas.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau enggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
7: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
8: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
9: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Temui Odai Kodariah. Bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
12: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita.

0: berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Belasan emak-emak di Kediri, Jawa Timur menggeruduk rumah bandar arisan atas dugaan penggelapan uang senilai 10 miliar rupiah.
3: Ya, sementara itu seorang ibu di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, menggerebek tempat yang diduga sarang narkoba. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Kriminal 24 Jam.
4: Belasan emak-emak dari berbagai daerah di Kediri, Jawa Timur mendatangi rumah seorang bandar arisan pada Kamis siang. Terduga pelaku dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah. Terduga pelaku yang tak kunjung merespon membuat geram para emak-emak hingga mereka membuat karangan bunga menyindir dan memviralkan kasus tersebut. Seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai pendapatan 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup pesan diduga fiktif. Terduga pelaku mengumumkan nama pemenang yang ternyata adalah akun pribadi menggunakan nama orang lain. Kapolsek Kandat, Ibtu Abdul Aziz yang berada di lokasi berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku. Namun mediasi tak berhasil dan akhirnya kasus diserahkan ke Polres Kediri. Ada saja akal-akal tersangka K dan rekannya RP untuk melancarkan aksinya agar bisa menyelundupkan paket sabu ke dalam lapas narkotika kelas 2 A Cipinang di Jakarta Timur Kamis pagi. Keduanya nekat menyembunyikan 12 paket sabu di dalam makanan cumi balado yang mereka antarkan saat jam besuk. Namun akal pulus pelaku ternyata terendus oleh petugas lapas. Kedua tersangka mengaku nekat menyelundupkan paket sabu gara-gara tergiur upah Rp500.000. Dari penyelidikan sementara, sabu tersebut diduga berasal dari jaringan pengedar narkoba di wilayah Jakarta Utara. Jaringan ini menggunakan modus titipan melalui kurir untuk diedarkan di dalam lapas. Kini kedua tersangka diamankan di Mapolres Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
5: Ini lapak bandar sabu si Uki. Lapak bandar sabu si Uki nih.
4: Seorang ibu yang kesal dengan peredaran narkoba di desanya nekat menggerebek tempat yang diduga lokasi bandar narkoba di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tempat tersebut dinarasikan berada di lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Aekanopan Timur, Kecamatan Kualu Hulu. Diketahui video direkam pada 23 Juni 2026. Terlihat sejumlah pria tengah berjudi, jual beli narkoba dan mengonsumsi sabu dengan menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di tempat. Setelah video viral, aparat Polsek Kualu Hulu bersama pejabat kelurahan setempat mendatangi lokasi, namun bedeng atau lapak narkoba tersebut sudah kosong dan hanya sisa bong sabu yang tertinggal. Agar tidak bisa dipakai lagi, polisi dan pihak kelurahan merobohkan lapak dan membakar sejumlah perabotan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, aksi kawanan perampok bersenjata tajam spesialis swalayan berjejaring antar kota terekam kamera pengawas saat beraksi di Blitar, Jawa Timur. Para pelaku ini menyekap 2 korban dan menggasak uang tunai dalam brankas senilai 100 juta rupiah.
2: Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, viral video aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Ampel Makfur. 2 pelaku yang terpergok saat sedang beraksi ini berhasil dikepung warga. Karena terpojok di jalan buntu, pelaku pun kabur meninggalkan motornya dan juga motor korban.
4: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap 2 karyawan yang menggasak uang di dalam brankas senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di 2 kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian mencapai 100 juta rupiah. Dari

0: Rekaman CCTV tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di Kediri dan Trenggalek. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Trijaya Lalo dalam rilis Kamis siang mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampokan swalayan berjejaring yang mengincar perangkas.
1: Pelaku secara bersama-sama langsung menuju ke toko Alfamart yang sudah menjadi sasaran. Yang kemudian mendorong dengan melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan meminta para pegawai toko untuk membukakan perangkas yang ada di toko Alfamart. Yang kemudian pelaku dilakukan diikat, kemudian disekap.
0: Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Ampel Mahfur, Surabaya, Jawa Timur menggegerkan warga sekitar. Diketahui peristiwa ini terjadi pada 22 Juni dini hari lalu. Pelaku yang berjumlah 2 orang membawa motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi para pelaku kepergok oleh warga, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena terpojok di jalan buntu, kedua pelaku pun meninggalkan motor curian dan motor yang mereka gunakan lalu melarikan diri.
2: Karena bisa, gangnya telayan, gangnya tidak tutup lagi, habis sholat subuh. Itu. Biasanya habis sholat subuh kan digembok lagi. Habis itu enggak, gitu loh. Gangnya kan ini.
3: Terus orangnya masuk?
2: Orangnya masuk, terus mau ambil sepeda.
0: Motor pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian telah diamankan oleh Polsek Semampir, Surabaya. Diduga motor yang digunakan pelaku untuk beraksi merupakan motor curian di lokasi lainnya. Dua pelaku pencurian spesialis kotak amal masjid rekam kamera pengawas saat beraksi di Masjid Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada 2 Juni dan 9 Juni 2026. Dalam rekaman yang sempat viral, dua pelaku ini selalu beraksi di siang hari, yakni saat masjid dalam keadaan sepi. Dari CCTV tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku di Desa Tugurejo, Kecamatan Selahun. Dikonfirmasi pada Kamis, Kanit Reskrim Polres Ponorogo, Ibda Bambang Santoso menyebut, dari hasil penyelidikan, sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026, pelaku tercatat menyasar sedikitnya 26 masjid di berbagai wilayah di Ponorogo bersama dengan satu rekannya yang masih buron. Dalam sehari, pelaku bisa beraksi hingga 3-4 masjid yang berbeda. Sementara uang hasil pencurian yang mencapai jutaan rupiah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya, Pekan Raya Jakarta Kemayoran menjadi momen untuk mendulang cuan lewat jasa titip barang.
5: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
2: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
3: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
4: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
7: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sebuah mobil dinas berplat merah yang telah terparkir selama 4 hari di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.
1: Ya, sementara itu ada dua wanita pejabat aparatur sipil negara di Kabupaten Banggai terekam CCTV terlibat perkelahian di dalam kantor.
2: Penemuan seorang wanita yang meninggal dunia di dalam sebuah mobil menggegerkan kawasan Terminal 1 Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Rabu 24 Juni. Mobil yang ditumpangi korban masuk ke area bandara sejak Sabtu sore. Penemuan ini diawali dari adanya bau menyengat yang tercium oleh driver taksi online dan kemudian mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil. Tim SAR Surabaya yang mendapatkan informasi ini langsung melakukan evakuasi jenazah wanita yang ternyata merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Kabupaten Bangkalan berinisial RJS 50 tahun. Sempat beredar kabar di media sosial RJS tengah hamil, namun kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya kepada Detikcom membantahnya. Risang menuturkan sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarga. Jenazah korban telah dievakuasi dan kini berada di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dua wanita pejabat aparatur sipil negara ASN bernama Sri Rejeki dan Andi Nur Asiah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ini terlibat perkelahian di dalam kantor pada Jumat 19 Juni. Awalnya kedua ASN yang masing-masing sebagai kabid dan sekdis tersebut duduk berhadap-hadapan dan tengah berbincang. Namun beberapa saat kemudian, Andi Nur Asiah yang mengenakan jilbab berwarna putih tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Dia lantas diduga menyerang Sri Rejeki yang memakai jilbab hitam baju merah yang berada tepat di depannya. Belum diketahui penyebab awal perkelahian antar petinggi ASN ini. Namun Kasih Humas Polres Banggai AKP Saiman kepada Detik Sulsel menyebut bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satreskrim Polres Banggai.
0: Berikutnya, 5 toko di kawasan perumahan Pesona Anggrek, Kota Bekasi, Jawa Barat, hangus terbakar.
1: Ya, sementara itu, seorang tukang bangunan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang nyaris terjepit di antara beton yang runtuh saat bekerja. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Kobaran api menghanguskan sejumlah tempat usaha warga di kawasan perumahan Pesona Anggrek, Kelurahan Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Besarnya api sempat membuat warga sekitar panik. 5 toko meliputi toko kelontong, warung makan, toko es kelapa, toko ayam, dan counter handphone dilalap si jago merah. Api mulai terlihat pertama kali dari toko kelontong dan merembet ke 4 toko lain yang dalam kondisi tutup. Api bisa dipadamkan dalam waktu 1,5 jam setelah mengerahkan 5 unit mobil pemadaman dan 1 rescue dari Disdam Karmat Kota Bekasi. Tidak ada korban dalam kebakaran. Kerugian materi masih dalam pendataan dan hingga Kamis penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota.
4: Nggak bisa, miring.
3: Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menyelamatkan seorang tukang bangunan yang nyaris tewas akibat lehernya terjepit di antara beton yang runtuh saat bekerja pada Rabu sore. Aksi penyelamatan petugas damkar dilakukan dengan penuh hati-hati. Dikonfirmasi petugas damkar pada kami, selain karena posisi korban yang terjebak di ruang sempit, kondisi beton dan tembok yang mudah roboh juga menyulitkan petugas. Satu unit alat berat pun dikerahkan untuk menahan beton agar tidak runtuh menimpa korban. Setelah lebih dari 30 menit, tim rescue akhirnya berhasil mengeluarkan korban dengan membobol dinding bata. Korban langsung mendapatkan perawatan medis lantaran mengalami luka lecet di bagian kepala. Ribuan warga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tumpah ruah memadati gelaran Festival Lamongan Tempo Dulu yang berlangsung semarak pada Kamis malam. Selain menjadi sarana rekreasi dan pendongkrak ekonomi kreatif warga, festival tahunan ini juga menjadi wadah edukasi sejarah melalui pameran benda-benda pusaka asli peninggalan Kerajaan Majapahit, sembari bernostalgia dengan suguhan berbagai jajanan tradisional yang nikmat dan lezat. Mulai dari getuk, nogosari, cucur, hingga es dawet ayu. Dengan adanya event Festival Lamongan Tempo Dulu ini diharapkan, masyarakat tidak hanya terhibur,

0: Kabupaten Lamongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah emak-emak berbondong-bondong mendatangi pasar di kota Parepare, Sulawesi Selatan untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga di tanggal 10 Muharram pada Kamis pagi.
2: Ya, tradisi ini dipercaya dapat mendatangkan rezeki dan keberkahan.
3: Beginilah suasana di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis pagi. Los pedagang penjual peralatan dapur terlihat lebih ramai dari biasanya. Ibu rumah tangga memadati los-los pedagang untuk membeli beragam peralatan dapur seperti piring, panci, wajan, sendok, ember, hingga baskom. Bahkan sejumlah warga sengaja datang lebih pagi agar tidak kehabisan barang yang diinginkan. Mereka meyakini membeli peralatan dapur dan perabot rumah tangga pada 10 Muharram dapat mendatangkan rezeki, keselamatan, dan keberkahan dalam kehidupan keluarga.
4: Beli ini.
5: Apa itu?
4: Basko. Timbas, tanpa air minum, cerai.
5: Memang udah kebiasaan setiap 10 Muharram, Bu, ya?
4: Iya.
5: Ini apa, Bu? Apakah ada makna tersendiri kenapa harus beli alat-alat dapur itu pada saat 10 Muharram?
4: Ya, begitu dari turun-temurun.
5: Iya.
4: Yang kita kan begitu, jadi kita beli-beli begini.
6: Supaya apa itu?
5: Supaya apa itu, Bu?
4: Ya, katanya ada berkah.
5: Ada berkah ya di 10 Muharram ya.
3: Momen 10 Muharram ini pun membawa berkah bagi para pedagang karena dagangannya laris manis.
7: Kalau kebiasaannya orang di sini orang Bugis, Muharram suka beli barang-barang besi-besi, plastik, terutama timba, rantang. Kalau 10 Muharram, hari ini pembelinya banyak.
5: Biasanya perbandingannya berapa?
7: Sepi, kalau hari-hari biasa sepi.
3: Tradisi membeli peralatan dapur saat 10 Muharram masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Parepare dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Utara.
1: Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran menjadi salah satu event yang dinanti baik oleh warga kota Jakarta ataupun luar Jakarta.
2: Ya, PRJ juga jadi momen untuk mendulang cuan bagi para just tipper atau jasa titip barang khas Pekan Raya Jakarta. Lalu bagaimana lika-liku bisnis just tipper di PRJ? Berikut ini informasinya dalam segmen Demi Cuan.
8: Para jasa titip atau just tipper agar semua orang, tidak hanya warga Jakarta tapi warga-warga dari luar kota Jakarta sendiri bisa menikmati jajanan-jajanan unik melalui jasa titip.
9: Tenan-tenan di PRJ Kemayoran baru saja buka. Namun Fitri Mahrizani, seorang just tipper asal Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini sudah antri untuk mendapatkan beberapa barang pesanan pelanggannya. Ini merupakan tahun ketiganya membuka jasa titip di PRJ. Menurut Fitri, menjadi just tipper di PRJ harus siap stamina dan strategi agar bisa mendapatkan semua barang titipan pelanggan yang sudah tergabung di aplikasi percakapan miliknya.
10: Sistemnya aku buka grup di WA atau di channel WhatsApp. Nanti mereka masuk, nanti aku posting itu barang-barang PRJ di grup. Nanti kalau mereka mau, mereka kirim gambarnya ke aku, langsung aku totalin sama ongkir, ongkos kirim, dan besoknya aku belanjain gitu. Jadi orang harus transfer dulu ke aku, baru aku belanjain barangnya.
9: Para just tipper tidak hanya datang dari sekitar Jakarta atau kota penyangga. Seperti Endang Hilal, warga asal Klaten, yang selama 5 tahun selalu membuka jasa titip barang khas PRJ. Dia bahkan selalu berada di Jakarta hingga hari terakhir PRJ digelar.
11: Betul, cari hadiahnya sama, yaitu lebih miring daripada di tempat lain. Di toko online gitu lebih miring di PRJ.
12: Dari Klaten ke Jakarta itu kan pasti ada kosnya ya. Itu sistemnya gimana sih, Pak? Dari Klaten ke Jakarta?
11: Ya kita ngambil aja per item berapa. Ngikutin teman-teman yang lain.
12: Oh,
11: iya.
12: Standarnya.
11: Iya, kadang juga kita ngambil di 5.000, 10.000, 20.000 gitu aja sih. Tergantung

0: terminalnya sama antriannya. Kalau antriannya panjang, ya kan ngabisin waktu. Begitu, kita mikirinnya seperti itu. Kayak aja karena Justiper itu apa ya, hobi. Iyalah,
1: cari untung.
0: Ya cari hobi juga, cari untung juga lah. Dari hobi dulu.
1: Iya, hobi belanja.
2: Adanya Justiper ini diakui oleh beberapa tenan di PRJ cukup membantu mendongkrak penjualan produk mereka, terutama bagi para pengunjung yang ingin mengoleksi benda-benda unik khas PRJ seperti tas produk. Namun, agar semua pengunjung bisa mendapatkan barang unik tersebut, beberapa brand pun membuat aturan cukup ketat.
0: Oke, sebenarnya kalau mau dibilang terbantu mungkin terbantu, of course kita happy ya, karena kita bisa berbagi keseruan PRJ dengan orang-orang di luar pulau, di luar Jakarta melalui Justiper ini. Tetapi kita juga menghargai sekali penggemar outside yang datang ke booth PRJ khusus untuk beli bundle outside. Makanya sekarang kita sebenarnya mulai membatasi Justiper untuk pembeliannya, tidak boleh terlalu banyak.
2: Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Mereka jeli melihat peluang meraup cuan dari usaha ini. Jadi, tidak ada salahnya hobi belanja disalurkan menjadi usaha yang bisa menambah pundi-pundi rupiah. Irene Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, mengatur keuangan menjadi kunci agar tetap bertahan. Masyarakat dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas di tengah kenaikan harga.
4: Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai upaya nyata menjaga stabilitas keuangan. Kita simak informasinya.
5: Tekanan ekonomi semakin terasa di tengah masyarakat. Harga berbagai kebutuhan terus naik, sementara kebutuhan sehari-hari tidak bisa ditunda. Kondisi ini memaksa banyak keluarga untuk memutar otak agar tetap bisa bertahan. Situasi ini juga dialami salah satu ibu rumah tangga, Anissa, asal Bandung, Jawa Barat. Ia kini mulai mengubah cara pandangnya terhadap keuangan. Salah satu yang dilakukan adalah mencatat keuangan. Hal ini membantunya dalam mengevaluasi pengeluaran yang dirasa tidak perlu.
6: Ya buat bahan evaluasi aja sih, buat kedepannya terus kita lebih tersusun aja sih ya. Jadi biar apa namanya uang ini masuknya kemana gitu kan. Jadi nanti oh ada sisanya apa enggak gitu lebih.
7: Dan ini cukup efektif atau gimana?
6: Iya, kalau menurut saya cukup efektif karena saya udah lakuin dari sejak awal nikah sampai sekarang sih.
5: Perubahan lainnya juga dilakukan pada pola konsumsi sehari-hari. Ia mulai menerapkan food preparation setiap minggu. Cara ini dianggap sebagai upaya berhemat. Ia juga membiasakan membawa bekal untuk anak dan suaminya saat bekerja. Langkah ini tidak hanya membantu menekan pengeluaran, tapi juga memberikan rasa lebih tenang dalam mengatur kebutuhan harian. Di tengah berbagai kebutuhan yang terus berjalan, ibu dua anak ini tetap berusaha menyisihkan pendapatannya, baik untuk tabungan maupun kebutuhan hiburan. Meski tidak besar, ia menilai konsistensi jauh lebih penting.
6: Iya, lebih konsisten aja sih. Yang penting tiap bulan ada nabung aja gitu. Karena kan biasanya kita udah ada pemorsian tuh, misalnya buat listrik berapa, uang dapur berapa, uang apa kebutuhan yang lainnya berapa. Dari situ kan mungkin tiap bulan beda-beda ya. Kayak misalnya dari air ada sisa, baru bisa kita masukin ke nabung. Selebihnya ada dari sisa yang dari yang udah di apa namanya udah dianggarkan itu.
5: Perubahan dalam mengatur keuangan juga mulai dilakukan oleh masyarakat lainnya sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang semakin tak menentu. Banyak yang kini lebih selektif dalam membelanjakan uang, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta mulai menyisihkan pendapatan untuk tabungan.
8: Sehari-hari paling kayak makan gitu ya, lebih agak dikurangin lah gitu. Biasa misalkan pengeluaran 50 jadi 20 atau kadang 5 gitu. Setengahnya buat belanja ini, buat jualan gitu.
9: BBM gitu kan kalau
8: BBM naik, kan? belum BBM ya belum naik.
9: Kalau naik lagi gimana, dipakai
8: dulu ya? Pusing teh. Kalau bisa mending iniin lagi sih teh, kayak diturunin lagi lah, normal-normal aja gitu.
7: Lebih di manage lagi mungkinnya keuangannya, kalau ada kepinginan juga harus ditunda dulu mungkin di tengah, mungkin di tengah apa kondisi sekarang gitu mungkin.
9: Tapi kerasa nggak apa-apa mulai mahal mulai naik kita sementara?
7: Iya sih mbak, kerasa ya. Iya, kerasa mulai ada perubahan mungkin ya.
5: Menurut perencana keuangan finansialku.com, di tengah situasi ekonomi saat ini, ada beberapa hal penting selain mencatat dan menabung. Pertama, pastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Kedua, tetap usahakan memiliki dana darurat sebagai bentuk perlindungan keuangan. Ketiga, hindari membuka pintu utang yang konsumtif dan tidak perlu. Yang tak kalah penting, prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Ubah pola pikir menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Sementara gaya hidup sebaiknya menjadi prioritas terakhir.
10: Jadi kalau dalam posisi sekarang, anggap aja teman-teman ini kayak stok kulkasnya habis gitu ya. Nah ini kita harus berantisipasi. Nah sekarang harus tambahin penghasilan, ngerem pengeluarannya. Nah nanti kalau ada sisanya, ada ruang untuk nanti kita bisa bermain, kita baru bisa bermain. Cuma kalau sekarang, dengan kondisi sekarang sih menurut saya lebih fokus dulu untuk sesuatu yang produktif ya. Bukan cuma kita loh yang mengalami, seluruh dunia juga lagi mengalami.
5: Dengan pengelolaan keuangan yang bijak, masyarakat diharapkan mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi. Disiplin dan konsistensi menjadi kunci agar kondisi keuangan tetap sehat dan terkendali. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Momen libur panjang sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Dan salah satu destinasi yang menjadi pilihan adalah Lembah Glodogan di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
4: Wisata alam tersembunyi ini menawarkan keindahan lembah, aliran sungai yang jernih, serta beragam aktivitas wisata alam yang menarik.
11: Dimanfaatkan ratusan anak-anak di Klaten, Jawa Tengah untuk mengikuti hitanan massal gratis yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Klaten. Tangisan beberapa anak peserta hitanan massal ini pecah setelah tiba gilirannya. Mereka mengaku takut dihitan. Banyak orang tua yang mengapresiasi kegiatan hitanan massal yang bertepatan dengan momen libur sekolah, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar anak-anak.
12: Ya, nangis ditahan sambil memegang ayahnya ditarik sambil menangis ya, tapi nggak keluar suara, baterai juga.
11: Kegiatan hitanan massal ini diikuti oleh 220 anak-anak. Dalam hitanan massal, anak-anak yang mengikutinya mendapatkan bingkisan serta uang saku. Hanya di Klaten, sejumlah anak-anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga menjalani hitanan massal gratis. Digelar di area Pondok Pesantren Gading Mangu, sebanyak 70 anak-anak dari lingkungan pondok dan warga pun ikut program hitanan massal ini. Sebelum memasuki ruang tindakan, sejumlah anak-anak tampak tenang dan penuh percaya diri. Namun tidak sedikit pula yang menangis dan berusaha menolak karena takut disunat. Selain mendapatkan layanan hitanan gratis, para peserta juga menerima bingkisan berupa uang saku, baju, sarung, dan songkok. Hadiah itu menjadi penyemangat tersendiri bagi anak-anak.
13: Kenapa kok pengen disunat ini?
14: Karena libur.
13: Sakit enggak tadi?
14: Enggak, cuma kaget aja.
13: Dapat apa aja setelah sunat?
14: Nanti dapat uang, baju, sama sarung.
11: Program hitanan massal ini menjadi agenda sosial tahunan Pondok Pesantren Gading Mangu. Selain memberikan layanan kesehatan tanpa biaya, kegiatan ini juga memanfaatkan momen libur sekolah anak agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk pemulihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bagi pencinta kuliner ayam, ini ada kuliner lezat ayam pedas bumbu rempah di areal persawahan di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
2: Rontoknya kok nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
1: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
6: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
7: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
6: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
8: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa ada tikus di rumah saya?
6: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
9: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
6: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Temui Oday Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
11: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
6: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
12: Jawa Timur kaya akan kuliner yang berbumbu rempah khas seperti di Lumajang. Anda bisa menikmati ayam kampung pedas bumbu rempah yang pastinya dagingnya empuk.
13: Ya, dan ini masih diolah dengan bumbu rempah yang khas. Kalau di Nganjuk ada kuliner legendaris asam-asam kambing yang rasanya manis asam menggugah selera.

0: Bagi Anda pencinta kuliner ayam, bisa mencoba hidangan yang satu ini, yakni ayam pedas bumbu rempah. Olahan ini populer di rumah makan yang berada di areal persawahan di kaki Gunung Semeru, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Untuk membuat ayam pedas bumbu rempah, pertama tumis berbagai macam bumbu rempah yang sudah dihaluskan. Mulai dari lengkuas, merica, dan berbagai bumbu lainnya. Berikutnya, masukkan santan kelapa dan ayam kampung yang sudah direbus. Setelah bumbu rempah-rempah bercampur merata dengan ayam kampung, tambahkan cabai rawit di atasnya serta bawang goreng. Ayam siap disajikan di atas daun pisang.
1: Ayam pedas godong gedang disajikan dengan khas godong gedang, yaitu bumbu rempah yang luar biasa, sehingga dipadukan dengan pedasnya, maka membuat ayam pedas godong gedang ini sangat diminati oleh para pengunjungnya godong gedang.
0: Daging ayam kampung yang empuk dipadu dengan bumbu rempah paling pas dinikmati di tengah indahnya pemandangan kaki Gunung Semeru.
2: Untuk rasanya mantap sekali dan kuahnya terasa, rempah-rempahnya juga terasa. Untuk tekstur ayamnya itu juga empuk.
0: Untuk menikmati seporsi ayam pedas bumbu rempah lengkap dengan nasi putih, pengunjung cukup menyiapkan uang sebesar Rp35.000. Kuliner legendaris khas Nganjuk, asem-asem kambing, dapat Anda temukan di Kelurahan Cangkringan, Kecamatan Kota Nganjuk, Jawa Timur. Masakan dengan bahan daging serta balungan kambing dimasak dengan berbagai macam bumbu rempah yang khas. Rasanya yang manis asam tentu sangat menggugah selera. Pemilik warung mengaku berjualan asem-asem kambing ini meneruskan usaha orang tuanya yang dulunya berjualan asem-asem kambing di Pasar Wage Nganjuk sejak 90-an.
3: Dan kemarin kira ya 17.
4: 17 kepala kambing juga.
3: Ini kaki emang belum berapa.
4: Oke.
3: Sekitar 60-an tadi.
4: 60 kaki Bu ya.
3: Kadang-kadang 100
4: kadang. Iya, 100 kaki.
0: Bagus Jati, salah satu pelanggan, sengaja datang bersama teman-temannya untuk menikmati kuliner legendaris khas Nganjuk ini.
5: Sama teman-teman saya, ya pengen ngerasain bareng-bareng kenikmatan asem-asem tulang kambing legendaris.
0: Untuk harganya sendiri, cukup ramah di kantong. Per porsi asem-asem kambing ini dihargai Rp25.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Destinasi Lembah Glodogan di Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menawarkan keindahan lembah, aliran sungai yang jernih, serta beragam aktivitas wisata alam yang menarik.
7: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
6: sampai jumpa.

Suasana asri dan sejuk menyambut para pengunjung yang datang ke Lembah Glodogan di Dusun Kedung Gandu, Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Daya tarik utama

0: Lembah Glodogan adalah aliran sungai jernih dan dingin yang berasal dari kawasan pegunungan. Di sini, pengunjung dapat menikmati wisata alam river tubing maupun mengikuti berbagai aktivitas wisata petualangan untuk mengisi libur panjang sekolah bersama keluarga. Kondisi lingkungan yang masih alami dengan rimbunnya pepohonan menjadikan kawasan ini terasa nyaman dan menenangkan.
1: Ah, seru banget, seru sekali. Jeramnya itu di sini jeramnya aman ya, aman. Kemudian di sini asik banget lah pokoknya, jeramnya sangat menantang banget di sini. Ya, menantang sekali.
0: Selain menawarkan wisata air, kawasan ini juga memiliki fasilitas kemah, jalur trekking hutan, serta trail run yang memanfaatkan keindahan alam Desa Klempang.
2: Kan selain kita main di sungai berupa kayak atau tubing, itu kita ada ini kemah, tempat-kemah ini. Nanti model paketan self-service, kita hanya menyediakan tempat dan seterusnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan makan. Selain itu juga ada trekking ke atas, trekking ke hutan, kemudian bisa juga dengan trail run ke atas, dan ada fauna-fauna yang khusus yang di sini, tapi nanti harus melalui trekking di atas, fauna khusus di Desa Klempang.
0: Pada masa liburan sekolah ini, pengelola berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat hingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Klempang. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 26 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Yuvita, korban penyekapan dan penganiayaan sadis, masih dirawat di rumah sakit. Menteri Kesehatan pastikan perawatan optimal dilakukan selama proses rehabilitasi medis. Kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare LA Yogyakarta akan bergulir ke persidangan. Berkas kasus hingga tersangka sudah diserahkan ke pihak kejaksaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan ribuan sekolah swasta gratis untuk menampung calon siswa yang tidak lolos masuk sekolah negeri.

0: Korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat kini tengah mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pihak rumah sakit menyebut kondisi korban berangsur mulai membaik. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah akan mengawal kasus ini.
1: Ini hanya pita.
2: Kondisi Yuvita Tri Rezeki kini mulai berangsur membaik, namun masih harus menjalani perawatan intensif akibat luka fisik dan trauma psikologis yang sangat berat. Hal tersebut disampaikan Fitra Hergayana selaku Direktur SDM Pendidikan Penelitian RSHS pada Kamis malam. Saat diselamatkan dari penyekapan, Yuvita sudah mengalami luka sayatan parah, infeksi bernanah di area kepala, hidung bengkok, bibir rusak, hingga gigi rontok akibat hantaman benda tumpul. Yuvita juga kehilangan penglihatan karena mata kanannya rusak total, sedangkan peluang fungsi mata kiri untuk kembali normal sangat kecil karena penyusutan jaringan. Tak hanya itu, Yuvita juga alami kesulitan motorik seperti sulit berjalan dan berbicara. Meski sudah bisa berkomunikasi, pihak rumah sakit berfokus pada pemulihan sebelum nantinya akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Untuk memulihkan kondisi korban, pihak RSHS juga telah membentuk tim dokter khusus dari berbagai cabang ilmu kedokteran, seperti bedah plastik hingga spesialis mata.
3: Untuk lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu Pak untuk operasinya, yang penting ada sekarang adalah kita pemulihannya dulu, setelah itu setelah stabil, keadaan umumnya stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya seperti itu.
4: Belum operasi,
3: Bu. Saat ini adalah kemarin di Debri Demang. Debri Demang itu adalah pembersihan luka. Dan juga saat ini keadaan umumnya, gizinya diperbaiki, dan juga keadaan psikisnya.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ditemui usai melakukan rapat kerjasama Komisi 9 DPR di Gedung Parlemen Jakarta pada Kamis siang, akan memastikan korban mendapatkan perawatan optimal.
5: Kemenkes tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa perawatan yang paling optimal kita berikan ke yang bersangkutan, dan itu sudah berjalan itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
2: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang menjenguk korban pada Kamis malam menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal kasus ini. Dudung berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6: Cuma saya sampaikan, negara hadir dan sangat peduli kepada perawatan bahkan kelanjutannya. Tadi juga saya mendapat laporan langsung dari Direktur Hasan Sadikin bahwa memang untuk penganiayaan kepada perempuan dan anak tidak dikasih BPJS. Saya langsung telepon Direktur BPJS.
2: Selain memastikan proses hukuman berjalan dengan baik, pemerintah juga akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban, termasuk penanganan dan pembiayaan selama menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya, bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap pihak kepolisian. Sifat temperamental Taufik Hidayat itu pun diungkap sang ayah kandung yang mengaku pernah dipukul anaknya saat bekerja.
7: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih kepada yang membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi.
8: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
7: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
9: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
7: Amin, ya Allah,
9: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
8: Sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sang ayah bercerita, dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan, tapi tidak ada lauknya.
1: Dipukul kepala.
10: Bapak pernah dipukul?
1: Dengan kayu.
10: Astagfirullahaladzim. Ketika?
1: Waktu itu, habis menuju macul di Serang.
10: Lagi macul
1: di rumah, menuju nganggur dia.
10: Dia lagi nganggur.
1: Mau makan gak ada ikannya.
8: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, di Jakarta polisi melakukan olah TKP kasus pelemparan bom molotov ke seorang ibu dan anaknya, dan polisi masih memburu pelaku yang buron. Sementara di Sukabumi, seorang perempuan ditemukan meninggal di sebuah penginapan, diduga menjadi korban kekerasan.
11: Polisi Sektor Koja Jakarta Utara melakukan olah tempat kejadian perkara pelemparan bom molotov kepada seorang ibu dan anak di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja Jakarta Utara, Selasa sore. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa polisi sebelum pelemparan bom molotov, pelaku sudah membuat keributan. Pelaku sempat cekcok mulut dengan keluarga yang tengah dekat dengan mantan istri pelaku.
12: Melempar bom melempar molotov kepada saudara H, tetapi tidak kena dan jatuh mengenai aspal dan terbakar aspal itu. Pada saat aspal itu terbakar, melintas perempuan dengan mengendarai sepeda motor yang memang tidak tahu menahu permasalahan.
11: Sebelumnya, rekaman kamera pengawas saat pelaku melempar bom molotov viral di dunia maya. Api sempat mengenai sepeda motor yang dikemudikan seorang perempuan bersama anaknya hingga korban terjatuh. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku melarikan diri. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang perempuan ditemukan meninggal di penginapan di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Selasa siang. Sebelumnya, korban diketahui menginap sejak Senin, namun pada Selasa siang, korban tidak keluar hingga batas waktu check-out. Polisi bersama tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sebuah tas milik korban, sementara telepon genggam korban tidak ditemukan. Selang satu hari kemudian, yakni Rabu, terungkap korban berasal dari Bogor, Jawa Barat. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, korban diduga tewas akibat kekerasan benda tumpul.
13: Kalau pembunuhan, mungkin korban kekerasan ya, untuk mengakibatkan meninggalnya gitu. Nanti mungkin perkembangan akan kita sampaikan kepada rekan-rekan semua.
11: Usai diotopsi, jenazah korban dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Polisi masih memburu pelaku penganiayaan hingga korban meninggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare LA Yogyakarta bergulir ke babak baru. Pada Rabu siang, pihak Satreskrim Polresta Yogyakarta menyerahkan berkas kasus, barang bukti hingga tersangka kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
14: Ke-13 tersangka kasus penganiayaan dan penelantaran anak di daycare LA hanya bisa tertunduk ketika digelandang petugas untuk memasuki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kejari Yogyakarta pada Rabu siang. Para tersangka diserahkan oleh polisi kepada pihak kejaksaan berikut barang bukti dan berkas kasus. Pihak Kejari Yogyakarta pun telah menyatakan bila berkas yang dilimpahkan telah lengkap dan akan segera masuk pada jadwal persidangan.
15: Tim Jaksa Penuntut Umum Jaksa Negeri Yogyakarta akan segera menyempurnakan surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap dan selanjutnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar persidangan dapat segera digelar demi memberikan kepastian hukum baik korban maupun pihak tersangka.
14: Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, sebelum proses P21, polisi telah memeriksa sebanyak 154 saksi. Selain itu, terdapat 3 orang saksi ahli yang ikut diperiksa, yakni ahli pidana, ahli kedokteran, dan ahli pendidikan.
16: Bahwa penyidikan kita kemarin selama 60 hari, dan alhamdulillah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta, atas bantuan dan kolaborasinya kami. Dan untuk saksi dalam pemberkasan penyidikan itu sebanyak 154 saksi.
14: Dalam proses pelimpahan berkas perkara dan konferensi pers, sejumlah orang tua korban daycare LA turut hadir di Kejari Yogyakarta. Mereka berharap para tersangka bisa dituntut dengan hukuman seberat-beratnya. Pasal yang digunakan untuk menuntut para tersangka juga berbeda, mulai dari UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Konsumen, KUHP, hingga UU Sisdiknas.
17: Harapan kami selaku orang tua, misalkan Sisdiknas ini bisa dimasukkan, itu berdiri sendiri. Kemudian diakumulasikan dengan pasal-pasal yang lain, tidak diambil yang paling tinggi hukumannya seperti itu. Jadi secara teknis, akhirnya bisa berlipat-lipat hukumannya.
14: Ke-13 tersangka yang telah dilimpahkan kepada Kejari Yogyakarta kemudian dikirim untuk ditahan di lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Lembah Glodogan di Banyumas, Jawa Tengah jadi destinasi wisata di momen libur panjang sekolah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

Ya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berlangsung di Taman Literasi Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disambut antusias masyarakat. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian pengunjung adalah edukasi urban farming yang mengajarkan cara memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam di rumah.

0: Ratusan masyarakat memadati Taman Literasi Blok M Jakarta Selatan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Kamis petang. Pengunjung mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang pentingnya menjaga lingkungan, termasuk langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan dari rumah. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk menanam tanaman produktif dan ramah lingkungan serta pengelolaan sampah limbah rumah tangga.
1: Banyak banget pelajaran. Yang pertama tuh kayak ternyata di Indonesia sendiri pasti banyak sampah yang belum
2: masih banyak PR tentang lingkungan kita, baik dari sampah atau bahkan edukasi ke masyarakatnya juga ya.
0: Beragam kegiatan edukatif digelar mulai dari pameran lingkungan, diskusi perubahan iklim hingga pelatihan urban farming yang menjadi salah satu favorit pengunjung. Pada sesi ini, peserta diajarkan cara menanam tanaman obat keluarga dan sayuran menggunakan polybag serta media tanam dari barang bekas. Metode ini dinilai mudah diterapkan terutama bagi warga perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
3: Salah satunya kami di sini bagaimana cara bertanam toga ya, tanaman obat keluarga. Jadi rimpang-rimpangan sebenarnya itu sangat bermanfaat. Jadi sebaiknya memang setiap keluarga punya tanaman itu di rumah sendiri, bisa dimanfaatkan dan langsung dibuat sendiri, bisa dikonsumsi untuk keluarga.
0: PBB melalui United Nations Information Center atau UNIC menegaskan aksi iklim tidak hanya berbicara tentang kebijakan besar, namun juga perubahan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan masyarakat.
4: Dan hari ini adalah hari untuk mengingatkan hal itu. Berarti bukan hanya dalam tingkat abstrak atau policy, tapi juga yang kita lakukan setiap hari. Dan itu adalah pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan di tiap hari. Misalnya, tidak menggunakan atau mengurangi penggunaan barang-barang yang menggunakan plastik.
0: Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk memulai aksi nyata menjaga lingkungan dari hal-hal sederhana, seperti menanam tanaman di pekarangan rumah, mengurangi sampah plastik, dan menghemat penggunaan energi demi masa depan bumi yang lebih baik. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Indonesia menyimpan banyak potensi sumber daya desa yang bisa diekspor atau menjadi sumber ekonomi baru. Kerjasama lintas kementerian dibutuhkan untuk mendampingi masyarakat agar bisa membangun potensi desa.
6: Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam dari desa yang bisa diolah dan dikembangkan sehingga menggaet pasar internasional. Pada diskusi ekonomi restoratif di Tugu Kunstring Palace Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 24 Juni, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan, bahan baku obat modern dan kosmetik dari Indonesia menjadi primadona yang dilirik industri farmasi internasional. Misalnya minyak atsiri atau bahan herbal yang digunakan sebagai campuran jamu-jamu modern. Selain bahan baku, Faisal mengatakan, Kemenperin juga sedang mengembangkan industri kecil dan industri desa.
7: Hari ini ada 400 ribu bengkel otomotif dan bengkel las di seluruh Indonesia. Nah, bengkel-bengkel ini adalah workshop yang penting untuk industrialisasi di tingkat desa, yang bisa memproduksi beberapa peralatan yang sederhana, cepat pakai, dan bisa digunakan secara luas. Misalnya alat-alat pertanian sederhana itu kami sedang menyiapkan untuk melibatkan sebanyak mungkin bengkel-bengkel yang bisa menjadi workshop alat-alat pertanian.
6: Hal serupa juga diusahakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saat ini ada beberapa program yang digunakan untuk membangun ekonomi restoratif dari desa. Program Desa Tematik dan Desa Ekspor. Kedua program ini menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi di setiap desa agar bisa menjadi sumber ekonomi baru. Dengan berdaya di desa sendiri, harapannya masyarakat tidak melakukan urbanisasi.
8: Nah, jadi Desa Ekspor ini dari desa langsung ekspor, Pak Alamsa. Kita punya 59 negara tujuan. Dan saya sebagai Menteri Desa sudah melahirkan 338 desa ekspor dengan transaksi hampir 1 triliun.
6: Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan juga memberi ruang bagi masyarakat desa untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada di kawasan hutan. Ditjen Perhutanan Sosial membentuk IAD atau Integrated Area Development untuk memberikan pendampingan bagi masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan, agar bisa mengolah sumber daya dan potensi desanya sehingga menghasilkan produk yang layak jual dan menumbuhkan ekonomi restoratif.
9: Dengan perhutanan sosial, pertama kita memberikan akses kelola ke masyarakat yang tadi, yang mayoritas miskin, untuk mengelola kawasan hutan. Artinya itu ada lapangan pekerjaan. Kemudian dari pengelola kawasan hutan, tentunya dengan sesuai dengan fungsi-fungsi hutan yang ada, fungsi lindung, fungsi produksi, bagaimana pemanfaatan kawasan hutannya sehingga ada nilai ekonomi yang bisa diambil dari kawasan hutan.
6: Catur menyebut saat ini ada 89 kabupaten yang menginisiasi IAD di kawasan perhutanan sosial. 32 diantaranya sudah menyertakan komitmen dari kepala daerahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi berikutnya bagi pecinta jajanan-jajanan kampung, inovasi ini perlu Anda jajal. Ini ada sebuah kedai yang menghidangkan cireng yang disajikan dengan kuah keju creamy yang akan menggoyang lidah. Sementara dari Bogor, hidangan ala Western bisa dinikmati dengan harga yang bersahabat.
10: Berawal dari jajanan pinggir jalan, cireng terus berinovasi mengikuti selera masyarakat. Kali ini kita akan mengintip pembuatan cireng dengan isian baru. Pertama-tama adonan tepung tapioka dan tepung terigu diberi bumbu khas. Kemudian diisi ayam suwir, dibentuk, lalu digoreng hingga renyah. Setelah itu, cireng disiram kuah keju creamy yang dimasak hingga mendidih, lalu ditambahkan chili oil untuk memberikan sensasi pedas yang nikmat.
11: Rasanya enak karena ada perpaduan gurih, creamy, dan pedas.
10: Menurut sang pemilik, jajanan seharga Rp14.000 ini terinspirasi dari kudapan kegemaran masyarakat Bandung.
12: Ya, terinspirasi dari orang Bandung yang suka makanan dari olahan ASI dan pakai bumbu-bumbu keju gitu, terus ada pedesnya. Jadi sih cirengnya digoreng biasa, ada isian ayamnya, terus diguyur pakai kuah creamy keju.
10: Dari kudapan tradisional, kita beralih ke makanan ala Western atau Barat. Sebuah warung tenda di Bogor menghadirkan hidangan chicken golden blue, steak ayam, dan Swedish chicken ball dengan harga warung, rasa yang premium. Tak hanya rasanya, penyajian pun terasa sentuhan premium. Sang pemilik mengaku konsep ini dibuat agar masyarakat bisa menikmati masakan ala restoran tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.
13: Kita nyari tenda itu kenapa kan? Karena biar orang-orang yang tidak bisa ke restoran besar bisa merasakan di tenda ini kak. Dan kita pun udah di-set, dari rasa saus, dari rasa ayam.
10: Menghadirkan masakan berkualitas dengan harga kaki lima, warung tenda ini menjadi pilihan baru bagi pecinta masakan barat di Kota Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Momen libur panjang sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi pilihan adalah Lembah Glodogan di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wisata alam tersembunyi ini menawarkan keindahan lembah, aliran sungai yang jernih, serta beragam aktivitas wisata alam yang menarik.

0: Suasana asri dan sejuk menyambut para pengunjung yang datang ke Lembah Glodogan di Dusun Kedung Gandu, Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Daya tarik utama Lembah Glodogan adalah aliran sungai jernih dan dingin yang berasal dari kawasan pegunungan. Di sini, pengunjung dapat menikmati wisata alam river tubing maupun mengikuti berbagai aktivitas wisata petualangan untuk mengisi libur panjang sekolah bersama keluarga. Kondisi lingkungan yang masih alami dengan rimbunnya pepohonan menjadikan kawasan ini terasa nyaman dan menenangkan.
1: Oh, seru banget, seru sekali. Jeramnya itu di sini jeramnya aman ya, aman. Kemudian di sini asik banget lah pokoknya, jeramnya sangat menantang banget di sini. Ya, menantang sekali.
0: Selain menawarkan wisata air, kawasan ini juga memiliki fasilitas kemah, jalur trekking hutan, serta trail run yang memanfaatkan keindahan alam Desa Glempang.
2: Kan selain kita main di sungai berupa kayak atau tubing, itu kita ada ini kemah, tempat kemah ini nanti model paketan self service, kita hanya menyediakan tempat dan seterusnya termasuk kebutuhan-kebutuhan makan. Selain itu juga ada trekking ke atas, trekking ke hutan, kemudian bisa juga dengan trail run ke atas, dan ada fauna-fauna yang khusus yang di sini tapi nanti harus melalui trekking di atas, fauna khusus di Desa Glempang.
0: Pada masa liburan sekolah ini, pengelola berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat hingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Glempang. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Nasib pilu dialami atlet putri berprestasi asal Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dua medali tidak menjadikannya diterima di SMA Negeri Jalur Prestasi Non-Akademik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang atlet putri berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski mengantongi 2 medali, Pemprov Jawa Timur tahun 2025, ia gagal diterima di sekolah menengah atas negeri melalui jalur prestasi non-akademik.
2: Tahun ajaran baru menjadi harapan besar bagi para lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Namun, harapan itu tidak berjalan mulus bagi Najwa Putri Ayu Pranita, atlet dayung berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo ini merupakan peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan. Dengan bekal prestasi tersebut, Najwa mendaftar ke SMA Negeri 4 Kota Probolinggo melalui jalur prestasi non-akademik. Namun, saat pengumuman hasil seleksi, Najwa dinyatakan tidak lolos. Padahal, ia meyakini prestasi yang dimilikinya menjadi modal kuat untuk bersaing masuk sekolah negeri. Permasalahan ini kemudian menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo pada Rabu siang. Dalam rapat terungkap terdapat kesalahan administrasi saat proses pendaftaran online. Salah satu dokumen persyaratan yang harusnya diunggah tidak masuk ke dalam sistem sehingga berdampak kepada hasil seleksi.
3: Dapat 2 medali perunggu.
4: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4, gimana?
3: Ditolak.
4: Alasannya?
3: Alasannya kurang tahu.
4: Itu by sistem atau gimana katanya?
3: Dari sistem.
5: Pakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
6: Tidak ada, sudah selesai.
5: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
6: Tidak dipakai.
5: Nilai
6: apa, Pak?
7: Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
2: Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyayangkan kejadian tersebut. Ia menilai siswa berprestasi seperti Najwa seharusnya mendapat pendampingan yang memadai agar tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena kendala teknis.
8: Yang begini ini sekolah, tapi memang di sistem tidak ada, ini evaluasi sebenarnya. Jadi sekolah mestinya menyampaikan ketika ada kekurangan dokumen sampai dengan batas waktu kapan terakhir, sehingga anak juga tahu. Lah ini tidak ada forum untuk itu, tidak ada.
2: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat pentingnya ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena satu kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sekolah swasta gratis untuk menampung calon siswa yang tidak lolos dalam seleksi sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Ribuan sekolah swasta di Jawa Barat sudah menjalin kesepakatan dengan Pemprov Jabar melalui program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK.
9: Mengantisipasi lebih dari 70 ribu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program sekolah swasta gratis. Pemprov Jabar sudah menjalin kerjasama dengan 1.015 sekolah swasta di seluruh Jawa Barat.
10: Nanti mereka itu disalurkan ke sekolah swasta yang sudah ada MOU dengan pemerintah provinsi yang dia mendapat beasiswa, yaitu nanti ada uang pangkal sekolahnya dan uang bulanannya. Tapi nilainya disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah.
9: SMK Genius Bandung menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk Pemprov Jabar dalam program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK ini. Sekolah menyatakan siap menampung calon murid yang tidak lolos ke sekolah negeri. SMK Genius Bandung menyiapkan kuota hingga 180 siswa dengan peminatan jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, serta manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sejauh ini, sudah ada sekitar 20 siswa yang mendaftar ke SMK Genius melalui jalur SSK ini.
11: Kerjasama dari pemerintah itu adalah berupa bantuan SPP 100 ribu per siswa.